0: peralatan yang keren, ada virtual reality, terus kita juga coba simulasi nembak-menembak gitu ya. Jadi segala macam ada di sini buat dilihat gitu. Jadi ini keren banget sih acaranya gitu. Dan ini benar-benar pokoknya keren deh gitu. Betul, buat edukasi buat masyarakat juga. Jadi kita oh ternyata tahu nih dari TNI kita ternyata punya peralatan segini canggihnya dan sekeren ini gitu.
1: Bagus, dari pamer-pamerannya, edukasinya tadi, dari sejarahnya juga ada, dari angkatan laut juga tadi ada, angkatan udara juga ada sejarah-sejarahnya semua. Jadi anak-anak tahu, kebetulan saya bawa anak kecil kan, jadi paham sejarah ininya, berdirinya ininya, perjuangannya ini sampai ini.
2: Abis main simulator pesawat jet.
3: Oh, pesawat jet. Terus seru nggak?
2: Seru.
3: Emang Adi mau masuk, mau jadi tentara apa gimana?
2: Cuman main doang, alutsista sama kayak gini-gini.
3: Oh, simulatornya.
2: Iya.
4: Selain pameran alutsista, TNI Fair juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, mulai dari bakti kesehatan, pengobatan umum, hingga konser hiburan. TNI juga memberikan pelatihan hidup dasar bagi siswa dan masyarakat umum sebagai bagian dari edukasi dan interaksi langsung antara TNI dengan masyarakat. Melalui gelaran ini, masyarakat dapat mengenal lebih dekat dunia pertahanan, teknologi militer, serta peran TNI dalam kehidupan masyarakat. Andika Surahmanto, Jakarta.
5: Pameran seni kontemporer kembali hadir di kota Surabaya melalui ArtSubs 2026. Pameran ini menghadirkan lebih dari 500 karya dari ratusan seniman, mulai dari lukisan, patung, fotografi, hingga instalasi yang memadukan arsitektur dan juga elektronik.
6: Memasuki ruang pameran ArtSubs 2026, pengunjung tak hanya disuguhi lukisan dan patung dalam pengertian konvensional. Karya-karya seni kontemporer di sini menawarkan pengalaman visual yang lebih luas. Ada fotografi hingga instalasi yang memadukan arsitektur, elektronik, dan material tak lazim. Tahun ini, ArtSubs di Balai Pemuda Surabaya menghadirkan karya lebih dari 100 seniman. Berlangsung 19 September hingga 8 November 2026, pengunjung diajak berkeliling 6 zona untuk menikmati 500-an karya.
7: Sekilas, instalasi ini seperti terbuat dari balon, tapi ternyata saya tertipu. Karena instalasi ini terbuat dari polyester resin yang lebih awet atau tahan lama. Jadi, kayaknya instalasi ini akan bertahan sampai akhir pameran. Nah, yang menarik perhatian saya adalah karakter Batman yang diberi nama Batloon. Ada versi mininya juga. Gemes banget. Nah, seniman ingin menampilkan karakter pada masa kecil.
6: ArtSubs 2026 memilih tema batas, ambang, dan seberang. Tiga hal ini menjadi cara ArtSubs membaca perkembangan seni kontemporer. Dari seniman yang tetap setia pada disiplin dan konvensi formal, namun terbuka untuk menyerap gagasan maupun pengalaman baru sebagai peluang untuk melaksanakan kritik terhadap disiplin maupun kekaryaan sendiri. Seniman yang memperluas batas ketika medium melampaui kebiasaannya, hingga membuka ruang bagi praktik lintas disiplin.
8: Apa itu batas? Batas itu kan tadi, seni rupa itu ada batasnya. Kalau zaman dulu batasnya adalah lukisan patung, ya kan? Ambang itu apa? Ambang itu, jadi ada seniman yang menjaga batas. Sejak dulu sampai sekarang itu menggarap lukisan dan patung, dia setia pada itu. Tapi yang ambang apa? Ambang itu ketika lukisan sudah mulai menjadi bukan seperti lukisan. Tadi itu saya bilang 2,5 dimensi, ada unsur lain yang ditambahkan, ya apakah itu kain atau material lain yang bukan cat gitu. Nah itu ambang. Seberang apa? Nah, seniman menyeberangi batasnya, berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini tidak termasuk di ranah seni. Misalnya ranah keilmuan, ranah pengrajin, ya, ranah insinyur.
6: Pameran seni kontemporer adalah ruang publik sekaligus ruang alternatif. Tempat masyarakat bisa menemukan pengalaman yang berbeda dari hiburan biasa. Karena itu, karya-karya

0: Karya eksperimental dihadirkan dalam tata pamer yang menarik dan menghibur.
1: Jadi lebih ke sensasi dari perasaan melihat ininya. Cuman kayaknya yang menarik juga ini yang belum ada captionnya ini tentang aku diceritain dari Mas Gatnya tadi. Ini figur-figur yang dicat dengan ekspresif dengan latar belakang perpustakaan. Karena saya juga pengurus perpustakaan juga, jadi relate tipis-tipis.
0: Pada saat yang sama, pengunjung juga bisa berpikir, merenung, atau melakukan refleksi. Interpretasi pun tidak harus seragam. Setiap orang bisa membaca karya berdasarkan isi kepala dan hati. Untuk masuk pameran mulai jam 10 pagi sampai 10 malam, pengunjung umum dikenai harga tiket Rp100.000 per orang. Sementara untuk mahasiswa dan pelajar dikenai Rp50.000 per orang. Kansota Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Benarkah anggapan bahwa madu dan gula aren lebih sehat dibanding gula pasir? Simak jawaban selengkapnya sesaat lagi usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia New Day.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Ratusan penggemar karakter anime dan juga game berkumpul di gedung Indonesia Arena Jakarta untuk berbagi pengalaman dan cinderamata. Seperti apa keseruan event bertajuk Cosplay First 2026 ini? Berikut informasinya untuk Anda.
5: Seru! Itulah satu kata untuk event cosplay bertajuk Cosplay First yang digelar Sabtu dan Minggu 19 hingga 20 September 2026. Tidak hanya cosplayer lokal, event yang digelar untuk mengumpulkan para penghobi pemakai kostum, riasan dan aksesoris karakter fiksi tersebut juga dihadiri oleh peserta dari luar negeri. Kurumi misalnya, cosplayer asal Jepang ini memainkan karakter Mayano Top Gun dalam serial anime Uma Musume yang populer di negeri Sakura.
6: Indonesia のフォロワーさんがすごく多かったので、ずっと来たいと思ってました。
5: Tidak mau kalah dengan cosplayer luar negeri, Jennifer, gadis cantik asal Surabaya ini, hadir untuk memeriahkan event cosplay di Jakarta Minggu siang. Dengan memakai kostum senilai 2,5 juta rupiah dan riasan terbaik, dirinya berharap dapat menarik banyak penggemar untuk bisa meramaikan booth kecil tempatnya memajang berbagai souvenir hasil karyanya.
7: Nah, kalau aku datang ke Cosplay First itu karena dari namanya aja Cosplay First ya guys ya. Jadi di sini tuh aku sebagai cosplayer bisa menunjukkan karya-karya aku sebagai cosplayer gitu loh.
5: Selain yang cantik dan lucu, ada juga yang garang dan macho. Didik dan Nur Insan misalnya. Remaja ini tertarik untuk menggunakan kostum dari game online yang sering mereka berdua mainkan.
8: Nah, ini saya dengan cosplay game Point Blank. Ya, dengan ada logonya sini kan ada Point Blank sini. Ya, ala-ala pasukan gitu kita sini kalau itu cosplaynya.
5: Event Director Cosplay First, Vanessa Celia menyebut pihaknya menargetkan 2.000 hingga 3.000 pengunjung dan komunitas cosplayer per hari selama 2 hari penyelenggaraan.
9: Kalau acara ini tuh kita tujuannya untuk menggather semua cosplayer ya, yang komunitas cosplayer di Jakarta khususnya dan juga seluruh Indonesia sebenarnya sih. Jadi kayak banyak banget nih komunitas cosplayer yang sebenarnya kalau diketemuin tuh bakalan rame banget dan seru banget kayak gitu loh. Dan mereka itu karena berteman-berteman ya, jadi suatu acara yang dan komunitas yang seru dan juga bisa menghasilkan gitu sih Kak.
5: Selain menarik untuk Gen Z dan milenial, banyak keluarga muda juga terpantau antusias menghadiri event ini. Berbagai macam pernak-pernik cosplay menjadi incaran untuk dikoleksi.
10: Baik, di GBK ini kita bisa kumpul sama anak-anak, mereka yang ngerti ya anime, dan juga ini ada yang hunting kartu Pokemon, koleksi-koleksi.
5: Selain kegiatan menarik seperti lomba catwalk, para pengunjung juga dapat beradu skill bermain game online sambil dihibur oleh berbagai grup idol untuk memeriahkan suasana akhir pekan Anda. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Masyarakat mulai banyak menerapkan pola hidup sehat, termasuk dalam hal mengonsumsi pemanis. Saat ini banyak yang memilih menggunakan madu dan juga gula aren sebagai pemanis dibandingkan dengan gula pasir. Karena dua bahan itu dianggap lebih sehat. Namun, benarkah anggapan tersebut? Berikut ulasannya melalui liputan berikut ini.
11: 4 bulan terakhir, Raja Wirayuda mencoba mengurangi konsumsi gula untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebagai pengganti gula pasir, mahasiswa berusia 20 tahun tersebut kini memilih menggunakan madu sebagai pemanis, baik untuk minuman ataupun kudapan sehari-hari. Menurutnya dari segi rasa, penggunaan madu tetap memberikan rasa manis terhadap makanan dan minuman, meskipun tidak semanis gula pasir. Untuk menjaga berat badan, ia pun tetap membatasi konsumsi madu dan menjaga pola makan.
12: Kalau menurut aku sih madu lebih ini ya, karena dia lebih alami dan mungkin kadar gulanya juga lebih rendah dari gula putih murni gitu ya. Dan ya selama ini yang Raja rasain ketika mengganti menjadi madu tuh ya tubuh tuh nggak terlalu gemuk gitu ya. Atau misal kayak dulu ketika konsumsi gula berlebih, muka tuh kadang jerawatan, muka tuh kadang lebih kelihatan gemuk gitu ya. Tapi madu itu kalau buat tubuh Raja sendiri bisa ngasih benefit yang sama sebagai sumber energi untuk gula, tapi dampak negatif gulanya tidak terlalu terasa seperti memakan gula putih murni.
11: Tak hanya Raja, sejumlah warga lainnya juga mulai mengurangi konsumsi gula pasir. Ada yang memilih mengurangi takaran atau beralih menggunakan pemanis lain yang dirasa lebih sehat. Ada juga yang memilih menghindari beragam jenis pemanis sama sekali.
13: Masih pakai gula, cuman takarannya dikurangin. Iya, gula pasir. Pastinya beda lah, gula pasir pasti lebih manis, lebih berasa.
14: Kalau menurut aku sih sama aja ya, karena setahu aku tuh gula, struktur gula yang ada di gula merah atau gula aren itu sama atau mirip sama gula pasir gitu. Jadi ketika diurai tubuh tuh bikin sugar spike-nya naik secara spontan gitu, dan itu kurang bagus gitu untuk tubuh gitu.
11: Dokter spesialis gizi Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes Chandrawinata mengatakan, perbandingan kalori antara gula pasir, gula aren dan madu sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, gula aren dan madu memiliki kandungan gizi tambahan jika dibandingkan gula putih biasa.
15: Kalau gula pasir tentu dia tidak mengandung mikronutrien sama sekali. Kemudian kalau gula aren karena dia diperas dari getah pohon aren ya. Nah, itu tentu mengandung beberapa mineral langka ya. Nah, seperti kalium, kalsium dan juga sedikit zat besi. Nah, kalau madu dia mengandung mineral langka sedikit dan ditambah antioksidan seperti polifenol ya.
11: Ia mengingatkan konsumsi pemanis apapun jenisnya tetap harus dibatasi karena berpotensi menimbulkan penyakit seperti diabetes hingga perlemakan hati atau fatty liver. Konsumsi buah-buahan secara utuh dinilai lebih menyehatkan untuk mendapatkan rasa manis dibandingkan dengan menggunakan gula atau pemanis lainnya. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Bagaimana jika kualitas air, ukuran ikan, hingga jumlah pakan yang diberikan bukan lagi hanya ditentukan berdasarkan perkiraan manusia? Di Pusat Inovasi Perikanan Digital Nasional di Universitas Pertanian China, proses budidaya ikan dipadukan dengan sensor, data, otomatisasi, dan juga kecerdasan buatan atau AI untuk membuat proses pemeliharaan semakin presisi.
16: Inilah National Digital Fisheries Innovation Center, pusat riset yang berada di lingkungan China Agricultural University, Beijing. Didirikan sejak 2019 dan menjadi salah satu pusat inovasi digital di bidang pertanian yang juga mengembangkan teknologi untuk budidaya. Cakupan risetnya seperti sensor kualitas air, pengenalan perilaku ikan, pengolahan informasi, hingga pengembangan peralatan dan robot untuk budidaya. Seperti menggunakan teknologi drone saat menebar pakan untuk ikan. Di sini digitalisasi tak hanya pada pemantauan, data yang dikumpulkan digunakan untuk mengambil keputusan secara otomatis. Mulai dari kondisi air, karakteristik ikan, hingga menentukan jenis dan jumlah pakan yang diberikan.
17: This part的话，主要就是我们通过所有的像水的数字化、鱼的数字化，还有饵料的数字化、菜的数字化，还有我们装备的这些数字化，通过它的精准计算之后，我们就大大降低了一个人工。然后通过这个计算，我们可以告诉像这个这些水质啊，包括鱼的大小、鱼的品种不同，告诉这个投饵机，它就是通过 智能 AI 的技术告诉土耳其，然后呢土耳其会通过这个精准的去给它投喂不同的饵料，每个池子都是不一样的，而且这里头只是其中的一部分，包括我们在海洋方面。
16: Digitalisasi perikanan yang dikembangkan oleh NDFIC tidak hanya beroperasi indoor, teknologinya juga diarahkan untuk budidaya di luar ruang. Mulai dari kolam, keramba jaring air dalam, hingga sistem budidaya di laut lepas. NDFIC mengeklaim model ini membuka peluang budidaya dengan intervensi manusia yang lebih terukur. Data dari lingkungan dan ikan dapat diolah menjadi informasi yang kemudian digunakan untuk mengoperasikan peralatan secara lebih presisi.
17: 的话，我们现在从建立到现在为止，我们可以说已经在全国各地布了100多种的鱼的品种啊。除了这个鲟鱼，我们也有大量的像鲟鱼，然后还有这个三文鱼啊、红鳟鱼，然后石斑鱼，这都是比较名贵的鱼啊。那这些的话，我们基本上都会出口，尤其在广东、然后山东、福建啊，是出口量是最多的。而且的话，像还有一些中国的这个鳗鱼。
16: Universitas mengaku mengembangkan pendekatan tersebut sebagai upaya dari konsep smart fisheries, yaitu membawa budidaya ikan dari pola tradisional menuju sistem yang lebih terukur, terhubung, dan otomatis. Tujuan ke depan, budidaya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ikan yang dipelihara, tetapi juga berapa banyak data yang bisa dibaca, dihitung, serta diterjemahkan menjadi keputusan.
18: Yang menarik, ikan di sini diternakan dengan cara digital dengan menggunakan teknologi canggih. Seperti misalnya ikan sturgeon di sini, ini adalah salah satu jenis ikan yang harganya cukup mahal, sekitar 210.000 untuk satu ekor ikan, tapi bukan satu kilo ya. Untuk satu ekornya itu sekitar 210.000 rupiah kalau dikonversi ke rupiah. Dan ikan ini juga menghasilkan kaviar yang harganya juga cukup mahal, dan kotoran dari tempat penangkaran ikan ini dikelola lagi di sini, di alat ini, kemudian dibersihkan, hasil akhirnya ini menjadi pupuk cair untuk tanaman-tanaman yang ada di sini, seperti pakcoy ini, dan juga kubis, dan juga beberapa buah-buahan sayur buah seperti tomat yang ada di sini.
16: Teddy Zuhari, Beijing, China.
4: Serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan tewas. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Iya, kalau begini
4: siapa melamar?
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio.
7: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya jelas.
2: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan Gaza, Palestina. 3 orang tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Militer Israel menyatakan serangan ini menargetkan seorang militan Hamas. Otoritas Palestina menyatakan lebih dari 73.000 jiwa tewas dalam serangan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Genjatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu menyerukan rekonstruksi wilayah dan negosiator gagal menyepakati syarat-syarat agar Hamas melucuti senjata dan Israel menarik pasukannya. Serangan drone besar-besaran menyasar Moskwa, Rusia pada Minggu. Serangan ini menyebabkan 2 orang tewas di wilayah sekitar Moskow, serta merusak fasilitas di kilang minyak ibu kota.
2: Ratusan drone menyasar Moskwa dan wilayah sekitarnya pada Minggu 20 September bertepatan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Dalam unggahannya di media sosial Telegram, wali kota Moskwa Sergei Sepyanin menyebut serangan ini sebagai serangan drone terbesar yang pernah menyasar ibu kota Rusia. Sepyanin mengatakan lebih dari 1.600 drone telah dihancurkan sejak Sabtu, termasuk 450 drone yang mengarah ke Moskow. Beberapa drone berhasil mencapai area kilang minyak Moskwa dan menyebabkan salah satu fasilitas di dalam kompleks kilang rusak. Sejumlah warga juga dievakuasi setelah drone menyebabkan kebakaran dan kerusakan di sejumlah bangunan. Sepyanin juga menulis bahwa peristiwa itu merupakan serangan yang gagal untuk mengganggu hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Namun Ukraina belum memberikan komentar atas tuduhan tersebut. Pemilihan parlemen Rusia berlangsung selama 3 hari dan diperkirakan akan kembali dimenangkan oleh Partai Rusia Bersatu di mana Presiden Vladimir Putin berada di dalamnya.
1: Ke informasi lainnya, lautan rumput merah muda mewarnai sebuah kebun di Provinsi Jiangsu, China. Keindahan alam bak di negeri awan juga terjadi di Pegunungan Laocoon. Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Albi Pratama, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Hamparan rumput merah muda mewarnai wilayah Guahong Manor Nanjing yang terletak di Provinsi Jiangsu, China. Ladang rumput Muliping seluas puluhan hektar ini tampak seperti lautan awan yang dipenuhi dengan untaian bunga yang lembut bagaikan kain permen gula kapas. Warga maupun wisatawan pun bisa berjalan-jalan sambil melihat keindahan alam pedesaan. Hamparan warna merah muda ini juga telah menjadi pemandangan khas yang menampilkan perpaduan lokal antara sektor pertanian, budaya, dan pariwisata. Keindahan kabut dan awan yang mengubah kawasan lahan basah di daerah otonom Mongolia dan perbatasan Cina menjadi landscape yang indah bak di negeri awan. Di tengah pancaran cahaya yang memukau akibat efek tindol, hamparan kabut ini menyelimuti lahan basah Ergun di kota Hulun Buir, mengubah kawasan konservasi itu menjadi negeri yang mempesona. Hamparan awan dan kabut yang bergulung juga menyelimuti kabutan Luancuang di kota Luoyang, Provinsi Henan, juga menciptakan pemandangan menakjubkan di Gunung Laojun. Usai hujan turun terus-menerus selama beberapa hari, tingginya kelembapan udara menghasilkan formasi awan. Perpaduan awan ini dengan bangunan beratap emas serta pegunungan yang hijau dan rimbun menciptakan panorama alam yang hidup dan megah.
4: Harapan

0: Ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Mereka di antaranya datang dari Kabupaten Tabanan, Badung, Kianyar, bahkan dari Kabupaten Klungkung. Kedatangan korban penipuan jual-beli emas ini untuk memberikan kuasa kepada sebuah lembaga bantuan hukum untuk melapor ke Polda Bali. Sebelumnya, puluhan korban penipuan jual-beli emas ini juga telah melapor ke kepolisian secara mandiri. Mereka membawa invoice transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata mencapai 10 hingga 50 gram emas.
1: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya. Rate-nya oke, habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual, memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu. Paling nggak kalau bisa ya emasnya kembali. Itu kan tabungan ya, dari lama ya ditabung ya.
0: Kuasa hukum menyebut dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat mencapai 7 miliar rupiah.
2: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan, kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
0: Polisi menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas sudah tutup dengan alasan diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing disebut telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. I Gede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
3: Halo, good morning.
4: Sudah hari Senin lagi nih. Semoga kesuksesan, kebahagiaan, dan kesehatan selalu menyertai kita semua ya. Jangan lupa aminnya mana?
3: Amin.
4: Pemirsa, aminnya juga harus ada ya. Karena ini supaya benar-benar dikabulkan.
3: Dan juga cepat hujan mungkin ya.
4: Iya, itu yang paling utama juga. Dan senang sekali kami berdua kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik tentunya bersama saya Iqbal Kurniadi.
3: Dan saya Liani Taruh ya. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Pemirsa, polisi resmi menetapkan pria berinisial R yang viral menendang wanita di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat sebagai tersangka.
1: Ya, kondisi korban hingga kini masih shock dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban.
2: Polisi resmi menetapkan pria berinisial R, 44 tahun yang viral menendang wanita di sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Mengutip dari laman cnindonesia.com, Kasubdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, R dijerat dengan pasal 466 KUHP baru tentang tindak pidana penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumat dini hari, pelaku berinisial R ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian terduga pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
3: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
2: Sementara itu, kondisi korban hingga kini masih shock dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan viral di media sosial dugaan perundungan terjadi di sebuah sekolah menengah pertama di Kabupaten Bogor. Pihak sekolah angkat bicara pada Minggu. Pihak sekolah membantah adanya perundungan, melainkan adanya perselisihan antara terduga korban dan terduga pelaku pada saat kejadian tersebut.
0: Sementara itu, dugaan perundungan yang menimpa seorang remaja di lokasi irigasi kering Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah juga viral di media sosial. Akibat kejadian ini, korban mengalami sejumlah luka hingga pingsan saat kejadian.
4: Dengan latar belakang kelas, video yang menunjukkan dugaan perundungan yang dilakukan sejumlah siswa ini viral di media sosial pada Jumat. Lokasi perundungan yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama PGRI Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini pun membuat pihak sekolah angkat bicara pada Minggu siang. Kepala SMP PGRI Cibungbulang Bogor menyebut kejadian bukanlah perundungan dan merupakan perselisihan antara terduga korban dan pelaku. Kejadian yang terjadi pada jam istirahat tersebut sudah dilerai pihak sekolah yang dilanjutkan dengan proses mediasi. Namun hingga kini pihak sekolah mengaku belum ada titik temu atas kasus tersebut.
5: Lihat di video seolah-olah memang yang inisial A yang menjadi terduga korban ini itu merasa dibully gitu ya Pak. Padahal di situ tidak ada terjadinya pembulian gitu Pak. Memang kalau misalkan yang inisial A untuk yang kelas 7 ini, dia ini anaknya memang tomboy gitu ya Pak.
4: Terkait kasus ini, pihak sekolah sudah melakukan pemanggilan orang tua siswa yang terlibat, juga melakukan musyawarah yang melibatkan Polri dan pihak kecamatan Cibungbulang agar masalah bisa segera terselesaikan. Di lokasi berbeda, video yang menunjukkan perkelahian hingga perundungan yang berlokasi di irigasi kering di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, juga viral di media sosial. Kejadian diketahui terjadi pada 10 September lalu di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat kejadian, korban mengalami sejumlah luka setelah sebelumnya sempat pingsan di lokasi kejadian. Pasca viral, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan pada 18 September. Pihak keluarga pun berharap kasus ini dapat segera ditangani dan pelaku bisa diproses sebagaimana mestinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hingga saat ini sejumlah keluarga penumpang korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 masih terus menanti kabar nasib kerabatnya yang masih hilang. Di tengah kebingungan, sejumlah keluarga yang kerabatnya tidak masuk dalam manifest kapal

0: Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penyisiran bagian dalam kapal pun dilakukan dengan peralatan khusus dan komunikasi bawah air. Sementara di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menggelar doa bersama. Keluarga berharap kerabat mereka yang masih hilang dapat segera ditemukan. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah keluarga diselimuti kebingungan setelah menemukan nama kerabat mereka yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 justru tidak tercatat di dalam manifest. Salah satunya Jiono, kakak Agus Ribut Setio Budi, warga Malang, Jawa Timur. Jiono mengaku di data manifest nomor polisi truk yang dibawa Agus tercatat, namun nama Agus Ribut Setio Budi malah tidak tercantum. Jiono mengaku tidak memahami persoalan hukum terkait data penumpang.
1: Saya bingung gimana ini nanti kedepannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita orang kecil ya, orang awam, nggak ngerti masalah hukum, nggak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak-hak kami sebagai konsumen.
2: Karena semuanya lengkap Pak ya, tiket.
1: Karena semua data-data komplit.
2: Gitu. Tapi di manifest tidak tercantum. Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
1: Belum ada kabar sampai hari ini.
0: Sementara di tengah asa keluarga menanti kabar nasib korban KM Virgo Transport 8, muncul isu perihal santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban. Sejumlah pihak telah membantah kabar itu dan menyebutnya hoax. Sedangkan bagi keluarga korban, hal yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib kerabatnya.
3: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya. Saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
4: Ketemu ya?
3: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya harus dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
0: Freddy menegaskan sebagai saudara kandung dirinya merasa berkewajiban mendapat informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian tentang nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ratusan warga dari berbagai daerah di Jakarta ramai-ramai mendatangi pos pengaduan desil yang dibuka oleh Pospera Jakarta.
6: Mereka menilai status desil yang dibuat pemerintah tidak sesuai kondisi ekonomi mereka yang sesungguhnya. Informasinya sesaat lagi usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir.

0: tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami terkait dengan carut-marutnya proses penentuan desil yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial. Ini ratusan warga dari berbagai daerah di Jakarta mendatangi pos pengaduan desil yang dibuka oleh Pospera Jakarta.
1: Ya, dan kebanyakan mereka ini, warga ini mengadu kepada posko pengaduan desil untuk merubah status desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka.
2: Ratusan warga dari berbagai daerah di Jakarta minggu siang mendatangi posko pengaduan desil yang dibuka oleh Pospera di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Mereka mengadu ke posko pengaduan desil untuk mengubah status desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi. Terkait kesalahan desil, warga dirugikan karena tidak bisa memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar.
3: Ibu harus ke sana. Loh, saya suruh bikin akun yang begini-gini. Dan nenek-nenek malah ngerti lah bikin akun. Harus verifikasi wajah. Kalau saya maunya, udahlah turunin desil. Ini cucu saya kebenaran kan ya, baru kelas 1 SMK. Kesian kalau...
4: Sabar.
3: Dengan pendidikannya, Pak, saya mohon supaya desil ini jangan dikaitkan dengan pendidikan KJP. Kalau saya mampu, saya nggak bakalan begini. Saya sakit apa?
2: Posko ini nantinya sebagai lokasi pengaduan warga untuk menyampaikan keberatan, sekaligus melaporkan data yang dinilai perlu diverifikasi ulang.
5: Pendataan ini yang menurut saya adalah salah. Negara salah mencatat, negara salah melakukan identifikasi, mengidentifikasi rumahnya, mengidentifikasi harta yang dimiliki oleh warga, salah melakukan pendataan terhadap misalnya kondisi ekonomi mereka, pendapatan, keluarga, kesehatan, dan semua. Sehingga kemudian itu berdampak pada desil yang ditetapkan keliru tadi.
2: Selanjutnya, pengumpulan data desil diserahkan ke Kementerian Sosial untuk segera diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan. Eko Budi, Jakarta.
1: Harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat para pedagang minim keuntungan lantaran pembeli mengurangi pembeliannya.
0: Sedangkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang ini membuat pasokan sayuran ke pasar tradisional justru tersendat. Dan akibatnya stok sayuran menipis dan harganya melambung tinggi.
6: Minggu sore, sejumlah pedagang sayur di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berebut sayuran yang dibawa oleh petani. Sudah sepekan terakhir, para pedagang kesulitan pasokan sayuran untuk dijual. Alasannya kemarau panjang. Banyak petani mengalami gagal panen, sehingga membuat pasokan sayuran ke pasar tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi, seperti harga sayur bayam yang sebelumnya dijual Rp7.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat. Begitu pula kangkung yang semula dijual Rp7.000 per ikat, kini menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga pun terjadi pada kacang panjang, sawi, dan terong.
7: Tidak ada turun hujan, jadi tidak bisa semi hidupnya barang.
8: Sudah sempurna. Gitu.
7: Ya.
8: Gara-gara kemarau.
7: Kemarau.
8: Jadi banyak yang mati.
7: Ya banyak mati, tidak bisa semi anunya hidupnya tanaman.
8: Jadi kurang juga yang bawa ke pasar.
7: Datangnya kurang di sini, biasanya ada buahnya. Sekarang sedikit sekali.
8: Berarti berebut ki ini?
7: Iya. Kalau tidak ada makanan tidak dikasih, Pak.
6: Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Minggu pagi, pedagang pasar tradisional Pegirian Surabaya menyebut, dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kilogram, kini hanya membeli 4 hingga 5 kilogram. Jika sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kg ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kg hingga sore hari.
9: Kan jualnya 35, 33.
10: Oh gitu ya, sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya.
9: Dapatnya nih, siang kalau orang kalau mau.
10: Bu, dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
7: Mengurangi banget.
10: Biasanya beli berapa
7: biasanya
10: kilo?
7: Biasanya mulutan kan atau Agustusan ayam semuanya. Sekarang nggak ada.
10: Oh, nggak ada ya?
6: Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga, namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini menjadi beban bagi pedagang dan pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, krisis air bersih meluas di sejumlah daerah seiring musim kemarau panjang yang masih berlangsung. Di Jawa Timur, sedikitnya 24 kabupaten kota mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. 3 di antaranya bahkan masuk kategori kekeringan ekstrim.
1: Dan kondisi serupa juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, serta Samarinda, Kalimantan Timur.
6: Di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Ponorogo, Jawa Timur, warga rela mengantri untuk mendapatkan air bersih secara gratis. Sebanyak 34 kepala keluarga menerima bantuan air yang didistribusikan pemerintah. Warga mengaku sudah 3 bulan mengalami krisis air bersih dan harus mencari air hingga 2 km dari permukiman.
11: Cuci baju, cuci piring.
12: Sudah berapa lama kondisi krisis air ini, Bu?
11: 3 bulan nih, Pak.
6: Hingga Minggu 20 September, Pemprov Jawa Timur menyebut 24 kabupaten kota terdampak kekeringan. 3 di antaranya Mojokerto, Situbondo, dan Lumajang masuk kategori kering ekstrim. Selain dropping air, Pemprov Jawa Timur melakukan sejumlah upaya di antaranya pembuatan sumur bor dan operasi modifikasi cuaca. Krisis air bersih juga dirasakan warga desa Prapagan, Kecamatan Jeruklegi, Cilacap, Jawa

0: Tengah, sekitar 800 warga kini mengandalkan distribusi air bersih. Satu tangki berkapasitas 5.000 liter didistribusikan hingga 2-3 kali dalam sepekan. Warga mengaku musim kemarau yang berlangsung hingga 7 bulan membuat mereka harus mencari air keluar desa, bahkan hingga ke kawasan hutan. Di Samarinda, Kalimantan Timur, Waduk Benanga mengalami penurunan debit air. Penurunan debit air ini telah berlangsung lebih dari 2 bulan dan membuat pasokan air PDAM ke sejumlah wilayah terganggu. Warga Lampake kini mengandalkan bantuan air bersih dari Pemkot Samarinda. Sebelumnya, warga bahkan harus membeli air eceran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Aliran PDAM nggak nyampe di sini karena memang debit produksinya mengecil akibat kemarau ini karena air baku intake di sini ini sudah terbatas.
0: Meski bantuan air bersih mulai mengalir, warga tetap berharap hujan bisa segera turun agar kondisi Waduk Benanga kembali normal dan pasokan air bersih ke rumah-rumah warga tidak lagi tersendat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berbagai sajian berbahan dasar daging iga dari yang berkuah sampai sensasi smoky dari iga bakar kami akan hadirkan sesaat lagi.
3: Sabar ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas.

0: atas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Ya, iga menjadi salah satu bagian sapi yang menarik banget nih untuk diolah gitu. Dalam satu potong iga kita udah bisa merasakan beragam bagian, ada dagingnya, ada tulangnya juga, ada uratnya, ada otot sampai yang lemaknya.
4: Aduh, yang lemak itu enak banget.
3: Jadi ini berbagai tekstur dan sensasi pun kita bisa nikmati dalam satu suapan ya di iga itu, Bal.
4: Betul sekali, Lia. Bagian yang satu ini juga bisa diolah menjadi beragam hidangan dengan karakter rempah dan cita rasa khas Nusantara. Mulai dari sop iga dengan kuah bening, lalu sop kondro khas Makassar yang pekat dan penuh rempah, hingga soto tangkar Betawi dengan kuah santan yang gurih. Nah, pertanyaannya, seperti apa ya rasa dan karakter masing-masing hidangan iga? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Iga sapi menjadi salah satu bagian daging yang banyak diolah dalam masakan Indonesia. Dalam sepotong iga, kombinasi berbagai tekstur yang kaya bisa dirasakan mulai dari daging, tulang, urat, sampai lemak. Dulunya, iga dianggap sebagai potongan sisa, namun bagian ini justru bisa diolah menjadi hidangan yang kaya rasa. Nah, kali ini saya mengajak Anda untuk mengeksplorasi ragam kuliner iga yang ada di Nusantara. Tempat pertama yakni Sop Iga Sapi Minarwati Tebet. Jadi, resep keluarga di Yogyakarta yang diteruskan turun-temurun, sop ini awalnya dijual di Pasar Kranggan, sebelum kemudian diboyong ke Jakarta. Sop iga di sini menggunakan kuah kaldu dengan sentuhan rempah seperti pala, cengkeh, dan merica yang diberikan aroma hangat pada kuah. Pelengkap seperti kentang, wortel, tomat, serta taburan bawang putih goreng, ditambahkan agar semakin membuat sajian sop semakin menggugah. Yang menarik, sop iga Minarwati punya sentuhan khas saat disajikan, yakni kuah yang ditambahkan susu dan minyak samin yang membuat rasanya menjadi lebih gurih.
1: Jadi, tadi sebelum saya makan itu kan diaduk dulu ya. Karena di dalam sini tuh tadi dikasih minyak samin sama susu. Karena itu yang bikin beda iga Minarwati sama yang lain. Karena biasanya sop iga kan cuma bening doang nih. Nah jadi, karena ada susu sama minyak saminnya itu, dia yang bikin kaldunya tuh makin berasa, terus wanginya itu makin enak lagi, terus makin gurih lagi. Nah tadi waktu saya makan, ini kuahnya juga ada aroma cengkehnya. Jadi makin mantap lagi si sop iga ini.
0: Di sini, iga juga diolah menjadi sajian sop iga bakar. Dengan baluran saus yang terbuat dari cabai dan berbagai bumbu yang sudah dihaluskan, daging dibakar sambil sesekali dibalik dan kembali dioleskan saus secara berulang. Cukup dengan Rp45.000 untuk semangkuk sop iga dan Rp60.000 untuk sop iga bakar, Anda sudah bisa menikmati dua menu andalan di tempat ini. Selesai menjajal sop iga dari Yogyakarta, saya akan mengajak Anda mencicipi sajian khas tanah Sulawesi, yakni konro. Untuk yang sudah akrab dengan masakan khas Makassar, sajian iga yang satu ini tentu sudah nggak asing lagi. Dalam pembuatan konro, warna kuah yang gelap pekat dihasilkan dari campuran bumbu seperti kemiri, ketumbar, jintan, dan serai yang ditumis hingga matang. Dalam kuliner Makassar, konro juga diolah dalam versi bakar. Berbeda dengan sop konro yang mengandalkan kuah rempah, konro bakar menonjolkan bumbu kacang.
1: Nah kalau konro, karakteristiknya itu adalah iganya besar karena pakai iga tulang rusuk yang nih panjang dan besar kayak gini nih. Terus masaknya adalah dia di presto dulu, jadi kalau digigit pasti lembut. Saya mau coba gigit deh. Benar lembut. Terus waktu dimakan, bumbu-bumbu yang tadi disebutin kayak serep, ketumbar, itu juga langsung berasa di lidah gitu.
0: Nah, kalau konro bakarnya sendiri, begitu digigit, rasa gurih dari kacangnya langsung keluar, bertemu dengan rasa manis dari bumbu yang menempel di daging.
1: Ini lihat bumbunya, mantep banget, banyak banget. Manis, pecah di mulut.
0: Terkenal dengan perpaduan manis dan gurih, pembeli yang datang menuturkan cita rasa khas perpaduan daging yang empuk dan bumbu yang merempah menjadi alasan mereka untuk berkunjung kembali.
2: Kalau iga yang lain tuh rasanya manis, nggak rasa gurih. Kalau ini kan terasa gurihnya. Menunya manisnya apa pas.
1: Kedepannya mau ngajak keluarga kesini lagi nggak?
2: Insya Allah sih kalau hari ini nanti pengen ngajak keluarga.
0: Cukup merogoh kocek seharga Rp70.000, Anda sudah bisa menikmati sajian seporsi konro khas tanah Bugis. Belum selesai berkelana, jelajah iga saya hari ini diakhiri dengan menikmati Soto Tangkar Bang Edi di kawasan Jakarta Pusat. Sudah berdiri sejak 1994, Soto Tangkar merupakan hidangan khas Betawi yang lekat dengan penggunaan iga sapi dan rempah yang kuat. Konon, hidangan ini lahir dari kebiasaan masyarakat Betawi yang mengolah bagian iga dan jeroan yang dulunya tidak menjadi pilihan utama di masa kolonial. Soto Tangkar sendiri ternyata berbeda loh dari soto Betawi.
1: Mas, aku mau tanya, sebetulnya apa sih bedanya soto Tangkar dan soto Betawi itu?
3: Kalau soto Tangkar itu, kita ada sate kuah, ada satenya, Tapi kalau masih yang lainnya sama, cuman sama dari kuahnya juga agak kemerahan.
0: Saat dicoba, kuahnya yang berempah langsung memenuhi mulut dengan rasa gurih pekat. Ada sedikit hint smoky yang muncul di antara gurihnya. Daging iganya juga empuk, sementara tetelannya yang lembut dan berlemak bikin setiap suapan terasa makin kaya. Dijual dengan harga yang cukup terjangkau, seporsi soto tangkar bisa dinikmati dengan harga antara Rp25 hingga Rp35.000. Menurut pakar kuliner, rempah yang bervariasi dari masing-masing daerah ini menjadikan sajian iga memiliki ciri khas yang membedakan satu sama lain.
4: Ada pengaruh dari rempah dan jajahan Belanda lagi. Karena titik-titik dari, contoh kontrol kan dari Makassar ya, di situ ada pelabuhan internasional yang cukup besar. Di situ ada di Maluku, ada juga di Makassar, ada di Pulau Banda. Itu titik-titik pelabuhan yang dulu dipakai untuk VOC. Dan juga ada pelabuhan internasional juga yang sangat besar kan di Sunda Kelapa, di Banten. Jadi apa yang di trading, apa yang ditukar jual belikan itu di situ mempengaruhi rempah yang tersedia dari hasil bumi. Itu yang mempengaruhi hasil masakan-masakan yang terjadi di situ.
0: Pakar kuliner Michael menambahkan, perkembangan zaman juga membuka lebih banyak cara untuk mengolah iga. Hasilnya lahir beragam hidangan dengan rasa, tekstur, dan karakter yang bervariasi, seperti iga penyet, iga asam garam pedas, iga bakar lada hitam, dan masih banyak ragam hidangan lainnya. Dea Kirana, Evan Askam, Jakarta.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Sebuah peristiwa memilukan terjadi di ibu kota, di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah apartemen terbakar pada Minggu malam, api muncul di lantai 7 dan membuat para penghuni termasuk lansia dan anak-anak panik menyelamatkan diri.
1: Sementara di Kebonjeruk, Jakarta Barat, ini sejumlah warga menjadi korban penipuan dengan modus promosi pembelian regulator tabung gas dengan bonus tabung gas 3 kg dan juga kompor gas.
2: Itu di atas ya, Bi?
3: Iya.
4: Kebakaran melanda sebuah apartemen yang berlokasi di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam. Asap pekat terlihat keluar dari salah satu unit di lantai 7, membuat para penghuni panik dan berusaha menyelamatkan diri. Petugas damkar kemudian melakukan evakuasi terhadap sejumlah penghuni termasuk anak-anak dan lansia untuk diarahkan ke titik aman.
2: Tiba-tiba mati lampu kan? Mati lampu, saya keluar di balkon di bawah, melihat banyak orang. Saya buka pintu udah banyak asap. Saya coba nunggu di balkon, tapi kayaknya nggak memungkinkan, kan? Airnya nerobos asap.
4: Kebakaran diduga berasal dari panel listrik yang mengalami korsleting. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 16 unit mobil pemadam dan 90 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Tiga orang pria diamankan warga di Jalan Guzi Baru Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Ketiganya diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga Rp150 hingga Rp200.000 dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar, namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban.
5: Namanya diiming-iming gratis di LPG, 3 blok. Setelah itu suruh beli regulator, harga Rp150 dapat 1 tungku kompor sama gas LPG-nya. Terus yang 200 bilangnya dapat tungku yang 2, tapi malah kagak ada juga.
4: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran memang masih menjadi ancaman utama bagi warga di kota-kota besar. Di Surabaya, kebakaran yang menewaskan 2 orang anak-anak terjadi pekan lalu saat orang tua sang anak pergi dan meninggalkan anak-anaknya sendirian di rumah.
0: Ya, kejadian ini menjadi pengingat bagi orang tua agar tetap waspada mengingat anak-anak masih belum memiliki naluri yang kuat untuk menyelamatkan diri saat situasi darurat terjadi.
6: Tragedi memilukan menimpa 2 kakak beradik di Surabaya. 2 anak warga Jalan Simomulyo, Kecamatan Sikomanunggal ini tewas ketika kamar yang mereka tempati terbakar dalam kondisi pintu terkunci dari luar. Naas, saat kejadian, orang tua mereka sedang pergi dan kebakaran diduga kuat dipicu korsleting listrik dari alat elektronik. Kasus kebakaran dengan korban jiwa anak-anak yang dibiarkan di rumah sendiri tanpa pengawasan nyatanya bukan pertama kali di kota Surabaya. Mayoritas kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari barang elektronik.
7: Untuk jalur evakuasi teman-teman anak-anak atau apa yang di rumah itu, jadi kalau ditinggal sendirian itu pasti mereka bingung. Jadi ketika sudah ada api di depan, dia sudah nggak berani lewat, nggak bisa keluar. Kalau misalnya rumah di desa gitu kan belakangnya masih ada lahan kosong. Nah, makanya tolong pada seluruh masyarakat Surabaya khususnya ya, jadi lebih hati-hati, antisipasi, jangan meninggalkan anak-anak di rumah sendirian, karena mereka juga ketika ada kejadian itu belum tentu mereka bisa tahu ada comment center, call 112 dan lain-lain, pasti mereka panik duluan.
6: Mengedukasi anak tentang bahaya memang penting, namun memastikan mereka selalu dalam jangkauan dan pengawasan orang dewasa adalah kewajiban yang tak boleh ditawar.
8: Kalau misalnya anak saya yang saya tinggal ke warung, yang sudah besar ya, yang kecil pasti tetap saya bawa gitu. Kalau misalnya, biasanya kalau anak yang udah 7 tahun tuh, ayo ikut warung, udah gak mau kak, gitu, udah gak mau. Jadi pasti saya, ya udah kamu kalau di rumah nunggu mama ya di depan gitu, tunggu mama di depan di teras, nanti mama ke warung. Warung pun itu paling 10 langkah dari rumah, sedekat itu. Kalau misalnya lebih jauh kayak ke Alfamart, Indomaret, gak akan saya tinggal sih. Jadi paling saya edukasi, jangan main listrik, jangan main kompor, jangan pegang-pegang hal yang berbahaya. Kebetulan yang 7 tahun kan udah mengerti ya gitu.
6: Secara psikologis, anak-anak belum memiliki refleks atau keputusan logis saat bahaya mengincar. Jangan pernah tinggalkan mereka sendirian karena pengawasan orang tua adalah pelindung terbaik bagi anak.
3: Ya, tentu sangat bahaya. Sangat bahaya karena anak-anak itu adalah perkembangannya belum sama. Tidak sama seperti orang dewasa. Mereka belum bisa, belum mempunyai kemampuan untuk berpikir, menilai, mengambil keputusan, jadi mencari solusi apalagi, gitu ya. Nah, pada situasi yang sangat bahaya, api itu kan sangat bahaya, gitu ya. Cepat sekali kecepatannya untuk merembet dan menimbulkan cedera itu sangat besar. Tentu anak-anak itu pasti sangat kesulitan. Jadi sangat tidak boleh itu anak-anak ditinggal sendiri.
6: Agar kejadian serupa tak kembali terulang, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kembali mengimbau orang tua agar tidak membiarkan anak-anak di rumah sendiri tanpa pengawasan. Ghea Clarissa, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemandangan menakjubkan terjadi saat lautan awan menyelimuti pegunungan Tianze. Serta warna langit yang menawan terhampar di pegunungan Laucur.
1: Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Serangan drone Rusia kembali menyasar sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan pada minggu waktu setempat ini memicu kebakaran di sebuah kawasan gudang di dekat Kiev.
4: Pihak berwenang melaporkan satu orang terluka di distrik Boryspil serta sejumlah bangunan mengalami kerusakan.
10: Serangan drone Rusia kembali menghantam sejumlah wilayah di Ukraina pada Minggu waktu setempat. Serangan tersebut menyebabkan sebuah kawasan gudang terbakar hingga asap tebal membumbung tinggi dan menjadi perhatian warga sekitar. Serangan yang mengarah ke sekitar distrik Boryspil dan wilayah ibu kota terjadi sepanjang hari hingga tim damkar silih berganti datang untuk memadamkan api. Pihak berwenang melaporkan satu orang terluka serta sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Pada hari yang sama, serangan juga menghantam bangunan bekas taman kanak-kanak di Kramatorsk yang kini digunakan sebagai pusat evakuasi warga sipil. Seorang lansia yang terluka berhasil dievakuasi petugas dari dalam bangunan yang terbakar. Puing bangunan juga sempat mengenai seorang pengungsi yang baru tiba di lokasi. Sementara itu, serangan balasan juga dilayangkan oleh Ukraina ke wilayah Moskwa, Rusia pada Minggu waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan di sebagian fasilitas kilang minyak di ibu kota dan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi bersamaan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Wali kota Moskwa menyebut serangan drone tersebut merupakan salah satu serangan terbesar yang menyasar ibu kota Rusia. Namun insiden ini tidak mengganggu jalannya pemilihan suara. Serangan saling balas ini terjadi di tengah upaya penghentian serangan terhadap infrastruktur energi kedua negara. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat menghentikan serangan terhadap fasilitas energi. Namun serangan kedua pihak masih terus berlangsung.
11: Lautan awan menyelimuti pegunungan Tianzi di China menampilkan keindahan ribuan pilar batu yang seolah-olah mengambang di atas awan.
4: Luar biasa, dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
11: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
4: Sampai jumpa.
10: Di pegunungan Tianzi di kawasan Uling Yuan, Jiangxiechi, Provinsi Yunnan, China. Tampak kabut dan awan tak berujung yang menyelimuti, mengubah ribuan pilar batu pasir kuarsa alami di sini seakan mengambang di atas awan. Jika mengunjungi kawasan ini, maka Anda akan dibawa untuk masuk suatu tempat bak negeri dongeng. Terletak di kota Jiangxiechi, yang dikenal sebagai kota wisata terkenal, Gunung Jiangxi juga menjadi inspirasi untuk pegunungan terapung dalam film Avatar. Tak heran, keindahannya yang begitu memikat membuat gunung yang memiliki sekitar 3.000 pilar ini dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Keindahan kabut dan awan yang mengubah kawasan lahan basah di daerah otonom Mongolia dan perbatasan China ini menjadi landscape yang indah bagi negeri awan. Di tengah pancaran cahaya yang memukau akibat efek pengamburan berkas cahaya, hamparan kabut ini menyelimuti lahan basah Ergun di kota Ulaanbaatar, mengubah kawasan konservasi itu menjadi negeri yang mempesona. Hamparan awan dan kabut yang bergulung juga menyelimuti Kabupaten Wanchuan di kota Luoyang, Provinsi Henan, juga menciptakan pemandangan menakjubkan di Gunung Laochun. Usai hujan turun terus menerus selama beberapa hari, tingginya kelembapan udara menghasilkan formasi awan. Perpaduan awan ini dengan bangunan beratap emas serta pegunungan yang hijau dan rimbun menciptakan panorama alam yang hidup dan megah.

0: Kebakaran di Tanjonge.
1: Kebakaran melanda 5 rumah warga di Desa Baringeng, Kecamatan Lililirau, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan 3 rumah warga serta merusak sebagian 2 rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 9 armada untuk menjinakkan api. Setelah 2 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, kebakaran melanda Kompleks Gedung Pengelolaan Sampah Terpadu atau TPST Banyumas Minggu siang. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran memilih menjauh untuk menyelamatkan diri. Api diduga berasal dari sebagian belakang gedung pengelolaan sampah, kemudian merambat ke area penampungan sampah. Sejumlah peralatan pengelola sampah dan 2 unit rumah warga ikut terbakar. Petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Proses pemadaman terkendala tiupan angin kencang serta keterbatasan sumber air akibat musim kemarau.
2: Api cepat sekali menyebar karena kondisi anginnya juga besar dan kondisi di sekitar juga daun-daun kering banyak, Pak. Sampai merembet ada rumah yang 2 rumah yang di utara.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara penyebab dan total kerugian masih didata. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
4: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
3: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Sudah 2 hari 2 malam, kebakaran lahan gambut di Desa Tanjung Pulai, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan belum bisa dipadamkan. Ratusan petugas kepolisian dikerahkan untuk memadamkan api yang mulai menjalar hingga ke kebun sawit warga.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah juga terus meluas. Asap pekat menutup sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pulang Pisau, termasuk Jalan Trans Kalimantan yang menjadi akses utama penghubung Palangkaraya Kalimantan Tengah ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
5: Hati-hati kawan, anginnya sangat kencang.
1: Kebakaran masih melanda lahan gambut di Desa Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Minggu pagi. Tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan berjibaku melakukan pemadaman di tengah pekatnya asap yang membakar lahan gambut di desa tersebut. Selain melakukan penyiraman dengan air dari tangki penampungan, petugas juga menggunakan campuran X-Wire untuk memastikan api yang membakar lahan gambut tersebut benar-benar padam.
6: Ini lokasi di Dusun 1 Desa Tanjung Pule sudah 2 hari, 2 malam.
7: 2 hari, 2 malam. Banyak api berasal dari mana, Pak?
6: Dari kebun matahari.
1: Petugas gabungan dikerahkan lantaran kebakaran di lokasi tersebut sudah 2 hari 2 malam belum padam. Akibatnya, banyak petugas kelelahan. Asap kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan di wilayah Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah pada Minggu sore. Jalan ini menghubungkan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Asap yang turun ke badan jalan membuat jarak pandang pengendara menjadi terbatas. Tak hanya mengganggu perjalanan, asap pekat juga mulai berdampak pada kondisi fisik pengendara. Sejumlah warga mengaku mengalami sesak nafas hingga batuk-batuk saat melintas kawasan yang diselimuti asap.
8: Ya, asap jadi, ya? Asapnya sangat menunggu sekali. Sangat pekat sekali.
9: Apa yang Anda rasakan?
8: Sesak nafas dan batuk-batuk.
9: Kenapa? Harapannya apa, Mas?
8: Harapannya ini segera ditanggulangi, segera dipadamkan lahan yang terbakar supaya tidak mengganggu aktivitas, terutama kesehatan masyarakat.
1: Berdasarkan data terkini Pusdalog BPBD Kalimantan Tengah per 20 September 2026, luas area terbakar di 14 kabupaten dan kota telah mencapai 13.021 hektar. Angka ini bertambah 183 hektar dibanding hari sebelumnya. Sedangkan jumlah hotspot tercatat mencapai 152.222 titik. Jumlah ini bertambah 9.324 titik dari hari sebelumnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah apartemen di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Pada Minggu malam, api muncul dari salah satu unit di lantai 7 karena mengalami korsleting. Evakuasi penghuni lansia berlangsung dramatis.
3: Sementara di Kebonjeruk, Jakarta Barat, 3 pria ditangkap warga karena menipu warga dalam penjualan regulator tabung gas. Ketiganya mencatut nama salah satu perusahaan migas untuk melancarkan aksinya.
0: Itu di atas ya, Bi?
10: Iya.
11: Kebakaran melanda sebuah apartemen yang berlokasi di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam. Asap pekat terlihat keluar dari salah satu unit di lantai 7, membuat para penghuni panik dan berusaha menyelamatkan diri. Petugas damkar kemudian melakukan evakuasi terhadap sejumlah penghuni termasuk anak-anak dan lansia untuk diarahkan ke titik aman.
0: Tiba-tiba mati lampu kan, mati lampu saya keluar di balkon di bawah melihat banyak orang. Saya buka pintu udah banyak asap. Saya coba nunggu di balkon, tapi kayaknya nggak memungkinkan kan, airnya nerobos asap.
11: Kebakaran diduga berasal dari panel listrik yang mengalami korsleting. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 16 unit mobil pemadam dan 90 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. 3 orang pria diamankan warga di Jalan Guzi Baru Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Ketiganya diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga 150 hingga 200 ribu rupiah dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban.
12: Namanya diiming-iming gratis di LPG, 3 blok. Setelah itu suruh beli regulator, harga 150 dapat 1 tungku kompor sama gas LPG-nya. Terus yang 200 bilangnya dapat tungku yang 2, tapi malah kagak ada juga.
10: Apa itu?
11: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mengamankan terduga pelaku di sebuah kontrakan. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti ganja seberat 2 kg lebih dan 1 unit HP yang digunakan terduga pelaku untuk berkomunikasi dalam peredaran narkotika. Kini terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi berikutnya, antusiasme masyarakat di hari kedua TNI Fair 2026 di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta tergolong tinggi. Setidaknya 6.000 pengunjung meramaikan lokasi kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI ini.
4: Selain memamerkan berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista, TNI Fair juga menghadirkan layanan kesehatan serta berbagai kegiatan edukasi bagi masyarakat.
13: Ribuan warga memadati lapangan Silang Monas dalam gelaran TNI Fair 2026 Minggu 20 September. Dalam kegiatan yang berlangsung 19 hingga 20 September untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI ini, masyarakat dapat menyaksikan langsung berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista seperti tank, van

0: bener, pokoknya keren deh gitu.
1: Jadi edukasi ya Pak?
0: Betul, buat edukasi buat masyarakat juga. Jadi kita, oh ternyata tahu nih dari TNI kita ternyata punya peralatan segini canggihnya dan sekeren ini gitu.
2: Bagus, dari pamer-pamerannya, edukasinya tadi, dari sejarahnya juga ada. Dari Angkatan Laut juga tadi ada, Angkatan Udara juga ada sejarah-sejarahnya semua. Jadi anak-anak tahu, kebetulan saya bawa anak kecil kan, jadi paham sejarah ininya, berdirinya ininya, perjuangannya ini sampai ini.
3: Abis main simulator pesawat jet.
1: Oh, pesawat jet. Terus seru nggak?
3: Seru.
1: Emang adik mau masuk, mau jadi tentara bagaimana?
3: Cuman main doang, alutsista sama kayak gini-gini.
1: Oh, simulatornya. Iya.
4: Selain pameran alutsista, TNI Fair juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, mulai dari bakti kesehatan, pengobatan umum, hingga konser hiburan. TNI juga memberikan pelatihan hidup dasar bagi siswa dan masyarakat umum sebagai bagian dari edukasi dan interaksi langsung antara TNI dengan masyarakat. Melalui gelaran ini, masyarakat dapat mengenal lebih dekat dunia pertahanan, teknologi militer, serta peran TNI dalam kehidupan masyarakat. Andika Suramanto, Jakarta.
5: Aksi pencurian di sebuah parkiran toko pakaian terekam CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku membawa lari motor korban.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah bus penumpang menabrak truk di jalan tol di Kabupaten Mesuji, Lampung. Kecelakaan menyebabkan sopir bus tewas di lokasi kejadian, sementara 12 penumpang mengalami luka-luka.
6: Sedangkan kurang konsentrasi saat mendahului, sebuah truk tangki menabrak dua kendaraan rumah warga dan gerobak es buah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Detik-detik tabrakan karambol tersebut terekam kamera CCTV.
7: Ya Allah. Mesuji berduka ini.
8: Kecelakaan maut melibatkan bus dan truk trailer terjadi di jalan tol Terpeka, kilometer 246, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Sabtu sore. Bus Epastar dari arah Palembang menabrak bagian belakang truk, lalu oleng dan terbalik di bahu jalan. Benturan keras membuat sopir truk tewas di lokasi kejadian akibat luka berat di kepala. Sementara, 3 penumpang mengalami luka berat dan 9 lainnya luka ringan. 6 korban dilarikan ke rumah sakit MHC Mesuji untuk penanganan medis. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga dipicu oleh sopir bus yang mengalami mikroslip atau mengantuk saat menyetir.
9: Untuk sementara, penyebab terjadinya kecelakaan menurut keterangan supir kontainer kendaraan bus tiba-tiba berpindah lajur ke lajur lambat sehingga terjadinya kecelakaan.
8: Kini dua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke pos lantas Simpang Pematang, sementara Satlantas Polres Mesuji masih terus melakukan penyelidikan. Kamera CCTV merekam saat truk tangki menghantam minibus dan truk dam di Jalan Magelang Purworejo, Desa Krasak, Kecamatan Sleman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Usai kejadian, pedagang es buah pun syok dan menangis histeris lantaran barang dagangannya hancur berantakan karena juga terdampak dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat truk tangki air melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak minibus dari arah berlawanan. Usai menghantam minibus, truk tangki air kemudian oleng ke kiri dan menghantam truk dam yang berada di depannya, lalu menabrak gerobak es buah yang berada di pinggir jalan. Truk tangki air kemudian terguling usai menabrak rumah milik warga.
10: Dugaan sementara untuk sopir truk tangki tersebut kurang konsentrasi atau kurang memperhitungkan jarak selip.
8: Tidak ada korban jiwa, namun 6 orang yakni sopir dan penumpang minibus mengalami luka-luka dan saat ini dirawat di RSUD Tidar, Kota Magelang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa.
6: Sementara pencurian toren air menggunakan mobil terjadi di Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Warga menyebut pencurian di wilayah tersebut sudah berulang kali terjadi. Selengkapnya kami rangkum dalam
5: Kriminal 24 Jam.
8: Pencurian sepeda motor di area parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara.

0: Sementara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian motor tersebut. Petugas menangkap tersangka SA di Jalan Garusa Tugang Timur, Medan Sumatera Utara pada Jumat malam. Petugas juga menyita barang bukti berupa sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko. Saat ini, petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Petugas gabungan Polsek Barombong dan Satlantas Polres Tagua menggerebek arena balap liar di Kelurahan Benteng Sombaupu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Puluhan pelaku kocar-kacir hingga nekat menabrak petugas yang melakukan penggerebekan. Meski sejumlah pelaku berhasil meloloskan diri, namun petugas berhasil mengamankan 20 unit sepeda motor milik pelaku balap liar. Penggerebekan dilakukan lantaran aktivitas balap liar di lokasi cukup meresahkan warga dan mengganggu aktivitas pengguna lalu lintas. Puluhan unit sepeda motor milik pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Tagoa. Petugas tidak menangkap pelaku balap liar, melainkan menyita kendaraan milik pelaku. Rekaman CCTV merekam saat sebuah mobil pickup melintas dari arah timur Purworejo menuju barat Aji Barang. Mobil pickup itu diduga digunakan untuk mengantar toren air yang dicuri dari seorang warga di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah membawa toren, mobil pickup tersebut kemudian bergerak menjauh dan melintas hingga arah pertigaan Pancurendang. Peristiwa ini dibenarkan Suryo, warga setempat, saat dikonfirmasi pada Minggu siang. Warga menyebut, aksi pencurian di wilayah tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sejumlah barang milik warga juga dilaporkan hilang. Kasus ini disebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kenaikan harga kebutuhan dan himpitan biaya-biaya hidup membuat ekonomi rumah tangga semakin sulit dan susah menabung.
2: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
1: Musim kemarau yang berlangsung hingga 7 bulan membuat warga desa Prapagan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Warga mengandalkan bantuan air bersih yang didistribusikan secara berkala.
2: Sementara sudah 2 bulan lebih, debit air di Waduk Bedanga, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara mengecil. Akibatnya perusahaan daerah air minum tidak bisa melayani warga.
0: Warga Lempake Samarinda, Kalimantan Timur mengantre di kantor pengelolaan Waduk Benangan pada Minggu sore. Menggunakan galon, para warga menunggu kedatangan mobil truk pengangkut air bersih yang didistribusikan ke masyarakat. Penyebabnya, sudah lebih dari 2 bulan, air di Waduk Benangan di kota Samarinda, Kalimantan Timur menyusut. Hal ini membuat pipa-pipa perusahaan daerah air minum berhenti mengalir. Menyusutnya air baku membuat mesin pompa tidak bisa dipaksa, karena justru akan menyedot lumpur.
5: Aliran PDAM sudah nyampe di sini karena memang debit produksinya mengecil akibat kemarau ini karena air baku intake di sini ini sudah terbatas sudah karena
6: sudah habis ya.
5: Kalau dikencangi ampernya dinaikkan, debitnya dinaikkan, yang terhisap hanya lumpur sama angin aja.
0: Meski bantuan air bersih mulai mengalir, warga tetap berharap hujan bisa segera turun agar kondisi Waduk Bandengan kembali normal. Dan pasokan air bersih ke rumah-rumah warga tidak lagi tersendat. Warga desa Prapakan, Kecamatan Jeruk Legi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih. Satu tangki air bersih dengan kapasitas 5.000 liter didistribusikan ke desa Prapakan. Distribusi air dilakukan secara berkala 2-3 hari dalam sepekan. Warga mengaku, musim kemarau selama 7 bulan ini membuat sumber air di wilayah mereka mengering. Sebagian warga

0: bahkan harus mencari air keluar desa, termasuk kawasan hutan. Itu sebab bantuan air bersih menjadi andalan warga untuk memenuhi kebutuhan air. Namun, distribusi air dilakukan beberapa kali dalam sepekan. Dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Nyala terus.
2: Dan ribuan porsi nasi pecel tumpeng gratis di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ludes diserbu warga dalam waktu 2 jam. Kuliner khas yang telah terdaftar HAKI ini dibagikan kepada warga di kawasan Simpang 5 Gumol.
3: Sementara itu, 3 pekan jelang gelaran MotoGP Indonesia 2026, tingkat hunian hotel di Pulau Lombok hampir mencapai 100%. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Ribuan warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur minggu pagi mengantri untuk mendapatkan nasi pecel tumpeng pincuk gratis di kawasan Simpang 5 Gumul atau SLG. Sebanyak 5.000 porsi nasi pecel disiapkan untuk warga oleh panitia dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau APPEPNAS Kediri. Meski berdesakan, warga antusias untuk mendapatkan pecel tumpeng gratis. Menurut warga, pembagian nasi pecel tumpeng gratis ini telah ditunggu sejak disosialisasikan sepekan terakhir. Nasi pecel dengan sambal tumpang menjadi kuliner khas yang hanya dimiliki oleh Kediri. Nasi pecel sambal tumpang telah terdaftar dalam HAKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar tidak diklaim daerah lain. Sebanyak 5.000 porsi pecel tumpang pincuk ludes diserbu warga dalam tempo 2 jam saja. Warga menikmati sarapan gratis di sepanjang jalur hijau Simpang 5 Gumul. Tiga pekan jelang MotoGP Indonesia 2026 pada 9 sampai 11 Oktober mendatang, dampak peningkatan ekonomi di Nusa Tenggara Barat sudah mulai terlihat. Sebanyak 1.560 hotel berbintang dan non-bintang di seluruh Pulau Lombok dilaporkan hampir penuh dengan rata-rata lama tinggal wisatawan 2 hari hingga 1 minggu. Ketua PHRI NTB, Niketut Wolini, menyatakan tingkat hunian hotel dipastikan mencapai 100% saat gelaran berlangsung. Sementara itu, dari sektor transportasi udara, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid telah menerima 66 penerbangan tambahan di luar jadwal reguler. Direktur Utama InJourney Maya Watono menyampaikan bahwa kesiapan operasional dan pelayanan di Lombok saat ini sudah mencapai 95%. Selaku dampak positif lainnya, perputaran ekonomi masyarakat lokal juga meningkat seiring banyaknya lapak UMKM yang mulai berjualan souvenir MotoGP di sekitar area sirkuit Mandalika. Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Minggu 20 September 2026 pukul 18.29 WITA dengan tinggi kolom abu sekitar 300 meter di atas puncak. Erupsi berdurasi 1 menit ini meluncurkan abu tebal ke arah barat dan memicu aliran lava sejauh 400 meter ke sektor tenggara menuju kampung adat Lewohala. Saat ini Gunung Ili Lewotolok berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas serta 3 km di sektor selatan dan tenggara guna mewaspadai bahaya guguran lava dan awan panas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, hingga saat ini keluarga penumpang kapal motor Virgo Transport 8 terus menanti kabar nasib kerabatnya yang masih hilang. Namun di tengah penantian keluarga, beredar kabar mengenai santunan sebesar Rp500.000.
2: Sementara itu, pada hari ke-8, proses pencarian korban, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jenazah, diduga penumpang kapal Virgo Transport 8.
4: Hari ke-8 pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga penumpang kapal Virgo 8. Jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya dan selanjutnya diterbangkan ke Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penyisiran bagian dalam kapal pun dilakukan dengan peralatan khusus dan komunikasi bawah air. Sementara di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menggelar doa bersama. Keluarga berharap kerabat mereka yang masih hilang dapat segera ditemukan. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah keluarga diselimuti kebingungan setelah menemukan nama kerabat mereka yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 justru tidak tercatat di dalam manifest. Salah satunya Jiono, kakak Agus Ribut Setio Budi, warga Malang, Jawa Timur. Jiono mengaku di data manifest nomor polisi truk yang dibawa Agus tercatat, namun nama Agus Ribut Setio Budi malah tidak tercantum. Jiono mengaku tidak memahami persoalan hukum terkait data penumpang.
1: Mungkin saya bingung gimana ini nanti kesukannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita orang kecil ya, orang awam, gak ngerti masalah hukum, gak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak-hak kami sebagai konsumen.
5: Karena semuanya lengkap Pak ya, ya tiket.
1: Karena semua data-data komplit.
5: Gitu. Tapi di manifest tidak tercantum.
1: Tapi di manifest
5: gak
1: tercantum.
5: Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
1: Belum ada kabar sampai hari ini.
4: Sementara di tengah asa keluarga menanti kabar nasib korban KM Virgo Transport 8, muncul isu perihal santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban. Sejumlah pihak telah membantah kabar itu dan menyebutnya hoax. Sedangkan bagi keluarga korban, hal yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib kerabatnya.
6: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya. Saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
7: Ketemu ya?
6: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya harus dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
4: Freddy menegaskan, sebagai saudara kandung dirinya merasa berkewajiban mendapat informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian tentang nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi lainnya, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan.
3: Sedangkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang membuat pasokan sayuran ke pasar tradisional tersendat. Akibatnya harga sejumlah komoditas sayuran melambung tinggi.
4: Minggu sore, sejumlah pedagang sayur di pasar induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berebut sayuran yang dibawa oleh petani. Sudah sepekan terakhir, para pedagang kesulitan pasokan sayuran untuk dijual. Alasannya kemarau panjang. Banyak petani mengalami gagal panen, sehingga membuat pasokan sayuran ke pasar tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi, seperti harga sayur bayam yang sebelumnya dijual Rp7.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat. Begitu pula kangkung yang semula dijual Rp7.000 per ikat, kini menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga pun terjadi pada kacang panjang, sawi, dan terong.
8: Tidak ada turun hujan, jadi tidak bisa semi hidupnya barang.
9: Oh gitu, ya. Gara-gara kemarau.
8: Kemarau.
9: Jadi banyak yang mati.
8: Ya banyak mati, tidak bisa semiannya hidupnya tanaman.
9: Jadi kurang juga yang bawa ke pasar.
8: Datangnya kurang di sini, biasanya ada buahnya. Sekarang sedikit sekali.
9: Berarti berebut ki ini.
8: Iya. Kalau tidak ada langganan tidak dikasih, Pak.
4: Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Minggu pagi, pedagang pasar tradisional Pegirian Surabaya menyebut, dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kilogram, kini hanya membeli 4 hingga 5 kilogram. Jika sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kg ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kg hingga sore hari.
10: Kan jualnya 35, 33.
9: Oh gitu ya, sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya?
10: Dapatnya nih, iya kak orang kalau mau.
9: Bu, dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
10: Mengurangi banget.
9: Biasanya beli berapa
10: biasanya
9: kilo?
10: Biasanya mulut tangan atau Agustusan ayam semuanya.
4: Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga, namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini menjadi beban bagi pedagang dan pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Alarm finansial ibu rumah tangga kian nyaring berbunyi. Di tengah melonjaknya harga berbagai kebutuhan, pendapatan keluarga justru stagnan.
3: Alhasil uang belanja bulanan ludes tak berbekas untuk mencukupi kebutuhan harian. Dan impian untuk menyisihkan tabungan pun semakin sulit terwujud.
7: Ya karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung.
2: Inilah wajah sebenarnya kota kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
11: Bukan lagi soal mengatur gaya hidup, melainkan strategi bertahan hidup. Tekanan harga bahan pokok yang terus melambung kini menuntut efisiensi ketat di tingkat rumah tangga demi menjaga dapur tetap ngempul hingga akhir bulan. Nita salah satunya, sebagai istri yang turut bekerja membantu perekonomian keluarga, ia merasa sangat sulit untuk menabung. Menurutnya bukan karena boros, namun karena semakin tingginya biaya hidup di kota besar. Hidup berdua dengan suaminya di kota Surabaya. Kira-kira dalam satu bulan penghasilannya dan sang suami jika digabung lebih dari 5 juta rupiah. Namun ada biaya kontrakan, biaya makan, biaya transport yang akhirnya membuat penghasilan tersebut nyaris tak bersisa. Meskipun demikian, ia mengaku masih menyisihkan sedikit untuk menabung. Menurutnya sekalipun hanya sedikit, setiap keluarga tetap penting memiliki dana darurat.
7: Ya karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung. Buat makan, nongkrong, penghasilan tuh lebih. Pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa tapi dikit, nipis banget.
11: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan oleh Renetta Rosalina. Ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pembuat kue ini mengaku pos pengeluaran terbesar justru datang dari tagihan listrik, sehingga kebutuhan menabung seringkali terabaikan.
12: Ya kadang bisa, kadang enggak. Ya kalau menabung kan untuk bayar listrik, untuk ini, untuk belanja, untuk bayar air.
13: Pengeluaran paling besar?
12: Yang listrik itu.
13: Kalau nabung biasanya bisa nyisihin sampai berapa banyak?
12: Kalau nabung ya per hari ya, karena saya jualan juga, per hari ya kadang 20 saya sisihkan.
11: Kendala menabung yang dialami masyarakat juga dipahami dari kacamata akademisi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya, Damelina Basauli Tambunan menjelaskan, selain himpitan inflasi, perubahan gaya hidup di era digital turut menjadi pemicu utama sulitnya menyisihkan pendapatan untuk ditabung.
14: Terjadi perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi para masyarakat atau masyarakat menengah itu mendapatkan tekanan terhadap daya beli. Artinya daya beli kita menjadi rendah karena adanya kenaikan barang-barang gitu ya. Khususnya misalnya sandang pangan, terus pendidikan, kesehatan itu meningkat sedangkan pendapatan kita tidak meningkat secara proporsional.
11: Membangun kebiasaan menabung memang tidaklah mudah, terlebih di tengah himpitan ekonomi. Namun konsistensi dan kedisiplinan menyusun skala prioritas menjadi kunci agar keuangan keluarga tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Ya, Clarissa Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Sempat menjadi primadona sebagai pusat belanja fashion, Factory Outlet di Bandung kini harus berjuang bertahan.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Dikenal sebagai salah satu pusat mode di Indonesia, Bandung menjadi lokasi lahirnya Factory Outlet yang melegenda. Di awal kemunculannya, Factory Outlet menjadi tujuan utama wisata belanja beragam produk fashion.
3: Dan kini Factory Outlet harus menghadapi tantangan untuk bisa terus bertahan sebagai ikon industri fashion di Kota Kembang.
2: Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
11: Factory Outlet atau FO merupakan salah satu daya tarik wisata belanja di Kota Kembang. Sejak awal kehadirannya pada akhir tahun 90-an, Factory Outlet berhasil menarik perhatian para pecinta fashion dengan konsep penjualan beragam produk bermerek sisa ekspor atau produk reject harga murah secara langsung kepada konsumen. Dalam perkembangannya, semakin banyak Factory Outlet bermunculan di Kota Bandung. Jalan Riau yang dulunya dikenal sebagai kawasan perumahan elit bertransformasi menjadi pusat FO pertama di Bandung, diikuti sejumlah ruas jalan lain seperti Dago, Ciamplas, dan Setiabudi. Sayangnya kini kemasan Factory Outlet perlahan memudar.
15: Di masa kejayaannya, bahkan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung identik sebagai lokasi tempat toko-toko Factory Outlet ini berada. Namun di tengah perkembangan zaman, keberadaan Factory Outlet ini pun turut terdampak. Seperti misalnya di tempat saya berada saat ini, yakni di kawasan Dago, dari sekian banyak Factory Outlet yang dulu pernah ada, kini yang tersisa hanya bisa dihitung dengan jari.
11: Salah satu pengelola Factory Outlet, Dede Hasan, menyebut, era kepopuleran FO terjadi di tahun 2000-an hingga pertengahan 2010-an. Saat itu FO menjadi rujukan utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berbelanja produk fashion dengan harga miring.
16: Ya mungkin sekarang ngaruh wisatawan juga ya. Wisatawan nggak ada sekarang. Apalagi wisatawan luar, nggak ada Malaysia, Singapura, udah nggak nemu lagi sekarang. Mungkin ngaruh bandara kali ya. Bandara udah di stop itu ke sini. Harapannya sih mudah-mudahan bandara buka lagi, biar banyak lagi wisatawan asing ke sini.
11: Kondisi ekonomi ini juga berpengaruh terhadap produk yang dipasarkan. Sejak awal, keberadaan FO tidak terlepas dari banyaknya pabrik tekstil dan garment di Kota Bandung sebagai pemasok beragam produk branded, sisa ekspor berkualitas baik. Namun saat ini satu persatu pabrik tersebut bertumbangan.
15: Barang-barang sisa ekspor seperti kaos ini dulunya menjadi daya tarik utama di Factory Outlet karena pengunjung bisa mendapatkan barang-barang bermerek dengan harga jauh lebih murah. Namun saat ini di tengah semakin banyaknya pabrik tekstil di Kota Bandung yang tutup, membuat Factory Outlet pun kesulitan untuk mendapatkan barang sisa ekspor sehingga mereka pun harus memutar otak untuk mencari produk-produk lain untuk dijual.
11: Pengelola FO lainnya, Sugiyartini, mengungkapkan hal senada. Pasca pandemi, pelaku usaha FO harus memutar otak agar usahanya bisa bertahan. Sejumlah strategi dilakukan mulai dari pemberian diskon, promosi di media sosial, hingga menyiapkan penjualan secara online. Tak hanya itu, FO juga terus berusaha mengikuti tren fashion sehingga tetap dilirik konsumen.
17: Rasa jauh berbedanya kalau dulu kan karena banyak saingan mungkin ya, banyak FO yang kayak ya banyak FO dari depan, kiri, kanan, nah apalagi dari Dago kan dari atas sampai bawah banyak banget, tapi ya mungkin dari sana kita belajar gimana caranya meningkatkan kualitas, kuantitas, terus promosinya gimana, ya alhamdulillah bisa berkembang sampai saat ini gitu.
11: Meski tak sepopuler dulu, sejumlah pelanggan masih memilih untuk berbelanja di FO. Banyak kelebihan yang menjadi daya tarik seperti variasi produk untuk beragam kalangan, baik pria, wanita, hingga anak-anak. Ukuran yang disediakan pun beragam hingga ukuran super besar. Selain itu, harga yang terjangkau serta kualitas yang cukup baik menjadi alasan bagi pelanggan untuk datang.
14: Ya karena kalau saya ya, saya melihat ini jahitannya rapi-rapi, harganya bagus. Jadi yang utama tuh itu. Kadang-kadang yang sulit kita dapat di tempat lain, di sini dapat. Misalnya baju untuk nge-gym di sini banyak gitu ya.
18: Seru, pilihannya juga masih banyak yang buat anak muda, nggak yang buat ibu-ibu doang juga. Terus kayak kata ibu aku, jahitannya juga rapi, terus harganya juga terjangkau. Lebih terjangkau daripada di mall kan.
19: Nah, aku sebenarnya kepo ya, karena dari fashion industry sendiri banyak yang base manufacturer-nya di Bandung. Jadi aku juga kepo kesini, coba masuk-masuk, melihat what's going on here, apa yang lagi tren, apa yang lagi digandungin, dan orang belanja di sini kira-kira apa ya gitu.
12: Belanja fashion karena banyak hidden gem-nya. Pertama hidden gem, kedua affordable ya.

0: Warga Kampung Jaha, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah pada Sabtu siang. Penemuan berawal saat seorang warga sedang memilah sampah kemudian curiga dengan sebuah tas ransel hitam. Warga terkejut menemukan jasad bayi. Mendapat laporan warga, petugas Polsek Pagedangan kemudian mengevakuasi jasad bayi untuk divisum di RSUD. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mencari kedua orang tua korban.
1: Saya ngeberesin barang rongsokan. Terus saya buka tuh, saya jinjing dulu ke suami saya. Kemudian itu, ini muka bayi. Masa ya, Neng? Iya. Terus dibuka semua sama suami saya tuh, sama tas hitam. Terus saya nggak tega tuh, saya nangis. Udah.
2: Manggil Pak RT.
1: Manggil Pak RT, Pak Haji.
2: Semua. Kau cewek, Bu?
1: Cewek.
2: Oh, cewek.
0: Seorang batita yang masih berusia 2 tahun 11 bulan di Palembang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya selama setahun terakhir. Penganiayaan dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di luar kota. Korban selama ini dititipkan kepada neneknya dengan ditemani pengasuh. Keluarga yang mendapatkan rekaman video kemudian melapor ke polisi. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri bersama suaminya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku menganiaya korban karena kesal korban tidak mau diberi makan.
3: Motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersangka, begitu juga saksi, yang mana di sini si tersangka ini kesal karena mau memberi makan kepada anak ini, tapi ternyata anak ini namanya balita, tentunya ada merengek ataupun mungkin tidak mau dikasih makan.
0: Pelaku kini harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jumpa lagi, Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalind Hugh.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Aksi pencurian juga terjadi di Jakarta. Memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi, pelaku menggasak motor milik warga yang terparkir di gang sempit di Koja, Jakarta Utara.
1: Aksi pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman kamera, unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Tersangka berinisial SA ditangkap petugas di kediamannya di Jalan Garu 1 Gang Timur Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko.
2: Kita mengamankannya di kediaman pelaku SA, kita amankan beserta uang hasil kejahatannya. Dia melakukan pencurian di wilayah Polsek Medan Kota dua kali, sama temannya inisial D.
1: Saat ini petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di kompleks UK Koja.

0: Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Keduanya diduga terlebih dahulu memantau kondisi sekitar untuk memastikan situasi aman. Hingga akhirnya pelaku mengincar satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di dalam gang. Pelaku kemudian membobol kunci motor yang menjadi incarannya, lalu mendorong motor tersebut keluar dari gang. Kondisi lingkungan yang sepi membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pada Kamis siang, Rahmat Rezeki, korban mengatakan pencurian terjadi saat dirinya tengah tertidur pulas di dalam rumah.
1: Kita ada pada di rumah, cuman dia bertindaknya cepat banget ya. Gak nyampe 1 menit kalau di video.
2: Itu pelaku sendiri atau ada?
1: Berdua, kelihatan di video. Dia berdua, awalnya dia bawa motor Beat juga, boncengan sama satu orang. Terus kemudian gantian tuh, udah 3 kali juga dia mondar-mandir. Ada yang keluar, dia keluar lagi, baru masuk lagi, sampai yang 3 kali nih, baru langsung dia patahin tuh. Udah langsung berangkat.
0: Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Video aksi jabret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan Kuta pada akhir pekan lalu. Penjamret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berkat rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Namun saat penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi oleh petugas. Dalam menjalankan aksi jamretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolok.
3: Si interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Jawa Utara. Dan sebelumnya catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali. Dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Bandung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Badung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selebgram Julia Prastini atau akrab disapa Jule diamankan Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Sementara itu, kepolisian unit narkoba Polsek Cengkareng menggagalkan peredaran ribuan obat keras tanpa izin edar dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Dirmala, Cengkareng.
5: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidate. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidate kepada Jule. Dari interogasi kedua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidate, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
6: Status tersangka. Nah, untuk selebgram berinisial JP, karena berdasarkan dari yang pertama BB-nya, yaitu cuma satu yang berisikan vape dan 3 itu habis pakai, dan juga berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
5: Etomidate adalah obat bius atau anestesi yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Cairan ini umumnya dipakai medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Sementara itu, dalam operasi Nila Jaya 2026, kepolisian unit narkoba Polsek Cengkareng berhasil menggagalkan penjualan ribuan obat keras dari sebuah toko berkedok warung kopi di kawasan Jalan Nirmala, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap petugas lantaran nekat mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2.000 obat keras berbagai jenis seperti tramadol dan aprazolam, serta uang hasil penjualan senilai ratusan ribu rupiah.
7: Tim lapangan kami mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi obat yang dilarang tersebut. Setelah itu kami langsung mendatangi TKP dan mendapatkan barang tersebut ada di toko tersebut adanya jual beli transaksi obat jenis tramadol.
5: Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petugas gabungan TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama rumah tahanan kelas 1A Solo menggelar razia hingga tes urin secara acak terhadap warga binaan. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkap peredaran ganja seberat 10 kg. Dua pria ditangkap dalam penggerebekan di 4 lokasi berbeda, mulai dari Jakarta hingga Kabupaten Bogor.

0: Razia gabungan digelar di Rutan Kelas 1A Solo. Petugas dari TNI Polri dan BNN Kota Solo bersama petugas rutan memeriksa sejumlah blok dan kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari barang-barang milik warga binaan hingga tes urin secara acak. Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi disalahgunakan dan langsung diamankan. Di antaranya korek api, hanger pakaian, alat cukur jenggot, paku, klip kertas, hingga botol parfum. Meski demikian, dalam razia tersebut petugas tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang lain yang dinilai sangat membahayakan warga binaan. Saat ini lebih dari 600 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, menjalani masa hukuman atau penahanan di Rutan Kelas 1A Solo.
1: Langkah antisipasi kita, jangan sampai ketika nanti kita hal-hal yang seperti ini kita biarkan, takutnya di kemudian hari ini menjadi salah satu bentuk potensi ancaman. Ini salah satu bentuk mitigasi kami. Jadi insya Allah kita berkomitmen di depan P2U, semaksimal mungkin barang-barang terlarang itu bisa kita identifikasi.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti seberat 10 kg. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin malam 14 September lalu. Tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kemudian berhasil menangkap pria berinisial BE. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket ganja seberat sekitar 3 kg yang disimpan di dalam paper bag berwarna merah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor pada Selasa malam 15 September. Hingga akhirnya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibinong, polisi menangkap pria berinisial AD beserta satu unit telepon seluler. Penggeledahan berlanjut ke lokasi ketiga di sebuah kontrakan di wilayah Citerep Kabupaten Bogor. Di tempat ini petugas menemukan 6 paket ganja 6 kg yang disimpan di dalam kardus dengan lakban merah. Sementara di lokasi keempat di sebuah rumah kos di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Cibinong, polisi kembali menemukan 1 paket ganja seberat 1 kg.
2: Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja pada tanggal 14 dan 15 September 2026 dengan berinisial BE dan AD di 4 TKP yang berbeda, yaitu Cilandak, Cibinong, Citerep. Barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 10 kg ganja. Barang bukti dan tersangka pada saat ini kami amankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan lebih lanjut.
0: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga emosi setelah kasur milik almarhum ayahnya yang dibakar dipadamkan oleh sang ibu. Seorang pria di Kabupaten Tangerang, Banten tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Lacak Kriminal.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Masih di Lacak Kriminal, pemirsa, dua kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat keributan hingga saling pukul di sebuah warung makan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keributan diduga dipicu saling ejek. Sementara itu di kawasan Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor. Aksi kejahatan itu juga terekam CCTV.
6: Keributan antar dua kelompok pemuda ini terekam kamera pengawas di sebuah warung makan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Situasi warung yang semula tenang mendadak ricuh saat keributan berlanjut dengan aksi saling kejar hingga saling pukul. Bahkan salah seorang pemuda terlihat membawa senjata tajam jenis samurai. Keributan ini membuat pengunjung dan penjaga warung ketakutan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu mengungkapkan keributan tersebut diduga dipicu ketersinggungan akibat saling ejek yang menyinggung nama orang tua. Akibat keributan tersebut, seorang pemuda mengalami luka-luka hingga babak belur dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga kini para pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut masih dalam pencarian petugas. Aksi nekat seorang pria melakukan pencurian kotak amal di Musola Al-Hijrah Kramat Jati, Jakarta terekam kamera pengawas CCTV pada Jumat sore. Pelaku yang diduga bukan warga sekitar mengambil uang dengan memecahkan kaca kotak amal bagian atas. Pelaku sempat memantau situasi sekitar dan ketika situasi dirasa aman, ia langsung menguras habis uang amal yang ada. Dikonfirmasi pada Sabtu, menurut pengurus musola, ini merupakan peristiwa ketiga kalinya. Aksi pencurian kotak amal telah dilaporkan ke Mapolsek Kramat Jati dengan menyerahkan hasil rekaman CCTV. Seorang wanita muda menjadi korban penjamretan ponsel oleh seorang pengendara motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat malam. Korban yang terkejut sontak terdiam sejenak hingga akhirnya berupaya mengejar pelaku dengan memberhentikan pengendara ojek online yang melintas.
7: Pak, ada orang yang nyamperin saya, terus habis itu saya dirampas HP-nya. Ya, jadi HP saya Redmi 13 X. Jadi saya beli 2 juta.
8: Itu handphone lagi dipegang, lagi taruh atau lagi digunakan?
7: Lagi digunakan, karena saya lagi menelpon diri saya yang di rumah.
6: Korban belum melaporkan kejadian penjamretan ke polisi, namun ia berharap pelaku bisa jera dengan viralnya video CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, detik-detik aksi pencurian motor serta pelemparan bom ikan terekam kamera pengawas di sebuah toko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalind Hugh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian motor serta pelemparan bom ikan di sebuah toko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat sore. Saat itu korban hendak membeli sesuatu, sementara motornya diparkir sekitar 5 meter dari korban. Tiba-tiba pelaku mencuri motor dan korban pun mengejarnya, namun pelaku melempar bom ikan hingga terdengar sangat keras. Seorang korban langsung dibawa warga ke puskesmas terdekat karena mengalami luka-luka akibat bom ikan. Dua orang yang sedang melintas di lokasi turut terkena serpihan ledakan. Aksi pencurian ini diduga dilakukan oleh 4 orang. Meski kondisi di sekitar toko ramai, pelaku nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, sepeda motor korban bisa langsung dibawa kabur. Hingga kini, petugas dari Polsek Kejayan masih mendalami kronologi kejadian serta memburu para pelaku. CCTV juga merekam aksi seorang wanita yang masuk ke rumah pijat Pertudi di Jalan Patriot Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Wanita yang menenteng gelas minuman ini masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu menuju ruang tengah. Salah satu penghuni yang merupakan korban terlihat keluar rumah. Namun karena korban merupakan penyandang tunanetra, ia tidak menyadari ada orang yang masuk. Melihat korban keluar, pelaku kemudian masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang Rp950.000 yang merupakan tabungan dari hasil jasa pijat. Pelaku pun lalu kabur. Ironisnya, pencurian di rumah pijat Pertuni ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Korban pun telah melapor ke polisi. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Kamera pengawas di toko mainan juga merekam aksi sopir pribadi istri anggota DPR RI saat mengantarkan ART dan anak majikan berbelanja pada Juni lalu. Setelah semua penumpang keluar menuju toko, sang sopir kemudian menutup semua pintu mobil. Di dalam mobil diduga Agus mengambil uang majikan dari dalam tas senilai Rp25 juta. Setelah mengantongi uang, pelaku pun kabur dan meninggalkan mobil beserta kuncinya. Pelaku ditangkap petugas saat pulang ke rumahnya pada 10 September lalu. Polisi menyebutkan uang hasil pencurian itu digunakan pelaku untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan selama pelarian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Albi Pratama. Hingga saat ini sejumlah keluarga penumpang korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 masih terus menanti kabar nasib kerabatnya yang masih hilang. Di tengah kebingungan, sejumlah keluarga yang kerabatnya tidak masuk ke dalam manifest kapal beredar kabar mengenai santunan sebesar Rp500.000.
1: Hari ke-8 pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga penumpang kapal Virgo 8. Jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya dan selanjutnya diterbangkan ke Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penyisiran bagian dalam kapal pun dilakukan dengan peralatan khusus dan komunikasi bawah air. Sementara di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menggelar doa bersama. Keluarga berharap kerabat mereka yang masih hilang dapat segera ditemukan. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah keluarga diselimuti kebingungan setelah menemukan nama kerabat mereka yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 justru tidak tercatat di dalam manifest. Salah satunya Jiono, kakak Agus Ribut Setio Budi, warga Malang, Jawa Timur. Jiono mengaku di data manifest nomor polisi truk yang dibawa Agus tercatat, namun nama Agus Ribut Setio Budi malah tidak tercantum. Jiono mengaku tidak memahami persoalan hukum terkait data penumpang.
2: Mungkin saya bingung gimana ini nanti kesukannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita orang kecil ya, orang awam, nggak ngerti masalah hukum, nggak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak-hak kami sebagai konsumen.
3: Karena semuanya lengkap Pak ya, ya tiket.
2: Karena semua data-data komplit. Gitu.
3: Tapi di manifest tidak tercantum. Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
2: Belum ada kabar sampai hari ini.
1: Sementara di tengah asa keluarga menanti kabar nasib korban KM Virgo Transport 8, muncul isu perihal santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban. Sejumlah pihak telah membantah kabar itu dan menyebutnya hoax. Sedangkan bagi keluarga korban, hal yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib kerabatnya.
4: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya. Saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
5: Ketemu ya?
4: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya harus dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
1: Freddy menegaskan, sebagai saudara kandung dirinya merasa berkewajiban mendapat informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian tentang nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sedikitnya 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. 3 diantaranya bahkan masuk kategori kekeringan ekstrim. Kondisi serupa juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, serta Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Ponorogo, Jawa Timur, warga rela mengantri untuk mendapatkan air bersih secara gratis. Sebanyak 34 kepala keluarga menerima bantuan air yang didistribusikan pemerintah. Warga mengaku sudah 3 bulan mengalami krisis air bersih dan harus mencari air hingga 2 km dari permukiman.
6: Cuci baju, cuci piring.
7: Sudah berapa lama kondisi krisis air ini, Bu?
6: Tiga bulan ini, gimana?
1: Hingga Minggu 20 September, Pemprov Jawa Timur menyebut 24 kabupaten kota terdampak kekeringan. 3 di antaranya, Mojokerto, Situbondo, dan Lumajang masuk kategori kering ekstrim. Selain dropping air, Pemprov Jawa Timur melakukan sejumlah upaya di antaranya pembuatan sumur bor dan operasi modifikasi cuaca. Krisis air bersih juga dirasakan warga desa Prapagan, Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah. Sekitar 800 warga kini mengandalkan distribusi air bersih. Satu tangki berkapasitas 5.000 liter didistribusikan hingga 2-3 kali dalam sepekan. Warga mengaku musim kemarau yang berlangsung hingga 7 bulan membuat mereka harus mencari air keluar desa, bahkan hingga ke kawasan hutan. Di Samarinda, Kalimantan Timur, Waduk Benanga mengalami penurunan debit air. Penurunan debit air ini telah berlangsung lebih dari 2 bulan dan membuat pasokan air PDAM ke sejumlah wilayah terganggu. Warga Lampake kini mengandalkan bantuan air bersih dari Pemkot Samarinda. Sebelumnya, warga bahkan harus membeli air eceran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Aliran PDAM nggak nyampe di sini karena memang debit produksinya mengecil akibat kemarau ini karena air baku intake di sini ini sudah terbatas.
1: Meski bantuan air bersih mulai mengalir, warga tetap berharap hujan bisa segera turun agar kondisi Waduk Benanga kembali normal dan pasokan air bersih ke rumah-rumah warga tidak lagi tersendat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini tutup dan pemiliknya kabur ke India.
8: Ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Mereka diantaranya datang dari Kabupaten Tabanan, Badung, Kianyar, bahkan dari Kabupaten Klungkung. Kedatangan korban penipuan jual-beli emas ini untuk memberikan kuasa kepada sebuah lembaga bantuan hukum untuk melapor ke Polda Bali. Sebelumnya, puluhan korban penipuan jual-beli emas ini juga telah melapor ke kepolisian secara mandiri. Mereka membawa invoice transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata mencapai 10 hingga 50 gram emas.
9: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya, rate-nya oke. Habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi.

0: Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan, kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
1: Polisi menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas sudah tutup dengan alasan diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing disebut telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. I Gede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
2: Polisi resmi menetapkan pria berinisial R yang viral menendang wanita di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik dari korban.
3: Polisi resmi menetapkan pria berinisial R, 44 tahun yang viral menendang wanita di sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Mengutip dari laman sinindonesia.com, Kasubdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, R dijerat dengan pasal 466 KUHP baru tentang tindak pidana penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumat dini hari, pelaku berinisial R ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian terduga pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
4: Pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
3: Sementara itu, kondisi korban hingga kini masih syok dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran masih menjadi ancaman utama bagi warga di kota besar. Di Surabaya, kebakaran menewaskan dua orang anak-anak saat ditinggal sendiri oleh orang tuanya di rumah. Kejadian ini menjadi pengingat bagi orang tua agar tetap waspada, mengingat anak-anak masih belum memiliki naluri yang kuat untuk menyelamatkan diri saat situasi darurat terjadi.
3: Tragedi memilukan menimpa dua kakak beradik di Surabaya. Dua anak warga Jalan Simomulyo Kecamatan Sikomanunggal ini tewas ketika kamar yang mereka tempati terbakar dalam kondisi pintu terkunci dari luar. Naas, saat kejadian orang tua mereka sedang pergi dan kebakaran diduga kuat dipicu korsleting listrik dari alat elektronik. Kasus kebakaran dengan korban jiwa anak-anak yang dibiarkan di rumah sendiri tanpa pengawasan nyatanya bukan pertama kali di kota Surabaya. Mayoritas kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari barang elektronik.
5: Untuk jalur evakuasi teman-teman anak-anak atau apa yang di rumah itu, jadi kalau ditinggal sendirian itu pasti mereka bingung. Jadi ketika sudah ada api di depan, dia sudah nggak berani lewat, nggak bisa keluar. Kalau misalnya rumah di desa gitu kan belakangnya masih ada lahan kosong. Nah makanya ini tolong di pada seluruh masyarakat Surabaya khususnya ya, jadi lebih hati-hati, antisipasi. Jangan meninggalkan anak-anak di rumah sendirian karena mereka juga ketika ada kejadian itu belum tentu mereka bisa tahu ada comment center, call 112 dan lain-lain. Pasti mereka panik duluan.
3: Mengedukasi anak tentang bahaya memang penting. Namun memastikan mereka selalu dalam jangkauan dan pengawasan orang dewasa adalah kewajiban yang tak boleh ditawar.
6: Kalau misalnya anak saya yang saya tinggal ke warung, yang sudah besar ya, yang kecil pasti tetap saya bawa gitu. Kalau misalnya, biasanya kalau anak yang udah 7 tahun tuh ayo ikut warung udah gak mau kak gitu, udah gak mau. Jadi pasti saya, ya udah kamu kalau di rumah nunggu mama ya di depan gitu, tunggu mama di depan di teras, nanti mama ke warung. Warung pun itu paling 10 langkah dari rumah, sedekat itu. Kalau misalkan lebih jauh kayak Alfamart, Indomaret gak akan saya tinggal sih. Jadi paling saya edukasi, jangan main listrik, jangan main kompor, jangan pegang-pegang hal yang berbahaya. Kebetulan yang 7 tahun kan udah mengerti ya gitu.
3: Secara psikologis, anak-anak belum memiliki refleks

0: atau keputusan logis saat bahaya mengincar. Jangan pernah tinggalkan mereka sendirian karena pengawasan orang tua adalah pelindung terbaik bagi anak.
1: Ya, tentu sangat bahaya. Sangat bahaya karena anak-anak itu adalah perkembangannya belum sama. Tidak sama seperti orang dewasa. Mereka belum bisa, belum mempunyai kemampuan untuk berpikir, menilai, mengambil keputusan, jadi mencari solusi apalagi, gitu ya. Nah, pada situasi yang sangat bahaya, api itu kan sangat bahaya, gitu ya. Cepat sekali kecepatannya untuk merembet dan menimbulkan cedera itu sangat besar. Tentu anak-anak itu pasti sangat kesulitan. Jadi sangat tidak boleh itu anak-anak ditinggal sendiri.
0: Agar kejadian serupa tak kembali terulang, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kembali mengimbau orang tua agar tidak membiarkan anak-anak di rumah sendiri tanpa pengawasan. Ghea Klarissa, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
2: Status desil tak sesuai kondisi ekonomi, ratusan warga Jakarta beramai-ramai mengadu ke Posko. Informasinya sesaat lagi, usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Ratusan warga dari berbagai daerah di DKI Jakarta mendatangi pos pengaduan desil terkait data status desil yang mereka nilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
7: Ratusan warga dari berbagai daerah di Jakarta minggu siang mendatangi posko pengaduan desil yang dibuka oleh Paspera di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Mereka mengadu ke posko pengaduan desil untuk mengubah status desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi. Terkait kesalahan desil, warga dirugikan karena tidak bisa memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar.
8: Ibu harus ke sana. Loh, saya suruh bikin akun begini-gini. Dan nenek-nenek malah ngerti lah bikin akun. Harus verifikasi wajah. Kalau saya maunya, udahlah turunin desil. Ini cucu saya kebenaran kan ya, baru kelas 1 SMK. Kesian kalau...
9: Sabar.
8: Dengan pendidikannya, Pak, saya mohon supaya desil ini jangan dikaitkan dengan pendidikan KJP. Kalau saya mampu, saya nggak bakalan begini. Saya sakit, Pak.
7: Posko ini nantinya sebagai lokasi pengaduan warga untuk menyampaikan keberatan, sekaligus melaporkan data yang dinilai perlu diverifikasi ulang.
10: Pendataan ini yang menurut saya adalah salah. Negara salah mencatat, negara salah melakukan identifikasi, mengidentifikasi rumahnya, mengidentifikasi harta yang dimiliki oleh warga, salah melakukan pendataan terhadap misalnya kondisi ekonomi mereka, pendapatan, keluarga, kesehatan, dan semua. Sehingga kemudian itu berdampak pada desil yang ditetapkan keliru tadi.
7: Selanjutnya, pengumpulan data desil diserahkan ke Kementerian Sosial untuk segera diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan. Eko Budi, Jakarta.
6: Harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya naik hingga menembus Rp40.000 per kilogram. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang membuat harga sayuran melambung tinggi.
11: Minggu sore, sejumlah pedagang sayur di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berebut sayuran yang dibawa oleh petani. Sudah sepekan terakhir, para pedagang kesulitan pasokan sayuran untuk dijual. Alasannya kemarau panjang, banyak petani mengalami gagal panen sehingga membuat pasokan sayuran ke pasar tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi, seperti harga sayur bayam yang sebelumnya dijual Rp7.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat. Begitu pula kangkung yang semula dijual Rp7.000 per ikat, kini menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga pun terjadi pada kacang panjang, sawi, dan terong.
9: Tidak ada turun hujan, jadi tidak bisa semi hidupnya barang.
12: Oh gitu, ya. Gara-gara kemarau.
9: Kemarau.
12: Jadi banyak yang mati.
9: Ya banyak mati, tidak bisa semi hidupnya tanaman.
12: Jadi kurang juga yang bawa ke pasar.
9: Datangnya kurang di sini, biasanya buahnya. Sekarang sedikit sekali.
12: Berarti berebut ki ini?
9: Iya.
11: Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Minggu pagi, pedagang pasar tradisional Pegirian Surabaya menyebut, dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kg kini hanya membeli 4 hingga 5 kg. Jika sebelum kenaikan harga seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kg ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kg hingga sore hari.
13: Kan jualnya 3.5, 3.3.
14: Oh gitu ya. Sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya.
13: Dapatnya tipis ya kalau orang kalau mau.
14: Bu, dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
13: Mengurangi banget.
14: Biasanya beli berapa
13: biasanya
14: kilo?
13: Biasanya mulutan kan atau Agustusan ayam semua ya. Sekarang nggak ada.
14: Oh, nggak ada ya.
11: Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga. Namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini menjadi beban bagi pedagang dan pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York pada Minggu. Bertempat di Civic Hall New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menghadiri sidang pleno U20 Mayoral Plenary di New York pada Minggu. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan, seperti transportasi publik, banjir, hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus juga menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Sementara Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya untuk memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pertemuan ini juga membahas rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Bond untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Rencana tersebut disambut baik oleh Mamdani yang menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan juga Jakarta.

0: Hari ini saya di U20 ada tiga acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, Mamdani. Kemudian bilateral dengan Wali Kota Amsterdam dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya. Itulah acara utama pada hari ini dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Lautan awan yang menyelimuti pegunungan Tianze menghadirkan pemandangan menakjubkan bak dongeng negeri di atas awan. Informasinya sesaat lagi, usai jeda.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia ya, selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Serangan drone Rusia kembali menyasar sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan ini memicu kebakaran di sebuah kawasan gudang di dekat Kiev.
1: Serangan drone Rusia kembali menghantam sejumlah wilayah di Ukraina pada Minggu waktu setempat. Serangan tersebut menyebabkan sebuah kawasan gudang terbakar hingga asap tebal membumbung tinggi dan menjadi perhatian warga sekitar. Serangan yang mengarah ke sekitar distrik Borispil dan wilayah ibu kota terjadi sepanjang hari, hingga tim damkar silih berganti datang untuk memadamkan api. Pihak berwenang melaporkan satu orang terluka serta sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Pada hari yang sama, serangan juga menghantam bangunan bekas taman kanak-kanak di Kramatorsk yang kini digunakan sebagai pusat evakuasi warga sipil. Seorang lansia yang terluka berhasil dievakuasi petugas dari dalam bangunan yang terbakar. Puing bangunan juga sempat mengenai seorang pengungsi yang baru tiba di lokasi. Sementara itu, serangan balasan juga dilayangkan oleh Ukraina ke wilayah Moskwa, Rusia pada Minggu waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan di sebagian fasilitas kilang minyak di ibu kota dan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi bersamaan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Wali kota Moskwa menyebut, serangan drone tersebut merupakan salah satu serangan terbesar yang menyasar ibu kota Rusia. Namun insiden ini tidak mengganggu jalannya pemilihan suara. Serangan saling balas ini terjadi di tengah upaya penghentian serangan terhadap infrastruktur energi kedua negara. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan, Rusia dan Ukraina telah sepakat menghentikan serangan terhadap fasilitas energi. Namun serangan kedua pihak masih terus berlangsung.
0: Lautan awan menyelimuti pegunungan Tianze di China menampilkan keindahan ribuan pilar batu yang seolah mengambang di atas awan. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Albi Pratama, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Lautan awan menyelimuti pegunungan Tianze di kawasan Uling Yuan, Jiangxiechi, Provinsi Yunnan, China. Tampak kabut dan awan tak berujung yang menyelimuti, mengubah ribuan pilar batu pasir kuarsa alami di sini seakan mengambang di atas awan. Jika mengunjungi kawasan ini, maka Anda akan dibawa untuk masuk suatu tempat bak negeri dongeng. Terletak di kota Changchenche, yang dikenal sebagai kota wisata terkenal, Gunung Changchenche juga menjadi inspirasi untuk pegunungan terapung dalam film Avatar. Tak heran, keindahannya yang begitu memikat membuat gunung yang memiliki sekitar 3.000 pilar ini dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Keindahan kabut dan awan yang mengubah kawasan lahan basah di daerah otonom Mongolia dan perbatasan China ini menjadi landscape yang indah bak di negeri awan. Di tengah pancaran cahaya yang memukau akibat efek pengamburan berkas cahaya, hamparan kabut ini menyelimuti lahan basah Ergun di kota Ulaanbaatar, mengubah kawasan konservasi itu menjadi negeri yang mempesona. Hamparan awan dan kabut yang bergulung juga menyelimuti Kabupaten Luancuan di kota Luoyang, Provinsi Henan, juga menciptakan pemandangan menakjubkan di Gunung Laocun. Usai hujan turun terus-menerus selama beberapa hari, tingginya kelembapan udara menghasilkan formasi awan. Perpaduan awan ini dengan bangunan beratap emas serta pegunungan yang hijau dan rimbun menciptakan panorama alam yang hidup dan megah.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Don dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hingga 31 Agustus 2026, Kementerian Keuangan mengungkap realisasi anggaran program makan bergizi gratis telah mencapai 134,2 triliun rupiah. PT Ultra Jaya Mill Industry dan M Trading Company atau ULTG berencana mengambil alih 100% saham PT Frisian Flag Indonesia FFI. Nilai transaksi ini mencapai 14,57 triliun rupiah. Komisi 11 DPR RI menilai batas defisit APBN 3% perlu dikaji agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Sedangkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang membuat pasokan sayuran ke pasar tradisional tersendat. Akibatnya harga sejumlah komoditas sayuran melambung tinggi.
1: Minggu sore, sejumlah pedagang sayur di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berebut sayuran yang dibawa oleh petani. Sudah sepekan terakhir, para pedagang kesulitan pasokan sayuran untuk dijual. Alasannya kemarau panjang. Banyak petani mengalami gagal panen, sehingga membuat pasokan sayuran ke pasar tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi, seperti harga sayur bayam yang sebelumnya dijual Rp7.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat. Begitu pula kangkung yang semula dijual Rp7.000 per ikat, kini menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga pun terjadi pada kacang panjang, sawi, dan terong.
2: Kami tidak ada turun hujan, jadi tidak bisa semi hidupnya barang.
3: Oh gitu, ya. Gara-gara kemarau.
2: Kemarau.
3: Jadi banyak yang mati.
2: Ya banyak mati, tidak bisa semi hidupnya tanaman.
3: Jadi kurang juga yang bawa ke pasar.
2: Datangnya kurang di sini, biasanya ada buahnya. Sekarang sedikit sekali.
3: Berarti berebut ki ini?
2: Iya. Kalau tidak ada langganan tidak dikasih, Pak.
1: Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam

0: ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Minggu pagi, pedagang pasar tradisional Pegirian Surabaya menyebut, dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kg kini hanya membeli 4 hingga 5 kg. Jika sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kg ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kg hingga sore hari.
1: Kan jualnya 3.5, 3.3.
2: Oh gitu ya, sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya.
1: Dapatnya ini, ya kak orang kalau mau.
2: Bu, dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
1: Mengurangi banget.
2: Biasanya beli berapa
1: biasanya
2: kilo?
1: Biasanya mulutan kan atau Agustusan ayam semua ya.
0: Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga, namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini menjadi beban bagi pedagang dan pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Realisasi anggaran program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai Rp134,2 triliun rupiah, terhitung sejak Januari hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan paparan Menteri Keuangan Zulkifli Hasan di kantornya pada Jumat siang, realisasi anggaran MBG yang diterima 57 juta siswa dan disalurkan oleh 27.485 SPPG ini menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Mulai dari 19,55 triliun pada Januari, naik menjadi 75 triliun di bulan April, lalu naik lagi menjadi 101,10 triliun pada bulan Juni, hingga mencapai 134 triliun pada Agustus 2026. Meski ada sejumlah catatan minor terkait program MBG, seperti masih tingginya angka keracunan di sejumlah wilayah, Menteri Keuangan menyebut program unggulan Presiden yang satu ini semakin tepat sasaran.
4: Gizi gratis, 134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026. Track record pelaksanaannya bisa dilihat dari bulan Januari sampai dengan track record realisasi anggaran. Bisa dilihat dari Januari sampai dengan Agustus. Dan kita melihat bahwa program MBG ini saat ini semakin tepat sasaran, didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional yang secara gencar diumumkan dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu Kementerian Keuangan itu mendukung sekali reformasi BGN, Kepala BGN koordinasi sangat erat dengan kami, karena BGN ketika melakukan reform itu ada hal-hal yang perlu kita setel. Ya. Tapi teman-teman saya rasa sudah mengcover juga bahwa reformasi BGN yang terbaru itu termasuk adanya kewajiban sertifikat laik higien sanitasi. Ada penutupan SPPG telah dilakukan. Ada penataan wilayah 3T. SPPG di daerah 3T dengan stunting tinggi dan diprioritaskan untuk kelompok 3B. Balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dan santri.
3: Realisasi subsidi BBM dan listrik hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp331,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Zulkifli Hasan menyebut angka itu setara dengan 74,2% dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam konferensi per APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jumat siang, Zulkifli menyatakan pembayaran subsidi dan kompensasi ke PLN dan Pertamina 100 triliun rupiah lebih tinggi dibanding pembayaran periode yang sama pada 2025 lalu. Kenaikan ini didorong sejumlah faktor, mulai dari fluktuasi Indonesian crude price, nilai tukar rupiah, hingga peningkatan volume konsumsi BBM dan listrik. Data Kementerian Keuangan mencatat pelanggan listrik bersubsidi per Agustus 2026 mencapai 43,3 juta pelanggan atau naik 2,1%. Sementara itu, realisasi penggunaan BBM bersubsidi mencapai 11.578,7 kiloliter, naik 8,8% dibanding periode yang sama tahun lalu.
4: Bahwa tahun ini APBN telah membayarkan 331 triliun kepada PLN dan Pertamina. Yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu sampai dengan akhir Agustus yang sudah dibayarkan ke PLN Pertamina itu 218 triliun. Tahun ini sampai dengan Agustus yang sudah dibayarkan itu 331 triliun, 100 triliun lebih. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini tentu kita maksudkan supaya PLN

0: PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh pemerintah, barang-barang yang harga bersubsidi.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nasara yang baru dilantik Senin lalu klaim situasi perekonomian Indonesia masih tangguh di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Pengganti Purbaya ini sebut ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik meski The Fed menaikkan suku bunga acuannya. Suhasil menyebut kinerja APBN hingga Agustus 2026 menunjukkan keseimbangan, sementara defisit dinilai dalam batasan terkendali. Pendapatan negara hingga Agustus 2026 mencapai Rp2.055,6 triliun atau naik 25,4% year on year dan 65% lebih tinggi dari target. Sementara itu belanja negara tercatat Rp2.295,7 triliun. Sedangkan defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau minus 0,93% dari PDB. Menteri Keuangan Suhasil menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat di tengah ketidakpastian global.
0: Teman-teman sekalian, di tengah situasi itu kita selalu memperhatikan juga Indonesia ada di mana. Kalau kita sudah lihat Indonesia semester 1, 5,45%, lalu kemudian kita dapat angka kemarin, inflasi 3,19%, itu adalah angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita bahwa perekonomian Indonesia itu stay resilient. Indonesia itu tetap resilient perekonomiannya, gerak ekonominya, gerak di masyarakat. Transaksi yang ada di masyarakat, itu gerak ekonomi itu transaksi, juga gerak investasi, gerak konsumsi, dan seterusnya.
1: Sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, antusiasme warga untuk menjajal LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai nampak luar biasa. Kehadiran moda transportasi terintegrasi sepanjang 12,2 km ini diharapkan mampu mengurai kemacetan di ibu kota dan memangkas waktu tempuh warga.
2: Sejak dibuka untuk umum, warga Jakarta tampak antusias memadati stasiun untuk mencoba perdana moda transportasi massal baru ini. Rute yang melintasi 11 stasiun mulai dari Kelapa Gading hingga Manggarai ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 28 menit saja. Selama masa sosialisasi perdana ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan tarif khusus sebesar Rp8 selama 8 hari sejak tanggal 17 September 2026 agar masyarakat luas dapat merasakan kenyamanan fasilitas LRT.
3: Selama 8 hari, kami akan membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari tarifnya 8 perak rupiah, Pak. Sebenarnya hampir aja gratis, Pak. Dan saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
2: Tingginya antusiasme warga ini sekaligus menjadi catatan bagi pengelola untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan sarana pendukung di area stasiun.
4: Rasanya sih mungkin lebih dipermudah sih buat transport dari Kelapa Gading ke Jakarta Pusat ya, soalnya kan biasanya susah juga karena mahal biayanya, dan kalau dengan adanya LRT yang baru jadi dipermudah dengan biaya yang lebih ringan juga. Mungkin tadi tuh kayak karena masih rame ya dan cukup crowd juga, mungkin bisa ditambah gerbongnya lagi, soalnya mungkin karena masih baru ya. Kalau itu aja sih, kalau yang kurangnya sisanya masih oke lah, bersih juga, masih bersih.
5: Ini udah bagus banget sih ya untuk percobaan di awal ini, dari segi fasilitas, kebersihan dan segala macam kerapiannya itu udah bagus banget sih. Ya mungkin tinggal ditingkatin berbagai fasilitas pendukung, kayak misalnya kalau udah rame mungkin ada but-but makanan, minuman, dan segala macamnya, itu udah bagus banget.
2: Meskipun menilai fasilitas interior kereta sudah sangat baik, sejumlah penumpang juga memberikan masukan agar penambahan kapasitas dan interval waktu kedatangan kereta dapat dioptimalkan.
6: Kesannya sih ini ya, apa, udah memudahkan kayak gitu. Terus cuman karena masih ini ya, cuman dua ini ya, dua gerbong aja, jadi masih antri tadi. Paling nambah gerbong sih mbak, sama tiap berapa menit gitu ya, karena kulihat masih 15 menit waktu tunggunya. Jadi kalau baiknya sih tiap 5 menit gitu udah ada lagi keretanya.
2: Dengan kapasitas layanan yang terus dievaluasi selama masa uji coba hingga akhir November mendatang, kehadiran LRT rute Kelapa Gading Manggarai ini ditargetkan mampu menopang mobilitas puluhan ribu penumpang setiap harinya sebagai tulang punggung transportasi integrated di Jakarta. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
1: Di informasi selanjutnya, pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam melalui PT John Lynn Baratama resmi mendatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Mandali Bayar Resources, Lau Tuk Kwong dan Elaine Low. John Lynn akan mengambil alih lebih dari 10 miliar saham Bayar Resources atau sekitar 30% saham perseroan. Namun transaksi ini belum sepenuhnya rampung karena masih menunggu terpenuhnya sejumlah syarat pendahuluan.
7: Setelah sebelumnya ramai dibicarakan di pasar, kabar masuknya Haji Isam ke Bayan Resource akhirnya mendapat kejelasan. PT Bayan Resources melaporkan telah terjadi penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat atau Conditional Sale and Purchase Agreement. Perjanjian ditandatangani pada 16 September 2026 antara Lau Tak Kwong dan Elaine Low dengan PT John Lynn Baratama. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, saham yang akan dialihkan mencapai 10 miliar saham. Jumlah tersebut setara sekitar 30% dari seluruh saham Bayan Resources yang beredar. PT John Lynn Baratama sendiri merupakan bagian dari John Lynn Group yang dimiliki pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Dengan demikian, aksi ini menandai masuknya kelompok usaha John Lynn sebagai pemegang saham besar di salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Meski demikian, status transaksi ini masih belum final. Sebab perjanjian yang ditandatangani merupakan perjanjian bersyarat. Penyelesaian transaksi masih menunggu terpenuhinya sejumlah kondisi pendahuluan. Dalam keterbukaan informasinya, emiten berkode BYAN menegaskan pengalihan kepemilikan saham tersebut tidak diperkirakan memberikan dampak material negatif terhadap perseroan. Baik terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Bayan Resources. Kabar pencaplokan ini langsung direspons pasar. Pada perdagangan Jumat 18 September 2026, saham BYAN sempat mengalami kenaikan hingga batas atas harian atau auto rejection atas dengan melonjak hampir 20%. Meski pasar langsung merespons positif, investor masih perlu menunggu penyelesaian seluruh syarat pendahuluan. Sebab hingga kini yang telah resmi dilaporkan adalah penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat, bukan penyelesaian akhir transaksi.
1: PT Ultrajaya Mill Industrial and Trading Company atau ULTG berencana mengambil alih 100% saham PT Frisian Flag Indonesia atau FFI. Nilai transaksi ini mencapai 14,57 triliun rupiah. Akuisisi ini akan dilakukan melalui mekanisme Inberg, artinya pemegang saham FFI akan menyetorkan seluruh saham FFI ke ULTG sebagai setoran modal dalam bentuk selain uang. Sebagai imbalannya, ULTG akan menerbitkan saham baru melalui right issue atau PMHM-ETD keempat. Jumlah maksimalnya 7,88 miliar saham dengan harga pelaksanaan Rp2.150 per saham. Transaksi ini sekaligus akan mengubah pengendali ULTG, Frisian Land Campina International Holding atau FCAIH yang saat ini memiliki 78,09% FFI akan menjadi pengendali baru ULTG setelah transaksi selesai. Rencana transaksi ini masih menunggu persetujuan RUPSLB ULTG pada 27 Oktober 2026 serta efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK. Badan Pusat Statistik berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan resmi merilis dokumen klasifikasi baku jabatan Indonesia 2026. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Forum International The Summit of Halal 20 tahun 2026 dengan tema Connecting Nation and Stronger Partnership resmi digelar di Jakarta. Acara ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemitraan dagang dan ekonomi halal di kancah global. Potensi industri halal di Indonesia terus didorong untuk menjadi pusat halal dunia. Saat ini kontribusi halal value chain di Indonesia sudah mencapai 27%. Pemerintah menegaskan strategi utama yang dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik dengan pengusaha, membawa kampanye halal dengan bahasa marketing yang lebih universal, yaitu halal untuk semua, dan akan mempermudah para UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Pemerintah juga akan membentuk Indonesia Malaysia Halal Council pada akhir tahun ini. Langkah ini akan dilanjutkan dengan pembentukan National Halal Council pada September 2027 sebelum membentuk Board Halal Council pada 2028 mendatang.
5: Di mana halal bukan lagi milik umat Islam semata. Ya, halal menjadi milik semua orang karena halal bukan hanya bicara no pork, no lard, no alcohol. No. Halal itu higher. Halal itu adalah clean, halal itu kebersihannya terjaga, halal itu transparansinya terjaga, halal itu traceability-nya terjaga. Seperti tadi disampaikan, angka halal dunia itu sudah 1,3 triliun US dollar dan 6.400 triliun rupiah diantaranya terjadi di Indonesia.
4: Badan Pusat Statistik meluncurkan klasifikasi baku jabatan Indonesia atau KBJI tahun 2026 pada Jumat pagi. Penyusunan klasifikasi ini berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan jabatan-jabatan atau jenis pekerjaan di Indonesia makin adaptif dengan kebutuhan industri saat ini. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasyanti, penyusunan KBJI ini telah melalui proses panjang dan makin adaptif dengan perkembangan jabatan di Indonesia. Menurutnya, KBJI terakhir disusun pada 2014 lalu di saat bersamaan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yasir Lee berharap dengan adanya KBJI bisa lebih mudah mengelola pasar tenaga kerja. Sayangnya dalam KBJI ini tidak ada pembahasan standar upah jabatan. Hal itu akan menjadi pembahasan di ranah asosiasi.
6: Pada hari ini kami merilis klasifikasi baku jabatan Indonesia 2026 yang telah diterbitkan melalui peraturan Badan Pusat Statistik tertanggal 14 September. Tentunya ini merupakan kolaborasi yang luar biasa, terutama dengan Pak Menteri Ketenagakerjaan, karena dalam penyusunan KBJI 2026 ini, kami bersama dengan Pak Menteri Ketenagakerjaan dan jajarannya melakukan diskusi yang sangat intensif berbulan-bulan, memastikan bahwa KBJI yang baru ini bisa merepresentasikan dan adaptif terhadap perkembangan jabatan yang ada di Indonesia. Tentunya ini satu momentum yang sangat baik karena terakhir KBJI itu 2014 dan ini pembaharuan terhadap KBJI yang sebelumnya.
7: Nanti fasenya itu adalah KBJI ada, mana Bu Isna? Sesudah itu kita akan kembangkan di Kemnaker setiap jabatan itu tupoksinya apa? Itu yang disebut dengan, saya lupa namanya, gitu ya. Dan itu sangat membantu perusahaan nanti. Jadi perusahaan itu ketika, oke, kami butuh jabatan ini di perusahaan kami, namanya sudah standar, ada di KBJI, tupoksinya apa? Nanti dari kita akan provide juga, kemudian sampai kepada nanti kalau di best practice dari luar negeri itu, standar gaji dia berapa, kira-kira pasarnya berapa itu. Tapi itu lebih kepada asosiasi nanti akan ngisi, bukan dari pemerintah.
4: Penerapan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN oleh BPJS merupakan lompatan besar dalam perumusan kebijakan bantuan sosial berbasis data. Pemuktahiran data yang terus dilakukan bahkan berhasil mengidentifikasi sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Salah satunya keluarga buruh pengikat bawang merah di Nganjuk, Jawa Timur.
8: Menyusun untaian bawang merah dalam ikatan atau ombyok menjadi aktivitas harian Lasemi. Dengan telaten, ibu empat orang anak ini mengikat bawang demi upah Rp1.000 per kilogram. Saat musim panen, buruh ombyok Brambang seperti Lasemi boleh berharap penghasilan antara Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. Tapi lain ceritanya di luar musim panen seperti saat ini. Warga dusun Manyung Rejo, Desa Bagor, Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ini hanya kebagian bawang sisa musim panen dengan upah tak sampai Rp20.000. Untungnya, pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN oleh BPS membuat Lasemi kini masuk dalam daftar 4,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM baru. Sebelumnya, meski secara taraf kesejahteraan layak menerima, Lasemi justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
9: Itu udah 5 tahun, itu udah nggak dapat bantuan apapun. Sekarang alhamdulillah saya udah dapat bantuan lagi walaupun dana desa itu. Sama beras, minyak gitu aja. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali dapat bantuan lagi. Senang sekali. Buat sehari-hari aja, suami aku itu cari kayu bakar. Saya kerja ombyok Brambang, pidil Brambang. Di tetangga-tetangga juga bersih-bersih di rumah orang. Buat kebutuhan sehari-hari, buat bantu suami.
8: Wajar jika warga seperti Lasemi berharap banyak pada skema bantuan sosial. Sugianto, sang suami, hanya buruh serabutan. Hasil dari pekerjaan utamanya sebagai pencari kayu bakar kerap kali tak cukup untuk membiayai keluarga dengan 4 anak. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk sendiri mencatat perapihan dan pemutakhiran DTSN hingga kuartal 3 tahun 2026 telah menemukan 2.694 desil baru keluarga penerima manfaat dari total 389.351 keluarga yang disurvei. Termasuk pula di dalamnya adalah keluarga Lasemi.
10: Bu Lasemi itu salah satu dari rumah tangga yang sebelumnya tidak terpapar oleh beberapa berbagai bantuan pemerintah karena ternyata informasi kependudukannya itu tidak padan dengan Dukcapil. Sehingga pada saat pemadanan data DTSN kemudian ditemukan, diusulkan dan diverifikasi oleh pendamping, ternyata memang keberadaannya ada di lapangan dan kesejahteraannya juga di bawah sehingga masuk ke dalam desil yang di bawah, sebelumnya tidak ada gitu.
8: Aktivitas sosial ekonomi yang dinamis membuat data taraf kesejahteraan penduduk juga terus berubah. Karena itu pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi per 3 bulan diharapkan bisa memberikan gambaran real sebagai dasar perumusan kebijakan bantuan sosial berbasis data.
11: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN adalah basis data terpadu yang digunakan pemerintah untuk mengintegrasikan informasi sosial ekonomi kependudukan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Selain mencegah salah sasaran, survei DTSN ini juga membantu menjangkau jutaan keluarga seperti keluarga Ibu Lasemi dan Sugianto di Manyung Rejo, Nganjuk yang bertahun-tahun terabaikan dan tidak tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial. Selain

0: Dan itu pembaruan berkelanjutan lewat mekanisme sanggahan dan pemutakhiran data, memastikan bahwa data sosial ekonomi penduduk bisa terupdate secara akurat. Alan Maulana, Aga Dipa, Nganjuk, Jawa Timur. Bu, matur nuwun sanget, Bapak, sehat-sehat nggih.
1: DPR mulai mengkaji batas defisit 3%, namun data APBN memperlihatkan persoalan fiskal bukan hanya sempitnya ruang belanja, melainkan juga pilihan penggunaannya. Apakah belanja ugal-ugalan, batas defisit APBN 3% mau diubah? Amankah ini? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Wacana untuk mengkaji ulang batas defisit APBN maksimal 3% kembali mengemuka. Komisi 11 DPR RI menilai batas defisit tersebut perlu dikaji agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dilansir Detik Finance, Ketua Komisi 11 DPR, Misbakun, mempertanyakan soal batas defisit 3% harus terus diberlakukan sebagai angka yang absolut dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Padahal kata Misbakun, ketentuan tersebut bukan merupakan norma yang secara eksplisit diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Keuangan Negara. Menurut Misbakun, kondisi tersebut perlu dikaji kembali, terutama ketika pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk melakukan intervensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas fiskal. Pembahasan RUU Keuangan Negara membuka opsi baru dalam menjaga disiplin fiskal Indonesia. Wacana batas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 3% terhadap produk domestik bruto mencuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Keuangan Negara dengan mempertimbangkan kebutuhan intervensi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Apakah pemerintah dan pembuat kebijakan perlu melihat faktor yang melatar belakangi munculnya defisit, yaitu hubungan antara penerimaan negara dan belanja? Nah, kami akan membahasnya melalui sambungan virtual dengan Bapak Kamru Syamat, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Ya, Bapak, kalau saya bacakan berita tadi, bahkan Ketua Komisi 11 Pak Misbakun mengusulkan ini dan menjadi sebuah argumen menarik ketika pemerintah sendiri masih tetap bergeming, tidak ingin menambah ruang fiskal dengan defisit anggaran di atas 3%. Sudah pertimbangan apa, Pak, dari Komisi 11 terkait hal ini, Pak?
1: Saya kira Undang-Undang nomor 17 2003 di pasal 4 dan juga pasal 12 ayat 3. Pasal 12 ayat 3 menyebut defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto. Sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB. Dan ini adalah dasar hukum langsung batas defisit 3%. Artinya 3% adalah batas maksimum, bukan target defisit.
0: Okay.
1: Undang-undangnya jelas. Dan kita konsisten untuk terus mengawal implementasi dari undang-undang pasal 12 ayat 3, Undang-Undang nomor 17 2003 tentang keuangan negara. Dan kami melihat bahwa pemerintah berdasarkan data yang ada, kita melihat data defisit, Mas Yuda.
0: Ya.
1: Kita review kembali di 2021, data defisit itu memang kita sempat 4,57% dari PDB.
0: Ya.
1: Karena waktu itu masih dalam keadaan
0: COVID, ya, Pak.
1: Berlakunya Perpu.
0: Okay.
1: Pasca COVID. Jadi ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Presiden Jokowi waktu itu, sehingga salah satu pasalnya tentang defisit anggaran selama 2 tahun sampai dengan tahun 2022 waktu itu, 4,57. Kemudian tahun 2022, Mas Yuda, itu defisit sudah kembali normal di posisi 2,35% dari PDB karena Perpu waktu itu sudah due date, sudah tidak lagi berlaku, sudah expire, maka dia kembali ke Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian 2023 itu defisitnya 1,61% dari PDB. Kemudian 2024 itu defisitnya 2,3% dari PDB. Kemudian 2025 itu naik menjadi 2,81%, masih dalam range di bawah 3% dari PDB. Kemudian outlook untuk defisit semester pertama tahun 2026 ini Mas Yuda itu di posisi 2,85%. Artinya masih di bawah 3%. Sehingga saya melihat belum ada urgensi untuk merubah undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, khususnya pasal 12 ayat 3 tadi, Mas Yuda.
0: Berarti Bapak secara personal tidak setuju adanya rencana perubahan daripada defisit anggaran lebih dari 3%, mengingat tadi mungkin pertimbangannya Pak Misbah Kun adalah supaya Indonesia tidak terjebak dalam middle trap income, kemudian juga harga minyak yang terus meroket, situasi geopolitik dunia yang tidak jelas seperti itu, sehingga mengakibatkan, kalau saya baca sedikit nih Pak ya, anggaran pengeluaran negara untuk subsidi mencapai 318,9 triliun, ini dari subsidi energi 210,1 triliun dan subsidi non-energi sekitar 108,8 triliun. Apakah angka-angka ini tidak dikatakan sebagai suatu sinyal apabila memang terjadinya perubahan defisit itu dimungkinkan? Ataukah memang menurut Bapak kita masih bisa mendapatkan pendapatan dibandingkan dengan hanya memperlebar defisit anggaran?
1: Mas Yuda, sebetulnya tantangan kita bukan berapa besar belanja, tetapi tantangan kita berapa kualitas belanja atau belanja berkualitas dari APBN itu bisa dikawal, bisa dipastikan tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan tepat prosedur. Sehingga spending better yang selalu digaungkan oleh Kementerian Keuangan itu betul-betul menjadi implementatif dalam penggunaan APBN. Jadi tantangan kita di dalam penggunaan APBN itu adalah memastikan, misalnya yang Mas Yuda sebut tadi, dana subsidi energi. Di dalam subsidi energi yang ratusan triliun Mas Yuda sebut tadi, ada sifatnya subsidi energi, ada sifatnya kompensasi. Nah, dalam subsidi energi, sasarannya sudah sejauh mana? Sasarannya. Begitu besar subsidi kita setiap tahun dari APBN, tetapi kita melihat masih ada antrian ya di beberapa wilayah di seluruh Indonesia.

0: mulai dari PKH, ya desil 1 sampai desil 3, kemudian KIP, PIP, dan seterusnya, itu semuanya harus dipastikan. Itulah kenapa validasi, akurasi, pengintegrasian data DTSN itu sangat penting. Karena dia aja adalah salah satu instrumen untuk menyusun, merencanakan program pemerintah. Nah, di dalam perencanaan itu ada pengalokasian anggaran, Mas Yuda. Di dalam pengalokasian anggaran ada nilai yang harus ditetapkan yang bersumber dari pajak rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program pemerintah. Nah, ketika pengembalian dalam bentuk program pemerintah itulah yang saya bilang, yang saya sebut tadi adalah mekanisme distribusi dan pelaksanaannya yang harus dikawal, harus diawasi, harus dipastikan tepat sasaran. Nah, inilah yang disebut dengan kualitas belanja APBN kita yang terjaga. Jadi itu yang saya melihat urgensi pengalaman kami dalam mengevaluasi penggunaan APBN. Kami di Komisi 11 bermitra dengan BPKRI, bermitra dengan Kementerian Keuangan, bermitra dengan BPKP, Mas Yuda. Kami melihat ada ruang tugas yang belum sepenuhnya tuntas, yaitu adalah implementasi penggunaan APBN supaya belanjanya berkualitas. Begitu, Mas Yuda.
1: Berarti di sini tidak perlu ada revisi ya, Pak. Yang penting adalah bagaimana aktualisasi dan implementasi daripada penggunaan APBN. Saya juga menyoroti mengenai batas maksimal kalau kita lihat dari sejarah nih, Pak. Dari Maastricht Treaty tahun 92, kemudian diadopsi dengan pasal nomor 17 tahun 2003 tentang Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi kalau kita lihat negara tetangga seperti Vietnam, Pak, ini tahun 2026, dia menaikkan defisit anggarannya dari 2025 di 3,8% menjadi 4,2%. Karena memang kondisi mungkin menyebabkan negara tersebut terpaksa menaikkan defisit anggaran APBN mereka. Tapi yang menarik adalah kalau di sana pertumbuhan ekonominya 8,02%, jauh lebih tinggi dari Indonesia di 5%. Jadi Bapak lihat sebenarnya bagaimana, Pak? Kalau ini sekedar angka-angka, tapi realita tadi subsidi terus bertambah, harga energi mineral juga meroket, apakah memang ini masih bisa dipertahankan ataukah Bapak tadi katakan yang penting tetap jalan tapi implementasi dan aktualisasinya yang benar?
0: Iya, Mas Yuda. Setiap negara tentu memiliki perbedaan kondisi internal masing-masing, kondisi domestik. Pertama, layanan birokrasi. Tingkat I-Corp kita, Mas Yuda, itu masih cukup tinggi, berbeda dengan Vietnam. Itu artinya ada inefisiensi yang masih cukup besar di layanan birokrasi kita, Mas Yuda. Nah, sehingga banyak faktor, banyak indikator yang harus kita benahi dulu. Lalu kemudian kita memastikan supaya doing business atau minat investasi, baik investasi global maupun investasi domestik, itu terus tumbuh untuk berbagai sektor usaha di Indonesia, Mas Yuda. Nah, saya melihat bahwa penuntasan reformasi birokrasi harus dilakukan. Yang kedua adalah memastikan bahwa kita, kementerian dan lembaga atau belanja pemerintah pusat dan TKD, transfer keuangan daerah melalui APBN, belanja di pemerintah daerah termasuk di dalamnya dana desa, bagaimana kita memastikan supaya bisa betul-betul digunakan sebaik-baiknya sebagaimana dengan amanat undang-undang APBN. Nah, kalau kebocorannya bisa dicegah, korupsinya bisa dicegah, maka saya cukup optimis, Mas Yuda, dengan tembus 4.091 triliun APBN kita di 2027, kita optimis bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari middle income trap. Dan itulah harapan kita semuanya. Nah, untuk keluar dari middle income trap, Mas Yuda, kita setidak-tidaknya kita memerlukan 4 instrumen silinder. Saya menyebutnya silinder. Yang pertama APBN yang Mas Yuda tadi tanya. Yang kedua investasi, ya, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Yang ketiga adalah private sector. Nah, dunia usaha ini memerlukan kepastian hukum, layanan birokrasi yang agile terhadap berbagai kebutuhan dunia usaha, dan juga memerlukan stabilitas politik dan stabilitas keamanan, Mas Yuda. Kemudian yang keempat adalah kontribusi BUMN yang sekarang dikonsolidasi melalui Danantara atau kekayaan negara.

0: negara dipisahkan yang sudah dikonsolidasi oleh pemerintah Presiden Prabowo melalui Danantara yang kita biasa sebut dengan state owned enterprise. Nah, dari kontribusi empat silinder penggerak ekonomi inilah yang diharapkan, ya, yang diharapkan bisa mendorong Indonesia keluar dari middle income trap sehingga kita bisa take off-nya di negara maju. Nah, disitulah diperlukan bauran kebijakan antara bauran kebijakan fiskal, bauran kebijakan moneter, dan juga bauran kebijakan mikroprudensial industri keuangan. Apakah pasar modal Indonesia yang perputarannya 14 sampai 17 triliun per day, Mas Yuda, itu sudah memiliki transmisi terhadap perkembangan sektoril. Nah, ini kan pekerjaan yang harus kita tuntaskan supaya daya dorong ekonomi itu betul-betul bisa simultan. Tidak hanya mengandalkan APBN yang tiba-tiba misalnya ada pemikiran untuk menaikkan defisit. Sementara masih ada sumber-sumber lain sebagai kekuatan inti, bagian daripada kekuatan inti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka pengangguran, Mas Yuda. Itu poinnya menurut saya yang urgent saat ini.
1: Iya, terakhir Pak, dengan 4 poin tadi yang Bapak paparkan begitu sangat komprehensif, bagian mana yang saat ini memang perlu secara urgent untuk ditingkatkan, kemudian implementasinya perlu mendapatkan supervisi yang tepat, sehingga nanti bagaimana pemerintah tidak lagi menggunakan APBN sebagai salah satu backbone pembiayaan negara. Dan kita masyarakat juga melihat, dan investor juga melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sekedar angka, tapi juga realitas di lapangan, salah satunya mungkin angka pertumbuhan tenaga kerja dan juga konsumsi masyarakat yang bertumbuh, Pak.
0: Ya, Mas Yuda, yang pasti untuk APBN, kita menjaga supaya tetap kredibel. Mulai dari perencanaannya, pengelolaannya, penggunaannya, sampai kemudian impact-nya bisa diukur. Itulah kenapa di Komisi 11 kita selalu menetapkan KPI, Key Performance Indicator, dengan seluruh mitra termasuk Kementerian Keuangan. Bahkan Kementerian Keuangan kita membahasnya per Direktorat Jenderal, per Satker, Mas Yuda, untuk memastikan KPI mereka. Begitu juga otoritas moneter, kita membahasnya per Satuan Kerja, begitu juga otoritas mikroprudensial, supaya implementatifnya bisa terukur dan impact-nya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian apa yang menjadi prioritas, Mas Yuda? Yang prioritas menurut saya adalah bagaimana menciptakan minat investasi itu semakin hari semakin tumbuh. Jadi bagaimana Danantara bisa menjadikan private sector, dunia usaha, sebagai partner utama dalam mengembangkan bisnis yang ada di potensi tanah air kita. Jadi, karena dunia usaha itu adalah salah satu pilar penting di dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Nah, kalau kita mengandalkan hanya konsumsi rumah tangga, Mas Yuda, melalui misalnya sektor informal, maka kita masih akan terjebak di posisi negara kita di bawah 20% kontribusi industri manufakturnya. Padahal idealnya negara berkembang, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB-nya itu minimal 20%. Sekarang tinggal 19,8. Jadi kita mengalami semacam deindustrialisasi dini, Mas Yuda. Nah, ini yang harus didorong karena kita udah punya kawasan industri. Ada 175 kawasan industri di seluruh Indonesia, Mas Yuda. Ada 25 kawasan ekonomi khusus. Nah, di dalamnya bisa dioptimalkan supaya para investor itu bisa masuk di layanan-layanan yang sudah terintegrasi yang disiapkan oleh pemerintah maupun swasta. Sehingga dunia usaha betul-betul menjadi kekuatan inti, pencipta lapangan kerja formal melalui industri manufaktur juga kekuatan inti. Inilah yang bisa menopang supaya pembangunan ekonomi kita lebih sustainable ke depannya sudah.
1: Pak Kamru Samad, terima kasih untuk perbincangannya. Sayang sekali waktu terbatas, pemaparan Anda begitu komprehensif sehingga kita juga melihat bahwasanya postur APBN bukan sekedar angka bagaimana pemerintah menjalankan kebutuhan perekonomian fiskal dan moneter, tapi juga bagaimana implementasi ke masyarakat sehingga kebijakan pemerintah bisa berdaya guna tepat sasaran, terutama untuk sektor ekonomi dan private sector di tanah air. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih, Mas Yuda.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Dua pameran industri terbesar digelar secara bersama di Surabaya. Kolaborasi antara Indo Building Tech Expo dan Nusantara Food and Hotel ini menyuguhkan integrasi teknologi arsitektur serta efisiensi dapur modern bagi masyarakat dan para pelaku usaha.
1: Minggu siang, suasana pameran Indo Build Tech Expo dan Nusantara Food and Hotel tampak dipadati pengunjung. Dua pameran raksasa yang berlangsung di lokasi yang sama ini menjadi pusat perhatian masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif, konstruksi, dan kuliner. Pada ajang ini, pengunjung diajak melihat langsung aneka kebutuhan bangunan dengan desain menarik hingga menggunakan teknologi canggih. Sementara pada pameran Nusantara Food and Hotel, berbagai brand, produk, serta aktivitas yang berkaitan dengan industri food and beverage and hospitality. Bagi para peserta, pameran event ini menjadi ajang edukasi dan pengenalan brand mereka kepada pasar yang lebih luas.
2: Jadi memang kebetulan produk kita memang dari Perancis dan memang untuk beberapa market yang sudah bergelut di bidang F&B, biasanya mereka sudah mengetahui lah produk kita, untuk brand kita juga sudah sebagai market leader. Cuman mungkin untuk home industry yang memang mereka yang belum tahu untuk produk-produk kita, ini adalah memang ajang yang bagus untuk memperkenalkan brand dan juga solusi untuk mereka di kitchen supaya dapat mempermudah, mempercepat, dan menseragamkan hasil ya untuk higienis juga ya.
3: Ramai sekali ya, bagus banget sih acaranya, besar, terus tempatnya juga nyaman, dan customer, klien bisa datang ke sini melihat-lihat dan coba Koway, terus bisa mengenal Koway itu apa gitu.
1: Kesempatan melihat kualitas dan desain barang secara langsung menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung. Bahkan banyak dari mereka yang rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan referensi terbaik.
4: Saya jauh-jauh dari Malang ke Surabaya untuk melihat dan mengetahui produk-produk di sini. Wow, memudahkan banget. Dengan satu tempat di waktu yang tepat seperti ini, kita sudah dapat berbagai macam produk knowledge di sini. Langsung kita lihat, kita pegang produknya, kita lihat warnanya, desainnya, kualitasnya, udah punya top deh.
5: Ya, jadi kalau dari sisi saya ya, dari sisi masyarakat, ini sangat membantu sekali sih. Terutama saya kan bagian procurement di suatu perusahaan, ada hospitality dan developer. Dengan dua ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi dengan adanya pameran ini juga banyak sekali impact-nya ke kita. Jadi ada kayak promo-promo, harganya jadi lebih murah gitu kan. Kemudian barang-barang yang ditawarkan tuh kadang-kadang beda gitu dengan sales yang biasanya datang ke kantor. Itu sih.
1: Gelaran yang berlangsung sejak 16 hingga 20 September ini menjadi bukti bahwa Surabaya dan Jawa Timur memiliki ekosistem industri yang beragam dan terus berkembang. Lewat kedua pameran ini diharapkan dapat terus menjadi ruang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI kini mulai merambah ke berbagai produk konsumsi. Salah satunya terlihat dari semakin banyaknya produk berbasis AI dan smart home yang menyasar pasar retail. Sementara itu, di dunia kesehatan, teknologi AI mulai dimanfaatkan untuk membantu dokter, mulai dari menganalisis data medis hingga mendukung tindakan operasi. Namun, sejauh mana AI dan robotik dapat membantu dokter tanpa menggantikan peran medis?
6: Perkembangan teknologi AI kini tidak lagi hanya terlihat di industri teknologi. Berbagai produk berbasis AI dan smart home mulai menjadi bagian dari perkembangan produk konsumsi dan retail. Hal ini terlihat dalam gelaran Global Sources Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran business to business atau B2B sourcing ini mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan supplier dan produsen dari sejumlah negara Asia. Sekitar 300 peserta menampilkan hampir 800 produk. Mulai dari elektronik, peralatan rumah tangga dan dapur, produk gaya hidup, hingga peralatan olahraga. Penyelenggara menargetkan sekitar 22.000 pengunjung selama 3 hari pameran. Selain menjadi ajang memperkenalkan produk, pameran ini juga membuka akses bagi pelaku usaha Indonesia untuk bertemu langsung dengan supplier internasional.
7: Targetnya itu tahun ini kita ada 3 hari pameran, 22.000 pengunjung tentunya. Terus dari pesertanya itu ada sekitar 300-an peserta yang menampilkan hampir 800 produk sampel. Itu dari beberapa negara, terutama dari China, Tiongkok, terus dari Taiwan, lantas dari India juga ada, Korea Selatan, dan Hong Kong.
6: Global Sources Indonesia ini juga dinilai mempermudah pelaku retail dalam mencari produk baru, termasuk produk berbasis teknologi untuk dipasarkan di Indonesia. Perkembangan teknologi yang sama juga mulai mengubah dunia kesehatan. Dalam dunia kedokteran, AI dan robotik dimanfaatkan untuk membantu tenaga medis, mulai dari menganalisis data medis, membaca citra MRI dan CT scan, hingga membantu merencanakan tindakan operasi. Di bidang bedah, teknologi robotik memungkinkan tindakan dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, termasuk melalui sayatan yang lebih kecil. Kondisi ini berpeluang mempercepat proses pemulihan pasien, mengurangi risiko infeksi, serta mempercepat pasien kembali beraktivitas.
8: Teknologi dan perkembangan yang saat ini luar biasa, luka itu nggak besar-besar lagi tapi lubang-lubang kecil-kecil, sehingga penyembuhannya lebih cepat, kemungkinan untuk infeksi lebih kecil, dan yang pasti kemampuan orang tersebut untuk produktif kembali itu lebih cepat, dan ini yang sangat membantu. Dan untuk kami di pemberi layanan medis, para dokter di manajemen, dengan teknologi ini juga mempercepat kami untuk mendapatkan data.
6: Meski teknologi semakin berkembang, AI dan robotik di dunia medis disebut tetap berfungsi sebagai alat pendukung. Keputusan medis dan tindakan klinis tetap memerlukan peran tenaga medis. Dengan demikian, perkembangan AI tidak hanya menciptakan produk dan peluang bisnis baru, tetapi juga mendorong transformasi dalam berbagai layanan termasuk kesehatan.
0: Demikian CNN Indonesia Bisnis, saya Yudi Udawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tim SAR gabungan melakukan evakuasi jasad yang ditemukan di kawasan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada Minggu, yang diduga salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam. Karhutla mengganas, Polda Kalteng tetapkan 28 tersangka dan 7 pembakar hutan. Kurangi gula pasir, warga beralih ke madu dan gula aren. Tapi apa betul gula aren lebih sehat ketimbang gula pasir? Informasinya akan kami hadirkan. Dan pemirsa, selain 3 topik utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Rosalind Yu dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, sebuah apartemen di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Api muncul dari salah satu unit di lantai 7 karena mengalami korsleting. Evakuasi penghuni lansia berlangsung dramatis. Sementara itu di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 3 pria ditangkap warga karena menipu warga dalam penjualan regulator tabung gas. Ketiganya mencatut nama salah satu perusahaan migas untuk melancarkan aksi.
1: Kebakaran melanda sebuah apartemen yang berlokasi di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam. Asap pekat terlihat keluar dari salah satu unit di lantai 7, membuat para penghuni panik dan berusaha menyelamatkan diri. Petugas damkar kemudian melakukan evakuasi terhadap sejumlah penghuni termasuk anak-anak dan lansia untuk diarahkan ke titik aman.
2: Tiba-tiba mati lampu kan, mati lampu, saya keluar di balkon di bawah, melihat banyak orang. Saya buka pintu udah banyak asap. Saya coba nunggu di balkon, tapi kayaknya nggak memungkinkan, airnya nerobos asap.
1: Kebakaran diduga berasal dari panel listrik yang mengalami korsleting. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 16 unit mobil pemadam dan 90 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. 3 orang pria diamankan warga di Jalan Guzi Baru, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Ketiganya diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga 150 hingga 200 ribu rupiah dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar, namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban.
3: Pertamanya diiming-iming gratis di LPG, 3 blok. Setelah itu suruh beli regulator, harga 150 dapat 1 tungku kompor sama gas LPG-nya. Terus yang 200 bilangnya dapat tungku yang 2, tapi malah kagak ada juga.
4: Apa itu?
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mengamankan terduga pelaku di sebuah kontrakan. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti ganja seberat 2 kg lebih dan 1 unit HP yang digunakan terduga pelaku untuk berkomunikasi dalam peredaran narkotika. Kini terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, polisi resmi menetapkan pria berinisial R yang viral menendang wanita di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Kondisi korban hingga kini masih shock dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban.
5: Polisi resmi menetapkan pria berinisial R, 44 tahun, yang viral menendang wanita di sebuah mal kawasan Jakarta Pusat sebagai tersangka. Mengutip dari laman cnnindonesia.com, Kasubdit Catatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, R dijerat dengan pasal 466 KUHP baru tentang tindak pidana penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumat dini hari, pelaku berinisial R ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Catanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian tersangka tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
4: Nah, pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
5: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih shock dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini tutup dan pemiliknya kabur ke India.
6: Ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Mereka diantaranya datang dari Kabupaten Tabanan, Badung, Kianyar, bahkan dari Kabupaten Klungkung. Kedatangan korban penipuan jual-beli emas ini untuk memberikan kuasa kepada sebuah lembaga bantuan hukum untuk melapor ke Polda Bali. Sebelumnya, puluhan korban penipuan jual-beli emas ini juga telah melapor ke kepolisian secara mandiri. Mereka membawa invoice transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata mencapai 10 hingga 50 gram emas.
7: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya. Rate-nya oke, habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual, memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu. Paling nggak kalau bisa ya emasnya kembali. Itu kan tabungan ya dari, udah dari lama ya ditabung ya.
6: Kuasa hukum menyebut dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat mencapai 7 miliar rupiah.
8: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang itu bayar terlebih dahulu untuk pesan. Kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback, itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
6: Polisi menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas sudah tutup dengan alasan diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing disebut telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. I Gede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
0: Viral di media sosial dugaan perundungan yang terjadi di sebuah sekolah menengah pertama di Kabupaten Bogor. Pihak sekolah angkat bicara pada Minggu. Pihak sekolah membantah adanya perundungan, melainkan adanya perselisihan antara terduga korban dan terduga pelaku pada kejadian tersebut. Sementara itu dugaan perundungan yang menimpa seorang remaja di lokasi irigasi kering Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah juga viral di media sosial.
1: Dengan latar belakang kelas, video yang menunjukkan dugaan perundungan yang dilakukan sejumlah siswa ini viral di media sosial pada Jumat. Lokasi perundungan yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama PGRI Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini pun membuat pihak sekolah angkat bicara pada Minggu siang. Kepala SMP PGRI Cibumbulang Bogor menyebut kejadian bukanlah perundungan dan merupakan perselisihan antara terduga korban dan pelaku. Kejadian yang terjadi pada jam istirahat tersebut sudah dilerai pihak sekolah yang dilanjutkan dengan proses mediasi. Namun hingga kini pihak sekolah mengaku belum ada titik temu atas kasus tersebut.
9: Lihat di video seolah-olah memang yang inisial A yang menjadi terduga korban ini itu merasa dibuli gitu ya Pak, padahal di situ tidak ada terjadinya pembulian gitu Pak. Memang kalau misalkan siapa yang inisial A untuk yang kelas 7 ini, dia ini anaknya memang tomboy gitu ya Pak.
1: Terkait kasus ini, pihak sekolah sudah melakukan pemanggilan orang tua siswa yang terlibat, juga melakukan musyawarah yang melibatkan Polri dan pihak kecamatan Cibumbulang agar masalah bisa segera terselesaikan. Di lokasi berbeda, video yang menunjukkan perkelahian hingga perundungan yang berlokasi di irigasi kering di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, juga viral di media sosial. Kejadian diketahui terjadi pada 10 September lalu di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat kejadian, korban mengalami sejumlah luka setelah sebelumnya sempat pingsan di lokasi kejadian. Pasca viral, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan pada 18 September. Pihak keluarga pun berharap kasus ini dapat segera ditangani dan pelaku bisa diproses sebagaimana mestinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga akibat supir mengantuk, sebuah bus penumpang menabrak truk di jalan tol di Kabupaten Mesuji, Lampung. Kecelakaan menyebabkan supir bus tewas di lokasi kejadian. Sementara 12 penumpang mengalami luka-luka. Sementara kurang konsentrasi saat mendahului sebuah truk tangki menabrak dua kendaraan. Rumah warga dan gerobak es buah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Detik-detik tabrakan karambol tersebut terekam kamera CCTV.
10: Mesuji berduka ini.
11: Kecelakaan maut melibatkan bus dan truk trailer terjadi di jalan tol Terpeka, kilometer 246, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Sabtu sore. Bus Epastar dari arah Palembang menabrak bagian belakang truk, lalu oleng dan terbalik di bahu jalan. Benturan keras membuat sopir truk tewas di lokasi kejadian akibat luka berat di kepala. Sementara, 3 penumpang mengalami luka berat dan 9 lainnya luka ringan. 6 korban dilarikan ke rumah sakit MHC Mesuji untuk penanganan medis. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga dipicu oleh sopir bus yang mengalami mikroslip atau mengantuk saat menyetir.
12: Untuk sementara, penyebab terjadinya kecelakaan menurut keterangan supir kontainer kendaraan bus tiba-tiba berpindah lajur ke lajur lambat sehingga terjadinya kecelakaan.
11: Kini 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke pos lantas Simpang Pematang, sementara Satlantas Polres Mesuji masih terus melakukan penyelidikan. Kamera CCTV merekam saat truk tangki menghantam minibus dan truk dam di Jalan Magelang Purworejo, Desa Krasak, Kecamatan Selaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Usai kejadian, pedagang es buah pun syok dan menangis histeris lantaran barang dagangannya hancur berantakan karena juga terdampak dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat truk tangki air melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak minibus dari arah berlawanan. Usai menghantam minibus, truk tangki air kemudian oleng ke kiri dan menghantam truk dam yang berada di depannya, lalu menabrak gerobak es buah yang berada di pinggir jalan. Truk tangki air kemudian terguling usai menabrak rumah milik warga.
13: Dugaan sementara untuk sopir truk tangki tersebut kurang konsentrasi atau kurang memperhitungkan jarak selip.
11: Tidak ada korban jiwa, namun 6 orang yakni sopir dan penumpang minibus mengalami luka-luka dan saat ini dirawat di RSUD Tidar, Kota Magelang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim SAR gabungan melakukan evakuasi jasad yang ditemukan di kawasan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada Minggu yang diduga salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, tetap bersama kami.

0: ini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim SAR gabungan melakukan evakuasi jasad yang ditemukan di kawasan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada Minggu, yang diduga salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam. Sementara itu, di tengah penantian keluarga korban KM Virgo Transport 8, proses pengumpulan data antemortem di pos terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus berjalan.
1: Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad yang diduga korban tenggelamnya KM Virgo 8. Ini dilakukan setelah mendapat laporan dari warga Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang menemukan mayat di kawasan pantai pada Minggu. Saat pertama kali ditemukan, identitas jasad belum diketahui. Warga tidak berani melakukan evakuasi dan menunggu petugas berwenang datang ke lokasi. Dari lokasi penemuan, selanjutnya jasad korban dibawa ke Banjarmasin. Kepala Basarnas Banjarmasin, Iputu Sudayana, membenarkan adanya informasi penemuan jasad tersebut. Penemuan ini langsung menjadi perhatian karena lokasinya berada di wilayah pesisir yang masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Setelah dilakukan pengecekan, Basarnas memastikan jasad tersebut merupakan korban penumpang kapal Virgo Transport 8. Salah satu petunjuk yang menguatkan adalah korban masih mengenakan life jacket atau jaket pelampung.
2: Nah, nanti setelah di Banjarmasin, silakanlah nanti tim dari teman-teman di PAE ya, sangat luar biasa membantu kita. Ya, nanti setelah di rumah sakit akan diidentifikasi apakah itu memang identitasnya ada terbuat atau sesuai dengan jumlah manifest yang ada atau seperti apa, nanti kita lihat besok. Dan itu sudah kita bina nanti.
1: Proses identifikasi akan dilakukan lebih lanjut untuk memastikan identitas korban. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang telah berlangsung selama 8 hari.

0: Sementara itu, di tengah penantian keluarga korban KM Virgo Transport 8, proses pengumpulan data antemortem di pos terbaru Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus berjalan. Data antemortem ini menjadi bagian dari proses identifikasi untuk membantu tim DVI mencari kepastian identitas korban yang ditemukan dalam operasi pencarian. Hingga saat ini, sebanyak 82 data antemortem telah diterima. Sementara 46 sampel DNA dari metode bukal swab telah diambil dari keluarga korban. Bukal swab merupakan sampel sel yang diambil dari bagian dalam mulut. Petugas mengambil sampel tersebut dari keluarga yang memiliki hubungan darah dengan korban.
1: Untuk yang kami ambil bukal swabnya itu kami ambil dari satu garis keturunan ya. Dari kalau yang korbannya misalnya anak, berarti yang kami ambil bapak atau ibu, itu ambil lendir yang ada dalam mulut.
0: Data yang dikumpulkan di pos antemortem Polda Jatim selanjutnya terintegrasi dengan data dari wilayah lain, termasuk data yang berada di Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. Integrasi data ini dilakukan untuk menunjang proses identifikasi sehingga data keluarga dan sampel pembanding dapat digunakan oleh tim DVI dalam mengidentifikasi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Perpanjangan operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari memberikan harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu kabar orang terkasih. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah keluarga masih datang untuk memastikan terkait perkembangan pencarian. Salah satunya Arifin yang datang dari Kediri, Jawa Timur untuk mencari kakaknya Aris. Arifin menyebut kakaknya bekerja sebagai supir dan hingga kini belum ditemukan. Arifin menambahkan Aris biasa membawa berbagai jenis muatan, mulai dari buah, telur hingga suku cadang. Aris juga masih memiliki anak yang masih kecil. Oleh karena itu, bagi keluarga perpanjangan operasi selama 7 hari ini menjadi kesempatan untuk terus mencari dan menunggu kepastian. Mereka berharap tim SAR dapat segera menemukan Aris dan membawa kabar bagi keluarga yang hingga kini masih menanti.
3: Supir.
4: Supir.
3: Ya.
4: Sampai saat ini belum diketahui.
3: Belum ketemu.
4: Belum ketemu.
3: Iya.
4: Mas Aris sendiri gimana? Punya anak?
3: Punya anak kecil-kecil, Pak.
4: Oh, masih bayi gitu?
3: Iya.
4: Terus kok baru tahu di sini, Mas?
3: Ya kan dapat dari kabar juga, saya kan luar kota baru datang kemarin.
4: Baru pulang.
3: Juga.
4: Dikabari.
3: Saya kesusul di sini.
4: Dikabari istrinya?
3: Iya.
2: Pemirsa, upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlanjut hari ini. Dan bagaimana update dari lapangan, kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia M. Risanta di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Baik, selamat siang. Risanta, bagaimana update terbaru proses pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 hari ini? Silakan.
5: Ya, selamat siang Ocha. Dapat kami laporkan pada siang hari ini dari Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Kami baru saja mendapat informasi resmi dari tim SAR gabungan bahwa pagi tadi mereka menemukan dua jenazah dari dalam badan kapal Virgo Transport 8. Itu setelah tim penyelam melakukan penyelaman dalam operasi yang merupakan hari ke-9 pada hari ini. Operasi sendiri berlangsung cukup intensif sejak pagi hari tadi sampai saat ini. Dan proses evakuasi dua jenazah yang merupakan penumpang dari kapal Virgo Transport 8 sudah dilakukan. Dan dua jenazah ini sekarang berada di KN SAR Kamajaya. Nantinya akan dioper melalui helikopter menuju Bandara Samsudinor. Kemudian dilanjutkan kembali ke Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Prosesnya sedang berjalan. Dan juga perlu kami informasikan bahwa ini merupakan percepatan dari upaya tim SAR dalam rangka mencari ratusan penumpang yang masih belum juga diketemukan. Sementara itu kemarin sore kami mendapat informasi dan konfirmasi langsung dari tim SAR gabungan bahwa satu jenazah dipastikan adalah korban ataupun penumpang dari kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan di pesisir kawasan Seruyan, Kalimantan Tengah. dan proses evakuasi juga sedang berlangsung dan dibawa langsung juga ke Rumah Sakit Bayangkara. Pada hari ini kemungkinan juga dilakukan identifikasi langsung oleh tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Jadi ada tercatat ada 3 jenazah yang sudah terkonfirmasi dibawa ke langsung ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan sampai saat ini kami mendapat informasi bahwa proses pencarian penyelaman di sekitar badan kapal di perairan Laut Jawa masih berlangsung. Meskipun diakui oleh tim SAR sendiri kondisi lautnya sedikit tidak bersahabat, tapi mereka tetap optimis untuk melakukan pencarian di tengah situasi cuaca yang masih tidak bersahabat dan juga ada gelombang yang cukup tinggi. Demikian Ocha.
2: Baik, tadi Anda katakan kondisi cuaca saat ini kurang bersahabat. Dapat Anda jelaskan lebih lanjut kondisi per hari ini seperti apa secara cuaca, kemudian juga arus laut. Apa saja kemudian kendala-kendala yang masih dihadapi tim SAR dan target atau upaya-upaya yang segera dipercepat? Bisa Anda ceritakan lebih lanjut, Trisanta?
5: Memang kondisi cuaca di perairan Laut Jawa yang berbatasan antara Kalimantan Selatan, memang kondisinya saat ini menurut tim yang kebetulan ada memberikan informasi ke kami, kondisinya bahwa gelombang memang cukup tinggi sehingga sedikit mengganggu pergerakan dari aktivitas tim penyelam. Hal ini sedikit membuat hambatan yang menjadi kendala ketika mereka melakukan proses penyelaman dalam rangka proses pencarian para korban ya, yang diperkirakan masih terjebak di dalam badan kapal Virgo Transport 8 ini. Memang inilah persoalan hambatan yang dialami oleh rekan-rekan tim SAR gabungan dalam rangka upaya untuk mencari para korban. Diakui memang kawasan pesisir Laut Jawa, terutama di yang tempat terjadinya terbaliknya kapal Virgo ini, memang sedikit ekstrim, terutama di arus bawah, dan sedikit mengganggu pergerakan. Di satu sisi ada 2 kegiatan yang dilakukan. Pertama adalah proses pengangkatan kapal yang dilakukan oleh tim SailPack sendiri dan juga tim SAR. Jadi ada 2 tim yang bergerak untuk melakukan, selain melakukan penyelamatan, juga melakukan pemetaan juga dan pemasangan beberapa peralatan. Tapi sejauh ini prosesnya masih berjalan ya. Kita belum mendapatkan informasi secara rinci. Biasanya akan diberikan keterangan secara resmi di posko induk dari SAR gabungan, di SAR pencarian dari para korban tenggelamnya dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini. Dan kita masih menunggu apa saja yang dilakukan oleh rekan-rekan tim SAR di gabungan, termasuk juga tim SailPick yang melakukan pemetaan, kemudian pemasangan beberapa peralatan. Meskipun saat ini mereka juga masih melakukan deteksi di seputar area badan kapal untuk memastikan area-area mana saja yang nantinya terlihat yang mudah dimasuki, karena mengingat kondisi di arus bawah dari permukaan laut perairan ini agak sedikit ekstrim, dan inilah memerlukan kehati-hatian para penyelam, terutama untuk menjaga keselamatan penyelam itu sendiri dan menjadi catatan yang khusus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Oke.
2: Ya, baik, Risanta, sejauh ini area mana saja yang kemudian menjadi fokus utama tim SAR dalam pencarian korban? Apakah ada perluasan area atau fokus-fokus tertentu?
5: Ya, untuk mereka tetap melaksanakan 4 titik yang sudah ditetapkan. Kemudian yang fokus mereka adalah beberapa radius dari seputar terbaliknya dan tenggelamnya kapal Virgo ini. Jadi ada beberapa yang sudah menyisir di beberapa tempat. Kemarin ada KN SAR Laksamana dan juga KN SAR dari Amajaya ini, mereka bergerak dinamis dan juga melakukan pemantauan dari udara untuk memastikan dan melihat perkembangan-perkembangan, termasuk juga kemungkinan-kemungkinan masih ada para penumpang yang masih selamat ataupun yang belum diketemukan, dan ini masih proses berlangsung. Dan diperkirakan sampai sore nanti proses pencarian terus berlangsung sampai sore, dan nantinya mereka akan memberikan keterangan resmi pada malam hari ini.
2: Ya, baik, Risanta, untuk kondisi korban yang kemudian berhasil diselamatkan, apakah Anda juga mendapatkan informasi terkini?
5: Ya, mohon diolah, Bu. Ya,
2: baik, Risanta, apakah kemudian Anda juga mendapatkan informasi terkait dengan korban yang masih selamat, berhasil diselamatkan? Per hari ini seperti apa? Masih lanjut kemudian menjalani perawatan atau seperti apa?
5: Ya, untuk korban yang para selamat, sebagian masih ada yang di rumah sakit, sebagian sudah pulang ke daerahnya masing-masing. Kemarin saya sempat mewawancarai dua yang masih bertahan karena di antara mereka masih menunggu ada saudara-saudara mereka yang juga masih menjadi penumpang yang belum diketemukan. Jadi ini masih ada beberapa penumpang, keluarga penumpang masih bertahan. Seperti di belakang saya ini adalah tempat beristirahatnya para keluarga penumpang yang diberikan langsung fasilitas oleh otoritas pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk mereka beristirahat sambil menunggu informasi-informasi perkembangan-perkembangan terbaru bagaimana nantinya hasil-hasil operasi pencarian di hari ke-9 ini, Ocha.
2: Baik, terima kasih atas informasinya, M. Risanta, jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sampai berjumpa dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, hingga saat ini keluarga penumpang kapal motor Virgo Transport 8 terus menanti kabar nasib kerabatnya yang masih hilang. Namun di tengah penantian keluarga beredar kabar mengenai santunan sebesar Rp500.000.
6: Hari ke-8 pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga penumpang kapal Virgo 8. Jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya dan selanjutnya diterbangkan ke Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penyisiran bagian dalam kapal pun dilakukan dengan peralatan khusus dan komunikasi bawah air. Sementara di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menggelar doa bersama. Keluarga berharap kerabat mereka yang masih hilang dapat segera ditemukan. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah keluarga diselimuti kebingungan setelah menemukan nama kerabat mereka yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 justru tidak tercatat di dalam manifest. Salah satunya Jiono, kakak Agus Ribut Setio Budi, warga Malang, Jawa Timur. Jiono mengaku di data manifest nomor polisi truk yang dibawa Agus tercatat, namun nama Agus Ribut Setio Budi malah tidak tercantum. Jiono mengaku tidak memahami persoalan hukum terkait data penumpang.
7: Mungkin saya bingung gimana ini nanti kesukannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita ya, orang kecil ya, orang awam, nggak ngerti masalah hukum, nggak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak-hak kami sebagai konsumen.
4: Karena semuanya lengkap Pak ya, ya tiket.
7: Karena semua data-data komplit.
4: Gitu. Tapi di manifest tidak tercantum.
7: Tapi di manifest nggak tercantum.
4: Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
7: Belum ada kabar sampai hari ini.
6: Sementara di tengah asa keluarga menanti kabar nasib korban KM Virgo Transport 8, muncul isu perihal santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban. Sejumlah pihak telah membantah kabar itu dan menyebutnya hoax. Sedangkan bagi keluarga korban, hal yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib kerabatnya.
8: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya. Saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
9: Ketemu ya?
8: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya harus dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
6: Freddy menegaskan sebagai saudara kandung dirinya merasa berkewajiban mendapat informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian tentang nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua nelayan asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur setelah sebelumnya mengalami hilang kontak saat dalam perjalanan menuju Pulau Karumpa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
6: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua nelayan, Ahmad Junaidi, 55 tahun, dan Jiar Junaidi Mendom, 16 tahun, asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka dilaporkan hilang kontak setelah berangkat dari Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sika pada 18 September lalu, dengan tujuan Pulau Karumpa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan pada Minggu, kedua nelayan yang merupakan ayah dan anak ini sedang terombang-ambing di sekitar perairan antara Pulau Sukun dan Pulau Palu'e, Kabupaten Sika dalam keadaan lemas. Selama dalam pencarian tersebut, kantor SAR Maumere mengerahkan KN SAR Punta Dewa 250 dan Rigid Inflatable Boat kantor SAR Maumere bersama unsur SAR gabungan serta para nelayan. Keduanya langsung dievakuasi ke kapal SAR. Sementara kapal mereka diamankan dengan cara diikat pada rompon yang berada di sekitar lokasi penemuan.
9: Satu buah bot mengalami loss kontak. Tidak lanjut laporan tersebut, selanjutnya tim bergerak menuju ke lokasi dan korban berhasil diketemukan pada hari ini dengan selamat.
6: Kedua nelayan selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Wuring Maumere untuk diserahkan ke keluarga. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: Karhutla Mengganas Polda Kaltang tetapkan 28 tersangka dan 7 pembakar hutan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, pembukaan lahan dengan cara membakar berujung pidana. Polda Kalimantan Tengah menetapkan 28 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla. 7 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, 7 orang diduga sengaja membakar lahan untuk membuka area perkebunan. Dari 17 kasus yang ditangani polisi, 7 perkara telah naik ke tahap penyidikan. Sementara di seluruh Kalimantan Tengah, di Treskrimsus, Polda bersama Polres jajaran telah menangani 123 perkara karhutla. Sebanyak 28 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perseorangan. Polisi menegaskan pembakaran lahan secara sengaja dapat dijerat pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun.
1: Kasus karhutla yang ada di Kalimantan Tengah ini sekarang sudah bertambah. Ada kurang lebih 123 kasus yang kita sedang lakukan proses penegakan hukum. Dan dari 123 itu sudah ada tersangka kurang lebih ada 28. Dan kemudian ada kurang lebih 7 korporasi. Ya, dari waktu yang lalu 4, sekarang ada 7 korporasi yang kita proses. Ya.
0: Kabut asap juga berdampak pada warga di Pontianak, Kalimantan.

0: Sih, Bang, ini hujan-hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB untuk meredam kebakaran lahan yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini. Namun akibat hujan ini justru tidak langsung menghilangkan asap yang muncul gitu. BMKG menyebut malah dengan adanya hujan ini, hujan intensitas rendah ini mengakibatkan penguapan di sekitar area kebakaran. Namun ini dipastikan tidak akan lama terjadi. Demikian Ocha yang dapat kami sampaikan. Saat ini memang kondisinya masih berasap gitu kan. Namun intensitas kebakaran lahan khususnya di wilayah Kota Pontianak, Kubur Raya, Mempawah dan sekitarnya memang sudah jauh drastis menurun. Saat ini tim justru sedang beralih memfokuskan diri ke wilayah selatan yakni di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Kabupaten Ketapang masih terlaporkan kawasan area yang terbakar yakni di wilayah Kecamatan Kendawangan. Sementara di Kabupaten Kayong Utara saat ini api sedang menjalar di Bukit Pramas yang merupakan zona penyangga Taman Nasional Gunung Palung di Kayong Utara. Seperti diketahui, Gunung Palung ini merupakan habitat orang hutan Pongopi Pimeus yang ada di wilayah Kalimantan bagian selatan. Masih sedang dilakukan upaya pemadaman. Demikian, Oca.
1: Ya, baik Ian. Sejauh mana kemudian kondisi per hari ini mengganggu aktivitas warga kemudian yang melakukan mobilitas di luar? Anda melihat jarak pandang juga masih terjadi lebih kemudian, sudah kemudian lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya? Atau seperti apa kendala sampai dengan hari ini?
0: Ya, untuk aktivitas warga memang secara umum seperti di pasar, di jalanan, termasuk di Bandara Supadio Kubur Raya memang hari ini, per hari ini tidak banyak terganggu. Bahkan di Supadio sejak pagi tadi dilaporkan hanya satu yang delay, itu pun karena keterlambatan datang dari kota tujuan yang Pontianak. Namun bagi aktivitas sekolah, belajar mengajar, kemarin Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengimbau untuk memperpanjang masa pembelajaran di rumah atau daring. Jadi masyarakat siswa masih tidak disarankan untuk bepergian keluar rumah, termasuk untuk aktivitas belajar mengajar atau tatap muka di sekolah. Demikian, Pak Cak.
1: Ya, baik Ian, apakah Anda juga mendapatkan informasi upaya pemadaman dan juga penanganan karhutla sampai dengan hari ini di wilayah Kalimantan Barat sudah seperti apa? Apakah kemudian juga masih ditemukan titik-titik baru?
0: Ya, seperti tadi saya sampaikan, memang upaya pemadaman saat ini dialihkan oleh posko karhutla di Pontianak berpusat ke wilayah selatan, yakni di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang. Karena di dua wilayah ini memang api serta intensitas hujan pun masih belum merata gitu, menyebabkan api masih berkobar di beberapa tempat. Saat ini fokus memang ke wilayah Kayong Utara, yakni di area sekitar Taman Nasional Gunung Palung. Bahkan kemarin bantuan tentara Jepang yang sempat berlabuh di Pelabuhan Internasional Kijing beberapa hari sebelum hari Minggu kemarin. Per hari Minggu kemarin sudah digeser ke wilayah Ketapang untuk membantu pemadaman karhutla di sana. Termasuk TNI, Polri, masyarakat peduli api juga dikerahkan ke wilayah selatan di Ketapang dan Kayong Utara ini mengingat kobaran api masih meluas. Dilaporkan memang berdasarkan keterangan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, intensitas sebaran api di wilayah utara, Sambas, Bengkayang, termasuk Sanggau, termasuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, dan Kubur Raya, yang selama ini cukup tinggi, dalam beberapa hari ini dilaporkan sangat sudah turun drastis begitu, Pak Cak.
1: Ya, baik, terima kasih Yan Andria, jurnalis Transmedia, sudah melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sudah 2 hari 2 malam kebakaran lahan gambut di Desa Tanjung

0: Ulai Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan belum bisa dipadamkan. Ratusan petugas kepolisian dikerahkan untuk memadamkan api yang mulai menjalar hingga ke kebun sawit warga.
1: Hati-hati kawan, anginnya sangat kencang.
2: Kebakaran masih melanda lahan gambut di Desa Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Minggu pagi. Tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan berjibaku melakukan pemadaman di tengah pekatnya asap yang membakar lahan gambut di desa tersebut. Selain melakukan penyiraman dengan air dari tangki penampungan, petugas juga menggunakan campuran X-Wire untuk memastikan api yang membakar lahan gambut tersebut benar-benar padam.
3: Ini lokasi di Dusun 1 Desa Tanjung Pule sudah 2 hari 2 malam.
4: Banyak api berasal dari mana, Pak?
3: Dari kebun matahari yang
2: matahari. Petugas gabungan dikerahkan lantaran kebakaran di lokasi tersebut sudah 2 hari 2 malam belum padam. Akibatnya, banyak petugas kelelahan. Asap kebakaran hutan dan lahan menyelimuti jalan Trans Kalimantan Poros Selatan di wilayah Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah pada Minggu sore. Jalan ini menghubungkan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Asap yang turun ke badan jalan membuat jarak pandang pengendara menjadi terbatas. Tak hanya mengganggu perjalanan, asap pekat juga mulai berdampak pada kondisi fisik pengendara. Sejumlah warga mengaku mengalami sesak nafas hingga batuk-batuk saat melintas kawasan yang diselimuti asap.
5: Asapnya sangat mengganggu sekali. Sangat pekat sekali.
6: Apa yang Anda rasakan?
5: Sesak nafas dan batuk-batuk.
6: Kenapa? Harapannya apa, Mas?
5: Harapannya ini segera ditanggulangi, segera dipadamkan lahan yang terbakar supaya tidak mengganggu aktivitas, terutama kesehatan masyarakat.
2: Berdasarkan data terkini Pusdalog BPBD Kalimantan Tengah per 20 September 2026, luas area terbakar di 14 kabupaten dan kota telah mencapai 13.021 hektar. Angka ini bertambah 183 hektar dibanding hari sebelumnya. Sedangkan jumlah hotspot tercatat mencapai 152.222 titik. Jumlah ini bertambah 9.324 titik dari hari sebelumnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di atas panggung, Ed Sheeran akhirnya meminta maaf terkait pemecatan Macklemore dari turnya. Ia pun buka suara soal isu Israel-Palestina. Sesaat lagi informasi yang kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour.

0: dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Pemirsa, serangan drone Rusia kembali menyasar sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan pada minggu waktu setempat ini memicu kebakaran di sebuah kawasan gudang di dekat Kiev. Asap tebal membumbung dari lokasi kebakaran. Sementara petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.
1: Serangan drone Rusia kembali menghantam sejumlah wilayah di Ukraina pada minggu waktu setempat. Serangan tersebut menyebabkan sebuah kawasan gudang terbakar hingga asap tebal membumbung tinggi dan menjadi perhatian warga sekitar. Serangan yang mengarah ke sekitar distrik Borispil dan wilayah ibu kota terjadi sepanjang hari hingga tim damkar silih berganti datang untuk memadamkan api. Pihak berwenang melaporkan satu orang terluka serta sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Pada hari yang sama, serangan juga menghantam bangunan bekas taman kanak-kanak di Kramatorsk yang kini digunakan sebagai pusat evakuasi warga sipil. Seorang lansia yang terluka berhasil dievakuasi petugas dari dalam bangunan yang terbakar. Puing bangunan juga sempat mengenai seorang pengungsi yang baru tiba di lokasi. Sementara itu, serangan balasan juga dilayangkan oleh Ukraina ke wilayah Moskwa, Rusia pada minggu waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan di sebagian fasilitas kilang minyak di ibu kota dan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi bersamaan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Wali kota Moskwa menyebut serangan drone tersebut merupakan salah satu serangan terbesar yang menyasar ibu kota Rusia. Namun insiden ini tidak mengganggu jalannya pemilihan suara. Serangan saling balas ini terjadi di tengah upaya penghentian serangan terhadap infrastruktur energi kedua negara. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat menghentikan serangan terhadap fasilitas energi. Namun serangan kedua pihak masih terus berlangsung.
0: Pemirsa, di atas panggung, Ed Sheeran akhirnya meminta maaf terkait pemecatan Macklemore dari turnya. Ia pun buka suara soal isu Israel-Palestina. Sementara itu, saat konser Ed Sheeran berlangsung, aksi protes pro-Palestina digelar di dekat lokasi konser Philadelphia, Amerika Serikat.
2: Musisi Ed Sheeran akhirnya menyampaikan permintaan maaf terkait dicoretnya rapper Macklemore dari rangkaian tour Ed Sheeran di Amerika Serikat. Permintaan maafnya itu diucapkan langsung ketika membuka konser di Lincoln Financial Field, Philadelphia, yang digelar tanpa penampilan musisi pembuka. Di atas panggung, Ed juga menyampaikan pandangannya soal isu Israel-Palestina.
3: But this week, the criticism was about something much more important. And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine, and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind, because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue, and I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
2: Sementara itu, saat konser berlangsung, aksi protes terjadi di luar gedung Lincoln Financial Field. Para pengunjuk rasa membentangkan poster dan menyampaikan pesan dukungan bagi Palestina serta menyorot kondisi kemanusiaan di Gaza.
4: So we're here to talk to people about the conditions on the ground in Gaza. We're here to talk to people about the fact that the genocide is very much still ongoing. And we're here to talk to people about the various different organizations doing work in the city to advocate for a free Palestine.
2: Sebelumnya, Macklemore dikeluarkan sebagai salah satu penampil dalam konser Ed Sheeran karena menyampaikan dukungannya pada Palestina di atas panggung. Perkembangan ini juga memicu solidaritas dari sejumlah pengisi acara. Para penampil pembuka serta band Ed Sheeran memutuskan keluar dari tur konser di Amerika Serikat sebagai bentuk dukungan terhadap Macklemore.
0: Lautan awan menyelimuti pegunungan Tianzhe di China menampilkan keindahan ribuan pilar batu yang seolah mengambang di atas awan. Keindahan alam bak di negeri awan juga terjadi di pegunungan Laocoon, di mana peristiwa ini terjadi setelah selama beberapa hari hujan deras turun di wilayah tersebut dan memicu kelembaban udara yang tinggi.
1: Lautan awan menyelimuti pegunungan Tianzhe di kawasan Ulingyuan, Jiangjiajie, Provinsi Yunnan, China. Tampak kabut dan awan tak berujung yang menyelimuti, mengubah ribuan pilar batu pasir kuarsa alami di sini seakan mengambang di atas awan. Jika mengunjungi kawasan ini, maka Anda akan dibawa untuk masuk suatu tempat bak negeri dongeng. Terletak di kota Jiangjiajie, yang dikenal sebagai kota wisata terkenal, Gunung Tianzhe juga menjadi inspirasi untuk pegunungan terapung dalam film Avatar. Tak heran, keindahannya yang begitu memikat membuat gunung yang memiliki sekitar 3.000 pilar ini dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Keindahan kabut dan awan yang mengubah kawasan lahan basah di daerah otonom Mongolia dan perbatasan China ini menjadi landscape yang indah bagi negeri awan. Di tengah pancaran cahaya yang memukau akibat efek pengamburan berkas cahaya, hamparan kabut ini menyelimuti lahan basah Ergun di kota Ulaanbaatar, mengubah kawasan konservasi itu menjadi negeri yang mempesona. Hamparan awan dan kabut yang bergulung juga menyelimuti Kabupaten Luancuan di kota Luoyang, Provinsi Henan, juga menciptakan pemandangan menakjubkan di Gunung Laocoon. Usai hujan turun terus-menerus selama beberapa hari, tingginya kelembapan udara menghasilkan formasi awan. Perpaduan awan ini dengan bangunan beratap emas serta pegunungan yang hijau dan rimbun menciptakan panorama alam yang hidup dan megah.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York pada Minggu. Bertempat di Civic Hall New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menghadiri sidang pleno U20 Mayoral Plenary di New York pada Minggu. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan seperti transportasi publik, banjir hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Sementara Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pertemuan ini juga membahas rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Bond untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Rencana tersebut disambut baik Mamdani yang menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta.
5: Hari ini saya di U20 ada 3 acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, Mamdani, kemudian bilateral dengan Wali Kota Amsterdam dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya. Itulah acara utama pada hari ini dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
0: Berbagai cara dilakukan komunitas diaspora di luar negeri supaya anak-anak selalu terkoneksi dengan tanah air. Salah satunya dilakukan komunitas idolanan di Melbourne, Australia yang mengajak anak-anak mengingat budaya Indonesia sambil bermain.

0: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Dirjen Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang PPTR Kementerian ATR BPN di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya KPK juga menggeledah kantor PT Summarecon Agung TBK terkait kasus dugaan kasus suap pengurusan hak guna bangunan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
5: Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PPTR Kementerian ATR BPN, Lampri di Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Penggeledahan berlangsung selama sekitar 3 jam. Setelah menggeledah, penyidik KPK keluar dari rumah tersebut dengan membawa dua koper berwarna merah dan dua koper berwarna hitam serta sejumlah tas. Penyidik KPK meninggalkan rumah Lampri menggunakan 4 kendaraan. Penggeledahan ini diduga sebagai bagian dari penyidikan KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada Jumat siang, penyidik KPK juga menggeledah kantor PT Summarecon Agung TBK di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10 pagi.
6: Penyidik kembali melanjutkan kegiatan penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Adapun penggeledahan hari ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Summarecon Agung TBK yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Upaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal kegiatan penyidikan ini tentu menjadi langkah progresif yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang relevan guna membantu untuk membangun konstruksi perkara ini secara utuh, termasuk untuk mencari keterkaitan, untuk mencari hubungan antar pihak, dan juga apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara tersebut.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid buka suara terkait dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Nusron menyebut akan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
7: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan.
5: KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon Agung TBK. KPK masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lantas bagaimana perkembangan kasus ini? Kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi, yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Jojo, bagaimana perkembangan kasus ini? Adakah tokoh atau nama baru yang diperiksa? Lalu adakah kesaksian yang menarik mungkin bisa Anda elaborasi terkait dengan penggeledahan dan juga korupsi di KTR BPR ini? Silakan dengan laporan langsung Anda, Jo.
8: Selamat siang Yuda. Untuk saat ini memang KPK masih terus melakukan pendalaman penyidikan terhadap dugaan kasus suap pemberian ataupun pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang kemudian melibatkan sejumlah petinggi Kementerian ATR BPN atau Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 21 September, memang masih belum ada pemanggilan terhadap sejumlah saksi termasuk juga Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang disebut-sebut ini terlibat ataupun diduga menerima sejumlah aliran dana atas kasus suap tersebut. Sejak kami melaporkan di gedung KPK sejak tadi pukul 8 pagi hingga saat ini, memang penyidik KPK masih belum terlihat masuk ke gedung Merah Putih KPK. Begitu juga sejumlah saksi ataupun para ahli yang kemudian seharusnya sudah mulai dipanggil untuk dilakukan penyidikan ataupun penyelidikan terhadap kasus ini. Terakhir pada hari Jumat tanggal 18 September yang lalu, penyidik KPK ini melakukan penggeledahan di kediaman pribadi, yaitu salah satu dirjen ATR BPN yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Kementerian ATR BPN atas nama Lampri di kawasan Bekasi. Dan dari penyidikan di hari Jumat malam tersebut, penyidik KPK membawa serta 4 koper barang bukti yang merupakan barang bukti elektronik serta dokumen. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo, 4 koper barang bukti tersebut ini diduga memiliki petunjuk dugaan aliran dana dari kasus suap HGB atau hak guna bangunan PT Sumarekon Agung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut. Kemudian sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 September, KPK dalam hal ini adalah penyidik KPK ini juga telah menggeledah sejumlah ruangan eselon 1 ataupun kedirjenan di Kementerian ATR BPN di mana ada 3 ruang dirjen yang digeledah untuk menemukan sejumlah fakta ataupun barang bukti, di antaranya ruangan Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah, ruangan Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Dan dari sejumlah barang bukti tersebut yang sudah dikumpulkan, saat ini KPK masih terus menyusun kerangka untuk kemudian bisa memperjelas bagaimana duduk perkara terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon Agung terhadap sejumlah petinggi Kementerian ATR BPN. Dan untuk saat ini berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari kronologinya sendiri yang disampaikan oleh PLT Direktur Penyidik KPK yaitu Taufik Hisan, memang kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB ataupun hak guna bangunan yang kemudian direncanakan oleh PT Sumarekon Agung TBK di kawasan Bogor, Jawa Barat untuk kemudian dipecah ataupun diubah dari HGB menjadi SHM ataupun sertifikat hak milik. Namun tanah yang dikelola oleh PT Sumarekon Agung ini kemudian masih terlibat sengketa karena ada sejumlah tanah yang masih dimiliki oleh hak waris yang kemudian belum mau dilepas oleh hak waris tersebut. Dan dari keterangan yang kami dapatkan bahwa KPK ini menduga ada permintaan sejumlah uang yang disampaikan oleh para tersangka terhadap petinggi dari PT Summarecon Agung untuk menerbitkan sertifikat tanah dan juga membuka blokir tanah yang masih dalam sengketa tersebut. Dan dari OTT yang dilakukan pada tanggal 14 September lalu, Yuda, ini sejumlah uang yang diduga menjadi barang bukti transaksi yaitu senilai 106,3 miliar rupiah ini turut disita, dan saat ini barang bukti tersebut masih diselidiki di kantor ataupun di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang menjadi perhatian publik saat ini adalah keterlibatan Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid. Untuk saat ini memang belum ada pemanggilan khusus ataupun pemanggilan secara resmi yang dilakukan oleh KPK terhadap Nusron Wahid. Namun Nusron sendiri pada hari Jumat tanggal 18 September yang lalu sudah memberikan pernyataan kepada awak media bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan aliran dana ataupun dugaan suap yang juga menyeret beberapa orang-orang terdekatnya. Dan Nusron sendiri mengatakan bahwa tetap menghormati proses hukum yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk saat ini masih tetap ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan sejak tanggal 14 September yang lalu. Tersangka pertama ialah Lampri, yaitu Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah Kementerian ATR BPN. Kemudian juga Sontang Koin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Tersangka ketiga yaitu Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung. Kemudian ada 4 orang lainnya dari pihak swasta yang disebut-sebut sebagai perantara ataupun orang terdekat Nusron Wahid yang menerima aliran dana suap tersebut atas nama Rizal Pahlevi, kemudian mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto, Fat Arafik, kemudian juga Erwin dan juga Muhammad Fahri. Dan untuk saat ini kami masih terus berjaga dan juga bersiaga di kantor KPK Gedung Merah Putih untuk mengetahui update lebih lanjut apakah KPK nantinya akan memanggil dan juga memeriksa Menteri ATR BPN Nusron Wahid atau justru sebaliknya Nusron ini masih lolos dari jeratan kasus suap ataupun dugaan korupsi di KPK. Kembali ke Yuda di studio.
4: Baik, Satrio Adi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Sedangkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang membuat pasokan sayuran ke pasar tradisional tersendat. Akibatnya, harga sejumlah komoditas sayuran melambung tinggi.
9: Minggu sore, sejumlah pedagang sayur di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berebut sayuran yang dibawa oleh petani. Sudah sepekan terakhir, para pedagang kesulitan pasokan sayuran untuk dijual. Alasannya kemarau panjang. Banyak petani mengalami gagal panen, sehingga membuat pasokan sayuran ke pasar tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi, seperti harga sayur bayam yang sebelumnya dijual Rp7.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat. Begitu pula kangkung yang semula dijual Rp7.000 per ikat, kini menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga pun terjadi pada kacang panjang, sawi, dan terong.
10: Tidak ada turun hujan, jadi tidak bisa semidupnya barang.
11: Tidak sempurna. Gitu. Iya. Gara-gara kemarau.
10: Kemarau.
11: Jadi banyak yang mati.
10: Iya, banyak mati. Tidak bisa semiannya, hidupnya, tanaman.
11: Jadi kurang juga yang bawa ke pasar.
10: Datangnya kurang di sini, biasanya ada buahnya. Sekarang sedikit sekali.
11: Pasti berebut ki ini.
10: Iya. Kalau tidak ada langganan tidak dikasih, Pak.
9: Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Minggu pagi, pedagang pasar tradisional Pegirian Surabaya menyebut, dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kilogram, kini hanya membeli 4 hingga 5 kilogram. Jika sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kilogram ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kilogram hingga sore hari.
12: Kan jualnya 35, 33.
13: Oh gitu ya, sekarang naiknya hampir 5 ribu lebih ya.
12: Dapatnya ini, siang kalau orang kalau mau.
13: Bu, dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
14: Mengurangi banget.
13: Biasanya beli berapa
14: biasanya
13: kilo?
14: Biasanya ulutan kan atau Agustusan ayam semuanya. Sekarang nggak ada.
13: Oh, nggak ada ya?
9: Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga, namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini menjadi beban bagi pedagang dan pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Gambar dan Darmi, sepasang lansia di Yogyakarta, sempat terlewatkan bantuan sosial karena data tingkat kesejahteraan mereka tidak terupdate. Lewat bantuan orang-orang yang peduli, kini setidaknya Gambar tidak perlu khawatir lagi akan biaya dan obat istrinya, Darmi yang menderita asma.
15: Suprihatin, seorang lansia 74 tahun yang lebih dikenal dengan nama Gambar, sejak 4 dekade tinggal berdua bersama istrinya Darmi di rumah sangat sederhana yang berdiri di atas tanah yang bukan miliknya di bantaran Kali Code Karanganyar, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Rumah sangat sederhana ini tanpa fasilitas MCK pribadi dan harus berbagi dengan warga lain di MCK komunal. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, mulai pagi hingga sore, Gambar dengan becak tuanya mangkal di depan sebuah hotel di Jalan Batikan tak jauh dari rumahnya. Selain becak, rejeki datang sesekali lewat orang sekitar yang masih membutuhkan tenaganya. Bagi Gambar, berapapun rupiah yang ia dapat, ia tetap mensyukurinya. Hanya saja, ia perlu pengeluaran ekstra untuk pengobatan istrinya Darmi yang mengidap asma. Gambar tidak pernah tahu apa itu DTSEN atau dirinya tercatat di desil berapa. Ia pun tidak tahu bagaimana cara mengupdate data tingkat kesejahteraannya. Bantuan itu datang dari berbagai pihak yang peduli kepadanya. Sejak data tingkat kesejahteraannya diupdate dengan bantuan orang-orang yang peduli, kini Gambar mulai mendapatkan bantuan.
16: Kondokale Pak Simon terus. Listrik dikirin, tubannya, terus anu beras, bar-beras, lansinan, terus inawa-nawa, lansia kali, PKH, kartu merah ini loh, ini pun paringi ya.
15: DTSEN adalah tugas 18 kementerian dan lembaga, salah satunya BPS. Tugas BPS adalah memadupadankan data-data yang masuk dari kementerian dan lembaga, kemudian melakukan perenkingan untuk menjadi desil 1 sampai 10. Desil menjadi acuan bagi kebijakan tiap kementerian untuk mengetahui sasaran tepat penyaluran bantuan sosial.
17: Untuk Kota Yogyakarta, seperti di daerah yang lain, jadi bisa lakukan cek mandiri, ya, melalui operator 6NG atau juga cek bansos atau DTSEN BPS ya, karena DTSEN BPS. Dengan adanya perbaikan atau updating data secara berkala dari berbagai sumber, tentu kualitas data ini menjadi lebih baik, sehingga masyarakat atau keluarga yang dulu tidak mendapatkan perlindungan sosial dengan perbaikan data ini ke depan menjadi mendapatkan.
15: Data yang dimutakhirkan sangat penting sehingga tidak ada warga yang membutuhkan namun terlewat dari bantuan pemerintah. Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
4: Kurangi gula pasir, warga beralih ke madu dan gula aren. Tapi apa betul gula aren lebih sehat ketimbang gula pasir? Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 PM. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.
3: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama si

0: CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Masyarakat mulai banyak menerapkan pola hidup sehat, termasuk dalam hal mengkonsumsi pemanis. Saat ini banyak yang memilih menggunakan madu dan gula aren sebagai pemanis dibandingkan gula pasir, karena dua bahan itu dianggap lebih sehat. Namun benarkah anggapan tersebut? Berikut liputannya.
3: 4 bulan terakhir, Raja Wirayuda mencoba mengurangi konsumsi gula untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebagai pengganti gula pasir, mahasiswa berusia 20 tahun tersebut kini memilih menggunakan madu sebagai pemanis, baik untuk minuman ataupun kudapan sehari-hari. Menurutnya, dari segi rasa, penggunaan madu tetap memberikan rasa manis terhadap makanan dan minuman, meskipun tidak semanis gula pasir. Untuk menjaga berat badan, ia pun tetap membatasi konsumsi madu dan menjaga pola makan.
4: Kalau menurut aku sih madu lebih ini ya, karena dia lebih alami dan mungkin kadar gulanya juga lebih rendah dari gula putih murni gitu ya. Dan ya selama ini yang Raja rasain ketika mengganti menjadi madu tuh ya tubuh tuh nggak terlalu gemuk gitu ya. Atau misal kayak dulu ketika konsumsi gula berlebih, muka tuh kadang jerawatan, muka tuh kadang lebih kelihatan gemuk gitu ya. Tapi madu itu kalau buat tubuh Raja sendiri bisa ngasih benefit yang sama sebagai sumber energi untuk gula, tapi dampak negatif gulanya tidak terlalu terasa seperti memakan gula putih murni.
3: Tak hanya Raja, sejumlah warga lainnya juga mulai mengurangi konsumsi gula pasir. Ada yang memilih mengurangi takaran atau beralih menggunakan pemanis lain yang dirasa lebih sehat. Ada juga yang memilih menghindari beragam jenis pemanis sama sekali.
5: Masih pakai gula, cuman takarannya dikurangin. Iya, gula pasir. Pastinya beda lah, gula pasir pasti lebih manis, lebih berasa.
6: Kalau menurut aku sih sama aja ya, karena setahu aku tuh gula, struktur gula yang ada di gula merah atau gula aren itu sama atau mirip sama gula pasir gitu. Jadi ketika diurai tubuh tuh bikin sugar spike-nya naik secara spontan gitu, dan itu kurang bagus gitu untuk tubuh gitu.
3: Dokter spesialis gizi Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes Chandrawinata, mengatakan perbandingan kalori antara gula pasir, gula aren dan madu sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, gula aren dan madu memiliki kandungan gizi tambahan jika dibandingkan gula putih biasa.
7: Kalau gula pasir tentu dia tidak mengandung mikronutrien sama sekali. Kemudian kalau gula aren, karena dia diperas dari getah pohon aren ya, nah itu tentu mengandung beberapa mineral langka ya, nah seperti kalium, kalsium dan juga sedikit zat besi. Nah kalau madu dia mengandung mineral langka sedikit dan ditambah antioksidan seperti polifenol ya.
3: Ia mengingatkan konsumsi pemanis apapun jenisnya tetap harus dibatasi karena berpotensi menimbulkan penyakit seperti diabetes hingga perlemakan hati atau fatty liver. Konsumsi buah-buahan secara utuh dinilai lebih menyehatkan untuk mendapatkan rasa manis dibandingkan dengan menggunakan gula atau pemanis lainnya. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Trans Durian Roadshow adalah gelaran kolaborasi antara Transmart Indonesia dan Ala Durian dengan menyuguhkan aneka jenis durian lokal berkualitas hingga durian impor khusus bagi pecinta durian di beberapa kota. Selama 17 hari, mulai 18 September hingga 4 Oktober nanti, Trans Durian Show hadir di area Parkir Timur, Plaza Ambarukmo, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
8: Setelah sebelumnya digelar di 3 tempat di kota Bandung, Trans Durian Roadshow kini menyapa pecinta durian di Yogyakarta. Tersaji di area Parkir Timur, Plaza Ambarukmo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 pekan ke depan. Pecinta durian Yogyakarta akan dimanjakan dengan ratusan butir durian beraneka jenis yang berkualitas baik lokal khususnya maupun impor. Trans Durian Roadshow merupakan event kolaborasi antara Transmart dan Ala Durian demi menjawab keinginan pelanggan.

0: Trans Durian Roadshow ini adalah bentuk kami bagaimana menjawab keinginan customer, khususnya pencinta durian ya. Nah, kenapa di Ambarukmo pencinta, setelah kita survei, kita istilahnya itu kita learning dari apa yang memang sudah kita lakukan, karena Jogja ini pencinta duriannya cukup lumayan meningkat.
1: Ala durian sendiri dalam Trans Durian Roadshow kali ini menawarkan 7 jenis durian, mulai super tembaga, bawor, black tom, musang king, montong, dan jenis lainnya. Namun varian jenis lokal lebih mendominasi, dengan best sellernya adalah bawor dari Banyumas. Hal ini selaras dengan tujuan utama digelarnya event ini, untuk mewadahi produk-produk unggulan petani lokal. Selama 2 hari pertama gelaran ini dibuka, terhitung 500 butir terjual tiap harinya.
2: Ini adalah pertama kali di Jawa Tengah, DIY, alat durian berkolaborasi dengan Transmart. Tujuan untuk roadshow ini adalah membantu ya, membantu para petani kita yang di Indonesia untuk memamerkan produk-produknya, produk-produk unggulannya.
1: Bagi Plaza Ambarukmo, berkaca dari gelaran pertama Trans Durian Roadshow ini, kedepannya diharapkan event seperti ini akan rutin dikelar dan berkelanjutan, sehingga membawa dampak positif bagi Plaza Ambarukmo sendiri.
3: Nah, harapannya itu kedepannya ini menjadi suatu experience bagi pengunjung setiap Plaza Ambarukmo, di mana nantinya bisa menjadi tujuan destinasi wisata kuliner yang berada di mall, di mana customer durian ini kan cukup loyal, mereka cukup segmented. Nah, itu kan juga membawa dampak juga ke pusat belanja, tentunya ke transaksi di tenant-tenant yang ada di Plaza Ambarukmo.
1: Bagi para pecinta durian, seperti Thea dan keluarganya asal Sleman, Trans Durian Roadshow ini menjadi jawaban akan pencarian durian yang berkualitas.
4: Kebetulan pas suami memang lihat di Instagram, terus ngajakin ke sini, ya. Iya, berdua suka durian. Ya. Beli yang lokal, enak. Yang lokal aja enak, apalagi yang interlokal ya. Nyari durian kan susah ya, apalagi di Jawa kan. Ya mudah-mudahan banyak event lagi lah kayak gini.
1: Kedepannya, Trans Durian Roadshow ini akan terus bergulir di beberapa kota, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Dua pameran industri terbesar digelar secara bersamaan di Surabaya. Kolaborasi antara Indo Biltex Expo dan Nusantara Food and Hotel ini menyuguhkan integrasi teknologi arsitektur serta efisiensi dapur modern bagi masyarakat dan para pelaku usaha.
6: Minggu siang, suasana pameran Indo Biltex Expo dan Nusantara Food and Hotel tampak dipadati pengunjung. Dua pameran raksasa yang berlangsung di lokasi yang sama ini menjadi pusat perhatian masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif, konstruksi, dan kuliner. Pada ajang ini, pengunjung diajak melihat langsung aneka kebutuhan bangunan dengan desain menarik hingga menggunakan teknologi canggih. Sementara pada pameran Nusantara Food and Hotel, berbagai brand, produk, serta aktivitas yang berkaitan dengan industri food and beverage and hospitality. Bagi para peserta, pameran event ini menjadi ajang edukasi dan pengenalan brand mereka kepada pasar yang lebih luas.
7: Jadi memang kebetulan produk kita memang dari Perancis dan memang untuk beberapa market yang sudah bergelut di bidang F&B, biasanya mereka sudah mengetahui lah produk kita, untuk brand kita juga sudah sebagai market leader. Cuman mungkin untuk home industry ya, memang mereka yang belum tahu untuk produk-produk kita ini adalah memang ajang yang bagus untuk memperkenalkan brand dan juga solusi untuk mereka di kitchen supaya dapat mempermudah, mempercepat, dan menseragamkan hasil ya untuk higienis juga ya.
8: Ramai sekali ya, bagus banget sih acaranya, besar, terus tempatnya juga nyaman, dan customer, klien bisa datang ke sini melihat-lihat dan coba kowe, terus bisa mengenal kowe itu apa gitu.
6: Kesempatan melihat kualitas dan desain barang secara langsung menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung. Bahkan banyak dari mereka yang rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan referensi terbaik.
9: Saya jauh-jauh dari Malang ke Surabaya untuk melihat dan mengetahui produk-produk di sini. Wow, memudahkan banget. Dengan satu tempat di waktu yang tepat seperti ini, kita sudah dapat berbagai macam produk knowledge di sini. Langsung kita lihat kita pegang produknya, kita lihat warnanya, desainnya, kualitasnya, udah punya top deh.
10: Ya, jadi kalau dari sisi saya ya, dari sisi masyarakat ini sangat membantu sekali sih. Terutama saya kan bagian procurement di suatu perusahaan, ada hospitality dan developer. Dengan dua ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi dengan adanya pameran ini juga banyak sekali impact-nya ke kita. Jadi ada kayak promo-promo, harganya jadi lebih murah gitu kan. Kemudian barang-barang yang ditawarkan tuh kadang-kadang beda gitu dengan sales yang biasanya datang ke kantor. Itu sih.
11: Gelaran yang berlangsung sejak 16 hingga 20 September ini menjadi bukti bahwa Surabaya dan Jawa Timur memiliki ekosistem industri yang beragam dan terus berkembang. Lewat kedua pameran ini diharapkan dapat terus menjadi ruang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini
4: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
0: tadi.
7: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
9: Berbagai cara dilakukan komunitas diaspora di luar negeri supaya anak-anak selalu terkoneksi dengan tanah air. Salah satunya dilakukan komunitas Idolanan di Melbourne, Australia, yang mengajak anak-anak mengingat budaya Indonesia sambil bermain.
10: Setiap sebulan sekali, anak-anak ini bertemu untuk belajar tentang Indonesia sambil bermain. Akhir pekan ini, mereka memilih bertemu di Carson Reserve, Clayton di Melbourne, Australia. Kegiatan dimulai dengan bermain menggerakkan tubuh bersama. Setelah itu, mereka saling berkenalan karena selalu ada wajah-wajah baru dalam kegiatan ini. Acara inti kali ini adalah mendengarkan dongeng bertema tentang orang utan. Tema ini dipilih untuk mendekatkan anak-anak dengan isu lingkungan terakhir yang saat ini terjadi di Indonesia, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang mengancam habitat orang utan.
11: Sejak dini itu mengetahui tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengapa kita juga harus hidup berdampingan dengan binatang-binatang yang ada di hutan itu, mereka kemudian muncul rasa ingin merasa kepedulian lah ya gitu terhadap lingkungan gitu.
10: Tak berhenti di sini, anak-anak diajak membuat wayang berbentuk binatang dengan memanfaatkan kardus dan karton bekas. Dalam proses ini, orang tua khususnya ayah diharapkan hadir menemani anak-anak dalam setiap prosesnya. Acara ini diinisiasi Indolanan, sebuah komunitas di Australia yang berfokus mendekatkan anak-anak Indonesia dengan tanah air dengan metode bermain. Usai membuat wayang, anak-anak diminta bercerita kepada seluruh peserta untuk melatih keberanian dan kepercayaan diri. Indolanan sendiri berasal dari kata Indonesia dan dolanan yang berarti bermain. Komunitas ini sudah memulai debutnya sejak November 2023.
12: Walaupun kita tinggal di Australia, tapi kita punya engagement culture-nya kita tuh di Indonesia gitu. Jadi anak-anak yang mungkin lupa bahasa Indonesia gitu ya kan, kita ajarin di sini juga berbahasa Indonesia. Kita storytellingnya, dongengnya itu pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Indonesianya itu penting dan juga menarik kita kembangin di Australia ini.
10: Anak-anak yang umumnya berusia 4 hingga 12 tahun mengaku senang mengikuti berbagai aktivitas ini.
13: Kita bisa belajar tentang kenapa orang utan itu sekarang populasinya dikit.
14: Ini kata, aku terinspirasi ini karena tadi di bukunya juga ada katanya. Jadi kayak hutannya itu hutan yang kayak ada airnya gitu. Jadi bukan cuma pohon-pohon sama pasir aja, itu jadi kayak ada, kayak hawanya kayak lembab gitu loh.
10: Acara yang bisa diikuti secara gratis ini juga digunakan sebagai ajang mengenal dan mendekatkan sesama diaspora Indonesia. Hendrawan Setiawan, Melbourne, Australia.
9: Dunia animasi kembali menghadirkan cerita menarik untuk para penikmat film. Steps tawarkan perspektif baru dari kisah klasik Cinderella, sementara The Cat in the Hat siap membawa penonton ke dalam petualangan penuh keajaiban dan kekacauan di layar lebar.
3: There lived a maiden named Cinderella. She was tormented by her evil stepsisters.
15: Wow, wow, wow, wow. Hey, hi. I'm Lilith, aforementioned evil stepsister.
5: Film animasi terbaru Steps, produksi Netflix Animation Studios, menghadirkan kembali kisah klasik Cinderella dalam sudut pandang yang berbeda. Film karya sutradara Elie Zhu ini menyoroti para saudari tiri Cinderella yang selama ini kerap digambarkan sebagai tokoh antagonis. Dalam cerita ini, Lilith yang diperankan Ellie Wong dituduh menyebabkan kekacauan di Royal Ball setelah menggunakan tongkat sihir yang dicuri. Film Steps dijadwalkan tayang 20 November mendatang melalui platform streaming berbayar. Proyek ini diharapkan menjadi reinterpretasi modern dari kisah klasik Cinderella yang lebih segar dan bermakna. Rumah produksi Warner Bros. Indonesia resmi merilis trailer film animasi The Cat in the Hat. Film ini merupakan adaptasi dari buku anak legendaris karya Dr. Seuss dengan judul yang sama. The Cat in the Hat menghadirkan sentuhan yang unik di mana kenakalan, keajaiban, dan kekacauan berkuasa. Kucing tersebut menyebarkan kegembiraan kepada anak-anak dengan lucu, khas, dan tidak sopan yang akan membawa penontonnya ke perjalanan yang fantastis. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 November mendatang.
16: Making a big old mess is part of life. And you, Cat in the Hat, are the best at it.
9: Deretan film komedi siap meramaikan layar lebar di tanah air. Mengusung cerita segar dan aksi kocak para bintang, sejumlah film ini diharapkan mampu menghibur penonton dan menjadi pilihan hiburan di bioskop. Berikut informasinya.
17: Selangkah lagi nih, kita jadi damkar.
18: 8, Gen. Nggak mungkin cuma selangkah.
17: Iya, ini cuma kayak istilah doang, Po.
10: Trio komika Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hifsi Hoir kembali warnai layar lebar lewat film terbarunya bertajuk GJLS Berapi-Api. Film tersebut menjadi kelanjutan dari GJLS Ibuku Ibu-Ibu yang dirilis pada 2025.
19: Ngapain senyum-senyum?
10: Kali ini trio GJLS mendapat tanggung jawab baru yang tidak kalah berbahaya, yakni menjadi petugas pemadam kebakaran. Alih-alih tampil sebagai petugas yang tenang, ketiganya harus menghadapi kepanikan hingga konflik persahabatan. Bahkan perdebatan di tengah situasi darurat turut menjadi bagian dari kekacauan mereka. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 November mendatang.

0: dan memperlihatkan berbagai kekacauan yang harus dihadapi Jonas setelah terkena kutukan dari neneknya.
1: Tidak.
2: Anda sepertinya sangat suka berjoget ya?
1: Tidak.
0: Bapak Paling Jujur merupakan adaptasi dari film Korea Selatan, Honest Candidate, yang kemudian dibuat sequelnya pada 2022. Film Korea sendiri tersebut merupakan adaptasi dari film Brazil, O Candidato Honesto. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Oktober mendatang.
1: Napas buatan, napas buatan! Kalau jam segini, asma saya kambuh.
3: Pokoknya, begitu Bapak meninggal, seluruh uang manfaatnya akan diserahkan ke Bank Binsar.
0: Rumah produksi MD Picture resmi merilis film terbarunya bertajuk Enggak Ada Matinya. Film drama komedi garapan sutradara Etienne Sisser ini menampilkan Oki Rengga sebagai pemeran utama. Enggak Ada Matinya mengikuti perjalanan Binsar yang tengah diterpa masalah ekonomi. Di tengah tunggakan KPR yang menumpuk dan kehilangan pekerjaan, Binsar mendapati satu-satunya harapan untuk menyelamatkan hidupnya justru datang dari sang ayah yang selama ini ia benci. Film ini dijadwalkan tayang pada 5 November mendatang.
1: Tahan Tom, udah malam nih, terus warga datang malah makin rame.
4: Ya namanya orang zina itu harus diramein.
5: Rose Blackpink kembali menyapa penggemar lewat single terbaru New Trick. Sementara itu, girl group asal Indonesia, Nona, juga kembali dengan single terbarunya, Star, yang menjadi single pembuka dalam album debut mereka, Island Girls. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan, pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Rose Blackpink kembali menyapa penggemarnya lewat New Trick. Proyek ini menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debut bertajuk Rosie yang dirilis pada Desember 2024 lalu. New Trick membawa energi garage punk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. Sementara itu, New Trick juga menjadi bagian dari perjalanan menuju era musik baru Rose yang tengah mempersiapkan album keduanya. Album tersebut direncanakan hadir pada 2027, namun detail lengkap mengenai judul dan tanggal perilisan belum diumumkan.

Girl group asal Indonesia, Nona, kembali merilis single terbaru Star. Star menjadi single pembuka dalam album debut Nona bertajuk Island Girl, yang juga resmi dirilis pada hari yang sama. Menghadapi nuansa pop dengan sentuhan budaya dan identitas Indonesia yang kuat, Star memiliki lirik yang menggambarkan kepercayaan diri, kebebasan, kesuksesan, serta kebanggaan terhadap identitas diri. Sejumlah referensi khas Indonesia turut hadir dalam lagu tersebut, diantaranya Jakarta, motor, terang bulan, hingga gamelan. Perpaduan tersebut memberikan warna lokal dalam balutan pop yang modern dan glamor.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now dan kali ini bersama saya Bram Herlambang. Salah satu informasi yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York pada hari Minggu. Dan selain informasi tadi, CNN Indonesia World Now juga masih memiliki sejumlah informasi penting lainnya diantaranya. Kebakaran hutan besar melanda kawasan pegunungan Villa de Leyva, Kolombia. Api yang telah menghanguskan sekitar 100 hektar lahan kini meluas ke suaka flora dan fauna.

0: igłak.
1: Tiga tahun tidak masuk sekolah, anak-anak Gaza kembali ke sekolah. Namun karena bangunan sekolah sudah tidak ada, anak-anak terpaksa belajar di tenda yang beralaskan tikar. Sementara itu lebih dari 8.000 jasad masih terbaring di bawah ratusan bangunan yang runtuh di Gaza. Di informasi pertama, kebakaran hutan besar melanda kawasan pegunungan Villa del Leyva, Kolombia. Api yang telah menghanguskan sekitar 100 hektar lahan ini kini meluas ke suaka flora dan juga fauna. Otoritas menduga seseorang memicu kebakaran ini.
2: Kobaran api menjalar cepat di pegunungan Villa del Leyva, Departemen Boyaca, Kolombia. Petugas pemadam dan para relawan berjuang menahan laju api di sejumlah titik yang mencapai ketinggian hingga 5 meter. 4 helikopter dengan sistem Bambi Bucket dikerahkan untuk menjatuhkan air dan bahan penghambat api dari udara. Sementara di darat, lebih dari 250 personel gabungan dari pemadam kebakaran, Badan Pertahanan Sipil, Palang Merah, militer dan kepolisian dilibatkan dalam operasi.
3: Di municipio de Villa Leyva, tenemos también 4 aeronaves participando en la atención de la emergencia, 2 contratadas por la gobernación de Boyacá, una de la Fuerza Aérea Colombiana y uno que se acabó de sumar de las Fuerzas Militares de Colombia. En tierra hay más de 250.
2: Kebakaran yang bermula pada Sabtu sore itu telah meluas ke suaka flora dan fauna Iguaque, salah satu ekosistem terpenting di Boyacá. 17 petugas dari kawasan konservasi turut diterjunkan untuk melindungi habitat di dalam suaka. Hingga Minggu, api belum berhasil dikendalikan. Angin kencang, medan terjal, dan sulitnya akses menghambat upaya pemadaman. Unit Nasional Manajemen Risiko Bencana Kolombia masih menyelidiki penyebab kebakaran, termasuk dugaan bahwa api sengaja dinyalakan.
1: Serangan drone Rusia kembali menyasar sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan pada Minggu waktu setempat ini memicu kebakaran di sejumlah kawasan gudang dekat Kyiv. Asap tebal membumbung dari lokasi kebakaran, sementara petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Pihak berwenang melaporkan 1 orang terluka pada distrik Borispil, serta sejumlah bangunan mengalami kerusakan.
4: Serangan drone Rusia kembali menghantam sejumlah wilayah di Ukraina pada Minggu waktu setempat. Serangan tersebut menyebabkan sebuah kawasan gudang terbakar hingga asap tebal membumbung tinggi dan menjadi perhatian warga sekitar. Serangan yang mengarah ke sekitar distrik Borispil dan wilayah ibu kota terjadi sepanjang hari hingga tim damkar silih berganti datang untuk memadamkan api. Pihak berwenang melaporkan 1 orang terluka serta sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Pada hari yang sama, serangan juga menghantam bangunan bekas taman kanak-kanak di Kramatorsk yang kini digunakan sebagai pusat evakuasi warga sipil. Seorang lansia yang terluka berhasil dievakuasi petugas dari dalam bangunan yang terbakar. Puing bangunan juga sempat mengenai seorang pengungsi yang baru tiba di lokasi. Sementara itu, serangan balasan juga dilayangkan oleh Ukraina ke wilayah Moskwa, Rusia pada Minggu waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan di sebagian fasilitas kilang minyak di ibu kota dan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi bersamaan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Wali kota Moskwa menyebut serangan drone tersebut merupakan salah satu serangan terbesar yang menyasar ibu kota Rusia. Namun insiden ini tidak mengganggu jalannya pemilihan suara. Serangan saling balas ini terjadi di tengah upaya penghentian serangan terhadap infrastruktur energi kedua negara. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat menghentikan serangan terhadap fasilitas energi. Namun serangan kedua pihak masih terus berlangsung.
1: Berikutnya, ratusan pengendara motor berkonvoi di Ceuta, wilayah Spanyol di Afrika Utara. Mereka menuntut pengamanan perbatasan diperkuat menyusul gelombang kedatangan migran dari Maroko.
5: Suara mesin dan klakson memenuhi jalanan Ceuta. Ratusan pengendara motor bergerak menuju perbatasan Tarajal sambil membawa bendera Spanyol dan Ceuta. Sebuah mobil memimpin konvoi dengan pesan, Ceuta tidak untuk dijual, Ceuta harus dipertahankan. Bersamaan dengan konvoi, lebih dari 200 warga mengikuti aksi jalan kaki menuju Tarajal. Mereka membawa bendera Spanyol, Ceuta dan Uni Eropa, serta spanduk bertuliskan SOS Ceuta diinvasi. Protes digelar setelah gelombang kedatangan migran pada akhir Juli. Pemerintah Spanyol

0: menyebut sekitar 70 ribu orang memasuki Ceuta dari Maroko pada tanggal 30 dan 31 Juli. Sekitar 63 ribu diantaranya diklaim kembali dalam waktu 72 jam. Madrid kemudian memperkuat keamanan dan menambah kapasitas penampungan. Namun fasilitas yang tersedia masih penuh. Sehari sebelum aksi, Garda Sipil menggeledah bekas pabrik tepung yang diduga menjadi tempat persembunyian migran. Media lokal melaporkan petugas menemukan seorang pria asal Maroko dan memeriksa identitasnya. Operasi keamanan masih berlanjut saat Ceuta berupaya mengatasi tekanan akibat gelombang migrasi.
1: Ketegangan kembali terjadi di Laut Cina Selatan. Kapal penjaga pantai Cina dan kapal perikanan pemerintah Filipina bertabrakan di perairan yang masih sengketa. Dalam video terlihat kapal Filipina bergerak berdekatan dengan kapal penjaga pantai Cina sebelum keduanya bertabrakan. Cina merilis rekaman yang disebut menunjukkan detik-detik tabrakan pada Jumat lalu. Cina menuduh kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang, mengubah arah secara tiba-tiba, dan mempercepat laju melintasi haluan kapal Cina. Namun Filipina memiliki versi yang berbeda. Filipina menuduh kapal Cina berkali-kali memotong jalur kapal mereka sebelum sengaja menabraknya. Kapal Filipina disebut sedang membawa bantuan bahan bakar untuk nelayan Filipina dan tabrakan menyebabkan bagian kanan kapal Filipina rusak dan sejumlah pagar kapal patah serta terlepas, sementara struktur penyangga serta peralatan digeledak bergeser. Tidak ada korban luka dalam insiden ini. Video tabrakan kargo dengan kapal penangkapan ikan viral di media sosial. Kepala Basarnas Tanjung Pinang memastikan tabrakan kapal tersebut terjadi di perairan Singapura dan bukan di perairan Batam, Kepulauan Riau.
2: Wow, tumpar kapan?
1: Dalam video terlihat detik-detik kapal kargo menabrak kapal penangkap ikan. Kapal kargo yang melaju diduga tidak menyadari kehadiran dari kapal penangkap ikan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Saat kapal penangkapan ikan ditabrak, ABK kapal tersebut terlihat panik. Akibat dari tabrakan itu, kapal penangkapan ikan miring dan kemasukan air laut. Usai insiden tersebut, kapal kargo tersebut melanjutkan perjalanannya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Fasli, pada Senin pagi mengatakan kejadian tersebut menimpa kapal penangkap ikan berbendera Cina dan kapal berbendera Panama.
3: Kapal kita udah miring tuh sama tanker ini nih, aduh. Parah.
4: Kejadian tersebut berada di perairan Singapura yang melibatkan dua kapal, yaitu kapal nelayan atau fishing vessel Luking Yuan Yu 108 yang berbendera Cina, kemudian kapal First Mango tipe Bulk Carrier. Dan dari informasi yang kami terima dari Maritime and Port Authority of Singapore bahwa insiden ini tidak mengalami korban jiwa, baik kerugian material maupun manusianya.
1: 3 tahun tidak masuk sekolah, anak-anak Gaza kembali ke sekolah. Namun karena bangunan sekolah yang sudah tidak ada, anak-anak terpaksa belajar di tenda yang beralaskan tikar. Sementara itu lebih dari 8.000 jasad kini masih terbaring di bawah ratusan bangunan yang runtuh di Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat

0: Tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York pada hari Minggu. Bertempat di Civic Hall New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama dengan Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menghadiri sidang pleno U20 Mayoral Plenary di New York pada hari Minggu. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan juga solusi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan seperti transportasi publik, banjir hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan juga mengembangkan transportasi publik. Sementara Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pertemuan ini juga membahas terkait dengan rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Bond untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Rencana tersebut disambut baik Mamdani yang menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta.
4: Hari ini saya di U20 ada tiga acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, Mamdani. Kemudian bilateral dengan Wali Kota Amsterdam dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya. Itulah acara utama pada hari ini dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
3: Kekerasan kembali pecah di tepi barat yang diduduki seorang warga Israel dan seorang pengendara Palestina tewas dalam dua insiden terpisah pada Minggu waktu setempat. Petugas keamanan dan paramedis Israel mendatangi lokasi penembakan yang berada di dekat pemukiman Nevetuf, Ramallah. Menurut polisi Israel, seorang pria Palestina melepaskan tembakan ke arah warga Israel yang berkumpul di dekat mata air. Seorang pria Israel yang terluka kritis kemudian dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Dalam insiden terpisah, tentara Israel juga menembak mati seorang pengendara Palestina yang dituding mencoba menabrak prajurit di dekat pemukiman Ganim. Reuters belum dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen. Tiga tahun tidak masuk sekolah, anak-anak Gaza kini bisa kembali bersekolah. Namun karena bangunan sekolah yang sudah tidak ada, anak-anak terpaksa belajar di tenda yang beralaskan tikar. Sementara itu lebih dari 8.000 jasad masih terbaring di bawah ratusan bangunan yang runtuh di Gaza.
5: Sudah tiga tahun anak-anak di Gaza tidak bersekolah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena mereka akan kembali belajar di sekolah. Namun tidak ada meja dan kursi untuk belajar, apalagi bangunan sekolah. Mereka harus belajar di tenda beralaskan tikar. Keterbatasan itu tak menghilangkan keinginan anak-anak untuk belajar. Seperti yang dialami oleh Muayyad Abu Mustafa.
6: Akhir fatra marakt fiha bil madrasa mun 3 sanawat. Walan bada al 'am al darasi al jadid, 'am al farah, 'am min al surur, 'am al najah. Rughm ma hna nqra fi khiyam ولا تهوية ولا أي شيء ولا مقاعد على الفرشة بنقعد.
5: Menurut Kementerian Pendidikan Palestina, sekitar 541 ribu pelajar di Gaza kembali mengikuti kegiatan sekolah. Namun lebih dari 85% gedung sekolah pemerintah disebut tidak dapat digunakan. Sebagian hancur, sebagian lain berada di wilayah yang tak dapat diakses untuk kegiatan belajar. Buku, alat tulis, meja dan kursi pun menjadi barang langka.
7: أوبات كثيرة لاستعادة العملية التعليمية فكما تعلمون أن الطلاب يداومون في خيم تعليمية فمعظم مباني الأونروا قد تم تدميرها أو ما تبقى منها يقتنه النازحون ونحن نتفهم ذلك إلا أننا خطوة بعد خطوة سنقوم بإذن الله.
5: Pasca perang, Gaza masih bergulat dengan sisa-sisa kerusakan. Puing-puing bangunan masih menyimpan ribuan tubuh jenazah warga Gaza. Petugas pertahanan sipil Gaza menyebut sekitar 8.000 jenazah masih tertimbun di bawah reruntuhan lebih dari 300 bangunan.
8: الجهد المبذول من قبل فرق الدفاع المدني في قطاع غزة حول الجثامين التي بقيت تحت الأنقاض هو جهد كبير جدا. يعني الآن نتحدث على 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة. والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشرط.
5: Tim penyelamat bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah untuk mencari para korban. Namun keterbatasan sumber daya dan peralatan membuat upaya pencarian tidak mudah. Di tengah reruntuhan, kehilangan dan masa depan yang belum pasti.
3: Di atas panggung, Ed Sheeran akhirnya meminta maaf terkait dengan pemecatan Michael Moore dari turnya. Ia pun buka suara soal isu Israel-Palestina. Sementara itu, saat konser berlangsung, aksi protes pro-Palestina digelar di dekat lokasi konser Philadelphia, Amerika Serikat.
9: Musisi Ed Sheeran akhirnya menyampaikan permintaan maaf terkait dicoretnya rapper Macklemore dari rangkaian tour Ed Sheeran di Amerika Serikat. Permintaan maafnya itu diucapkan langsung ketika membuka konser di Lincoln Financial Field, Philadelphia, yang digelar tanpa penampilan musisi pembuka. Di atas panggung, Ed juga menyampaikan pandangannya soal isu Israel-Palestina.
10: This week, the criticism was about something much more important. And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine, and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind, because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue, and I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
9: Sementara itu, saat konser berlangsung, aksi protes terjadi di luar gedung Lincoln Financial Field. Para pengunjuk rasa membentangkan poster dan menyampaikan pesan dukungan bagi Palestina serta menyorot kondisi kemanusiaan di Gaza.
11: So we're here to talk to people about the conditions on the ground in Gaza. We're here to talk to people about the fact that the genocide is very much still ongoing. And we're here to talk to people about the various different organizations doing work in the city to advocate for a free Palestine.
9: Sebelumnya, Macklemore dikeluarkan sebagai salah satu penampil dalam konser Ed Sheeran karena menyampaikan dukungannya pada Palestina di atas panggung. Perkembangan ini juga memicu solidaritas dari sejumlah pengisi acara. Para penampil pembuka serta band Ed Sheeran memutuskan keluar dari tur konser di Amerika Serikat sebagai bentuk dukungan terhadap Macklemore.
3: Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemerintahan Donald Trump resmi melarang jurnalis dari 3 media besar, CNN, MS Now, dan Politico, memasuki komplek Gedung Putih. Sejumlah kru media dari CNN dan MS Now melakukan laporan langsung dari luar area Gedung Putih dengan berdiri di trotoar seberang sisi barat Pennsylvania Avenue setelah kartu pers mereka disita petugas pada Sabtu lalu. Ketiga media ini dilarang meliput dari dalam Gedung Putih setelah Presiden Donald Trump menuding ketiga media tersebut menyebarkan berita palsu dan juga fiktif. Namun ketiga kantor berita menyatakan akan menempuh jalur hukum. Mereka menilai kebijakan itu melanggar amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin soal kebebasan berbicara serta kebebasan pers. Dalam pernyataan resminya, CNN menyebut pelarangan ini sebagai serangan ilegal terhadap hak konstitusional untuk melakukan jurnalisme tanpa intervensi pemerintah. Sebuah masjid di Berlin, Jerman untuk pertama kalinya digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Imam masjid menilai langkah ini menjadi tanda semakin diakuinya umat muslim dalam kehidupan demokrasi Jerman. Masjid Hartijah di kawasan Pankow, Berlin membuka pintunya bagi para pemilih pada minggu waktu setempat. Warga terlihat memasuki ruang komunitas masjid, mengisi surat suara di balik bilik, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara. Bendera Jerman, Berlin, dan Uni Eropa dipasang berdampingan dengan buku-buku Islam. Masjid ini menjadi salah satu dari 2.542 tempat pemungutan suara dalam pemilihan parlemen dan majelis distrik Berlin. Imam masjid Syah Jil Khalid menyebut penggunaan masjid sebagai lokasi pemungutan suara sebagai tanda normalitas demokrasi.
12: Denke, es ist ein großes Zeichen demokratischer Normalität. Wir haben längst Religionsgemeinden wie beispielsweise Kirchen oder auch jüdische Einrichtungen, die als Wahllokal genutzt werden. Und jetzt wird auch endlich eine Moschee genutzt. Wir haben 400.000 Muslime in Berlin. Wir haben 97 Moscheegemeinden. Von daher, dass endlich eine Moschee auch als Wahllokal genutzt wird, ist ein großes Zeichen dafür, dass Islam und Muslime zu Deutschland
3: kommen. CNN Indonesia World Now masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Demam Asian Games 2026 tidak hanya terasa di arena pertandingan. Di Nagoya, suasana perhelatan olahraga terbesar di Asia ini juga meriah di tengah masyarakat. Sebuah festival digelar untuk mengajak warga lebih dekat dengan Asian Games, mulai dari berfoto bersama dengan maskot hingga mencoba berbagai aktivitas olahraga. Namun, di balik semua kemeriahan tadi, akomodasi atlet juga menjadi perhatian.
1: Demam Asian Games 2026 tak hanya terasa di arena pertandingan. Di Nagoya, warga dan pengunjung turut merayakannya melalui festival One Asia World. Sejumlah keluarga dan penggemar olahraga memadati area festival, berfoto bersama maskot, berburu souvenir, hingga mencoba berbagai aktivitas bertema olahraga. Namun, salah satu yang menarik perhatian adalah model akomodasi atlet berbentuk kontainer. Ukurannya yang relatif kecil menuai sorotan, terutama bagi atlet bertubuh tinggi.

0: やっぱ狭いなって思った。うん、でベッドもここは今置いてないから、置いてなかったから
1: そう、ね、空間としてはあってもベッドが来たら狭く感じるのと、うん、そう、やっぱり大きい人が使うと。
2: Meski sempat menuai kontroversi soal akomodasi, perhatian kini diarahkan pada para atlet dan persaingan di arena.
3: Face some logistic problems. I mean, as soon as they arrived, some of them they could not get the accommodation in time, and that's why some issues were there. I think they are being sorted out now. Things are settling down gradually.
2: Asian Games Aichi Nagoya 2026 memang digelar tanpa satu perkampungan atlet terpusat. Para peserta ditempatkan di hotel, unit modular sementara, hingga kapal pesiar. Penyelenggara menyebut model ini dipilih untuk menekan biaya dan menghindari pembangunan fasilitas yang berisiko terbengkalai setelah ajang berakhir. Lebih dari 11.000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia bersaing dalam 43 cabang olahraga. Dari atletik, renang, dan sepak bola, hingga cabang khas Asia seperti kabadi, sepak takraw, dan kurash. Padel dan tekbol juga hadir sebagai cabang baru dalam ajang Asian Games tahun ini.
4: Kota pula di Kroasia menyuguhkan perpaduan antara sejarah dan juga teknologi. Bangunan-bangunan kuno yang telah berusia hingga 2.000 tahun disulap menjadi kanvas cahaya dalam festival Visualia. Namun sayang, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Bangunan bersejarah berusia 2.000 tahun di kota Pula, Kroasia berubah menjadi kanvas raksasa bagi pertunjukan seni cahaya. Festival Cahaya Visualia menerangi 16 lokasi di kota pesisir laut Adriatik ini dengan memadukan arsitektur kuno dan teknologi visual modern. Tahun ini, Visualia mengangkat tema ruang angkasa dan alam semesta. Sejumlah seniman internasional menghadirkan karya proyeksi dan instalasi.
5: The thing is, when we started the festival in 2013, when I saw this city, I was really amazed, and it really looked like a blank canvas that just needed some new technologies to add to it. So when we started playing with the projections and with light installations, it really changed the color of the whole city, and you can see it in different way. So for us, this was really something amazing, and definitely the historical part helps a lot.
2: Salah satu karya yang ditampilkan adalah Voice of Ukraine, karya seniman Ukraina Julia Shamsheva. Karya ini diproyeksikan ke dinding Museum Arkeologi Istria dan menjadi bagian dari Imagine Peace Project yang mengangkat pesan perdamaian di tengah konflik yang masih berlangsung di Ukraina. Sementara itu, alun-alun Romawi di pusat kota pula menjadi latar karya seniman Jerman Claudia Reh berjuluk Fractions. Ada pula karya A Butterfly Flapping Its Wings dari kelompok seni Thailand Beside Kid. Secara keseluruhan, festival tahun ini menampilkan 23 karya di 16 lokasi dengan melibatkan seniman dari Kroasia, Jerman, Ukraina, Norwegia, hingga Hong Kong. Festival Visualia berlangsung hingga Sabtu 19 September. Perhelatan serupa dijadwalkan kembali digelar pada September 2027.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Albi Pratama. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 21 September 2026 dari pilihan berita-berita berikut ini. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Petugas menemukan seekor induk orang utan terjebak di area terdampak karhutla bersama bayinya di Kalimantan Tengah. Harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan.

0: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian korban dengan menerjunkan 12 penyelam utama dan puluhan personel evakuasi ke lokasi kejadian.
1: Operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 diperpanjang 7 hari ke depan. Perpanjangan operasi dilakukan karena proses evakuasi kapal masih memerlukan waktu setelah tim salvage tiba di lokasi kejadian. Untuk memperkuat operasi, Basarnas menerjunkan 12 penyelam utama. Para penyelam ini memiliki pengalaman rescue diving. Selain penyelam, 36 personel tim evakuasi dari KN SAR Kamajaya 104 juga telah digeser menuju lokasi. Mereka membawa sejumlah perlengkapan evakuasi, diantaranya kantung jenazah, hazmat, sarung tangan latex, sepatu boot, hingga peralatan dekontaminasi. Perlengkapan ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi korban, termasuk jika tim menemukan korban di dalam badan kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantio Putra mengatakan, selama 7 hari ke depan, tim SAR akan memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali menyisir area pencarian sekaligus mendukung proses evakuasi kapal.
2: Oleh karena itu, kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim SAR, maka kami memperpanjang operasi ini menjadi 7 hari ke depan. Untuk itu, kami tidak membuang waktu, kami akan memanfaatkan waktu tersebut dengan tetap melaksanakan operasi yang nanti disampaikan esensi seperti biasanya, patroli tetap udara, kemudian lalu cepat, kemudian tetap dilaksanakan.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan Jumat kemarin. Berdasarkan data, diketahui korban bernama Muhammad Abianur dan istrinya Yuli asal Banjarmasin. Sedangkan jenazah terakhir adalah Surya, warga Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang merupakan paman korban. Korban yang ditemukan merupakan bagian dari rombongan ziarah Wali Songo asal Margasari dan Banjarmasin.
3: Yang ketujuh yaitu adalah kalau atas nama Muhammad Abianur. Ini juga teridentifikasi melalui identifikasi sumber melalui tim medis IDI dan properti. Yang ke-8 ini adalah Yuli, juga teridentifikasi melalui identifikasi primer melalui IDI dan identifikasi sumber properti. Yang ke-9 ini adalah atas nama Tuan Surya dan teridentifikasi melalui identifikasi primer sidik jari dan sidik medis.
1: Hingga hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan telah menemukan dan mengevakuasi 117 orang korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, sementara 108 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini, tercatat 126 orang penumpang masih dalam pencarian. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya masih dalam pencarian. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG pada Minggu. Satu jenazah penumpang yang sebelumnya masih dalam pencarian ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya. Dari kapal Kamajaya, jenazah selanjutnya dievakuasi menuju helikopter untuk diterbangkan ke Banjarmasin. Setelah tiba di Banjarmasin, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim DVI untuk memastikan identitas korban. Sepekan sudah berlalu sejak KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa, namun penantian belum berakhir. Di Boyolali, keluarga dari 2 warga desa Candi, Kecamatan Ampel yang menjadi penumpang kapal tersebut

0: tersebut masih menunggu kabar tentang proses pencarian dan proses evakuasi.
1: Kursi-kursi tamu masih tersusun di teras rumah Danang Herianto, warga Dukuh-Dukuhan, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Sepekan setelah kabar tenggelamnya KM Virgo Transport 8, rumah ini masih menyisakan suasana duka dan penantian. Pada Minggu pagi, sahabat, kerabat, hingga tetangga silih berganti datang memberikan dukungan dan semangat kepada keluarga. Namun di balik kedatangan mereka, ada satu hal yang masih dinantikan keluarga Danang, yaitu soal kabar keberadaan Danang. 7 hari berlalu sejak kapal yang ditumpangi Danang bersama rekannya, Denny Dwi Saputra, tenggelam di perairan Laut Jawa. Hingga kini, keduanya masih belum diketahui keberadaannya. Danang yang berusia 41 tahun diketahui berangkat dari rumah pada Kamis malam, 10 September, bersama rekannya. Keduanya merupakan warga Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, yang bekerja sebagai supir truk, membawa muatan ekspedisi menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi keluarga, perjalanan Danang seharusnya hanya menjadi perjalanan kerja biasa. Namun kabar tenggelamnya kapal membuat keluarga harus menjalani hari-hari penuh penantian.
2: Dari keluarga, semoga segera ditemukan, dapat berita baik gitu aja mas. Harapan saya cuma itu mas.
3: Ditemukan dengan. Berarti kontak terakhir apa mas? Ngabarin apa?
2: Ngabarin lewat WA itu mas. Ngabarin lewat WA, ngirimin video sama voucher, ngisi voucher wifi itu mas. Itu sama.
4: Itu cuma.
2: Enggak mas, itu terakhir itu Minggu. Sabtu. Ya, Sabtu siang. Sabtu siang.
1: Dua keluarga di Boyolali ini sama-sama menunggu proses pencarian dengan harapan orang yang mereka cintai dapat segera ditemukan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: 7 hari berlalu sejak KMP Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Sejumlah keluarga masih menanti kabar orang terkasih yang belum ditemukan. Sementara muncul isu mengenai santunan sebesar Rp500.000. Keluarga korban menegaskan fokus utama mereka bukan persoalan santunan, melainkan kepastian keberadaan orang terkasih yang masih belum ditemukan.

0: 7 hari berlalu sejak KMP Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Namun sejumlah keluarga masih menantikan kabar orang terkasih yang belum juga ditemukan. Salah satunya Jiono, kakak Agus Ribut Setiobudi, warga Malang, Jawa Timur. Jiono mengaku telah memeriksa data manifest. Dalam data, nomor polisi truk yang dibawa Agus tercatat. Namun nama Agus Ribut Setiobudi justru tidak tercantum. Perbedaan data tiket dan manifest membuat Jiono bingung, terutama terkait proses pencarian serta hak keluarga. Jiono mengaku tidak memahami persoalan hukum terkait data penumpang. Karenanya ia meminta bantuan dan pendampingan dari pihak terkait untuk memperjuangkan hak keluarga. Keluarga berharap operasi pencarian dapat terus diintensifkan, bukan hanya untuk Agus, tetapi untuk seluruh korban yang masih belum ditemukan.
1: Mungkin saya bingung gimana ini nanti kesukannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita orang kecil ya, orang awam, gak ngerti masalah hukum, gak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak kami sebagai konsumen.
2: Karena semuanya lengkap Pak ya, tiket.
1: Karena semua data-data komplit.
2: Gitu. Tapi di manifest tidak tercantum.
1: Di manifest gak tercantum.
2: Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
1: Belum ada kabar sampai hari ini.
0: Bagi keluarga, kepastian keberadaan Agus menjadi harapan yang terus dinantikan. Isu mengenai santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban KMP Virgo Transport 8 menjadi perbincangan di tengah proses pencarian. Sejumlah pihak disebut telah membantah informasi ini sebagai hoax. Namun, bagi keluarga korban yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Freddy Manuhua, salah satu keluarga korban yang masih bertahan di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menegaskan ia datang ke posko bukan untuk memikirkan uang santunan. Ia hanya ingin adiknya Stefiansyah ditemukan dan mendapatkan kepastian. Freddy menegaskan sebagai saudara kandung, ia merasa berkewajiban mendapatkan informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian terkait nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan.
3: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya. Saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
4: Ketemu ya?
3: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya harus dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
0: Freddy berharap operasi pencarian dapat memberikan kejelasan. Jika adiknya ditemukan dalam kondisi selamat, itulah yang menjadi harapan utama keluarga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Di tengah operasi SAR pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, aktivitas pelayaran Banjarmasin, Surabaya melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin terpantau masih berjalan secara normal. Sejumlah calon penumpang KM Niki Mila datang dengan membawa barang bawaan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut menuju Surabaya. Meski belum lama ini terjadi kecelakaan KM Virgo Transport 8, kondisi tersebut tidak serta-merta mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi laut. Bagi sebagian penumpang, kapal laut masih menjadi pilihan, terutama karena biaya perjalanannya dinilai lebih terjangkau dibandingkan transportasi udara.
6: Tiketnya jangan lupa, Pak De.
5: Pasca kebakaran kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisata Gunung Bromo kembali dibuka pada Sabtu 19 September 2026. Simak informasinya selengkapnya usai jeda.

0: cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau kian meluas hingga mencapai 81 hektar. Petugas gabungan berupaya membuat parit penyekat menggunakan alat berat guna menghalau api. Di sisi lain, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan bersyukur karena hujan deras akhirnya mengguyur wilayah mereka setelah kemarau panjang dan membuat kepekatan kabut asap berkurang.
2: Kamera drone merekam kawasan hutan dan lahan di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang masih terpantau terbakar pada Sabtu pagi. Kebakaran sudah berlangsung 19 hari sejak 1 September 2026 lalu. Api telah membakar 81 hektar lahan dan baru 29 hektar yang berhasil dipadamkan. Kondisi lahan gambut membuat api sulit dipadamkan. Petugas gabungan mengerahkan 3 eskavator guna membuat saluran parit agar api tak merembet ke hutan dan lahan lain.
3: Penanggulangan kebakaran hutan ini telah dibantu dengan 3 eskavator untuk membentuk fire barrel parit yang saat ini sudah mencapai 1,5 km dengan harapan pembuatan parit ini dapat
2: Petugas berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di daerah mereka. Setelah dilanda kemarau panjang dan kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, wilayah Lubuk Linggau akhirnya diguyur hujan deras pada minggu dini hari. Turunnya hujan pada minggu dini hari ini terjadi tiba-tiba, langsung disambut syukur oleh warga setempat.
4: Alhamdulillah jam 1 malam kabut segala asap hilang kalau.
2: Kehadiran hujan tidak hanya menghalau paparan kabut asap yang menyelimuti kota, namun juga mulai mengisi kembali sumur-sumur warga yang telah lama mengering akibat kemarau. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Terjebak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, seekor induk orangutan bersama bayinya ditemukan oleh petugas di Desa Madangsari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sementara itu, pasca kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisata Gunung Bromo kembali dibuka pada 19 September 2026. Akses wisatawan dibuka kembali melalui 4 pintu masuk yang ada.
5: Di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, petugas menemukan seekor induk orangutan bersama bayinya. Keduanya ditemukan di Desa Mandangsari, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, berada di atas sebatang pohon yang sudah mati dan hangus terbakar. Di sekitar lokasi, asap tipis masih terlihat keluar dari dalam tanah gambut. Petugas menduga api masih membara di bawah permukaan tanah. Petugas kemudian melakukan evakuasi dengan terlebih dahulu membius induk orang utan. Setelah berhasil dievakuasi, induk dan bayinya langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tubuh induk orang utan mengalami sejumlah luka bakar. Luka tersebut diduga berkaitan dengan paparan api saat orang utan meninggalkan area yang terdampak kebakaran. Sementara itu, kondisi bayi orang utan terlihat lebih baik. Bayi betina yang kemudian diberi nama Sarah diperkirakan baru berusia 1 bulan dengan bobot sekitar 1 kilogram. Induk orangutan yang kemudian diberi nama Sari diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Bobot tubuhnya mencapai 38,5 kilogram.
6: Induk dan bayi orangutan ini langsung kami bawa di posisi QOV di Pangkalan Bun untuk mendapat perawatan lebih lanjut karena pada saat kami melakukan observasi awal terlihat induk orangutan ini mengalami luka bakar di beberapa bagian kaki dan tangannya.
5: Untuk sementara, Sari dan Sarah akan menjalani perawatan dan pemantauan. Luka bakar yang dialami Sari akan segera ditangani hingga kondisinya dinyatakan pulih. Setelah dinilai cukup sehat, keduanya akan dilepas liarkan kembali ke habitat yang aman dari ancaman karhutlah. Setelah sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan, kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan kembali ini memungkinkan wisatawan dan pelaku jasa wisata kembali beraktivitas di sejumlah titik wisata. Salah satu aktivitas yang kembali dapat dinikmati wisatawan adalah menyaksikan matahari terbit dari kawasan Bromo. Mulai Sabtu 19 September 2026 pukul 1 dini hari, wisatawan kembali diperbolehkan memasuki kawasan Bromo. Akses dibuka melalui 4 pintu masuk. Meski kawasan wisata kembali dibuka, bekas kebakaran masih terlihat di sejumlah lokasi. Vegetasi yang terbakar menyisakan area berwarna gelap dan abu. Kondisi ini menjadi perhatian petugas dalam menjaga keamanan dan kelangsungan aktivitas wisata. Petugas mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama berada di kawasan Bromo. Salah satunya dengan tidak menyalakan api, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang juga minim keuntungan. Harga daging ayam kini kian mahal menggigit. Minggu pagi di pasar tradisional Pegirian Surabaya, pedagang menyebut harganya sudah menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut terjadi sejak lebih dari satu bulan terakhir. Dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kilogram, kini hanya membeli 4 hingga 5 kilogram saja. Jika sebelum kenaikan harga, seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kilogram ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kilogram. Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga. Namun, mahalnya harga daging ayam di pasar kini menjadi beban bagi pedagang yang dan juga pembeli.
7: Kan jualnya 3.5, 3.3.
8: Oh gitu ya, sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya.
7: Dapatnya ini ya kalau orang kalau mau.
8: Bu, dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
7: Mengurangi banget.
8: Biasanya beli berapa
7: biasanya
8: kilo?
7: Biasanya ulutan kan. Atau Agustusan ayam semua ya, sekarang nggak ada.
1: Ribuan porsi nasi pecel tumpang gratis di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ludes diserbu warga dalam waktu 2 jam. Sementara di ibu kota, sebuah apartemen di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Api muncul dari salah satu unit di lantai 7. Kami rangkum informasinya dalam kilas peristiwa berikut ini.
9: Itu di atas ya, Bi?
10: Iya.
11: Kebakaran melanda sebuah apartemen yang berlokasi di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam. Asap pekat keluar dari salah satu unit di lantai 7, membuat para penghuni panik dan berusaha menyelamatkan diri. Petugas damkar kemudian melakukan evakuasi terhadap sejumlah penghuni, termasuk anak-anak dan lansia, untuk diarahkan ke titik aman. Kebakaran diduga berasal dari panel listrik yang mengalami korsleting. Api bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan 16 unit mobil pemadam dan 90 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pemicu kebakaran masih diselidiki. Ribuan warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu pagi mengantri untuk mendapatkan nasi pecel tumpeng pincuk gratis di kawasan Simpang 5 Gumul atau SLG. Sebanyak 5.000 porsi nasi pecel disiapkan untuk warga oleh panitia dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau APPEPNAS Kediri. Meski berdesakan, warga antusias untuk mendapatkan pecel tumpeng gratis. Menurut warga, pembagian nasi pecel tumpeng gratis ini telah ditunggu sejak disosialisasikan sepekan terakhir. Nasi pecel dengan sambal tumpeng menjadi kuliner khas yang hanya dimiliki oleh Kediri. Nasi pecel sambal tumpeng telah terdaftar dalam HAKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar tidak diklaim daerah lain. Sebanyak 5.000 porsi pecel tumpeng pincuk ludes diserbu warga dalam tempo 2 jam saja. Warga menikmati sarapan gratis di sepanjang jalur hijau Simpang 5 Gumul. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, Kementerian IMIPAS pada tahun 2026 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp20 triliun yang akan digunakan untuk menegakkan hukum, pelayanan imigran, dan juga pembinaan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adriato di Jakarta, pihaknya juga membantu kementerian lain dalam mendeteksi terjadinya tindak pidana penyelundupan orang atau TPPO. Menurutnya, TPPO masih menjadi salah satu ancaman kejahatan lintas negara yang menyasar masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran.

0: Indonesia.co, Minggu. Sepanjang Januari hingga September 2026, Polda Kepri mencatat ada tiga lindungan KP2 MI mengaku prosedur resmi yang dulu rumit mendorong warga memilih jalur instan. Namun, proses dokumen dipangkas hingga 7 hari dengan syarat kelengkapan kompetensi kerja.
1: Kami juga harus menyadari bahwa itu salah satu kekurangan kami. Makanya dari yang dulunya setiap tahapan itu membutuhkan waktu lama, mungkin 20 hari lebih, sekarang cuma 7-14 hari. Tapi itu memang harus dilalui. Dan yang paling penting, mereka harus memiliki kompetensi. Ingat nggak dulu tahun 2025 Januari ada namanya tagar, kabur aja dulu. Bukan kabur aja dulunya diprotes, tapi kabur aja dulu tanpa memiliki kompetensi, mau kerja apa mereka di sana? Ujung-ujungnya mereka akhirnya menjadi korban perdagangan orang. Karena mereka nggak sanggup kerja, bersaing dengan kompetensi, dengan pekerja dari negara lain.
2: Ada juga yang mereka juga melalui pelabuhan yang ilegal, tiba-tiba tertangkap oleh PDRM di pantainya, mereka pasti kontak ke kami, kemudian dikirim ke wilayah Kepri, dan kami langsung diskusi sampaikan kepada KP2 MI untuk dipulangkan.
0: Warga antusias mengunjungi TNI Fair 2026 yang digelar selama 2 hari di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Antusiasme masyarakat di hari kedua TNI Fair 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta tergolong tinggi. Setidaknya ada 6.000 pengunjung meramaikan lokasi kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI ini. Selain memamerkan berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista, TNI Fair juga menghadirkan layanan kesehatan serta berbagai kegiatan edukasi bagi masyarakat.
1: Ribuan warga memadati lapangan Silang Monas dalam gelaran TNI Fair 2026 Minggu 20 September. Dalam kegiatan yang berlangsung 19 hingga 20 September untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI ini, masyarakat dapat menyaksikan langsung berbagai alat utama, sistem persenjataan atau alutsista,

0: tank, panzer, bahkan berbagai kapal perang yang hadir dalam bentuk miniatur. Berbagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi militer dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara turut dipamerkan. Pameran ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat perkembangan teknologi militer dan kemampuan pertahanan Indonesia. Tidak hanya melihat, pengunjung juga dapat mencoba sejumlah peralatan milik TNI selama kegiatan tersebut tidak menimbulkan risiko.
1: Pas datang ke sini, udah nyobain nih berbagai macam peralatan yang keren. Ada virtual reality, terus kita juga coba simulasi nembak-menembak gitu ya. Jadi segala macam ada di sini buat dilihat gitu. Jadi ini keren banget sih acaranya gitu. Dan ini benar-benar pokoknya keren deh gitu. Betul, buat edukasi buat masyarakat juga. Jadi kita ternyata tahu nih dari TNI kita ternyata punya peralatan segini canggihnya dan sekeren ini gitu.
2: Bagus, dari pamer-pamerannya, edukasinya tadi, dari sejarahnya juga ada, dari Angkatan Laut juga tadi ada, Angkatan Udara juga ada sejarah-sejarahnya semua. Jadi anak-anak tahu, kebetulan saya bawa anak kecil kan, jadi paham sejarah ininya, berdirinya ininya, perjuangannya ini sampai ini.
3: Abis main simulator pesawat jet.
4: Oh, pesawat jet. Terus seru nggak?
3: Seru.
4: Emang adik mau masuk, mau jadi tentara apa gimana?
3: Cuman main doang, alutsista sama kayak gini-gini.
4: Oh, simulatornya.
3: Iya.
0: Selain pameran alutsista, TNI Fair juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, mulai dari bakti kesehatan, pengobatan umum, hingga konser hiburan. TNI juga memberikan pelatihan hidup dasar bagi siswa dan masyarakat umum sebagai bagian dari edukasi dan interaksi langsung antara TNI dengan masyarakat. Melalui gelaran ini, masyarakat dapat mengenal lebih dekat dunia pertahanan, teknologi militer, serta peran TNI dalam kehidupan masyarakat. Andika Suramanto, Jakarta.
5: Pameran seni kontemporer kembali hadir di kota Surabaya melalui ArtSubs 2026. Pameran ini menghadirkan lebih dari 500 karya dari ratusan seniman, mulai dari lukisan, patung, fotografi, hingga instalasi yang memadukan arsitektur dan juga elektronik.
6: Memasuki ruang pameran ArtSubs 2026, pengunjung tak hanya disuguhi lukisan dan patung dalam pengertian konvensional. Karya-karya seni kontemporer di sini menawarkan pengalaman visual yang lebih luas. Ada fotografi hingga instalasi yang memadukan arsitektur, elektronik, dan material tak lazim. Tahun ini, ArtSubs di Balai Pemuda Surabaya menghadirkan karya lebih dari 100 seniman. Berlangsung 19 September hingga 8 November 2026, pengunjung diajak berkeliling 6 zona untuk menikmati 500-an karya.
7: Sekilas, instalasi ini seperti terbuat dari balon, tapi ternyata saya tertipu. Karena instalasi ini terbuat dari polyester resin yang lebih awet atau tahan lama. Jadi, kayaknya instalasi ini akan bertahan sampai akhir pameran. Nah, yang menarik perhatian saya adalah karakter Batman yang diberi nama Batloon. Ada versi mininya juga. Gemes banget. Nah, seniman ingin menampilkan karakter pada masa kecil.
6: ArtSubs 2026 memilih tema batas, ambang, dan seberang. Tiga hal ini menjadi cara ArtSubs membaca perkembangan seni kontemporer. Dari seniman yang tetap setia pada disiplin dan konvensi formal, namun terbuka untuk menyerap gagasan maupun pengalaman baru sebagai peluang untuk melaksanakan kritik terhadap disiplin maupun kekaryaan sendiri. Seniman yang memperluas batas ketika medium melampaui kebiasaannya hingga membuka ruang bagi praktik lintas disiplin.
8: Apa itu batas? Batas itu kan tadi, seni rupa itu ada batasnya. Kalau zaman dulu batasnya adalah lukisan patung, ya kan? Ambang itu apa? Ambang itu, jadi ada seniman yang menjaga batas. Sejak dulu sampai sekarang itu menggarap lukisan dan patung, dia setia pada itu. Tapi yang ambang apa? Ambang itu ketika lukisan sudah mulai menjadi bukan seperti lukisan. Tadi itu saya bilang, 2,5 dimensi, ada unsur lain yang ditambahkan, ya apakah itu kain atau material lain yang bukan cat gitu. Nah, itu ambang. Seberang apa? Nah, seniman menyeberangi batasnya berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini tidak termasuk di ranah seni. Misalnya ranah keilmuan, ranah pengrajin, ya, ranah insinyur.
6: Pameran seni kontemporer adalah ruang publik sekaligus ruang alternatif. Tempat masyarakat bisa menemukan pengalaman yang berbeda dari hiburan biasa. Karena itu, karya-karya eksperimental dihadirkan dalam tata pamer yang menarik dan menghibur.
9: Jadi lebih ke sensasi dari perasaan melihat ininya. Cuman kayaknya yang menarik juga ini yang belum ada captionnya ini tentang aku diceritain dari Mas Gatnya tadi. Ini figur-figur yang dicat dengan ekspresif dengan latar belakang perpustakaan. Karena saya juga pengurus perpustakaan juga, jadi relate tipis-tipis.
6: Pada saat yang sama, pengunjung juga bisa berpikir, merenung, atau melakukan refleksi. Interpretasi pun tidak harus seragam. Setiap orang bisa membaca karya berdasarkan isi kepala dan hati. Untuk masuk pameran mulai jam 10 pagi sampai 10 malam, pengunjung umum dikenai harga tiket Rp100.000 per orang. Sementara untuk mahasiswa dan pelajar dikenai Rp50.000 per orang. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Benarkah anggapan bahwa madu dan gula aren lebih sehat dibanding gula pasir? Simak jawaban selengkapnya sesaat lagi usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia New Day.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Ratusan penggemar karakter anime dan juga game berkumpul di gedung Indonesia Arena Jakarta untuk berbagi pengalaman dan cindramata. Seperti apa keseruan event bertajuk Cosplay First 2026 ini? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Itulah satu kata untuk event cosplay bertajuk Cosplay Force yang digelar Sabtu dan Minggu 19 hingga 20 September 2026. Tidak hanya cosplayer lokal, event yang digelar untuk mengumpulkan para penghobi pemakai kostum, riasan dan aksesoris karakter fiksi tersebut juga dihadiri oleh peserta dari luar negeri. Kurumi misalnya, cosplayer asal Jepang ini memainkan karakter Mayano Top Gun dalam serial anime Uma Musume yang populer di negeri Sakura.
1: 今回のイベントのオーガナイザーさんに声をかけてもらえたんですけど、もともとインドネシアのフォロワーさんがすごく多かったので、ずっと来たいと思ってました。
0: Tidak mau kalah dengan cosplayer luar negeri, Jennifer, gadis cantik asal Surabaya ini, hadir untuk memeriahkan event cosplay di Jakarta Minggu siang. Dengan memakai kostum senilai 2,5 juta rupiah dan riasan terbaik, dirinya berharap dapat menarik banyak penggemar untuk bisa meramaikan booth kecil tempatnya memajang berbagai souvenir hasil karyanya.
2: Nah, kalau aku datang ke Cosplay First itu karena dari namanya aja Cosplay First ya guys ya. Jadi di sini tuh aku sebagai cosplayer bisa menunjukkan karya-karya aku sebagai cosplayer gitu loh.
0: Selain yang cantik dan lucu, ada juga yang garang dan macho. Didik dan Nur Insan misalnya. Remaja ini tertarik untuk menggunakan kostum dari game online yang sering mereka berdua mainkan.
3: Nah, ini saya dengan cosplay game Point Blank. Ya, dengan ada logonya sini kan ada Point Blank sini. Ya, ala-ala pasukan gitu kita di sini kalau itu cosplaynya.
0: Event Director Cosplay First, Vanessa Celia menyebut pihaknya menargetkan 2.000 hingga 3.000 pengunjung dan komunitas cosplayer per hari selama 2 hari penyelenggaraan.
2: Kalau acara ini tuh kita tujuannya untuk menggather semua cosplayer ya, yang komunitas cosplayer di Jakarta khususnya dan juga seluruh Indonesia sebenarnya sih. Jadi kayak banyak banget nih komunitas cosplayer yang sebenarnya kalau diketemuin tuh bakalan rame banget dan seru banget kayak gitu loh. Dan mereka itu karena berteman-berteman ya, jadi suatu acara yang dan komunitas yang seru dan juga bisa menghasilkan gitu sih Kak.
0: Selain menarik untuk Gen Z dan milenial, banyak keluarga muda juga terpantau antusias menghadiri event ini. Berbagai macam pernak-pernik cosplay menjadi incaran untuk dikoleksi.
4: Baik, di GBK ini kita bisa kumpul sama anak-anak, mereka yang ngerti ya anime, dan juga ini ada yang hunting kartu Pokemon, koleksi-koleksi.
0: Selain kegiatan menarik seperti lomba catwalk, para pengunjung juga dapat beradu skill bermain game online sambil dihibur oleh berbagai grup idol untuk memeriahkan suasana akhir pekan Anda. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Masyarakat mulai banyak menerapkan pola hidup sehat, termasuk dalam hal mengonsumsi pemanis. Saat ini banyak yang memilih menggunakan madu dan juga gula aren sebagai pemanis dibandingkan dengan gula pasir. Karena dua bahan itu dianggap lebih sehat. Namun, benarkah anggapan tersebut? Berikut ulasannya melalui liputan berikut ini.
6: 4 bulan terakhir, Raja Wirayuda mencoba mengurangi konsumsi gula untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebagai pengganti gula pasir, mahasiswa berusia 20 tahun tersebut kini memilih menggunakan madu sebagai pemanis, baik untuk minuman ataupun kudapan sehari-hari. Menurutnya dari segi rasa, penggunaan madu tetap memberikan rasa manis terhadap makanan dan minuman, meskipun tidak semanis gula pasir. Untuk menjaga berat badan, ia pun tetap membatasi konsumsi madu dan menjaga pola makan.
7: Kalau menurut aku sih madu lebih ini ya, karena dia lebih alami dan mungkin kadar gulanya juga lebih rendah dari gula putih murni gitu ya. Dan ya selama ini yang Raja rasain ketika mengganti menjadi madu tuh ya tubuh tuh nggak terlalu gemuk gitu ya. Atau misal kayak dulu ketika konsumsi gula berlebih, muka tuh kadang jerawatan, muka tuh kadang lebih kelihatan gemuk gitu ya. Tapi madu itu kalau buat tubuh Raja sendiri bisa ngasih benefit yang sama sebagai sumber energi untuk gula, tapi dampak negatif gulanya tidak terlalu terasa seperti memakan gula putih murni.
6: Tak hanya Raja, sejumlah warga lainnya juga mulai mengurangi konsumsi gula pasir. Ada yang memilih mengurangi takaran atau beralih menggunakan pemanis lain yang dirasa lebih sehat. Ada juga yang memilih menghindari beragam jenis pemanis sama sekali.
8: Masih pakai gula, cuman takarannya dikurangin. Iya, gula pasir. Pastinya beda lah, gula pasir pasti lebih manis, lebih berasa.
9: Kalau menurut aku sih sama aja ya, karena setahu aku tuh gula struktur gula yang ada di gula merah atau gula aren itu sama atau mirip sama gula pasir gitu. Jadi ketika diurai di tubuh tuh bikin sugar spike-nya naik secara spontan gitu, dan itu kurang bagus gitu untuk tubuh gitu.
6: Dokter spesialis gizi Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes Chandrawinata, mengatakan perbandingan kalori antara gula pasir, gula aren, dan madu sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, gula aren dan madu memiliki kandungan gizi tambahan jika dibandingkan gula putih biasa.
10: Kalau gula pasir tentu dia tidak mengandung mikronutrien sama sekali. Kemudian kalau gula aren, karena dia diperas dari getah pohon aren ya. Nah, itu tentu mengandung beberapa mineral langka ya. Nah, seperti kalium, kalsium, dan juga sedikit zat besi. Nah, kalau madu dia mengandung mineral langka sedikit dan ditambah antioksidan seperti polifenol ya.
6: Ia mengingatkan konsumsi pemanis apapun jenisnya tetap harus dibatasi karena berpotensi menimbulkan penyakit seperti diabetes hingga perlemakan hati atau fatty liver. Konsumsi buah-buahan secara utuh dinilai lebih menyehatkan untuk mendapatkan rasa manis dibandingkan dengan menggunakan gula atau pemanis lainnya. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
5: Bagaimana jika kualitas air, ukuran ikan, hingga jumlah pakan yang diberikan bukan lagi hanya ditentukan berdasarkan perkiraan manusia? Di Pusat Inovasi Perikanan Digital Nasional di Universitas Pertanian China, proses budidaya ikan dipadukan dengan sensor, data, otomatisasi, dan juga kecerdasan buatan atau AI untuk membuat proses pemeliharaan semakin presisi.
11: Inilah National Digital Fisheries Innovation Center, pusat riset yang berada di lingkungan China Agricultural University Beijing. Didirikan sejak 2019 dan menjadi salah satu pusat inovasi digital di bidang pertanian yang juga mengembangkan teknologi untuk budidaya. Cakupan risetnya seperti sensor kualitas air, pengenalan perilaku ikan, pengolahan informasi, hingga pengembangan peralatan dan robot untuk budidaya. Seperti menggunakan teknologi drone saat menebar pakan untuk ikan. Di sini digitalisasi tak hanya pada pemantauan, data yang dikumpulkan digunakan untuk mengambil keputusan secara otomatis. Mulai dari kondisi air, karakteristik ikan, hingga menentukan jenis dan jumlah pakan yang diberikan. Digitalisasi perikanan yang dikembangkan oleh NDFIC tidak hanya beroperasi indoor. Teknologinya juga diarahkan untuk budidaya di luar ruang. Mulai dari kolam, keramba jaring air dalam, hingga sistem budidaya di laut lepas. NDFIC mengeklaim model ini membuka peluang budidaya dengan intervensi manusia yang lebih terukur. Data dari lingkungan dan ikan dapat diolah menjadi informasi yang kemudian digunakan untuk mengoperasikan peralatan secara lebih presisi. Universitas mengaku mengembangkan pendekatan tersebut sebagai upaya dari konsep smart fisheries, yaitu membawa budidaya ikan dari pola tradisional menuju sistem yang lebih terukur, terhubung, dan otomatis. Tujuan ke depan, budidaya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ikan yang dipelihara, tetapi juga berapa banyak data yang bisa dibaca, dihitung, serta diterjemahkan menjadi keputusan.
12: Yang menarik, ikan di sini diternakan dengan cara digital dengan menggunakan teknologi canggih. Seperti misalnya ikan sturgeon di sini, ini adalah salah satu jenis ikan yang harganya cukup mahal, sekitar 210.000 untuk satu ekor ikan, tapi bukan satu kilo ya. Untuk satu ekornya itu sekitar 210.000 rupiah kalau dikonversi ke rupiah. Dan ikan ini juga menghasilkan kaviar yang harganya juga cukup mahal, dan kotoran dari tempat penangkaran ikan ini dikelola lagi di sini, di alat ini, kemudian dibersihkan, hasil akhirnya ini menjadi pupuk cair untuk tanaman-tanaman yang ada di sini, seperti pakcoy ini, dan juga kubis, dan juga beberapa buah-buahan sayur buah seperti tomat yang ada di sini.
11: Teddy Zuhari, Beijing, China.
5: Serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan tewas. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan Gaza, Palestina. 3 orang tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Militer Israel menyatakan serangan ini menargetkan seorang militan Hamas. Otoritas Palestina menyatakan lebih dari 73.000 jiwa tewas dalam serangan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Genjatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu menyerukan rekonstruksi wilayah dan negosiator gagal menyepakati syarat-syarat agar Hamas melucuti senjata dan Israel menarik pasukannya.
1: ساعد الضربة كان اللي هنا مرمي واللي هنا طاير واللي هنا مقطع واللي في السيارة وسط اللي هنا اللي حوالينا محلات تضررت كل شيء ويا كل واحد يدور على اللي هنا شفنا اللي في السيارة وشفنا الناس اللي مرمية.
0: Serangan drone besar-besaran menyasar Moskwa, Rusia pada Minggu. Serangan ini menyebabkan 2 orang tewas di wilayah sekitar Moskow serta merusak fasilitas di kilang minyak ibu kota.
2: Ratusan drone menyasar Moskwa dan wilayah sekitarnya pada Minggu 20 September bertepatan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Dalam unggahannya di media sosial Telegram, wali kota Moskwa Sergei Sepyanin menyebut serangan ini sebagai serangan drone terbesar yang pernah menyasar ibu kota Rusia. Sepyanin mengatakan lebih dari 1.600 drone telah dihancurkan sejak Sabtu, termasuk 450 drone yang mengarah ke Moskow. Beberapa drone berhasil mencapai area kilang minyak Moskwa dan menyebabkan salah satu fasilitas di dalam kompleks kilang rusak. Sejumlah warga juga dievakuasi setelah drone menyebabkan kebakaran dan kerusakan di sejumlah bangunan. Sepyanin juga menulis bahwa peristiwa itu merupakan serangan yang gagal untuk mengganggu hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Namun Ukraina belum memberikan komentar atas tuduhan tersebut. Pemilihan parlemen Rusia berlangsung selama 3 hari dan diperkirakan akan kembali dimenangkan oleh Partai Rusia Bersatu di mana Presiden Vladimir Putin berada di dalamnya.
0: Ke informasi lainnya, lautan rumput merah muda mewarnai sebuah kebun di Provinsi Jiangsu, China. Keindahan alam bak di negeri awan juga terjadi di Pegunungan Laocoon. Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Albi Pratama, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Hamparan rumput merah muda mewarnai wilayah Guahong Manor Nanjing yang terletak di Provinsi Jiangsu, China. Ladang rumput Muliping seluas puluhan hektar ini tampak seperti lautan awan yang dipenuhi dengan untaian bunga yang lembut bagaikan kain permen gula kapas. Warga maupun wisatawan pun bisa berjalan-jalan sambil melihat keindahan alam pedesaan. Hamparan warna merah muda ini juga telah menjadi pemandangan khas yang menampilkan perpaduan lokal antara sektor pertanian, budaya, dan pariwisata. Keindahan kabut dan awan yang mengubah kawasan lahan basah di daerah otonom Mongolia dan perbatasan Cina menjadi landscape yang indah bak di negeri awan. Di tengah pancaran cahaya yang memukau akibat efek tindol, hamparan kabut ini menyelimuti lahan basah Ergun di kota Hulun Buir, mengubah kawasan konservasi itu menjadi negeri yang mempesona. Hamparan awan dan kabut yang bergulung juga menyelimuti kabutan Luancuang di kota Luoyang, Provinsi Henan, juga menciptakan pemandangan menakjubkan di Gunung Laojun. Usai hujan turun terus-menerus selama beberapa hari, tingginya kelembapan udara menghasilkan formasi awan. Perpaduan awan ini dengan bangunan beratap emas serta pegunungan yang hijau dan rimbun menciptakan panorama alam yang hidup dan megah.
4: Harapan

0: Yang sempat viral, pria penendangan perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat ditetapkan jadi tersangka. Hati-hati penipuan berkedok promosi menjual regulator tabung gas. Pelaku berkelompok dan nekatnya justru mencatut nama salah satu perusahaan migas.
1: Yang meledak-ledak itu Pak karena dioplos. Tausnya sudah dibuka.
2: Ini dadang di Etalase 50.
0: Sisi Kota menghadirkan potret kerja keras buruh tempa tembaga di Boyolali, Jawa Tengah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Polisi menetapkan pelaku penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Terduga pelaku disebut-sebut sengaja menendang korban lantaran merasa terganggu dan juga terhalang oleh korban.
3: Penyidikan kasus penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat terus bergulir. Terduga pelaku penendangan yang ditangkap pada Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Idewa Putu Gede Anum Danujaya dalam dialog di program CNN Indonesia Newsroom minggu kemarin menyebut, terduga pelaku terganggu karena merasa dihalangi korban.
4: Keterangan-keterangan dari saksi dan dari terduga pelaku juga kita sudah melaksanakan pemeriksaan. Motif sementara yang dapat disimpulkan oleh penyidik adalah

0: pelaku merasa terganggu terhadap keberadaan dari korban sehingga melakukan tindakan eksplosif dengan cara menendang korban yang lagi sedang mengantre di area food court tersebut.
1: Dari hasil penyidikan, polisi juga menegaskan jika isu yang beredar bahwa korban merupakan seorang pencopet adalah tidak benar. Terduga pelaku dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi juga meminta keterangan korban terkait kejadian penendangan tersebut. Polisi menyebut jika korban masih mengalami syok. Polisi menambahkan korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat tendangan tersebut.
2: Informasi berikut ini bisa menjadi perhatian bagi ibu-ibu rumah tangga. Di Jakarta Barat, ada 3 pria yang ditangkap warga karena melakukan penipuan promosi menjual regulator tabung gas. Para pelaku ini bahkan nekat mencatut nama salah satu perusahaan migas. Sementara itu pencurian toren air menggunakan mobil terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Warga menyebut pencurian di wilayah ini sudah berulang kali terjadi.
3: 3 orang pria ditangkap warga di Jalan Guzi Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Mereka diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga Rp150 hingga Rp200.000 dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar, namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku.
4: Diiming-iming gratis di LPG, 3 blok. Setelah itu suruh beli regulator, harga Rp150 dapat 1 tungku kompor sama gas LPG-nya. Terus yang 200 bilangnya dapat tungku yang 2, tapi malah kagak ada juga.
3: Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban. Kamera CCTV merekam saat mobil pick-up melintas dari arah timur Purwokerto menuju barat Aji Barang. Mobil pick-up ini diduga digunakan untuk mengangkut toren air yang dicuri dari seorang warga di Desa Pacurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah membawa toren, pick-up kemudian bergerak menjauh dan melintas hingga pertigaan Pacurendang. Peristiwa ini dibenarkan Suryono, warga setempat, saat dikonfirmasi Minggu siang. Warga menyebut aksi pencurian bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sejumlah barang milik warga juga dilaporkan hilang. Kasus ini disebut sudah dilaporkan kepada polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya viral di media sosial, ada video yang memperlihatkan detik-detik kapal kargo berbendera Panama yang menabrak kapal penangkapan ikan di perairan Kepulauan Riau. Kecelakaan ini diduga terjadi karena salah satu kapal tidak melihat ada kapal lain yang melintas. Sementara itu di Wakatobi, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan Desa Matahora di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
5: Viral di media sosial video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis 17 September 2026. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut. Kepala Kantor Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Fazli, Senin pagi mengatakan, tabrakan kapal bukan terjadi di perairan Batam Kepulauan Riau, namun terjadi di perairan Singapura.
6: Perlu kami sampaikan dari Kantor Sar Tanjung Pinang bahwa kejadian tersebut berada di perairan Singapura yang melibatkan 2 kapal, yaitu kapal nelayan atau fishing vessel Luking Yuan Yu 108 yang berbendera Cina, kemudian kapal First Mangrove tipe bulk carrier. Insiden itu terjadi di perairan Singapura pada tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 08.00 waktu setempat.
5: Kapal penangkap ikan mendapat penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini, penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura. Sementara itu, viral di media sosial, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Satpola Riut Polres Wakatobi, Ibtu Jufri, Sabtu malam mengatakan, bangkai hiu paus seberat kurang lebih 5 ton pertama kali ditemukan warga pukul 6 WITA sekitar 700 meter dari garis pantai. Petugas bersama komunitas diving dan warga mengevakuasi bangkai hiu paus namun terkendala kondisi perairan yang dangkal. Evakuasi harus segera dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan perairan.
2: Berikutnya kita ke sejumlah informasi di daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada ratusan warga di Bali yang tertipu dalam jual beli emas pada Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Ya, ada ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali yang memberikan kuasa kepada lembaga bantuan hukum guna melapor ke Polda Bali. Sebelumnya mereka telah melapor ke polisi secara mandiri. Korban membawa invoice transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku juga menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata 10 hingga 50 gram emas. Kuasa hukum mengatakan dari 92 korban yang terdata, kerugian tercatat 7 miliar rupiah. Polisi menyita mobil mewah milik pemilik toko emas. Pemilik toko yang berkebangsaan asing ini kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini punya cabang di Jakarta dan juga Surabaya. Selanjutnya kita ke Jakarta terkait carut marutnya proses penentuan desil oleh Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Sosial. Ada ratusan warga berbagai daerah di DKI Jakarta yang mendatangi pos pengaduan desil. Dan kebanyakan warga ini mengadu kepada posko pengaduan desil untuk mengubah status desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka. Akibat kesalahan desil, warga dirugikan sehingga tidak bisa memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar. Posko ini sebagai tempat pengaduan warga untuk menyampaikan keberatan sekaligus melaporkan data yang perlu diverifikasi ulang. Nantinya data desil diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan. Dan bergeser ke Jawa Timur, ada ribuan porsi nasi pecel tumpang gratis di Kabupaten Kediri yang ludes diserbu warga. Kuliner khas yang telah terdaftar HAKI ini dibagikan kepada warga di kawasan Simpang 5 Gumul. Ribuan warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Minggu pagi antri mendapatkan nasi pecel tumpang pincuk gratis di kawasan Simpang 5 Gumul. 5.000 porsi nasi pecel disiapkan untuk warga oleh panitia dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau APETNAS Kediri. Meski berdesakan, warga antusias untuk mendapatkan pecel tumpang gratis. Pembagian nasi pecel tumpang gratis ini telah ditunggu warga. Nasi pecel sambal tumpang terdaftar dalam HAKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar tidak diklaim daerah lain. 5.000 porsi pecel tumpang pincuk ludes diserbu warga dalam tempo 2 jam. Warga menikmati sarapan gratis di sepanjang jalur hijau Simpang 5 Gumul.

0: Berikutnya, harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kian mahal. Harga cabai rawit merah naik 100% lebih dan nyaris menembus Rp90.000 per kilogram. Sedangkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang membuat pasokan sayuran ke pasar tradisional tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi.
1: Harga cabai di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat merangkak naik Senin pagi. Kenaikan bahkan mencapai 100% dari harga normal. Harga cabai rawit merah tembus Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Asalnya cabai rawit dijual Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit domba dari Rp30.000 menjadi Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp24.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama dan akibat kemarau. Pedagang mengeluh sementara konsumen terpaksa mengurangi pembelian.
2: Cabai ori Rp18.000 seperempat.
3: Sekilo berarti berapa kalau sekilo? Hampir 100.
2: Enggak. 75-nya.
3: 75.000. Kalau cabai itu?
2: Ini 13.000 seperempat. Sekilona 48. Rawit merah seon 7.000, sekilo 65.
3: Teteh suka beli? Melonjak. Kalau buat pembeli seperti itu gimana teh? Kalau melonjak gini teh?
4: Sudah.
3: Berat.
4: Berat.
3: Pengennya gimana teh harganya teh?
4: Turunin atau diturunin harganya?
3: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya?
4: Pengen. Ya, gimana
3: waktu? Kemampuan gitu ya?
4: Kemampuan.
3: Oke, siap.
1: Minggu sore, sejumlah pedagang sayur di Pasar Induk, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berebut sayuran yang dibawa oleh petani. Sudah sepekan terakhir, para pedagang kesulitan pasokan sayuran untuk dijual. Alasannya satu, kemarau panjang. Banyak petani mengalami gagal panen sehingga membuat pasokan sayuran ke pasar tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi. Seperti harga sayur bayam yang sebelumnya dijual Rp7.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat.
5: Kami tidak ada turun hujan, jadi tidak bisa seni hidupnya barang.
3: Oh gitu,
5: ya.
3: Gara-gara kemarau.
5: Kemarau.
3: Jadi banyak yang mati.
5: Ya banyak mati, tidak bisa seni anunya hidupnya tanaman.
3: Jadi kurang juga yang bawa ya, ke pasar.
5: Kurang. Datangnya kurang di sini dia biasanya anu banyak. Sekarang sedikit sekali.
3: Berarti berebut ki ini.
5: Iya. Kalau tidak ada langganan tidak dikasih loh Pak.
1: Hal yang sama juga terjadi pada kangkung. Yang semula dijual Rp7.000 per ikat kini menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga juga terjadi pada kacang panjang, sawi, bahkan terong. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan yang terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga yang juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mulai mengatur ulang prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: get to say any words.
1: Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
2: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
3: Kilo aja deh.
2: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
3: Ya, makasih ya, Mbak. Ya, makanya saya dengan berdagang ini, saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan. Entah di pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya, maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau dapat, gimana mau jualannya ya kan. Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
2: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
0: Aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
2: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
4: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga. Kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah begitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita itu tetap harus ada walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu. Ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
2: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Memetakan mana yang bisa diatur ulang bisa jadi langkah pertama sebelum mencari sumber pemasukan tambahan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
5: Selanjutnya ada cerita tangan-tangan terampil buruh tempa tembaga dari Boyolali, Jawa Tengah. Kisahnya hadir dalam Sisi Kota usai jeda komersial berikut.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.

0: Perbukitan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ada satu kampung yang riuh dengan suara palu dan mesin gerinda. Inilah Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, yang berada di kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Di kawasan ini, kerajinan berbahan tembaga, kuningan hingga aluminium lahir dari tangan-tangan terampil. Ada lampu gantung, hiasan dinding, hingga peralatan rumah tangga. Sentra kerajinan tembaga di sini disebut-sebut sudah ada sejak abad ke-16 dan berkembang sebagai industri rumah tangga sejak 1930-an di era Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-10.
1: Di balik megahnya, indah dan mewahnya lampu tembaga ini, terdapat tangan-tangan terampil yang setiap harinya berhadapan dengan palu, api, dan kerasnya logam. Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Boyolali, pekerjaan ini dilakukan secara turun-temurun. Lalu seperti apa kerasnya para pekerja ini yang setiap harinya berhadapan dengan tembaga ini? Mari kita lihat lebih dekat.
0: Setiap bengkel atau workshop memiliki spesialisasinya masing-masing. Seperti Galeri Restu Art, yang dalam 10 tahun terakhir lebih banyak membuat beragam jenis lampu gantung. Sedikitnya ada 15 pekerja di tempat ini. Bagas Setiawan salah satunya. Sudah lebih dari satu dekade, Bagas telah menjajal hampir semua tahapan membuat kerajinan. Mulai dari memotong lembaran tembaga sesuai pola, membentuk hingga tahap finishing produk.
1: Oke, jadi setelah proses tadi plat-plat ini sudah dipotong, kemudian dibentuk, sekarang adalah proses semi finishing. Ini namanya proses apa nih, Mas?
2: Ini pembentukan untuk tingnya, ting lampunya.
1: Terus apa, Mas? Mungkin suka-sukanya apa ya, Mas? Selama 10 tahun kerja di sini, Mas.
2: Untuk suka dukanya ya, kalau misal kerjaan lagi sepi, jadi mengurangi pendapatan lah.
0: Per hari, Bagas bisa mendapatkan upah sekitar Rp100.000 dari pekerjaan ini. Bagi Bagas, hasil karya tangannya tidak bisa sekadar diukur dengan uang. Ada kebanggaan tersendiri saat ia bisa menghasilkan sebuah barang kerajinan. Kebanggaan ini pula lah yang membuat para pekerja di sini tetap setia dan menekuni keahliannya. Ketika pesanan sedang sepi, sebagian pekerja bercocok tanam, bahkan beternak. Sementara bagi pemilik usaha, mempertahankan pekerja terampil juga bukan perkara mudah. Biasanya mereka memberdayakan warga sekitar.
3: Kita mengutamakan warga sekitar biar kita bisa apa ya membantu ekonomi warga sekitar lah. Kita menggunakan tenaga sekitar sini, memberdayakan warga sini agar supaya mengurangi pengangguran.
0: Cerita tentang buruh tembaga di Cepogo tidak hanya milik para pekerja muda. Di workshop lainnya, seorang perempuan berusia 57 tahun masih setia bekerja dengan palu dan tatahnya. Namanya adalah Sukamti. Setiap hari, Sukamti berjalan ke tempat kerja sambil membawa peralatan. 41 tahun sudah, Sukamti menekuni seni memahat tembaga. Keterampilannya diajarkan oleh orang tuanya. Di tangan Sukamti, lembaran tembaga ini berubah menjadi kerajinan dengan pola yang rapi sekaligus detail.
1: Memang sehari bisa menyelesaikan berapa tahapan?
4: Satu bentuk, Mas.
1: Satu bentuk ya, aja?
4: Ya tinggal apa polanya, kalau besar ya 3-2 hari atau 1 minggu.
1: Sampai
4: ya, kalau cuma gini kan 1 hari cukup gitu.
1: Apa itu ya, yang membuat bertahan sampai usia segini, Bu?
4: Kan saya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk biaya anak sekolah, ya apa keperluan di rumah gitu, Mas.
0: Bagi Sukamti, pekerjaan ini bukan sekadar tentang keterampilan. Ini adalah cara untuk menjaga kompor di dapurnya tetap nyala, dan anak-anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan. Bagi pemilik galeri, Sukamti adalah salah satu pekerja yang sulit digantikan. Kualitas pahatan Sukamti menjadi alasan

0: dan perempuan ini tetap dipercaya. Pemilik galeri mengakui hasil karya dari tangan para pemahat ini sebenarnya masih bisa lebih tinggi.
1: Sebenarnya kalau sebanding sih belum sih, jadi karena kita itu baru kita produksi ya, jadi kita bahan baku segini untuk biaya produksi ini baru kita jual. Tetapi kalau sudah dinilai dari seninya, itu sebenarnya belum sebanding dengan harga yang kita jual sekarang. Karena apa, nilai kita itu seperti handmade ya, kita karya tangan, karya yang diciptakan dengan memahat itu sebenarnya kita bisa menjual lebih gitu dengan apa yang kita produksi seperti ini sekarang ini. Tetapi memang kalau pasar ini kita belum bisa seperti mungkin kayak seniman, kita belum punya branding yang kayak mungkin seniman-seniman yang sudah terkenal, dia bisa menjual karya seninya itu dengan memang hasil karya seni, bukan kerjanya gitu loh.
0: Bagi masyarakat di luar Cepogo, kerajinan berbahan tembaga adalah mahakarya yang klasik, elegan, bahkan mewah.
2: Kalau lampu gantung itu kan kental sama nuansa heritage-nya ya, klasik, mewahnya dapet, terus kita kayak teringat kayak kejayaan di masa lalu gitu.
3: Nah, kalau menurut saya sih wajar ya, harganya mahal, karena kan prosesnya handmade, diukir, terus panjang juga agak rumit.
4: Lain itu juga kelihatan lebih mewah, itu kan karena tekstur alamiah yang dipahat, itu kan menimbulkan, apa ya mas ya, kayak nilai-nilai artistik gitu loh. Nilai-nilai seninya itu loh.
0: Di mata konsumen, tembaga telah berubah menjadi karya seni. Di tangan Bagas dan Sukamti, tembaga menjadi sumber penghasilan yang menopang kehidupan mereka. Bagi para pekerja, selama masih ada palu yang bisa diayunkan dan tembaga yang bisa ditempa, keahlian dan keterampilan mereka akan tetap digunakan untuk terus berkarya. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Wali Kota New York Zohran Mamdani. Tetaplah di redaksi.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Iya, kalau begini.
5: Iya. Iya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data dari Bang, dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
3: tadi.
8: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Ya, sebagai penutup di redaksi kali ini, kami hadirkan informasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menggelar pertemuan bilateral dalam sidang pleno U20 Mayoral dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani. Saya Rizky Arisnanda pamit, sampai jumpa.
8: Ketegangan kembali terjadi di Laut Cina Selatan. Kapal penjaga pantai Cina dan kapal perikanan pemerintah Filipina bertabrakan di perairan sengketa. Cina merilis rekaman tabrakan pada hari Jumat. Kapal Filipina bergerak berdekatan dengan kapal penjaga pantai Cina sebelum keduanya bertabrakan. Beijing menuduh kapal Filipina mengabaikan peringatan, mengubah arah secara tiba-tiba dan mempercepat laju melintasi haluan kapal. Sementara Filipina menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur pelayaran. Kapal Filipina disebut membawa bantuan bahan bakar untuk nelayan Filipina. Tabrakan menyebabkan bagian kanan kapal Filipina rusak. Tidak ada korban luka dalam insiden ini. Serangan udara yang diduga dilakukan Israel memakan korban jiwa. Serangan menghantam mobil jenis SUV di kawasan Sheikh Radwan, barat laut kota Gaza. Warga sekitar berupaya memadamkan kobaran api, usai ledakan satu jenazah dievakuasi. Dua anak perempuan turut menjadi korban dan dievakuasi ke rumah sakit. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat setidaknya 4 orang tewas dan belasan lainnya terluka dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dalam sidang pleno U20 Mayoral dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani di Civic Hall New York Minggu waktu setempat. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan solusi dalam hal transportasi publik, banjir, hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Sementara Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga.

0: Inilah video amatir aksi penusukan yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, korban yang seorang pengamen ini terkapar bersimbah darah usai ditusuk pengamen lainnya. Aksi penusukan ini terjadi pada Sabtu siang di persimpangan traffic light pintu keluar Jalan Lingkar Utara Desa Ploso Wahyu, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Jawa Timur. Insiden berdarah ini diduga dipicu masalah perebutan area mengamen. Awalnya terjadi pertengkaran verbal antara pelaku dan korban hingga berujung pada penusukan dengan pisau. Korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis. Terduga pelaku berinisial ML, pria berusia 30 tahun ini pun berhasil ditangkap polisi.
1: Menangkap terduga pelaku dan saat ini menjalankan proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Sedangkan untuk korban telah kami tolong, kami evakuasi dan saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit.
0: Ratusan massa ojek online menyisir jalanan Mawas, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mencari juru parkir liar yang melakukan penikaman terhadap rekan seprofesinya bernama Muhammad Alfian Syahrul pada Sabtu malam. Massa mengamuk terlihat melempar kursi yang berada di sekitar lokasi karena tidak menemukan pelaku di lokasi. Muhammad Alfian Syahrul diketahui hendak mengambil pesanan online di dalam Mall Ratu Indah Makassar dan telah membayar uang sebesar Rp10.000 ke pelaku sebelum terjadi cekcok antara keduanya. Pelaku kemudian menikam korban di bagian tangan hingga ojol tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit dan menderita luka 12 jahitan. Tidak puas karena pelaku belum tertangkap, massa ojol ini pun sempat mengepung kantor Mapolsek Mamajang di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Makassar. Mereka meminta pihak kepolisian untuk bertindak tegas dan menangkap pelaku yang belakangan diketahui bernama Isra. Kepolisian pun telah melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku. Namun pelaku diduga sudah tidak berada di lokasi.
2: Ada 12 jahitan di lengan kanan karena benda tajam. Jadi si devil ojol ini udah merasa membayar sebesar Rp10.000. Tapi tetap diusir, akhirnya ojol ini ada perlawanan, akhirnya si jukir ini memanggil teman-temannya, akhirnya jadilah penganiayaan.
0: Hingga kini pihak kepolisian masih terus memburu pelaku. Kepolisian juga meminta massa ojol untuk bersabar, serta menyerahkan penanganan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal. Kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Polisi menetapkan pelaku penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Terduga pelaku disebut sengaja menendang korban lantaran merasa terganggu dan terhalang oleh korban.
1: Penyidikan kasus penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat terus bergulir. Terduga pelaku penendangan yang ditangkap pada Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Idewa Putu Gede Anum Danujaya dalam dialog di program CNN Indonesia Newsroom minggu kemarin menyebut, terduga pelaku terganggu karena merasa dihalangi korban.
2: Keterangan-keterangan dari saksi dan dari terduga pelaku juga kita sudah melaksanakan pemeriksaan. Motif sementara yang dapat disimpulkan oleh penyidik adalah pelaku merasa terganggu terhadap keberadaan dari korban sehingga melakukan tindakan eksplosif dengan cara menendang korban yang lagi sedang mengantre di area food court tersebut.
1: Dari hasil penyidikan, polisi juga menegaskan jika isu yang beredar bahwa korban merupakan seorang pencopet adalah tidak benar. Terduga pelaku dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi juga meminta keterangan korban terkait kejadian penendangan tersebut. Polisi menyebut jika korban masih mengalami syok. Polisi menambahkan korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat tendangan tersebut.
0: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya menangkap seorang pemuda yang diduga mengedarkan obat keras jenis pil koplo berlogo Y. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 3.000 butir pil koplo. Sementara di lokasi lainnya, Polda Metro Jaya menangkap dua orang wanita yang mengedarkan kartridge mengandung etomidate di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi pun mengamankan barang bukti berupa 216 kartridge yang mengandung etomidate.
3: Viral di media sosial, seorang pemuda berinisial AS tak berkutik saat ditangkap ramai-ramai oleh belasan warga dan sejumlah polisi di kawasan Taman Apsari, Surabaya. Sebelumnya, pelaku sempat melarikan diri sejauh 300 meter saat polisi memburu dirinya yang menjadi target operasi pada 17 Agustus 2026 lalu. Saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan 3 botol berisi tablet berwarna putih berjenis pil koplo. Kepada polisi, AS mengaku memperoleh pil koplo tersebut dengan cara membeli dari seorang berinisial DY yang kini menjadi DPO Polresta Surabaya. Dari hasil penyidikan, AS mengaku telah menjalankan aktivitas jual-beli pil koplo tersebut sejak Februari 2026. Dari setiap botol yang berhasil dijual, pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp167.000.
4: Pada saat ditangkap, belinya pakai sepeda motor dan pada saat digeledah, terdapat 3 botol pil koplo merek Yurinda. Jadi satu botolnya itu berisi 1.000. Kalau 3 botol berarti 3.000. Kemudian tersangka AS ini mendapatkan barang dari saudara DY. Saudara AS dan DY ini adalah tetanggan di daerah Kelurahan Ujung sana. Nah, dia membeli sudah 2 kali, setiap pembelian 5 botol. Jadi hingga saat ini tersangka ini sudah meraup keuntungan sekitar Rp900.000.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran kartridge yang mengandung etomidate di kawasan Jalan Kramat Senen Jakarta Pusat pada Selasa 15 September 2026. Polisi menangkap 2 pelaku berinisial AF dan TY dan mengamankan 17 kartridge yang mengandung etomidate. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah kontrakan yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas kembali mengamankan 56 kartridge merek Mafia, 51 kartridge merek Yakuza, dan 92 kartridge merek Batman.
5: Telah mengamankan 2 tersangka perempuan dengan inisial TY dan AF di daerah Senen, Jakarta Pusat dengan barang bukti berupa 216 kartridge yang mengandung etomidate narkotika golongan 2.
3: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule diamankan oleh Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidet. Sebelumnya, aktor Jonathan Frizzy atau Ijong juga pernah terjerat penyalahgunaan dari zat etomidet ini. Ijong pun resmi dikeluar dari lapas pemuda kelas 2A Tangerang setelah menjalani sebagian masa hukuman 8 bulan penjara.
6: Maraknya penyalahgunaan zat etomidet dalam rokok elektrik atau vape juga tak luput menjerat sejumlah figur publik di Indonesia. Baru-baru ini Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidet. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidet kepada Jule. Dari interogasi dua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidet, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
7: Berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
6: Sebelum Jule, aktor Jonathan Frizzy alias Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Oktober 2025 lalu setelah terbukti bersalah turut serta mengedarkan sediaan farmasi berupa cairan vape atau rokok elektrik yang mengandung zat etomidet. Ijong ditangkap Polresta Bandara Soekarno-Hatta di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada 4 Mei 2025. Polisi mengungkap bahwa Ijong bertindak sebagai inisiator yang berkomunikasi dengan bandar berinisial EDS lewat grup WhatsApp, menyiapkan kurir untuk menyelundupkan cartridge cairan vape berisi etomidet dari Kuala Lumpur, Malaysia, hingga memfasilitasi penjemputannya di Jakarta. Hukuman 8 bulan penjara yang diterima Ijong lebih ringan dari tuntutan jaksa, meski mengaku tidak mengetahui bahwa cairan vape tersebut berisi zat berbahaya dan merasa tidak bersalah, namun Ijong tetap menjalani hukuman tersebut dengan bebas bersyarat hingga bebas murni pada 8 Maret 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan maraknya penyalahgunaan vape etomidet di Indonesia tentu jadi sorotan yang tajam, di mana Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian juga terus berupaya mengungkap berbagai kasus besar penyalahgunaan dari obat keras medis ini, baik yang melibatkan warga maupun yang melibatkan public figure. Dan kini etomidet diselundupkan secara ilegal ke dalam cairan vape sebagai modus baru untuk bisa menyamarkan konsumsi narkoba. Lalu sebenarnya apa itu etomidet? Etomidet adalah obat bius atau anestesi intravena kerja singkat yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Biasanya cairan ini dipakai oleh tenaga medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Lalu bagaimana bahaya dari etomidet dalam vape? Tentunya penyalahgunaan dari zat keras ini dapat mengganggu hormon. Penggunaannya juga bisa membuat kehilangan kesadaran. Dan tidak hanya itu, etomidet ini juga berpotensi membuat penggunanya bahkan kecanduan karena ada efek sedatif. Kerusakan organ dapat terjadi dalam penggunaan jangka panjang berupa kerusakan organ vital, termasuk diantaranya ginjal dan hati, karena metabolisme obat tidak teratur. Lalu sebenarnya status hukum dan aturan etomidet di Indonesia itu seperti apa ya? Ini dia. Tentunya masuk dalam narkotika golongan 2, yang berarti zat ini punya potensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan penggunaannya sangat dibatasi hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pengguna, produsen maupun pengedar yang menyalahgunakan etomidet tanpa izin atau di luar kepentingan medis kini bisa dijerat langsung dengan adanya undang-undang narkotika. Selain proses pidana, aparat penegak hukum juga berwenang untuk merekomendasikan rehabilitasi medis atau sosial bagi penyalahguna. Selain itu, aturan turunan seperti PP nomor 28 tahun 2024 juga melarang penambahan zat berbahaya ini pada rokok elektronik atau vape. Dan usai jeda, kita akan kembali dengan informasi lain termasuk terkait dengan yang satu ini. Sempat terjatuh seorang pria bersarung terekam CCTV saat berusaha membawa kabur sepeda motor curiannya. Informasinya sesaat lagi.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Seorang pria bersarung terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku bahkan sempat terjatuh saat berusaha membawa kabur sepeda motor yang ia curi dari halaman toko. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di halaman toko yang berlokasi di Jalan Solo, Boyolali, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada Kamis pagi. Sebelum beraksi, maling bersarung ini sempat mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Setelah merasa aman, pelaku pun mulai menjalankan tindak kriminalnya. Tak lupa helm yang bergantung di sepeda motor juga ia pakai. Namun saat mencoba kabur, pelaku justru terjatuh bersama sepeda motor yang ia curi. Khawatir ketahuan oleh pemilik sepeda motor, pelaku kembali berdiri dan langsung tancap gas ke arah Boyolali. Pemilik pun baru mengetahui sepeda motornya dicuri ketika hendak membeli makanan pada siang hari dan pencurian berjalan mulus lantaran pemilik lupa mencabut kunci kontak sepeda motor. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Teras dan rekaman kamera pengawas juga ikut disertakan dalam laporan untuk memudahkan polisi menyelidiki kasus ini.
3: Lihat ada kuncinya apa enggak gitu. Sepertinya lihat-lihat motor di sini terus. Nggak lama kemudian itu tahu-tahu orangnya udah dari timur lagi, tapi udah pakai masker, terus juga sempat jatuh juga di depan situ, cuma kitanya nggak kedengeran kalau jatuhnya itu.
2: Pencurian sepeda motor di area parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Sementara itu, pencurian toren air menggunakan mobil juga terjadi di Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Warga menyebut pencurian di wilayah ini sudah berulang kali terjadi.

0: pencurian sepeda motor di area parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara, terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian motor tersebut. Petugas menangkap tersangka SA di Jalan Garusa Tugang Timur, Medan Sumatera Utara pada Jumat malam. Petugas juga menyita barang bukti berupa sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko. Saat ini, petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Petugas gabungan Polsek Barombong dan Satlantas Polres Tagua menggerebek arena balap liar di Kelurahan Benteng Sombaupu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Puluhan pelaku kocar-kacir hingga nekat menabrak petugas yang melakukan penggerebekan. Meski sejumlah pelaku berhasil meloloskan diri, namun petugas berhasil mengamankan 20 unit sepeda motor milik pelaku balap liar. Penggerebekan dilakukan lantaran aktivitas balap liar di lokasi cukup meresahkan warga dan mengganggu aktivitas pengguna lalu lintas. Puluhan unit sepeda motor milik pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Goa. Petugas tidak menangkap pelaku balap liar, melainkan menyita kendaraan milik pelaku. Rekaman CCTV merekam saat sebuah mobil pickup melintas dari arah timur Purworejo menuju barat Aji Barang. Mobil pickup itu diduga digunakan untuk mengantar toren air yang dicuri dari seorang warga di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah membawa toren, mobil pickup tersebut kemudian bergerak menjauh dan melintas hingga arah pertigaan Pancurendang. Peristiwa ini dibenarkan Suryo, warga setempat, saat dikonfirmasi pada Minggu siang. Warga menyebut, aksi pencurian di wilayah tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sejumlah barang milik warga juga dilaporkan hilang. Kasus ini disebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap dua orang anggota komplotan penipuan dan pencurian sepeda motor dengan modus meminta tolong korban menangkap pelaku tabrak lari di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di lokasi lainnya, pasangan suami istri lanjut usia menjadi korban penjambretan telepon genggam. Tepatnya di Johar Baru, Jakarta Pusat.
2: Petugas unit reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap dua orang komplotan penipuan dan pencurian sepeda motor berinisial R dan teman wanitanya berinisial AR di kamar indekos di Jalan Abdul Kadir, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 12 September 2026. Kadit Reskrim Polsek Medan Sunggal, Ibtu Wanter Simanungkalit mengatakan, dua pelaku bersama dua rekannya yang kini masih buron melakukan penipuan dan pencurian sepeda motor milik seorang pelajar berinisial MA dengan modus pelaku tabrak lari. Korban yang baru pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh para pelaku di Jalan Tampua Medan, Sumatera Utara. Para pelaku meminta korban ikut bersama-sama membantu mencari pelaku yang menabrak ibu mereka yang kini dirawat di rumah sakit. Di tengah perjalanan, korban diturunkan oleh pelaku dengan alasan ingin menjemput orang tuanya yang ditabrak tersebut. Setelah menunggu lama, korban kemudian kembali ke lokasi awal, namun sepeda motor korban sudah tidak ada. Komplotan ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polsek Sunggal.
3: Pelaku meminjam sepeda motor Vario untuk membawa korban melihat mamak yang ditabrak. Sedangkan sepeda motor si korban dititipkan kepada pengendara Vario tersebut. Di tengah jalan, si korban diturunkan dengan alasan mau jemput mama yang ditabrak. Dari situ, gak pulang-pulang atau gak balik lagi. Dia balik lagi ke TKP, sepeda motor sudah tidak ada lagi.
2: CCTV merekam detik-detik aksi penjambretan yang dialami oleh pasangan suami istri lansia di Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban dan sang istri yang akan menaiki sepeda motor di depan kios fotokopi tiba-tiba dipepet pelaku dan dalam sekejap ponsel yang tersimpan di saku kemeja korban raib dirampas pelaku. Kedua korban hanya bisa panik terdiam tanpa berusaha mengejar pelaku. Jumat sore, saksi mata di lokasi kejadian menyebut pelaku beraksi seorang diri mengendarai sepeda motor metik.
4: Korban lagi ngapain?
5: Habis dari fotokopi sama istrinya.
4: Pakai motor?
5: Iya. Pas mau jalan pulang, handphone ditaruh di kantong. Nih, gak tahu tiba-tiba ada motor lewat ngambil handphonenya. Korban shock.
4: Sempat ngejar nggak korban?
5: Korban nggak sempat ngejar karena shock kondisinya.
2: Puluhan kendaraan yang diduga geng motor mendatangi warga di Jalan Opu Daeng Risaju, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Warga yang melihat kedatangan para gangster ini kemudian langsung mendatangi dan kemudian terlibat tawuran dengan batu di jalanan raya. Aparat polisi dari Opsnal Polrestabes Makassar yang berada di lokasi kemudian melakukan pembubaran dan melakukan pengejaran terhadap kelompok diduga geng motor tersebut. Dalam pengejaran terdapat 3 orang remaja di bawah umur asal Kabupaten Goa yang diamankan. Sementara itu, 1 orang anggota polisi dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar karena mengalami patah tulang bagian kaki usai terjatuh dari motornya karena menghindari serangan busur panah oleh para pelaku geng motor.
6: Nah, pada saat mereka dibubarkan itu, anggota ada mengejar dari pihak anak-anak tersebut. Dan pada saat itu ada anggota yang jatuh, yang sekarang itu anggota sudah dibawa ke rumah sakit.
2: Hingga kini untuk 3 orang remaja asal Kabupaten Goa tersebut masih dilakukan pemeriksaan di Polsek Mariso. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada seorang residivis di Makassar, Sulawesi Selatan yang kembali ditangkap polisi karena mencuri tas berisi perhiasan emas milik penghuni kos pada Jumat dini hari. Pelaku menyasar kamar kos yang penghuninya sedang tidur atau dalam keadaan kosong. Sementara di lokasi lainnya ada 20 kali beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pelaku curanmor terpaksa diadiahi timah panas karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap.
2: Tim Resmo Polsek Mamajang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga melakukan pencurian dengan modus membobol rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat berada di sekitar rumahnya di wilayah Nusa Indah Makassar pada Jumat dini hari. RM diduga menyasar kamar kos yang penghuninya sedang tidur atau kosong di Jalan Tanjung Alang, Kecamatan Mamajang, Makassar pada 9 September 2026 lalu. Pelaku mengambil 2 cincin dan 1 unit perangkat pendengar dalam tas korban, serta mengambil 2 buah helm di bagian bawah kos. Akibat aksi tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Dari pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis dengan kasus serupa dan mengaku telah beraksi sebanyak 2 kali.
7: Dari kos-kosan yang sekiranya orangnya sedang tidur atau kosong, dia merogoh jendela atas, tangannya masuk dan mencoba membuka dengan kunci bagian dalam.
8: Terus di dalam itu yang diambil apa itu?
7: Jadi yang diambil awalnya dia masuk merogoh tas, di dalam tasnya ada 2 cincin, dia ambil 2 cincin dan 1 headset. Setelah itu dia ke bawah, di bawah kebetulan ada 2 helm dan dia juga mengambil 2 helm.
2: Pelaku kini ditahan di markas kepolisian sektor Mamajang dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kedua pelaku yang merupakan anggota komplotan spesialis curanmor ini ditangkap petugas di 2 lokasi berbeda di Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya unit Reskrim Polsek Medan Kota meringkus tersangka inisial AML di Jalan Brigjen Katamso Medan, Sumatera Utara. Saat itu pelaku ditangkap saat akan mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil meringkus rekan kerjanya berinisial HS di Jalan Karya Ujung Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, tersangka HS sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan, hingga memaksa petugas menghadiahi timah panas ke kakinya. Dari catatan kepolisian, kedua tersangka sudah beraksi di 20 TKP di wilayah hukum Polrestabes Medan.
9: Untuk lokasi kurang lebih 20. Jadi sebenarnya seperti biasa para pelaku ini melihat situasi keadaan kosong atau dan hujan, waktu hujan dan sepi.
2: Seorang pemuda berinisial MR ini tidak dapat berkutik setelah sejumlah warga di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengamankannya pada Selasa malam. Sebelumnya, pemuda tersebut diketahui kedapatan membawa kabur sepeda motor milik seorang warga yang kuncinya masih menempel di kendaraan. Namun salah satu keluarga korban yang melihatnya langsung meneriaki pelaku sehingga menarik perhatian warga sekitar dan langsung mengejarnya. Warga yang geram bahkan menelanjangi pakaian pelaku hingga nyaris menjadi amukan massa dan langsung dibawa ke Mapolsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tanjung Priok, Koja hingga Cilincing. Hasil curiannya kerap digunakan tersangka untuk membeli narkoba jenis sabu.
10: Jadi kejadiannya TKP-nya di Jalan Melaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi modusnya itu korban bersama anaknya sedang parkir di TKP, kemudian kunci motor tertinggal. Nah, melihat kunci tertinggal, salah satu pelaku langsung mengambil unit sepeda motor tersebut. Kemudian dilihat oleh adiknya korban diteriaki. Nah, pada saat itu juga warga mengamankan pelaku.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan pekerja didominasi oleh emak-emak mengadu ke Gedung Balai Kota DKI Jakarta lantaran 3 bulan terakhir tempat mencari nafkahnya ditutup oleh pihak ketiga. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
11: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
11: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
14: Halo, good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
11: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Ratusan pekerja yang didominasi oleh emak-emak mendatangi Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Senin pagi. Mereka mengadu lantaran selama 3 bulan terakhir tempat mencari nafkahnya ditutup oleh pihak ketiga. Sambil membawa keranda, ratusan massa menggelar aksi long march dari area parkir Irti Monas menuju ke Gedung Balai Kota Jakarta pada Senin pagi. Sesampainya di Gedung Balai Kota, mereka langsung menggelar aksi tabur bunga di depan keranda yang mereka bawa. Dalam aksinya, para pekerja mengadukan kondisi mereka setelah tempat kerjanya di wilayah Kedoya, Jakarta Barat ditutup dengan cara ditembok oleh pihak ketiga. Hal ini membuat lebih dari 200 pekerja kehilangan mata pencaharian selama 3 bulan terakhir. Dan aksi baru selesai saat perwakilan massa aksi diterima masuk ke Gedung Balai Kota untuk audiensi.
16: Ada massa masuk, menduduki, mereka disuruh keluar. Di tembok, tidak boleh bekerja lagi.
17: Tiga bulan berarti?
16: Tiga bulan. Ada yang mengakui tempat itu

0: sebagai miliknya. Padahal sudah 21 tahun sertifikat. Dari 200 tenaga kerja yang tidak kerja karena penutupan ini, 200 baru kepala keluarganya, bagaimana dengan anak, istri, berapa ratus orang?
1: Di informasi lainnya, hampir 20 warga asing dari Bangladesh, Iran, dan Azerbaijan yang diduga melakukan pelanggaran imigrasi tengah diperiksa dan ditahan di rumah detensi Dumai dan Pekanbaru Riau. Kasus apa yang sebenarnya menyeret mereka dan bagaimana langkah otoritas terkait mengatasi masalah ini? Ini dia liputannya.
2: Inilah salah satu sudut ruang tahanan bagi deteni di rumah detensi imigrasi Pekanbaru Riau. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di sana adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
3: Ini bebas. Ya. Bebas, saya mau itu balik Bangladesh lah.
4: Ke Bangladesh ya?
3: Iya, mau balik Bangladesh. Iya, pulang Bangladesh.
4: Keinginan itu sudah disampaikan?
3: Apa?
4: Sudah pernah disampaikan ke pihak detensi?
3: Iya, saya punya itu kertas semua bagi kita.
2: Selain ditahan di Pekanbaru, deteni asal Bangladesh lainnya berada di ruang deteni kantor imigrasi Dumai. Menurut Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Dumai, Yusuf Junianto, saat ini ada 7-8 orang yang masih diperiksa. Kadin duga masuk ke Indonesia melalui Dumai sebagai pelintas batas ilegal.
5: Perlintasan secara ilegal. Nah, karena memang jadi perlintasan ilegal ini karena kita memang berbatasan dengan wilayah laut, jadi banyak perlintas-perlintas ilegal. Contohnya dari Malaysia ke Indonesia dia tanpa dokumen perjalanan. Nah, itu biasa di kita nih sinergitas dengan instansi lain, Polri ataupun Angkatan Laut yang memang mereka mempunyai TUSI di perairan. Bea Cukai juga sama, kadang mereka melakukan pelimpahan apabila ada warga negara asing yang ditangkap oleh instansi lain, mereka kita koordinasi bagaimana penyelesaian hukumnya.
2: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, sampai saat ini ada 11 warga negara asing, para pencari suaka dan korban tindak pidana perdagangan manusia yang masih berada di rumah detensi. Mereka berasal dari Azerbaijan, Bangladesh, dan Iran.
6: Saya komitmen jangan ada terlalu lama orang yang ada di dalam itu. Sebisa mungkin mereka masuk, kita berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, dengan kedutaannya, atau kalau tidak ada yang bisa mengakomodir, kami berkoordinasi dengan organisasi-organisasi sosial atau organisasi internasional. Salah satunya dengan IOM untuk bisa mendukung pemulangannya.
2: Sejumlah upaya dilakukan kantor imigrasi Dumai dan Pekanbaru untuk mencegah pelintas batas ilegal sampai pelanggaran keimigrasian lainnya yang dilakukan warga negara asing. Salah satunya seperti disampaikan Kasubseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Dumai Yusuf Junianto, mengedukasi dan berkolaborasi dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Dumai untuk ikut mencegah dan melaporkan tindak pidana perdagangan orang sampai pelintas batas ilegal yang masuk ke Indonesia. Taufik Wijaya, Dumai, Riau.
1: Kementerian IMIPAS pada tahun 2026 mendapatkan pagu anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Uang itu akan digunakan untuk menegakkan hukum pelayanan imigran dan pembinaan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam pembukaan Harla dalam Mubes di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri IMIPAS Agus Andrianto juga mengatakan bahwa pihaknya membantu kementerian lain dalam hal deteksi dini terjadinya tindak pidana penyeludupan orang atau TPPO. Menurutnya, TPPO masih menjadi salah satu ancaman kejahatan lintas negara yang menyasar kepada masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran.
7: Bukan hanya menjaga sumpah, jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk rekan-rekan media, bila ada informasi apapun yang terkait dengan masalah tidak pidana perdagangan manusia, kami tolong diinformasikan sehingga kami bisa melakukan respon cepat dengan menggunakan perangkat yang ada.
1: Tim gabungan beberapa waktu lalu berhasil memulangkan 3 perempuan WNI korban dari tindak pidana perdagangan orang di Libya. Sementara itu 41 WNI yang masih berada di Libya hingga kini masih menunggu proses pemulangan. Kasus TPPO yang menyasar WNI bukanlah kali ini saja terjadi. Di sepanjang 2025 ada 353 kasus TPPO yang terjadi dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.
8: Ketiga korban berinisial NAR, SS, dan NKR akhirnya tiba di tanah air setelah sebelumnya mereka diduga menjadi korban perdagangan orang di Libya. Para korban mengalami gangguan kesehatan terutama masalah lambung dan nyeri ulu hati yang diduga dipicu oleh beban kerja berlebih, pola makan yang buruk, dan kurangnya waktu istirahat saat bekerja. Penyidik juga akan mengajukan restitusi kepada para pelaku serta mengupayakan pemberian kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penyidikan oleh penyidik, pemberangkatan para korban tidak melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi, melainkan dilakukan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang merekrut dan memberangkatkan korban secara ilegal demi memperoleh keuntungan semata. Sebelumnya penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, pemberangkatan, dan pengambilan keuntungan dari pengirim korban secara ilegal.
9: Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di Libya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya keterpaduan dari Direktorat Krimum dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan.
8: Berdasarkan hasil penyidikan terdapat 3 gelombang pemberangkatan korban, yaitu 35 orang pada periode Agustus 2023 hingga Juni 2024 yang seluruhnya telah kembali ke Indonesia. Hingga saat ini polisi menyebut masih terdapat sekitar 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya dan belum dipulangkan. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar warga negara Indonesia bukanlah kali ini saja terjadi. Bareskrim Polri sepanjang 2025 mengungkap 353 kasus TPPO dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah Indonesia. Proses pemulangan para WNI ini juga tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand.
10: Kalau ada kejadian-kejadian di sini, umpamanya warga negara Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri, kan itu akan terkait bagaimana aturannya, bukti-bukti elektronik yang ada di luar negeri, apakah bisa dipakai di sini umpamanya. Jadi selalu ada kaitannya dan berdampak kepada setiap negara dimanapun berada.
8: Masih terus maraknya kasus perdagangan orang, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Selain kerugian fisik dan materi, nyawa pun jadi taruhannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, maling besi penutup bak kontrol saluran air alias rayap besi terekam kamera pengawas beraksi di restoran siap saji di Pasuruan, Jawa Timur. Penutup besi berukuran besar tersebut dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Adapun di kota Surabaya, seorang petugas sensus ekonomi kehilangan sepeda motor kesayangannya saat sedang rapat di balai rukun warga.
11: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di Kampung Simo Kuagean, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Agar tidak mengundang kecurigaan, kedua pelaku berpura-pura menjadi pengemudi ojek online lengkap dengan atributnya. Merasa situasi aman, salah satu pelaku yang berperan sebagai eksekutor pencurian mulai beraksi. Hanya dalam waktu beberapa detik, sepeda motor milik seorang petugas sensus ekonomi yang sedang terparkir di depan balai rukun warga bisa dibawa kabur oleh komplotan maling tersebut. Noval Yoga Pratama, pemilik sepeda motor, baru sadar kendaraannya raib saat hendak pulang rapat dari balai RW. Akibat kehilangan sepeda motor yang digunakan sebagai kendaraan operasional untuk mendata warga tersebut, Noval menderita kerugian sebesar 17 juta rupiah. Ia telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polsek Sawahan. Korban berharap polisi lekas menangkap pelaku dan sepeda motornya bisa kembali.
12: Nah, awalnya itu

0: 16 September. Dalam video terlihat, seorang pria berkendara sepeda motor awalnya mendekati bak kontrol saluran air di depan pintu masuk restoran. Tak berselang lama, pelaku kriminal dengan julukan rayap besi ini mengambil besi penutup bak kontrol dan membawa kabur menggunakan sepeda motor. Pelaku melancarkan aksinya pada pagi hari saat operasional restoran belum dibuka.
1: Ambil besi itu. Pelatnya kelihatan tapi enggak jelas.
2: Pagi itu?
1: Pagi, sebelum toko buka.
2: Belum toko buka?
1: 100 juta.
2: Oh, berarti sudah dianu mungkin ya, sudah diinden berarti itu ya?
1: Iya.
2: Kayaknya kan cepat ya di CCTV itu ya.
0: Restoran cepat saji di Jalan Wahidin Kota Pasuruan ini sudah 2 kali menjadi sasaran pencurian. Sebelumnya, sepeda motor karyawan restoran hilang dicuri. Kasus pencurian besi penutup bak kontrol ini segera dilaporkan oleh pengelola restoran ke pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas akan disertakan dalam laporan sebagai barang bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Beragam modus kejahatan dapat terjadi bahkan di lintas batas negara. Lalu bagaimana cara menangkalnya? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sepanjang Januari sampai Agustus 2026 ada lebih dari 108 ribu orang yang bepergian dari Pelabuhan Internasional Dumai Riau menuju ke Malaka, Malaysia. Dan seperti apa lalu langkah pencegahan pelanggaran keimigrasian oleh Otoritas Pelabuhan Dumai? Berikut liputannya.
1: Puluhan calon penumpang di Pelabuhan Internasional Dumai Riau bersiap berangkat menuju Kota Malaka, Malaysia pada Rabu 16 September. Satu di antara penumpang tersebut adalah Cakra. Warga Kota Pekanbaru ini bertujuan mendampingi sang ibu berobat ke rumah sakit di negeri jiran.
2: Rencana karena ini masih check up kan mungkin dalam 2 atau 3 hari mungkin Pak.
3: 2 sampai 3 hari. Ya.
1: Data Pelabuhan Internasional Dumai sejak Januari sampai Agustus 2026 menyebutkan jumlah keberangkatan penumpang menuju Malaka mencapai lebih dari 108 ribu orang. Sebagian besar penumpang bepergian ke Malaka untuk berobat ke rumah sakit sampai berwisata. Setiap penumpang dikenakan tarif mulai dari Rp550.000 sampai Rp650.000. Menurut petugas pemeriksa keimigrasian Azhar Syah Putra, saban hari ada 3 kapal cepat yang beroperasi. Rata-rata satu kapal memuat 150 sampai 300 penumpang. Azhar mengakui masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran keimigrasian oleh penumpang di Pelabuhan Dumai.
4: Salah satunya itu terkait persoalan administrasi. Saya melihat bahwa

0: Masih banyak ini masyarakat yang memang belum mengetahui persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan ketika berangkat. Contoh kasus misalkan ada anak-anak yang berangkat tidak didampingi oleh orang tuanya. Ini kan riskan.
1: Upaya pencegahan pelanggaran keimigrasian oleh warga Indonesia yang bepergian ke Malaysia atau warga Malaysia yang datang ke Indonesia lewat Pelabuhan Dumai terus dioptimalkan kantor imigrasi Dumai.
2: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Dumai berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian yang humanis, profesional, cepat, adaptif, dan transparan tanpa mengesampingkan aspek pengawasan dan penegakan hukum. Khususnya di tempat pemeriksaan imigrasi.
1: Sebagai salah satu pintu gerbang keluar dan masuk Indonesia, sudah selayaknya pencegahan pelanggaran keimigrasian di Pelabuhan Internasional Dumai ditangkal sejak dini. Taufik Wijaya, Dumai, Riau.
3: Sejumlah inovasi layanan publik dilakukan kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru Riau. Salah satunya mengikis praktik suap lewat layanan digital. Ini dia informasinya.
4: Derna Darwis dan kerabatnya tengah memilih es krim gratis di kantor imigrasi Riau pertengahan September 2026. Selain kudapan dingin tersebut, tersedia pula sajian minuman kopi dan teh hangat untuk warga Pekanbaru dan sekitarnya yang tengah mengajukan permohonan dokumen keimigrasian. Perempuan 55 tahun asal Pekanbaru ini mengaku baru mengikuti proses pembuatan paspor untuk keperluan ibadah umroh. Ia mengaku puas dengan layanan yang diterima.
5: Ada saran mungkin perbaikan apa yang mesti dilakukan?
6: Sementara tidak memuaskan.
5: Memuaskan ya.
6: Apa pelayanannya bagus, lembut, kami senang.
7: Es krimnya gimana Ibu, es krimnya?
6: Belum dicoba.
7: Kirain yang kedua ini, kirain yang kedua.
5: Ya, ini kan ada.
4: Warga lain yang tengah urus penerbitan paspor yaitu Yusmar bersama sang cucu Zikra. Paspor rencananya digunakan untuk keperluan study tour cucunya di Malaysia.
8: Ini kan di pondok. Jadi anak pondok nanti pergi libur ke apa nanti akhir tahun. Libur Malaysia, rombongan anak pondok.
5: Oh, ke Malaysia.
8: Malaysia.
5: Itu untuk pondok, untuk pendidikan ke Malaysia rencananya?
8: Langsung pendidikan pula dalam berapa hari, 5 hari atau 6 hari.
5: Study tour. Study tour, ya. Study tour.
8: Di pondok, yang kelas 3.
4: Proses pembuatan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya seperti izin tinggal warga negara asing rentan dengan praktek korupsi dan suap. Menurut Kepala Kantor Imigrasi atau Kakanim Pekanbaru, Riang Yang Setiawan, inovasi layanan yang dilakukan bertujuan untuk membuat nyaman warga yang berkunjung, termasuk memberikan layanan es krim gratis sampai layanan digital untuk atasi suap. Meski demikian, Riang mengakui masih ada persoalan yang dihadapi lembaganya. Di antaranya terkait izin tinggal warga asing sampai pengungsi Rohingya.
9: Untuk WNA kita ini kebanyakan Rohingya.
10: Rohingya ya?
9: Ataupun orang-orang yang overstay. Yeah. Sekarang sih untuk overstay sudah kurang.
4: Kakanim Pekanbaru Riau, Riang Yang Setiawan menambahkan, bersama jajarannya, mereka akan terus memperbaiki layanan dan kinerja untuk masyarakat. Selain itu, jika kinerja jajarannya diapresiasi dengan kenaikan status dari kelas 1 menjadi kelas 1 khusus, Riang menegaskan mereka siap menjalankan amanah tersebut. Taufik Wijaya, Pekanbaru, Riau.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan perlambatan.

0: Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Dugaan perundungan yang menimpa seorang remaja di lokasi irigasi kering Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri, sampai jumpa.
5: Dengan latar belakang kelas, video yang menunjukkan dugaan perundungan yang dilakukan sejumlah siswa ini viral di media sosial pada Jumat. Lokasi perundungan yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama PGRI Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini pun membuat pihak sekolah angkat bicara pada Minggu siang. Kepala SMP PGRI Cibungbulang Bogor menyebut kejadian bukanlah perundungan dan merupakan perselisihan antara terduga korban dan pelaku. Kejadian yang terjadi pada jam istirahat tersebut sudah dilerai pihak sekolah yang dilanjutkan dengan proses mediasi. Namun hingga kini pihak sekolah mengaku belum ada titik temu atas kasus tersebut.
6: Lihat di video seolah-olah memang yang inisial A yang menjadi terduga korban ini itu merasa dibully gitu ya Pak. Padahal di situ tidak ada terjadinya pembulian gitu Pak. Memang kalau misalkan siapa yang inisial A untuk yang kelas 7 ini, dia ini anaknya memang tomboy gitu ya Pak.
5: Terkait kasus ini, pihak sekolah sudah melakukan pemanggilan orang tua siswa yang terlibat, juga melakukan musyawarah yang melibatkan Polri dan pihak kecamatan Cibungbulang agar masalah bisa segera terselesaikan. Di lokasi berbeda, video yang menunjukkan perkelahian hingga perundungan yang berlokasi di irigasi kering di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, juga viral di media sosial. Kejadian diketahui terjadi pada 10 September lalu di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Harga berbagai jenis cabai merangkak naik seperti yang terjadi di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang kenaikannya mencapai 100%. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.
1: Sejumlah warga yang berbelanja di pasar Bersehati Kota Manado saling berebut untuk mendapatkan cabai rawit merah asal Probolinggo pada Senin pagi. Puluhan orang langsung merangsek ke salah satu lapak yang menjual beberapa karung cabai. Sebagian warga bahkan harus menunggu lama demi mendapatkan 1 kilogram cabai yang dijual Rp57.000 per kilogram.
2: Terus sobrang? Belum apa? Karena?
1: Warga hanya bisa membeli maksimal 1 kg cabai dari 1,2 ton yang dialokasikan di pasar Bersehati.
2: Oh, cuma satu. Berapa? Berapa harga? 57. Oke.
1: Sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah kembali didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara seperti pasar di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menstabilkan harga. Saat ini, produksi cabai rawit lokal Gorontalo mengalami penurunan produksi akibat gagal panen yang disebabkan musim kemarau. Cabai rawit Probolinggo dipilih karena rasanya cocok dengan selera orang Manado yang menjadikan cabai makanan pokok kedua setelah beras. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai di pasar tradisional Singaparna merangkak naik hingga 100% pada Senin pagi. Harga cabai rawit merah tembus sampai Rp70.000 per kilogram dari Rp35.000. Sementara cabai rawit domba naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Konsumen terpaksa mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan lainnya tertutupi.
2: Pengennya gimana teh harganya teh?
3: Turunin harganya.
2: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya? Pengen.
3: Ya, kemampuan
2: dia. Ya?
3: Oke, siap.
1: Menurut salah satu pedagang, harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama saat musim kemarau. Imbasnya, banyak petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Perpanjangan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari menjadi harapan baru bagi keluarga korban. Sementara tim penyelam Basarnas melakukan upaya evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 dengan menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui.
2: Belum ketemu. Itu kalau ngangkut sih saya kurang paham. Kalau nggak buah, ya kayak
1: telur.
2: Telur. Kalau nggak telur, ya spare part apa gitu ya terus.
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar informasi itu dan sudah diberangkatkan tim. Saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada informasi viral pulang tahlilan bawa souvenir kipas angin. Ya, momen tak biasa terjadi saat warga di Kabupaten Lamongan berbondong-bondong pulang membawa bungkusan nasi berkat hingga kipas angin pada acara tahlilan. Para jemaah dengan sumringah memanggul satu unit kipas berukuran besar yang masih terbungkus plastik rapi. Sepanjang jalan warga terlihat berjalan kaki hingga berboncengan sambil memeluk kipas angin. Acara doa bersama yang digelar di kediaman Hajah Norwati atau yang akrab disapa Umi dihadiri lebih dari 500 jemaah. Selanjutnya ada informasi viral di media sosial, maksud kami detik-detik kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut dan telah mendapatkan penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura.
5: Kapal kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring.
4: Selanjutnya ada informasi heboh air kolam berubah warna merah. Rekaman amatir warga memperlihatkan saat sebuah kolam di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Melihat peristiwa ini, warga beramai-ramai mengambil air itu dengan memasukkan ke dalam galon hingga berendam dan juga berdoa. Kepala Desa Cibadung, Badri, pada Detikom membenarkan informasi tersebut. Pihaknya lalu mengambil air kolam untuk dicek ke laboratorium. Hingga kini penyebab pasti perubahan warna air yang berkisar selama satu jam itu masih belum diketahui. Polisi telah menetapkan RS, pelaku kekerasan di food court salah satu mal di bilangan Senayan, Jakarta Pusat sebagai tersangka. Pria tersebut mengaku menendang wanita muda karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
6: Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan pria berinisial RS sebagai tersangka. Pria ini viral karena menendang seorang wanita di salah satu food court mall di bilangan Senayan, Jakarta Pusat.
7: Kok jauh amat? Iya, saya tahu, tapi saya nggak tinggal di sini.
6: Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap RS di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pria pengangguran itu ditangkap pada Jumat dini hari di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut polisi, pria itu menendang wanita muda saat mengantre bakso karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
8: Namun, kita dari penyidik tidak menutup peluang melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari pelaku untuk lebih memastikan seperti apa tindakan impulsif yang dilakukan oleh pelaku sehingga melakukan kekerasan di publik dan terhadap seorang wanita.
6: Korban yang mengalami luka di pinggang dan lutut kini diberikan pendampingan selama proses pemulihan trauma akibat peristiwa tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
4: Berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, Mario, seorang lulusan perguruan tinggi di Beijing, China, tak ragu untuk merintis usaha sendiri. Simak selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, seorang lulusan perguruan tinggi di Cina tak ragu dan gengsi untuk merintis usahanya sendiri. Penasaran kira-kira berapa omsetnya dalam sebulan? Berikut informasinya untuk Anda.
1: Masih muda, lulusan kampus luar negeri tapi nggak gengsi untuk membuka usaha sendiri. Setiap hari Mario dibantu 9 karyawannya untuk bersiap membuka warung beroda miliknya dari jam 5 sore dan siap melayani pelanggan mulai jam 6 sore. Nama warung beroda tentunya karena etalase menu makanannya disambungkan dengan sepeda motor. Lalu di depannya didirikan tenda besar seperti warung pecel lele pada umumnya. Kecintaan Mario terhadap makanan khas kaki lima menjadi salah satu alasan Mario menawarkan berbagai menu yang akrab di lidah masyarakat Indonesia, yaitu pecel lele. Di warung beroda, berbagai menu utama seperti ikan lele dan ayam digoreng hingga matang dan disajikan bersama nasi dan 3 jenis sambal. Sambal hijau rampai, terasi, dan sambal bawang. Di sini, pelanggan boleh menambah sambal sepuasnya. Dan yang menarik adalah semua lalapan boleh diambil sendiri, tapi secukupnya saja ya, biar tidak ada yang mubazir.
2: Pesanan telur crispy-nya ya, Kak. Pesanannya sudah semua ya, Kak.
3: Oke, terima kasih.
2: Siap, sama-sama, Kak.
3: Nah, di sini ada lele crispy. Saya mau makan pakai sambal hijau rampai yang tadi diulek dadakan di sini. Crispy banget. Dari ketiga sambal yang ada di sini, favorit saya adalah sambal hijau rampai karena seger, ada asamnya sedikit tapi tetap gurih, pedesnya nampol. Jadi untuk Anda yang suka pedas, pasti suka sama sambal hijau rampainya.
1: Sebagai lulusan jurusan e-commerce di salah satu kampus di Beijing, tentunya Mario juga memanfaatkan media sosial agar bisa dikenal dan dijangkau lebih luas oleh masyarakat melalui platform online.
2: Per bulan ya?
3: Yes.
2: Kalau per bulan aku bisa bilang sih hampir 3 digit.
1: 3 digit?
2: Hampir 3 digit. Kalau lagi peak seasonnya bisa 3 digit lebih.
1: Bermodalkan uang tabungannya sejak sekolah dan kuliah, Mario hingga kini masih bertahan menjalankan warung beroda yang berlokasi di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dan berkat viralnya usaha Mario di media sosial, ia bisa mendapatkan omset hingga 100 juta rupiah per bulannya. Paramita Cahya, Warsa, Jakarta.
0: Nah, kalau yang tadi berhasil cuan, pemirsa, informasi satu ini justru sebaliknya. Sebuah video curhatan seorang pengusaha kuliner yang akan mengikuti armada food truck di halaman Sasono Hinggil Dwi Abad, Alun-Alun Kidul, Yogyakarta, viral di media sosial. Ia tak nyaman karena diminta pungli sebesar 1 juta rupiah perharinya, padahal ia merasa sudah mengantongi izin dari pihak keraton.
4: Baru satu hari food truck-nya berjualan di Alun-Alun Kidul, dengan berat hati aku harus umumkan ke kalian, kita sudah tidak mangkal lagi di sana.
5: Video yang diunggah akun TikTok Mbak DY Owner at Diah Fardisa mengisahkan dirinya yang sedianya akan menggelar armada food truck-nya selama 5 hari di Sasono Hinggil Dwi Abad Alkit Yogyakarta. Namun, hal itu terpaksa berakhir dalam satu hari saja. Ia merasa tidak sanggup membayar pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari dan harus menyediakan jatah makan 10 porsi untuk preman dan 3 porsi untuk polisi setiap harinya.
4: Makan ke 10 preman apa tukang parkir mbuh nyebute apa gitu. 10 guys, ya Allah.
5: Namun ketika dihubungi awak media untuk dikonfirmasi, ia tidak merespons. Pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam rilis tertulis menyatakan bahwa pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk kegiatan food truck tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan permintaan pembayaran parkir dan hal lain dipastikan bukan merupakan pungutan resmi yang ditetapkan Keraton Yogyakarta. Mereka pun mendorong pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini agar kelak tidak terulang kembali. Sementara itu, pihak pengelola parkir ketika dikonfirmasi di Polsek Kraton menyatakan bahwa nominal tersebut sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas, sehingga pengelola parkir akan kehilangan pendapatan setiap harinya.
6: Terkait dengan konsumsi atau uang makan itu dari pihak kru itu yang menawarkan, jadi bukan kita yang meminta.
5: Kapolresta Yogyakarta telah memberi instruksi langsung untuk mengusut kejadian ini, baik terkait pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan.
7: Saat ini, unit Reskrim dan fungsi Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
5: Dalam unggahan terbarunya, Badeye owner Diah Fardisa merasa bahwa masalah ini telah selesai dan tidak perlu proses mediasi atau apapun. Dia berharap dari konten yang diunggah menjadikan Jogja semakin aman, nyaman, dan tak ada pungli lagi. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Usai jeda, kami punya sajian sop ayam kampung dengan topping gak nanggung-nanggung. Ada apa saja toppingnya, informasinya. Usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Sore menjelang malam seperti ini, paling cocok makan sajian berkuah yang hangat. Kami punya sajian sop istimewa dengan ayam kampung dan topping yang melimpah. Mulai dari telur puyuh, ati ampela, hingga ceker ayam, semuanya ada. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.

0: Kota Bandung selalu hadir dengan inovasi kuliner unik namun tetap lezat. Salah satunya, santapan hangat dengan cita rasa comfort food yang nyaman di perut yang hadir di resto yang ada di Jalan Sumbawa 28 Bandung ini. Sop ala rumahan yang dimodifikasi dengan berbagai kondimen dan rempah menjadi pilihan nyaman untuk mengisi perut. Meski dengan sentuhan kreatif, sop ini tetap mampu membuat perut kenyang dan puas. Tak tanggung-tanggung, sajian ini disajikan dengan mengkombinasikan berbagai kondimen yang jarang ditemui. Kita ikutin yuk proses pembuatannya.
1: Apa dulu nih, Chef?
2: Bihun dulu.
0: Kita masukin bihun, tomat, 3 potongan ayam kampung, dan tentunya kuahnya ya. Lanjut kita ke topping. Ada telur puyuh dan 3 potong ceker ayam.
1: Mantap banget nih, melimpah banget. Nah, Chef, apa yang ditonjolkan dari menu sop ayam kampung ini, Chef?
2: Yang kita tonjolin dari sop ayam kampung ini, kita ada ati ampela, ada telur puyuh sama ceker. Plus kita tambahan ada rempah-rempah isinya.
1: Okay.
2: Nanti ada sambalnya juga, kita kasih banyak toppingnya juga.
0: Jangan lupa masukkan sambal, seledri, dan chili oil.
1: Sudah selesai, Chef?
2: Sudah selesai.
1: Tinggal dimakan ya?
2: Tinggal dimakan.
1: Siap.
0: Semangkuk sop ayam kampung ini sangat menggugah selera berkat perpaduan kuah kaldu hangat dengan aneka rempah. Menggunakan ayam kampung sebagai sajian utama, cita rasa gurihnya sangat terasa. Aneka pilihan sambal pun tersedia. Yuk, mari kita coba.
1: Ini tuh definisi comfort food banget, karena itu sopnya sop rumahan yang dimodifikasi. Kuahnya ini light, nggak terlalu kental. Cuma banyak rasa rempah-rempah di dalamnya, ada kapulaga dan juga ada cengkeh yang kuat ya. Dan ini bagian si ayamnya, ini ayam kampung, tapi dia tidak alot, empuk ketika kita potong pakai sendok pun ini udah lepas gitu, mantep banget. Dan ini benar-benar melimpah deh, lihat menunya. Wah, segala macam ada di dalamnya, ada telur dan juga ada cekernya juga. Lanjut makan lagi ya, ini enak banget loh.
0: Perpaduan rasa kaldu yang pas di lidah, juga aneka kondimen ini menjadikannya diburu para penikmat sajian berkuah.
3: Dari dapurnya, cuma emang ada rasa yang jadi bikin khas beda sama yang lain, karena ada satu rempah yang emang menonjol banget gitu. Dan juga dibikin anget sama ayamnya juga empuk.
0: Santapan sop rumahan ini sangat cocok ditemani aneka makanan pendamping seperti risoles jumbo dengan isian padat, serta sate kulit dan sate usus jumbo yang gurih. Aneka sajian ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk seporsi sop ayam kampung komplit dibanderol dengan harga Rp48.000 saja. Yogi Prayoga Sutanto, Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

Selamat sore pemirsa, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa akan menindak tegas para pelaku penjual beras fortifikasi yang tidak memenuhi kandungan dan juga mutu sesuai standar. Informasinya hadir sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Setelah beberapa kali absen dalam rapat Komisi 2 DPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid hadir dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah terkait dengan pengambilan keputusan RUU tentang pengaturan reforma agraria.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Prabowo juga mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas. Yang juga menghebohkan, harga berbagai jenis cabai merangkak naik di sejumlah daerah. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.

Kita awali newsroom dari informasi perpanjangan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari menjadi harapan baru bagi keluarga korban. Sementara itu tim penyelam Basarnas melakukan upaya evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 dengan menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui.
2: Belum ketemu. Itu kalau aku sih saya kurang paham. Kalau nggak buah, ya kayak
1: telur.
2: Telur. Kalau nggak telur, ya spare part apa gitu ya terus.
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda, Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar informasi itu dan sudah diberangkatkan tim. Saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlanjut pada hari ini. Bagaimana update dari lapangan? Kita langsung bergabung bersama rekan kami, jurnalis Transmedia M. Risanta di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Selamat sore, Risanta. Apakah ada perkembangan yang cukup signifikan setelah ada bantuan juga informasinya penyelam dari luar negeri yang datang ke lokasi? Risanta.
5: Ya, selamat sore Heranov. Saya sekarang berada di instansi forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dan saat ini sedang berlangsung proses menunggu kedatangan satu jenazah yang berhasil barusan tadi siang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa, terutama di kawasan tidak jauh dari badan kapal, dan tim SAR tadi berhasil menemukan satu lagi jenazah. Jadi dalam satu hari ini ada 3 jenazah yang berhasil diketemukan tim SAR gabungan, terutama dari tim Basarnas Special Group yang melakukan penyelaman ke beberapa tempat di kawasan yang tidak jauh dari kapal Virgo 8. Dan ini prosesnya saat sekarang dari tim forensik sendiri masih menunggu kedatangan evakuasi langsung setelah tempat diterbangkan menggunakan helikopter menuju Pangkalan Udara Samsudinur Banjarmasin dan menggunakan ambulan sekarang menuju Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Diperkirakan nantinya sekitar ada 30 menit nanti akan tiba di sini. Dan ini merupakan jenazah penumpang kapal Virgo Transport 8 yang berhasil diketemukan pada hari ini oleh tim SAR gabungan. Sementara itu kami menginformasikan ada 2 jenazah lainnya yang merupakan ditemukan di kawasan pantai dari Sungai Perlu di Kecamatan Seruyan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Namun sejauh ini baru yang terkonfirmasi 1 dipastikan adalah korban dari kapal Virgo. Sementara satunya masih menunggu keterangan resmi dari Basarnas apakah itu merupakan korban dari tenggelamnya dan terbaliknya kapal Virgo 8. Sejauh ini masih kita menunggu konfirmasi resmi dari tim SAR gabungan. Jadi hari ini rencananya 5 jenazah akan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Sementara itu proses untuk identifikasi masih berlangsung di dalam ada 3 jenazah yang masih diidentifikasi karena pagi tadi dibawa ke sini oleh tim SAR gabungan. Sementara nanti sore satu lagi jenazah dari Bandara Samsudin Banjarmasin tiba di sini. Sebenarnya untuk menunggu perjalanan 2 tim dari Basarnas Kalimantan Selatan dan tim gabungan pembawa jenazah dari Kalimantan Tengah diperkirakan akan tiba pada malam hari. Heranov.
4: Baik, bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini di sana untuk pencarian, apakah kondusif? Singkat saja, Risanta.
5: Mohon diulang tadi.
4: Ya, bagaimana kondisi cuaca dan gelombang hari ini di sana di lokasi kejadian, Risanta?
5: Ya, untuk kondisi cuaca sendiri berdasarkan laporan yang kami terima dari tim SAR gabungan di Pos Penduk di Pelabuhan Trisakti tadi siang, bahwa saat ini sedang cuacanya memang sedikit agak buruk dibandingkan hari biasa. Kondisi cuaca ini menjadi faktor yang sedikit menghambat, tetapi tidak menghalangi para ini pencari dan penyelam melakukan pencarian hingga sore hari ini. Dan ini masih berlangsung. Cuaca yang tadi disebutkan bahwa kondisinya gelombangnya masih tinggi dan sedikit menghambat pergerakan dari tim penyelamat dan pencari dari penumpang kapal Virgo 8. Ya. Saat ini juga prosesnya masih berlangsung sampai sore hari ini, proses evakuasi, proses penyelaman, dan lain sebagainya. Tapi mereka berharap dengan suasana arus di bawah yang cukup tenang, kemudian juga kondisi cuaca, diharapkan nantinya mereka dapat lagi mengangkat para korban yang kemungkinan besar itu masih terjebak di dalam badan kapal Virgo Transport 8 ini, era Rob.
4: Baik, kita doakan yang terbaik untuk pencarian. Terima kasih, Emri Santa. Selamat sore. Kita ke informasi lain, setelah beberapa kali absen dalam rapat Komisi 2 DPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid hadir dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah terkait dengan pengambilan keputusan RUU tentang pengaturan reforma agraria. Nusron tiba di gedung DPR Senayan Jakarta sekitar pukul 11.23 menit dan langsung memasuki ruang rapat. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad. Dan selain Nusron, dalam raker ini juga hadir Wakil Menteri Hukum Edi Hiraj, Wamen Sesnek Bambang Eko Soeharyanto, dan juga Mendagri Bima Arya. Nah, sebelumnya Nusron beberapa kali absen dalam rapat dengan DPR dan selalu diwakilkan oleh Wamen Osi Darmawan. Kementerian ATR BPN saat ini menjadi sorotan setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB Lahan.

0: PT Summarecon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana KPK menyebut di antara para tersangka adalah orang terdekat Nusron. Menanggapi hal itu, Nusron menyatakan menghormati proses hukum yang ada.
1: Kan udah tak sampaikan kalau soal itu, kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada. Kalau soal itu, kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu. Jadi selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku Ketua Umum. Kami sudah pernah diskusi masalah itu lama.
0: Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih menyelidiki keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait dengan kasus suap hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut saat ini KPK masih fokus untuk mengumpulkan barang bukti dan juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.
2: Wah. Hari ini penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan, di mana penggeledahan dilakukan di kantor Summarecon wilayah Bogor. Tentunya kegiatan penggeledahan ini untuk mencari alat bukti tambahan guna melengkapi pada proses penyidikan perkara ini. Dari temuan-temuan kegiatan penggeledahan, penyidik nantinya juga akan melakukan konfirmasi, akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan barang bukti yang diamankan dalam maraton kegiatan penggeledahan, kaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sehingga nanti bangunan dari perkara ini juga menjadi utuh, termasuk apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan terkait dengan konstruksi perkara ini di luar 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
0: Selanjutnya KPK juga membuka opsi perluasan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Penyidikan tidak hanya terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan, tetapi juga mengarah kepada penerimaan uang dalam proses mutasi dan promosi jabatan. KPK juga menyatakan ada kemungkinan aset lebih dari 100 miliar rupiah yang disita dari tersangka Rif Sugianto bersumber dari praktik korupsi promosi dan mutasi jabatan tersebut. Praktik ini juga mencakup pengumpulan uang atau pengutan dari 57 jenis layanan publik. KPK juga menerima laporan ada pihak swasta lain selain PT Summarecon Agung yang diduga memberikan uang suap serupa. Penerimaan uang dalam jumlah besar ini diduga dikelola oleh 4 orang kepercayaan Menteri ATR BPN yang kini telah berstatus sebagai tersangka, yakni Fat Arafik, Arif Sugianto, Erwin, serta Muhammad Fahri.
2: Kluster kedua ini ada dugaan penerimaan uang-uang lainnya, ya, baik yang diduga berkaitan dengan layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR BPN ataupun yang diduga ini terkait dengan proses mutasi, rotasi ataupun promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sehingga dari dua klaster besar itu, penyidik tentu nanti akan melakukan pendalaman dan penelusuran, baik alur perintahnya, aliran uangnya, dan sebagainya.
0: Lalu bagaimana perkembangan penyidikan korupsi di Kementerian ATR BPN? Kita langsung tergabung bersama rekan kami Mihaira Amar, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore, Mihaira. Bisa Anda gambarkan kalau tadi kita simak pernyataan dari KPK, ini juga membuka peluang ya pihak swasta lain yang juga ikut dalam kasus ini. Apakah Anda bisa elaborasi soal ini, Mihaira?
3: Ya, Selamat sore Heranov dan juga pemirsa. Hingga saat sekarang ini proses penyidikan terhadap dugaan kasus suap kepengurusan hak guna bangunan yang menyeret PT Semarang Agung Tbk masih bergulir hingga saat sekarang. Namun jika ditanya bagaimana keterlibatan dan juga dugaan keterkaitan dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid

0: tersangka, dua diantaranya merupakan pejabat tinggi dari lingkungan Kementerian ATR BPN, yakni Direktorat Jenderal, maksud saya Direktur Jenderal Pengendalian dan juga Penertiban Tanah dan juga Ruang Kementerian ATR BPN, Lamri, dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yakni Sontang C. Padoro. Nah, juga dari pihak swasta, dan yang empat orang ini merupakan dipercaya sebagai orang-orang kepercayaan dari Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, yang merupakan mantan Bupati Kebumen, yang juga berperan sebagai pengumpul dana suap Utama. Dan juga ada Fahad Al-Fawaz alias Fahad Ar-Rafiq, yang merupakan politikus dari Partai Golkar, dan juga dua orang lainnya dari pihak swasta, yakni Erwin dan juga Muhammad Fahri, dan juga dari pihak PT Sumarekon Agung TBK yang diduga sebagai pelaku dari penyuapan, yakni adanya Adrianto Pitojo Adi selaku prestir dari PT Sumarekon Agung TBK, dan juga Rizal Pahlevi selaku pihak swasta yang diduga bertindak sebagai perantara antara PT Sumarekon Agung TBK ke pihak Kementerian ATR BPN. Dan hingga saat sekarang ini, 8 tersangka yang ditetapkan tersebut sudah ditahan di rutan Merah Putih KPK. Jika kita lihat dari proses penggeledahan yang sudah dilakukan, total barang bukti yang sudah ditemukan yakni diantaranya uang tunai sebesar 106,3 miliar dalam berbagai valuta asing, mulai dari ringgit Malaysia, dolar Amerika, dan juga Singapura, real Arab Saudi, dan juga pastinya dari rupiah sendiri. Tidak hanya itu, dokumen fisik juga diamankan yakni berupa dokumen fisik pertahanan dan pertanahan maksud saya, dan juga korporasi yakni sertifikat hak guna bangunan atau SHGB objek sengketa pertanahan di wilayah Kabupaten Bogor, dan juga adanya barang bukti elektronik berupa percakapan via chat maupun data aliran dari transaksi-transaksi yang ada. Hingga saat sekarang ini proses pendalaman penyidikan masih terus dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penyidikan terhadap beberapa saksi, baik itu yang berasal dari lingkungan Kementerian ATR BPN ataupun jajaran maupun staf dari PT Sumarekon Agung TBK sendiri. Namun yang terungkap ketika sudah dilakukan penyidikan, adanya terjadi perluasan klaster kasus dari sebelumnya kasus utamanya, yakni hanya berupa kasus kepengurusan hak guna bangunan, menjadi beberapa kasus terungkap diantaranya adanya dugaan kasus penerimaan uang-uang lainnya terkait layanan di lingkungan Kementerian ATR BTN terkait proses mutasi, rotasi, hingga promosi jabatan. Namun hingga saat sekarang ini belum ada statement resmi apakah nantinya akan dijadwalkan pemanggilan lagi terhadap beberapa saksi dan juga penetapan tersangka baru ataupun penemuan barang bukti baru. Hingga saat sekarang ini kami masih terus memantau di lokasi dan juga akan mengupdate informasi terbaru terkait kasus ini. Kembali ke studio, Heranov.
1: Mui Hayra Amat, terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Informasi hadir dengan pembahasan, tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan

0: percaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri. Prabowo juga mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan bahwa pendidikan dasar dan juga negeri dapat diakses secara gratis.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mewacanakan program pendidikan gratis di tanah air. Hal ini disampaikannya pada hari Jumat 18 September 2026 di JCC Jakarta pada malam puncak HUT Partai Amanat Nasional ke-28 tahun. Prabowo berjanji akan menaikkan gaji guru dan akan membuat program pendidikan gratis mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri. Prabowo ingin memajukan pendidikan Indonesia. Prabowo menilai nantinya secara pembiayaan akan diambil dari hasil sitaan korupsi yang ada.
2: Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis.
1: Rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi ini dinilai perlu disertai penataan ulang anggaran. Pasalnya, pemerintah juga masih menjalankan program makan bergizi gratis MBG yang membutuhkan alokasi anggaran secara berkelanjutan. Mengutip dari pernyataan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Eko Listianto, yang menilai bahwa pembiayaan sekolah gratis dapat lebih masuk akal apabila pelaksanaan MBG difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Dengan begitu, sebagian anggaran dapat dialihkan untuk mendukung program pendidikan gratis. Menurut Eko, persoalan utama juga terletak pada rencana penggunaan hasil pengembalian aset atau uang hasil korupsi untuk membiayai pendidikan gratis. Penerimaan dari aset recovery tidak dapat dipastikan jumlah maupun waktunya, sementara biaya operasional sekolah bersifat rutin dan harus tersedia setiap hari. Menurut Eko, mengandalkan dana hasil sitaan atau pemulihan aset korupsi untuk membiayai kebutuhan pendidikan secara rutin tidak realistis karena penerimaannya tidak kontinu setiap tahun. Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan, Eko menyebut salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan realokasi anggaran MBG dengan mempertimbangkan kembali sasaran program tersebut. Menurut Eko, penataan ulang alokasi anggaran itu dapat menjadi salah satu opsi untuk membuka ruang fiskal bagi program pendidikan gratis, terutama jika pemerintah ingin menjalankan kedua program secara bersamaan. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi kembali menjadi perhatian. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong agar pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri dapat dinikmati masyarakat tanpa biaya. Seberapa realistis pendidikan gratis hingga perguruan tinggi jika hanya mengandalkan anggaran pendidikan yang saat ini dialokasikan? Dan bagaimana skema pembiayaannya? Siapa yang akan menjadi penerima manfaat? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Abdul Fikri Faqih, anggota Komisi 10 DPR fraksi PKS, dan juga Abdul Manap Pulungan, peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF. Selamat sore Bapak-Bapak, Mas Pulungan dan juga Pak Fikri, apa kabar keduanya?
3: Selamat sore, Alhamdulillah. Baik,
0: terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau dulu ke PKS, sikap atau standing point PKS dengan wacana ini seperti apa, Pak Fikri?
3: Ya, kita di Komisi 10 sesungguhnya sedang berusaha keras untuk merealisasikan paling tidak putusan MK nomor 3 Romawi 22 tahun 2024 tentang pendidikan SD SMP gratis, karena ini final and binding.
0: Yeah.
3: Tetapi kemudian ada berita Pak Presiden menyampaikan bahwa gratis SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi tapi negeri.
0: Oke.
3: Okay. Ini memang kalau secara umum sih saya kira masyarakat umum saja menerima atau menyambut dengan baik. Nah, apalagi kita yang memang secara teknokratik dan politik juga di DPR sedang berusaha untuk membuat skema realisasi paling tidak putusan MK nomor 3 itu.
0: Oke.
3: Okay. Begitu, Mas.
0: Kalau kita ambil data anggaran pendidikan tahun 2026 ini berjumlah 769 triliun rupiah, Pak Fikri. Apakah anggaran ini cukup untuk membiayai sampai ke PTN? Penggratisannya.
3: Ya ini, 769 ini berarti 2026 ya, Mas?
0: Ya.
3: Kalau 2027 bisa sampai 820.
0: Oke.
3: Lebih dari 820. Makanya sekarang ini saja mestinya mampu ya. Tapi karena di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya 56 triliun. Kemudian di Pendidikan Tinggi Saintek 61 triliun. Sehingga itu berarti berapa? 117 ya. 61 ditambah.
0: Oke.
3: Okay. 56. Baru 117 triliun dari 757 atau 769 triliun. Ini kan
0: baik.
3: Tanda bahwa sesungguhnya 2026 pun mampu, masih longgar, cuman kan di kementerian dan lembaga lain itu masih dominan dan banyak rupanya transfer daerah.
0: Okay.
3: Nah, transfer daerah kemarin masih masih tertekan, masih malah turun dan seterusnya, maka mestinya semakin longgar. Sekali lagi, memang ini penataan dan kita perlu terima kasih juga karena tidak hanya lewat DPR, okay, tapi
0: Pak
3: juga putusan MK itu juga memberikan guidance juga.
0: Maaf saya potong, saya harus jelaskan jaringan pemantau pendidikan Indonesia ini JPPI mengalokasikan Pak, kalau untuk sekolah gratis dari SD sampai PTN itu berkisar 569 triliun rupiah. Kita punya anggaran sejauh itu untuk membiayainya? Pak Fikri?
3: Ya, saya kira ada banyak skema ya. Jadi skema minimal, kemudian skema moderat, dan skema ideal. Itu memang kalau tadi dari apa namanya sudah menghitung 569 triliun itu,
0: ya.
3: SD sampai perguruan
0: sekolah
3: tinggi?
0: Sekolah dari atau SD sampai kuliah, Pak, gratis 569T. Kita punya dana 769
3: negeri
0: triliun.
3: Saja atau
0: negeri
3: saja atau sampai swasta?
0: Kalau swasta mungkin
3: negeri
0: tidak
3: saja.
0: Cukup biayanya itu, Pak.
3: Ya, kalau sampai swasta saya kira tidak cukup. Nah, bisa ini plus minus mana yang akan di ini? Karena kalau standarnya pendidikan kedinasan atau pendidikan apa PTKL pendidikan perguruan tinggi yang Kementerian Lembaga ini mungkin sangat tinggi.
0: Okay.
3: Tetapi kalau acuannya seperti KIP kuliah yang hanya UKT plus living cost mungkin masih bisa dihitung ulang bahwa ya sekitar 700 mungkin ya.
0: Baik, saya lempar langsung ke Indef, bagaimana catatan teman-teman dari wacana presiden ini? Mas Pulungan.
4: Ya, kami melihat memang rencana ini dari tiba-tiba
0: mohon maaf Mas Pulungan, kita harus memperbaiki komunikasi kita dengan Anda. Mungkin Anda bisa setting kembali ya. Mohon maaf izin. Saya kembali ke Pak Fikri sembari kita menunggu Mas Pulungan untuk memperbaiki komunikasi. Silakan dilanjutkan Pak Fikri. Jadi skemanya berapa Pak nanti yang dialokasikan dari PKS? Apakah benar 20% APBN cukup untuk menggratiskan sekolah sampai ke PTN?
3: Kalau pilihannya hanya perguruan tinggi negeri, saya kira bisa ya.
0: Yeah.
3: Jadi kita juga sudah menghitung, sudah mensimulasikan. Tetapi yang serius kita dan bersama dengan Kemendikdasmen itu baru mau merealisasikan putusan MK nomor 3 2024 itu. Jadi kalau itu oleh Kemendikdasmen juga sudah ngitung, sekarang baru direalisasikan cuma 5 triliun, tapi kalau bisa ini cuma 97 kabupaten kota.
0: Yeah.
3: Kemudian kalau 200 kabupaten kota lebih, itu sekitar 157 triliun, dan kalau semua 514 kabupaten kota, 306 triliun, itu hitungan Kemendikdasmen. Nah, saya atau kami dari fraksi juga sudah menghitung tadi, ada minimum, moderat, dan ada yang ideal. Nah, yang ideal itu juga sampai kalau sampai perguruan tinggi, ya memang di angka sampai 700 triliun ya.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang mungkin,
0: baik.
3: Kalau 700 triliun, 2026 kan juga masih bisa.
0: Ya.
3: Dan masih ada longgar, tapi kementerian dan lembaga lain, ini kan juga harus didiskusikan, karena sudah terlanjur sekolah-sekolah kedinasan kan menyedot anggaran yang juga cukup besar.
0: Baik, saya langsung kembali ke Mas Pulungan, realistiskah dengan hitung-hitungan tadi oleh Pak Fikri?
4: Saya melihat memang persoalan di sini kan bukan lagi pada bagaimana program ini cepat apa tidak, tetapi apakah memang program ini akan mampu menjaga fiskal kita ke depan gitu ya.
0: Yeah.
4: Meskipun sebetulnya persoalan yang kita hadapi bukan malah ke kita memproduksi lulusan yang banyak, ya, tetapi bagaimana kualitas dari lulusan itu kita perbaiki gitu ya. Karena kalau kita lihat dari realisasi, dari lulusan kita itu justru yang menganggur sekarang cukup besar di lulusan berpendidikan tinggi gitu ya. Misalnya diploma 1 itu 4,75% menganggur gitu ya. Terus diploma 4 sampai S3 itu 6,09% adalah pengangguran gitu. Artinya kan sebetulnya kita boleh berwacana seperti itu, tapi yang perlu kita perhatikan bagaimana nanti itu bisa menjadi beban bagi pembangunan gitu ya. Dalam hal upaya untuk memberikan peluang kuliah bagi seluruh masyarakat, terutama yang di negeri, saya melihatnya tidak perlu semua diberikan gitu ya, kan karena sebagian besar memang orang mampu ya, orang-orang kaya, yang saya pikir tidak perlu dilakukan setara ya, karena memang yang perlu adalah bagaimana kita prioritas kita ke keluarga yang tidak mampu atau prasejahtera, agar kita juga bisa menghemat anggaran ini, begitu Mas.
0: Mas Pulungan, teman-teman INEF melihatnya bagaimana ya dengan POV Pak Presiden, pembiayaannya itu bisa mengandalkan dana hasil sitaan atau pemulihan aset korupsi. Ini seberapa realistis
4: itu juga? Saya melihatnya memang agak tantangan ya, tantangan ke depan, karena kan kita juga melihat ini menjadi salah satu gambaran bagaimana nanti arah ke depan. Bagus sebenarnya jika memang arahnya untuk menargetkan penggelapan dari aset-aset korupsi. Akan tetapi kalau nanti misalnya ke depan tidak tercapai, nanti seperti apa penganggaran dari penggunaan anggaran yang akan digunakan di program ini gitu. Apalagi pada satu sisi dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi gitu ya, nanti juga akan mendorong inflasi di sektor pendidikan ini yang pada akhirnya memerlukan tambahan dana untuk men-top up dari kebutuhan anggaran yang direncanakan sebelumnya, karena inflasi kita ini sangat tinggi. Tentu inflasi pendidikan juga akan ikut bergerak, bukan hanya disebabkan oleh inflasi domestik saja gitu, tapi karena berbagai faktor tersebut.
0: Baik, kembali ke Pak Fikri, seberapa realistis Pak dana dimanfaatkan dari hasil sitaan korupsi untuk pendidikan gratis ini?
3: Kalau kita sebetulnya ini kan diskusinya di belanja ya.
0: Oke.
3: Bukan pendapatan.
0: Baik.
3: Jadi asal usulnya dari mana dan sebagainya. Ini tentu diskusi tentang pendapatan. Dan ini kita nggak tahu apakah itu dari sita korupsi atau tidak dan sebagainya. Jadi kalau pendapatan, maka regulasinya atau amanat konstitusinya 20% itu selama ini misalnya 769 triliun, kemudian nanti 820 triliun. Ini selama ini dialokasikan untuk apa? Sudah langsung ke kegiatan belajar mengajar atau tidak langsung di dunia pendidikan,
0: baik,
3: atau bahkan di ke tempat lain porsinya. Nah, ini yang karena masih ada nomenklatur yang berbunyi DTU yang diperkirakan untuk pendidikan. Ini kan perlu dibedah ini.
0: Okay.
3: Dana transfer umum yang diperkirakan untuk pendidikan dan angkanya cukup besar, 166 triliun,
0: baik,
3: sampai 180 triliun. Nah, itulah maka kemudian kenapa sekarang ada tuntutan untuk jangan digunakan untuk ini, jangan digunakan untuk itu, dan bahkan putusan MK membatasi nanti semua pergerakan atau dinamika,
0: baik,
3: itu harus dibahas dan disetujui oleh DPR. Jangan kemudian hanya pergeseran dari BA BUN langsung masuk ke situ dan seterusnya. Nggak bisa, akhirnya tidak jelas amanat konstitusi itu.
0: Okay.
3: Kemudian berkali-kali kemudian dituntut oleh masyarakat, dan yang menang masyarakat loh.
0: Ya. Ini juga ada statement dari Eko Listianto, ya, temannya Mas Pulungan, selaku wakil direktur INDEF, ya, yang menyebut bisa saja mendorong realokasi anggaran MBG untuk pendidikan gratis. Ini apakah Pak Presiden dan juga kabinetnya menyetujui, termasuk PKS?
3: Kalau keputusan sudah putusan MK, final and binding, ya, tidak bisa kemudian tapi putusan MK membatasinya mulai 2028.
0: Baik.
3: Sehingga sekarang kita tuntutannya adalah roadmap-nya untuk menuju sepenuhnya tidak menggunakan anggaran pendidikan itu seperti apa.
0: Okay.
3: Sehingga itu yang kita minta, supaya turunnya seberapa, kemudian dialokasikan untuk apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan alhamdulillah ini signifikan, ya, dari sebelum putusan MK, pagu anggaran Kemendikdasmen saja hanya 56 menjadi 66, sekarang tambah 28 menjadi 89 triliun.
0: Baik.
3: Ini baru saja, sudah didok tadi, dan nanti akan diserahkan ke Banggar untuk kemudian diputuskan di paripurna. Kemudian ini juga sama, jadi ini sudah merambat semua, dan ini semakin naik, dan konsentrasinya untuk pendidikan, artinya
0: baik,
3: pendidikan di Dasman sama perguruan tinggi begitu.
0: Baik, singkat saja untuk closing statement Anda, Mas Pulungan, bisa Anda breakdown kembali nih statement teman Anda, Eko Listianto, bagaimana kemudian membreakdown ini, realokasi anggaran MBG untuk pendidikan gratis sampai PTN?
4: Ya, agak berat, ya, karena memang sekarang MBG menjadi janji politiknya pemerintah, ya. Jadi agak susah untuk mengurangi itu. Terlepas dari itu, Mas, satu yang ingin saya sampaikan bahwa ini kan anggaran pendidikan sebenarnya udah sejak lama 20% dari APBN. Tapi yang perlu kita lihat, kenapa kualitas pendidikan kita belum membaik, bahkan peringkat-peringkat pendidikan kita pun masih jauh di bawah di negara-negara sekawasan. Artinya perlu perbaikan yang lebih fundamental sebelum melaju ke program-program yang lainnya gitu, ya.
0: Okay.
4: Ini kan program yang tiba-tiba muncul, tapi kita belum mengevaluasi secara keseluruhan apakah anggaran 20% itu memang berkontribusi signifikan terhadap perbaikan kualitas pendidikan apa tidak. Itu yang belum kita lakukan, yang pada akhirnya takutnya nanti setelah program dilaksanakan justru malah hanya menjadi cost center aja, tidak berpengaruh signifikan terhadap bagaimana kualitas dari sumber daya manusia kita itu bisa meningkat. Padahal di RPJPN kita menjadikan modal sosial ini menjadi salah satu syarat untuk mencapai Indonesia Maju 2045 gitu, Mas. Poinnya di situ sih.
0: Kita kawal, kita selalu dukung tentunya apa yang diinginkan oleh Pak Presiden begitu, yang menginginkan pendidikan gratis. Apakah memang ratas ini akan segera dilakukan? Untuk membahas ini kita akan tunggu babak barunya. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua, Pak Abdul Fikri Faqih, anggota Komisi 10 DPR, fraksi PKS, dan juga Bang Abdul Manap Pulungan.

0: Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berikutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa akan menindak tegas para pelaku penjual beras fortifikasi yang tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai standar informasi. Selengkapnya hadir usai jeda.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa akan menindak tegas para pelaku penjual beras fortifikasi yang tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai standar. Mentan optimistis harga beras di pasaran akan segera turun setelah sebelumnya sempat menjadi salah satu penyumbang inflasi. Untuk menstabilkan harga beras di pasaran, pemerintah telah menelusuri dan juga menempuh sejumlah langkah strategis. Mulai dari menggelar operasi pasar hingga mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Terkait dengan kenaikan harga beras yang sempat terjadi, Amran menegaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh praktik mafia pangan. Padahal, stok beras nasional saat ini dipastikan dalam kondisi melimpah. Pemerintah pun tidak segan menindak oknum yang bermain dengan kualitas beras fortifikasi demi jaminan pasokan dan harga pangan yang stabil untuk masyarakat.
6: Mana-mana yang tadi sudah kami kirim kemarin ada, kalau tidak salah ya, 25 perusahaan. Dulu ingat ada yang netizen cari mana tersangkanya. Tersangka ada 102 tersangka sampai detik ini untuk beras. Izinnya dicabut, kemudian pelakunya diproses.
7: Iya mas, baru kemarin langsung tersangka gimana? Gak boleh semena-mena. Kalau dia benar-benar, tapi yang melanggar izinnya saya cabut. Dan kami berhak perintahkan untuk cabut, karena kami sebagai Kepala Bappenas.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan RI Suhasil Nazara melantik sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan RI pada Senin pagi. Pelantikan ini dilakukan sebagai langkah penyempurnaan atas perombakan pejabat yang sebelumnya telah dilakukan oleh Menteri Keuangan era Purbaya Yudi Sadewa. Langkah penyempurnaan pejabat ini dilakukan setelah Suhasil menerima laporan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Keuangan, di mana Baper Jakat telah berdiskusi dengan pimpinan eselon 1 Kementerian Keuangan mengenai kebutuhan organisasi, kapasitas individu, hingga parameter promosi dan mutasi. Menkyu meminta seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk segera bekerja menuntaskan tugas mereka, baik dari sisi penerimaan, pengawasan, belanja, hingga pembiayaan.
8: Enggak, ini yang kemarin sudah ikut pelantikan ya sudah sah. Ini adalah penyempurnaan setelah itu. Jadi yang kemarin telah ikut pelantikan, yang teman-teman juga cover kan ya, itu sudah menjalankan tugas.
9: Oke. Okay. Artinya ada tambahan ya Pak?
8: Kenapa? Artinya ada tambahan. Ini penyempurnaannya. Ya, supaya tambah, ada yang mutasi, ada yang promosi, SK-nya sudah cukup, dan kemudian kita lantik pada hari ini. Yang untuk pejabat eselon 3 dan yang lainnya, eselon 4 dan yang lainnya dilantik di unit eselon 1-nya masing-masing, juga sudah selesai.
2: Pemirsa, penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN oleh BPS merupakan lompatan besar dalam perumusan kebijakan bantuan sosial berbasis data. Pemutakhiran data yang terus dilakukan bahkan berhasil mengidentifikasi sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Salah satunya keluarga buruh pengikat bawang merah di wilayah Nganjuk, Jawa Timur.
9: Menyusun untaian bawang merah dalam ikatan atau ombyok menjadi aktivitas harian Lasemi. Dengan telaten, ibu empat orang anak ini mengikat bawang demi upah Rp1.000 per kilogram. Saat musim panen, buruh ombyok Brambang seperti Lasemi boleh berharap penghasilan antara Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. Tapi lain ceritanya di luar musim panen seperti saat ini. Warga dusun Manyung Rejo, Desa Bagor, Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ini hanya kebagian bawang sisa musim panen dengan upah tak sampai Rp20.000. Untungnya, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi atau DTSN oleh BPS membuat Lasemi kini masuk dalam daftar 4,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM baru. Sebelumnya, meski secara taraf kesejahteraan layak menerima, Lasemi justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
10: Itu udah 5 tahun, itu udah nggak dapat bantuan apapun. Sekarang alhamdulillah saya udah dapat bantuan lagi walaupun dana desa itu. Sama beras, minyak gitu aja. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali dapat bantuan lagi. Senang sekali. Buat sehari-hari aja, suami aku itu cari kayu bakar. Saya kerja ombyok Brambang, pitil Brambang. Di tetangga-tetangga juga bersih-bersih di rumah orang. Buat kebutuhan sehari-hari, buat bantu suami.
9: Wajar jika warga seperti Lasemi berharap banyak pada skema bantuan sosial. Sugianto, sang suami, hanya buruh serabutan. Hasil dari pekerjaan utamanya sebagai pencari kayu bakar kerap kali tak cukup untuk membiayai keluarga dengan 4 anak. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk sendiri mencatat perapihan dan pemutakhiran DTSN hingga kuartal 3 tahun 2026 telah menemukan 2.694 desil baru keluarga penerima manfaat dari total 389.351 keluarga yang disurvei. Termasuk pula di dalamnya adalah keluarga Lasemi.
11: Lasemi itu salah satu dari rumah tangga yang sebelumnya tidak terpapar oleh beberapa berbagai bantuan pemerintah karena ternyata informasi kependudukannya itu tidak padan dengan Dukcapil. Sehingga pada saat pemadanan data DTSN kemudian ditemukan, diusulkan dan diverifikasi oleh pendamping, ternyata memang keberadaannya ada di lapangan dan kesejahteraannya juga di bawah sehingga masuk ke dalam desil yang di bawah, sebelumnya tidak ada gitu.
9: Aktivitas sosial ekonomi yang dinamis membuat data taraf kesejahteraan penduduk juga terus berubah. Karena itu pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi per 3 bulan diharapkan bisa memberikan gambaran real sebagai dasar perumusan kebijakan bantuan sosial berbasis data.
12: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN adalah basis data terpadu yang digunakan pemerintah untuk mengintegrasikan informasi sosial ekonomi kependudukan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Selain mencegah salah sasaran, survei DTSN ini juga membantu menjangkau jutaan keluarga seperti keluarga Ibu Lasemi dan Sugianto di Manyung Rejo, Nganjuk yang bertahun-tahun terabaikan dan tidak tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial. Selain itu, pembaruan berkelanjutan lewat mekanisme sanggahan dan pemutakhiran data memastikan bahwa data sosial ekonomi penduduk bisa terupdate secara akurat. Alan Maulana, Aga Dipa, Nganjuk, Jawa Timur.
13: Bu, matur nuwun sanget, Bapak, sehat-sehat nggih.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani bertukar pengalaman dan juga solusi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
14: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
15: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
16: Ya.
15: Dia selalu high call.
16: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
14: Kalau begini
16: saja.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
17: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
14: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
18: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
19: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
19: tidak
14: tadi.
19: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York pada hari Minggu. Bertempat di Civic Hall, New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menghadiri sidang pleno U20 Mayoral Plenary di New York pada hari Minggu. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan seperti transportasi publik, banjir hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Nah, sementara itu Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pertemuan ini juga membahas rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Bond untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Rencana tersebut disambut baik Mamdani yang menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta.
1: Hari ini saya di U20 ada tiga acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, Mamdani. Kemudian bilateral dengan Wali Kota Amsterdam dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya. Itulah acara utama pada hari ini dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
0: Kita bergeser ke Timur Tengah.

0: Perasaan kembali pecah di wilayah Tepi Barat. Ada seorang warga Israel dan seorang pengendara Palestina tewas dalam dua insiden terpisah pada Minggu waktu setempat. Petugas keamanan dan para medis Israel mendatangi lokasi penembakan di dekat permukiman Neve Zav Ramallah. Menurut polisi Israel, seorang pria Palestina melepaskan tembakan ke arah warga Israel yang tengah berkumpul di dekat mata air. Seorang warga pria Israel yang terluka kritis kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit. Dalam insiden terpisah, tentara Israel menembak mati seorang pengendara Palestina yang dituding mencoba menabrak prajurit di dekat permukiman Ganim. Reuters belum dapat memverifikasi klaim itu secara independen dan juga belum diketahui pasti apakah kedua insiden itu saling berkaitan. Usai penembakan, Israel memperketat pemeriksaan dan memblokade sejumlah jalan di sekitar Ramallah. Pemirsa, 3 tahun tak masuk sekolah, anak-anak Gaza kembali ke sekolah. Namun karena bangunan sekolah sudah tidak layak, anak-anak ini terpaksa belajar di tenda beralaskan tikar. Nah, sementara itu lebih dari 8.000 jasad masih terbaring di bawah ratusan bangunan yang runtuh di wilayah Gaza.
1: Sudah 3 tahun anak-anak di Gaza tidak bersekolah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena mereka akan kembali belajar di sekolah. Namun tidak ada meja dan kursi untuk belajar, apalagi bangunan sekolah. Mereka harus belajar di tenda beralaskan tikar. Keterbatasan itu tak menghilangkan keinginan anak-anak untuk belajar. Seperti yang dialami oleh Muayyad Abu Mustafa.
2: Akhir fatra marakt fiha bil madrasa mund 3 sanawat. Wa lan bada al 'am dirasi al jadid, 'am al farah. عام من السرور عام من النجاح رغم ما احنا نقرا في خيام ولا تهوية ولا اي شيء ولا مقاعد على الفرشة بنقعد.
1: Menurut Kementerian Pendidikan Palestina, sekitar 541.000 pelajar di Gaza kembali mengikuti kegiatan sekolah. Namun lebih dari 85% gedung sekolah pemerintah disebut tidak dapat digunakan. Sebagian hancur, sebagian lain berada di wilayah yang tak dapat diakses untuk kegiatan belajar. Buku, alat tulis, meja dan kursi pun menjadi barang langka.
3: Aubat kathira lis'adat al-amaliyah ta'limiyah, fa kama ta'lamun anna at-tullab yudawmun fi khiyam ta'limiyah, fa mu'dham mabani al-UNRWA qad tamma tadmiraha. أو ما تبقى منها يقتنه النازحون ونحن نتفهم ذلك إلا أننا خطوة بعد خطوة سنقوم بإذن الله.
1: Pasca perang, Gaza masih bergulat dengan sisa-sisa kerusakan. Puing-puing bangunan masih menyimpan ribuan tubuh jenazah warga Gaza. Petugas pertahanan sipil Gaza menyebut sekitar 8.000 jenazah masih tertimbun di bawah reruntuhan lebih dari 300 bangunan.
4: الجهد المبذول من قبل فرق الدفاع المدني في قطاع غزة حول الجثامين التي بقيت تحت الأنقاض هو جهد كبير جدا. يعني الآن نتحدث على 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشرق.
1: Tim penyelamat bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah untuk mencari para korban. Namun keterbatasan sumber daya dan peralatan membuat upaya pencarian tidak mudah. Di tengah reruntuhan, kehilangan, dan masa depan yang belum pasti.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Tamir, terima kasih tetap bersama kami.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Viral di media sosial, kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan di perairan Kepulauan Riau. Kecelakaan diduga terjadi karena salah satu kapal tidak melihat ada kapal lain yang melintas. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Meski sempat diguyur hujan, kabut asap di Palembang pada Senin pagi terpantau masih tebal. Sementara di Palangkaraya, asap pekat melumpuhkan penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Jarak pandang yang terbatas memaksa maskapai menunda hingga membatalkan sejumlah jadwal terbang.
8: Di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Senin pagi kabut asap tebal masih menyelimuti kota dengan jarak pandang terbatas hanya 100 meter. Kondisi ini tetap bertahan meski sejumlah wilayah sempat diguyur hujan ringan yang tidak merata. Pekatnya asap disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Sumatera Selatan.
9: Masih tebal sebenarnya. Masih tebal. Kurang sehat untuk kesehatan. Iya, sempat hujan memang kemarin itu waktu siang di beberapa wilayah di Kota Palembang ini. Cuma masih banyak juga yang tidak rata hujannya.
8: Warga dihimbau untuk tetap waspada dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengantisipasi gangguan pernapasan. Sementara kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan kembali melumpuhkan aktivitas di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Senin pagi. Jarak pandang yang hanya berkisar 750 meter memaksa sejumlah maskapai seperti Lion Air hingga Garuda Indonesia menunda dan membatalkan penerbangan. Ratusan calon penumpang kini terjebak dalam ketidakpastian. Bahkan beberapa di antaranya mengaku sudah 3 hari bermalam di bandara.
10: Ke Jakarta.
11: Lantaran nih.
10: Sudah 3 hari.
11: 3 hari. Gak bisa terbang-terbang?
10: Gak bisa terbang. Di bandara?
11: Bandara?
10: Ya, di sekitar bandara.
11: Dikasih apa aja mas? Oleh pihak
10: dikasih apa?
11: Nihil?
10: Nihil.
12: Tiket saya tanggal 19, jadi sampai hari ini 3 hari. Udah bermalam 2 malam di bandara Cilik Riwut.
11: Berapa kerugian yang diderita bu?
12: Ya, di sini sekali makan 50 ribuan lah pak. Ya kalau 3 kali makan, dikali aja 50.
8: Dari data BMKG Palangkaraya, terdapat 1.310 titik panas yang tersebar di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Situasi ini menambah panjang daftar dampak karhutla yang terus menghantui warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Lalu bagaimana kondisi karhutla di Sumatera Selatan? Kita sudah tergabung dengan Hanif Khairandi, jurnalis Transmedia di Palembang. Selamat sore Hanif. Saya melihat Anda masih menggunakan masker dan nampaknya di belakang Anda juga masih terlihat kabut asap. Bagaimana Anda melihat kondisi sore hari di kota Palembang? Apakah kabut asap masih cukup tebal dan juga jarak pandang masih cukup terbatas? Hanif, silakan.
13: Ya, terima kasih Mas Ruli. Mm-hmm. Saat ini kami kembali melaporkan situasi kondisi kabut asap yang terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Mm-hmm. Dan saat ini saya sedang berada di Taman Purbakala, Kerajaan Sriwijaya. Mm-hmm. Dan memang kondisi kabut asap di kota Palembang saat ini masih terbilang sangat tebal. Mm-hmm. Terlebih pada saat pagi tadi, kabut asap cukup mengganggu pengendara karena jarak pandangnya sekitar 100 meter cukup tidak terlihat. Memang kemarin pada Sabtu dan Minggu itu terjadi hujan di beberapa wilayah termasuk di wilayah kota Palembang, Sumatera Selatan ini. Mm-hmm. Memang terjadinya hujan itu memang tidak merata. Mm-hmm. Untuk di Palembang itu hanya beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan mm-hmm. Kalidoni dan Pelaju. Mm-hmm. Nah, karena ini tidak merata, kabut asap kembali terjadi. Sejumlah wilayah pun mengalami hujan, tapi juga sama, tidak merata. Yang hujan diantaranya Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Lahat, dan beberapa kabupaten lainnya. Namun ada juga yang tidak hujan sama sekali, termasuk Ogan Ilir, Kayu Agung. Sebegitu itu, Ruri.
7: Baik, Bang Hanif, kalau Anda bisa mendapatkan informasi berapa banyak hotspot yang masih terdeteksi di Sumatera Selatan hingga saat ini dan apakah memang terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang tadi Anda sebutkan, misalnya di Langkat ataupun juga di Muara Enim. Bagaimana Anda melihat kondisi tersebut, Bang Hanif? Silakan.
13: Ya, kalau untuk hotspot titik panas yang terjadi di sejumlah wilayah termasuk yang ada di Kota Palembang, titik panas hotspot yang banyak terjadi ini antara lain di itu Ogan Ilir atau Indralaya. Karena kemarin juga kami sempat memberitakan hotspot panas terjadi yang di sana itu cukup luas, cukup banyak. Termasuk juga di Kayu Agung.
7: Baik.
13: Dan beberapa kabupaten lainnya pun juga mengalami panasnya. Termasuk juga yang ada di sekitar Muara ini, Prabowo juga masih ada di panas. Okay. Nah, makanya dari itu tadi saya sudah jelaskan bahwasannya meskipun hujan, kabut asap masih tetap terjadi.
7: Yeah.
13: Meskipun hujannya hanya gerimis dan sedang gitu.
7: Baik. Sejumlah hotspot masih terdeteksi di Sumatera Selatan, terutama juga di sekitar di Kota Palembang. Kalau Anda melihat bagaimana sebenarnya antisipasi dan mitigasi di pemerintah Kota Palembang sendiri dalam upaya mungkin menurunkan dampak ataupun akibat dari kabut asap ini buat masyarakat di sana? Apakah ada pembagian masker ataukah ada himbauan tertentu? Bagaimana Bang Hanif?
13: Ya, kalau antisipasi dari masyarakat, tentu dari sejak kemarin, satu bulan kemarin, memang sudah ada.
7: Baik.
13: Baik itu pembagian masker, bahwasannya juga himbauan. Namun pemerintah ini memang sudah menunjukkan beberapa timnya untuk melakukan pemadaman. Terlebih pemerintah ini sudah mendapat bantuan pemerintah daerah.
7: Okay.
13: Sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Seharusnya lebih efisiensi lagi, lebih efektif lagi dalam memadamkan ini gitu. Jangan hanya sekedar sembarangan untuk menyiram gitu. Jadi memang pemerintah harus lebih intens lagi dalam penanganan karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan gitu.
7: Baik, diharapkan ada usaha lebih agresif di pemerintah untuk mengantisipasi melebarnya dampak dari kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap juga yang semakin nampak tebal di Kota Palembang. Saya berharap yang terbaik, kemudian ada antisipasi lebih tepat lagi dari pemerintah sekitar juga untuk masyarakat di sekitar Kota Palembang. Terima kasih Bang Hanif sudah melaporkan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali Bang. Dan harga berbagai jenis cabai merangkak naik seperti yang terjadi di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang kenaikannya mencapai 100%. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.
14: Sejumlah warga yang berbelanja di pasar bersehati Kota Manado saling berebut untuk mendapatkan cabai rawit merah asal Probolinggo pada Senin pagi. Puluhan orang langsung merangsek ke salah satu lapak yang menjual beberapa karung cabai. Sebagian warga bahkan harus menunggu lama demi mendapatkan 1 kilogram cabai yang dijual Rp57.000 per kilogram.
15: Terus sobra? Belum apa?
16: Belum.
15: Karena?
14: Warga hanya bisa membeli maksimal 1 kg cabai dari 1,2 ton yang dialokasikan di pasar Bersehati.
15: Oh, cuma satu. Berapa? Berapa harga?
16: 57.
15: Oke.
14: Sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah kembali didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara seperti pasar di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menstabilkan harga. Saat ini, produksi cabai rawit lokal Gorontalo mengalami penurunan produksi akibat gagal panen yang disebabkan musim kemarau. Cabai rawit Probolinggo dipilih karena rasanya cocok dengan selera orang Manado yang menjadikan cabai makanan pokok kedua setelah beras. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai di pasar tradisional Singaparna merangkak naik hingga 100% pada Senin pagi. Harga cabai rawit merah tembus sampai Rp70.000 per kilogram dari Rp35.000. Sementara cabai rawit domba naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Konsumen terpaksa mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan lainnya tertutupi.
15: Pengennya gimana teh harganya teh?
17: Turunin atau diturunin harganya?
15: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya? Pengen.
17: Ya,
15: kemampuan dia.
17: Ya.
15: Oke, siap.
14: Menurut salah satu pedagang, harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama saat musim kemarau. Imbasnya, banyak petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Harga cabai kembali memanas, di mana cabai rawit merah kini nyaris menyentuh Rp100.000 per kilogram. Bahkan di sejumlah daerah sudah menembus angka tersebut. Pedas di mulut, tapi kali ini juga pedas di dompet ibu-ibu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan pasokan cabai kita dan sejauh mana pemerintah bisa mengendalikan harga tanpa merugikan petani? Untuk membahasnya, bergabung dari luar studio dengan Bang Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR di fraksi PKB. Selamat sore Bang Daniel.
18: Selamat sore Bang Ruli.
7: Baik, dan juga sudah ada juga Bang Abdul Hamid, Ketua Umum Asosiasi Agrobisnis Cabai Indonesia. Selamat sore, Pak Abdul.
19: Selamat sore, Mas Ruli, Pak Johan. Jumpa lagi. Pak
18: Hamid.
7: Baik, ini nampaknya sering berkomunikasi nih antara Bang Daniel dengan Pak Abdul nih. Saya mungkin langsung ke Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Abdul, yang banyak turun ke lapangan, kalau saya boleh mengatakan seperti itu, harga Rp100.000 per kilogram, apakah merata di seluruh daerah, Pak Abdul, kalau tinggal sama-sama dan materi sebelumnya, liputan, di mana warga berebut mendapatkan cabai rawit dari luar daerah mereka. Gimana, Pak Abdul?
19: Enggak. Jadi gini, kalau harga cabai rawit sekarang, di tingkat petani Rp65.000, ya. Rp65.000. Di pasar, tadi saya cek juga di info pangan, hanya Rp80.000. Jadi saya juga bingung yang dari 100 ribu itu di mana ya?
7: Ya.
19: Mungkin daerah luar, mungkin iya ya, karena mereka pasokannya dari Jawa. Mungkin gitu Mas Ruli.
7: Baik. mungkin bisa dikatakan hampir banyak merata ya, dengan harga yang nyaris naik hingga 100% di sejumlah daerah. Saya langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, harga cabai dengan ya semakin pedas terutama di dompet ibu-ibu ini, Bang Daniel, ini alarm serius bagi pemerintah atau hanya dinilai sebagai gejolak musiman saja sebenarnya, Bang Daniel?
18: Ya, alarm tegas meskipun terjadi ini sebagai gejolak, sebenarnya setiap tahun berulang ya.
7: Ya.
18: Terutama kan biasanya sih berulang di musim kalau lagi ada hari raya.
7: Ya.
18: Tapi ini kan karena di luar hari raya, tetapi karena ada El Nino. Ya. Kalau dari data BPS, itu harga nasional rata-rata sudah nembus 94 ribuan.
7: Ya.
18: Bahkan dia naik hampir menyentuh 30%, 29,85%. Yang tertinggi sejauh ini pantauan di Duga, meskipun memang jauh.

0: seperti di dapil saya di Kalimantan Barat, semua petani sayur, cabai itu berteriak karena tidak ada air. Jangankan air untuk tanaman, air untuk mandi pun minum saat ini menjadi sulit gitu. Yeah. Sehingga memang inilah kondisi, bukan hanya pedas tapi bikin mules para ibu.
1: Bikin mules. Nampaknya makin semakin mules sih kalau tidak ada antisipasi lebih jitu lagi, lebih tepat lagi dari pemerintah dan juga sebuah stakeholder. Saya langsung ke Pak Abdul. Pak Abdul, 100.000, 200.000, bahkan 250.000 di Indonesia bagian timur harga cabai rawit semakin bikin mules. Pak Abdul, kalau dilihat gitu ya, kenapa bisa muncul harga sedemikian fantastisnya Pak Abdul gitu? Dan kalau melihat ada permasalahan harga di mana gitu? Apakah lebih di rantainya atau memang dari harga petaninya? Apa sebenarnya menyebabkan akhirnya harga menjadi semakin mules kalau tadi kata Bang Daniel, Pak Abdul?
2: Jadi gini, kalau daerah terluar memang ya daerah luar mungkin agak seperti itu. Kita ngomong di Jawa ya, di Jawa sekarang ini pasar Jakarta, pasar Jakarta barometer dari Jawa ya, Jawa itu 80. Sekarang harga di petani itu 60-63. Nah sekarang kita lihat apakah itu tinggi atau enggak untuk cabai sekarang. Baik. Saya membuat komponen harga di tahun 2018. Lantas saya buat 2022, sekarang 2026. Harga cabai itu di tingkat petani sekarang ini mestinya sudah sekitar 36.000, mestinya 36.000. Artinya 36.000 sampai ke 63 atau 60 itu dengan rantai yang ada itu hampir match. Artinya kalau kita lihat rantai dari petani sampai pada pasar end user itu sekitar 7 rantai. 7 rantai itu ada loading, unloading, saya kira masih oke. Jadi kita kalau lihat berpikir pada petani, ini adalah saya kira memang petani nggak bakal untung-untung banyak. Nah kembali ke permasalahan seperti Pak Daniel, ini masalah berulang. Yeah. Kita itu semuanya pada musim kemarau nggak bisa tanam, musim hujan banyak penyakitnya. Nah ini yang harus kita lihat. Contoh, Wongsorejo tanam bulan Juni. Nah, mestinya dia udah panen sekarang, tapi sekarang nggak sampai. Mestinya sampai sekarang nih. Nggak. Nah, lantas kita, Wongsorejo itu sekitar 5.000 hektar ya, Banyuwangi. Lantas Tuban akan tanam 5.000 hektar pada bulan Oktober.
1: Baik.
2: Nggak bisa tanam sekarang. Nggak bisa, dia nunggu Oktober. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, itu bisa ditanam bulan Oktober. Kalau nggak bisa ditanam bulan Oktober, beberapa daerah, apalagi Sumedang ya, Sumedang nggak bisa. Jadi memang pertanian cabai kita ini mengandalkan tanda hujan. Kalau seandainya kita nggak bisa tanam bulan Oktober, mudah-mudahan ada mujizat lain pada bulan Natal dan Tahun Baru, harganya nggak terlalu tinggi. Gitu, okay. Mas
1: Ruli. Saya langsung ke Bang Daniel. Pak Daniel, ini apa yang disampaikan oleh Pak Abdul kan cukup membuat kita khawatir gitu sebagai penikmat cabai gitu ya. Kalau apabila di bulan Oktober, November ternyata kondisi masih seperti ini, Bang, bagaimana pemerintah berusaha untuk menjaga harga cabai biar tidak semakin liar nanti di pasaran, Bang? Gitu. Kalau kondisi dari Pak Abdul, sebagian besar adalah petani tanda hujan, dengan kondisi seperti ini ada masalah juga. Bagaimana pemerintah menjaga tersebut, Bang Daniel, kira-kira?
0: Ya sulit kalau bicara jaganya itu sekarang,
1: karena
0: semua itu harus dilakukan dengan perencanaan yang canggih ya, dengan
1: mitigasi. Berarti selama ini belum ya Bang Daniel ya?
0: Iya, selalu berulang masalahnya. Padahal masalahnya mereka selama bisa memakai teknologi ya, kan ada BMKG, mitigasi itu yang lebih penting. Jadi perencanaan sekarang ini di tengah perubahan iklim yang begitu dahsyat, seluruh perencanaan pemerintah itu harus melibatkan BMKG ya, apalagi di bidang pangan. Sehingga mereka ngerti kalau misalkan memang pada saat musim kering atau musim banjir, mereka kan harus nanam di luar musim itu. Nah, untuk menanam di luar musim itu sehingga masa tanam itu harus pas, harus cocok ya, dukungan terhadap bibit. Nah, kalaupun ada musim kering, hama harus diantisipasi. Jadi program pemerintah itu harus memastikan petani tidak kesulitan, tidak kekurangan bagaimana mengatasi hama. Jangan dibiarkan gitu. Apalagi kalau misalkan obat hama begitu tinggi, akhirnya mereka mau beli juga jadi
1: khawatir,
0: kesulitan, dan akhirnya tidak untung, akhirnya mereka jadi pasrah. Jadi semuanya itu harus mengandalkan mitigasi dan perencanaan.

0: Nah, ya kalau sekarang klasiknya yang nggak ada lain harus operasi pasar.
1: Yeah.
0: Tapi operasi pasar kalau nggak ada barangnya pakai apa?
1: Yeah.
0: Agak mau import. Padahal pada saat yang sama pemerintah sudah mendeklarasi kita sudah bersuasembada, sudah berdaulat termasuk cabai.
1: Baik. Berarti belum ya kira-kira sekarang dengan kondisi saat ini kita bisa katakan turun lagi di tensinya untuk berdaulat sebenarnya. Dan Bang Daniel
0: Pak
1: mungkin terakhir
0: Hamid yang jawab lah.
1: Bang Daniel mungkin terakhir dari sisi legislatif. Bagaimana kalau bisa dikatakan harga tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul bahwa harga di petani itu di angka kisaran 30 ribuan gitu. Bagaimana sebenarnya kenaikan harga ini benar-benar bisa membawa manfaat bisa dikatakan itu pada petani tidak hanya dalam rantai pasokannya saja sebenarnya. Gimana Pak?
0: Itu peran ini siapa nih? Saya atau Pak Hamid? Pak Hamid silakan.
2: Ya. Ya, jadi kalau harga 30 saya kira nggak mungkin lagi kalau untuk cabai rawit merah ya, cabai rawit merah ya. Jadi jadi ada kenaikannya memang sudah cukup tinggi. Artinya memang harus kita pikirkan juga HET petani, HET cabai itu harus kita hitung kembali. Nah, sekarang udah berubah. Cuma memang penerimaan petani market pasar itu 60.000 atau 90.000 itu tinggi. Tapi kalau kita lihat sekarang harga memproduksinya enggak semudah dulu, pas semua harga sudah naik semua. Yeah. Nah ini yang harus kita adjust lagi. Yeah. Nah ini memang saya setuju dengan Pak Daniel, permasalahan kita ini berulang. Sepertinya enggak ada yang ngurusin gitu.
1: Yes.
2: Sebenarnya enggak ada yang ngurusin. Nah jadi memang kita dari asosiasi ini memberikan satu sharing lah ya. Bukan kita sok tahu, tapi kita pengen cobalah kita bersama-sama. Permasalahan jelas kok.
1: Baik.
2: Pada musim kemarau nggak bisa tanam, pada musim hujan kebanyakan air, penyakit. Nah itu aja. Nah bagaimana sekarang untuk itu?
1: Baik. Kita perlu ada mitigasi yang lebih sistematis. Nampaknya disampaikan oleh Bang Daniel juga gitu tadi semua stakeholder pemerintah, asosiasi, petani, rantai pasok, bagaimana menjaga harga cabai tidak semakin bikin mules di kemudian hari, mitigasi menjadi kunci di sana. Sekali terima kasih Bang Daniel, terima kasih Pak Abdul sudah bergabung dengan kami di Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Kita berharap terbaik dengan harga cabai ke depannya di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini. Terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih Bang.
2: Sama-sama Pak Daniel. Bang, sampai jumpa lagi ya.
0: Ya, jumpa. Sukses.
1: Dan informasi terkini lain kan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Dalam rangka memperingati HUT TNI Angkatan Laut ke-81, CT Arsa Foundation berkolaborasi bersama TNI Angkatan Laut menggelar berbagai kegiatan bakti sosial. Salah satu kegiatannya yaitu pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat pesisir dan perbatasan yang ada di Kepulauan Riau.
1: Sejumlah tenaga kesehatan melayani warga pesisir melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di halaman gedung Dekranasda Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sabtu pagi. Pemeriksaan kesehatan gratis seperti pemeriksaan gigi, gula darah, kolesterol, dan lainnya sebagai bentuk untuk melakukan deteksi dini risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, dan penyakit serius agar dapat ditangani dengan cepat sebelum berkembang menjadi kronis. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, ada juga pembagian sembako, perlengkapan sekolah, dan menghibur anak-anak pesisir di Pulau Ngenang di Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan bakti sosial bersama TNI AL kepada warga pesisir di Kepulauan Riau ini merupakan kolaborasi CT Arsa Foundation bersama TNI Angkatan Laut dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun TNI AL ke-81. Kegiatan ini sudah dilakukan CT Arsa Foundation bersama TNI AL sejak 15 September lalu. General Manager CT Arsa Foundation, Hairina Akbar, menyebut lebih dari 300 warga pesisir antusias mengikuti bakti sosial kali ini. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, menerima bantuan sembako, hingga pembagian perlengkapan sekolah untuk anak-anak.
2: Terima kasih sahabat Arsa untuk pemeriksaan kesehatan dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut ke-81, kita lakukan di beberapa wilayah, diantaranya di Pulau Bintan dan di tepatnya di Tanjung Pinang. Ada beberapa wilayah yang sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga pembagian sembako dan alat-alat tulis untuk masyarakat dan anak-anak di sekitar.
1: Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pelayanan kesehatan gratis dan bakti sosial yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pesisir dan perbatasan. Ia berharap semoga sinergi dan kebersamaan yang telah terbangun tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berkembang menjadi kekuatan bersama dalam membangun wilayah pesisir dan perbatasan yang maju, sejahtera, aman, dan berkelanjutan.
3: Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan bakti sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan perbatasan. Demikian pula melalui program karya bakti TNI Angkatan Laut, kita juga membantu perbaikan fasilitas umum sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat. Semoga sinergi dan kebersamaan yang telah terbangun ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berkembang menjadi kekuatan bersama dalam membangun wilayah pesisir dan perbatasan yang maju, sejahtera, aman, serta berkelanjutan.
1: Pada hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81, tema yang diangkat yakni semangat Jaya Veva Jaya Mahe. TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
0: Dua pameran industri terbesar digelar secara bersamaan di Surabaya. Kolaborasi antara Indo Build Tech Expo dan Nusantara Food and Hotel ini menyuguhkan integrasi teknologi arsitektur serta efisiensi dapur modern bagi masyarakat dan para pelaku usaha.
4: Minggu siang, suasana pameran Indo Build Tech Expo dan Nusantara Food and Hotel tampak dipadati pengunjung. Dua pameran raksasa yang berlangsung di lokasi yang sama ini menjadi pusat perhatian masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif, konstruksi, dan kuliner. Pada ajang ini, pengunjung diajak melihat langsung aneka kebutuhan bangunan dengan desain menarik hingga menggunakan teknologi canggih. Sementara pada pameran Nusantara Food and Hotel, berbagai brand, produk, serta aktivitas yang berkaitan dengan industri food and beverage and hospitality. Bagi para peserta, pameran event ini menjadi ajang edukasi dan pengenalan brand mereka kepada pasar yang lebih luas.
5: Jadi memang kebetulan produk kita memang dari Perancis dan memang untuk beberapa market yang sudah bergelut di bidang F&B, biasanya mereka sudah mengetahui lah produk kita, untuk brand kita juga sudah sebagai market leader. Cuman mungkin untuk home industry yang memang mereka yang belum tahu untuk produk-produk kita, ini adalah memang ajang yang bagus untuk memperkenalkan brand dan juga solusi untuk mereka di kitchen supaya dapat mempermudah, mempercepat dan menseragamkan hasil ya untuk higienis juga ya.
6: Ramai sekali ya, bagus banget sih acaranya, besar, terus tempatnya juga nyaman dan customer klien bisa datang ke sini melihat-lihat dan coba kowe, terus bisa mengenal kowe itu apa.
7: Kesempatan melihat kualitas dan desain barang secara langsung menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung. Bahkan banyak dari mereka yang rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan referensi terbaik.
8: Saya jauh-jauh dari Malang ke Surabaya untuk melihat dan mengetahui produk-produk di sini. Wow, memudahkan banget. Dengan satu tempat di waktu yang tepat seperti ini, kita sudah dapat berbagai macam produk knowledge di sini langsung. Kita lihat, kita pegang produknya, kita lihat warnanya, desainnya, kualitasnya, udah punya top deh.
9: Ya, jadi kalau dari sisi saya ya, dari sisi masyarakat, ini sangat membantu sekali sih. Terutama saya kan bagian procurement di suatu perusahaan, ada hospitality dan developer, dengan dua ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi dengan adanya pameran ini juga banyak sekali impact-nya ke kita. Jadi ada kayak promo-promo, harganya jadi lebih murah gitu kan. Kemudian barang-barang yang ditawarkan tuh kadang-kadang beda gitu dengan sales yang biasanya datang ke kantor, itu sih.
7: Gelaran yang berlangsung sejak 16 hingga 20 September ini menjadi bukti bahwa Surabaya dan Jawa Timur memiliki ekosistem industri yang beragam dan terus berkembang. Lewat kedua pameran ini diharapkan dapat terus menjadi ruang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Tia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Alah.
1: Bahkan beberapa pihak.
0: Kalau ada yang meninggal, tinggal kubur.
2: Buat Tono, semua tragedi hanyalah bahan komentar.
0: Viral nih komen gue. Tono gitu loh.
2: Untuk pertama kalinya, Tono bukan lagi pelaku. Sekarang, dia yang menjadi sasaran.
3: Dasar Tono.
4: Woi Tono.
3: Maruto. Wah, semoga nanti yang mati.
5: Sidang perkara dugaan ujaran kebencian melalui media elektronik kembali digelar di pengadilan pada hari.
2: Karena pada akhirnya, satu kata maaf jauh lebih kuat daripada 1000 makian.
0: Halo, saya Tono. Saya mau minta maaf serta menyesal.
2: Jadilah manusia, bahkan saat kau berada di dunia maya. Jempolmu adalah harga dirimu. Gunakan untuk merangkul, bukan memukul.
6: We could tour this city like Rizewood.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sebuah masjid di Berlin, Jerman untuk pertama kalinya digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Imam masjid menilai langkah ini menjadi tanda semakin diakuinya umat muslim dalam kehidupan demokrasi Jerman. Masjid Khadijah di kawasan Pankow, Berlin membuka pintunya bagi para pemilih pada minggu waktu setempat. Warga terlihat memasuki ruang komunitas masjid, mengisi surat suara di balik bilik, kemudian memasukkannya ke kotak suara. Bendera Jerman, Berlin, dan Uni Eropa dipasang berdampingan dengan buku-buku Islam. Masjid ini menjadi salah satu dari 2.542 tempat pemungutan suara dalam pemilihan parlemen dan majelis distrik Berlin. Imam Masjid Syahril Khalid menyebut penggunaan masjid sebagai lokasi pemungutan suara sebagai tanda normalitas demokrasi. Tiga tahun tak masuk sekolah, anak-anak Gaza kembali ke sekolah. Namun karena bangunan sekolah sudah tidak ada, anak-anak terpaksa belajar di tenda beralaskan tikar. Sementara itu lebih dari 8.000 jasad masih terbaring di bawah ratusan bangunan yang runtuh di Gaza.
3: Sudah tiga tahun anak-anak di Gaza tidak bersekolah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena mereka akan kembali belajar di sekolah. Namun tidak ada meja dan kursi untuk belajar, apalagi bangunan sekolah. Mereka harus belajar di tenda beralaskan tikar. Keterbatasan itu tak menghilangkan keinginan anak-anak untuk belajar. Seperti yang dialami oleh Muayyad Abu Mustafa.
4: Akhir fatra marak fiha bil madrasah mundu 3 sanawat. Walan bada al 'am al darasi al jadid, 'am min al farah. عام من السرور عام من النجاح رغم ما احنا بنقرا في خيام ولا تهويه ولا اي شيء ولا مقاعد على الفرشه بنقعد.
3: Menurut Kementerian Pendidikan Palestina, sekitar 541.000 pelajar di Gaza kembali mengikuti kegiatan sekolah. Namun lebih dari 85% gedung sekolah pemerintah disebut tidak dapat digunakan. Sebagian hancur, sebagian lain berada di wilayah yang tak dapat diakses untuk kegiatan belajar. Buku, alat tulis, meja dan kursi pun menjadi barang langka.
5: Obat kathira lista'adat al-amaliyah ta'limiyah, fakama ta'lamun anna tulab yudawumun fi khiyam ta'limiyah, fama'azam mabani al-unurwa qad tamma tadmiraha. أو ما تبقى منها يقطنه النازحون ونحن نتفهم ذلك إلا أننا خطوة بعد خطوة سنقوم بإذن الله.
3: Pasca perang, Gaza masih bergulat dengan sisa-sisa kerusakan. Puing-puing bangunan masih menyimpan ribuan tubuh jenazah warga Gaza. Petugas pertahanan sipil Gaza menyebut sekitar 8.000 jenazah masih tertimbun di bawah reruntuhan lebih dari 300 bangunan.
6: الجهد المبذول من قبل فرق الدفاع المدني في قطاع غزة حول الجثامين التي بقيت تحت الأنقاض هو جهد كبير جدا. يعني الآن نتحدث على 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشرق.
3: Tim penyelamat bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah untuk mencari para korban. Namun keterbatasan sumber daya dan peralatan membuat upaya pencarian tidak mudah. Di tengah reruntuhan, kehilangan, dan masa depan yang belum pasti.
2: Demam Asian Games 2026 tidak hanya terasa di arena pertandingan. Di Nagoya, suasana perhelatan olahraga terbesar di Asia ini juga meriah di tengah masyarakat. Sebuah festival digelar untuk mengajak warga lebih dekat dengan Asian Games, mulai dari berfoto bersama maskot hingga mencoba berbagai aktivitas olahraga. Namun di balik kemeriahan tersebut, akomodasi atlet juga menjadi perhatian.

0: Demam Asian Games 2026 tak hanya terasa di arena pertandingan. Di Nagoya, warga dan pengunjung turut merayakannya melalui festival One Asia World. Sejumlah keluarga dan penggemar olahraga memadati area festival, berfoto bersama maskot, berburu souvenir, hingga mencoba berbagai aktivitas bertema olahraga. Namun, salah satu yang menarik perhatian adalah model akomodasi atlet berbentuk kontainer. Ukurannya yang relatif kecil menuai sorotan, terutama bagi atlet bertubuh tinggi. Meski sempat menuai kontroversi soal akomodasi, perhatian kini diarahkan pada para atlet dan persaingan di arena.
1: Face some logistic problems. As soon as they arrived, some of them they could not get the accommodation in time, and that's why some issues were there. I think they are being sorted out now. Things are settling down gradually.
0: Asian Games Aichi Nagoya 2026 memang digelar tanpa satu perkampungan atlet terpusat. Para peserta ditempatkan di hotel, unit modular sementara, hingga kapal pesiar. Penyelenggara menyebut model ini dipilih untuk menekan biaya dan menghindari pembangunan fasilitas yang berisiko terbengkalai setelah ajang berakhir. Lebih dari 11.000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia bersaing dalam 43 cabang olahraga. Dari atletik, renang, dan sepak bola, hingga cabang khas Asia seperti kabadi, sepak takraw, dan kurash. Padel dan tekbol juga hadir sebagai cabang baru dalam ajang Asian Games tahun ini.
2: Kota Pula di Kroasia menyuguhkan perpaduan antara sejarah dan teknologi. Bangunan-bangunan kuno yang telah berusia hingga 2.000 tahun disulap menjadi kanvas cahaya dalam festival Visualia. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Bangunan bersejarah berusia 2.000 tahun di kota Pula, Kroasia, berubah menjadi kanvas raksasa bagi pertunjukan seni cahaya. Festival Cahaya Visualia menerangi 16 lokasi di kota pesisir laut Adriatik ini dengan memadukan arsitektur kuno dan teknologi visual modern. Tahun ini, Visualia mengangkat tema ruang angkasa dan alam semesta. Sejumlah seniman internasional menghadirkan karya proyeksi dan instalasi.
3: The thing is, when we started the festival in 2013, when I saw this city, I was really amazed, and it really looked like a blank canvas that just needed some new technologies to add to it. So when we started playing with the projections and with light installations, it really changed the color of the whole city, and you can see it in different way. So for us, this was really something amazing, and definitely the historical part helps a lot.
0: Salah satu karya yang ditampilkan adalah Voice of Ukraine, karya seniman Ukraina Julia Shamsheva. Karya ini diproyeksikan ke dinding Museum Arkeologi Istria dan menjadi bagian dari Imagine Peace Project yang mengangkat pesan perdamaian di tengah konflik yang masih berlangsung di Ukraina. Sementara itu, alun-alun Romawi di pusat kota Pula menjadi latar karya seniman Jerman Claudia Reh berjuluk Fractions. Ada pula karya A Butterfly Flapping Its Wings dari kelompok seni Thailand Beside Kid. Secara keseluruhan, festival tahun ini menampilkan 23 karya di 16 lokasi dengan melibatkan seniman dari Kroasia, Jerman, Ukraina, Norwegia, hingga Hong Kong. Festival Visualia berlangsung hingga Sabtu 19 September. Perhelatan serupa dijadwalkan kembali digelar pada September 2027.

0: Yang sempat viral, pria penendangan perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat ditetapkan jadi tersangka. Hati-hati penipuan berkedok promosi menjual regulator tabung gas. Pelaku berkelompok dan nekatnya justru mencatut nama salah satu perusahaan migas.
1: Yang meledak-ledak itu Pak karena dioplos. Tautnya sudah dibuka.
0: Sisi Kota menghadirkan potret kerja keras buruh tempa tembaga di Boyolali, Jawa Tengah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Polisi menetapkan pelaku penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Terduga pelaku disebut-sebut sengaja menendang korban lantaran merasa terganggu dan juga terhalang oleh korban.
2: Penyidikan kasus penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat terus bergulir. Terduga pelaku penendangan yang ditangkap pada Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Idewa Putu Gede Anum Danujaya dalam dialog di program CNN Indonesia Newsroom minggu kemarin menyebut, terduga pelaku terganggu karena merasa dihalangi korban.
3: Keterangan-keterangan dari saksi dan dari terduga pelaku juga kita sudah melaksanakan pemeriksaan. Motif sementara yang dapat disimpulkan oleh penyidik adalah pelaku merasa terganggu terhadap keberadaan dari korban sehingga melakukan tindakan eksplosif dengan cara menendang korban yang lagi sedang mengantre di area food court tersebut.
2: Dari hasil penyidikan, polisi juga menegaskan jika isu yang beredar bahwa korban merupakan seorang pencopet adalah tidak benar. Terduga pelaku dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi juga meminta keterangan korban terkait kejadian penendangan tersebut. Polisi menyebut jika korban masih mengalami shock. Polisi menambahkan korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat tendangan tersebut.
0: Informasi berikut ini bisa menjadi perhatian bagi ibu-ibu rumah tangga. Di Jakarta Barat ada 3 pria yang ditangkap warga karena melakukan penipuan promosi menjual regulator tabung gas. Para pelaku ini bahkan nekat mencatut nama salah satu perusahaan migas. Sementara itu pencurian toren air menggunakan mobil terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Warga menyebut pencurian di wilayah ini sudah berulang kali terjadi.
4: 3 orang pria ditangkap warga di Jalan Guzi Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Mereka diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga Rp150 hingga Rp200.000 dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku.
5: Diiming-iming gratis di LPG, 3 blok. Setelah itu suruh beli regulator, harga Rp150 dapat 1 tungku kompor sama gas LPG-nya. Terus yang 200 bilangnya dapat tungku yang 2, tapi malah kagak ada juga.
4: Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban. Kamera CCTV merekam saat mobil pick-up melintas dari arah timur Purwokerto menuju barat Aji Barang. Mobil pick-up ini diduga digunakan untuk mengangkut toren air yang dicuri dari seorang warga di Desa Pacurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah membawa toren, pick-up kemudian bergerak menjauh dan melintas hingga pertigaan Pacurendang. Peristiwa ini dibenarkan Suryono, warga setempat, saat dikonfirmasi Minggu siang. Warga menyebut aksi pencurian bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sejumlah barang milik warga juga dilaporkan hilang. Kasus ini disebut sudah dilaporkan kepada polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya viral di media sosial, ada video yang memperlihatkan detik-detik kapal kargo berbendera Panama yang menabrak kapal penangkapan ikan di perairan Kepulauan Riau. Kecelakaan ini diduga terjadi karena salah satu kapal tidak melihat ada kapal lain yang melintas. Sementara itu di Wakatobi, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan desa Matahora di kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
2: Viral di media sosial video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis 17 September 2026. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut. Kepala Kantor Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Fazli, Senin pagi mengatakan, tabrakan kapal bukan terjadi di perairan Batam Kepulauan Riau, namun terjadi di perairan Singapura.
6: Perlu kami sampaikan dari Kantor Sar Tanjung Pinang bahwa kejadian tersebut berada di perairan Singapura yang melibatkan dua kapal, yaitu kapal nelayan atau fishing vessel Luking Yuan Yu 108 yang berbendera Cina, kemudian kapal First Mango tipe bulk carrier. Insiden itu terjadi di perairan Singapura pada tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 08.00 waktu setempat.
2: Kapal penangkap ikan mendapat penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura. Sementara itu, viral di media sosial, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Satpola Riut Polres Wakatobi, Ibtu Jufri, Sabtu malam mengatakan, bangkai hiu paus seberat kurang lebih 5 ton pertama kali ditemukan warga pukul 6 WITA sekitar 700 meter dari garis pantai. Petugas bersama komunitas diving dan warga mengevakuasi bangkai hiu paus namun terkendala kondisi perairan yang dangkal. Evakuasi harus segera dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan perairan.
0: Berikutnya kita ke sejumlah informasi di daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada ratusan warga di Bali yang tertipu dalam jual beli emas pada Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Ya, ada ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali yang memberikan kuasa kepada lembaga bantuan hukum guna melapor ke Polda Bali. Sebelumnya mereka telah melapor ke polisi secara mandiri. Korban membawa invoice, transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku juga menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata 10 hingga 50 gram emas. Kuasa hukum mengatakan dari 92 korban yang terdata, kerugian tercatat 7 miliar rupiah. Polisi menyita mobil mewah milik pemilik toko emas. Pemilik toko yang berkebangsaan asing ini kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini punya cabang di Jakarta dan juga Surabaya. Selanjutnya kita ke Jakarta terkait carut marutnya proses penentuan desil oleh Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Sosial, ada ratusan warga berbagai daerah di DKI Jakarta yang mendatangi pos pengaduan desil. Dan kebanyakan warga ini mengadu kepada posko pengaduan desil untuk mengubah status desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka. Akibat kesalahan desil, warga dirugikan sehingga tidak bisa memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar. Posko ini sebagai tempat pengaduan warga untuk menyampaikan keberatan sekaligus melaporkan data yang perlu diverifikasi ulang. Nantinya data desil diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan. Dan bergeser ke Jawa Timur, ada ribuan porsi nasi pecel tumpang gratis di Kabupaten Kediri yang ludes diserbu warga. Kuliner khas yang telah terdaftar HAKI ini dibagikan kepada warga di kawasan Simpang 5 Gumun. Ribuan warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Minggu pagi antri mendapatkan nasi pecel tumpang pincuk gratis di kawasan Simpang 5 Gumul. 5.000 porsi nasi pecel disiapkan untuk warga oleh panitia dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau APETNAS Kediri. Meski berdesakan, warga antusias untuk mendapatkan pecel tumpang gratis. Pembagian nasi pecel tumpang gratis ini telah ditunggu warga. Nasi pecel sambal tumpang terdaftar dalam HAKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar tidak diklaim daerah lain. 5.000 porsi pecel tumpang pincuk ludes diserbu warga dalam tempo 2 jam. Warga menikmati sarapan gratis di sepanjang jalur hijau Simpang 5 Gumul. Berikutnya, harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kian mahal. Harga cabai rawit merah naik 100% lebih dan nyaris menembus Rp90.000 per kilogram. Sedangkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang membuat pasokan sayuran ke pasar tradisional tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi.
2: Harga cabai di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat merangkak naik Senin pagi. Kenaikan bahkan mencapai 100% dari harga normal. Harga cabai rawit merah tembus Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Asalnya cabai rawit dijual Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit domba dari Rp30.000 menjadi Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp24.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama dan akibat kemarau. Pedagang mengeluh sementara konsumen terpaksa mengurangi pembelian.
7: Cabai ori Rp18.000 seperempat.
8: Sekilo berarti berapa kalau sekilo?
7: Hampir 100.
8: Enggak.
7: 75-nya.
8: 75.000. Kalau cabai itu?
7: Ini 13.000 seperempat. Sekilona 48. Rawit merah seon 7.000, sekilo 65.
8: Katanya suka beli? Melonjak. Kalau buat pembeli seperti itu gimana teh? Kalau melonjak gini teh?
7: Sudah.
8: Berat.
7: Berat.
8: Pengennya gimana teh harganya teh?
7: Turunin atau diturunin harganya?
8: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya pengen?
7: Ya, gimana waktu?
8: Kemampuan dia. Ya.
7: Kemampuanannya.
8: Oke, siap.
2: Minggu sore, sejumlah pedagang sayur di Pasar Induk, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berebut sayuran yang dibawa oleh petani. Sudah sepekan terakhir, para pedagang kesulitan pasokan sayuran untuk dijual. Alasannya, satu, kemarau panjang. Banyak petani mengalami gagal panen sehingga membuat pasokan sayuran ke pasar tersendat. Akibatnya, harga sayuran melambung tinggi. Seperti harga sayur bayam yang sebelumnya dijual Rp7.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat.
9: Kami tidak ada turun hujan, jadi tidak bisa seni hidupnya barang.
10: Oh gitu,
9: iya.
10: Gara-gara kemarau.
9: Kemarau.
10: Jadi banyak yang mati.
9: Iya banyak mati, tidak bisa seni anunya, hidupnya tanaman.
10: Jadi kurang juga yang bawa ya, ke pasar.
9: Kurang. Datangnya kurang di sini, biasanya ada banyak. Sekarang sedikit sekali.
10: Berarti berebut ki ini?
9: Iya. Kalau tidak ada langganan tidak dikasih loh Pak.
2: Hal yang sama juga terjadi pada kangkung. Yang semula dijual Rp7.000 per ikat, kini menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga juga terjadi pada kacang panjang, sawi, bahkan terong. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan yang terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga yang juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mulai mengatur ulang prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Tersusah saya ada uang.
1: Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
2: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
3: Kilo aja deh.
2: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
3: Ya, makasih ya, Mbak. Ya, maka saya dengan berdagang ini, saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan. Entah di pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya, maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau jualannya ya kan. Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
2: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
0: Sebenarnya aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
2: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
4: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga. Kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah begitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita itu tetap harus ada, walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
2: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Memetakan mana yang bisa diatur ulang bisa jadi langkah pertama sebelum mencari sumber pemasukan tambahan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
5: Selanjutnya ada cerita tangan-tangan terampil buruh tempa tembaga dari Boyolali, Jawa Tengah. Kisahnya hadir dalam Sisi Kota usai jeda komersial berikut.

Ya, di kawasan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah dikenal dengan kerajinan berbahan tembaga. Di balik karya yang terjual puluhan juta rupiah, ada para buruh yang menjadikan kerajinan ini sebagai tumpuan hidup. Kisah selengkapnya kami hadirkan dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, di antara rimbunnya ladang di kawasan perbukitan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ada satu kampung yang riuh dengan suara palu dan mesin gerinda. Inilah Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, yang berada di kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Di kawasan ini, kerajinan berbahan tembaga, kuningan hingga aluminium lahir dari tangan-tangan terampil. Ada lampu gantung, hiasan dinding, hingga peralatan rumah tangga. Sentra kerajinan tembaga di sini disebut-sebut sudah ada sejak abad ke-16 dan berkembang sebagai industri rumah tangga sejak 1930-an di era Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-10.
1: Di balik megahnya, indah dan mewahnya lampu tembaga ini, terdapat tangan-tangan terampil yang setiap harinya berhadapan dengan palu, api, dan kerasnya logam. Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Boyolali, pekerjaan ini dilakukan secara turun-temurun. Lalu seperti apa kerasnya para pekerja ini yang setiap harinya berhadapan dengan tembaga ini? Mari kita lihat lebih dekat.
0: Setiap bengkel atau workshop memiliki spesialisasinya masing-masing. Seperti Galeri Restu Art, yang dalam 10 tahun terakhir lebih banyak membuat beragam jenis lampu gantung. Sedikitnya ada 15 pekerja di tempat ini. Bagas Setiawan salah satunya. Sudah lebih dari satu dekade, Bagas telah menjajal hampir semua tahapan membuat kerajinan. Mulai dari memotong lembaran tembaga sesuai pola, membentuk hingga tahap finishing produk.
1: Oke, jadi setelah proses tadi plat-plat ini sudah dipotong, kemudian dibentuk, sekarang adalah proses semi-finishing. Ini namanya proses apa ini, Mas?
2: Ini pembentukan.
1: Pembentukan
2: untuk tingnya, ting lampunya.
1: Terus apa, Mas? Mungkin suka-sukanya apa ya, Mas? Selama 10 tahun kerja di ini, Mas.
2: Untuk suka dukanya ya, kalau misal kerjaan lagi sepi, jadi mengurangi pendapatan lah.
0: Per hari, Bagas bisa mendapatkan upah sekitar Rp100.000 dari pekerjaan ini. Bagi Bagas, hasil karya tangannya tidak bisa sekadar diukur dengan uang. Ada kebanggaan tersendiri saat ia bisa menghasilkan sebuah barang kerajinan. Kebanggaan ini pula lah yang membuat para pekerja di sini tetap setia dan menekuni keahliannya. Ketika pesanan sedang sepi, sebagian pekerja bercocok tanam, bahkan beternak. Sementara bagi pemilik usaha, mempertahankan pekerja terampil juga bukan perkara mudah. Biasanya mereka memberdayakan warga sekitar.
3: Kita mengutamakan warga sekitar biar kita bisa apa ya membantu ekonomi warga sekitar lah. Kita menggunakan tenaga sekitar sini, memberdayakan warga sini agar supaya mengurangi pengangguran.
0: Cerita tentang buruh tembaga di Cepogo tidak hanya milik para pekerja muda. Di workshop lainnya, seorang perempuan berusia 57 tahun masih setia bekerja dengan palu dan tatahnya. Namanya adalah Sukamti. Setiap hari, Sukamti berjalan ke tempat kerja sambil membawa peralatan. 41 tahun sudah, Sukamti menekuni seni memahat tembaga. Keterampilannya diajarkan oleh orang tuanya. Di tangan Sukamti, lembaran tembaga ini berubah menjadi kerajinan dengan pola yang rapi sekaligus detail.
1: Memang sehari bisa menyelesaikan berapa tangkatan?
4: Satu bentuk, Mas.
1: Satu bentuk ya, aja?
4: Ya tinggal apa polanya. Kalau besar ya 3-2 hari atau 1 minggu.
1: Sampai satu minggu.
4: Kalau cuma gini kan 1 hari cukup gitu.
1: Apa itu ya, yang membuat bertahan sampai usia segini, Bu?
4: Kan saya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk biaya anak sekolah, ya apa keperluan di rumah gitu, Mas.
0: Bagi Sukamti, pekerjaan ini bukan sekadar tentang keterampilan. Ini adalah cara untuk menjaga kompor di dapurnya tetap menyala, dan anak-anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan. Bagi pemilik galeri, Sukamti adalah salah satu pekerja yang sulit digantikan. Kualitas pahatan Sukamti menjadi alasan perempuan ini tetap dipercaya. Pemilik galeri mengakui hasil karya dari tangan para pemahat ini sebenarnya masih bisa lebih tinggi.
5: Sebenarnya kalau sebanding sih belum sih, jadi karena kita itu baru kita produksi ya, jadi kita bahan baku segini untuk biaya produksi ini baru kita jual. Tetapi kalau sudah dinilai dari seninya, itu sebenarnya belum sebanding dengan harga yang kita jual sekarang. Karena apa, nilai kita itu seperti handmade ya, kita karya tangan, karya yang diciptakan dengan memahat itu sebenarnya kita bisa menjual lebih gitu dengan apa yang kita produksi seperti ini sekarang ini. Tapi memang kalau pasar ini kita belum bisa seperti mungkin kayak seniman, kita belum punya branding yang kayak mungkin seniman-seniman yang sudah terkenal. Dia bisa menjual karya seninya itu dengan memang hasil karya seni, bukan kerjaannya gitu loh.
0: Bagi masyarakat di luar Cepogo, kerajinan berbahan tembaga adalah mahakarya yang klasik, elegan, bahkan mewah.
6: Kalau lampu gantung itu kan kental sama nuansa heritage-nya ya, klasik, mewahnya dapet, terus kita kayak teringat kayak kejayaan di masa lalu gitu.
7: Kalau menurut saya sih wajar ya, harganya mahal, karena kan prosesnya handmade, diukir, terus panjang juga agak rumit.
8: Kain itu juga kelihatan lebih mewah, itu kan karena tekstur alamiah yang dipahat, itu kan menimbulkan, apa ya mas ya, kayak nilai-nilai artistik gitu loh. Nilai-nilai seninya itu loh.
0: Di mata konsumen, tembaga telah berubah menjadi karya seni. Di tangan Bagas dan Sukamti, tembaga menjadi sumber penghasilan yang menopang kehidupan mereka. Bagi para pekerja, selama masih ada palu yang bisa diayunkan dan tembaga yang bisa ditempa, keahlian dan keterampilan mereka akan tetap digunakan untuk terus berkarya. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
9: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Wali Kota New York Zohran Mamdani. Tetaplah di redaksi.

0: Ya, sebagai penutup di redaksi kali ini, kami hadirkan informasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menggelar pertemuan bilateral dalam sidang pleno U20 Mayoral dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani. Saya Rizky Arisnanda pamit, sampai jumpa.
1: Ketegangan kembali terjadi di Laut Cina Selatan. Kapal penjaga pantai Cina dan kapal perikanan pemerintah Filipina bertabrakan di perairan sengketa. Cina merilis rekaman tabrakan pada hari Jumat. Kapal Filipina bergerak berdekatan dengan kapal penjaga pantai Cina sebelum keduanya bertabrakan. Beijing menuduh kapal Filipina mengabaikan peringatan mengubah arah secara tiba-tiba dan mempercepat laju melintasi haluan kapal. Sementara Filipina menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur pelayaran. Kapal Filipina disebut membawa bantuan bahan bakar untuk nelayan Filipina. Tabrakan menyebabkan bagian kanan kapal Filipina rusak. Tidak ada korban luka dalam insiden ini. Serangan udara yang diduga dilakukan Israel memakan korban jiwa. Serangan menghantam mobil jenis SUV di kawasan Sheikh Radwan, barat laut kota Gaza. Warga sekitar berupaya memadamkan kobaran api, usai ledakan satu jenazah dievakuasi. Dua anak perempuan turut menjadi korban dan dievakuasi ke rumah sakit. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat setidaknya 4 orang tewas dan belasan lainnya terluka dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan

0: Bepergian ke luar negeri kini tak harus repot membawa banyak uang tunai atau menukar mata uang sejak tiba di negara tujuan. Dari Jakarta, perjalanan saya dimulai menuju dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Bukan sekadar jalan-jalan dan mencicipi berbagai kuliner khas, perjalanan kali ini juga membawa saya untuk melihat langsung bagaimana teknologi pembayaran digital Indonesia, yaitu QRIS, bisa digunakan lintas negara.
1: Ya, sampai di Malaysia saya langsung datang ke kedai nasi lemak Wang Cho yang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kedai nasi lemak ini menjadi salah satu yang paling legend di sini karena sudah ada sejak tahun 1960-an dan juga menjadi kedai nasi lemak yang paling populer. Faktanya adalah Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim pernah makan di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024. Kita icip-icip gimana rasanya nasi lemak ori yang ada di Wang Cho, Kampung Baru.
0: Kombinasi rasa gurih, pedas, dan sedikit manis membuat nasi lemak begitu dekat dengan lidah orang Indonesia. Apalagi pilihan menu pendampingnya, seperti ayam goreng hingga rendang yang tak kalah lezatnya. Pengelola mencatat sekitar 80% pengunjung asal Indonesia kini memilih membayar menggunakan QRIS.
2: Iya, jadi ini kan sebenarnya kali kedua ke Malaysia ya. Nah, pas tadi mau transaksi, memang kan ada kode QR-nya. Terus ternyata udah bisa pakai QRIS gitu. Jadi pas bisa pakai sih seneng banget. Jadi kayak mempermudah, kebetulan belum nukerin duit juga pas di Jakarta. Pas pakai, udah tinggal input-input, ternyata pas di scan gitu langsung tertera nominalnya MYR gitu. Jadi kita tinggal nulis aja MYR berapa. Nah, harus di-convert-convert dulu berapa, dan lainnya langsung ter-convert sendiri di mesinnya gitu, apa di rekeningnya. Udah gitu, kayak pakai QRIS biasa aja gitu.
0: Puas menikmati nasi lemak, perjalanan saya lanjutkan ke kawasan Bukit Bintang. Di tengah ramainya kawasan ini, saya mencoba dua kuliner yang cukup populer di kalangan wisatawan, yaitu Mon Chinese Beef Roti dan Durian Musang King.
1: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget. Warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia. Ini enak banget, bro. Enak-enak.
0: Perut sudah kenyang, saatnya mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang. Central Market yang sudah ada sejak tahun 1888 menawarkan berbagai pernak-pernik dan kudapan yang bisa dijadikan buah tangan untuk keluarga. Transaksi menggunakan QRIS antar negara di Malaysia caranya cukup sederhana. Cari saja merchant dengan logo Duit Now QR. Tinggal scan, masukkan nominal, konfirmasi, dan pembayaran pun selesai.
1: Ya, salah satu kemudahan berbelanja menggunakan metode pembayaran QRIS cross border ini adalah ini langsung ada nilai tukar rupiah di aplikasi sehingga kita bisa memperkirakan total belanja kita. Kemudian kemudahan yang kedua, tidak ada biaya administrasi ataupun biaya tambahan apa-apa lagi. Jadi nilai tukarnya adalah sesuai yang ditampilkan di layar, ini adalah sesuai apa yang harus kita bayarkan.
0: Singapura menjadi persinggahan berikutnya. Meski sama-sama di Asia Tenggara, Singapura punya cerita kuliner dan budaya yang tak kalah menarik untuk dijelajahi. Tian-tian Hainanese Chicken Rice menjadi rekomendasi pertama yang bisa dicoba. Berdiri sejak 1986, Tian-tian memang sudah lama menjadi pecinta chicken rice. Bisa dilihat kan dari antriannya yang panjang. Stall ini pernah mendapat Michelin Bib Gourmet dan namanya sudah mendapat perhatian dari berbagai publikasi internasional. Menu andalannya sederhana, nasi yang dimasak dengan aroma gurih kaldu ayam, kemudian disajikan bersama potongan ayam yang lembut dan juicy.
1: Nah, ini salah satu yang bikin favorit adalah kulit ayamnya yang terlihat crispy dan juga glazy. Wow.
0: Jangan lewatkan Haji Lane sebagai destinasi berikutnya. Gang sempit ini punya suasana yang berbeda dari

0: wajah Singapura yang serba modern. Dinding-dindingnya dihiasi mural warna-warni. Sementara di kanan-kiri jalan, berjajar butik kecil, toko souvenir, kafe, hingga kedai yang menjual berbagai pernak-pernik unik. Sama dengan Malaysia, kris antar negara juga bisa digunakan di Singapura sejak tahun 2023. Jika di Malaysia bekerja sama dengan DuitNow, wisatawan yang datang ke Singapura cukup memindai Nets QR Singapura yang sudah bekerja sama dengan bank dan dompet digital di Indonesia.
1: Dan mereka tahu kalau kurs di bank lebih bagus kadang-kadang dari kurs di money changer. Jadi mereka bilang kadang bank kasih lebih bagus, kurs yang lebih bagus. Dan mereka senang. Jadi mereka tak payah pegang dompet rupiah banyak-banyak. Jadi mereka lebih enteng pakai kris dari bayaran.
0: Kemudahan pembayaran dengan kris antar negara ini adalah upaya Bank Indonesia dalam pengembangan sistem pembayaran untuk menciptakan efisiensi transaksi keuangan.
2: Kalau kita lihat data dari Januari sampai dengan Juli 2026, mungkin untuk seluruh negara yang dipegang oleh KPW Singapura, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand, itu totalnya sudah hampir mencapai 10 juta transaksi. Dan kalau kita lihat by negara, untuk Singapura sendiri itu transaksinya sampai dengan Juli ini sudah mencapai 407.000 transaksi.
0: Selain Malaysia, Singapura, dan Thailand, Bank Indonesia juga telah menghubungkan kris dengan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Selanjutnya dalam waktu dekat, kris akan dapat digunakan di Hong Kong dan Timor Leste.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Harga berbagai jenis cabai merangkak naik seperti yang terjadi di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang kenaikannya mencapai 100%. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.
1: Sejumlah warga yang berbelanja di pasar Bersehati Kota Manado saling berebut untuk mendapatkan cabai rawit merah asal Probolinggo pada Senin pagi. Puluhan orang langsung merangsek ke salah satu lapak yang menjual beberapa karung cabai. Sebagian warga bahkan harus menunggu lama demi mendapatkan 1 kilogram cabai yang dijual Rp57.000 per kilogram.
2: Terus belum apa? Karena
1: warga hanya bisa membeli maksimal 1 kg cabai dari 1,2 ton yang dialokasikan di pasar Bersehati.
2: Oh, cuma satu. Berapa? Berapa harga? 57. Oke.
1: Sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah kembali didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara seperti pasar di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menstabilkan harga. Saat ini, produksi cabai rawit lokal Gorontalo mengalami penurunan produksi akibat gagal panen yang disebabkan musim kemarau. Cabai rawit Probolinggo dipilih karena rasanya cocok dengan selera orang Manado yang menjadikan cabai makanan pokok kedua setelah beras. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai di pasar tradisional Singaparna merangkak naik hingga 100% pada Senin pagi. Harga cabai rawit merah tembus sampai Rp70.000 per kilogram dari Rp35.000. Sementara cabai rawit domba naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Konsumen terpaksa mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan lainnya tertutupi.
2: Pengennya gimana teh harganya teh?
3: Turunin atau diturunin harganya?
2: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya? Pengen.
3: Ya, kemampuan
2: dia. Ya?
3: Oke,
1: siap. Menurut salah satu pedagang, harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama saat musim kemarau. Imbasnya, banyak petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Perpanjangan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari menjadi harapan baru bagi keluarga korban. Sementara tim penyelam Basarnas melakukan upaya evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 dengan menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui.
2: Belum ketemu. Itu kalau ngangkut sih saya kurang paham. Kalau nggak gua, kayak...
1: Telur.
2: Kalau nggak telur, ya spare part apa gitu. Ya terus...
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar ada informasi itu dan sudah diberangkatkan tim. Saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada informasi viral pulang tahlilan bawa souvenir kipas angin. Ya, momen tak biasa terjadi saat warga di Kabupaten Lamongan berbondong-bondong pulang membawa bungkusan nasi berkat hingga kipas angin pada acara tahlilan. Para jemaah dengan sumringah memanggul satu unit kipas berukuran besar yang masih terbungkus plastik rapi. Sepanjang jalan warga terlihat berjalan kaki hingga berboncengan sambil memeluk kipas angin. Acara doa bersama yang digelar di kediaman Hajah Norwati atau yang akrab disapa Umi dihadiri lebih dari 500 jemaah. Selanjutnya ada informasi viral di media sosial, maksud kami detik-detik kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut dan telah mendapatkan penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura.
5: Kapal kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring.
4: Selanjutnya ada informasi heboh air kolam berubah warna merah. Rekaman amatir warga memperlihatkan saat sebuah kolam di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Melihat peristiwa ini, warga beramai-ramai mengambil air itu dengan memasukkan ke dalam galon hingga berendam dan juga berdoa. Kepala Desa Cibadung, Badri, pada Detikkom membenarkan informasi tersebut. Pihaknya lalu mengambil air kolam untuk dicek ke laboratorium. Hingga kini penyebab pasti perubahan warna air yang berkisar selama satu jam itu masih belum diketahui. Polisi telah menetapkan RS, pelaku kekerasan di food court salah satu mal di bilangan Senayan, Jakarta Pusat sebagai tersangka. Pria tersebut mengaku menendang wanita muda karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
6: Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan pria berinisial RS sebagai tersangka. Pria ini viral karena menendang seorang wanita di salah satu food court mall di bilangan Senayan, Jakarta Pusat.
7: Kok jauh amat? Iya, saya tahu. Tapi saya nggak tinggal di sini.
6: Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap RS di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pria pengangguran itu ditangkap pada Jumat dini hari di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut polisi, pria itu menendang wanita muda saat mengantre bakso karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
8: Namun, kita dari penyidik tidak menutup peluang melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari pelaku untuk lebih memastikan seperti apa tindakan impulsif yang dilakukan oleh pelaku sehingga melakukan kekerasan di publik dan terhadap seorang wanita.
6: Korban yang mengalami luka di pinggang dan lutut kini diberikan pendampingan selama proses pemulihan trauma akibat peristiwa tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
4: Berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, Mario, seorang lulusan perguruan tinggi di Beijing, China, tak ragu untuk merintis usaha sendiri. Simak selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Sore menjelang malam seperti ini, paling cocok makan sajian berkuah yang hangat. Kami punya sajian sop istimewa dengan ayam kampung dan topping yang melimpah. Mulai dari telur puyuh, ati ampela, hingga ceker ayam, semuanya ada. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.

0: Kota Bandung selalu hadir dengan inovasi kuliner unik namun tetap lezat. Salah satunya, santapan hangat dengan cita rasa comfort food yang nyaman di perut yang hadir di resto yang ada di Jalan Sumbawa 28 Bandung ini. Sop ala rumahan yang dimodifikasi dengan berbagai kondimen dan rempah menjadi pilihan nyaman untuk mengisi perut. Meski dengan sentuhan kreatif, sop ini tetap mampu membuat perut kenyang dan puas. Tak tanggung-tanggung, sajian ini disajikan dengan mengkombinasikan berbagai kondimen yang jarang ditemui. Kita ikutin yuk proses pembuatannya.
1: Apa dulu nih, Chef?
2: Bihun dulu.
0: Kita masukin bihun, tomat, 3 potongan ayam kampung, dan tentunya kuahnya ya. Lanjut kita ke topping. Ada telur puyuh dan 3 potong ceker ayam.
1: Mantap banget nih, melimpah banget. Nah, Chef, apa yang ditonjolkan dari menu sop ayam kampung ini, Chef?
2: Yang kita tonjolin dari sop ayam kampung ini, kita ada ati ampela, ada telur puyuh sama ceker. Plus kita tambahan ada rempah-rempah isinya.
1: Oke.
2: Nanti ada sambalnya juga, kita kasih banyak toppingnya juga.
0: Jangan lupa masukkan sambal, seledri, dan chili oil.
1: Sudah selesai, Chef?
2: Sudah selesai.
1: Tinggal dimakan ya?
2: Tinggal dimakan.
1: Siap.
0: Semangkuk sop ayam kampung ini sangat menggugah selera berkat perpaduan kuah kaldu hangat dengan aneka rempah. Menggunakan ayam kampung sebagai sajian utama, cita rasa gurihnya sangat terasa. Aneka pilihan sambal pun tersedia. Yuk, mari kita coba.
1: Ini tuh definisi comfort food banget, karena itu sopnya sop rumahan yang dimodifikasi. Kuahnya ini light, nggak terlalu kental. Cuma banyak rasa rempah-rempah di dalamnya, ada kapulaga dan juga ada cengkeh yang kuat ya. Dan ini bagian si ayamnya nih, ayam kampung, tapi dia tidak alot, empuk ketika kita potong pakai sendok pun ini udah lepas gitu, mantep banget. Dan ini benar-benar melimpah deh, lihat menunya. Wah, segala macam ada di dalamnya, ada telur dan juga ada cekernya juga. Lanjut makan lagi ya, ini enak banget loh.
0: Perpaduan rasa kaldu yang pas di lidah, juga aneka kondimen ini menjadikannya diburu para penikmat sajian berkuah.
3: Dari dapurnya, cuma emang ada rasa yang jadi bikin khas, beda sama yang lain, karena ada satu rempah yang emang menonjol banget gitu. Dan juga dibikin anget, sama ayamnya juga empuk.
0: Santapan sop rumahan ini sangat cocok ditemani aneka makanan pendamping, seperti risoles jumbo dengan isian padat, serta sate kulit dan sate usus jumbo yang gurih. Aneka sajian ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk seporsi sop ayam kampung komplit dibanderol dengan harga Rp48.000 saja. Yogi Prayoga Sutanto, Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: Inilah detik-detik kapal kargo menabrak kapal penangkap ikan yang viral di media sosial. Kapal kargo yang terlihat melaju diduga tidak melihat di depannya ada kapal penangkap ikan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Ketika kapal penangkap ikan ditabrak, ABK kapal terlihat panik dan menjerit. Kapal penangkap ikan miring dan masuk air laut lantaran ditabrak di sisi badan kapal. Usai insiden, kapal kargo melanjutkan perjalanan, sementara kapal penangkap ikan terlihat miring dan ABK emosi.
1: Kita udah miring tuh sama tinggerin ini, aduh. Parah.
0: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Fazli Senin pagi menyebut kejadian tabrakan kapal bukan terjadi di perairan Batam Kepulauan Riau, namun di perairan Singapura 17 September lalu. Kapal yang ditabrak adalah kapal penangkap ikan berbendera Cina. Sementara kapal yang menabrak adalah kapal curah jenis kapal dagang khusus mengangkut muatan padat dengan jumlah besar dengan nama lambung First Margox berbendera Panama. Kapal penangkap ikan sudah mendapatkan penanganan perbaikan dari otoritas tempat di salah satu pelabuhan di Singapura. Sementara kapal kargo sudah berada di perairan Banda Aceh dan melanjutkan perjalanan ke Kolombo, kota terbesar di Sri Lanka. Berdasarkan laporan yang diterima, tidak terdapat korban cedera dalam kejadian ini.
2: Kejadian itu terjadi di perairan Singapura pada tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Dan dari informasi yang kami terima dari Maritime and Port Authority of Singapore bahwa insiden ini tidak mengalami korban jiwa, baik kerugian material maupun manusianya.
0: Proses penyidikan atas tabrakan dua kapal dilakukan otoritas berwenang di Singapura. Arpandi, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
3: Halo, selamat malam. Tragedi kapal Virgo Transport 8 jadi alarm bagi pelayaran Indonesia. Persyaratan laik laut kapal dan awak kapal KMP Virgo Transport 8 sudah terpenuhi, namun penggunaan diduga tidak sesuai desain awal. Kita akan diskusikan sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Perpanjangan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari jadi harapan baru bagi keluarga korban. Sementara itu, tim penyelam Basarnas melakukan upaya evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 dengan menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui.
2: Belum ketemu. Itu kalau kanker sih saya kurang tahan. Kalau nggak buah, ya kayak
1: telur.
2: Kalau nggak telur, ya spare part apa gitu ya terus.
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda, Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar informasi itu dan sudah diberangkatkan tim. Saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tragedi kapal Virgo Transport 8 adalah alarm bagi pelayaran Indonesia. Kapal diduga tidak sesuai dengan desain penggunaan awal, ditambah modifikasi badan kapal dengan menambah 2 pintu masuk. Fokus saat ini memang masih diarahkan ke pencarian korban dan juga pengangkatan KM Virgo. Namun intisari evaluasi apa yang harus dibangun semua pihak pasca kejadian ini, kita diskusikan malam hari ini dengan Ruth Hana Simatupang, ex-investigator KNKT. Selamat malam, Bu Ruth.
5: Selamat malam, Mbak Diana.
4: Bu Ruth, kita tahu betul bahwa selain fokus ke evakuasi korban tentunya, ini Basarnas memang berencana melakukan operasi salvage ataupun pembalikan kapal terhadap KM Virgo. Dari yang Anda amati, sebenarnya seberapa jauh metode ini bisa dilakukan? Karena kita tahu betul kondisinya saat ini kapal sudah bergeser 450 meter dari lokasi awal kecelakaan, sudah turun juga ke bawah permukaan ke kedalaman sekitar 29 meter. Memungkinkankah, Ibu Ruth?
5: Iya, saya tidak punya data untuk mengetahui apakah memungkinkan atau tidak ya, tapi saya berbicara secara umum saja di mana ada prinsip investigasi kapal kalau terjadi kecelakaan dan terbalik ya, mengenai pengangkatan itu pastinya memerlukan pemetaan dulu sebelum diangkat, di mana tim salvage itu akan memetakan di mana titik-titik yang aman supaya struktur dari kapal tersebut tidak rusak ya dalam proses pengangkatannya. Oleh karena itu ini tidak sembarangan. Tim KNKT sendiri juga tidak tahu karena itu yang mengerjakan adalah master salvage yang memang khusus untuk pengangkatan kapal-kapal yang terdampar, karam atau tenggelam. Saya tidak tahu persis nanti yang mengetahui titik-titiknya apakah kuat atau tidak untuk diangkat itu mereka, Mbak.
4: Oke, kalau kita fokus kepada kecelakaan kapal begitu ya. Kalau kecelakaan kapal, unsur paling penting yang sebenarnya harus diamankan itu sebenarnya apa, Bu Ruth? Karena kalau bicara soal pesawat begitu ya, ada black box yang merekam suara di kokpit begitu. Kalau kapal, apa yang harus dicari untuk jadi hal esensial mengetahui dan mengevaluasi penyebab dari kecelakaan kapal laut?
5: Ya, sebenarnya sama saja, Mbak. Ini kita punya VDR, VDR itu Voyage Data Recorder, di mana fungsinya hampir sama dengan black box, di mana mereka merekam data navigasi, parameter mesin, kemudian percakapan di anjungan, kemudian bagaimana manuver si kapal ketika terjadi sampai kapal terbalik itu semua tercatat dalam VDR. Nah, kalau ini berhasil ditemukan, baik sekali. Dan ini kalau KM Virgo memilikinya ya, karena ini kapal lama, di mana dalam aturan baru sekitar tahun 2002 lah setiap kapal wajib memiliki voyage data recorder. Demikian, Mbak.
4: Oke, menurut kecelakaan kapal Indonesia ini kan punya daftar panjang ya. Ada KM Tampomas 2 di tahun 1981 yang menelan korban sekitar 300. Kemudian ada pula KM Teratai 2 di tahun 2009 yang menyebabkan 250 orang hilang di perairan Batu Roro. Kalau dilihat secara historis, seberapa aman sebenarnya transportasi via laut Indonesia?
5: Waduh, saya memang tidak punya data untuk jumlah-jumlah tadi ya, Mbak.
4: Menurut analisa dan pengalaman Ibu Ruth saja boleh, silahkan.
5: Oke, ya saya jujur di sini mengatakan bahwa secara data statistik itu yang disampaikan memang mengerikan ya jumlah tersebut. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah Indonesia memang memiliki catatan sejarah yang sejarah kecelakaan kapal yang polanya hampir sama atau berulang. Nah, artinya di sini ada tantangan struktural yang relatif konsisten soal kelaikan kapal, kepatuhan terhadap prosedur keberangkatan, termasuk konsistensi pengawasan oleh regulator maupun masyarakat, termasuk manajemen sendiri terhadap operasional kapal-kapal mereka. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan atau tidak aman, saya tidak berani mengatakan demikian ya, karena harusnya dengan adanya hasil-hasil penyelidikan dari KNKT, ada peningkatan terhadap keselamatan pelayaran itu sendiri.
4: Oke, saya paham Bu bahwa fungsi investigasi KNKT memang bukan untuk mempermasalahkan begitu ya, tapi untuk menunjukkan porsi perbaikan apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau dalam KM Virgo ini kan sebenarnya ada dugaan kapal ini digunakan tidak sesuai desain awal, yakni kalau kapal awalnya itu adalah untuk perairan dekat pesisir, bukan perairan di laut bebas seperti yang digunakan Indonesia. Kemudian juga ada dugaan modifikasi badan kapal, khususnya di pintu masuk di bagian kanan dan juga kiri. Sebenarnya seberapa signifikan ya hal ini berpengaruh terhadap keamanan kapal? Misalnya soal perairan ataupun lintasan ataupun rutenya berbeda, kemudian ada modifikasi yang dilakukan, bukankah sebenarnya hal itu hal-hal yang wajar saja?
5: Itu nggak wajar, Mbak, sebenarnya. Ini sangat-sangat signifikan kalau ini sampai ditemukan ya, dan ini bukan hal sepele sekali, karena setiap perubahan modifikasi dalam struktur kapal itu harus diawasi secara ketat oleh Biro Klasifikasi. Dimanapun itu, di Indonesia maupun di negara-negara lain, itu sama. Dan kemudian pengkategorian kapal. Karena ketika kapal itu digunakan untuk perairan dengan laut yang tenang, itu pasti berbeda desainnya, strukturnya, kestabilannya dibandingkan dengan kapal yang akan dilayarkan di perairan-perairan yang laut bebas. Nah, ini tentu akan menghadapi ombak dengan kondisi yang lebih ekstrim dan sebagainya. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan dari ahli perkapalan untuk mendesain kapal itu agar bisa menghadapi kondisi-kondisi demikian. Nah, saya tidak paham apakah KM Virgo ini yang memang selama di Jepang itu hanya dipakai untuk jarak-jarak dekat, kemudian Indonesia memodifikasinya, apakah sudah mengkategorikan bahwa ini akan dioperasikan di laut yang bebas. Nah, ini yang harus dicari oleh tim KNKT nantinya ya, tapi itu di luar kuasa saya sekarang. Jadi itu kira-kira pandangan saya apa yang menjadi pemicu oleh pemicu tim KNKT untuk memeriksanya dengan lebih seksama, dengan lebih teliti. Sebab ini berbahaya sekali kalau sampai itu benar-benar dilakukan.
4: Yang punya otoritas sebenarnya untuk mengawasi begitu ketika ada modifikasi kapal, jenis kapal apakah digunakan sesuai atau tidak sesuai dengan peruntukannya, itu sebenarnya siapa ya, Bu Ruth?
5: BKI, Biro Klasifikasi. Nah, mereka lah yang menguji terus, melihat kategori-kategori yang diajukan oleh operator, mau dipakai kemana si kapal ini. Apakah di pantai, apakah laut tenang, atau laut yang unrestricted service. Nah, unrestricted notice ya, service. Nah, inilah yang harus dikawal oleh BKI, ya kalau di Indonesia BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, jadi setiap sertifikasi dari Biro Klasifikasi ini harus disesuaikan dengan kategori-kategori tadi. Perairan tenang, perairan pantai terbatas, sampai kepada perairan tanpa batas. Demikian, Mbak.
4: Kalau secara garis besar, tentu saya mau kembali soal salvage ataupun metode pengangkatan atau pembalikan kapal begitu ya. Kita tahu betul bahwa memang ini jadi salah satu harapan bagi para keluarga korban untuk bisa tim menemukan apakah sekiranya jenazah-jenazah bisa diangkat dan lain sebagainya. Karena evakuasinya kita lihat memang sangat terkendala cuaca dan lain sebagainya. Biasanya metode ini bisa atau tidak bisa dilakukan juga melibatkan KNKT enggak, Ibu?
5: Kalau untuk evakuasi korban itu memang bukan tugas kami biasanya, Mbak. Itu memang Basarnas dan kepolisian, biasanya Polair. Jadi kami hanya menerima apa laporan dari mereka saja.
4: Oke, berarti KNKT meskipun misalnya tim Basarnas bekerja begitu ya, secara paralel KNKT fokusnya kepada investigasi dan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi dari terjadinya kecelakaan kapal itu begitu ya, Bu ya?
5: Ya, pencarian penyebab atau faktor-faktor yang bisa terkait dengan kecelakaan tersebut.
4: Baik, kita harapkan apapun itu jadi evaluasi karena soal peruntukan kapal, modifikasi yang dilakukan, bagaimana pengawasannya, ini semoga laporan investigasi KNKT dari tahun ke tahun ataupun secara historis begitu tidak hanya hitam di atas putih saja tapi juga benar-benar dilakukan. Terima kasih Ruth Hana Simatupang, mantan investigator KNKT, telah berbagi analisa dan perspektif Anda di CNN Indonesia Prime News.
5: Terima kasih kembali.
4: Informasi lainnya, polisi telah menetapkan RS pelaku kekerasan di food court salah satu mal di bilangan Senayan, Jakarta Pusat sebagai tersangka. Pria tersebut mengaku menendang wanita muda karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
6: Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan pria berinisial RS sebagai tersangka. Pria ini viral karena menendang seorang wanita di salah satu food court mall di bilangan Senayan, Jakarta Pusat.
7: Kok jauh amat? Iya, saya tahu, tapi saya nggak tinggal di sini.
6: Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap RS di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pria pengangguran itu ditangkap pada Jumat dini hari di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut polisi, pria itu menendang wanita muda saat mengantre bakso karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
8: Namun, kita dari penyidik tidak menutup peluang melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari pelaku untuk lebih memastikan seperti apa tindakan impulsif yang dilakukan oleh pelaku sehingga melakukan kekerasan di publik dan terhadap seorang wanita.
6: Korban yang mengalami luka di pinggang dan lutut kini diberikan pendampingan selama proses pemulihan trauma akibat peristiwa tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
4: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua nelayan asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya terjadi hilang kontak saat dalam perjalanan menuju Pulau Karumpa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua nelayan, Ahmad Junaidi, 55 tahun, dan Jiar Junaidi Mendom, 16 tahun, asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka dilaporkan hilang kontak setelah berangkat dari Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sika pada 18 September lalu, dengan tujuan Pulau Karumpa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan pada Minggu, kedua nelayan yang merupakan ayah dan anak ini sedang terombang-ambing di sekitar perairan antara Pulau Sukun dan Pulau Palue, Kabupaten Sika dalam keadaan lemas. Selama dalam pencarian tersebut, kantor SAR Maumere mengerahkan KN SAR Punta Dewa 250 dan rigid inflatable boat kantor SAR Maumere bersama unsur SAR gabungan serta para nelayan. Keduanya langsung dievakuasi ke kapal SAR. Sementara kapal mereka diamankan dengan cara diikat pada rompon yang berada di sekitar lokasi penemuan.
9: Satu buah boat mengalami los kontak. Tidak lanjut laporan tersebut, selanjutnya tim bergerak menuju ke lokasi dan korban berhasil diketemukan pada hari ini dengan selamat.
0: Kedua nelayan selanjutnya dibawa ke pelabuhan Wuring Maumere untuk diserahkan ke keluarga. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
4: Ratusan pekerja yang didominasi oleh emak-emak histeris saat mengadu ke gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Senin pagi. Mereka tak kuasa menahan kesedihan lantaran selama 3 bulan terakhir tempat mereka mencari nafkah ditutup oleh pihak ketiga.
10: Sambil membawa keranda, massa menggelar aksi long march dari area parkir Irti Monas menuju gedung Balai Kota Jakarta Senin pagi. Berikutnya, massa menggelar aksi tabur bunga di depan keranda yang mereka bawa. Banyak dari mereka menangis hingga histeris saat menyampaikan aspirasi ke gedung Balai Kota. Massa mengadukan kondisi mereka setelah tempat kerjanya di Klub D Arjuna Kedoya Jakarta Barat ditutup dengan cara ditembak oleh pihak ketiga. Penutupan ini membuat lebih dari 200 pekerja kehilangan mata pencaharian selama 3 bulan terakhir hingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
11: Awalnya mereka kerja di Klub The Arjuna, tenang-tenang, lalu ada masa masuk, menduduki, mereka disuruh keluar, ditembok, tidak boleh bekerja lagi.
10: Dua peserta aksi, Salsa dan Siva, mengeluhkan kondisi mereka yang sudah 3 bulan tidak memiliki penghasilan. Mereka berharap Pemprov DKI Jakarta dan polisi segera turun tangan membuka akses tempat kerja mereka kembali.
12: Tempat kita ditutup, Pak. Tolong bantu saya biar bisa buka minggu ini, Pak.
13: Kalau Pak sendiri udah berapa lama kerja di sana?
12: Udah hampir 3 tahun, Pak, saya kerja di sana.
13: Sekarang ini udah berapa lama?
12: Udah 3 bulan, Pak, saya nggak kerja, Pak.
13: Tapi emang nggak ada penghasilan apa-apa ya?
12: Nggak ada sama sekali. Saya nggak ada sama sekali penghasilan. Saya nggak kerja. Saya juga butuh nafkah buat keluarga saya, Pak.
13: Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, gimana,
12: Pak? Paling saya, bapak saya sih ngojek.
14: Harapannya setelah adanya aksi demo di Balai Kota ini gimana?
15: Kita buka kembali, bisa kerja kembali, biar kita bisa menafkahi keluarga kita masing-masing ya Pak.
16: Dan kita bisa bekerja lagi.
10: Aksi berakhir setelah perwakilan massa diterima masuk ke gedung Balai Kota untuk audiensi. Rizky Itiar Yahya, Jakarta.
4: Seorang ASN yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dibekuk petugas Reserse Narkoba Polrestabes Bandung karena menanam puluhan pohon ganja di dalam rumahnya. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat 2,05 kg di Duren Sawit, Jakarta Timur.
17: Nasib sial harus menimpa AS. Pria berusia 49 tahun ini tidak berdaya saat petugas Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menemukan puluhan batang pohon ganja yang sebelumnya sengaja ditanam di bagian belakang rumahnya di sebuah komplek perumahan di kawasan Cileunyi, Bandung. Di kediaman AS, petugas mendapati 8 batang pohon ganja berusia 4,5 bulan serta 28 batang pohon ganja berusia 2 minggu. Penangkapan terhadap pria yang berstatus sebagai ASN P3K di Kementerian Pekerjaan Umum ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran narkoba yang melibatkan oknum aparatur sipil negara. Dari keterangan pelaku, ganja tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi dan dibagikan kepada rekan-rekannya. Akibat perbuatannya tersebut, AS terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dengan Undang-Undang Narkotika.
18: Nah, dari yang bersangkutan kami mengamankan beberapa barang-barang yang ada di belakang rekan-rekan, yaitu berupa pohon ganja, kemudian alat komunikasi, dan lain sebagainya. Terhadap orang yang kami amankan tersebut, kemudian kami lakukan pengecekan yang ternyata kami temukan yang bersangkutan positif juga mengkonsumsi beberapa jenis narkotika, diantaranya sabu-sabu dan juga.
17: Sementara itu, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat 2,05 kg di Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pria berinisial AB, 26 tahun, diamankan di pekarangan sekitar kontrakannya bersama barang bukti ganja yang diduga akan didistribusikan kepada pemesan. Penindakan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Jakarta Timur. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan di sejumlah lokasi, hingga akhirnya mengamankan AB di sebuah kontrakan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menemukan dua bungkus plastik yang dibalut lakban coklat, masing-masing berisi ganja dengan berat bruto 1.040 gram dan 1.000 gram. Selain ganja, polisi turut menyita satu unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
19: Timur. Kemudian dari tangan pelaku kami mendapati dua bungkus plastik dengan lakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan masing-masing berat 1.040 gram dan 1.000 gram.
17: Selanjutnya, AB beserta seluruh barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hampir 20 warga asing dari Bangladesh, Iran, dan Azerbaijan yang diduga lakukan pelanggaran imigrasi tengah diperiksa dan ditahan di rumah detensi Dumai dan Pekanbaru, Riau. Kasus apa yang menyeret mereka, bagaimana pula langkah otoritas terkait mengatasi masalah ini, berikut liputannya untuk Anda.
17: Inilah salah satu sudut ruang tahanan bagi deteni di rumah detensi imigrasi Pekanbaru, Riau. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di sana adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
20: Ini bebas. Yeah. Bebas, saya mau tuh balik Bangladesh lah.
21: Ke Bangladesh ya?
20: Iya, mau balik Bangladesh. Iya, pulang Bangladesh.
21: Keinginan itu sudah disampaikan?
20: Apa?
21: Sudah pernah disampaikan ke pihak detensi?
20: Iya, saya punya itu kertas, semua bagi kita.
17: Selain ditahan di Pekanbaru, deteni asal Bangladesh lainnya berada di ruang deteni kantor imigrasi Dumai. Menurut Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1, Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Dumai, Yusuf Junianto, saat ini ada 7-8 orang yang masih diperiksa. Gak diduga masuk ke Indonesia melalui Dumai sebagai pelintas batas ilegal.
22: Perlintasan secara ilegal. Nah, karena memang jadi perlintasan ilegal ini karena kita memang berbatasan dengan wilayah laut, jadi banyak perlintas-perlintas ilegal. Contohnya dari Malaysia ke Indonesia dia tanpa dokumen perjalanan. Nah, itu bias di kita nih sinergitas dengan instansi lain, Polri ataupun Angkatan Laut yang memang mereka mempunyai tusi di perairan. Bea cukai juga sama, kadang mereka melakukan pelimpahan apabila ada warga negara asing yang ditangkap oleh instansi lain, mereka kita koordinasi bagaimana penyelesaian hukumnya.
17: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, sampai saat ini ada 11 warga negara asing, para pencari suaka dan korban tindak pidana perdagangan manusia yang masih berada di rumah detensi. Mereka berasal dari Azerbaijan, Bangladesh, dan Iran.
23: Saya komitmen jangan ada terlalu lama orang yang ada di dalam itu. Sebisa mungkin mereka masuk, kita berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, dengan kedutaannya, atau kalau tidak ada yang bisa mengakomodir, kami berkoordinasi dengan organisasi-organisasi sosial atau organisasi internasional, salah satunya dengan IOM, untuk bisa mendukung pemulangannya.
17: Sejumlah upaya dilakukan kantor imigrasi Dumai dan Pekanbaru untuk mencegah pelintas batas ilegal sampai pelanggaran keimigrasian lainnya yang dilakukan warga negara asing. Salah satunya seperti disampaikan Kasubseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Dumai Yusuf Junianto, mengedukasi dan berkolaborasi dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Dumai untuk ikut mencegah dan melaporkan tindak pidana perdagangan orang sampai pelintas batas ilegal yang masuk ke Indonesia. Taufik Wijaya, Dumai, Riau.
4: Harga berbagai jenis cabai merangkak naik seperti yang terjadi di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang kenaikannya mencapai 100%. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.
24: Rawit.
1: sejarah.
6: Sejumlah warga yang berbelanja di pasar Bersehati Kota Manado saling berebut untuk mendapatkan cabai rawit merah asal Probolinggo pada Senin pagi. Puluhan orang langsung merangsek ke salah satu lapak yang menjual beberapa karung cabai. Sebagian warga bahkan harus menunggu lama demi mendapatkan 1 kilogram cabai yang dijual Rp57.000 per kilogram.
2: Terus sobra? Belum apa?
3: Belum.
2: Karena?
3: Biasanya
6: warga hanya bisa membeli maksimal 1 kg cabai dari 1,2 ton yang dialokasikan di pasar Bersehati.
2: Oh, cuma satu. Berapa? Berapa harga? 57. Oke.
6: Sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah kembali didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara seperti pasar di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menstabilkan harga. Saat ini, produksi cabai rawit lokal Gorontalo mengalami penurunan produksi akibat gagal panen yang disebabkan musim kemarau. Cabai rawit Probolinggo dipilih karena rasanya cocok dengan selera orang Manado yang menjadikan cabai makanan pokok kedua setelah beras. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai di pasar tradisional Singaparna merangkak naik hingga 100% pada Senin pagi. Harga cabai rawit merah tembus sampai Rp70.000 per kilogram dari Rp35.000. Sementara cabai rawit domba naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Konsumen terpaksa mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan lainnya tertutupi.
2: Pengennya gimana teh harganya teh?
5: Turunin atau diturunin harganya?
2: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya? Pengen.
5: Biasa.
2: Kemampuan dia.
5: Oke,
2: siap.
6: Menurut salah satu pedagang, harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama saat musim kemarau. Imbasnya, banyak petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, video yang memperlihatkan detik-detik kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkapan ikan di perairan Kepulauan Riau. Sementara itu di Wakatobi, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan Desa Batahora, Sulawesi Tenggara.
24: Viral di media sosial video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis 17 September 2026. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut. Kepala Kantor Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau Fazli Senin pagi mengatakan, tabrakan kapal bukan terjadi di perairan Batam Kepulauan Riau, namun terjadi di perairan Singapura.
25: Perlu kami sampaikan dari Kantor Sar Tanjung Pinang bahwa kejadian tersebut berada di perairan Singapura yang melibatkan dua kapal, yaitu kapal nelayan atau fishing vessel Luking Yuan Yu 108 yang berbendera Cina, kemudian kapal First Mangrove tipe bulk carrier. Insiden itu terjadi di perairan Singapura pada tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 08.00 waktu setempat.
24: Kapal penangkap ikan mendapat penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura. Sementara itu, viral di media sosial, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakil.

0: Tobi, Sulawesi Tenggara Sabtu pagi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Satpol Riut Polres Wakatobi, Ibtu Jufri, Sabtu malam mengatakan, bangkai hiu paus seberat kurang lebih 5 ton pertama kali ditemukan warga pukul 6 WITA sekitar 700 meter dari garis pantai. Petugas bersama komunitas diving dan warga mengevakuasi bangkai hiu paus namun terkendala kondisi perairan yang dangkal. Evakuasi harus segera dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan perairan.
1: Kasus influenza tipe A kian meningkat, meskipun gejala penyakit ini menyerupai virus flu pada umumnya, namun penularannya lebih cepat. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
4: Kasus influenza tipe A kian meningkat meskipun gejala penyakit ini menyerupai virus flu pada umumnya, namun penularannya lebih cepat. Masyarakat pun diimbau tidak perlu khawatir selama meningkatkan protokol kesehatan, namun tetap harus meningkatkan kewaspadaan.
5: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, tercatat sejak bulan Januari hingga Agustus 2026, ada 40.000 lebih kasus influenza di Surabaya. Mayoritas masyarakat terserang influenza tipe A. Hal ini dibuktikan dengan swab test, meskipun gejalanya mirip dengan penyakit flu pada umumnya, namun penyebaran virus ini lebih cepat. Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Erlangga Windu Purnomo mengimbau warga tak menganggap remeh influenza tipe A. Meski umumnya bergejala ringan dengan ciri khas demam tinggi mendadak, penyakit ini tetap beresiko memicu komplikasi berat pada kelompok rentan.
6: Tapi yang penting bagi kita kan sebetulnya adalah pencegahan, ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak waspada, sesuatu yang sebetulnya ringan itu bisa berat, ya. Terutama mereka yang berisiko tinggi, yang bisa mengalami pemberatan gejala.
5: Pada kondisi umum, influenza tipe A cukup ditangani dengan terapi pendukung sesuai gejala.

0: Jawa Timur.
1: Setelah beberapa kali absen dalam rapat Komisi 2 DPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid hadir dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah terkait pengambilan keputusan RUU tentang pengaturan reforma agraria. Nusron tiba di gedung DPR RI sekitar pukul 11.23 dan langsung memasuki ruang rapat. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dan selain Nusron, dalam raker tersebut juga hadir Wakil Menteri Hukum Edi Hiarie, Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto, dan Wamen Dagri Bima Arya. Sebelumnya Nusron beberapa kali absen dalam rapat dengan DPR dan selalu diwakilkan oleh Wamen Osi Dermawan. Kementerian ATR BPN saat ini jadi sorotan setelah KPK menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan lahan PT Sumarekon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana KPK menyebut di antara para tersangka adalah orang terdekat Nusron, dan menanggapi hal itu, Nusron menyatakan menghormati proses hukum yang ada.
2: Kan udah tak sampaikan kalau soal itu, kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada. Kalau soal itu, kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu. Jadi selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku Ketua Umum. Kami sudah pernah diskusi masalah itu lama.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait kasus suap hak guna bangunan PT Sumarekon Agung TBK di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut saat ini KPK masih fokus mengumpulkan barang bukti dan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.
3: Hari ini penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan, di mana penggeledahan dilakukan di kantor Sumarekon wilayah Bogor. Tentunya kegiatan penggeledahan ini untuk mencari alat bukti tambahan guna melengkapi pada proses penyidikan perkara ini. Dari temuan-temuan kegiatan penggeledahan, penyidik nantinya juga akan melakukan konfirmasi, akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan barang bukti yang diamankan dalam maraton kegiatan penggeledahan, kaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sehingga nanti bangunan dari perkara ini juga menjadi utuh, termasuk apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan terkait dengan konstruksi perkara ini di luar 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
1: Selanjutnya KPK membuka opsi perluasan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Penyidikan tidak hanya terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan, tapi juga mengarah kepada penerimaan uang dalam proses mutasi dan promosi jabatan. KPK menyatakan ada kemungkinan aset lebih dari 100 miliar rupiah yang disita dari tersangka Arief Sugianto bersumber dari praktik korupsi, promosi, dan mutasi jabatan tersebut. Praktik ini juga mencakup pengumpulan uang atau pungutan dari 57 jenis layanan publik. KPK juga menerima laporan ada pihak swasta lain selain PT Sumarekon Agung yang diduga memberikan uang suap serupa. Penerimaan uang dalam jumlah besar tersebut diduga dikelola oleh 4 orang kepercayaan Menteri ATR BPN yang kini telah berstatus tersangka, yaitu Fat Arafik, Arief Sugianto, Erwin, serta Muhammad Fahri.
3: Klaster kedua ini ada dugaan penerimaan uang-uang lainnya, ya, baik yang diduga berkaitan dengan layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR BPN, ataupun yang diduga ini terkait dengan proses mutasi, rotasi, ataupun promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sehingga dari dua klaster besar itu, penyidik tentu nanti akan melakukan pendalaman dan penelusuran, baik alur perintahnya, aliran uangnya, dan sebagainya.
1: Sejumlah wilayah di Jawa Timur menetapkan status tanggap dan siaga darurat kekeringan. Selain itu, ancaman gelombang tinggi dan banjir rob juga berpotensi

0: terjadi di beberapa perairan dan wilayah pesisir.
1: ...24 wilayah di Jawa Timur menetapkan status tanggap dan siaga darurat kekeringan dengan masa berlaku hingga September bahkan Desember 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim bersama sejumlah lembaga menyalurkan air bersih, tempat penyimpanan, serta penampungan air. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah daerah akan memasang pipa untuk menyalurkan air dari sumber air yang berlokasi jauh. Untuk mengurangi risiko kekeringan, BPBD juga berencana melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah.
2: Selama musim kering ini, dropping air bersih yang kami siapkan ada sebanyak 13.835 rit air. Per tankinya itu 5.000 liter. Lalu kami juga membagi 1.400 tandon. Dan kami juga menyiapkan 5.000 jerigen untuk tempat menyimpan air. Ini kita bagi ke seluruh wilayah, baik yang mengeluarkan siaga darurat maupun tanggap darurat di 24 kabupaten tersebut. Selain jerigen, kami juga menyiapkan 500 tandon lipat. Arahan Ibu Gubernur kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya untuk melakukan survei dan pemasangan pipa guna mendukung kegiatan penyaluran air bersih tersebut.
1: Selain kekeringan, gelombang tinggi juga berpeluang terjadi di sejumlah perairan hingga 25 September dengan tinggi gelombang 1,4 hingga 4 meter. Secara umum di wilayah perairan Jatim, angin dominan berhembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 sampai 27 knot. Sementara pasang air laut maksimum berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir hingga 30 September. Fase bulan purnama mempengaruhi kondisi pasang surut di bulan September, berpotensi menyebabkan pasang maksimum dengan ketinggian 130 sampai 150 cm mulai jam 9 sampai 11 malam.
3: Ini gelombang pasang dan gelombang air laut ini sebenarnya disebabkan oleh dua faktor yang berbeda. Namun efeknya dia akan bisa bersifat superposisi, yang mana ketika gelombang tinggi terjadi, gelombang akibat angin itu terjadi, ditambah dengan gelombang pasangnya juga terjadi, dua hal ini jika terjadi bersama, maka efeknya dia akan menjadi lebih ekstrim, terutama di wilayah pesisir. Nah, untuk wilayah pesisir yang kami prediksi ini, yang dampaknya akan cukup tinggi itu adalah di wilayah selatan Banyuwangi, karena memang gelombangnya cukup tinggi ditambah dengan efek banjir rob yang terjadi di wilayah itu.
1: Gelombang tinggi akibat angin berisiko terhadap keselamatan perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Sementara pasang air laut maksimum yang menimbulkan genangan dapat mengganggu transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kanza Tamarindora, Surabaya, Jawa Timur.
0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyiapkan 2 juta hektar lahan guna mendukung program pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pencampuran 50% bioetanol ke dalam bensin atau E50 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan pengembangan bioetanol akan menggunakan 3 komoditas utama, yakni tebu, singkong, dan jagung. Fokus utama akan diberikan pada komoditas tebu yang membutuhkan lahan sekitar 1 juta hektar. Kemudian konsolidasi lahan akan mulai dilakukan dan penanaman ditargetkan dimulai pada tahun depan. Pemerintah akan memanfaatkan lahan agroforestry serta lahan yang sudah dilepaskan tanpa langsung membuat kawasan hutan guna tetap menjaga aspek lingkungan. Pengembangan bioetanol akan segera dilakukan ataupun secara bertahap dengan target E20 pada tahun 2029 serta meningkat jadi E40 pada tahun 2030 hingga 2031 sebelum mencapai E50.
4: Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein, insya Allah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan. Sekarang pangan selesai, protein sudah selesai, sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1-2 juta hektar dengan 3 komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia.
0: Bupati nonaktif Pati Sudewo dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Sudewo juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 3,6 miliar rupiah atas dua kasus korupsi yang menjerat dirinya.
5: Ruang sidang Pengadilan Tipikor Kota Semarang Senin pagi dipadati pengunjung saat jaksa penuntut umum membacakan berkas tuntutan mantan orang nomor 1 di Kabupaten Pati, Sudewo. Dalam tuntutannya, jaksa menilai Sudewo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dua kasus berbeda. Kasus pertama yang menjeratnya adalah aksi pemerasan dalam proses pengisian perangkat desa di Kabupaten aktif menjabat sebagai Bupati Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga terseret kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 saat dirinya masih menduduki kursi anggota DPR RI.
6: 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
5: Dalam kedua kasus tersebut, jaksa penuntut menuntut terdakwa Sudewo dengan pidana 8 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar 300 juta rupiah.
7: Tuntutan ini kan cara berpikir atau cara kerjanya penuntut umum yang dia tidak melihat fakta persidangan sama sekali. Dia hanya mengacu BAP. Jadi tuntutannya itu persis sama dengan dakwaan, persis sama dengan BAP. Artinya fakta persidangan tidak dipakai oleh penuntut umum sama sekali.
5: Atas tuntutan tersebut, pihak Sudewo dan penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada agenda sidang pekan depan. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
0: Dinilai kumuh dan merusak trotoar jalan, petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat membongkar paksa 3 bengkel servis motor yang berada di Jalan KH Mas Mansur. Dalam pembongkaran, para pemilik bengkel pasrah dan sadar atas perbuatannya yang memang mengganggu pejalan kaki.
8: Beginilah pembongkaran bengkel servis motor yang dinilai kumuh dan merusak trotoar jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bengkel servis motor yang jorok, kumuh, dan olinya menyebar ke trotoar jalan, langsung ditindak dengan dibongkar atap dan trotoarnya. Tidak ada ampun, semua bangunan bengkel servis motor yang menjorok ke trotoar jalan langsung dibongkar petugas Satpol PP. Para pemilik bengkel servis motor pun pasrah dan mengakui perbuatannya yang membuat pejalan kaki jatuh akibat trotoar licin, di mana banyaknya oli yang tersebar di trotoar. Menurut petugas Satpol PP, ada 3 bengkel servis motor di Jalan Kiai Haji Mas Mansur yang dibongkar, di mana bengkel tersebut telah membuat trotoar licin akibat oli dari servis motor yang tersebar di trotoar, hingga membahayakan para pejalan kaki.
9: Kami berikan kelonggaran untuk merapikan sendiri, tapi tidak ada niat baik untuk warganya. Jadi akhirnya kami lakukan tindakan tegas, hari ini kita bongkar. Satu sisi trotoarnya sudah jorok sekali, apalagi di situ belepotan oli semua. Jadi kasihan juga warga lewat, bahaya takutnya licin jatuh. Jadi kami lakukan ini untuk kenyamanan warga khususnya di Tanah Abang.
8: Pasca pembongkaran, Kasatpol PP mengancam akan menutup bengkel-bengkel servis motor yang berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur bila mereka tetap melakukan servis motor di atas trotoar yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Galih Putra, Jakarta.
0: Forum Internasional The Summit of Halal 20 tahun 2026 resmi digelar di Jakarta. Acara ini jadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemitraan dagang dan ekonomi halal di kancah global. Melalui tema Connecting Nations and Stronger Partnerships, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan kedaulatan standar halal nasional sekaligus mempercepat integrasi rantai pasok halal global dari hulu hingga hilir. Potensi industri halal di Indonesia terus didorong untuk jadi pusat halal dunia. Saat ini kontribusi halal value chain di Indonesia sudah mencapai 27%. Pemerintah menegaskan strategi utama yang dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik dengan para pengusaha, serta membawa kampanye halal dengan bahasa marketing yang lebih universal, yaitu halal.

0: digital untuk semua dan akan mempermudah para UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Sebagai langkah nyata, pemerintah juga akan membentuk Indonesia Malaysia Halal Council pada akhir tahun ini dan langkah ini akan dilanjutkan dengan pembentukan ASEAN Halal Council pada September 2027 sebelum akhirnya membentuk World Halal Council pada tahun 2028.
1: Memperkenalkan halal ke dunia internasional, lalu kemudian akan menjadikan Indonesia menjadi pusat halal dunia. Karena itu mitra kita yang paling dekat adalah Malaysia. Akhir tahun ini kita bentuk Indonesia Malaysia Halal Council. Setelah itu ini persiapan sebenarnya untuk di bulan September 2027 kita buat ASEAN Halal Council. Nah ini akan menjadi rujukan bagi dunia. Karena sebelum 2029 insya Allah di tahun 2028 terwujudlah World Halal Council, di mana halal sudah menjadi tren untuk semua makanan, minuman, obat, kosmetik dunia. Dan itu insya Allah akan diterima, karena halal bukan hanya bicara soal yang tadi saya bilang no pork, no lard. Tapi halal itu adalah untuk semua, halal itu untuk kesehatan, halal itu untuk pertumbuhan, halal itu untuk growth ekonomi.
0: Dua jenazah yang diduga kuat merupakan korban KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Ada bangsa baru, Neko. Kita kasih manisnya dulu.
1: Saya menang. Yes, yes, yes.
0: Saatnya gue permainkan dan meraup keuntungan.
1: Main kayak saya mah gak akan benar-benar bisa menang, Pak. Tabungan habis. Mulai pinjam uang temen, pinjam lewat aplikasi. Mulai hari ini, saya nggak akan nyentuh judo lagi, Pak.
2: Judi online bukan sekedar permainan. Di balik iming-iming kemenangan, ada risiko kehilangan harta benda, masa depan, bahkan konsekuensi hukum. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Hentikan judi online sebelum semuanya terlambat.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: podcast yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Meski sempat diguyur hujan, kabut asap di Palembang pada Senin pagi terpantau masih tebal. Sementara di Palangkaraya, asap pekat melumpuhkan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Jarak pandang yang terbatas memaksa maskapai menunda hingga membatalkan sejumlah jadwal terbang.
2: Di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Senin pagi kabut asap tebal masih menyelimuti kota dengan jarak pandang terbatas hanya 100 meter. Kondisi ini tetap bertahan meski sejumlah wilayah sempat diguyur hujan ringan yang tidak merata. Pekatnya asap disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Sumatera Selatan.
3: Masih tebal sebenarnya.
4: Masih tebal.
3: Kurang sehat untuk kesehatan. Iya, sempat hujan memang kemarin itu sewaktu siang di beberapa wilayah di Kota Palembang ini. Cuma masih banyak juga yang tidak rata hujannya.
2: Warga dihimbau untuk tetap waspada dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengantisipasi gangguan pernapasan. Sementara kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan kembali melumpuhkan aktivitas di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Senin pagi. Jarak pandang yang hanya berkisar 750 meter memaksa sejumlah maskapai seperti Lion Air hingga Garuda Indonesia menunda dan membatalkan penerbangan. Ratusan calon penumpang kini terjebak dalam ketidakpastian. Bahkan beberapa di antaranya mengaku sudah 3 hari bermalam di bandara.
5: Mau ke Jakarta.
6: Lantar nih.
5: Sudah 3 hari.
6: 3 hari. Gak bisa terbang-terbang?
5: Gak bisa terbang. Di bandara?
6: Bandara?
5: Ya, di sekitar bandara.
6: Dikasih apa aja, Mas? Oleh pihak
5: dikasih apa?
6: Nihil?
5: Nihil.
7: Tiket saya tanggal 19. Jadi sampai hari ini 3 hari. Udah bermalam 2 malam di bandara Cilikriwut.
6: Berapa kerugian yang diderita, Bu?
7: Ya, di sini sekali makan 50 ribuan lah, Pak. Ya, kalau 3 kali makan...
2: Dari data BMKG Palangkaraya, terdapat 1.310 titik panas yang tersebar di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Situasi ini menambah panjang daftar dampak karhutla yang terus menghantui warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 2 jenazah yang diduga kuat merupakan korban KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tak hanya jenazah, petugas juga menemukan 1 buah sekoci berwarna oranye terapung di perairan sekitar lokasi penemuan. Warga Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan penemuan 2 jenazah yang terdampar di pasir Pantai Gantingan. Lokasi penemuan jenazah berada tak jauh dari titik ditemukannya 5 sekoci milik KM Virgo Transport 8 pada akhir pekan lalu. Jenazah pertama ditemukan pada Minggu sore 20 September, sementara jenazah kedua ditemukan pada Senin 21 September 2026. Untuk penemuan 2 jenazah, diduga penumpang KM Virgo Transport dibenarkan oleh Kapolres Seruyan AKBP Bedi Suwendi melalui Kapolsek Seruyan Hilir Ibda Eko Andrianto melalui pesan WhatsApp. Kapolsek menyebut 2 jenazah rencananya segera dikirim ke Banjarmasin dan pengiriman dilakukan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlanjut hari ini. Bagaimana update dari lapangan? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia M. Risanta di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Selamat malam, Risanta. Kalau kemarin Anda mengupdate bahwa sekitar 125 orang lagi yang masih dalam pencarian. Bagaimana update-nya pada hari ini?
8: Ya, selamat malam. Dapat kami laporkan bahwa hari ini ada 3 temuan jenazah yang ditemukan di badan kapal Virgo Transport 8. Ketiga jenazah ini tadi pagi, 2 jenazah tiba di Banjarmasin, kemudian petang tadi 1 jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Jadi ada sudah 13 jenazah yang sudah dievakuasi dan diidentifikasi. Dan saat ini ketiga jenazah tersebut masih berada di rumah sakit Bayangkara Banjarmasin, masih dilakukan identifikasi dan percocokan data-data untuk memastikan identitas korban. Sementara juga kami mendapatkan informasi bahwa nantinya ada dua yang diduga merupakan korban tenggelam dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini dari Seruyan, Kalimantan Tengah, diperkirakan akan tiba pada tengah malam ini. Dan ini merupakan menjadi korban yang kelima pada hari ini yang nantinya diterima oleh tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Jadi sampai saat ini jumlah korban yang ditemukan sudah bertambah, dan ini merupakan hasil dari yang pertama yang ada di Seruyan, Kalimantan Tengah, merupakan korban yang diduga adalah korban dari kapal tenggelam dan terbaliknya Virgo Transport 8. Sementara yang tiganya adalah proses dari pencarian tim SAR gabungan di badan kapal pada pagi hari dan siang harinya.
1: Oke, baik. Ini artinya upaya pencarian kan masih dilanjutkan. Tapi beberapa waktu lalu kita juga dengar ada upaya untuk pembalikan kapal ataupun pengangkatan kapal ataupun dengan menggunakan metode salvage untuk bisa mempermudah pencarian jenazah. Bagaimana update-nya, Risanta?
8: Ya, update terbaru kami laporkan bahwa ada dua tim yang dikerahkan. Yang pertama adalah untuk proses pengangkutan kapal yang disebut dengan tim salvage, kemudian tim SAR pencarian. Jadi ada dua tim yang dikerahkan, mereka mempunyai tujuan yang berbeda, namun dengan satu kesatuan, masih satu rangkaian. Yang pertama adalah tim salvage yang diterjunkan langsung ke lokasi, kemudian mereka melakukan pemetaan dan juga melakukan penyelaman juga untuk memastikan kondisi bagaimana proses nantinya pengangkatan akan berjalan sesuai dengan SOP dan standar yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tim pencarian. Tim pencarian ini khusus melakukan konsentrasi di sekitar badan kapal dari kargo 8 dari Virgo Transport 8 yang sampai saat ini juga masih berlangsung. Walaupun proses pada malam hari ini sempat dihentikan, juga akan dilanjutkan pada besok pagi. Jadi ada dua tim yang dikerahkan dalam rangka upaya percepatan pencarian ratusan orang yang masih dinyatakan hilang dalam tragedi terbaliknya dan tenggelamnya kapal Virgo Transport 8.
1: Baik, ada dua tim yang diturunkan, salah satunya fokus untuk menimbang begitu ya, apakah sekiranya pembalikan kapal ataupun pengangkatan kapal bisa dilakukan atau tidak. Apakah sudah Anda mendapatkan informasi kapan sekiranya pengangkatan atau pembalikan kapal itu akan dilakukan?
8: Sejauh ini memang kami belum mendapatkan keterangan secara resmi, tapi dari pernyataan dari pihak kapal Virgo sendiri bahwa upaya itu sudah mereka lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu dengan upaya untuk membalikan, termasuk juga membantu proses nantinya menemukan para korban yang diduga masih terjebak di dalam kapal tersebut. Jadi prosesnya sampai sekarang masih berjalan, cuma kami belum mendapatkan keterangan secara khusus tentang terkait dengan proses yang sedang berlangsung, karena konsentrasi dari tim SAR sendiri adalah upaya untuk mempercepat penemuan-penemuan para penumpang yang masih dinyatakan hilang sampai saat ini. Dan untuk percepatan dari pembalikan kapal sendiri masih berlangsung, dan pihak kapal memang beberapa saat lalu memberikan keterangan demikian. Tapi sejauh ini hingga hari ke-9 ini belum ada keterangan resmi dari operator kapal sendiri terkait dengan bagaimana update terbaru terkait dengan proses pembalikan kapal tersebut.
1: Baik, terima kasih atas update terkini dan informasi terbaru Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. M. Risanta, jurnalis Transmedia, melaporkan. Informasi lainnya, selebgram Julia Prasini atau yang akrab disapa Julie diamankan Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Sebelumnya, aktor Jonathan Frisi atau Ijong juga pernah terjerat penyalahgunaan zat etomidate.
2: Maraknya penyalahgunaan zat etomidat dalam rokok elektrik atau vape juga tak luput menjerat sejumlah figur publik di Indonesia. Baru-baru ini Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidat. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Julia merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidat kepada Julia. Dari interogasi dua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidat, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
4: Berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
2: Sebelum Julia, aktor Jonathan Frizzy alias Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Oktober 2025 lalu setelah terbukti bersalah turut serta mengedarkan sediaan farmasi berupa cairan vape atau rokok elektrik yang mengandung zat etomidat. Ijong ditangkap Polresta Bandara Soekarno-Hatta di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada 4 Mei 2025. Polisi mengungkap bahwa Ijong bertindak sebagai inisiator yang berkomunikasi dengan bandar berinisial EDS lewat grup WhatsApp, menyiapkan kurir untuk menyelundupkan cartridge cairan vape berisi etomidat dari Kuala Lumpur, Malaysia, hingga memfasilitasi penjemputannya di Jakarta. Hukuman 8 bulan penjara yang diterima Ijong lebih ringan dari tuntutan jaksa, meski mengaku tidak mengetahui bahwa cairan vape tersebut berisi zat berbahaya dan merasa tidak bersalah, namun Ijong tetap menjalani hukuman tersebut dengan bebas bersyarat hingga bebas murni pada 8 Maret 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya menangkap seorang pemuda yang diduga mengedarkan obat keras jenis pil koplo berlogo Y. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 3.000 butir pil koplo. Di lokasi lainnya, Polda Metro Jaya menangkap dua orang wanita yang mengedarkan cartridge mengandung etomidat di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi mengamankan barang bukti 216 cartridge yang mengandung etomidat.
2: Viral di media sosial, seorang pemuda berinisial AS tak berkutik saat ditangkap ramai-ramai oleh belasan warga dan sejumlah polisi di kawasan Taman Apsari, Surabaya. Sebelumnya, pelaku sempat melarikan diri sejauh 300 meter saat polisi memburu dirinya yang menjadi target operasi pada 17 Agustus 2026 lalu. Saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan 3 botol berisi tablet berwarna putih berjenis pil koplo. Kepada polisi, AS mengaku memperoleh pil koplo tersebut dengan cara membeli dari seorang berinisial DY yang kini menjadi DPO Polrestabes Surabaya. Dari hasil penyidikan, AS mengaku telah menjalankan aktivitas jual-beli pil koplo tersebut sejak Februari 2026. Dari setiap botol yang berhasil dijual, pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp167.000.
9: Pada saat ditangkap, belinya pakai sepeda motor dan pada saat digeledah, terdapat 3 botol pil koplo merek Yurinda. Jadi satu botolnya itu berisi 1.000. Kalau 3 botol berarti 3.000. Kemudian tersangka AS ini mendapatkan barang dari saudara DY. Saudara AS dan DY ini adalah tetanggan di daerah Kelurahan Ujung sana. Nah, dia membeli sudah 2 kali, setiap pembelian 5 botol. Jadi hingga saat ini tersangka ini sudah meraup keuntungan sekitar Rp900.000.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran cartridge yang mengandung etomidat di kawasan Jalan Keramat Senen, Jakarta Pusat pada Selasa 15 September 2026. Polisi menangkap 2 pelaku berinisial AF dan TY dan mengamankan 17 cartridge yang mengandung etomidat. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah kontrakan yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas kembali mengamankan 56 cartridge merek Mafia, 51 cartridge merek Yakuza, dan 92 cartridge merek Batman.
10: Telah mengamankan 2 tersangka perempuan dengan inisial TY dan AF di daerah Senen, Jakarta Pusat dengan barang bukti berupa 216 ketrit yang mengandung etomidit narkotika golongan 2.
2: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hampir 20 warga asing dari Bangladesh, Iran, dan Azerbaijan yang diduga lakukan pelanggaran imigrasi tengah diperiksa dan ditahan di rumah detensi Dumai dan Pekanbaru Riau. Kasus apa yang menyeret mereka? Bagaimana pula langkah otoritas terkait masalah ini? Berikut liputannya untuk Anda.
11: Inilah salah satu sudut ruang tahanan bagi deteni di rumah detensi imigrasi Pekanbaru Riau. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di sana adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
12: Ini bebas. Ya. Bebas. Saya mau tuh balik Bangladesh lah.
13: Ke Bangladesh ya?
12: Iya, mau balik Bangladesh. Iya, pulang Bangladesh.
13: Keinginan itu sudah disampaikan?
12: Apa?
13: Sudah pernah disampaikan ke pihak detensi?
12: Iya, saya punya itu kertas semua bagi kita.
11: Selain ditahan di

0: Pekanbaru, deteni asal Bangladesh lainnya berada di ruang deteni kantor imigrasi Dumai. Menurut Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1, Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Dumai, Yusuf Junianto, saat ini ada 7-8 orang yang masih diperiksa. Kadin duga masuk ke Indonesia melalui Dumai sebagai pelintas batas ilegal.
1: Perlintasan secara ilegal. Nah, karena memang jadi perlintasan ilegal ini karena kita memang berbatasan dengan wilayah laut. Jadi banyak perlintas-perlintas ilegal. Contohnya dari Malaysia ke Indonesia dia tanpa dokumen perjalanan. Nah, itu biasa di kita nih ada sinergitas dengan instansi lain, Polri ataupun Angkatan Laut yang memang mereka mempunyai TUSI di perairan. Bea Cukai juga sama, kadang mereka melakukan pelimpahan apabila ada warga negara asing yang ditangkap oleh instansi lain, mereka kita koordinasi bagaimana penyelesaian hukumnya.
0: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, sampai saat ini ada 11 warga negara asing, para pencari suaka dan korban tindak pidana perdagangan manusia yang masih berada di rumah detensi. Mereka berasal dari Azerbaijan, Bangladesh, dan Iran.
2: Saya komitmen jangan ada terlalu lama orang yang ada di dalam itu. Sebisa mungkin mereka masuk, kita berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, dengan kedutaannya, atau kalau tidak ada yang bisa mengakomodir, kami berkoordinasi dengan organisasi-organisasi sosial atau organisasi internasional, salah satunya dengan IOM, untuk bisa mendukung pemulangannya.
0: Sejumlah upaya dilakukan kantor imigrasi Dumai dan Pekanbaru untuk mencegah pelintas batas ilegal sampai pelanggaran keimigrasian lainnya yang dilakukan warga negara asing. Salah satunya seperti disampaikan Kasubseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Dumai Yusuf Junianto, mengedukasi dan berkolaborasi dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Dumai untuk ikut mencegah dan melaporkan tindak pidana perdagangan orang sampai pelintas batas ilegal yang masuk ke Indonesia. Taufik Wijaya, Dumai, Riau.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Iya, kalau begini
4: siapa ngelamar?
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu? MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
9: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York pada Minggu. Bertempat di Civic Hall New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menghadiri sidang pleno U20 Mayoral Plenary di New York pada Minggu. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan seperti transportasi publik, banjir, hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Sementara Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pertemuan ini juga membahas rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Bond untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Rencana tersebut disambut baik Mamdani yang menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta.
10: Hari ini saya di U20 ada tiga acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, Mamdani. Kemudian bilateral dengan Wali Kota Amsterdam dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya. Itulah acara utama pada hari ini dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
9: Viral di media sosial, detik-detik kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut dan telah mendapat penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini dan penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura.
11: Kapal kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring tuh sama tanker ini nih, aduh. Parah. Woi, parah kita mau.
9: Serangan drone Rusia kembali menyasar sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan pada Minggu waktu setempat ini memicu kebakaran di sebuah kawasan gudang di dekat Kiev. Asap tebal membumbung dari lokasi kebakaran, sementara petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.
12: Serangan drone Rusia kembali menghantam sejumlah wilayah di Ukraina pada Minggu waktu setempat. Serangan tersebut menyebabkan sebuah kawasan gudang terbakar hingga asap tebal membumbung tinggi dan menjadi perhatian warga sekitar. Serangan yang mengarah ke sekitar distrik Boryspil dan wilayah ibu kota terjadi sepanjang hari hingga tim damkar silih berganti datang untuk memadamkan api. Pihak berwenang melaporkan satu orang terluka serta sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Pada hari yang sama, serangan juga menghantam bangunan bekas taman kanak-kanak di Kramatorsk yang kini digunakan sebagai pusat evakuasi warga sipil. Seorang lansia yang terluka berhasil dievakuasi petugas dari dalam bangunan yang terbakar. Puing bangunan juga sempat mengenai seorang pengungsi yang baru tiba di lokasi. Sementara itu, serangan balasan juga dilayangkan oleh Ukraina ke wilayah Moskwa, Rusia pada Minggu waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan di sebagian fasilitas kilang minyak di ibu kota dan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi bersamaan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Wali kota Moskwa menyebut serangan drone tersebut merupakan salah satu serangan terbesar yang menyasar ibu kota Rusia. Namun insiden ini tidak mengganggu jalannya pemilihan suara. Serangan saling balas ini terjadi di tengah upaya penghentian serangan terhadap infrastruktur energi kedua negara. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat menghentikan serangan terhadap fasilitas energi. Namun serangan kedua pihak masih terus berlangsung.
13: Ratusan pengendara motor berkonvoi di Ceuta, wilayah Spanyol di Afrika Utara. Mereka menuntut pengamanan perbatasan diperkuat menyusul gelombang kedatangan migran dari Maroko.
14: Suara mesin dan klakson memenuhi jalanan Ceuta. Ratusan pengendara motor bergerak menuju perbatasan Tarajal sambil membawa bendera Spanyol dan Ceuta. Sebuah mobil memimpin konvoi dengan pesan, Ceuta tidak untuk dijual, Ceuta harus dipertahankan. Bersamaan dengan konvoi lebih dari 200 warga mengikuti aksi jalan kaki menuju Tarajal. Mereka membawa bendera Spanyol, Ceuta dan Uni Eropa, serta spanduk bertuliskan SOS Ceuta diinvasi. Protes digelar setelah gelombang kedatangan migran pada akhir Juli. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 70 ribu orang memasuki Ceuta dari Maroko pada tanggal 30 dan 31 Juli. Sekitar 63 ribu diantaranya diklaim kembali dalam waktu 72 jam. Madrid kemudian memperkuat keamanan dan menambah kapasitas penampungan. Namun fasilitas yang tersedia masih penuh. Sehari sebelum aksi, Garda Sipil menggeledah bekas pabrik tepung yang diduga menjadi tempat persembunyian migran. Media lokal melaporkan petugas menemukan seorang pria asal Maroko dan memeriksa identitasnya. Operasi keamanan masih berlanjut saat Ceuta berupaya mengatasi tekanan akibat gelombang migrasi.
13: Kekerasan kembali pecah di tepi barat yang diduduki seorang warga Israel dan seorang pengendara Palestina tewas dalam 2 insiden terpisah pada Minggu waktu setempat. Petugas keamanan dan para medis Israel mendatangi lokasi penembakan di dekat permukiman Neve Zuf, Ramallah. Menurut polisi Israel, seorang pria Palestina melepaskan tembakan ke arah warga Israel yang berkumpul di dekat mata air. Seorang pria Israel yang terluka kritis kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit. Dalam insiden terpisah, tentara Israel menembak mati seorang pengendara Palestina yang dituding mencoba menabrak prajurit di dekat permukiman Ganim. Reuters belum dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen. Belum diketahui juga apakah kedua insiden ini saling berkaitan. Dan usai penembakan, Israel memperketat pemeriksaan dan juga memblokade sejumlah jalan di sekitar Ramallah. Sebelumnya serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan, Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Militer Israel menyatakan serangan ini menargetkan seorang militan Hamas. Otoritas Palestina menyatakan lebih dari 73 ribu jiwa tewas dalam serangan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu menyerukan rekonstruksi wilayah dan negosiator gagal menyepakati syarat-syarat agar Hamas melucuti senjata dan Israel menarik pasukannya.
15: Akan syarahana kullu maliyan nas. ساعات الضربة كان اللي هنا مرمي واللي هنا طاير واللي هنا مقطع واللي في السيارة وبسط اللي هنا اللي حوالينا المحلات تضررت كل شيء ويا كل واحد يدور على اللي شفنا اللي في السيارة وشفنا الناس اللي مرمية.
13: Tiga tahun tak masuk sekolah, anak-anak Gaza kembali ke sekolah. Namun karena bangunan sekolah sudah tidak layak, anak-anak terpaksa belajar di tenda beralaskan tikar. Sementara itu lebih dari 8.000 jasad masih terbaring di bawah ratusan bangunan yang runtuh di Gaza.
16: Sudah tiga tahun anak-anak di Gaza tidak bersekolah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena mereka akan kembali belajar di sekolah. Namun tidak ada meja dan kursi untuk belajar, apalagi bangunan sekolah. Mereka harus belajar di tenda beralaskan tikar. Keterbatasan itu tak menghilangkan keinginan anak-anak untuk belajar. Seperti yang dialami oleh Muayyad Abu Mustafa.
17: Akhir fatra marakt fiha bil madrasa mun 3 sanawat. Walan bada al 'am dirasi al jadid, 'am al farah. عام من السرور عام من النجاح رغم ما احنا نقرا في خيام ولا تهوية ولا اي شيء ولا مقاعد على الفرشة بنقعد.
16: Menurut Kementerian Pendidikan Palestina, sekitar 541.000 pelajar di Gaza kembali mengikuti kegiatan sekolah. Namun lebih dari 85% gedung sekolah pemerintah disebut tidak dapat digunakan. Sebagian hancur, sebagian lain berada di wilayah yang tak dapat diakses untuk kegiatan belajar. Buku, alat tulis, meja dan kursi pun menjadi barang langka.
18: Obat kathira lisa'adat al-amaliyya ta'limiyya, fakama ta'lamun anna tulab yudawumun fi khiyam ta'limiyya. Famu'zam mabani al-unurwa qad tamma tadmiraha. أو ما تبقى منها يقتنه النازحون ونحن نتفهم ذلك إلا أننا خطوة بعد خطوة سنقوم بإذن الله.
16: Pasca perang, Gaza masih bergulat dengan sisa-sisa kerusakan. Puing-puing bangunan masih menyimpan ribuan tubuh jenazah warga Gaza. Petugas pertahanan sipil Gaza menyebut sekitar 8.000 jenazah masih tertimbun di bawah reruntuhan lebih dari 300 bangunan.
19: الجهد المبذول من قبل فرق الدفاع المدني في قطاع غزة حول الجثامين التي بقيت تحت الأنقاض هو جهد كبير جدا. يعني الآن نتحدث على 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشرق.
16: Tim penyelamat bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah untuk mencari para korban. Namun keterbatasan sumber daya dan peralatan membuat upaya pencarian tidak mudah. Di tengah reruntuhan, kehilangan, dan masa depan yang belum pasti.
13: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Inilah video amatir aksi penusukan yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, korban yang seorang pengamen ini terkapar bersimbah darah usai ditusuk pengamen lainnya. Aksi penusukan ini terjadi pada Sabtu siang di persimpangan traffic light pintu keluar Jalan Lingkar Utara Desa Ploso Wahyu, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Jawa Timur. Insiden berdarah ini diduga dipicu masalah perebutan area mengamen. Awalnya terjadi pertengkaran verbal antara pelaku dan korban hingga berujung pada penusukan dengan pisau. Korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis. Terduga pelaku berinisial ML, pria berusia 30 tahun ini pun berhasil ditangkap polisi.
1: Menangkap terduga pelaku dan saat ini menjalankan proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Sedangkan untuk korban telah kami tolong, kami evakuasi dan saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit.
0: Ratusan massa ojek online menyisir jalanan Mawas, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mencari juru parkir liar yang melakukan penikaman terhadap rekan seprofesinya bernama Muhammad Alfian Syahrul pada Sabtu malam. Massa mengamuk terlihat melempar kursi yang berada di sekitar lokasi karena tidak menemukan pelaku di lokasi. Muhammad Alfian Syahrul diketahui hendak mengambil pesanan online di dalam Mall Ratu Indah Makassar dan telah membayar uang sebesar Rp10.000 ke pelaku sebelum terjadi cekcok antara keduanya. Pelaku kemudian menikam korban di bagian tangan hingga ojol tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit dan menderita luka 12 jahitan. Tidak puas karena pelaku belum tertangkap, massa ojol ini pun sempat mengepung kantor Mapolsek Mamajang di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Makassar. Mereka meminta pihak kepolisian untuk bertindak tegas dan menangkap pelaku yang belakangan diketahui bernama Isra. Kepolisian pun telah melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku. Namun pelaku diduga sudah tidak berada di lokasi.
2: Ada 12 jahitan di lengan kanan karena benda tajam.
3: Kalau dari kronologinya bisa disebutkan.
2: Jadi si Devil Ojol ini udah merasa membayar sebesar Rp10.000. Tapi tetap diusir, akhirnya ojol itu ada perlawanan, akhirnya si jukir ini memanggil teman-temannya, akhirnya jadilah penganiayaan.
0: Hingga kini pihak kepolisian masih terus memburu pelaku. Kepolisian juga meminta massa ojol untuk bersabar, serta menyerahkan penanganan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

Polisi menetapkan pelaku penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Terduga pelaku disebut sengaja menendang korban lantaran merasa

0: terganggu dan terhalang oleh korban.
1: Penyidikan kasus penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat terus bergulir. Terduga pelaku penendangan yang ditangkap pada Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Idewa Putu Gede Anum Danujaya dalam dialog di program CNN Indonesia Newsroom minggu kemarin menyebut, terduga pelaku terganggu karena merasa dihalangi korban.
2: Keterangan-keterangan dari saksi dan dari terduga pelaku juga kita sudah laksanakan pemeriksaan. Motif sementara yang dapat disimpulkan oleh penyidik adalah pelaku merasa terganggu terhadap keberadaan dari korban sehingga melakukan tindakan eksplosif dengan cara menendang korban yang lagi sedang mengantre di area food court tersebut.
1: Dari hasil penyidikan, polisi juga menegaskan jika isu yang beredar bahwa korban merupakan seorang pencopet adalah tidak benar. Terduga pelaku dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi juga meminta keterangan korban terkait kejadian penendangan tersebut. Polisi menyebut jika korban masih mengalami shock. Polisi menambahkan korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat tendangan tersebut.
0: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya menangkap seorang pemuda yang diduga mengedarkan obat keras jenis pil koplo berlogo Y. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 3.000 butir pil koplo. Sementara di lokasi lainnya, Polda Metro Jaya menangkap dua orang wanita yang mengedarkan cartridge mengandung etomidate di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi pun mengamankan barang bukti berupa 216 cartridge yang mengandung etomidate.
3: Viral di media sosial, seorang pemuda berinisial AS tak berkutik saat ditangkap ramai-ramai oleh belasan warga dan sejumlah polisi di kawasan Taman Apsari, Surabaya. Sebelumnya, pelaku sempat melarikan diri sejauh 300 meter saat polisi memburu dirinya yang menjadi target operasi pada 17 Agustus 2026 lalu. Saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan 3 botol berisi tablet berwarna putih berjenis pil koplo. Kepada polisi, AS mengaku memperoleh pil koplo tersebut dengan cara membeli dari seorang berinisial DY yang kini menjadi DPO Polrestabes Surabaya. Dari hasil penyidikan, AS mengaku telah menjalankan aktivitas jual-beli pil koplo tersebut sejak Februari 2026. Dari setiap botol yang berhasil dijual, pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp167.000.
4: Pada saat ditangkap, belinya pakai sepeda motor dan pada saat digeledah, terdapat 3 botol pil koplo merek Yurinda. Jadi satu botolnya itu berisi 1.000. Kalau 3 botol berarti 3.000. Kemudian tersangka AS ini mendapatkan barang dari saudara DY. Saudara AS dan DY ini ada tetanggan di daerah Kelurahan Ujung sana. Nah, dia membeli sudah 2 kali, setiap pembelian 5 botol. Jadi hingga saat ini tersangka ini sudah meraup keuntungan sekitar Rp900.000.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran cartridge yang mengandung etomidate di kawasan Jalan Keramat Senen, Jakarta Pusat pada Selasa 15 September 2026. Polisi menangkap 2 pelaku berinisial AF dan TY dan mengamankan 17 cartridge yang mengandung etomidate. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah kontrakan yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas kembali mengamankan 56 cartridge merek Mafia, 51 cartridge merek Yakuza, dan 92 cartridge merek Batman.
5: Telah mengamankan 2 tersangka perempuan dengan inisial TY dan AF di daerah Senen, Jakarta Pusat dengan barang bukti berupa 216 cartridge yang mengandung etomidate narkotika golongan 2.
3: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule diamankan oleh Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidet.

0: orang perempuan yang diduga menjual vape Etomidate kepada Jule. Dari interogasi dua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape Etomidate, di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara 1 lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
1: Berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restoratif justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
0: Sebelum Jule, aktor Jonathan Frizzy alias Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Oktober 2025 lalu setelah terbukti bersalah turut serta mengedarkan sediaan farmasi berupa cairan vape atau rokok elektrik yang mengandung zat Etomidate. Ijong ditangkap Polresta Bandara Soekarno-Hatta di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada 4 Mei 2025. Polisi mengungkap bahwa Ijong bertindak sebagai inisiator yang berkomunikasi dengan bandar berinisial EDS lewat grup WhatsApp, menyiapkan kurir untuk menyelundupkan cartridge cairan vape berisi Etomidate dari Kuala Lumpur, Malaysia, hingga memfasilitasi penjemputannya di Jakarta. Hukuman 8 bulan penjara yang diterima Ijong lebih ringan dari tuntutan jaksa, meski mengaku tidak mengetahui bahwa cairan vape tersebut berisi zat berbahaya dan merasa tidak bersalah, namun Ijong tetap menjalani hukuman tersebut dengan bebas bersyarat hingga bebas murni pada 8 Maret 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan maraknya penyalahgunaan vape Etomidate di Indonesia tentu jadi sorotan yang tajam, di mana Badan Narkotika Nasional dan kepolisian juga terus berupaya mengungkap berbagai kasus besar penyalahgunaan dari obat keras medis ini, baik yang melibatkan warga maupun yang melibatkan public figure. Dan kini Etomidate diselundupkan secara ilegal ke dalam cairan vape sebagai modus baru untuk bisa menyamarkan konsumsi narkoba. Lalu sebenarnya apa itu Etomidate? Etomidate adalah obat bius atau anestesi intravena kerja singkat yang digunakan untuk membuat orang cepat tidak sadarkan diri. Biasanya cairan ini dipakai oleh tenaga medis untuk membuat pasien cepat tidak sadarkan diri sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Lalu bagaimana bahaya dari Etomidate dalam vape? Tentunya penyalahgunaan dari zat keras ini dapat mengganggu hormon. Penggunaannya juga bisa membuat kehilangan kesadaran. Dan tidak hanya itu, Etomidate ini juga berpotensi membuat penggunanya bahkan kecanduan karena ada efek sedatif. Kerusakan organ dapat terjadi dalam penggunaan jangka panjang berupa kerusakan organ vital, termasuk diantaranya ginjal dan hati, karena metabolisme obat tidak teratur. Lalu sebenarnya status hukum dan aturan Etomidate di Indonesia itu seperti apa ya? Ini dia. Tentunya masuk dalam narkotika golongan 2, yang berarti zat ini punya potensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan penggunaannya sangat dibatasi hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pengguna, produsen maupun pengedar yang menyalahgunakan Etomidate tanpa izin atau di luar kepentingan medis kini bisa dijerat langsung dengan adanya undang-undang narkotika. Selain proses pidana, aparat penegak hukum juga berwenang untuk merekomendasikan rehabilitasi medis atau sosial bagi penyalahguna. Selain itu, aturan turunan seperti PP nomor 28 tahun 2024 juga melarang penambahan zat berbahaya ini pada rokok elektronik atau vape. Dan usai jeda, kita akan kembali dengan informasi lain termasuk terkait dengan yang satu ini. Sempat terjatuh seorang pria bersarung terekam CCTV saat berusaha membawa kabur sepeda motor curiannya. Informasinya sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata.

0: wisata ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Seorang pria bersarung terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku bahkan sempat terjatuh saat berusaha membawa kabur sepeda motor yang ia curi dari halaman toko. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di halaman toko yang berlokasi di Jalan Solo, Boyolali, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada Kamis pagi. Sebelum beraksi, maling bersarung ini sempat mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Setelah merasa aman, pelaku pun mulai menjalankan tindak kriminalnya. Tak lupa helm yang bergantung di sepeda motor juga ia pakai. Namun saat mencoba kabur, pelaku justru terjatuh bersama sepeda motor yang ia curi. Khawatir ketahuan oleh pemilik sepeda motor, pelaku kembali berdiri dan langsung tancap gas ke arah Boyolali. Pemilik pun baru mengetahui sepeda motornya dicuri ketika hendak membeli makanan pada siang hari dan pencurian berjalan mulus lantaran pemilik lupa mencabut kunci kontak sepeda motor. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Teras dan rekaman kamera pengawas juga ikut disertakan dalam laporan untuk memudahkan polisi menyelidiki kasus ini.
2: Lihat ada kuncinya apa enggak gitu. Sepertinya lihat-lihat motor di sini. Terus enggak lama kemudian itu tahu-tahu orangnya udah dari timur lagi. Tapi udah pakai masker, terus juga sempat jatuh juga di depan situ. Cuma kitanya enggak kedengeran kalau jatuhnya itu.
1: Pencurian sepeda motor di area parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Sementara itu, pencurian toren air menggunakan mobil juga terjadi di Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Warga menyebut pencurian di wilayah ini sudah berulang kali terjadi.
3: Pencurian sepeda motor di area parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, dua pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian motor tersebut. Petugas menangkap tersangka SA di Jalan Garu Satu Gang Timur, Medan Sumatera Utara pada Jumat malam. Petugas juga menyita barang bukti berupa sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko. Saat ini, petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Petugas gabungan Polsek Barombong dan Satlantas Polres Tagua menggerebek arena balap liar di Kelurahan Benteng Sombaupu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Puluhan pelaku kocar-kacir hingga nekat menabrak petugas yang melakukan penggerebekan. Meski sejumlah pelaku berhasil meloloskan diri, namun petugas berhasil mengamankan 20 unit sepeda motor milik pelaku balap liar. Penggerebekan dilakukan lantaran aktivitas balap liar di lokasi cukup meresahkan warga dan mengganggu aktivitas pengguna lalu lintas. Puluhan unit sepeda motor milik pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Tagoa. Petugas tidak menangkap pelaku balap liar, melainkan menyita kendaraan milik pelaku. Rekaman CCTV merekam saat sebuah mobil pickup melintas dari arah timur Purworejo menuju barat Aji Barang. Mobil pickup itu diduga digunakan untuk mengantar toren air yang dicuri dari seorang warga di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah membawa toren, mobil pickup tersebut kemudian bergerak menjauh dan melintas hingga arah pertigaan Pancurendang. Peristiwa ini dibenarkan Suryo, warga setempat, saat dikonfirmasi pada Minggu siang. Warga menyebut, aksi pencurian di wilayah tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sejumlah barang milik warga juga dilaporkan hilang. Kasus ini disebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap dua orang anggota komplotan penipuan dan pencurian sepeda motor dengan modus meminta tolong korban menangkap pelaku tabrak lari di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di lokasi lainnya, pasangan suami istri lanjut usia menjadi korban penjambretan telepon genggam. Tepatnya di Johar Baru, Jakarta Pusat.
4: Petugas unit reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap dua orang komplotan penipuan dan pencurian sepeda motor berinisial R dan teman wanitanya berinisial AR di kamar indekos di Jalan Abdul Kadir, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 12 September 2026. Kadit Reskrim Polsek Medan Sunggal, Ibtu Wanter Simanungkalit mengatakan, dua pelaku bersama dua rekannya yang kini masih buron melakukan penipuan dan pencurian sepeda motor milik seorang pelajar berinisial MA dengan modus pelaku tabrak lari. Korban yang baru pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh para pelaku di Jalan Tampua Medan, Sumatera Utara. Para pelaku meminta korban ikut bersama-sama membantu mencari pelaku yang menabrak ibu mereka yang kini dirawat di rumah sakit. Di tengah perjalanan, korban diturunkan oleh pelaku dengan alasan ingin menjemput orang tuanya yang ditabrak tersebut. Setelah menunggu lama, korban kemudian kembali ke lokasi awal, namun sepeda motor korban sudah tidak ada. Komplotan ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polsek Sunggal.
5: Pelaku meminjam sepeda motor Vario untuk membawa korban melihat mamak yang ditabrak. Sedangkan sepeda motor si korban dititipkan kepada pengendara Vario tersebut. Di tengah jalan, si korban diturunkan dengan alasan mau jemput mama yang ditabrak. Dari situ, gak pulang-pulang atau gak balik lagi. Dia balik lagi ke TKP, sepeda motor sudah tidak ada lagi.
4: CCTV merekam detik-detik aksi penjambretan yang dialami oleh pasangan suami istri lansia di Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban dan sang istri yang akan menaiki sepeda motor di depan kios fotokopi tiba-tiba dipepet pelaku dan dalam sekejap ponsel yang tersimpan di saku kemeja korban raib dirampas pelaku. Kedua korban hanya bisa panik terdiam tanpa berusaha mengejar pelaku. Jumat sore, saksi mata di lokasi kejadian menyebut pelaku beraksi seorang diri mengendarai sepeda motor metik.
6: Korban lagi ngapain?
7: Habis dari fotokopi sama istrinya.
6: Pakai motor?
7: Iya. Pas mau jalan pulang, handphone ditaruh di kantong. Nih, gak tahu tiba-tiba ada motor lewat ngambil handphonenya. Korban shock.
6: Sempat ngejar gak korban?
7: Korban gak sempat ngejar karena shock kondisinya. Ya.
4: Puluhan kendaraan yang diduga geng motor mendatangi warga di Jalan Opu Daeng Risaju, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Warga yang melihat kedatangan para gangster ini kemudian langsung mendatangi dan kemudian terlibat tawuran dengan batu di jalanan raya. Aparat polisi dari Opsnal Polrestabes Makassar yang berada di lokasi kemudian melakukan pembubaran dan melakukan pengejaran terhadap kelompok diduga geng motor tersebut. Dalam pengejaran terdapat 3 orang remaja di bawah umur asal Kabupaten Goa yang diamankan. Sementara itu, 1 orang anggota polisi dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar karena mengalami patah tulang bagian kaki usai terjatuh dari motornya karena menghindari serangan busur panah oleh para pelaku geng motor.
8: Nah, pada saat mereka dibubarkan itu, anggota ada mengejar dari pihak anak-anak tersebut. Dan pada saat itu ada anggota yang jatuh, yang sekarang itu anggota sudah dibawa ke rumah sakit.
4: Hingga kini untuk 3 orang remaja asal Kabupaten Goa tersebut masih dilakukan pemeriksaan di Polsek Mariso. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada seorang residivis di Makassar, Sulawesi Selatan yang kembali ditangkap polisi karena mencuri tas berisi perhiasan emas milik penghuni kos pada Jumat dini hari. Pelaku menyasar kamar kos yang penghuninya sedang tidur atau dalam keadaan kosong. Sementara di lokasi lainnya ada 20 kali beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pelaku curanmor terpaksa diadiahi timah panas karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap.
9: HP-mu mana?
10: Ambil.
4: Tim Resmo Polsek Mamajang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga melakukan pencurian dengan modus membobol rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat berada di sekitar rumahnya di wilayah Nusa Indah Makassar pada Jumat dini hari. RM diduga menyasar kamar kos yang penghuninya sedang tidur atau kosong di Jalan Tanjung Alang, Kecamatan Mamajang, Makassar pada 9 September 2026 lalu. Pelaku mengambil 2 cincin dan 1 unit perangkat pendengar dalam tas korban, serta mengambil 2 buah helm di bagian bawah kos. Akibat aksi tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Dari pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis dengan kasus serupa dan mengaku telah beraksi sebanyak 2 kali.
11: Dari kos-kosan yang sekiranya orang yang sedang tidur atau kosong, dia merogoh jendela atas, tangannya masuk dan mencoba membuka dengan kunci bagian dalam.
12: Terus di dalam itu yang diambil apa itu?
11: Jadi yang diambil awalnya dia masuk merogoh tas, di dalam tasnya ada 2 cincin, dia ambil 2 cincin dan 1 headset. Setelah itu dia ke bawah, di bawah itu kan ada 2 helm dan dia juga mengambil 2 helm.
4: Pelaku kini ditahan di markas kepolisian sektor Mamajang dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kedua pelaku yang merupakan anggota komplotan spesialis curanmor ini ditangkap petugas di 2 lokasi berbeda di Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya unit Reskrim Polsek Medan Kota meringkus tersangka inisial AML di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Saat itu pelaku ditangkap saat akan mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil meringkus rekan kerjanya berinisial HS di Jalan Karya Ujung Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, tersangka HS sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan, hingga memaksa petugas menghadiahi timah panas ke kakinya. Dari catatan kepolisian, kedua tersangka sudah beraksi di 20 TKP di wilayah hukum Polrestabes Medan.
13: Untuk lokasi kurang lebih 20. Untuk dimensinya seperti biasa pelaku ini melihat situasi keadaan kosong atau dan hujan, waktu hujan dan sepi.
4: Seorang pemuda berinisial MR ini tidak dapat berkutik setelah sejumlah warga di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengamankannya pada Selasa malam. Sebelumnya, pemuda tersebut diketahui kedapatan membawa kabur sepeda motor milik seorang warga yang kuncinya masih menempel di kendaraan. Namun, salah satu keluarga korban yang melihatnya langsung meneriaki pelaku sehingga menarik perhatian warga sekitar dan langsung mengejarnya. Warga yang geram bahkan menelanjangi pakaian pelaku hingga nyaris menjadi amukan massa dan langsung dibawa ke Mapolsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tanjung Priok, Koja, hingga Cilincing. Hasil curiannya kerap digunakan tersangka untuk membeli narkoba jenis sabu.
14: Jadi kejadiannya TKP-nya di Jalan Malaka, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi modusnya itu, korban bersama anaknya sedang parkir di TKP, kemudian kunci motor tertinggal. Nah, melihat kunci tertinggal, salah satu pelaku langsung mengambil unit sepeda motor tersebut. Kemudian dilihat oleh adiknya korban, diteriaki. Pada saat itu juga warga mengamankan pelaku.
4: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan pekerja didominasi oleh emak-emak mengadu ke gedung Balai Kota DKI Jakarta lantaran 3 bulan terakhir tempat mencari nafkahnya ditutup oleh pihak ketiga. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Ratusan pekerja yang didominasi oleh emak-emak mendatangi gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Senin pagi. Mereka mengadu lantaran selama 3 bulan terakhir tempat mencari nafkahnya ditutup oleh pihak ketiga. Sambil membawa keranda, ratusan massa menggelar aksi long march dari area parkir Irti Monas menuju ke gedung Balai Kota Jakarta pada Senin pagi. Sesampainya di gedung Balai Kota, mereka langsung menggelar aksi tabur bunga di depan keranda yang mereka bawa. Dalam aksinya, para pekerja mengadukan kondisi mereka setelah tempat kerjanya di wilayah Kedoya, Jakarta Barat ditutup dengan cara ditembok oleh pihak ketiga. Hal ini membuat lebih dari 200 pekerja kehilangan mata pencaharian selama 3 bulan terakhir. Dan aksi baru selesai saat perwakilan massa aksi diterima masuk ke gedung Balai Kota untuk audiensi.
1: Ada massa masuk, menduduki, mereka disuruh keluar, ditembok, tidak boleh bekerja lagi.
2: 3 bulan berarti?
1: 3 bulan.
2: Alasannya apa, Bu?
1: Ada yang mengakui tempat itu sebagai miliknya, padahal sudah 21 tahun sertifikat. Ini dari 200 tenaga kerja yang tidak kerja karena penutupan ini. 200 baru kepala keluarganya, bagaimana dengan anak, istri, berapa ratus orang?
0: Di informasi lainnya, hampir 20 warga asing dari Bangladesh, Iran, dan Azerbaijan yang diduga melakukan pelanggaran imigrasi tengah diperiksa dan ditahan di rumah detensi Dumai dan Pekanbaru, Riau. Kasus apa yang sebenarnya menyeret mereka dan bagaimana langkah otoritas terkait mengatasi masalah ini? Ini dia liputannya.
3: Inilah salah satu sudut ruang tahanan bagi deteni di rumah detensi imigrasi Pekanbaru, Riau. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di sana adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
4: Ini bebas. Ya. Bebas, saya mau itu balik Bangladesh lah.
5: Ke Bangladesh ya?
4: Iya, mau balik Bangladesh. Iya, pulang Bangladesh.
5: Keinginan itu sudah disampaikan?
4: Apa?
5: Sudah pernah disampaikan ke pihak detensi?
4: Iya, saya punya itu kertas semua bagi kita.
3: Selain ditahan di Pekanbaru, deteni asal Bangladesh lainnya berada di ruang deteni kantor imigrasi Dumai. Menurut Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1, Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Dumai, Yusuf Junianto, saat ini ada 7-8 orang yang masih diperiksa. Kadin duga masuk ke Indonesia melalui Dumai sebagai pelintas batas ilegal.
6: Perlintasan secara ilegal. Nah, karena memang jadi perlintasan ilegal ini karena kita memang berbatasan dengan wilayah laut. Jadi banyak perlintas-perlintas ilegal. Contohnya dari Malaysia ke Indonesia dia tanpa dokumen perjalanan. Nah, itu biasa di kita nih ada sinergitas dengan instansi lain, Polri ataupun Angkatan Laut yang memang mereka mempunyai TUSI di perairan. Bea Cukai juga sama, kadang mereka melakukan pelimpahan apabila ada warga negara asing yang ditangkap oleh instansi lain, mereka kita koordinasi bagaimana penyelesaian hukumnya.
3: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, sampai saat ini ada 11 warga negara asing, para pencari suaka dan korban tindak pidana perdagangan manusia yang masih berada di rumah detensi. Mereka berasal dari Azerbaijan, Bangladesh, dan Iran.
7: Saya komitmen jangan ada terlalu lama orang yang ada di dalam itu. Sebisa mungkin mereka masuk, kita berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, dengan kedutaannya, atau kalau tidak ada yang bisa mengakomodir, kami berkoordinasi dengan organisasi-organisasi sosial atau organisasi internasional, salah satunya dengan IOM, untuk bisa mendukung pemulangannya.
3: Sejumlah upaya dilakukan kantor imigrasi Dumai dan Pekanbaru untuk mencegah pelintas batas ilegal sampai pelanggaran keimigrasian lainnya yang dilakukan warga negara asing. Salah satunya seperti disampaikan Kasubseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Dumai Yusuf Junianto, mengedukasi dan berkolaborasi dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Dumai untuk ikut mencegah dan melaporkan tindak pidana perdagangan orang sampai pelintas batas ilegal yang masuk ke Indonesia. Taufik Wijaya, Dumai, Riau.
0: Kementerian IMIPAS pada tahun 2026 mendapatkan pagu anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Uang itu akan digunakan untuk menegakkan hukum pelayanan imigran dan pembinaan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam pembukaan Harla dalam Mubes di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri IMIPAS Agus Andrianto juga mengatakan bahwa pihaknya membantu kementerian lain dalam hal deteksi dini terjadinya tindak pidana penyeludupan orang atau TPPO. Menurutnya, TPPO masih menjadi salah satu ancaman kejahatan lintas negara yang menyasar kepada masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran.
8: Bukan hanya punya kesumpah, jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk rekan-rekan media, bila ada informasi apapun yang terkait dengan masalah tidak pidana penyeludupan manusia, kami tolong diinformasikan sehingga kami bisa melakukan respon cepat dengan menggunakan perangkat yang ada.
0: Tim gabungan beberapa waktu lalu berhasil memulangkan 3 perempuan WNI korban dari tindak pidana perdagangan orang di Libya. Sementara itu 41 WNI yang masih berada di Libya hingga kini masih menunggu proses pemulangan. Kasus TPPO yang menyasar WNI bukanlah kali ini saja terjadi. Di sepanjang 2025 ada 353 kasus TPPO yang terjadi dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.
9: Ketiga korban berinisial NAR, SS, dan NKR akhirnya tiba di tanah air setelah sebelumnya mereka diduga menjadi korban perdagangan orang di Libya. Para korban mengalami gangguan kesehatan terutama masalah lambung dan nyeri ulu hati yang diduga dipicu oleh beban kerja berlebih, pola makan yang buruk, dan kurangnya waktu istirahat saat bekerja. Penyidik juga akan mengajukan restitusi kepada para pelaku serta mengupayakan pemberian kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penyidikan oleh penyidik, pemberangkatan para korban tidak melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi, melainkan dilakukan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang merekrut dan memberangkatkan korban secara ilegal demi memperoleh keuntungan semata. Sebelumnya penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, pemberangkatan, dan pengambilan keuntungan dari pengirim korban secara ilegal.
10: Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di Libya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya keterpaduan dari Direktorat Krim Um dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan.
9: Berdasarkan hasil penyidikan terdapat 3 gelombang pemberangkatan korban, yaitu 35 orang pada periode Agustus 2023 hingga Juni 2024 yang seluruhnya telah kembali ke Indonesia. Hingga saat ini polisi menyebut masih terdapat sekitar 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya dan belum dipulangkan. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar warga negara Indonesia bukanlah kali ini saja terjadi. Bareskrim Polri sepanjang 2025 mengungkap 353 kasus TPPO dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah Indonesia. Proses pemulangan para WNI ini juga tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand.
11: Kalau ada kejadian-kejadian di sini, umpamanya warga negara Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri, kan itu kan terkait bagaimana aturannya, bukti-bukti elektronik yang ada di luar negeri, apakah bisa dipakai di sini umpamanya. Jadi selalu ada kaitannya dan berdampak kepada setiap negara dimanapun berada.
9: Masih terus maraknya kasus perdagangan orang, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Selain kerugian fisik dan materi, nyawa pun jadi taruhannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, maling besi penutup bak kontrol saluran air alias rayap besi terekam kamera pengawas beraksi di restoran siap saji di Pasuruan, Jawa Timur. Penutup besi berukuran besar tersebut dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Adapun di kota Surabaya, seorang petugas sensus ekonomi kehilangan sepeda motor kesayangannya saat sedang rapat di balai rukun warga.
12: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di Kampung Simo Kuagean, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Agar tidak mengundang kecurigaan, kedua pelaku berpura-pura menjadi pengemudi ojek online lengkap dengan atributnya. Merasa situasi aman, salah satu pelaku yang berperan sebagai eksekutor pencurian mulai beraksi. Hanya dalam waktu beberapa detik, sepeda motor milik seorang petugas sensus ekonomi yang sedang terparkir di depan balai rukun warga bisa dibawa kabur oleh komplotan maling tersebut. Noval Yoga Pratama, pemilik sepeda motor, baru sadar kendaraannya raib saat hendak pulang rapat dari balai RW. Akibat kehilangan sepeda motor yang digunakan sebagai kendaraan operasional untuk mendata warga tersebut, Noval menderita kerugian sebesar 17 juta rupiah. Ia telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polsek Sawahan. Korban berharap polisi lekas menangkap pelaku dan sepeda motornya bisa kembali.
13: Nah, awalnya itu di situ banyak sepeda motor. Waktu saya masuk, saya melakukan rapat, sekitar jam 1:30-2 itu sepedanya dieksekusi, Mas. Ada dua orang itu masuk langsung, yang satunya ambil sepeda saya itu, Mas. Terus habis itu keluar itu saya nggak tahu, Mas, waktu mau pulang, pembaran rapat itu, tiba-tiba sepeda saya kok hilang, saya cari. Terus ternyata saya cek CCTV, ternyata dua orang itu yang ambil.
12: Kamera pengawas juga merekam peristiwa pencurian di halaman restoran siap saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi 16 September. Dalam video terlihat, seorang pria berkendara sepeda motor awalnya mendekati bak kontrol saluran air di depan pintu masuk restoran. Tak berselang lama, pelaku kriminal dengan julukan rayap besi ini mengambil besi penutup bak kontrol dan membawa kabur menggunakan sepeda motor. Pelaku melancarkan aksinya pada pagi hari saat operasional restoran belum dibuka.
14: Ngambil besi itu. Platnya kelihatan tapi enggak jelas.
15: Pagi itu?
14: Pagi, sebelum toko buka.
15: Belum toko buka?
14: 100 juta.
15: Oh, berarti sudah dianu mungkin ya, sudah diinden berarti itu ya?
14: Iya.
15: Kayaknya kan cepat ya di CCTV itu ya?
12: Restoran cepat saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan ini sudah dua kali menjadi sasaran pencurian. Sebelumnya, sepeda motor karyawan restoran hilang dicuri. Kasus pencurian besi penutup bak kontrol ini segera dilaporkan oleh pengelola restoran ke pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas akan disertakan dalam laporan sebagai barang bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Beragam modus kejahatan dapat terjadi bahkan di lintas batas negara. Lalu bagaimana cara menangkalnya? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sepanjang Januari sampai Agustus 2026 ada lebih dari 108.000 orang yang bepergian dari Pelabuhan Internasional Dumai Riau menuju ke Malaka, Malaysia. Dan seperti apa lalu langkah pencegahan pelanggaran keimigrasian oleh Otoritas Pelabuhan Dumai? Berikut liputannya.
5: Puluhan calon penumpang di Pelabuhan Internasional Dumai Riau bersiap berangkat menuju Kota Malaka, Malaysia pada Rabu 16 September. Satu di antara penumpang tersebut adalah Cakra. Warga Kota Pekanbaru ini bertujuan mendampingi sang ibu berobat ke rumah sakit di negeri jiran.

0: rencana karena ini masih check up kan mungkin dalam 2 atau 3 hari mungkin Pak.
1: 2 sampai 3 hari.
2: Ya. Data Pelabuhan Internasional Dumai sejak Januari sampai Agustus 2026 menyebutkan jumlah keberangkatan penumpang menuju Malaka mencapai lebih dari 108 ribu orang. Sebagian besar penumpang bepergian ke Malaka untuk berobat ke rumah sakit sampai berwisata. Setiap penumpang dikenakan tarif mulai dari Rp550.000 sampai Rp650.000. Menurut petugas pemeriksa keimigrasian Azhar Syah Putra, saban hari ada 3 kapal cepat yang beroperasi. Rata-rata satu kapal memuat 150 sampai 300 penumpang. Azhar mengakui masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran keimigrasian oleh penumpang di Pelabuhan Dumai.
3: Salah satunya itu terkait persoalan administrasi. Saya melihat bahwa masih banyak ini masyarakat yang memang belum mengetahui persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan ketika berangkat. Contoh kasus misalkan ada anak-anak yang berangkat tidak didampingi oleh orang tuanya. Ini kan riskan.
2: Upaya pencegahan pelanggaran keimigrasian oleh warga Indonesia yang bepergian ke Malaysia atau warga Malaysia yang datang ke Indonesia lewat Pelabuhan Dumai terus dioptimalkan Kantor Imigrasi Dumai.
4: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian yang humanis, profesional, cepat, adaptif, dan transparan tanpa mengesampingkan aspek pengawasan dan penegakan hukum. Khususnya di tempat pemeriksaan imigrasi.
2: Sebagai salah satu pintu gerbang keluar dan masuk Indonesia, sudah selayaknya pencegahan pelanggaran keimigrasian di Pelabuhan Internasional Dumai ditangkal sejak dini. Taufik Wijaya, Dumai, Riau.
5: Sejumlah inovasi layanan publik dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Riau. Salah satunya mengikis praktik suap lewat layanan digital. Ini dia informasinya.
6: Derna Darwis dan kerabatnya tengah memilih es krim gratis di Kantor Imigrasi Riau pertengahan September 2026. Selain kudapan dingin tersebut, tersedia pula sajian minuman kopi dan teh hangat untuk warga Pekanbaru dan sekitarnya yang tengah mengajukan permohonan dokumen keimigrasian. Perempuan 55 tahun asal Pekanbaru ini mengaku baru mengikuti proses pembuatan paspor untuk keperluan ibadah umroh. Ia mengaku puas dengan layanan yang diterima.
7: Ada saran mungkin perbaikan apa yang mesti dilakukan?
8: Sementara tidak memuaskan.
7: Memuaskan ya.
8: Apa pelayanannya bagus, lembut, kami senang.
9: Es krimnya gimana Ibu, es krimnya?
8: Kita coba.
9: Akhirnya yang kedua ini,
7: Ya, ini kan ada.
6: Warga lain yang tengah urus penerbitan paspor yaitu Yusmar bersama sang cucu Zikra. Paspor rencananya digunakan untuk keperluan study tour cucunya di Malaysia.
10: Ini kan di pondok, ya di pondok. Jadi anak pondok nanti pergi libur ke apa nanti akhir tahun libur Malaysia rombongan anak pondok.
7: Oh, ke Malaysia.
10: Malaysia.
7: Itu untuk pondok untuk pendidikan ke Malaysia rencananya.
10: Langsung pendidikan pula dalam berapa hari? 5 hari atau 6 hari enggak jelas.
7: Study tour ya, study
10: tour pondok,
7: ya.
10: Di pondok yang kelas 3.
6: Proses pembuatan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya seperti izin tinggal warga negara asing rentan dengan praktek korupsi dan suap. Menurut Kepala Kantor Imigrasi atau Kakanim Pekanbaru, Riang Yang Setiawan, inovasi layanan yang dilakukan bertujuan untuk membuat nyaman warga yang berkunjung, termasuk memberikan layanan es krim gratis sampai layanan digital untuk atasi suap. Meski demikian, Riang mengakui masih ada persoalan yang dihadapi lembaganya. Di antaranya terkait izin tinggal warga asing sampai pengungsi Rohingya.
11: Untuk WNA, kita ini kebanyakan Rohingya.
7: Rohingya?
11: Ataupun orang-orang yang overstay. Pak, sekarang sih untuk overstay sudah kurang.
6: Kakanim Pekanbaru Riau, Riang Yang Setiawan menambahkan, bersama jajarannya, mereka akan terus memperbaiki layanan dan kinerja untuk masyarakat. Selain itu, jika kinerja jajarannya diapresiasi dengan kenaikan status dari kelas 1 menjadi kelas 1 khusus, Riang menegaskan mereka siap menjalankan amanah tersebut. Taufik Wijaya, Pekanbaru, Riau.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dugaan perundungan yang menimpa seorang remaja di lokasi irigasi kering Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Dengan latar belakang kelas, video yang menunjukkan dugaan perundungan yang dilakukan sejumlah siswa ini viral di media sosial pada Jumat. Lokasi perundungan yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama PGRI Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini pun membuat pihak sekolah angkat bicara pada Minggu siang. Kepala SMP PGRI Cibungbulang Bogor menyebut kejadian bukanlah perundungan dan merupakan perselisihan antara terduga korban dan pelaku. Kejadian yang terjadi pada jam istirahat tersebut sudah dilerai pihak sekolah yang dilanjutkan dengan proses mediasi. Namun hingga kini pihak sekolah mengaku belum ada titik temu atas kasus tersebut.
2: Lihat di video seolah-olah memang yang inisial A yang menjadi terduga korban ini itu merasa dibuli gitu ya Pak. Padahal di situ tidak ada terjadinya pembulian gitu Pak. Memang kalau misalkan siapa yang inisial A untuk yang kelas 7 ini, dia ini anaknya memang tomboy gitu ya Pak.
1: Terkait kasus ini, pihak sekolah sudah melakukan pemanggilan orang tua siswa yang terlibat, juga melakukan musyawarah yang melibatkan Polri dan pihak kecamatan Cibungbulang agar masalah bisa segera terselesaikan. Di lokasi berbeda, video yang menunjukkan perkelahian hingga perundungan yang berlokasi di irigasi kering di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah juga viral di media sosial. Kejadian diketahui terjadi pada 10 September lalu di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat

0: tahu, tapi saya nggak tinggal di sini.
1: Inilah video saat polisi meringkus RS, pria yang menendang wanita di salah satu food court mall di bilangan Senayan, Jakarta Pusat. RS ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat ini hari di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Meski sempat menyangkal saat ditangkap, RS kini sudah resmi menyandang status tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Menurut polisi, pria itu menendang korban yang sedang mengantre bakso karena merasa terganggu dengan keberadaan korban. Polisi juga menegaskan jika isu yang beredar bahwa korban merupakan seorang pencopet adalah tidak benar.
2: Namun, kita dari penyidik tidak menutup peluang melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari pelaku untuk lebih memastikan seperti apa tindakan impulsif yang dilakukan oleh pelaku sehingga melakukan kekerasan di publik dan terhadap seorang wanita.
1: Terduga pelaku kini dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi juga telah meminta keterangan korban terkait kejadian penendangan tersebut. Korban yang mengalami luka di pinggang dan lutut kini diberikan pendampingan selama proses pemulihan trauma akibat peristiwa tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Akibat berebut lahan mengamen, seorang pengamen terkapar bersimbah darah di jalur lingkar utara Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, usai ditusuk sesama pengamen lainnya. Sementara itu, ratusan massa driver ojek online mengamuk usai rekan seprofesinya ditikam oleh juru parkir liar saat mengambil pesanan di area samping Mall Ratu Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Seorang pengamen terkapar bersimbah darah usai ditusuk pengamen lainnya di persimpangan traffic light pintu keluar jalan lingkar utara Desa Plosowayu, Lamongan, Jawa Timur. Kejadian ini pun terjadi tepat di tengah jalan raya dan disaksikan para pengguna jalan lainnya. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan langsung meringkus terduga pelaku berinisial ML 30 tahun asal Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Polisi juga berhasil mengamankan pisau yang digunakan pelaku. Insiden berdarah ini ternyata dipicu masalah perebutan area mengamen. Dimulai dari cekcok mulut antara korban dan pelaku, serta berujung penusukan dengan pisau. Sementara korban hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kasusnya ditangani Satreskrim Polres Lamongan. Ratusan massa ojek online menyisir Jalan Mawas, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mencari juru parkir liar yang telah melakukan penikaman terhadap rekan ojol bernama Muhammad Alfiansyah Syahrul. Namun karena tidak berhasil menemukan pelaku, massa akhirnya mengamuk hingga melempar kursi yang berada di sekitaran lokasi. Korban Muhammad Alfiansyah Syahrul diketahui hendak mengambil pesanan online di dalam Mall Ratu Indah Makassar dan telah membayar uang parkir sebesar Rp10.000 ke pelaku sebelum terjadi cekcok antar keduanya. Korban ditikam di tangan hingga menderita luka 12 jahitan. Tidak puas karena pelaku belum tertangkap, massa ojol ini pun sempat mengepung kantor Mapolsek Mamajang. Mereka meminta pihak kepolisian untuk bertindak dan menangkap pelaku yang belakangan diketahui bernama Isra.
4: Ada 12 jahitan di lengan kanan dan benda tajam. Jadi si devil ojol ini udah merasa membayar sebesar Rp10.000, tapi tetap diusir. Akhirnya ojol ini ada perlawanan. Akhirnya si jukir ini memanggil teman-temannya. Akhirnya jadilah penganiayaan.
1: Hingga kini pihak kepolisian masih terus memburu pelaku. Kepolisian juga meminta massa ojol untuk bersabar serta menyerahkan penanganan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi kejar-kejaran hingga nekat menabrak polisi tak terhindarkan saat aparat kepolisian di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggerebek arena balapan liar. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
1: Oh.
5: Petugas gabungan Polsek Barombong dan Satlantas Polresta Goa menggerebek arena balapan liar di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu sore. Puluhan pelaku kocar-kacir hingga nekat menabrak petugas yang melakukan penggerebekan. Meski sejumlah pelaku berhasil meloloskan diri, namun petugas berhasil mengamankan 20 unit sepeda motor milik pelaku balapan liar. Penggerebekan dilakukan lantaran aktivitas balapan liar di lokasi cukup meresahkan warga dan mengganggu aktivitas pengguna lalu lintas. Puluhan unit sepeda motor milik pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Goa. Petugas tidak menangkap pelaku balapan liar, melainkan menyita kendaraan milik pelaku. Tersangka baik Ropik alias Ucok ditangkap saat hendak transaksi sepeda motor hasil curian di sebuah perkebunan daerah Kabupaten Pandeglang, Banten. Tersangka merupakan penadah sepeda motor hasil curian dari sejumlah kawanan curanmor asal Banten dan telah 3 tahun menjalankan bisnis haramnya tersebut. Dalam 1 bulan, tersangka mampu menjual hingga 10 unit sepeda motor seharga 6 juta rupiah per unitnya. Keuntungan yang didapat tersangka mencapai 2 juta rupiah per unitnya. Sebanyak 11 unit sepeda motor disita dari tersangka dan kini telah berada di Mapolres Metro Tangerang Kota. Polisi masih memburu seorang pelaku penadah lainnya berinisial K. Tersangka dijerat pasal tentang penadah dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. 3 orang pria ditangkap warga di Jalan Guzi Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Mereka diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga Rp150 hingga Rp200.000 dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar, namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Makassar. Aparat polisi membubarkan kelompok pemotor hendak melakukan penyerangan terhadap warga dan mengamankan 3 orang remaja di bawah umur. Sementara itu 2 pelaku yang menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa di areal parkir toko pakaian di Medan akhirnya ditangkap.
5: Puluhan kendaraan yang diduga geng motor mendatangi warga di Jalan Opu Daeng Risaju, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Warga yang melihat kedatangan para gangster ini kemudian langsung mendatangi dan kemudian terlibat tawuran dengan batu di jalanan raya. Aparat polisi dari Opsenal Polrestabes Makassar yang berada di lokasi membubarkan dan mengejar kelompok yang diduga geng motor. Dalam pengejaran, 3 orang remaja di bawah umur asal Kabupaten Goa diamankan. Ketiganya masih diperiksa di Polsek Mariso. Sementara itu, 1 orang anggota polisi dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar karena mengalami patah tulang bagian kaki usai terjatuh dari motornya karena menghindari serangan busur panah oleh para pelaku geng motor. Pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, 2 pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Petugas menangkap tersangka SA di Jalan Garu 1 Gang Timun Medan, Sumatera Utara, Jumat malam. Petugas juga menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko. Saat ini, petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti di Johar Baru, Jakarta Pusat, pasangan suami istri lanjut usia. Jadi korban penjambretan telepon genggam. Sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, sedang sholat di masjid, motor jemaah digondol kawanan maling.
1: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Masjid Al-Huda Desa Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam. Dalam rekaman CCTV, komplotan pencuri ini terlihat berbagi tugas, dua orang masuk ke area parkir masjid, sedangkan satu orang lainnya menunggu di luar area masjid. Saat situasi dirasa aman, salah satu dari mereka langsung menggasak motor yang ternyata adalah milik pengurus masjid. Takmir Masjid Al-Huda menyebut pencurian itu terjadi saat jemaah sedang melaksanakan sholat zuhur. Di lokasi ini, pencurian sepeda motor memang kerap terjadi dan belum satu pun terungkap. Warga berharap polisi segera bertindak. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjepretan yang dialami pasangan suami istri lansia di Jalan Mardani Raya Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban dan sang istri yang akan menaiki sepeda motor di depan kios fotokopi tiba-tiba dipepet pelaku dan dalam sekejap ponsel yang tersimpan di saku kemeja korban raib dirampas pelaku. Kedua korban hanya bisa panik terdiam tanpa berusaha mengejar pelaku. Saksi mata di lokasi kejadian menyebut pelaku beraksi seorang diri mengendarai sepeda motor metik. Inilah rekaman CCTV saat sebuah mobil pickup diduga membawa kabur toren air hasil curian di Desa Pancurendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Mobil terlihat melaju dari arah Purwokerto menuju Aji Barang dengan membawa toren air di bagian belakang. Setelah itu mobil terus menjauh hingga melewati pertigaan Pancurendang. Warga menyebut pencurian tersebut bukan kali pertama terjadi. Sejumlah barang milik warga juga sebelumnya dilaporkan hilang. Kasus pencurian toren ini telah dilaporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, selebgram Julia Prastini alias Jule diringkus res narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape pengandung zat etomidate. Sementara itu di Surabaya, seorang pemuda yang diduga mengedarkan obat keras jenis pil koplo ditangkap polisi dan warga bersama 3.000 butir pil koplo.
6: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidate. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidate kepada Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidate di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Juli ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi. Viral di media sosial, seorang pemuda berinisial AS tak berkutik saat ditangkap ramai-ramai oleh belasan warga dan sejumlah polisi di kawasan Taman Apsari, Surabaya. Sebelumnya pelaku sempat melarikan diri sejauh 300 meter saat polisi memburu dirinya yang menjadi target operasi pada 17 Agustus 2026 lalu. AS mengaku memperoleh pil koplo tersebut dengan cara membeli dari seorang berinisial DY yang kini menjadi DPO Polrestabes Surabaya. Pria berinisial AS berusia 49 tahun ini tidak berdaya saat petugas reserse narkoba Polrestabes Bandung menemukan puluhan batang pohon ganja yang sebelumnya sengaja ditanam di bagian belakang rumahnya di sebuah komplek perumahan di kawasan Cileunyi, Bandung. Di kediaman AS, petugas mendapati 8 batang pohon ganja berusia 4,5 bulan serta 28 batang pohon ganja berusia 2 minggu. Dari keterangan pelaku, ganja tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi dan dibagikan kepada rekan-rekannya. Akibat perbuatannya tersebut, AS terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dengan Undang-Undang Narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral video tabrakan antara kapal kargo berbendera Panama dengan kapal penangkap ikan di perairan Singapura. Sementara di lokasi lain, gelombang tinggi disertai angin kencang menyebabkan kapal yang membawa bantuan untuk korban gempa Flores gagal bersandar.
7: Kapal kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring tuh sama tanker ini.
8: Kapal tidak bisa sandar ini.
1: Kepanikan terjadi di kapal penangkap ikan usai ditabrak kapal kargo di tengah laut. Kapal itu miring hingga air laut menyerbu masuk ke badan kapal.
7: Kapal kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring tuh sama tanker ini nih, aduh.
1: Kepala Basarnas Tanjung Pinang memastikan tabrakan kapal itu terjadi di perairan Singapura. Kapal yang ditabrak merupakan kapal penangkap ikan berbendera China dengan nama lambung Luking Yuan Yu 108. Sementara kapal yang menabrak merupakan kapal dagang dengan nama lambung First Margox berbendera Panama. Kecelakaan diduga akibat kapal kargo tidak melihat adanya kapal penangkap ikan di depannya sehingga tabrakan pun terjadi. Meski akibat tabrakan, kapal miring dan air laut sempat masuk ke badan kapal, tidak ada korban dalam kejadian ini. Usai insiden itu, kapal kargo tersebut melanjutkan perjalanannya ke Kolombo, Sri Lanka. Sementara kapal penangkap ikan saat ini sudah mendapatkan penanganan perbaikan dari otoritas tempat di Pelabuhan Tuas, Singapura. Penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura.
7: Kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring tuh sama tanker ini.
8: Kapal tidak bisa sadar ya.
1: Adapun di Nusa Tenggara Timur, gelombang tinggi disertai angin kencang membuat kapal pembawa bantuan untuk korban gempa Flores tidak bisa bersandar di Pelabuhan Kerica, Pulau Palue, Kabupaten Sika pada Minggu sore. Kapal sempat berusaha merapat, namun gelombang tinggi terus menerjang. Kapal akhirnya kembali ke Pelabuhan Kewa Pante Maumere dan baru kembali ke Palue setelah cuaca membaik pada Senin pagi. Bantuan kemudian diturunkan dan dibawa ke kantor camat Palue untuk didistribusikan ke warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua jenazah yang diduga kuat merupakan korban KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tak hanya jenazah, petugas juga menemukan satu buah sekoci berwarna oranye terapung di perairan sekitar lokasi penemuan. Warga Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan penemuan dua jenazah yang terdampar di pasir Pantai Gantingan. Lokasi penemuan jenazah berada tak jauh dari titik ditemukan.

Basarnas resmi memperpanjang masa pencarian korban selama 7 hari ke depan. Sementara itu mencari korban, tim penyelam khusus melakukan upaya menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui?
2: Belum ketemu. Itu kalau ngangkut sih saya kurang tahan. Kalau nggak buah, ya kayak...
1: Telur.
2: Kalau nggak telur, ya spare part apa gitu. Ya terus...
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda, Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar informasi itu dan sudah diberangkatkan tim. Saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga hilang kendali usai menabrak pejalan kaki, seorang pengendara motor yang masih remaja tewas tertabrak mobil di Tuban, Jawa Timur. Sementara kurang konsentrasi saat mendahului, sebuah truk tangki menabrak dua kendaraan, rumah warga dan gerobak es buah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Detik-detik tabrakan karambol tersebut terekam kamera CCTV.
5: Kecelakaan truk tangki menghantam minibus dan truk lain ini terjadi di Jalan Magelang Purworejo, Desa Kerasa, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Kecelakaan berawal saat truk tangki air yang melaju dalam kecepatan tinggi menabrak minibus dari arah berlawanan. Truk yang oleng kemudian menghantam truk lain serta gerobak es buah hingga akhirnya terguling dan menabrak rumah warga. Pedagang es buah pun menangis histeris karena dagangannya hancur. Meski tak ada korban jiwa, 6 orang terluka dan kini dirawat di RSUD Tidar Magelang. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang.
6: Oh, tangki. Kabupaten Selan Kalasan.
5: Insiden melibatkan truk tangki juga terjadi di perempatan Kalasan, Kecamatan Pacar, Kling, Surabaya pada Senin dini hari. Truk menabrak tiang rambu lalu lintas dan memicu tabrakan karambol terhadap dua minibus di belakangnya. Dua orang mengalami luka-luka, satu di antaranya luka di kepala. Kecelakaan beruntun ini bermula saat sopir truk tangki mencoba menghindari seseorang yang hendak menyeberang. Sopir truk banting setir dan menabrak tiang rambu lalu lintas. Tak sempat mengerem, minibus yang datang dari belakang akhirnya menabrak bagian belakang truk. Tabrakan kemudian disusul oleh mobil lain. Kasus kecelakaan ini ditangani unit lantas Polrestabes Surabaya. Di lokasi lain, seorang remaja pengendara motor bernama Dava, 17 tahun, tewas tertabrak mobil di jalur nasional Pantura, Jalan Teku Umar, Tuban, Jawa Timur pada Sabtu malam. Tragisnya, tubuh korban tersangkut di kolong mobil. Kecelakaan bermula saat motor korban hilang kendali usai menabrak pejalan kaki. Motor kemudian oleng ke kanan dan bertabrakan dengan mobil yang datang dari arah berlawanan. Warga sempat berusaha mengeluarkan korban yang terjepit di kolong mobil, namun nyawanya tak tertolong. Sementara korban pejalan kaki yang ditabrak mengalami luka-luka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pilot para layang mendarat darurat saat event internasional di Sumedang. Ada yang menabrak saung di sawah hingga tersangkut di pohon setinggi 25 meter di tengah hutan. Sesaat lagi tetaplah di redaksi Malam.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
3: We could tour a city like Ryswood.
4: I've got it.
5: You

Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Sejumlah pilot para layang mendarat darurat saat event internasional di Sumedang, Jawa Barat. Ada yang menabrak saung di sawah hingga tersangkut di pohon setinggi 25 meter di tengah hutan. Sementara itu di Tangerang hilang sehari, seorang bocah 7 tahun ditemukan tewas tenggelam di Sungai Cisadane. Dan informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Dina Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Insiden sejumlah pilot mendarat darurat mewarnai berlangsungnya event para layang tingkat internasional West Java Paragliding Championship 2026 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah pilot terpaksa mendarat darurat seperti menabrak bangunan saung di area sawah hingga tersangkut di atas pohon setinggi 25 meter di kawasan hutan Bukit Batu 2, Kecamatan Cisitu. Proses evakuasi para pilot sempat terkendala karena banyaknya pepohonan yang berduri. Beruntung, tidak ada pilot yang mengalami luka selama perhelatan berlangsung.
2: Iya, di atas.
1: Kebakaran melanda apartemen Teluk Intan di Teluk Gong Penjaringan, Jakarta Utara minggu malam. Asap pekat terlihat keluar dari salah satu unit di lantai 7. Para penghuni pun panik dan berusaha menyelamatkan diri. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus membantu mengevakuasi anak-anak hingga lansia yang terjebak di dalam gedung. Kebakaran diduga berasal dari panel listrik yang mengalami korsleting. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 16 unit mobil pemadam dan 90 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Hilang sejak Minggu sore, seorang bocah 7 tahun bernama Alif ditemukan tewas di Sungai Cisadane dekat Jembatan Merah Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, Senin siang. Diduga korban terpleset dan tercebur ke sungai saat bermain di bantaran Sungai Cisadane. Korban juga diduga tidak bisa berenang. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk diautopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Yang sempat viral, pria penendangan perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat ditetapkan jadi tersangka. Hati-hati penipuan berkedok promosi menjual regulator tabung gas. Pelaku berkelompok dan nekatnya justru mencatut nama salah satu perusahaan migas.
1: Yang meledak-meledak itu Pak karena dioplos. Bausnya sudah dibuka.
2: Ini dadang di etalase 50.
0: Sisi Kota menghadirkan potret kerja keras buruh tempa tembaga di Boyolali, Jawa Tengah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Polisi menetapkan pelaku penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Terduga pelaku disebut-sebut sengaja menendang korban lantaran merasa terganggu dan juga terhalang oleh korban.
3: Penyidikan kasus penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat terus bergulir. Terduga pelaku penendangan yang ditangkap pada Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Idewa Putu Gede Anum Danujaya dalam dialog di program CNN Indonesia Newsroom minggu kemarin menyebut, terduga pelaku terganggu karena merasa dihalangi korban.
4: Keterangan-keterangan dari saksi dan dari terduga pelaku juga kita sudah melaksanakan pemeriksaan. Motif sementara yang dapat disimpulkan oleh penyidik adalah pelaku merasa terganggu terhadap keberadaan dari korban sehingga melakukan tindakan eksplosif dengan cara menendang korban yang lagi sedang mengantre di area food court tersebut.
3: Dari hasil penyidikan, polisi juga menegaskan jika isu yang beredar bahwa korban merupakan seorang pencopet adalah tidak benar. Terduga pelaku dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi juga meminta keterangan korban terkait kejadian penendangan tersebut. Polisi menyebut jika korban masih mengalami shock. Polisi menambahkan korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat tendangan tersebut.
0: Informasi berikut ini bisa menjadi perhatian bagi ibu-ibu rumah tangga. Di Jakarta Barat, ada 3 pria yang ditangkap warga karena melakukan penipuan promosi menjual regulator tabung gas. Para pelaku ini bahkan nekat mencatut nama salah satu perusahaan migas. Sementara itu pencurian toren air menggunakan mobil terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Warga menyebut pencurian di wilayah ini sudah berulang kali terjadi.
5: 3 orang pria ditangkap warga di Jalan Guzi Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Mereka diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga Rp150 hingga Rp200.000 dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar, namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku.
6: Diiming-iming gratis LPG, ingat blok. Setelah itu suruh beli regulator, harga Rp150 dapat 1 tungku kompor sama gas LPG-nya. Terus yang 200 bilangnya dapat tungku yang 2, tapi malah kagak ada juga.
5: Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban. Kamera CCTV merekam saat mobil pick-up melintas dari arah timur Purwokerto menuju barat Aji Barang. Mobil pick-up ini diduga digunakan untuk mengangkut toren air yang dicuri dari seorang warga di Desa Pacu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah membawa toren, pick-up kemudian bergerak menjauh dan melintas hingga pertigaan Pacu Rendang. Peristiwa ini dibenarkan Suryono, warga setempat, saat dikonfirmasi Minggu siang. Warga menyebut aksi pencurian bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sejumlah barang milik warga juga dilaporkan hilang. Kasus ini disebut sudah dilaporkan kepada polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya viral di media sosial, ada video yang memperlihatkan detik-detik kapal kargo berbendera Panama yang menabrak kapal penangkapan ikan di perairan Kepulauan Riau. Kecelakaan ini diduga terjadi karena salah satu kapal tidak melihat ada kapal lain yang melintas. Sementara itu di Wakatobi, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan desa Matahora di kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
3: Viral di media sosial video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis 17 September 2026. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut. Kepala Kantor Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau Fazli Senin pagi mengatakan, tabrakan kapal bukan terjadi di perairan Batam Kepulauan Riau, namun terjadi di perairan Singapura.
7: Perlu kami sampaikan dari Kantor SAR Tanjung Pinang bahwa kejadian tersebut berada di perairan Singapura yang melibatkan dua kapal, yaitu kapal nelayan atau fishing vessel Luking Yuan Yu 108 yang berbendera Cina, kemudian kapal First Mango tipe bulk carrier. Insiden itu terjadi di perairan Singapura pada tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 08.00 waktu setempat.
3: Kapal penangkap ikan mendapat penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura. Sementara itu, viral di media sosial, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Satpol Riut Polres Wakatobi, Ibtu Jufri, Sabtu malam mengatakan, bangkai hiu paus seberat kurang lebih 5 ton pertama kali ditemukan warga pukul 6 WITA sekitar 700 meter dari garis pantai. Petugas bersama komunitas diving dan warga mengevakuasi bangkai hiu paus namun terkendala kondisi perairan yang dangkal. Evakuasi harus segera dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan perairan.
0: Berikutnya kita ke sejumlah informasi di daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada ratusan warga di Bali yang tertipu dalam jual-beli emas pada Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Ya, ada ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali yang memberikan kuasa kepada lembaga bantuan hukum guna melapor ke Polda Bali. Sebelumnya mereka telah melapor ke polisi secara mandiri. Korban membawa invoice, transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku juga menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata 10 hingga 50 gram emas. Kuasa hukum mengatakan dari 92 korban yang terdata, kerugian tercatat 7 miliar rupiah. Polisi menyita mobil mewah milik pemilik toko emas. Pemilik toko yang berkebangsaan asing ini kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini punya cabang di Jakarta dan juga Surabaya. Selanjutnya kita ke Jakarta terkait carut marutnya proses penentuan desil oleh Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Sosial, ada ratusan warga berbagai daerah di DKI Jakarta yang mendatangi pos pengaduan desil. Dan kebanyakan warga ini mengadu kepada posko pengaduan desil untuk mengubah status desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka. Akibat kesalahan desil, warga dirugikan sehingga tidak bisa memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar. Posko ini sebagai tempat pengaduan warga untuk menyampaikan keberatan sekaligus melaporkan data yang perlu diverifikasi ulang. Nantinya data desil diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan. Dan bergeser ke Jawa Timur, ada ribuan porsi nasi pecel tumpang gratis di Kabupaten Kediri yang ludes diserbu warga. Kuliner khas yang telah terdaftar HAKI ini dibagikan kepada warga di kawasan Simpang 5 Gumul. Ribuan warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Minggu pagi antri mendapatkan nasi pecel tumpang pincuk gratis di kawasan Simpang 5 Gumul. 5.000 porsi nasi pecel disiapkan untuk warga oleh panitia dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau APETNAS Kediri. Meski berdesakan, warga antusias untuk mendapatkan pecel tumpang gratis. Pembagian nasi pecel tumpang gratis ini telah ditunggu warga. Nasi pecel sambal tumpang terdaftar dalam HAKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar tidak diklaim daerah lain. 5.000 porsi pecel tumpang pincuk ludes diserbu warga dalam tempo 2 jam. Warga menikmati sarapan gratis di sepanjang jalur hijau Simpang 5 Gumul.

0: Berikutnya, harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kian mahal. Harga cabai rawit merah naik 100% lebih dan nyaris menembus Rp90.000 per kilogram. Sedangkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang membuat pasokan sayuran ke pasar tradisional tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi.
1: Harga cabai di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat merangkak naik Senin pagi. Kenaikan bahkan mencapai 100% dari harga normal. Harga cabai rawit merah tembus Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Asalnya cabai rawit dijual Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit domba dari Rp30.000 menjadi Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp24.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama dan akibat kemarau. Pedagang mengeluh sementara konsumen terpaksa mengurangi pembelian.
2: Cabai ori Rp18.000 seperempat.
3: Sekilo berarti berapa kalau sekilo? Hampir 100.
2: Enggak. 75-nya.
3: 75.000. Kalau cabai itu?
2: Ini 13.000 seperempat. Sekilona 48. Rawit merah seon 7.000, sekilo 65.
3: Teteh suka beli? Melonjak. Kalau buat pembeli seperti teteh gimana teh? Kalau melonjak gini teh? Berat. Pengennya gimana teh harganya teh?
4: Turunin harganya.
3: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya pengen?
4: Ya. Kemampuan
3: gitu ya. Oke, siap.
1: Minggu sore sejumlah pedagang sayur di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berebut sayuran yang dibawa oleh petani. Sudah sepekan terakhir para pedagang kesulitan pasokan sayuran untuk dijual. Alasannya satu, kemarau panjang. Banyak petani mengalami gagal panen sehingga membuat pasokan sayuran ke pasar tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi. Seperti harga sayur bayam yang sebelumnya dijual Rp7.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat.
5: Kami tidak ada turun hujan, jadi tidak bisa seni hidupnya barang.
6: Oh sempurna. Gitu,
5: iya.
6: Gara-gara kemarau.
5: Kemarau.
6: Jadi banyak yang mati.
5: Ya banyak mati, tidak bisa seni anunya hidupnya tanaman.
6: Jadi kurang juga yang bawa ya, ke pasar.
5: Kurang. Datangnya kurang di sini, dia biasanya ada buahnya. Sekarang sedikit sekali.
6: Berarti berebut ki ini.
5: Iya.

0: Hal yang sama juga terjadi pada kangkung. Yang semula dijual Rp7.000 per ikat, kini menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga juga terjadi pada kacang panjang, sawi, bahkan terong. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan yang terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga yang juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mulai mengatur ulang prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: kita nyari susah nyari uang.
1: Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
2: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
3: Kilo aja deh.
2: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
3: Ya, makasih ya Mbak. Ya makanya saya dengan berdagang ini saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja saya cari kemana-mana gitu kan. Tadi pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya nggak cari yang murah ya gimana mau dapat, gimana mau jualannya ya kan? Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
2: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
0: Aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu, jangan terlalu mahal sembako apa karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari, apalagi aku juga jualan keliling.
2: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
4: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga, kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah gitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita, itu tetap harus ada walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu. Ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
2: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Memetakan mana yang bisa diatur ulang, bisa jadi langkah pertama sebelum mencari sumber pemasukan tambahan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
5: Selanjutnya ada cerita tangan-tangan terampil buruh tempa tembaga dari Boyolali, Jawa Tengah. Kisahnya hadir dalam Sisi Kota usai jeda komersial berikut.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Ya, di kawasan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah dikenal dengan kerajinan berbahan tembaga. Di balik karya yang terjual puluhan juta rupiah, ada para buruh yang menjadikan kerajinan ini sebagai tumpuan hidup. Kisah selengkapnya kami hadirkan dalam Sisi Kota berikut ini.

0: jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, di antara rimbunnya ladang di kawasan perbukitan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ada satu kampung yang riuh dengan suara palu dan mesin gerinda. Inilah Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, yang berada di kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Di kawasan ini, kerajinan berbahan tembaga, kuningan hingga aluminium lahir dari tangan-tangan terampil. Ada lampu gantung, hiasan dinding, hingga peralatan rumah tangga. Sentra kerajinan tembaga di sini disebut-sebut sudah ada sejak abad ke-16 dan berkembang sebagai industri rumah tangga sejak 1930-an di era Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-10.
1: Di balik megahnya, indah dan mewahnya lampu tembaga ini, terdapat tangan-tangan terampil yang setiap harinya berhadapan dengan palu, api, dan kerasnya logam. Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Boyolali, pekerjaan ini dilakukan secara turun-temurun. Lalu seperti apa kerasnya para pekerja ini yang setiap harinya berhadapan dengan tembaga ini? Mari kita lihat lebih dekat.
0: Setiap bengkel atau workshop memiliki spesialisasinya masing-masing. Seperti Galeri Restu Art, yang dalam 10 tahun terakhir lebih banyak membuat beragam jenis lampu gantung. Sedikitnya ada 15 pekerja di tempat ini. Bagas Setiawan salah satunya. Sudah lebih dari satu dekade, Bagas telah menjajal hampir semua tahapan membuat kerajinan. Mulai dari memotong lembaran tembaga sesuai pola, membentuk hingga tahap finishing produk.
1: Oke, jadi setelah proses tadi plat-plat ini sudah dipotong, kemudian dibentuk, sekarang adalah proses semi finishing. Ini namanya proses apa nih, Mas?
2: Ini pembentukan.
1: Pembentukan.
2: Untuk tingnya, ting lampunya.
1: Terus apa, Mas? Mungkin suka dukanya apa ya, Mas? Selama 10 tahun kerja di sini, Mas.
2: Untuk suka dukanya ya, kalau misal kerjaan lagi sepi, jadi mengurangi pendapatan lah.
0: Per hari, Bagas bisa mendapatkan upah sekitar Rp100.000 dari pekerjaan ini. Bagi Bagas, hasil karya tangannya tidak bisa sekadar diukur dengan uang. Ada kebanggaan tersendiri saat ia bisa menghasilkan sebuah barang kerajinan. Kebanggaan ini pula lah yang membuat para pekerja di sini tetap setia dan menekuni keahliannya. Ketika pesanan sedang sepi, sebagian pekerja bercocok tanam, bahkan peternak. Sementara bagi pemilik usaha, mempertahankan pekerja terampil juga bukan perkara mudah. Biasanya mereka memberdayakan warga sekitar.
3: Kita mengutamakan warga sekitar biar kita bisa apa ya membantu ekonomi warga sekitar lah. Kita menggunakan tenaga sekitar sini, memberdayakan warga sini agar supaya mengurangi pengangguran.
0: Cerita tentang buruh tembaga di Cepogo tidak hanya milik para pekerja muda. Di workshop lainnya, seorang perempuan berusia 57 tahun masih setia bekerja dengan palu dan tatahnya. Namanya adalah Sukamti. Setiap hari, Sukamti berjalan ke tempat kerja sambil membawa peralatan. 41 tahun sudah, Sukamti menekuni seni memahat tembaga. Keterampilannya diajarkan oleh orang tuanya. Di tangan Sukamti, lembaran tembaga ini berubah menjadi kerajinan dengan pola yang rapi sekaligus detail.
1: Seperti ini. Memang sehari bisa menyelesaikan berapa tahapan?
4: Satu bentuk, Mas.
1: Satu bentuk ya, aja?
4: Ya tinggal apa polanya. Kalau besar ya 3-2 hari atau 1 minggu.
1: Sampai apa itu?
4: Kalau cuma gini kan 1 hari cukup gitu.
1: Apa itu ya, yang membuat bertahan sampai usia segini, Bu?
4: Kan saya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk biaya anak sekolah. Ya apa keperluan di rumah gitu, Mas.
0: Bagi Sukamti, pekerjaan ini bukan sekadar tentang keterampilan. Ini adalah cara untuk menjaga kompor di dapurnya tetap menyala, dan anak-anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan. Bagi pemilik galeri, Sukamti adalah salah satu pekerja yang sulit digantikan. Kualitas pahatan Sukamti menjadi alasan perempuan ini tetap dipercaya. Pemilik galeri mengakui hasil karya dari tangan para pemahat ini sebenarnya masih bisa lebih tinggi.
5: Sebenarnya kalau sebanding sih belum sih. Jadi karena kita itu baru kita produksi ya. Jadi kita bahan baku segini untuk biaya produksi ini baru kita jual. Tetapi kalau sudah dinilai dari seninya itu sebenarnya belum sebanding dengan harga yang kita jual sekarang. Karena apa? Nilai kita itu seperti handmade ya. Kita karya tangan, karya yang diciptakan dengan memahat itu sebenarnya kita bisa menjual lebih gitu dengan apa yang kita produksi seperti ini sekarang ini. Tetapi memang kalau pasar ini kita belum bisa seperti mungkin kayak seniman. Kita belum punya branding yang kayak mungkin seniman-seniman itu terkenal, dia bisa menjual karya seninya itu dengan memang hasil karya seni, bukan kerjanya gitu loh.
0: Bagi masyarakat di luar Cepogo, kerajinan berbahan tembaga adalah mahakarya yang klasik, elegan, bahkan mewah.
6: Kalau lampu gantung itu kan kental sama nuansa heritage-nya ya, klasik, mewahnya dapet, terus kita kayak teringat kayak kejayaan di masa lalu gitu.
7: Kalau menurut saya sih wajar ya, harganya mahal, karena kan prosesnya handmade, diukir, terus panjang juga agak rumit.
8: Kain itu juga kelihatan lebih mewah, itu kan karena tekstur alamiah yang dipahat, itu kan menimbulkan, apa ya mas ya, kayak nilai-nilai artistik gitu loh. Nilai-nilai seninya itu loh.
0: Di mata konsumen, tembaga telah berubah menjadi karya seni. Di tangan Bagas dan Sukamti, tembaga menjadi sumber penghasilan yang menopang kehidupan mereka. Bagi para pekerja, selama masih ada palu yang bisa diayunkan dan tembaga yang bisa ditempa, keahlian dan keterampilan mereka akan tetap digunakan untuk terus berkarya. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
9: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Wali Kota New York Zohran Mamdani. Tetaplah di redaksi.

0: Utamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Ya, sebagai penutup di redaksi kali ini, kami hadirkan informasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menggelar pertemuan bilateral dalam sidang pleno U20 Mayoral dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani. Saya Rizky Arisnanda pamit, sampai jumpa.
4: Ketegangan kembali terjadi di Laut Cina Selatan. Kapal penjaga pantai Cina dan kapal perikanan pemerintah Filipina bertabrakan di perairan sengketa. Cina merilis rekaman tabrakan pada hari Jumat. Kapal Filipina bergerak berdekatan dengan kapal penjaga pantai Cina sebelum keduanya bertabrakan. Beijing menuduh kapal Filipina mengabaikan peringatan mengubah arah secara tiba-tiba dan mempercepat laju melintasi haluan kapal. Sementara Filipina menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur pelayaran. Kapal Filipina disebut membawa bantuan bahan bakar untuk nelayan Filipina. Tabrakan menyebabkan bagian kanan kapal Filipina rusak. Tidak ada korban luka dalam insiden ini. Serangan udara yang diduga dilakukan Israel memakan korban jiwa. Serangan menghantam mobil jenis SUV di kawasan Sheikh Radwan, barat laut kota Gaza. Warga sekitar berupaya memadamkan kobaran api, usai ledakan, satu jenazah dievakuasi. Dua anak perempuan turut menjadi korban dan dievakuasi ke rumah sakit. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat setidaknya 4 orang tewas dan belasan lainnya terluka dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dalam sidang pleno U20 Mayoral dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani di Civic Hall New York Minggu waktu setempat. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan solusi dalam hal transportasi publik, banjir, hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Sementara Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Freddy Cahya, di CNN Indonesia News Update. Harga berbagai jenis cabai merangkak naik seperti yang terjadi di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang kenaikannya mencapai 100%. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.
1: Sejumlah warga yang berbelanja di pasar Bersehati Kota Manado saling berebut untuk mendapatkan cabai rawit merah asal Probolinggo pada Senin pagi. Puluhan orang langsung merangsek ke salah satu lapak yang menjual beberapa karung cabai. Sebagian warga bahkan harus menunggu lama demi mendapatkan 1 kilogram cabai yang dijual Rp57.000 per kilogram.
2: Terus sobra? Belum apa?
3: Belum.
2: Karena?
1: Warga hanya bisa membeli maksimal 1 kg cabai dari 1,2 ton yang dialokasikan di pasar Bersehati.
2: Oh, cuma satu. Berapa? Berapa harga? 57. Oke.
1: Sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah kembali didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara seperti pasar di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menstabilkan harga. Saat ini, produksi cabai rawit lokal Gorontalo mengalami penurunan produksi akibat gagal panen yang disebabkan musim kemarau. Cabai rawit Probolinggo dipilih karena rasanya cocok dengan selera orang Manado yang menjadikan cabai makanan pokok kedua setelah beras. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai di pasar tradisional Singaparna merangkak naik hingga 100% pada Senin pagi. Harga cabai rawit merah tembus sampai Rp70.000 per kilogram dari Rp35.000. Sementara cabai rawit domba naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Konsumen terpaksa mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan lainnya tertutupi.
2: Pengennya gimana teh harganya teh?
4: Turunin atau diturunin harganya?
2: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya? Pengen?
4: Biasa.
2: Kemampuan itu ya.
4: Oke,
2: siap.
1: Menurut salah satu pedagang, harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama saat musim kemarau. Imbasnya banyak petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Perpanjangan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari menjadi harapan baru bagi keluarga korban. Sementara tim penyelam Basarnas melakukan upaya evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 dengan menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui.
2: Belum ketemu. Itu kalau ngangkut sih saya kurang paham. Kalau nggak gua, kayak
1: telur.
2: Kalau nggak telur ya spare part apa gitu ya terus.
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar ada informasi itu dan sudah diberangkatkan tim. Saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada informasi viral pulang tahlilan bawa souvenir kipas angin. Ya, momen tak biasa terjadi saat warga di Kabupaten Lamongan berbondong-bondong pulang membawa bungkusan nasi berkat hingga kipas angin pada acara tahlilan. Para jemaah dengan sumringah memanggul satu unit kipas berukuran besar yang masih terbungkus plastik rapi. Sepanjang jalan warga terlihat berjalan kaki hingga berboncengan sambil memeluk kipas angin. Acara doa bersama yang digelar di kediaman Hajah Norwati atau yang akrab disapa Umi dihadiri lebih dari 500 jemaah. Selanjutnya ada informasi viral di media sosial, maksud kami detik-detik kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut dan telah mendapatkan penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura.
5: Kapal kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring.
4: Selanjutnya ada informasi heboh air kolam berubah warna merah. Rekaman amatir warga memperlihatkan saat sebuah kolam di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Melihat peristiwa ini, warga beramai-ramai mengambil air itu dengan memasukkan ke dalam galon hingga berendam dan juga berdoa. Kepala Desa Cibadung, Badri, pada Detikkom membenarkan informasi tersebut. Pihaknya lalu mengambil air kolam untuk dicek ke laboratorium. Hingga kini penyebab pasti perubahan warna air yang berkisar selama 1 jam itu masih belum diketahui. Polisi telah menetapkan RS, pelaku kekerasan di food court salah satu mall di bilangan Senayan, Jakarta Pusat sebagai tersangka. Pria tersebut mengaku menendang wanita muda karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
6: Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan pria berinisial RS sebagai tersangka. Pria ini viral karena menendang seorang wanita di salah satu food court mall di bilangan Senayan, Jakarta Pusat.
7: Kok jauh amat? Iya, saya tahu, tapi saya nggak tinggal di sini.
6: Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap RS di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pria pengangguran itu ditangkap pada Jumat dini hari di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut polisi, pria itu menendang wanita muda saat mengantre bakso karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
8: Namun, kita dari penyidik tidak menutup peluang melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari pelaku untuk lebih memastikan seperti apa tindakan impulsif yang dilakukan oleh pelaku sehingga melakukan kekerasan di publik dan terhadap seorang wanita.
6: Korban yang mengalami luka di pinggang dan lutut kini diberikan pendampingan selama proses pemulihan trauma akibat peristiwa tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
4: Berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, Mario, seorang lulusan perguruan tinggi di Beijing, China, tak ragu untuk merintis usaha sendiri. Simak selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 12:30.
2: Sore menjelang malam seperti ini, paling cocok makan sajian berkuah yang hangat. Kami punya sajian sop istimewa dengan ayam kampung dan topping yang melimpah. Mulai dari telur puyuh, ati ampela, hingga ceker ayam, semuanya ada. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.

0: Kota Bandung selalu hadir dengan inovasi kuliner unik namun tetap lezat. Salah satunya, santapan hangat dengan cita rasa comfort food yang nyaman di perut yang hadir di resto yang ada di Jalan Sumbawa 28 Bandung ini. Sop ala rumahan yang dimodifikasi dengan berbagai kondimen dan rempah menjadi pilihan nyaman untuk mengisi perut. Meski dengan sentuhan kreatif, sop ini tetap mampu membuat perut kenyang dan puas. Tak tanggung-tanggung, sajian ini disajikan dengan mengkombinasikan berbagai kondimen yang jarang ditemui. Kita ikutin yuk proses pembuatannya.
1: Apa dulu nih, Chef?
2: Bihun dulu.
0: Kita masukin bihun, tomat, 3 potongan ayam kampung, dan tentunya kuahnya ya. Lanjut kita ke topping. Ada telur puyuh dan 3 potong ceker ayam.
1: Mantap banget nih, melimpah banget. Nah, Chef, apa yang ditonjolkan dari menu sop ayam kampung ini, Chef?
2: Yang kita tonjolin dari sop ayam kampung ini, kita ada ati ampela, ada telur puyuh sama ceker. Plus kita tambahan ada rempah-rempah isinya.
1: Oke.
2: Nanti ada sambalnya juga, kita kasih banyak toppingnya juga.
0: Jangan lupa masukkan sambal, seledri, dan chili oil.
1: Sudah selesai, Chef?
2: Sudah selesai.
1: Tinggal dimakan ya?
2: Tinggal dimakan.
1: Siap.
0: Semangkuk sop ayam kampung ini sangat menggugah selera berkat perpaduan kuah kaldu hangat dengan aneka rempah. Menggunakan ayam kampung sebagai sajian utama, cita rasa gurihnya sangat terasa. Aneka pilihan sambal pun tersedia. Yuk, mari kita coba.
1: Ini tuh definisi comfort food banget, karena itu sopnya sop rumahan yang dimodifikasi. Kuahnya ini light, nggak terlalu kental. Cuma banyak rasa rempah-rempah di dalamnya, ada kapulaga dan juga ada cengkeh yang kuat ya. Dan ini bagian si ayamnya nih, ayam kampung, tapi dia tidak alot, empuk ketika kita potong pakai sendok pun ini udah lepas gitu, mantep banget. Dan ini benar-benar melimpah deh, lihat menunya. Wah, segala macam ada di dalamnya, ada telur dan juga ada cekernya juga. Lanjut makan lagi ya, ini enak banget loh.
0: Perpaduan rasa kaldu yang pas di lidah, juga aneka kondimen ini menjadikannya diburu para penikmat sajian berkuah.
3: Dari dapurnya, cuma emang ada rasa yang jadi bikin khas, beda sama yang lain, karena ada satu rempah yang emang menonjol banget gitu. Dan juga dibikin anget, sama ayamnya juga empuk.
0: Santapan sop rumahan ini sangat cocok ditemani aneka makanan pendamping, seperti risoles jumbo dengan isian padat, serta sate kulit dan sate usus jumbo yang gurih. Aneka sajian ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk seporsi sop ayam kampung komplit dibanderol dengan harga Rp48.000 saja. Yogi Prayoga Sutanto, Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: Inilah detik-detik kapal kargo menabrak kapal penangkap ikan yang viral di media sosial. Kapal kargo yang terlihat melaju diduga tidak melihat di depannya ada kapal penangkap ikan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Ketika kapal penangkap ikan ditabrak, ABK kapal terlihat panik dan menjerit. Kapal penangkap ikan miring dan masuk air laut lantaran ditabrak di sisi badan kapal. Usai insiden, kapal kargo melanjutkan perjalanan, sementara kapal penangkap ikan terlihat miring dan ABK emosi.
1: Kita udah miring tuh sama tanker ini nih, aduh. Parah.
0: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Fazli Senin pagi menyebut kejadian tabrakan kapal bukan terjadi di perairan Batam Kepulauan Riau, namun di perairan Singapura 17 September lalu. Kapal yang ditabrak adalah kapal penangkap ikan berbendera Cina, sementara kapal yang menabrak adalah kapal curah jenis kapal dagang.

0: Maritime and Port Authority of Singapore bahwa insiden ini tidak mengalami korban jiwa, baik kerugian material maupun manusianya.
1: Proses penyidikan atas tabrakan dua kapal dilakukan otoritas berwenang di Singapura. Arpandi, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
2: Halo, selamat malam. Tragedi kapal Virgo Transport 8 jadi alarm bagi pelayaran Indonesia. Persyaratan laik laut kapal dan awak kapal KMP Virgo Transport 8 sudah terpenuhi, namun penggunaan diduga tidak sesuai desain awal. Kita akan diskusikan sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Perpanjangan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari jadi harapan baru bagi keluarga korban. Sementara itu, tim penyelam Basarnas melakukan upaya evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 dengan menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui?
2: Belum ketemu. Itu kalau ngantuk sih saya kurang tahan. Kalau nggak buah, ya kayak...
1: Telur.
2: Kalau nggak telur, ya spare part apa gitu. Ya terus...
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar informasi itu dan sudah diberangkatkan tim. Saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tragedi kapal Virgo Transport 8 adalah alarm bagi pelayaran Indonesia. Kapal diduga tidak sesuai dengan desain penggunaan awal, ditambah modifikasi badan kapal dengan menambah 2 pintu masuk. Fokus saat ini memang masih diarahkan ke pencarian korban dan juga pengangkatan KM Virgo. Namun intisari evaluasi apa yang harus dibangun semua pihak pasca kejadian ini, kita diskusikan malam hari ini dengan Ruth Hana Simatupang, ex-investigator KNKT. Selamat malam, Bu Ruth.
5: Selamat malam, Mbak Diana.
4: Bu Ruth, kita tahu betul bahwa selain fokus ke evakuasi korban tentunya, ini Basarnas memang berencana melakukan operasi salvage ataupun pembalikan kapal terhadap KM Virgo. Dari yang Anda amati, sebenarnya seberapa jauh metode ini bisa dilakukan? Karena kita tahu betul kondisinya saat ini kapal sudah bergeser 450 meter dari lokasi awal kecelakaan, sudah turun juga ke bawah permukaan ke kedalaman sekitar 29 meter. Memungkinkankah, Ibu Ruth?
5: Iya, saya tidak punya data untuk mengetahui apakah memungkinkan atau tidak ya, tapi saya berbicara secara umum saja di mana ada prinsip investigasi kapal kalau terjadi kecelakaan dan terbalik ya, mengenai pengangkatan itu pastinya

0: memerlukan pemetaan dulu sebelum diangkat, di mana tim salvage itu akan memetakan di mana titik-titik yang aman supaya struktur dari kapal tersebut tidak rusak ya dalam proses pengangkatannya. Oleh karena itu ini tidak sembarangan. Tim KNKT sendiri juga tidak tahu karena itu yang mengerjakan adalah master salvage yang memang khusus untuk pengangkatan kapal-kapal yang terdampar, karam atau tenggelam. Saya tidak tahu persis nanti yang mengetahui titik-titiknya apakah kuat atau tidak untuk diangkat itu mereka, Mbak.
1: Oke, kalau kita fokus kepada kecelakaan kapal begitu ya. Kalau kecelakaan kapal, unsur paling penting yang sebenarnya harus diamankan itu sebenarnya apa, Bu Rut? Karena kalau bicara soal pesawat begitu ya, ada black box yang merekam suara di kokpit begitu. Kalau kapal, apa yang harus dicari untuk jadi hal esensial mengetahui dan mengevaluasi penyebab dari kecelakaan kapal laut?
0: Ya, sebenarnya sama saja, Mbak. Ini kita punya VDR, VDR itu Voyage Data Recorder, di mana fungsinya hampir sama dengan black box, di mana mereka merekam data navigasi, parameter mesin, kemudian percakapan di anjungan, kemudian bagaimana manuver si kapal ketika terjadi sampai kapal terbalik, itu semua tercatat dalam VDR. Nah, kalau ini berhasil ditemukan, baik sekali. Dan ini kalau KM Virgo memilikinya ya, karena ini kapal lama, di mana dalam aturan baru sekitar tahun 2002 lah setiap kapal wajib memiliki Voyage Data Recorder. Demikian,
1: okay.
0: Mbak.
1: Oke, Bu Rut, kecelakaan kapal di Indonesia ini kan punya daftar panjang ya. Ada KM Tampomas 2 di tahun 1981 yang menelan korban sekitar 300. Kemudian ada pula KM Teratai 2 di tahun 2009 yang menyebabkan 250 orang hilang di perairan Batu Roro. Kalau dilihat secara histori, seberapa aman sebenarnya transportasi via laut Indonesia?
0: Waduh, saya memang tidak punya data untuk jumlah-jumlah tadi ya, Mbak.
1: Menurut analisa dan pengalaman Ibu Rut saja boleh, silahkan.
0: Oke, ya saya jujur di sini mengatakan bahwa secara data statistik itu yang disampaikan memang mengerikan ya jumlah tersebut. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah Indonesia memang memiliki catatan sejarah yang catatan sejarah kecelakaan kapal yang polanya hampir sama atau berulang. Nah, artinya di sini ada tantangan struktural yang relatif konsisten soal kelaikan kapal, kepatuhan terhadap prosedur keberangkatan, termasuk konsistensi pengawasan oleh regulator maupun masyarakat, termasuk manajemen sendiri terhadap operasional kapal-kapal mereka. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan atau tidak aman, saya tidak berani mengatakan demikian ya, karena harusnya dengan adanya hasil-hasil penyelidikan dari KNKT, ada peningkatan terhadap keselamatan pelayaran itu sendiri.
1: Oke, saya paham Bu bahwa fungsi investigasi KNKT memang bukan untuk mempermasalahkan begitu ya, tapi untuk menunjukkan porsi perbaikan apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau dalam KM Virgo ini kan sebenarnya ada dugaan kapal ini digunakan tidak sesuai desain awal, yakni kalau kapal awalnya itu adalah untuk perairan dekat pesisir, bukan perairan di laut bebas seperti yang digunakan di Indonesia. Kemudian juga ada dugaan modifikasi badan kapal khususnya di pintu masuk di bagian kanan dan juga kiri. Sebenarnya seberapa signifikan ya hal ini berpengaruh terhadap keamanan kapal? Misalnya soal perairan ataupun lintasan ataupun rutenya berbeda, kemudian ada modifikasi yang dilakukan, bukankah sebenarnya hal itu hal-hal yang wajar saja?
0: Itu nggak wajar, Mbak, sebenarnya. Ini sangat-sangat signifikan kalau ini sampai ditemukan ya, dan ini bukan hal sepele sekali karena setiap perubahan modifikasi dalam struktur kapal itu harus diawasi secara ketat oleh Biro Klasifikasi dimanapun itu, di Indonesia maupun di negara-negara lain, itu sama. Dan kemudian pengkategorian kapal, Karena ketika kapal itu digunakan untuk perairan dengan laut yang tenang, itu pasti berbeda desainnya, strukturnya, kestabilannya dibandingkan dengan kapal yang akan dilayarkan di perairan-perairan yang laut bebas. Nah, ini tentu akan menghadapi ombak dengan kondisi yang lebih ekstrim dan sebagainya. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan dari ahli perkapalan untuk mendesain kapal itu agar bisa menghadapi kondisi-kondisi demikian. Nah, saya tidak paham apakah KM Virgo ini yang memang selama di Jepang itu hanya dipakai untuk jarak-jarak dekat, kemudian Indonesia memodifikasinya, apakah sudah mengkategorikan bahwa ini akan dioperasikan di laut yang bebas. Nah, ini yang harus dicari oleh tim KNKT nantinya ya, tapi itu di luar kuasa saya sekarang. Jadi itu kira-kira pandangan saya apa yang menjadi pemicu oleh apa pemicu tim KNKT untuk memeriksanya dengan lebih seksama, dengan lebih teliti. Sebab ini berbahaya sekali kalau sampai itu benar-benar dilakukan.
1: Yang punya otoritas sebenarnya untuk mengawasi begitu ketika ada modifikasi kapal, jenis kapal apakah digunakan sesuai atau tidak sesuai dengan peruntukannya, itu sebenarnya siapa ya, Burut?
0: BKI, Biro Klasifikasi. Nah, mereka lah yang menguji terus, melihat kategori-kategori yang diajukan oleh operator, mau dipakai kemana si kapal ini. Apakah di pantai, apakah laut tenang, atau laut yang unrestricted service. Nah, unrestricted notice ya, service. Nah, inilah yang harus dikawal oleh BKI, ya kalau di Indonesia BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, jadi setiap sertifikasi dari Biro Klasifikasi ini harus disesuaikan dengan kategori-kategori tadi. Perairan tenang, perairan pantai terbatas, sampai kepada perairan tanpa batas. Demikian, Mbak.
1: Kalau secara garis besar, tentu saya mau kembali soal salvage ataupun metode pengangkatan atau pembalikan kapal begitu ya. Kita tahu betul bahwa memang ini jadi salah satu harapan bagi para keluarga korban untuk bisa tim menemukan apakah sekiranya jenazah-jenazah bisa diangkat dan lain sebagainya. Karena evakuasinya kita lihat memang sangat terkendala cuaca dan lain sebagainya. Biasanya metode ini bisa atau tidak bisa dilakukan juga melibatkan KNKT enggak, Ibu?
0: Kalau untuk evakuasi korban itu memang bukan tugas kami biasanya, Mbak. Itu memang Basarnas dan kepolisian, biasa Polair. Jadi kami hanya menerima apa laporan dari mereka saja.
1: Oke, berarti KNKT meskipun misalnya tim Basarnas bekerja begitu ya, secara paralel KNKT fokusnya kepada investigasi dan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi dari terjadinya kecelakaan kapal itu begitu ya, Bu ya?
0: Ya, pencarian penyebab atau faktor-faktor yang bisa terkait dengan kecelakaan tersebut.
1: Baik, kita harapkan apapun itu jadi evaluasi karena soal peruntukan kapal, modifikasi yang dilakukan, bagaimana pengawasannya, ini semoga laporan investigasi KNKT dari tahun ke tahun ataupun secara historis begitu tidak hanya hitam di atas putih saja tapi juga benar-benar dilakukan. Terima kasih Ruth Hana Simatupang, mantan investigator KNKT, telah berbagi analisa dan perspektif Anda di CNN Indonesia Prime News.
0: Terima kasih kembali.
1: Informasi lainnya, polisi telah menetapkan RS pelaku kekerasan di food court salah satu mal di bilangan Senayan, Jakarta Pusat sebagai tersangka. Pria tersebut mengaku menendang wanita muda karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
2: Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan pria berinisial RS sebagai tersangka. Pria ini viral karena menendang seorang wanita di salah satu food court mall di bilangan Senayan, Jakarta Pusat.
3: Aku jualan, iya saya tahu, tapi saya nggak tinggal di sini.
2: Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap RS di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pria pengangguran itu ditangkap pada Jumat dini hari di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut polisi, pria itu menendang wanita muda saat mengantre bakso karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
4: namun kita dari penyidik tidak menutup peluang melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari pelaku untuk lebih memastikan seperti apa tindakan impulsif yang dilakukan oleh pelaku sehingga melakukan kekerasan di publik dan terhadap seorang wanita.
2: Korban yang mengalami luka di pinggang dan lutut kini diberikan pendampingan selama proses pemulihan trauma akibat peristiwa tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua nelayan asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya terjadi hilang kontak saat dalam perjalanan menuju Pulau Karumpa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
5: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua nelayan, Ahmad Junaidi, 55 tahun, dan Jiar Junaidi Mendom, 16 tahun, asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka dilaporkan hilang kontak setelah berangkat dari Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sika pada 18 September lalu dengan tujuan Pulau Karumpa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan pada Minggu, kedua nelayan yang merupakan ayah dan anak ini sedang terombang-ambing di sekitar perairan antara Pulau Sukun dan Pulau Palue, Kabupaten Sika dalam keadaan lemas. Selama dalam pencarian tersebut, kantor SAR Maumere mengerahkan KN SAR Punta Dewa 250 dan rigid inflatable boat kantor SAR Maumere bersama unsur SAR gabungan serta para nelayan. Keduanya langsung dievakuasi ke kapal SAR. Sementara kapal mereka diamankan dengan cara diikat pada rompon yang berada di sekitar lokasi penemuan.
6: Satu buah boat mengalami loss kontak. Tidak lanjut laporan tersebut, selanjutnya tim bergerak menuju ke lokasi dan korban berhasil diketemukan pada hari ini dengan selamat.
5: Kedua nelayan selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Wuring Maumere untuk diserahkan ke keluarga. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Ratusan pekerja yang didominasi oleh emak-emak histeris saat mengadu ke gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Senin pagi. Mereka tak kuasa menahan kesedihan lantaran selama 3 bulan terakhir tempat mereka mencari nafkah ditutup oleh pihak ketiga.
2: Sambil membawa keranda, massa menggelar aksi long march dari area parkir Irti Monas menuju gedung Balai Kota Jakarta Senin pagi. Berikutnya massa menggelar aksi tabur bunga di depan keranda yang mereka bawa. Banyak dari mereka menangis hingga histeris saat menyampaikan aspirasi ke gedung Balai Kota. Massa mengadukan kondisi mereka setelah tempat kerjanya di Klub D Arjuna Kedoya Jakarta Barat ditutup dengan cara ditembak oleh pihak ketiga. Penutupan ini membuat lebih dari 200 pekerja kehilangan mata pencaharian selama 3 bulan terakhir hingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
7: Awalnya mereka kerja di Klub D Arjuna tenang-tenang, lalu ada masa masuk, menduduki, mereka disuruh keluar, ditembok, tidak boleh bekerja lagi.
2: Dua peserta aksi, Salsa dan Siva, mengeluhkan kondisi mereka yang sudah 3 bulan tidak memiliki penghasilan. Mereka berharap Pemprov DKI Jakarta dan polisi segera turun tangan membuka akses tempat kerja mereka kembali.
8: Tempat kita ditutup, Pak. Tolong bantu saya biar bisa buka minggu ini, Pak.
9: Kalau banyak sendiri udah berapa lama kerja di sana?
8: Udah sampai 3 tahun, Pak, saya kerja di sana.
9: Sekarang ini udah berapa lama, Pak?
8: Udah 3 bulan, Pak, saya nggak kerja, Pak.
9: Berarti emang nggak ada penghasilan apa-apa ya?
8: Nggak ada sama sekali. Saya nggak ada sama sekali penghasilan. Saya nggak kerja. Saya juga butuh nafkah buat keluarga saya, Pak.
9: Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, gimana, Pak?
8: Paling saya, bapak saya sih ngojek.
9: Harapannya setelah adanya demo di Balai Kota ini gimana?
8: Kita buka kembali, bisa kerja kembali, biar kita bisa menafkahi keluarga kita masing-masing ya, Pak. Dan kita bisa bekerja lagi.
2: Aksi berakhir setelah perwakilan massa diterima masuk ke gedung Balai Kota untuk audensi. Rizky Itiar Yahya, Jakarta.
1: Seorang ASN yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dibekuk petugas Reserse Narkoba Polrestabes Bandung karena menanam puluhan pohon ganja di dalam rumahnya. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat 2,05 kg di Duren Sawit, Jakarta Timur.
10: Nasib sial harus menimpa AS. Pria berusia 49 tahun ini tidak berdaya saat petugas Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menemukan puluhan batang pohon ganja yang sebelumnya sengaja ditanam di bagian belakang rumahnya di sebuah komplek perumahan di kawasan Cileunyi, Bandung. Di kediaman AS, petugas mendapati 8 batang pohon ganja berusia 4,5 bulan serta 28 batang pohon ganja berusia 2 minggu. Penangkapan terhadap pria yang berstatus sebagai ASN P3K di Kementerian Pekerjaan Umum ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran narkoba yang melibatkan oknum aparatur sipil negara. Dari keterangan pelaku, ganja tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi dan dibagikan kepada rekan-rekannya. Akibat perbuatannya tersebut, AS terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dengan Undang-Undang Narkotika.
11: Nah, dari yang bersangkutan kami mengamankan beberapa barang-barang yang ada di belakang rekan-rekan, yaitu berupa pohon ganja, kemudian alat komunikasi, dan lain sebagainya. Terhadap orang yang kami amankan tersebut, kemudian kami lakukan pengecekan yang ternyata kami temukan yang bersangkutan positif juga mengkonsumsi beberapa jenis narkotika, diantaranya sabu-sabu dan juga.
10: Sementara itu, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat 2,05 kg di Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pria berinisial AB, 26 tahun, diamankan di pekarangan sekitar kontrakannya bersama barang bukti ganja yang diduga akan didistribusikan kepada pemesan. Penindakan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Jakarta Timur. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan di sejumlah lokasi, hingga akhirnya mengamankan AB di sebuah kontrakan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menemukan dua bungkus plastik yang dibalut lakban coklat, masing-masing berisi ganja dengan berat bruto 1040 gram dan 1000 gram. Selain ganja, polisi turut menyita satu unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
12: Timur. Kemudian dari tangan pelaku, kami mendapati dua bungkus plastik dengan lakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan masing-masing berat 1040 gram dan 1000 gram.
10: Selanjutnya, AB beserta seluruh barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hampir 20 warga asing dari Bangladesh, Iran, dan Azerbaijan yang diduga lakukan pelanggaran imigrasi tengah diperiksa dan ditahan di rumah detensi Dumai dan Pekanbaru, Riau. Kasus apa yang menyeret mereka, bagaimana pula langkah otoritas terkait mengatasi masalah ini, berikut liputannya untuk Anda.
13: Inilah salah satu sudut ruang tahanan bagi deteni di rumah detensi imigrasi Pekanbaru, Riau. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di sana adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
14: Ini bebas. Iya. Bebas. Saya mau itu balik Bangladesh lah.
15: Ke Bangladesh ya?
14: Iya, mau balik Bangladesh. Iya, pulang Bangladesh.
15: Keinginan itu sudah disampaikan?
14: Apa?
15: Sudah pernah disampaikan ke pihak detensi?
14: Iya, saya punya itu kertas semua bagi orang.
13: Selain ditahan di Pekanbaru, deteni asal Bangladesh lainnya berada di ruang deteni kantor imigrasi Dumai. Menurut Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Dumai, Yusuf Junianto, saat ini ada 7-8 orang yang masih diperiksa. Kadin duga masuk ke Indonesia melalui Dumai sebagai pelintas batas ilegal.
16: Perlintasan secara ilegal. Nah, karena memang jadi perlintasan ilegal ini karena kita memang berbatasan dengan wilayah laut, jadi banyak perlintas-perlintas ilegal. Contohnya dari Malaysia ke Indonesia dia tanpa dokumen perjalanan. Nah, itu bias di kita nih sinergitas dengan instansi lain, Polri ataupun Angkatan Laut yang memang mereka mempunyai TUSI di perairan. Bea cukai juga sama, kadang mereka melakukan pelimpahan apabila ada warga negara asing yang ditangkap oleh instansi lain, mereka kita koordinasi bagaimana penyelesaian hukumnya.
13: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, sampai saat ini ada 11 warga negara asing, para pencari suaka dan korban tindak pidana perdagangan manusia yang masih berada di rumah detensi. Mereka berasal dari Azerbaijan, Bangladesh, dan Iran.
17: Saya komitmen jangan ada terlalu lama orang yang ada di dalam itu. Sebisa mungkin mereka masuk, kita berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, dengan kedutaannya, atau kalau tidak ada yang bisa mengakomodir, kami berkoordinasi dengan organisasi-organisasi sosial atau organisasi internasional, salah satunya dengan IOM, untuk bisa mendukung pemulangannya.
13: Sejumlah upaya dilakukan kantor imigrasi Dumai dan Pekanbaru untuk mencegah pelintas batas ilegal sampai pelanggaran keimigrasian lainnya yang dilakukan warga negara asing. Salah satunya seperti disampaikan Kasubseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Dumai Yusuf Junianto, mengedukasi dan berkolaborasi dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Dumai untuk ikut mencegah dan melaporkan tindak pidana perdagangan orang sampai pelintas batas ilegal yang masuk ke Indonesia. Taufik Wijaya, Dumai, Riau.
1: Harga berbagai jenis cabai merangkak naik seperti yang terjadi di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang kenaikannya mencapai 100%. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.
18: Sejumlah warga yang berbelanja di pasar Bersehati Kota Manado saling berebut untuk mendapatkan cabai rawit merah asal Probolinggo pada Senin pagi. Puluhan orang langsung merangsek ke salah satu lapak yang menjual beberapa karung cabai. Sebagian warga bahkan harus menunggu lama demi mendapatkan 1 kilogram cabai yang dijual Rp57.000 per kilogram.
19: Terus sobrang? Belum apa?
20: Belum.
19: Karena?
18: Warga hanya bisa membeli maksimal 1 kg cabai dari 1,2 ton yang dialokasikan di pasar Bersehati.
19: Oh, cuma satu. Berapa? Berapa harga?
20: 57.
19: Oke.
18: Sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah kembali didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara seperti pasar di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menstabilkan harga. Saat ini, produksi cabai rawit lokal Gorontalo mengalami penurunan produksi akibat gagal panen yang disebabkan musim kemarau. Cabai rawit Probolinggo dipilih karena rasanya cocok dengan selera orang Manado yang menjadikan cabai makanan pokok kedua setelah beras. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai di pasar tradisional Singaparna merangkak naik hingga 100% pada Senin pagi. Harga cabai rawit merah tembus sampai Rp70.000 per kilogram dari Rp35.000. Sementara cabai rawit domba naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Konsumen terpaksa mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan lainnya tertutupi.
19: Pengennya gimana teh harganya teh?
21: Turunin atau diturunin harganya?
19: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya? Pengen?
21: Ya.
19: Kemampuan gitu ya.
18: Menurut salah satu pedagang, harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama saat musim kemarau. Imbasnya banyak petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, video yang memperlihatkan detik-detik kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkapan ikan di perairan Kepulauan Riau. Sementara itu di Wakatobi, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan Desa Batahora, Sulawesi Tenggara.
22: Viral di media sosial video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis 17 September 2026. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut. Kepala Kantor Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau Fazli Senin pagi mengatakan, tabrakan kapal bukan terjadi di perairan Batam Kepulauan Riau, namun terjadi di perairan Singapura.
23: Perlu kami sampaikan dari Kantor Sar Tanjung Pinang,
0: bahwa kejadian tersebut berada di perairan Singapura yang melibatkan dua kapal, yaitu kapal nelayan atau fishing vessel Luking Yuan Yu 108 yang berbendera Cina, kemudian kapal First Mangrove tipe bulk carrier. Insiden itu terjadi di perairan Singapura pada tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 08.00 waktu setempat.
22: Kapal penangkap ikan mendapat penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura. Sementara itu, viral di media sosial, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Satpol Riut Polres Wakatobi, Ibtu Jufri, Sabtu malam mengatakan, bangkai hiu paus seberat kurang lebih 5 ton pertama kali ditemukan warga pukul 6 WITA sekitar 700 meter dari garis pantai. Petugas bersama komunitas diving dan warga mengevakuasi bangkai hiu paus namun terkendala kondisi perairan yang dangkal. Evakuasi harus segera dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan perairan.
1: Kasus influenza tipe A kian meningkat, meskipun gejala penyakit ini menyerupai virus flu pada umumnya, namun penularannya lebih cepat. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Kasus influenza tipe A kian meningkat meskipun gejala penyakit ini menyerupai virus flu pada umumnya, namun penularannya lebih cepat. Masyarakat pun diimbau tidak perlu khawatir selama meningkatkan protokol kesehatan, namun tetap harus meningkatkan kewaspadaan.
1: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, tercatat sejak bulan Januari hingga Agustus 2026, ada 40.000 lebih kasus influenza di Surabaya. Mayoritas masyarakat terserang influenza tipe A. Hal ini dibuktikan dengan swab test, meskipun gejalanya mirip dengan penyakit flu pada umumnya, namun penyebaran virus ini lebih cepat. Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Airlangga Windu Purnomo mengimbau warga tak menganggap remeh influenza tipe A. Meski umumnya bergejala ringan dengan ciri khas demam tinggi mendadak, penyakit ini tetap beresiko memicu komplikasi berat pada kelompok rentan.
2: Tapi yang penting bagi kita kan sebetulnya adalah pencegahan, ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak waspada, sesuatu yang sebetulnya ringan itu bisa berat, ya. Terutama mereka yang berisiko tinggi, yang bisa mengalami pemberatan gejala.
1: Pada kondisi umum, influenza tipe A cukup ditangani dengan terapi pendukung sesuai gejala yang dirasakan. Namun, masyarakat diminta waspada jika infeksi mulai menyebar ke paru-paru dan memicu sesak napas.
3: Sama menyerang di saluran nafas atas, tapi akan tetapi tadi pada kondisi yang beresiko terjadi perburukan itu bisa menyebar sampai ke paru-paru, itu yang dikhawatirkan, terutama kalau misalnya mulai muncul sesak napas, nyeri dada, kemudian gangguan oksigenasi, nah itu sebaiknya segera di rumah sakit nanti diberikan pertolongan.
1: Guna mencegah penularan lebih luas, masyarakat diimbau tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan atau saat kondisi badan kurang sehat, serta istirahat yang cukup menjadi kunci utama agar terhindar dari ancaman virus influenza tipe A. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Setelah beberapa kali absen dalam rapat Komisi 2 DPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid hadir dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah terkait pengambilan keputusan RUU tentang pengaturan reforma agraria. Nusron tiba di gedung DPR RI sekitar pukul 11.23 dan langsung memasuki ruang rapat. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dan selain Nusron, dalam rakyat tersebut juga hadir Wakil Menteri Hukum Edi Hiarie, Wamen Sesnek Bambang Eko Soeharyanto, dan Wamen Dagri Bima Arya. Sebelumnya Nusron beberapa kali absen dalam rapat dengan DPR dan selalu diwakilkan oleh Wamen Osi Dermawan. Kementerian ATR BPN saat ini jadi sorotan setelah KPK menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan lahan PT Summarecon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana KPK menyebut di antara para tersangka adalah orang terdekat Nusron, dan menanggapi hal itu, Nusron menyatakan menghormati proses hukum yang ada.
4: Kan udah tak sampaikan kalau soal itu, kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada. Kalau soal itu, kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu. Jadi selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku Ketua Umum. Kami sudah pernah diskusi masalah itu lama.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait kasus suap hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut saat ini KPK masih fokus mengumpulkan barang bukti dan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.
5: Hari ini penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan, di mana penggeledahan dilakukan di kantor Summarecon wilayah Bogor. Tentunya kegiatan penggeledahan ini untuk mencari alat bukti tambahan guna melengkapi pada proses penyidikan perkara ini. Dari temuan-temuan kegiatan penggeledahan, penyidik nantinya juga akan melakukan konfirmasi akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan barang bukti yang diamankan dalam maraton kegiatan penggeledahan, kaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sehingga nanti bangunan dari perkara ini juga menjadi utuh, termasuk apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan terkait dengan konstruksi perkara ini di luar 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
0: Selanjutnya, KPK membuka opsi perluasan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Penyidikan tidak hanya terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan, tapi juga mengarah kepada penerimaan uang dalam proses mutasi dan promosi jabatan. KPK menyatakan ada kemungkinan aset lebih dari 100 miliar rupiah yang disita dari tersangka Arief Sugianto bersumber dari praktik korupsi, promosi, dan mutasi jabatan tersebut. Praktik ini juga mencakup pengumpulan uang atau pungutan dari 57 jenis layanan publik. KPK juga menerima laporan ada pihak swasta lain selain PT Summarecon Agung yang diduga memberikan uang suap serupa. Penerimaan uang dalam jumlah besar tersebut diduga dikelola oleh 4 orang kepercayaan Menteri ATR BPN yang kini telah berstatus tersangka, yaitu Fat Arafik, Arief Sugianto, Erwin, serta Muhammad Fahri.
5: Kluster kedua ini ada dugaan penerimaan uang-uang lainnya, ya, baik yang diduga berkaitan dengan layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR BPN, ataupun yang diduga ini terkait dengan proses mutasi, rotasi, ataupun promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sehingga dari dua klaster besar itu, penyidik tentu nanti akan melakukan pendalaman dan penelusuran, baik alur perintahnya, aliran uangnya, dan sebagainya.
0: Sejumlah wilayah di Jawa Timur menetapkan status tanggap dan siaga darurat kekeringan. Selain itu, ancaman gelombang tinggi dan banjir rob juga berpotensi terjadi di beberapa perairan dan wilayah pesisir.
6: Empat wilayah di Jawa Timur menetapkan status tanggap dan siaga darurat kekeringan dengan masa berlaku hingga September bahkan Desember 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim bersama sejumlah lembaga menyalurkan air bersih, tempat penyimpanan, serta penampungan air. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah daerah akan memasang pipa untuk menyalurkan air dari sumber air yang berlokasi jauh. Untuk mengurangi risiko kekeringan, BPBD juga berencana melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah.
7: Selama musim kering ini, dropping air bersih yang kami siapkan ada sebanyak 13.835 rit air. Per tankinya itu 5.000 liter. Lalu kami juga membagi 1.400 tandon. Dan kami juga menyiapkan 5.000 jerigen untuk tempat menyimpan air. Ini kita bagi ke seluruh wilayah, baik yang mengeluarkan siaga darurat maupun tanggap darurat di 24 kabupaten tersebut. Selain jerigen, kami juga menyiapkan 500 tandon lipat. Arahan Ibu Gubernur kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya untuk melakukan survei dan pemasangan pipa guna mendukung kegiatan penyaluran air bersih tersebut.
6: Selain kekeringan, gelombang tinggi juga berpeluang terjadi di sejumlah perairan hingga 25 September dengan tinggi gelombang 1,4 hingga 4 meter. Secara umum di wilayah perairan Jatim, angin dominan berhembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 sampai 27 knot. Sementara pasang air laut maksimum berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir hingga 30 September. Fase bulan purnama mempengaruhi kondisi pasang surut di bulan September, berpotensi menyebabkan pasang maksimum dengan ketinggian 130 sampai 150 cm mulai jam 9 sampai 11 malam.
8: Ini gelombang pasang dan gelombang air laut ini sebenarnya disebabkan oleh dua faktor yang berbeda. Namun efeknya dia akan bisa bersifat superposisi, yang mana ketika gelombang tinggi terjadi, gelombang akibat angin itu terjadi, ditambah dengan gelombang pasangnya juga terjadi, dua hal ini jika terjadi bersama, maka efeknya dia akan menjadi lebih ekstrim, terutama di wilayah pesisir. Nah, untuk wilayah pesisir yang kami prediksi ini, yang dampaknya akan cukup tinggi itu adalah di wilayah selatan Banyuwangi, karena memang gelombangnya cukup tinggi ditambah dengan efek banjir rob yang terjadi di wilayah itu.
6: Gelombang tinggi akibat angin berisiko terhadap keselamatan perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Sementara pasang air laut maksimum yang menimbulkan genangan dapat mengganggu transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kanza Tamarindora, Surabaya, Jawa Timur.
0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyiapkan 2 juta hektar lahan guna mendukung program pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pencampuran 50% bioetanol ke dalam bensin atau E50 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan pengembangan bioetanol akan menggunakan 3 komoditas utama, yakni tebu, singkong, dan jagung. Fokus utama akan diberikan pada komoditas tebu yang membutuhkan lahan sekitar 1 juta hektar. Kemudian konsolidasi lahan akan mulai dilakukan dan penanaman ditargetkan dimulai pada tahun depan. Pemerintah akan memanfaatkan lahan agroforestry serta lahan yang sudah dilepaskan tanpa langsung membuat kawasan hutan guna tetap menjaga aspek lingkungan. Pengembangan bioetanol akan segera dilakukan ataupun secara bertahap dengan target E20 pada tahun 2029 serta meningkat jadi E40 pada tahun 2030 hingga 2031 sebelum mencapai E50.
9: Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein, insya Allah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan. Sekarang pangan selesai, protein sudah selesai, sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1-2 juta hektar dengan 3 komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia.
0: Bupati nonaktif Pati Sudewo dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Sudewo juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 3,6 miliar rupiah atas 2 kasus korupsi yang menjerat dirinya.
10: Ruang sidang Pengadilan Tipikor Kota Semarang Senin pagi dipadati pengunjung saat jaksa penuntut umum membacakan berkas tuntutan mantan orang nomor 1 di Kabupaten Pati, Sudewo. Dalam tuntutannya, jaksa menilai Sudewo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam 2 kasus berbeda. Kasus pertama yang menjeratnya adalah aksi pemerasan dalam proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati pada tahun 2025 saat dirinya aktif menjabat sebagai Bupati Pati. Tak hanya itu, Sudewo juga terseret kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK.

0: LHA Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 saat dirinya masih menduduki kursi anggota DPR RI.
1: 6. Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
0: Dalam kedua kasus tersebut, jaksa penuntut menuntut terdakwa Sudewo dengan pidana 8 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar 300 juta rupiah.
2: Tuntutan ini kan cara berpikir atau cara kerjanya penuntut umum yang dia tidak melihat fakta persidangan sama sekali. Dia hanya mengacu BAP. Jadi tuntutannya itu persis sama dengan dakwaan, persis sama dengan BAP. Artinya fakta persidangan tidak dipakai oleh penuntut umum sama sekali.
0: Atas tuntutan tersebut, pihak Sudewo dan penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada agenda sidang pekan depan. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
3: Dinilai kumuh dan merusak trotoar jalan, petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat membongkar paksa 3 bengkel servis motor yang berada di Jalan KH Mas Mansur. Dalam pembongkaran, para pemilik bengkel pasrah dan sadar atas perbuatannya yang memang mengganggu pejalan kaki.
4: Beginilah pembongkaran bengkel servis motor yang dinilai kumuh dan merusak trotoar jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bengkel servis motor yang jorok, kumuh, dan olinya menyebar ke trotoar jalan langsung ditindak dengan dibongkar atap dan trotoarnya. Tidak ada ampun, semua bangunan bengkel servis motor yang menjorok ke trotoar jalan langsung dibongkar petugas Satpol PP. Para pemilik bengkel servis motor pun pasrah dan mengakui perbuatannya yang membuat pejalan kaki jatuh akibat trotoar licin, di mana banyaknya oli yang tersebar di trotoar. Menurut petugas Satpol PP, ada 3 bengkel servis motor di Jalan Kiai Haji Mas Mansur yang dibongkar, di mana bengkel tersebut telah membuat trotoar licin akibat oli dari servis motor yang tersebar di trotoar, hingga membahayakan para pejalan kaki.
5: Kami berikan kelonggaran untuk merapikan sendiri, tapi tidak ada niat baik untuk warganya. Jadi akhirnya kami lakukan tindakan tegas, hari ini kita bongkar. Satu sisi trotoarnya sudah jorok sekali, apalagi di situ belepotan oli semua. Jadi kasihan juga warga lewat, bahaya takutnya licin jatuh. Jadi kami lakukan ini untuk kenyamanan warga khususnya di Tanah Abang.
4: Pasca pembongkaran, Kasatpol PP mengancam akan menutup bengkel-bengkel servis motor yang berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur bila mereka tetap melakukan servis motor di atas trotoar yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Galih Putra, Jakarta.
3: Forum Internasional The Summit of Halal 20 tahun 2026 resmi digelar di Jakarta. Acara ini jadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemitraan dagang dan ekonomi halal di kancah global. Melalui tema Connecting Nations and Stronger Partnerships, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan kedaulatan standar halal nasional sekaligus mempercepat integrasi rantai pasok halal global dari hulu hingga hilir. Potensi industri halal di Indonesia terus didorong untuk jadi pusat halal dunia. Saat ini kontribusi halal value chain di Indonesia sudah mencapai 27%. Pemerintah menegaskan strategi utama yang dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik dengan para pengusaha, serta membawa kampanye halal dengan bahasa marketing yang lebih universal, yaitu halal untuk semua, dan akan mempermudah para UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Sebagai langkah nyata, pemerintah juga akan membentuk Indonesia Malaysia Halal Council pada akhir tahun ini, dan langkah ini akan dilanjutkan dengan pembentukan ASEAN Halal Council pada September 2027 sebelum akhirnya membentuk World Halal Council pada tahun 2028.
6: Tujuan utama ini pertama memperkenalkan halal ke dunia internasional, lalu kemudian akan menjadikan Indonesia menjadi pusat halal dunia. Karena itu mitra kita yang paling dekat adalah Malaysia. Akhir tahun ini kita bentuk Indonesia Malaysia Halal Council. Setelah itu ini persiapan sebenarnya untuk di bulan September 2027 kita buat ASEAN Halal Council. Nah, ini akan menjadi rujukan bagi dunia. Karena sebelum 2029, insya Allah di tahun 2028 terwujudlah World Halal Council, di mana halal sudah menjadi tren untuk semua makanan, minuman, obat, kosmetik dunia. Dan itu insya Allah akan diterima, karena halal bukan hanya bicara soal yang tadi saya bilang no pork, no lard. Tapi halal itu adalah untuk semua, halal itu untuk kesehatan, halal itu untuk pertumbuhan, halal itu untuk growth ekonomi.
3: Dua jenazah yang diduga kuat merupakan korban KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
7: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
8: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
9: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
10: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Meski sempat diguyur hujan, kabut asap di Palembang pada Senin pagi terpantau masih tebal. Sementara di Palangkaraya, asap pekat melumpuhkan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Jarak pandang yang terbatas memaksa maskapai menunda hingga membatalkan sejumlah jadwal terbang.
11: Di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Senin pagi kabut asap tebal masih menyelimuti kota dengan jarak pandang terbatas hanya 100 meter. Kondisi ini tetap bertahan meski sejumlah wilayah sempat diguyur hujan ringan yang tidak merata. Pekatnya asap disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Sumatera Selatan.
12: Masih tebal sebenarnya.
13: Masih tebal. Masih
12: kurang sehat untuk kesehatan. Iya, sempat hujan memang kemarin itu waktu siang di beberapa wilayah di Kota Palembang ini. Cuma masih banyak juga yang tidak rata hujannya.
11: Warga dihimbau untuk tetap waspada dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengantisipasi gangguan pernapasan. Sementara kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan kembali melumpuhkan aktivitas di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Senin pagi. Jarak pandang yang hanya berkisar 750 meter memaksa sejumlah maskapai seperti Lion Air hingga Garuda Indonesia menunda dan membatalkan penerbangan. Ratusan calon penumpang kini terjebak dalam ketidakpastian. Bahkan beberapa di antaranya mengaku sudah 3 hari bermalam di bandara.
14: Mau ke Jakarta.
15: Lantar nih.
14: Sudah 3 hari.
15: 3 hari. Gak bisa terbang-terbang?
14: Gak bisa terbang. Di bandara?
15: Bandara?
14: Ya, di sekitar bandara.
15: Dikasih apa aja, Mas? Oleh pihak
14: dikasih apa?
15: Nihil?
14: Nihil.
16: Tiket saya tanggal 19, jadi sampai hari ini 3 hari. Udah bermalam 2 malam di bandara Cilikriwut.
15: Berapa kerugian yang diderita, Bu, kira-kira?
16: Ya, di sini sekali makan 50 ribuan lah, Pak. Hmm. Ya, kalau 3 kali makan, kali aja 50.
11: Dari data BMKG Palangkaraya, terdapat 1.310 titik panas yang tersebar di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Situasi ini menambah panjang daftar dampak karhutla yang terus menghantui warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua jenazah yang diduga kuat merupakan korban KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tak hanya jenazah, petugas juga menemukan satu buah sekoci berwarna oranye terapung di perairan sekitar lokasi penemuan. Warga desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan penemuan dua jenazah yang terdampar di pasir pantai Gantingan. Lokasi penemuan jenazah berada tak jauh dari titik ditemukannya 5 skoci milik KM Virgo Transport 8 pada akhir pekan lalu. Jenazah pertama ditemukan pada Minggu sore 20 September, sementara jenazah kedua ditemukan pada Senin 21 September 2026. Untuk penemuan dua jenazah, diduga penumpang KM Virgo Transport dibenarkan oleh Kapolres Seruyan AKBP Bedi Suwendi melalui Kapolsek Seruyan Hilir Ibda Eko Andrianto melalui pesan WhatsApp. Kapolsek menyebut kedua jenazah rencananya segera dikirim ke Banjarmasin dan pengiriman dilakukan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlanjut hari ini. Bagaimana update dari lapangan? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia M. Risanta di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Selamat malam, Risanta. Kalau kemarin Anda mengupdate bahwa sekitar 125 orang lagi yang masih dalam pencarian. Bagaimana update-nya pada hari ini?
13: Ya, selamat malam. Dapat kami laporkan bahwa hari ini ada 3 temuan jenazah yang ditemukan di badan kapal Virgo Transport 8. Ketiga jenazah ini tadi pagi, 2 jenazah tiba di Banjarmasin, kemudian petang tadi 1 jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Jadi ada sudah 13 jenazah yang sudah dievakuasi dan diidentifikasi. Dan saat ini ketiga jenazah tersebut masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, masih dilakukan identifikasi dan percocokan data-data untuk memastikan identitas korban. Sementara juga kami mendapatkan informasi bahwa nantinya ada 2 yang diduga merupakan korban tenggelam dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini dari Seruyan, Kalimantan Tengah, diperkirakan akan tiba pada tengah malam ini. Dan ini merupakan menjadi korban yang kelima pada hari ini yang nantinya diterima oleh tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Jadi sampai saat ini jumlah korban yang ditemukan sudah bertambah dan ini merupakan hasil dari yang pertama yang ada di Seruyan Kalimantan Tengah merupakan korban yang diduga adalah korban dari kapal tenggelam dan terbaliknya Virgo Transport 8. Sementara yang tiganya adalah proses dari pencarian tim SAR gabungan di badan kapal pada pagi hari dan siang harinya.
3: Oke, baik. Ini artinya upaya pencarian kan masih dilanjutkan. Tapi beberapa waktu lalu kita juga dengar ada upaya untuk pembalikan kapal ataupun pengangkatan kapal ataupun dengan menggunakan metode salvage untuk bisa mempermudah pencarian jenazah. Bagaimana update-nya, Risanta?
13: Ya, update terbaru kami laporkan bahwa ada 2 tim yang dikerahkan. Yang pertama adalah untuk proses pengangkutan kapal yang disebut dengan tim SARPEG, kemudian tim SAR pencarian. Jadi ada 2 tim yang dikerahkan, mereka mempunyai tujuan yang berbeda, namun dengan satu kesatuan, masih satu rangkaian. Yang pertama adalah tim SARPEG yang diterjunkan langsung ke lokasi, kemudian mereka melakukan pemetaan dan juga melakukan penyelaman juga untuk memastikan kondisi bagaimana proses nantinya pengangkatan akan berjalan sesuai dengan SOP dan standar yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tim pencarian. Tim pencarian ini khusus melakukan konsentrasi di sekitar badan kapal dari kargo 8 dari Virgo Transport 8 yang sampai saat ini juga masih berlangsung. Walaupun proses pada malam hari ini sempat dihentikan, juga akan dilanjutkan pada besok pagi. Jadi ada 2 tim yang dikerahkan dalam rangka upaya percepatan pencarian ratusan orang yang masih dinyatakan hilang dalam tragedi terbaliknya dan tenggelamnya kapal Virgo Transport 8.
3: Baik, ada dua tim yang diturunkan, salah satunya fokus untuk menimbang begitu ya, apakah sekiranya pembalikan kapal ataupun pengangkatan kapal bisa dilakukan atau tidak. Apakah sudah Anda mendapatkan informasi kapan sekiranya pengangkatan atau pembalikan kapal itu akan dilakukan?
13: Sejauh ini

0: kapal sendiri masih berlangsung dan pihak kapal memang beberapa saat lalu memberikan keterangan demikian. Tapi sejauh ini hingga hari ke-9 ini belum ada keterangan resmi dari operator kapal sendiri terkait dengan bagaimana update terbaru terkait dengan proses pembalikan kapal tersebut.
1: Baik, terima kasih atas update terkini dan informasi terbaru Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Emri Santa, jurnalis Transmedia melaporkan. Informasi lainnya, selebgram Julia Prasini atau yang akrab disapa Julie diamankan Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape yang mengandung zat etomidate. Sebelumnya, aktor Jonathan Frisi atau Ijong juga pernah terjerat penyalahgunaan zat etomidate.
2: Maraknya penyalahgunaan zat etomidate dalam rokok elektrik atau vape juga tak luput menjerat sejumlah figur publik di Indonesia. Baru-baru ini Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidate. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Julia merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidate kepada Julia. Dari interogasi dua perempuan tersebut, polisi menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidate, di mana 3 di antaranya kosong dari sisa pakai, sementara 1 lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Jule ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi.
3: Berdasarkan dari interogasi, berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang lainnya, untuk status di kepolisian kami tetapkan sebagai restorative justice, yaitu JP itu sebagai pemakai.
2: Sebelum Julia, aktor Jonathan Frizi alias Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Oktober 2025 lalu setelah terbukti bersalah turut serta mengedarkan sediaan farmasi berupa cairan vape atau rokok elektrik yang mengandung zat etomidate. Ijong ditangkap Polresta Bandara Soekarno-Hatta di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada 4 Mei 2025. Polisi mengungkap bahwa Ijong bertindak sebagai inisiator yang berkomunikasi dengan bandar berinisial EDS lewat grup WhatsApp, menyiapkan kurir untuk menyelundupkan cartridge cairan vape berisi etomidate dari Kuala Lumpur, Malaysia, hingga memfasilitasi penjemputannya di Jakarta. Hukuman 8 bulan penjara yang diterima Ijong lebih ringan dari tuntutan jaksa, meski mengaku tidak mengetahui bahwa cairan vape tersebut berisi zat berbahaya dan merasa tidak bersalah, namun Ijong tetap menjalani hukuman tersebut dengan bebas bersyarat hingga bebas murni pada 8 Maret 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya menangkap seorang pemuda yang diduga mengedarkan obat keras jenis pil koplo berlogo Y. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 3.000 butir pil koplo. Di lokasi lainnya, Polda Metro Jaya menangkap dua orang wanita yang mengedarkan cartridge mengandung etomidate di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi mengamankan barang bukti 216 cartridge yang mengandung etomidate.
4: Viral di media sosial, seorang pemuda berinisial AS tak berkutik saat ditangkap ramai-ramai oleh belasan warga dan sejumlah polisi di kawasan Taman Apsari, Surabaya. Sebelumnya, pelaku sempat melarikan diri sejauh 300 meter saat polisi memburu dirinya yang menjadi target operasi pada 17 Agustus 2026 lalu. Saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan 3 botol berisi tablet berwarna putih berjenis pil koplo. Kepada polisi, AS mengaku memperoleh pil koplo tersebut dengan cara membeli dari seorang berinisial DY yang kini menjadi DPO Polresta Besurabaya. Dari hasil penyidikan, AS mengaku telah menjalankan aktivitas jual-beli pil koplo tersebut sejak Februari 2026. Dari setiap botol yang berhasil dijual, pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp167.000.
5: Pada saat ditangkap, belinya pakai sepeda motor dan pada saat digeledah, terdapat 3 botol pil koplo merek Yurinda. Jadi satu botolnya itu berisi 1.000. Kalau 3 botol berarti 3.000. Kemudian tersangka AS ini mendapatkan barang dari saudara DY. Saudara AS dan DY ini ada tetanggan di daerah Kelurahan Ujung sana. Nah, dia membeli sudah 2 kali, setiap pembelian 5 botol. Jadi hingga saat ini tersangka ini sudah meraup keuntungan

0: sekitar 900.000.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran kartridge yang mengandung etomidate di kawasan Jalan Kramat Senen Jakarta Pusat pada Selasa 15 September 2026. Polisi menangkap dua pelaku berinisial AF dan TY dan mengamankan 17 kartridge yang mengandung etomidate. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah kontrakan yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas kembali mengamankan 56 kartridge merek Mafia, 51 kartridge merek Yakuza, dan 92 kartridge merek Batman.
2: Telah mengamankan dua tersangka perempuan dengan inisial TY dan AF di daerah Senen, Jakarta Pusat dengan barang bukti berupa 216 kartridge yang mengandung etomidate narkotika golongan 2.
1: Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hampir 20 warga asing dari Bangladesh, Iran, dan Azerbaijan yang diduga lakukan pelanggaran imigrasi tengah diperiksa dan ditahan di rumah detensi Dumai dan Pekanbaru Riau. Kasus apa yang menyeret mereka? Bagaimana pula langkah otoritas terkait masalah ini? Berikut liputannya untuk Anda.
4: Inilah salah satu sudut ruang tahanan bagi deteni di rumah detensi imigrasi Pekanbaru Riau. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di sana adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
5: Ini bebas. Ya. Bebas, saya mau itu balai Bangladesh lah.
6: Ke Bangladesh ya?
5: Iya, mau balai Bangladesh. Iya, pulang Bangladesh.
6: Keinginan itu sudah disampaikan?
5: Apa?
6: Sudah pernah disampaikan ke pihak detensi?
5: Iya, saya punya itu kertas, semua bagaimana.
4: Selain ditahan di Pekanbaru, deteni asal Bangladesh lainnya berada di ruang deteni kantor imigrasi Dumai. Menurut Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Dumai, Yusuf Junianto, saat ini ada 7-8 orang yang masih diperiksa. Mereka diduga masuk ke Indonesia melalui Dumai sebagai pelintas batas ilegal.
7: Perlintasan secara ilegal. Nah, karena memang jadi perlintasan ilegal ini karena kita memang berbatasan dengan wilayah laut, jadi banyak perlintas-perlintas ilegal. Contohnya dari Malaysia ke Indonesia dia tanpa dokumen perjalanan. Nah, itu bias di kita nih sinergitas dengan instansi lain, Polri ataupun Angkatan Laut yang memang mereka mempunyai tusi di perairan. Bea cukai juga sama, kadang mereka melakukan pelimpahan apabila ada warga negara asing yang ditangkap oleh instansi lain, mereka kita koordinasi bagaimana penyelesaian hukumnya.
4: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, sampai saat ini ada 11 warga negara asing, para pencari suaka dan korban tindak pidana perdagangan manusia yang masih berada di rumah detensi. Mereka berasal dari Azerbaijan, Bangladesh, dan Iran.
8: Saya komitmen jangan ada terlalu lama orang yang ada di dalam itu. Sebisa mungkin mereka masuk, kita berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, dengan kedutaannya, atau kalau tidak ada yang bisa mengakomodir, kami berkoordinasi dengan organisasi-organisasi sosial atau organisasi internasional, salah satunya dengan IOM, untuk bisa mendukung pemulangannya.
4: Sejumlah upaya dilakukan kantor imigrasi Dumai dan Pekanbaru untuk mencegah pelintas batas ilegal sampai pelanggaran keimigrasian lainnya yang dilakukan warga negara asing. Salah satunya seperti disampaikan Kasubseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Dumai Yusuf Junianto, mengedukasi dan berkolaborasi dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Dumai untuk ikut mencegah dan melaporkan tindak pidana perdagangan orang sampai pelintas batas ilegal yang masuk ke Indonesia. Taufik Wijaya, Dumai, Riau.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York pada Minggu. Bertempat di Civic Hall New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menghadiri sidang pleno U20 Mayoral Plenary di New York pada Minggu. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan seperti transportasi publik, banjir, hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Sementara Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pertemuan ini juga membahas rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Bond untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Rencana tersebut disambut baik Mamdani yang menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta.
2: Hari ini saya di U20 ada tiga acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, Mamdani. Kemudian bilateral dengan Wali Kota Amsterdam dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya. Itulah acara utama pada hari ini dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Viral di media sosial, detik-detik kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut dan telah mendapat penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini dan penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura.
3: Kapal kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring tuh sama tanker ini nih. Aduh, parah. Woi, parah, parah. Kita mau...
1: Serangan drone Rusia kembali menyasar sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan pada Minggu waktu setempat ini memicu kebakaran di sebuah kawasan gudang di dekat Kiev. Asap tebal membumbung dari lokasi kebakaran, sementara petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.
4: Serangan drone Rusia kembali menghantam sejumlah wilayah di Ukraina pada Minggu waktu setempat. Serangan tersebut menyebabkan sebuah kawasan gudang terbakar hingga asap tebal membumbung tinggi dan menjadi perhatian warga sekitar. Serangan yang mengarah ke sekitar distrik Borispil dan wilayah ibu kota terjadi sepanjang hari hingga tim damkar silih berganti datang untuk memadamkan api. Pihak berwenang melaporkan satu orang terluka serta sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Pada hari yang sama, serangan juga menghantam bangunan bekas taman kanak-kanak di Kramatorsk yang kini digunakan sebagai pusat evakuasi warga sipil. Seorang lansia yang terluka berhasil dievakuasi petugas dari dalam bangunan yang terbakar. Puing bangunan juga sempat mengenai seorang pengungsi yang baru tiba di lokasi. Sementara itu, serangan balasan juga dilayangkan oleh Ukraina ke wilayah Moskwa, Rusia pada Minggu waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan di sebagian fasilitas kilang minyak di ibu kota dan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi bersamaan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Wali kota Moskwa menyebut serangan drone tersebut merupakan salah satu serangan terbesar yang menyasar ibu kota Rusia. Namun insiden ini tidak mengganggu jalannya pemilihan suara. Serangan saling balas ini terjadi di tengah upaya penghentian serangan terhadap infrastruktur energi kedua negara. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat menghentikan serangan terhadap fasilitas energi. Namun serangan kedua pihak masih terus berlangsung.
1: Ratusan pengendara motor berkonvoi di Ceuta, wilayah Spanyol di Afrika.

0: Afrika Utara. Mereka menuntut pengamanan perbatasan diperkuat menyusul gelombang kedatangan migran dari Maroko.
1: Suara mesin dan klakson memenuhi jalanan Ceuta. Ratusan pengendara motor bergerak menuju perbatasan Tarajal sambil membawa bendera Spanyol dan Ceuta. Sebuah mobil memimpin konvoi dengan pesan, Ceuta tidak untuk dijual, Ceuta harus dipertahankan. Bersamaan dengan konvoi lebih dari 200 warga mengikuti aksi jalan kaki menuju Tarajal. Mereka membawa bendera Spanyol, Ceuta dan Uni Eropa, serta spanduk bertuliskan SOS Ceuta diinvasi. Protes digelar setelah gelombang kedatangan migran pada akhir Juli. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 70 ribu orang memasuki Ceuta dari Maroko pada tanggal 30 dan 31 Juli. Sekitar 63 ribu diantaranya diklaim kembali dalam waktu 72 jam. Madrid kemudian memperkuat keamanan dan menambah kapasitas penampungan. Namun fasilitas yang tersedia masih penuh. Sehari sebelum aksi, Garda Sipil menggeledah bekas pabrik tepung yang diduga menjadi tempat persembunyian migran. Media lokal melaporkan petugas menemukan seorang pria asal Maroko dan memeriksa identitasnya. Operasi keamanan masih berlanjut saat Ceuta berupaya mengatasi tekanan akibat gelombang migrasi.
0: Kekerasan kembali pecah di tepi barat yang diduduki seorang warga Israel dan seorang pengendara Palestina tewas dalam dua insiden terpisah pada Minggu waktu setempat. Tugas keamanan dan para medis Israel mendatangi lokasi penembakan di dekat permukiman Neve Zuf, Ramallah. Menurut polisi Israel, seorang pria Palestina melepaskan tembakan ke arah warga Israel yang berkumpul di dekat mata air. Seorang pria Israel yang terluka kritis kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit. Dalam insiden terpisah, tentara Israel menembak mati seorang pengendara Palestina yang dituding mencoba menabrak prajurit di dekat permukiman Ganim. Reuters belum dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen. Belum diketahui juga apakah kedua insiden ini saling berkaitan. Dan usai penembakan, Israel memperketat pemeriksaan dan juga memblokade sejumlah jalan di sekitar Ramallah. Sebelumnya serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Sheikh Radwan, Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Militer Israel menyatakan serangan ini menargetkan seorang militan Hamas. Otoritas Palestina menyatakan lebih dari 73 ribu jiwa tewas dalam serangan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu menyerukan rekonstruksi wilayah dan negosiator gagal menyepakati syarat-syarat agar Hamas melucuti senjata dan Israel menarik pasukannya.
2: كان الشارع هنا كله مليان ناس. ساعات الضربة كان اللي هنا مرمي واللي هنا طاير واللي هنا مقطع واللي في السيارة. وسط اللي هنا اللي حوالينا محلات تضررت كل شيء. ويا كل واحد يدور على اللي هنا. شفنا اللي في السيارة وشفنا الناس اللي مرمية.
0: 3 tahun tak masuk sekolah, anak-anak Gaza kembali ke sekolah. Namun karena bangunan sekolah sudah tidak layak, anak-anak terpaksa belajar di tenda beralaskan tikar. Sementara itu lebih dari 8.000 jasad masih terbaring di bawah ratusan bangunan yang runtuh di Gaza.
3: Sudah 3 tahun anak-anak di Gaza tidak bersekolah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena mereka akan kembali belajar di sekolah. Namun tidak ada meja dan kursi untuk belajar, apalagi bangunan sekolah. Kami oleh Muayyad Abu Mustafa.
4: Akhir fatra marakt fiha bil madrasa mund 3 sanawat. Walan bada al am dirasi al jadid, am min al farah, am min al surur, am min al najah. Rughm ma hna nqra fi khiyam wala tahwiya.
3: Menurut Kementerian Pendidikan Palestina, sekitar 541 ribu pelajar di Gaza kembali mengikuti kegiatan sekolah. Namun lebih dari 85% gedung sekolah pemerintah disebut tidak dapat digunakan. Sebagian hancur, sebagian lain berada di wilayah yang tak dapat diakses untuk kegiatan belajar. Buku, alat tulis, meja dan kursi pun menjadi barang langka.

0: Bodoh amat. Iya, saya tahu, tapi saya nggak tinggal di sini.
1: Inilah video saat polisi meringkus RS, pria yang menendang wanita di salah satu food court mall di bilangan Senayan, Jakarta Pusat. RS ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat ini hari di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Meski sempat menyangkal saat ditangkap, RS kini sudah resmi menyandang status tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Menurut polisi, pria itu menendang korban yang sedang mengantre bakso karena merasa terganggu dengan keberadaan korban. Polisi juga menegaskan jika isu yang beredar bahwa korban merupakan seorang pencopet adalah tidak benar.
2: Namun, kita dari penyidik tidak menutup peluang melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari pelaku untuk lebih memastikan seperti apa tindakan impulsif yang dilakukan oleh pelaku sehingga melakukan kekerasan di publik dan terhadap seorang wanita.
1: Terduga pelaku kini dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi juga telah meminta keterangan korban terkait kejadian penendangan tersebut. Korban yang mengalami luka di pinggang dan lutut kini diberikan pendampingan selama proses pemulihan trauma akibat peristiwa tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Akibat berebut lahan mengamen, seorang pengamen ditusuk sesama pengamen lain di jalur Lingkar Utara Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sementara itu ratusan driver ojek online mengamuk usai rekan seprofesinya ditikam oleh juru parkir liar saat mengambil pesanan di samping Mall Ratu Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Seorang pengamen terkapar bersimbah darah usai ditusuk pengamen lainnya di persimpangan traffic light pintu keluar jalan Lingkar Utara Desa Plosowayu, Lamongan, Jawa Timur. Kejadian ini pun terjadi tepat di tengah jalan raya dan disaksikan para pengguna jalan lainnya. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan langsung meringkus terduga pelaku berinisial ML 30 tahun asal Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Polisi juga berhasil mengamankan pisau yang digunakan pelaku. Insiden berdarah ini ternyata dipicu masalah perebutan area mengamen. Dimulai dari cekcok mulut antara korban dan pelaku, serta berujung penusukan dengan pisau. Sementara korban hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kasusnya ditangani Satreskrim Polres Lamongan. Ratusan massa ojek online menyisir Jalan Mawas, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mencari juru parkir liar yang telah melakukan penikaman terhadap rekan ojol bernama Muhammad Alfiansyah Syahrul. Namun karena tidak berhasil menemukan pelaku, massa akhirnya mengamuk hingga melempar kursi yang berada di sekitaran lokasi. Korban Muhammad Alfiansyah Syahrul diketahui hendak mengambil pesanan online di dalam Mall Ratu Indah Makassar dan telah membayar uang parkir sebesar Rp10.000 ke pelaku sebelum terjadi cekcok antar keduanya. Korban ditikam di tangan hingga menderita luka 12 jahitan. Tidak puas karena pelaku belum tertangkap, massa ojol ini pun sempat mengepung kantor Mapolsek Mamajang. Mereka meminta pihak kepolisian untuk bertindak dan menangkap pelaku yang belakangan diketahui bernama Isra.
4: Ada 12 jahitan di lengan kanan dan benda tajam. Jadi si devil ojol ini udah merasa membayar sebesar Rp10.000, tapi tetap diusir. Akhirnya ojol ini ada perlawanan. Akhirnya si jukir ini memanggil teman-temannya. Akhirnya jadilah penganiayaan.
1: Hingga kini pihak kepolisian masih terus memburu pelaku. Kepolisian juga meminta massa ojol untuk bersabar serta menyerahkan penanganan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi kejar-kejaran hingga nekat menabrak polisi tak terhindarkan saat aparat kepolisian di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggerebek arena balapan liar. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
5: Tanya nipu. Petugas gabungan Polsek Barombong dan Satlantas Polresta Goa menggerebek arena balapan liar di Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu sore. Puluhan pelaku kocar-kacir hingga nekat menabrak petugas yang melakukan penggerebekan. Meski sejumlah pelaku berhasil meloloskan diri, namun petugas berhasil mengamankan 20 unit sepeda motor milik pelaku balapan liar. Penggerebekan dilakukan lantaran aktivitas balapan liar di lokasi cukup meresahkan warga dan mengganggu aktivitas pengguna lalu lintas. Puluhan unit sepeda motor milik pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Goa. Petugas tidak menangkap pelaku balapan liar, melainkan menyita kendaraan milik pelaku. Tersangka baik Ropik alias Ucok ditangkap saat hendak transaksi sepeda motor hasil curian di sebuah perkebunan daerah Kabupaten Pandeglang, Banten. Tersangka merupakan penadah sepeda motor hasil curian dari sejumlah kawanan curanmor asal Banten dan telah 3 tahun menjalankan bisnis haramnya tersebut. Dalam 1 bulan, tersangka mampu menjual hingga 10 unit sepeda motor seharga 6 juta rupiah per unitnya. Keuntungan yang didapat tersangka mencapai 2 juta rupiah per unitnya. Sebanyak 11 unit sepeda motor disita dari tersangka dan kini telah berada di Mapolres Metro Tangerang Kota. Polisi masih memburu seorang pelaku penadah lainnya berinisial K. Tersangka dijerat pasal tentang penadah dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. 3 orang pria ditangkap warga di Jalan Guzi Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Mereka diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga Rp150 hingga Rp200.000 dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar, namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Makassar, aparat polisi membubarkan kelompok pemotor hendak melakukan penyerangan terhadap warga dan mengamankan 3 orang remaja di bawah umur. Sementara itu 2 pelaku yang menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa di areal parkir toko pakaian di Medan akhirnya ditangkap.
5: Puluhan kendaraan yang diduga geng motor mendatangi warga di Jalan Opu Daeng Risaju, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Warga yang melihat kedatangan para gangster ini kemudian langsung mendatangi dan kemudian terlibat tawuran dengan batu di jalanan raya. Aparat polisi dari Opsenal Polrestabes Makassar yang berada di lokasi membubarkan dan mengejar kelompok yang diduga geng motor. Dalam pengejaran, 3 orang remaja di bawah umur asal Kabupaten Goa diamankan. Ketiganya masih diperiksa di Polsek Mariso. Sementara itu, 1 orang anggota polisi dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar karena mengalami patah tulang bagian kaki usai terjatuh dari motornya karena menghindari serangan busur panah oleh para pelaku geng motor. Pencurian sepeda motor di areal parkir toko pakaian di Jalan Turi Ujung Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Hanya hitungan detik, 2 pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa. Berbekal rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil meringkus 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Petugas menangkap tersangka SA di Jalan Garu 1 Gang Timun Medan, Sumatera Utara, Jumat malam. Petugas juga menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai konsumen dan berhenti di depan toko. Saat ini, petugas masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera seperti di Johar Baru, Jakarta Pusat, pasangan suami istri lanjut usia. Jadi korban penjambretan telepon genggam. Sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, sedang sholat di masjid, motor jemaah digondol kawanan maling.
1: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Masjid Al-Huda Desa Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam. Dalam rekaman CCTV, komplotan pencuri ini terlihat berbagi tugas. Dua orang masuk ke area parkir masjid, sedangkan satu orang lainnya menunggu di luar area masjid. Saat situasi dirasa aman, salah satu dari mereka langsung menggasak motor yang ternyata adalah milik pengurus masjid. Takmir Masjid Al-Huda menyebut pencurian itu terjadi saat jemaah sedang melaksanakan sholat zuhur. Di lokasi ini, pencurian sepeda motor memang kerap terjadi dan belum satu pun terungkap. Warga berharap polisi segera bertindak. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjepretan yang dialami pasangan suami istri lansia di Jalan Mardani Raya Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban dan sang istri yang akan menaiki sepeda motor di depan kios fotokopi tiba-tiba dipepet pelaku dan dalam sekejap ponsel yang tersimpan di saku kemeja korban raib dirampas pelaku. Kedua korban hanya bisa panik terdiam tanpa berusaha mengejar pelaku. Saksi mata di lokasi kejadian menyebut pelaku beraksi seorang diri mengendarai sepeda motor matic. Inilah rekaman CCTV saat sebuah mobil pickup diduga membawa kabur toren air hasil curian di Desa Pancurendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Mobil terlihat melaju dari arah Purwokerto menuju Aji Barang dengan membawa toren air di bagian belakang. Setelah itu mobil terus menjauh hingga melewati pertigaan Pancurendang. Warga menyebut pencurian tersebut bukan kali pertama terjadi. Sejumlah barang milik warga juga sebelumnya dilaporkan hilang. Kasus pencurian toren ini telah dilaporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, selebgram Julia Prasini alias Jule diringkus res narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta lantaran menggunakan vape pengandung zat etomidate. Sementara itu di Surabaya, seorang pemuda yang diduga mengedarkan obat keras jenis pil koplo ditangkap polisi dan warga bersama 3.000 butir pil koplo.
5: Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule lantaran kedapatan menggunakan vape yang mengandung etomidate. Ia ditangkap pada Senin ketika berada di salah satu apartemen bersama kedua temannya di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidate kepada Jule. Dalam pengamanan itu, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti 4 buah vape etomidate di mana 3 diantaranya kosong dari sisa pakai, sementara satu lainnya masih terisi penuh. Atas temuan tersebut, status Juli ditetapkan sebagai pemakai dan nantinya akan menjalani proses rehabilitasi. Viral di media sosial, seorang pemuda berinisial AS tak berkutik saat ditangkap ramai-ramai oleh belasan warga dan sejumlah polisi di kawasan Taman Apsari, Surabaya. Sebelumnya pelaku sempat melarikan diri sejauh 300 meter saat polisi memburu dirinya yang menjadi target operasi pada 17 Agustus 2026 lalu. AS mengaku memperoleh pil koplo tersebut dengan cara membeli dari seorang berinisial DY yang kini menjadi DPO Polrestabes Surabaya. Pria berinisial AS berusia 49 tahun ini tidak berdaya saat petugas reserse narkoba Polrestabes Bandung menemukan puluhan batang pohon ganja yang sebelumnya sengaja ditanam di bagian belakang rumahnya di sebuah komplek perumahan di kawasan Cileunyi, Bandung. Di kediaman AS, petugas mendapati 8 batang pohon ganja berusia 4,5 bulan serta 28 batang pohon ganja berusia 2 minggu. Dari keterangan pelaku, ganja tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi dan dibagikan kepada rekan-rekannya. Akibat perbuatannya tersebut, AS terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dengan Undang-Undang Narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral video tabrakan antara kapal kargo berbendera Panama dengan kapal penangkap ikan di perairan Singapura. Sementara di lokasi lain, gelombang tinggi disertai angin kencang menyebabkan kapal yang membawa bantuan untuk korban gempa Flores gagal bersandar.
6: Kapal kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring tuh sama tanker ini.
7: Kapal tidak bisa sandar ini.
1: Kepanikan terjadi di kapal penangkap ikan usai ditabrak kapal kargo di tengah laut. Kapal itu miring hingga air laut menyerbu masuk ke badan kapal.
6: kapal kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring tuh sama tanker ini nih, aduh.
1: Kepala Basarnas Tanjung Pinang memastikan tabrakan kapal itu terjadi di perairan Singapura. Kapal yang ditabrak merupakan kapal penangkap ikan berbendera China dengan nama lambung Luking Yuan Yu 108. Sementara kapal yang menabrak merupakan kapal dagang dengan nama lambung First Margox berbendera Panama. Kecelakaan diduga akibat kapal kargo tidak melihat adanya kapal penangkap ikan di depannya sehingga tabrakan pun terjadi. Meski akibat tabrakan, kapal miring dan air laut sempat masuk ke badan kapal, tidak ada korban dalam kejadian ini. Usai insiden itu, kapal kargo tersebut melanjutkan perjalanannya ke Kolombo, Sri Lanka. Sementara kapal penangkap ikan saat ini sudah mendapatkan penanganan perbaikan dari otoritas tempat di Pelabuhan Tua Singapura. Penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura.
6: Kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring tuh sama tanker ini.
7: Kapal tidak bisa sadar.
1: Adapun di Nusa Tenggara Timur, gelombang tinggi disertai angin kencang membuat kapal pembawa bantuan untuk korban gempa Flores tidak bisa bersandar di Pelabuhan Kerica, Pulau Palue, Kabupaten Sika pada Minggu sore. Kapal sempat berusaha merapat, namun gelombang tinggi terus menerjang. Kapal akhirnya kembali ke Pelabuhan Kewa Pante Maumere dan baru kembali ke Palue setelah cuaca membaik pada Senin pagi. Bantuan kemudian diturunkan dan dibawa ke kantor Camat Palue untuk didistribusikan ke warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua jenazah yang diduga kuat merupakan korban KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tak hanya jenazah, petugas juga menemukan satu buah sekoci berwarna oranye terapung di perairan sekitar lokasi penemuan. Warga Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan penemuan dua jenazah yang terdampar di pasir Pantai Gantingan. Lokasi penemuan jenazah berada tak jauh dari titik ditemukannya lima sekoci milik KM Virgo Transport 8 pada akhir pekan lalu. Jenazah pertama ditemukan pada Minggu sore 20 September, sementara jenazah kedua ditemukan pada Senin 21 September 2026. Untuk penemuan dua jenazah diduga penumpang KM Virgo Transport dibenarkan oleh Kapolres Seruyan AKBP Bedi Suwendi melalui Kapolsek Seruyan Hilir Ibda Eko Andrianto dan melalui pesan WhatsApp. Kapolsek menyebut kedua jenazah rencananya segera dikirim ke Banjarmasin. Pengiriman dilakukan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Kita ke perkembangan pencarian korban kapal Virgo Transport 8. Basarnas resmi memperpanjang masa pencarian korban selama 7 hari ke depan. Sementara itu mencari korban, tim penyelam khusus melakukan upaya menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui.
2: Belum ketemu. Itu kalau mangkut sih saya kurang paham. Kalau enggak gua, kayak
1: telur.
2: Kalau enggak telur ya spare part apa gitu ya terus.
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda, Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar informasi itu dan sudah diberangkatkan tim, saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga hilang kendali usai menabrak pejalan kaki, seorang pengendara motor yang masih remaja tewas tertabrak mobil di Tuban, Jawa Timur. Sementara kurang konsentrasi saat mendahului, sebuah truk tangki menabrak dua kendaraan, rumah warga dan gerobak es buah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Detik-detik tabrakan karambol tersebut terekam kamera CCTV.
5: Kecelakaan truk tangki menghantam minibus dan truk lain ini terjadi di Jalan Magelang Purworejo, Desa Kerasa, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Kecelakaan berawal saat truk tangki air yang melaju dalam kecepatan tinggi menabrak minibus dari arah berlawanan. Truk yang oleng kemudian menghantam truk lain serta gerobak es buah hingga akhirnya terguling dan menabrak rumah warga. Pedagang es buah pun menangis histeris karena dagangannya hancur. Meski tak ada korban jiwa, 6 orang terluka dan kini dirawat di RSUD Tidar Magelang. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang.
6: Oh, thank you. Kabupaten Selan Kalasan.
5: Insiden melibatkan truk tangki juga terjadi di perempatan Kalasan, Kecamatan Pacar, Kling, Surabaya pada Senin dini hari. Truk menabrak tiang rambu lalu lintas dan memicu tabrakan karambol terhadap dua minibus di belakangnya. Dua orang mengalami luka-luka, satu di antaranya luka di kepala. Kecelakaan beruntun ini bermula saat sopir truk tangki mencoba menghindari seseorang yang hendak menyeberang. Sopir truk banting setir dan menabrak tiang rambu lalu lintas. Tak sempat mengerem, minibus yang datang dari belakang akhirnya menabrak bagian belakang truk. Tabrakan kemudian disusul oleh mobil lain. Kasus kecelakaan ini ditangani unit lantas Polrestabes Surabaya.
7: Kaget toh iku lho, nanti diturungi ya Allah, itu kejar-kejar ya Allah, nanti siapa ya Allah.
5: Di lokasi lain, seorang remaja pengendara motor bernama Dava, 17 tahun, tewas tertabrak mobil di Jalur Nasional Pantura, Jalan Teku Umar, Tuban, Jawa Timur pada Sabtu malam. Tragisnya, tubuh korban tersangkut di kolong mobil. Kecelakaan bermula saat motor korban hilang kendali usai menabrak pejalan kaki. Motor kemudian oleng ke kanan dan bertabrakan dengan mobil yang datang dari arah berlawanan. Warga sempat berusaha mengeluarkan korban yang terjepit di kolong mobil, namun nyawanya tak tertolong. Sementara korban pejalan kaki yang ditabrak mengalami luka-luka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah pilot para layang mendarat darurat saat event internasional di Sumedang. Ada yang menabrak saung di sawah hingga tersangkut di pohon setinggi 25 meter di tengah hutan. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam. We'll be right back.
8: garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
8: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
13: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
14: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
15: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
4: Sejumlah pilot para layang mendarat darurat saat event internasional di Sumedang, Jawa Barat. Ada yang menabrak saung di sawah hingga tersangkut di pohon setinggi 25 meter di tengah hutan. Sementara itu di Tangerang hilang sehari, seorang bocah 7 tahun ditemukan tewas tenggelam di Sungai Cisadane. Dan informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Dina Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
16: It's
5: Insiden sejumlah pilot mendarat darurat mewarnai berlangsungnya event para layang tingkat internasional West Java Paragliding Championship 2026 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah pilot terpaksa mendarat darurat seperti menabrak bangunan saung di area sawah hingga tersangkut di atas pohon setinggi 25 meter di kawasan hutan Bukit Batu 2, Kecamatan Cisitu. Proses evakuasi para pilot sempat terkendala karena banyaknya pepohonan yang berduri. Beruntung, tidak ada pilot yang mengalami luka selama perhelatan berlangsung.
16: Itu di atas ya, Bi?
17: Iya, di atas.
5: Kebakaran melanda apartemen Teluk Intan di Teluk Gong Penjaringan, Jakarta Utara minggu malam. Asap pekat terlihat keluar dari salah satu unit di lantai 7. Para penghuni pun panik dan berusaha menyelamatkan diri. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus membantu mengevakuasi anak-anak hingga lansia yang terjebak di dalam gedung. Kebakaran diduga berasal dari panel listrik yang mengalami korsleting. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 16 unit mobil pemadam dan 90 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Hilang sejak Minggu sore, seorang bocah 7 tahun bernama Alif ditemukan tewas di Sungai Cisadane dekat Jembatan Merah Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, Senin siang. Diduga korban terpleset dan tercebur ke sungai saat bermain di bantaran Sungai Cisadane. Korban juga diduga tidak bisa berenang. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk diautopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tim SAR gabungan melakukan evakuasi jasad yang ditemukan di kawasan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada Minggu, yang diduga salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam. Karhutla mengganas, Polda Kalteng tetapkan 28 tersangka dan 7 pembakar hutan. Kurangi gula pasir, warga beralih ke madu dan gula aren. Tapi apa betul gula aren lebih sehat ketimbang gula pasir? Informasinya akan kami hadirkan. Dan pemirsa, selain 3 topik utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Rosalind Yu dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, sebuah apartemen di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Api muncul dari salah satu unit di lantai 7 karena mengalami korsleting. Evakuasi penghuni lansia berlangsung dramatis. Sementara itu di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 3 pria ditangkap warga karena menipu warga dalam penjualan regulator tabung gas. Ketiganya mencatut nama salah satu perusahaan migas untuk melancarkan aksi.
1: Kebakaran melanda sebuah apartemen yang berlokasi di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam. Asap pekat terlihat keluar dari salah satu unit di lantai 7, membuat para penghuni panik dan berusaha menyelamatkan diri. Petugas damkar kemudian melakukan evakuasi terhadap sejumlah penghuni termasuk anak-anak dan lansia untuk diarahkan ke titik aman.
2: Tiba-tiba mati lampu kan, mati lampu, saya keluar di balkon di bawah, melihat banyak orang. Saya buka pintu udah banyak asap. Saya coba nunggu di balkon, tapi kayaknya nggak memungkinkan, airnya nerobos asap.
1: Kebakaran diduga berasal dari panel listrik yang mengalami korsleting. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 16 unit mobil pemadam dan 90 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. 3 orang pria diamankan warga di Jalan Guzi Baru, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Ketiganya diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga 150 hingga 200 ribu rupiah dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar, namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban.
3: Pertamanya diiming-iming gratis LPG 3 blok. Setelah itu suruh beli regulator. Harga 150 dapat 1 tungku kompor sama gas LPG-nya. Terus yang 200 bilangnya dapat tungku yang 2, tapi malah kagak ada juga.
1: Apa itu? Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mengamankan terduga pelaku di sebuah kontrakan. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti ganja seberat 2 kg lebih dan 1 unit HP yang digunakan terduga pelaku untuk berkomunikasi dalam peredaran narkotika. Kini terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, R dijerat dengan pasal 466 KUHP baru tentang tindak pidana penganiayaan. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jumat dini hari, pelaku berinisial R ditangkap tim Opsnal Subdit 4 Catanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia kini menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif kejadian. Namun polisi menyebut saat kejadian tersangka tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras.
1: Nah, pada saat ini sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak terduga pelaku dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Termasuk CCTV juga sudah dilakukan penyitaan dan analisa untuk dilakukan pendalaman berikutnya.
0: Sementara itu kondisi korban hingga kini masih shock dan trauma. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pendampingan trauma healing bagi korban dan akan memastikan kondisi fisik korban. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Ratusan warga Bali yang tertipu dalam jual-beli emas Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Toko emas milik warga negara asing itu kini tutup dan pemiliknya kabur ke India.
3: Ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali Sabtu siang berkumpul di pul terminal bus Metro Dewata di Gor Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Mereka diantaranya datang dari Kabupaten Tabanan, Badung, Kianyar, bahkan dari Kabupaten Klungkung. Kedatangan korban penipuan jual-beli emas ini untuk memberikan kuasa kepada sebuah lembaga bantuan hukum untuk melapor ke Polda Bali. Sebelumnya, puluhan korban penipuan jual-beli emas ini juga telah melapor ke kepolisian secara mandiri. Mereka membawa invoice transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata mencapai 10 hingga 50 gram emas.
4: Sebelum saya jual sana kan memang saya cek rate dulu ya. Rate-nya oke, habis itu memang sebelumnya saya sudah ada transaksi sih di sana. Bulan Mei, Juni ada beberapa transaksi lancar ya gitu. Nah kebetulan sih memang yang sekarang ini saya memang mau jual memang mau bayar utang gitu loh. Ternyata hilang gitu. Paling nggak kalau bisa ya emasnya kembali. Itu kan tabungan ya udah dari lama ya ditabung ya.
3: Kuasa hukum menyebut dari 92 korban yang terdata hingga Sabtu siang, kerugian tercatat mencapai 7 miliar rupiah.
5: Modusnya yang pertama itu ada tiga skema. Yang pertama itu ada pre-order, yang kedua ada buyback, dan yang ketiga ada upgrade gramasi namanya. Jadi kalau untuk pre-order itu pada saat ingin membeli barang, itu bayar terlebih dahulu untuk pesan. Kemudian barang lama diperoleh. Untuk yang kedua terkait dengan buyback, itu barang terlebih dahulu diberikan, uangnya tidak kunjung didapatkan. Yang ketiga itu terkait dengan gramasi, upgrade gramasi.
3: Polisi menyita sebuah mobil mewah milik pemilik toko emas yang diserahkan sopir pribadinya. Sementara toko emas sudah tutup dengan alasan diaudit. Pemilik toko yang berkebangsaan asing disebut telah kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini memiliki cabang di Jakarta dan Surabaya. I Gede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali.
2: Viral di media sosial dugaan perundungan yang terjadi di sebuah sekolah menengah pertama di Kabupaten Bogor. Pihak sekolah angkat bicara pada Minggu. Pihak sekolah membantah adanya perundungan, melainkan adanya perselisihan antara terduga korban dan terduga pelaku pada kejadian tersebut. Sementara itu dugaan perundungan yang menimpa seorang remaja di lokasi irigasi kering Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah juga viral di media sosial.
6: Dengan latar belakang kelas, video yang menunjukkan dugaan perundungan yang dilakukan sejumlah siswa ini viral di media sosial pada Jumat. Lokasi perundungan yang terjadi di sekolah menengah pertama PGR

0: Ici Bumbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini pun membuat pihak sekolah angkat bicara pada minggu siang. Kepala SMP PGRI Cibumbulang Bogor menyebut kejadian bukanlah perundungan dan merupakan perselisihan antara terduga korban dan pelaku. Kejadian yang terjadi pada jam istirahat tersebut sudah dilerai pihak sekolah yang dilanjutkan dengan proses mediasi. Namun hingga kini pihak sekolah mengaku belum ada titik temu atas kasus tersebut.
1: Lihat di video seolah-olah memang yang inisial A yang menjadi terduga korban ini itu merasa dibully gitu ya Pak, padahal di situ tidak ada terjadinya pembulian gitu Pak. Memang kalau misalkan siapa yang inisial A untuk yang kelas 7 ini, dia ini anaknya memang tomboy gitu ya Pak.
0: Terkait kasus ini, pihak sekolah sudah melakukan pemanggilan orang tua siswa yang terlibat, juga melakukan musyawarah yang melibatkan Polri dan pihak kecamatan Cibumbulang agar masalah bisa segera terselesaikan. Di lokasi berbeda, video yang menunjukkan perkelahian hingga perundungan yang berlokasi di irigasi kering di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, juga viral di media sosial. Kejadian diketahui terjadi pada 10 September lalu di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat kejadian, korban mengalami sejumlah luka setelah sebelumnya sempat pingsan di lokasi kejadian. Pasca viral, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan pada 18 September. Pihak keluarga pun berharap kasus ini dapat segera ditangani dan pelaku bisa diproses sebagaimana mestinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga akibat supir mengantuk, sebuah bus penumpang menabrak truk di jalan tol di Kabupaten Mesuji, Lampung. Kecelakaan menyebabkan supir bus tewas di lokasi kejadian. Sementara 12 penumpang mengalami luka-luka. Sementara kurang konsentrasi saat mendahului sebuah truk tangki menabrak dua kendaraan. Rumah warga dan gerobak es buah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Detik-detik tabrakan karambol tersebut terekam kamera CCTV.
3: Mesuji berduka ini.
4: Kecelakaan maut melibatkan bus dan truk trailer terjadi di jalan tol Terpeka, kilometer 246, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Sabtu sore. Bus Epastar dari arah Palembang menabrak bagian belakang truk, lalu oleng dan terbalik di bahu jalan. Benturan keras membuat sopir truk tewas di lokasi kejadian akibat luka berat di kepala. Sementara, 3 penumpang mengalami luka berat dan 9 lainnya luka ringan. 6 korban dilarikan ke Rumah Sakit MHC Mesuji untuk penanganan medis. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga dipicu oleh sopir bus yang mengalami mikroslip atau mengantuk saat menyetir.
5: Untuk sementara, penyebab terjadinya kecelakaan menurut keterangan supir kontainer kendaraan bus tiba-tiba berpindah lajur ke lajur lambat sehingga terjadinya kecelakaan.
4: Kini 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke pos lantas Simpang Pematang, sementara Satlantas Polres Mesuji masih terus melakukan penyelidikan. Kamera CCTV merekam saat truk tangki menghantam minibus dan truk dam di Jalan Magelang Purworejo, Desa Krasak, Kecamatan Sleman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada minggu siang. Usai kejadian, pedagang es buah pun syok dan menangis histeris lantaran barang dagangannya hancur berantakan karena juga terdampak dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat truk tangki air melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak minibus dari arah berlawanan. Usai menghantam minibus, truk tangki air kemudian oleng ke kiri dan menghantam truk dam yang berada di depannya, lalu menabrak gerobak es buah yang berada di pinggir jalan. Truk tangki air kemudian terguling usai menabrak rumah milik warga.
6: Dugaan sementara untuk sopir truk tangki tersebut kurang konsentrasi atau kurang memperhitungkan jarak selip.
4: Tidak ada korban jiwa, namun 6 orang yakni sopir dan penumpang minibus mengalami luka-luka dan saat ini dirawat di RSUD Tidar, Kota Magelang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim SAR gabungan melakukan evakuasi jasad yang ditemukan di kawasan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada Minggu yang diduga salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, tetap bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim SAR gabungan melakukan evakuasi jasad yang ditemukan di kawasan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada Minggu, yang diduga salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam. Sementara itu, di tengah penantian keluarga korban KM Virgo Transport 8, proses pengumpulan data antemortem di pos terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus berjalan.
1: Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad yang diduga korban tenggelamnya KM Virgo 8. Ini dilakukan setelah mendapat laporan dari warga Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang menemukan mayat di kawasan pantai pada Minggu. Saat pertama kali ditemukan, identitas jasad belum diketahui. Warga tidak berani melakukan evakuasi dan menunggu petugas berwenang datang ke lokasi. Dari lokasi penemuan, selanjutnya jasad korban dibawa ke Banjarmasin. Kepala Basarnas Banjarmasin, Iputu Sudayana, membenarkan adanya informasi penemuan jasad tersebut. Penemuan ini langsung menjadi perhatian karena lokasinya berada di wilayah pesisir yang masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Setelah dilakukan pengecekan, Basarnas memastikan jasad tersebut merupakan korban penumpang kapal Virgo Transport 8. Salah satu petunjuk yang menguatkan adalah korban masih mengenakan life jacket atau jaket pelampung.
2: Nah, nanti setelah di Banjarmasin, silakanlah nanti tim dari teman-teman di PAE yang sangat luar biasa membantu kita. Ya, nanti setelah di rumah sakit akan diidentifikasi apakah itu memang identitasnya ada termuat atau sesuai dengan jumlah manifest yang ada atau seperti apa, nanti kita lihat besok. Dan itu sudah kita tindak lanjuti.
1: Proses identifikasi akan dilakukan lebih lanjut untuk memastikan identitas korban. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang telah berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, di tengah penantian keluarga korban KM Virgo Transport 8, proses pengumpulan data antemortem di pos terbaru Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus berjalan. Data antemortem ini menjadi bagian dari proses identifikasi untuk membantu tim DVI mencari kepastian identitas korban yang ditemukan dalam operasi pencarian. Hingga saat ini, sebanyak 82 data antemortem telah diterima. Sementara 46 sampel DNA dari metode bukal swab telah diambil dari keluarga korban. Bukal swab merupakan sampel sel yang diambil dari bagian dalam mulut. Petugas mengambil sampel tersebut dari keluarga yang memiliki hubungan darah dengan korban.
3: Untuk yang kami ambil bukal swabnya itu kami ambil dari satu garis keturunan ya, dari kalau yang korbannya misalnya anak, berarti yang kami ambil bapak atau ibu, itu ambil lendir yang ada dalam mulut.
1: Data yang dikumpulkan di pos antemortem Polda Jatim selanjutnya terintegrasi dengan data dari wilayah lain, termasuk data yang berada di Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. Integrasi data ini dilakukan untuk menunjang proses identifikasi sehingga data keluarga dan sampel pembanding dapat digunakan oleh tim DVI dalam mengidentifikasi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Perpanjangan operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari memberikan harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu kabar orang terkasih. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah keluarga masih datang untuk memastikan terkait perkembangan pencarian. Salah satunya Arifin yang datang dari Kediri, Jawa Timur untuk mencari kakaknya Aris. Arifin menyebut kakaknya bekerja sebagai supir dan hingga kini belum ditemukan. Arifin menambahkan Aris biasa membawa berbagai jenis muatan, mulai dari buah, telur hingga suku cadang. Aris juga masih memiliki anak yang masih kecil. Oleh karena itu, bagi keluarga perpanjangan operasi selama 7 hari ini menjadi kesempatan untuk terus mencari dan menunggu kepastian. Mereka berharap tim SAR dapat segera menemukan Aris dan membawa kabar bagi keluarga yang hingga kini masih menanti.
4: Supir.
5: Supir.
4: Ya.
5: Sampai saat ini belum diketahui.
4: Belum ketemu.
5: Belum ketemu.
4: Iya.
5: Mas Aris sendiri gimana? Punya anak?
4: Punya anak kecil-kecil, Pak.
5: Oh, masih bayi gitu.
4: Iya.
5: Ya, terus kok baru tahu di sini, Mas?
4: Ya kan dapat dari kabar juga, saya kan luar kota baru datang kemarin.
5: Baru pulang.
4: Juga.
5: Dikabari.
4: Akhirnya saya kesusu di sini.
5: Dikabari istrinya?
4: Iya.
5: Oh.
0: Pemirsa, upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlanjut hari ini. Dan bagaimana update dari lapangan, kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia M. Risanta di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Baik, selamat siang. Risanta, bagaimana update terbaru proses pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 hari ini? Silakan.
6: Ya, selamat siang Ocha. Dapat kami laporkan pada siang hari ini dari Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Kami baru saja mendapat informasi resmi dari tim SAR gabungan bahwa pagi tadi mereka menemukan dua jenazah dari dalam badan kapal Virgo Transport 8. Itu setelah tim penyelam melakukan penyelaman dalam operasi yang merupakan hari ke-9 pada hari ini. Operasi sendiri berlangsung cukup intensif sejak pagi hari tadi sampai saat ini. Dan proses evakuasi dua jenazah yang merupakan penumpang dari kapal Virgo Transport 8 sudah dilakukan, dan dua jenazah ini sekarang berada di KN SAR Kamajaya, nantinya akan dioper melalui helikopter menuju Bandara Samsudinor, kemudian dilanjutkan kembali ke Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Prosesnya sedang berjalan. Dan juga perlu kami informasikan bahwa ini merupakan percepatan dari upaya tim SAR dalam rangka mencari ratusan penumpang yang masih belum juga diketemukan. Sementara itu, kemarin sore kami mendapat informasi dan konfirmasi langsung dari tim SAR gabungan bahwa satu jenazah dipastikan adalah korban ataupun penumpang dari kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan di pesisir kawasan Seruyan, Kalimantan Tengah. Dan proses evakuasi juga sedang berlangsung dan dibawa langsung juga ke Rumah Sakit Bayangkara. Pada hari ini kemungkinan juga dilakukan identifikasi langsung oleh tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Jadi tercatat ada 3 jenazah yang sudah terkonfirmasi dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan sampai saat ini kami mendapat informasi bahwa proses pencarian penyelaman di sekitar badan kapal di perairan Laut Jawa masih berlangsung, meskipun diakui oleh tim SAR sendiri kondisi lautnya sedikit tidak bersahabat, tapi mereka tetap optimis untuk melakukan pencarian di tengah situasi cuaca yang masih tidak bersahabat dan juga ada gelombang yang cukup tinggi. Demikian, Ocha.
0: Baik, tadi Anda katakan kondisi cuaca saat ini kurang bersahabat. Dapat Anda jelaskan lebih lanjut kondisi per hari ini seperti apa secara cuaca, kemudian juga arus laut? Apa saja kemudian kendala-kendala yang masih dihadapi tim SAR dan target atau upaya-upaya yang segera dipercepat? Bisa Anda ceritakan lebih lanjut, Risanta?
6: Memang kondisi cuaca di perairan Laut Jawa yang berbatasan antara Kalimantan Selatan, memang kondisinya saat ini menurut tim yang kebetulan ada memberikan informasi ke kami, kondisinya bahwa gelombang memang cukup tinggi sehingga sedikit mengganggu pergerakan dari aktivitas tim penyelam. Hal ini sedikit membuat hambatan yang menjadi kendala ketika mereka melakukan proses penyelaman dalam rangka proses pencarian para korban ya, yang diperkirakan masih terjebak di dalam badan kapal Virgo Transport 8 ini. Memang inilah persoalan hambatan yang dialami oleh rekan-rekan tim SAR gabungan dalam rangka upaya untuk mencari para korban. Diakui memang kawasan pesisir Laut Jawa, terutama di yang tempat terjadinya terbaliknya kapal Virgo ini, memang sedikit ekstrim, terutama di arus bawah, dan sedikit mengganggu pergerakan. Di satu sisi ada dua kegiatan yang dilakukan. Pertama adalah proses pengangkatan kapal yang dilakukan oleh tim SELPEC sendiri dan juga tim SAR. Jadi ada dua tim yang bergerak untuk melakukan, selain melakukan penyelamatan, juga melakukan pemetaan juga dan pemasangan beberapa peralatan. Tapi sejauh ini prosesnya masih berjalan ya. Kita belum mendapatkan informasi secara rinci. Biasanya akan diberikan keterangan secara resmi

0: Di posko induk dari SAR gabungan, di SAR pencarian dari para korban tenggelamnya dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini. Dan kita masih menunggu dari apa saja yang dilakukan oleh rekan-rekan tim SAR di gabungan, termasuk juga tim Selvik yang melakukan pemetaan, kemudian pemasangan beberapa peralatan. Meskipun saat ini mereka juga masih melakukan deteksi di seputar area badan kapal untuk memastikan area-area mana saja yang nantinya terlihat yang mudah dimasuki, karena mengingat kondisi di arus bawah dari permukaan laut perairan ini agak sedikit ekstrim, dan inilah memerlukan kehati-hatian para penyelam, terutama untuk menjaga keselamatan penyelam itu sendiri, dan menjadi catatan yang khusus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Oda.
1: Ya, baik Risanta, sejauh ini area mana saja yang kemudian menjadi fokus utama tim SAR dalam pencarian korban? Apakah ada perluasan area atau fokus-fokus tertentu?
0: Ya, untuk mereka tetap melaksanakan di 4 titik yang sudah ditetapkan. Kemudian yang fokus mereka adalah beberapa radius dari seputar terbaliknya dan tenggelamnya kapal Virgo ini. Jadi ada beberapa yang sudah menyisir di beberapa tempat. Kemarin ada KN SAR Laksamana dan juga KN SAR dari Amajaya ini, mereka bergerak dinamis dan juga melakukan pemantauan dari udara untuk memastikan dan melihat perkembangan-perkembangan, termasuk juga kemungkinan-kemungkinan masih ada para penumpang yang masih selamat ataupun yang belum diketemukan, dan ini masih proses berlangsung. Dan diperkirakan sampai sore nanti proses pencarian terus berlangsung sampai sore, dan nantinya mereka akan memberikan keterangan resmi pada malam hari ini.
1: Ya, baik Risanta, untuk kondisi korban yang kemudian berhasil diselamatkan, apakah Anda juga mendapatkan informasi terkini?
0: Ya, mohon diulang Bu.
1: Ya, baik Risanta, apakah kemudian Anda juga mendapatkan informasi terkait dengan korban yang masih selamat, berhasil diselamatkan? Per hari ini seperti apa? Masih lanjut kemudian menjalani perawatan atau seperti apa?
0: Ya, untuk korban yang para selamat, sebagian masih ada yang di rumah sakit, sebagian sudah pulang ke daerahnya masing-masing. Kemarin saya sempat mewawancarai dua yang masih bertahan, karena di antara mereka masih menunggu ada saudara-saudara mereka yang juga masih menjadi penumpang yang belum diketemukan. Jadi ini masih ada beberapa penumpang, keluarga penumpang masih bertahan. Seperti di belakang saya ini adalah tempat beristirahatnya para keluarga penumpang yang diberikan langsung fasilitas oleh otoritas pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk mereka beristirahat sambil menunggu informasi-informasi perkembangan-perkembangan terbaru, bagaimana nantinya hasil-hasil operasi pencarian di hari ke-9 ini. Oke.
1: Baik, terima kasih atas informasinya M. Risanta, jurnalis Transmedia, melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sampai berjumpa dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, hingga saat ini keluarga penumpang kapal motor Virgo Transport 8 terus menanti kabar nasib kerabatnya yang masih hilang. Namun di tengah penantian keluarga beredar kabar mengenai santunan sebesar Rp500.000.
2: Hari ke-8 pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga penumpang kapal Virgo 8. Jenazah kemudian dibawa ke KN SAR Kamajaya dan selanjutnya diterbangkan ke Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI. Jenazah ditemukan di dalam badan kapal oleh penyelam Basarnas Special Group atau BSG. Penyisiran bagian dalam kapal pun dilakukan dengan peralatan khusus dan komunikasi bawah air. Sementara di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menggelar doa bersama. Keluarga berharap kerabat mereka yang masih hilang dapat segera ditemukan. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah keluarga diselimuti kebingungan setelah menemukan nama kerabat mereka yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 justru tidak tercatat di dalam manifest. Salah satunya Jiono, kakak Agus Ribut Setio Budi, warga Malang, Jawa Timur.

0: Jiono mengaku di data manifest nomor polisi truk yang dibawa Agus tercatat, namun nama Agus Ribut Setio Budi malah tidak tercantum. Jiono mengaku tidak memahami persoalan hukum terkait data penumpang.
1: Mungkin saya bingung gimana ini nanti kesukannya. Kita perlu bantuan pihak-pihak terkait kan. Karena kita orang kecil ya, orang awam, nggak ngerti masalah hukum, nggak ngerti masalah itu, tapi kita mohon untuk bantuan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait supaya memperjuangkan hak-hak kami sebagai konsumen.
2: Karena semuanya lengkap Pak ya,
1: ya,
2: tiket.
1: Karena semua data-data komplit.
2: Gitu. Tapi di manifest tidak tercantum.
1: Tapi di manifest nggak tercantum.
2: Terus ini kabar terakhir gini, sore ini gimana?
1: Belum ada kabar sampai hari ini.
0: Sementara di tengah asa keluarga menanti kabar nasib korban KM Virgo Transport 8, muncul isu perihal santunan sebesar Rp500.000 bagi keluarga korban. Sejumlah pihak telah membantah kabar itu dan menyebutnya hoax. Sedangkan bagi keluarga korban, hal yang terpenting saat ini adalah kepastian nasib kerabatnya.
3: Saya datang ke sini hanya untuk adik saya. Saya tidak memberikan uang santunan, uang apa itu bukan hak saya. Yang menjadi kewajiban saya adalah adik saya.
4: Ketemu ya?
3: Iya, itu adik saya harus ketemu, itu saudara kandung saya, dan saya berkewajiban untuk dapat info tentang dia sedikit pun, sekecil apapun saya dapat. Dan pastinya saya ingin adik saya ketemu, saya bisa makamkan secara layak jika memang sudah tidak bernyawa.
0: Freddy menegaskan, sebagai saudara kandung dirinya merasa berkewajiban mendapat informasi sekecil apapun tentang keberadaan adiknya. Bagi keluarga, kepastian tentang nasib korban menjadi hal yang jauh lebih penting daripada persoalan santunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua nelayan asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur setelah sebelumnya mengalami hilang kontak saat dalam perjalanan menuju Pulau Karumpa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
6: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua nelayan, Ahmad Junaidi, 55 tahun, dan Jiar Junaidi Mendom, 16 tahun, asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka dilaporkan hilang kontak setelah berangkat dari Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sika pada 18 September lalu dengan tujuan Pulau Karumpa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan pada Minggu, kedua nelayan yang merupakan ayah dan anak ini sedang terombang-ambing di sekitar perairan antara Pulau Sukun dan Pulau Palue, Kabupaten Sika dalam keadaan lemas. Selama dalam pencarian tersebut, kantor SAR Maumere mengerahkan KN SAR Punta Dewa 250 dan Rigid Inflatable Boat kantor SAR Maumere bersama unsur SAR gabungan serta para nelayan. Keduanya langsung dievakuasi ke kapal SAR. Sementara kapal mereka diamankan dengan cara diikat pada rompon yang berada di sekitar lokasi penemuan.
7: Satu buah boat mengalami loss kontak. Tidak lanjut laporan tersebut, selanjutnya tim bergerak menuju ke lokasi dan korban berhasil diketemukan pada hari ini dengan selamat.
6: Kedua nelayan selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Wuring Maumere untuk diserahkan ke keluarga. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
5: Karhutla mengganas Polda Kaltang, tetapkan 28 tersangka dan 7 pembakar hutan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, pembukaan lahan dengan cara membakar berujung pidana. Polda Kalimantan Tengah menetapkan 28 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutlah. 7 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, 7 orang diduga sengaja membakar lahan untuk membuka area perkebunan. Dari 17 kasus yang ditangani polisi, 7 perkara telah naik ke tahap penyidikan. Sementara di seluruh Kalimantan Tengah, di Treskrimsus, Polda bersama Polres jajaran telah menangani 123 perkara karhutlah. Sebanyak 28 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perseorangan. Polisi menegaskan pembakaran lahan secara sengaja dapat dijerat pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun.
3: Kasus karhutlah yang ada di Kalimantan Tengah ini sekarang sudah bertambah. Ada kurang lebih 123 kasus yang kita sedang lakukan proses penegakan hukum. Dan dari 123 itu sudah ada tersangka kurang lebih ada 28. Dan kemudian ada kurang lebih 7 korporasi. Ya, dari waktu yang lalu 4, sekarang ada 7 korporasi yang kita proses. Ya.
2: Kabut asap juga berdampak pada warga di Pontianak, Kalimantan Barat. Bagaimana pantauan kabut asap akibat karhutlah per hari ini? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Yan Andria di Pontianak. Baik, selamat siang Yan. Bagaimana ini kondisi terkini terkait kabut asap sampai dengan hari ini? Silahkan dengan update informasinya.
4: Siang, Ocha. Siang, pemirsa juga. Hari ini, Senin, siang, pantauan kami di Pusat Kota Pontianak, memang kabut masih menyelimuti jalan seluruh wilayah Kota Pontianak. Walaupun dalam dua hari ini, termasuk barusan sebelum saya berada di sini, hujan mengguyur Kota Pontianak. Kami mengkonfirmasi memang ini hujan kuatan yang dilakukan oleh BNPB untuk meredam kebakaran lahan yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini. Namun akibat hujan ini justru tidak langsung menghilangkan asap yang muncul gitu. BMKG menyebut malah dengan adanya hujan ini, hujan intensitas rendah ini mengakibatkan penguapan di sekitar area kebakaran. Namun ini dipastikan tidak akan lama terjadi. Demikian Ocha yang dapat kami sampaikan, saat ini memang kondisinya masih berasap gitu kan. Namun intensitas kebakaran lahan khususnya di wilayah Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah dan sekitarnya memang sudah jauh drastis menurun. Saat ini tim justru sedang beralih memfokuskan diri ke wilayah selatan, yakni di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Kabupaten Ketapang masih terlaporkan kawasan area yang terbakar, yakni di wilayah Kecamatan Kendawangan. Sementara di Kabupaten Kayong Utara, saat ini api sedang menjalar di Bukit Pramas yang merupakan zona penyangga Taman Nasional Gunung Palung di Kayong Utara. Seperti diketahui, Gunung Palung ini merupakan habitat orang hutan Pongopimeus yang ada di wilayah Kalimantan bagian selatan. Masih sedang dilakukan upaya pemadaman. Demikian, Ocha.
2: Ya, baik Ian. Sejauh mana kemudian kondisi per hari ini mengganggu aktivitas warga kemudian yang melakukan mobilitas di luar? Anda melihat jarak pandang juga masih terjadi lebih kemudian sudah kemudian lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya, atau seperti apa kendala sampai dengan hari ini?
4: Ya, untuk aktivitas warga memang secara umum seperti di pasar, di jalanan, termasuk di Bandara Supadio Kuburaya, memang hari ini, per hari ini tidak banyak terganggu. Bahkan di Supadio sejak pagi tadi dilaporkan hanya satu yang delay, itu pun karena keterlambatan datang dari kota tujuan yang Pontianak. Namun bagi aktivitas sekolah, belajar mengajar, kemarin Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau untuk memperpanjang masa pembelajaran di rumah atau daring. Jadi masyarakat siswa masih tidak disarankan untuk bepergian keluar rumah, termasuk untuk aktivitas belajar mengajar atau tatap muka di sekolah. Demikian, Pak Cak.
2: Ya, baik Kian, apakah Anda juga mendapatkan informasi upaya pemadaman dan juga penanganan karhutla sampai dengan hari ini di wilayah Kalimantan Barat sudah seperti apa? Apakah kemudian juga masih ditemukan titik-titik baru?
4: Ya, seperti tadi saya sampaikan, memang upaya pemadaman saat ini dialihkan oleh posko karhutla di Pontianak, berpusat ke wilayah selatan, yakni di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang. Karena di dua wilayah ini memang api serta intensitas hujan pun masih belum merata gitu, menyebabkan api masih berkobar di beberapa tempat. Saat ini fokus memang ke wilayah Kayong Utara, yakni di area sekitar Taman Nasional Gunung Palung. Bahkan kemarin bantuan tentara Jepang yang sempat berlabuh di Pelabuhan Internasional Kijing beberapa hari sebelum hari Minggu kemarin, per hari Minggu kemarin sudah digeser ke wilayah Ketapang untuk membantu pemadaman karhutla di sana, termasuk TNI, Polri, masyarakat peduli api juga dikerahkan ke wilayah selatan di Ketapang dan Kayong Utara ini, mengingat kobaran api masih meluas. Dilaporkan memang berdasarkan keterangan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, intensitas sebaran api di wilayah utara, Sambas, Bengkayang, termasuk Sanggau, termasuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, dan Kuburaya, yang selama ini cukup tinggi, dalam beberapa hari ini dilaporkan sudah turun drastis begitu, Pak Cak.
2: Ya, baik, terima kasih Yan Andria, jurnalis Transmedia, sudah melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sudah 2 hari 2 malam kebakaran lahan gambut di Desa Tanjung Pulai, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan belum bisa dipadamkan. Ratusan petugas kepolisian dikerahkan untuk memadamkan api yang mulai menjalar hingga ke kebun sawit warga.
5: Hati-hati kawan, anginnya sangat kencang.
6: Kebakaran masih melanda lahan gambut di Desa Tanjung Pulai, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Minggu pagi. Tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan berjibaku melakukan pemadaman di tengah pekatnya asap yang membakar lahan gambut di desa tersebut. Selain melakukan penyiraman dengan air dari tangki penampungan, petugas juga menggunakan campuran X-Fire untuk memastikan api yang membakar lahan gambut tersebut benar-benar padam.
7: Ini lokasi di Dusun 1 Desa Tanjung Pulai sudah 2 hari 2 malam.
5: 2 hari 2 malam. Banyak api berasal dari mana, Pak?
7: Dari kebun matahari.
6: Petugas gabungan dikerahkan lantaran kebakaran di lokasi tersebut sudah 2 hari 2 malam belum padam. Akibatnya banyak petugas kelelahan. Asap kebakaran hutan dan lahan menyelimuti jalan Trans Kalimantan Poros Selatan di wilayah Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah pada Minggu sore. Jalan ini menghubungkan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Asap yang turun ke badan jalan membuat jarak pandang pengendara menjadi terbatas. Tak hanya mengganggu perjalanan, asap pekat juga mulai berdampak pada kondisi fisik pengendara. Sejumlah warga mengaku mengalami sesak nafas hingga batuk-batuk saat melintas kawasan yang diselimuti asap.
8: Asapnya sangat mengganggu sekali. Sangat pekat sekali.
9: Apa yang Anda rasakan?
8: Sesak. sesak napas dan batuk-batuk.
9: Kenapa? Harapannya apa, Mas?
8: Harapannya ini segera ditanggulangi, segera di apa namanya dipadamkan lahan yang terbakar supaya tidak mengganggu aktivitas utama kesehatan masyarakat.
6: Berdasarkan data terkini Pusdalog BPBD Kalimantan Tengah per 20 September 2026, luas area terbakar di 14 kabupaten dan kota telah mencapai 13.021 hektar. Angka ini bertambah 183 hektar dibanding hari sebelumnya. Sedangkan jumlah hotspot tercatat mencapai 152.222 titik. Jumlah ini bertambah 9.324 titik dari hari sebelumnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di atas panggung, Ed Sheeran akhirnya meminta maaf terkait pemecatan Macklemore dari turnya. Ia pun buka suara soal isu Israel-Palestina. Sesaat lagi informasi yang kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour.

0: Pemirsa, serangan drone Rusia kembali menyasar sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan pada minggu waktu setempat ini memicu kebakaran di sebuah kawasan gudang di dekat Kiev. Asap tebal membumbung dari lokasi kebakaran. Sementara petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.
1: Serangan drone Rusia kembali menghantam sejumlah wilayah di Ukraina pada minggu waktu setempat. Serangan tersebut menyebabkan sebuah kawasan gudang terbakar hingga asap tebal membumbung tinggi dan menjadi perhatian warga sekitar. Serangan yang mengarah ke sekitar distrik Borispil dan wilayah ibu kota terjadi sepanjang hari hingga tim damkar silih berganti datang untuk memadamkan api. Pihak berwenang melaporkan satu orang terluka serta sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Pada hari yang sama, serangan juga menghantam bangunan bekas taman kanak-kanak di Kramatorsk yang kini digunakan sebagai pusat evakuasi warga sipil. Seorang lansia yang terluka berhasil dievakuasi petugas dari dalam bangunan yang terbakar. Puing bangunan juga sempat mengenai seorang pengungsi yang baru tiba di lokasi. Sementara itu, serangan balasan juga dilayangkan oleh Ukraina ke wilayah Moskwa, Rusia pada minggu waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kerusakan di sebagian fasilitas kilang minyak di ibu kota dan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi bersamaan dengan hari terakhir pemilihan parlemen Rusia. Wali kota Moskwa menyebut serangan drone tersebut merupakan salah satu serangan terbesar yang menyasar ibu kota Rusia. Namun insiden ini tidak mengganggu jalannya pemilihan suara. Serangan saling balas ini terjadi di tengah upaya penghentian serangan terhadap infrastruktur energi kedua negara. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat menghentikan serangan terhadap fasilitas energi. Namun serangan kedua pihak masih terus berlangsung.
0: Pemirsa, di atas panggung, Ed Sheeran akhirnya meminta maaf terkait pemecatan Macklemore dari turnya. Ia pun buka suara soal isu Israel-Palestina. Sementara itu, saat konser Ed Sheeran berlangsung, aksi protes pro-Palestina digelar di dekat lokasi konser Philadelphia, Amerika Serikat.
2: Musisi Ed Sheeran akhirnya menyampaikan permintaan maaf terkait dicoretnya rapper Macklemore dari rangkaian tour Ed Sheeran di Amerika Serikat. Permintaan maafnya itu diucapkan langsung ketika membuka konser di Lincoln Financial Field, Philadelphia, yang digelar tanpa penampilan musisi pembuka. Di atas panggung, Ed juga menyampaikan pandangannya soal isu Israel-Palestina.
3: This week, the criticism was about something much more important. And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine, and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind, because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue, and I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
2: Sementara itu, saat konser berlangsung, aksi protes terjadi di luar gedung Lincoln Financial Field. Para pengunjuk rasa membentangkan poster dan menyampaikan pesan dukungan bagi Palestina serta menyorot kondisi kemanusiaan di Gaza.
4: So we're here to talk to people about the conditions on the ground in Gaza. We're here to talk to people about the fact that the genocide is very much still ongoing. And we're here to talk to people about the various different organizations doing work in the city to advocate for a free Palestine.
2: Sebelumnya, Macklemore dikeluarkan sebagai salah satu penampil dalam konser Ed Sheeran karena menyampaikan dukungannya pada Palestina di atas panggung. Perkembangan ini juga memicu solidaritas dari sejumlah pengisi acara. Para penampil pembuka serta band Ed Sheeran memutuskan keluar dari tur konser di Amerika Serikat sebagai bentuk dukungan terhadap Macklemore.
0: Lautan awan menyelimuti pegunungan Tianche di China menampilkan keindahan ribuan pilar batu yang seolah mengambang di atas awan. Keindahan alam bak di negeri awan juga terjadi di pegunungan Laocoon, di mana peristiwa ini terjadi setelah selama beberapa hari hujan deras turun di wilayah tersebut dan memicu kelembaban udara yang tinggi.
1: Lautan awan menyelimuti pegunungan Tianche di kawasan Uling Yuan, Jiangjiechi, Provinsi Yunnan, China. Tampak kabut dan awan tak berujung yang menyelimuti, mengubah ribuan pilar batu pasir kuarsa alami di sini seakan mengambang di atas awan. Jika mengunjungi kawasan ini, maka Anda akan dibawa untuk masuk suatu tempat bak negeri dongeng. Terletak di kota Jiangjiechi, yang dikenal sebagai kota wisata terkenal, Gunung Tianche juga menjadi inspirasi untuk pegunungan terapung dalam film Avatar. Tak heran, keindahannya yang begitu memikat membuat gunung yang memiliki sekitar 3.000 pilar ini dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Keindahan kabut dan awan yang mengubah kawasan lahan basah di daerah otonom Mongolia dan perbatasan China ini menjadi landscape yang indah bagi negeri awan. Di tengah pancaran cahaya yang memukau akibat efek pengamburan berkas cahaya, hamparan kabut ini menyelimuti lahan basah Ergun di kota Ulaanbaatar, mengubah kawasan konservasi itu menjadi negeri yang mempesona. Hamparan awan dan kabut yang bergulung juga menyelimuti Kabupaten Wanchuan di kota Luoyang, Provinsi Henan, juga menciptakan pemandangan menakjubkan di Gunung Laocoon. Usai hujan turun terus-menerus selama beberapa hari, tingginya kelembapan udara menghasilkan formasi awan. Perpaduan awan ini dengan bangunan beratap emas serta pegunungan yang hijau dan rimbun menciptakan panorama alam yang hidup dan megah.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York pada Minggu. Bertempat di Civic Hall New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menghadiri sidang pleno U20 Mayoral Plenary di New York pada Minggu. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan seperti transportasi publik, banjir hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Sementara Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pertemuan ini juga membahas rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Bond untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Rencana tersebut disambut baik Mamdani yang menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta.
5: Hari ini saya di U20 ada tiga acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, Mamdani, kemudian bilateral dengan Wali Kota Amsterdam dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya. Itulah acara utama pada hari ini dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar.

0: Selamat siang, anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Dirjen Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang PPTR Kementerian ATR BPN di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya KPK juga menggeledah kantor PT Summarecon Agung TBK terkait kasus dugaan kasus suap pengurusan hak guna bangunan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
1: Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PPTR Kementerian ATR BPN, Lampri di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Penggeledahan berlangsung selama sekitar 3 jam. Setelah menggeledah, penyidik KPK keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 koper berwarna merah dan 2 koper berwarna hitam serta sejumlah tas. Penyidik KPK meninggalkan rumah Lampri menggunakan 4 kendaraan. Penggeledahan ini diduga sebagai bagian dari penyidikan KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada Jumat siang, penyidik KPK juga menggeledah kantor PT Summarecon Agung TBK di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10 pagi.
2: Penyidik kembali melanjutkan kegiatan penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Adapun penggeledahan hari ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Summarecon Agung TBK yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Upaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal kegiatan penyidikan ini tentu menjadi langkah progresif yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang relevan guna membantu untuk membangun konstruksi perkara ini secara utuh, termasuk untuk mencari keterkaitan, untuk mencari hubungan antar pihak, dan juga apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara tersebut.
1: Menteri ATR BPN Nusron Wahid buka suara terkait dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Nusron menyebut akan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
3: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan, kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK. KPK masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lantas bagaimana perkembangan kasus ini? Kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi, yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Jojo, bagaimana perkembangan kasus ini? Adakah tokoh atau nama baru yang diperiksa? Lalu adakah kesaksian yang menarik mungkin bisa Anda elaborasi terkait dengan penggeledahan dan juga korupsi di KTR BPR ini? Silakan dengan laporan langsung Anda, Jo.
4: Selamat siang Yuda. Untuk saat ini memang KPK masih terus melakukan pendalaman penyidikan terhadap dugaan kasus suap pemberian ataupun pengurusan hak guna bangunan PT Sumarkon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang kemudian melibatkan sejumlah petinggi Kementerian ATR BPN atau Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 21 September, memang masih belum ada pemanggilan terhadap sejumlah saksi termasuk juga Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang disebut-sebut ini terlibat ataupun diduga menerima sejumlah aliran dana atas kasus suap tersebut. Sejak kami melaporkan di gedung KPK sejak tadi pukul 8 pagi hingga saat ini, memang penyidik KPK masih belum terlihat masuk ke gedung Merah Putih KPK. Begitu juga sejumlah saksi ataupun para ahli yang kemudian seharusnya sudah mulai dipanggil untuk dilakukan penyidikan ataupun penyelidikan terhadap kasus ini. Terakhir pada hari Jumat tanggal 18 September yang lalu, penyidik KPK ini melakukan penggeledahan di kediaman pribadi, yaitu salah satu dirjen ATR BPN yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Kementerian ATR BPN atas nama Lampri di kawasan Bekasi. Dan dari penyidikan di hari Jumat malam tersebut, penyidik KPK membawa serta 4 koper barang bukti yang merupakan barang bukti elektronik serta dokumen. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo, 4 koper barang bukti tersebut ini diduga memiliki petunjuk dugaan aliran dana dari kasus suap HGB atau hak guna bangunan PT Sumarkon Agung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut. Kemudian sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 September, KPK dalam hal ini adalah penyidik KPK ini juga telah menggeledah sejumlah ruangan eselon 1 ataupun kedirjenan di Kementerian ATR BPN di mana ada 3 ruang dirjen yang digeledah untuk menemukan sejumlah fakta ataupun barang bukti, di antaranya ruangan Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah, ruangan Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Dan dari sejumlah barang bukti tersebut yang sudah dikumpulkan, saat ini KPK masih terus menyusun kerangka untuk kemudian bisa memperjelas bagaimana duduk perkara terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarokon Agung terhadap sejumlah petinggi Kementerian ATR BPN. Dan untuk saat ini berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari kronologinya sendiri yang disampaikan oleh PLT Direktur Penyidik KPK yaitu Taufik Hisan, memang kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB ataupun hak guna bangunan yang kemudian direncanakan oleh PT Sumarkon Agung TBK di kawasan Bogor, Jawa Barat untuk kemudian dipecah ataupun diubah dari HGB menjadi SHM ataupun sertifikat hak milik. Namun tanah yang dikelola oleh PT Sumarkon Agung ini kemudian masih terlibat sengketa karena ada sejumlah tanah yang masih dimiliki oleh hak waris yang kemudian belum mau dilepas oleh hak waris tersebut. Dan dari keterangan yang kami dapatkan bahwa KPK ini menduga ada permintaan sejumlah uang yang disampaikan oleh para tersangka terhadap petinggi dari PT Sumarokon Agung untuk menerbitkan sertifikat tanah dan juga membuka blokir tanah yang masih dalam sengketa tersebut. Dan dari OTT yang dilakukan pada tanggal 14 September lalu, Yuda, ini sejumlah uang yang diduga menjadi barang bukti transaksi yaitu senilai 106,3 miliar rupiah ini turut disita, dan saat ini barang bukti tersebut masih diselidiki di kantor ataupun di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang menjadi perhatian publik saat ini adalah keterlibatan Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid. Untuk saat ini memang belum ada pemanggilan khusus ataupun pemanggilan secara resmi yang dilakukan oleh KPK terhadap Nusron Wahid. Namun Nusron sendiri pada hari Jumat tanggal 18 September yang lalu sudah memberikan pernyataan kepada awak media bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan aliran dana ataupun dugaan suap yang juga menyeret beberapa orang-orang terdekatnya. Dan Nusron sendiri mengatakan bahwa tetap menghormati proses hukum yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk saat ini masih tetap ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan sejak tanggal 14 September yang lalu. Tersangka pertama ialah Lampri, yaitu Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah Kementerian ATR BPN. Kemudian juga Sontang Koin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Tersangka ketiga yaitu Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Sumarkon Agung. Kemudian ada 4 orang lainnya dari pihak swasta yang disebut-sebut sebagai perantara ataupun orang terdekat Nusron Wahid yang menerima aliran dana suap tersebut atas nama Rizal Pahlevi, kemudian mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto, Fat Arafik, kemudian juga Erwin dan juga Muhammad Fahri. Dan untuk saat ini kami masih terus berjaga dan juga bersiaga di kantor KPK Gedung Merah Putih untuk mengetahui update lebih lanjut apakah KPK nantinya akan memanggil dan juga memeriksa Menteri ATR BPN Nusron Wahid atau justru sebaliknya Nusron ini masih lolos dari jeratan kasus suap ataupun dugaan korupsi di KPK. Kembali ke Yuda di studio.
0: Baik, Satrio Adi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Sedangkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang membuat pasokan sayuran ke pasar tradisional tersendat. Akibatnya, harga sejumlah komoditas sayuran melambung tinggi.
5: Minggu sore, sejumlah pedagang sayur di pasar induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berebut sayuran yang

0: kemarau.
1: Kemarau.
0: Jadi banyak yang mati.
1: Ya banyak mati, tidak bisa seniannya hidupnya tanaman.
0: Jadi kurang juga yang bawa ya, ke pasar.
1: Kurang. Datangnya kurang di sini, biasanya ada buahnya. Sekarang sedikit sekali.
0: Berarti berebut ki ini.
1: Iya.
2: Beralih ke Jawa Timur, harga daging ayam di sejumlah pasar di Surabaya menembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi lebih dari sejak sebulan ini membuat pembeli terpaksa mengurangi pembelian dan pedagang minim keuntungan. Minggu pagi, pedagang pasar tradisional Pegirian Surabaya menyebut, dibanding sebelumnya, harga ayam naik hingga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Bukan hanya harga yang melambung, daya beli masyarakat ikut tertekan. Pembeli yang biasanya membeli sekitar 10 kg kini hanya membeli 4 hingga 5 kg. Jika sebelum kenaikan harga seorang pedagang bisa menjual hingga 60 kg ayam dalam sehari, kini penjualannya hanya sekitar 40 kg hingga sore hari.
3: Kan jualnya 3.5, 3.3.
4: Oh gitu ya. Sekarang naiknya hampir 5.000 lebih ya.
3: Dapatnya misi ya kak orang kalau mau.
4: Bu, dengan kenaikan ini pembeli mengurangi atau bagaimana?
3: Mengurangi banget.
4: Biasanya beli berapa
3: biasanya
4: kilo?
3: Biasanya ulutan kan atau Agustusan ayam semua ya. Sekarang nggak ada.
4: Nggak ada ya.
2: Pedagang mengaku belum mengetahui penyebab kenaikan harga. Namun mahalnya harga daging ayam di pasar kini menjadi beban bagi pedagang dan pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Gambar dan Darmi, sepasang lansia di Yogyakarta, sempat terlewatkan bantuan sosial karena data tingkat kesejahteraan mereka tidak terupdate. Lewat bantuan orang-orang yang peduli, kini setidaknya Gamber tidak perlu khawatir lagi akan biaya dan obat istrinya, Darmi, yang menderita asma.
6: Suprihatin, seorang lansia 74 tahun yang lebih dikenal dengan nama Gamber, sejak 4 dekade tinggal berdua bersama istrinya Darmi di rumah sangat sederhana yang berdiri di atas tanah yang bukan miliknya di bantaran Kali Code Karanganyar, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Rumah sangat sederhana ini tanpa fasilitas MCK pribadi dan harus berbagi dengan warga lain di MCK komunal. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, mulai pagi hingga sore, Gamber dengan becak tuanya mangkal di depan sebuah hotel di Jalan Batikan tak jauh dari rumahnya. Selain becak, rejeki datang sesekali lewat orang sekitar yang masih membutuhkan tenaganya. Bagi Gamber, berapapun rupiah yang ia dapat, ia tetap mensyukurinya. Hanya saja, ia perlu pengeluaran ekstra untuk pengobatan istrinya Darmi yang mengidap asma. Gamber tidak pernah tahu apa itu DTSEN atau dirinya tercatat di desil berapa. Ia pun tidak tahu bagaimana cara mengupdate data tingkat kesejahteraannya. Bantuan itu datang dari berbagai pihak yang peduli kepadanya. Sejak data tingkat kesejahteraannya diupdate dengan bantuan orang-orang yang peduli, kini Gamber mulai mendapatkan bantuan.
7: Kondokale Pak Simon terus listrik dikirin. Tebannya terus anu beras. Barbara lesinan terus nawa lansia kali PKH kartu merah ini loh ini pun paringi ya.
6: DTSEN adalah tugas 18 kementerian dan lembaga, salah satunya BPS. Tugas BPS adalah memadupadankan data-data yang masuk dari kementerian dan lembaga, kemudian melakukan perenkingan untuk menjadi desil 1 sampai 10. Desil menjadi acuan bagi kebijakan tiap kementerian untuk mengetahui sasaran tepat penyaluran bantuan sosial.
8: Untuk kota Yogyakarta, seperti di daerah yang lain, jadi bisa lakukan cek mandiri ya melalui operator 6NG atau juga cek bansos atau DTSEN BPS ya, karena DTSEN BPS. Dengan adanya perbaikan atau updating data secara berkala dari berbagai sumber, tentu kualitas data ini menjadi lebih baik sehingga masyarakat atau keluarga yang dulu tidak mendapatkan perlindungan sosial dengan perbaikan data ini ke depan menjadi mendapatkan.
6: Data yang dimutakhirkan sangat penting sehingga tidak ada warga yang membutuhkan namun terlewat dari bantuan pemerintah. Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.

Kurangi gula pasir, warga beralih ke madu dan gula aren. Tapi apa betul gula aren lebih sehat ketimbang gula pasir? Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Masyarakat mulai banyak menerapkan pola hidup sehat, termasuk dalam hal mengkonsumsi pemanis. Saat ini banyak yang memilih menggunakan madu dan gula aren sebagai pemanis dibandingkan gula pasir, karena dua bahan itu dianggap lebih sehat. Namun benarkah anggapan tersebut? Berikut liputannya.
5: 4 bulan terakhir, Raja Wirayuda mencoba mengurangi konsumsi gula untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebagai pengganti gula pasir, mahasiswa berusia 20 tahun tersebut kini memilih menggunakan madu sebagai pemanis, baik untuk minuman ataupun kudapan sehari-hari. Menurutnya, dari segi rasa, penggunaan madu tetap memberikan rasa manis terhadap makanan dan minuman, meskipun tidak semanis gula pasir. Untuk menjaga berat badan, ia pun tetap membatasi konsumsi madu dan menjaga pola makan.
6: Kalau menurut aku sih madu lebih ini ya, karena dia lebih alami dan mungkin kadar gulanya juga lebih rendah dari gula putih murni gitu ya. Dan ya selama ini yang Raja rasain ketika mengganti menjadi madu tuh ya tubuh tuh nggak terlalu gemuk gitu ya. Atau misal kayak dulu ketika konsumsi gula berlebih, muka tuh kadang jerawatan, muka tuh kadang lebih kelihatan gemuk gitu ya. Tapi madu itu kalau buat tubuh Raja sendiri bisa ngasih benefit yang sama sebagai sumber energi untuk gula, tapi dampak negatif gulanya tidak terlalu terasa seperti memakan gula putih murni.
5: Tak hanya Raja, sejumlah warga lainnya juga mulai mengurangi konsumsi gula pasir. Ada yang memilih mengurangi takaran atau beralih menggunakan pemanis lain yang dirasa lebih sehat. Ada juga yang memilih menghindari beragam jenis pemanis sama sekali.
7: Masih pakai gula, cuman takarannya dikurangin. Iya, gula pasir. Pastinya beda lah, gula pasir pasti lebih manis, lebih berasa.
8: Kalau menurut aku sih sama aja ya, karena setahu aku tuh gula, struktur gula yang ada di gula merah atau gula aren itu sama atau mirip sama gula pasir gitu. Jadi ketika diurai tubuh tuh bikin sugar spike-nya naik secara spontan gitu, dan itu kurang bagus gitu untuk tubuh gitu.
5: Dokter spesialis gizi Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes Chandrawinata, mengatakan perbandingan kalori antara gula pasir, gula aren dan madu sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, gula aren dan madu memiliki kandungan gizi tambahan jika dibandingkan gula putih biasa.
9: Kalau gula pasir tentu dia tidak mengandung mikronutrien sama sekali. Kemudian kalau gula aren, karena dia diperas dari getah pohon aren ya. Nah, itu tentu mengandung beberapa mineral langka ya. Nah, seperti kalium, kalsium dan juga sedikit zat besi. Nah, kalau madu dia mengandung mineral langka sedikit dan ditambah antioksidan seperti polifenol ya.
5: Ia mengingatkan konsumsi pemanis apapun jenisnya tetap harus dibatasi karena berpotensi menimbulkan penyakit seperti diabetes hingga perlemakan hati atau fatty liver. Konsumsi buah-buahan secara utuh dinilai lebih menyehatkan untuk mendapatkan rasa manis dibandingkan dengan menggunakan gula atau pemanis lainnya. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Trans Durian Roadshow adalah gelaran kolaborasi antara Transmart Indonesia dan Ala Durian dengan menyuguhkan aneka jenis durian lokal berkualitas hingga durian impor khusus bagi pecinta durian di beberapa kota. Selama 17 hari, mulai 18 September hingga 4 Oktober nanti, Trans Durian Show hadir di area Parkir Timur, Plaza Ambarukmo, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
10: Setelah sebelumnya digelar di tiga tempat di Kota Bandung, Trans Durian Roadshow kini menyapa pecinta durian di Yogyakarta. Tersaji di area parkir timur Plaza Marukmo Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 pekan ke depan. Pecinta durian Yogyakarta akan dimanjakan dengan ratusan butir durian beraneka jenis yang berkualitas baik lokal khususnya maupun impor. Trans Durian Roadshow merupakan event kolaborasi antara Transmart dan Ala Durian demi menjawab keinginan pelanggan.
11: Jadi Trans Durian Roadshow ini adalah bentuk kami bagaimana menjawab keinginan customer khususnya pencinta durian ya. Nah, kenapa di Ambarukmo pencinta setelah kita survei, kita istilahnya itu kita learning dari apa yang memang sudah kita lakukan, karena Jogja ini pencinta duriannya cukup lumayan meningkat.
10: Ala Durian sendiri dalam Trans Durian Roadshow kali ini menawarkan 7 jenis durian, mulai super tembaga, bawor, black tom, musang king, montong, dan jenis lainnya. Namun varian jenis lokal lebih mendominasi dengan best sellernya adalah bawor dari Banyumas. Hal ini selaras dengan tujuan utama digelarnya event ini untuk mewadahi produk-produk unggulan petani lokal. Selama 2 hari pertama gelaran ini dibuka, terhitung 500 butir terjual tiap harinya.
12: Ini adalah pertama kali di Jawa Tengah DIY, Ala Durian berkolaborasi dengan Transmart. Tujuan untuk roadshow ini adalah membantu para petani kita yang di Indonesia untuk memamerkan produk-produknya, produk-produk unggulannya.
10: Bagi Plaza Ambarukmo, berkaca dari gelaran pertama Trans Durian Roadshow ini, kedepannya diharapkan event seperti ini akan rutin digelar dan berkelanjutan, sehingga membawa dampak positif bagi Plaza Ambarukmo sendiri.
13: Nah, harapannya itu kedepannya ini menjadi suatu experience bagi pengunjung setiap Plaza Ambarukmo, di mana nantinya bisa menjadi tujuan destinasi wisata kuliner yang berada di mall, di mana customer durian ini kan cukup loyal, mereka cukup segmented. Nah, itu kan juga membawa dampak juga ke pusat belanja, tentunya ke transaksi di tenan-tenan yang ada di Plaza Ambarukmo.
10: Bagi para pecinta durian, seperti Tea dan keluarganya asal Sleman, Trans Durian Roadshow ini menjadi jawaban akan pencarian durian yang berkualitas.
14: Kebetulan pas suami memang lihat di Instagram, terus ngajakin ke sini, ya. Iya, berdua suka durian. Ya. Beli yang lokal. Enak. Yang lokal aja enak, apalagi yang interlokal ya. Nyari durian kan susah ya, apalagi di Jawa kan. Ya mudah-mudahan banyak event lagi lah kayak gini.
10: Kedepannya Trans Durian Roadshow ini akan terus bergulir di beberapa kota dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: 2 pameran industri terbesar digelar secara bersamaan di Surabaya. Kolaborasi antara Indobuildtex Expo dan Nusantara Food and Hotel ini menyuguhkan integrasi teknologi arsitektur serta efisiensi dapur modern bagi masyarakat dan para pelaku usaha.
15: Minggu siang, suasana pameran Indobuildtex Expo dan Nusantara Food and Hotel tampak dipadati pengunjung. 2 pameran raksasa yang berlangsung di lokasi yang sama ini menjadi pusat perhatian masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif, konstruksi, dan kuliner. Pada ajang ini, pengunjung diajak melihat langsung aneka kebutuhan bangunan dengan desain menarik hingga menggunakan teknologi canggih. Sementara pada pameran Nusantara Food and Hotel, berbagai brand, produk, serta aktivitas yang berkaitan dengan industri food and beverage and hospitality. Bagi para peserta, pameran event ini menjadi ajang edukasi dan pengenalan brand mereka kepada pasar yang lebih luas.
16: Jadi memang kebetulan produk kita memang dari Perancis dan memang untuk beberapa market yang sudah bergelut di bidang F&B, biasanya mereka sudah mengetahui lah produk kita, untuk brand kita juga sudah sebagai market leader. Cuman mungkin untuk home industry yang memang mereka yang belum tahu untuk produk-produk kita, ini adalah memang ajang yang bagus untuk memperkenalkan brand dan juga solusi untuk mereka di kitchen supaya dapat mempermudah, mempercepat, dan menseragamkan hasil ya, untuk higienis juga ya.
17: Ramai sekali ya, bagus banget.

0: sih acaranya besar, terus tempatnya juga nyaman, dan customer, klien bisa datang ke sini melihat-lihat dan coba Koway, terus bisa mengenal Koway itu apa gitu.
1: Kesempatan melihat kualitas dan desain barang secara langsung menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung. Bahkan banyak dari mereka yang rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan referensi terbaik.
2: Saya jauh-jauh dari Malang ke Surabaya untuk melihat dan mengetahui produk-produk di sini. Wow, memudahkan banget. Dengan satu tempat di waktu yang tepat seperti ini, kita sudah dapat berbagai macam produk knowledge di sini langsung. Kita lihat, kita pegang produknya, kita lihat warnanya, desainnya, kualitasnya, udah pokoknya top deh.
3: Ya, jadi kalau dari sisi saya ya, dari sisi masyarakat, ini sangat membantu sekali sih. Terutama saya kan bagian procurement di suatu perusahaan, ada hospitality dan developer. Dengan dua ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi dengan adanya pameran ini juga banyak sekali impact-nya ke kita. Jadi ada kayak promo-promo, harganya jadi lebih murah gitu kan. Kemudian barang-barang yang ditawarkan tuh kadang-kadang beda gitu dengan sales yang biasanya datang ke kantor. Itu sih.
1: Gelaran yang berlangsung sejak 16 hingga 20 September ini menjadi bukti bahwa Surabaya dan Jawa Timur memiliki ekosistem industri yang beragam dan terus berkembang. Lewat kedua pameran ini diharapkan dapat terus menjadi ruang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Berbagai cara dilakukan komunitas diaspora di luar negeri supaya anak-anak selalu terkoneksi dengan tanah air. Salah satunya dilakukan komunitas Idolanan di Melbourne, Australia yang mengajak anak-anak mengingat budaya Indonesia sambil bermain.
7: Setiap sebulan sekali, anak-anak ini bertemu untuk belajar tentang Indonesia sambil bermain. Akhir pekan ini, mereka memilih bertemu di Carson Reserve, Clayton di Melbourne, Australia. Kegiatan dimulai dengan bermain menggerakkan tubuh bersama. Setelah itu, mereka saling berkenalan karena selalu ada wajah-wajah baru dalam kegiatan ini. Acara inti kali ini adalah mendengarkan dongeng bertema tentang orang utan. Tema ini dipilih untuk mendekatkan anak-anak dengan isu lingkungan terakhir yang saat ini terjadi di Indonesia, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang mengancam habitat orang utan.
8: Sejak dini itu mengetahui tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengapa kita juga harus hidup berdampingan dengan binatang-binatang yang ada di hutan itu, mereka kemudian muncul rasa ingin merasa kepedulian lah ya gitu terhadap lingkungan gitu.
7: Tak berhenti di sini, anak-anak diajak membuat wayang berbentuk binatang dengan memanfaatkan kardus dan karton bekas. Dalam proses ini, orang tua khususnya ayah diharapkan hadir menemani anak-anak dalam setiap prosesnya. Acara ini diinisiasi Indolanan, sebuah komunitas di Australia yang berfokus mendekatkan anak-anak Indonesia dengan tanah air dengan metode bermain. Usai membuat wayang, anak-anak diminta bercerita kepada seluruh peserta untuk melatih keberanian dan kepercayaan diri. Indolanan sendiri berasal dari kata Indonesia dan dolanan yang berarti bermain. Komunitas ini sudah memulai debutnya sejak November 2023.
9: walaupun kita tinggal di Australia, tapi kita punya engagement culture-nya kita tuh di Indonesia gitu. Jadi anak-anak yang mungkin lupa bahasa Indonesia gitu ya kan, kita ajarin di sini juga berbahasa Indonesia. Kita storytelling-nya, dongengnya itu pakai bahasa Indonesia, dan pakem bahasa Indonesianya itu penting dan juga menarik kita kembangin di Australia ini.
7: Anak-anak yang umumnya berusia 4 hingga 12 tahun mengaku senang mengikuti berbagai aktivitas ini.
10: Kita bisa belajar tentang kenapa orang utan itu sekarang populasinya dikit.
11: Ini kata, aku terinspirasi ini karena tadi di bukunya juga ada kataknya. Jadi kayak hutannya itu hutan yang kayak ada airnya gitu. Jadi bukan cuma pohon-pohon sama pasir aja, itu jadi kayak ada, kayak hawanya kayak lembab gitu loh.
7: Acara yang bisa diikuti secara gratis ini juga digunakan sebagai ajang mengenal dan mendekatkan sesama diaspora Indonesia. Hendrawan Setiawan, Melbourne, Australia.
4: Dunia animasi kembali menghadirkan cerita menarik untuk para penikmat film. Steps tawarkan perspektif baru dari kisah klasik Cinderella, sementara The Cat in the Hat siap membawa penonton ke dalam petualangan penuh keajaiban dan kekacauan di layar lebar.
12: There lived a maiden named Cinderella. She was tormented by her evil stepsisters.
13: Whoa. Hey, hi. I'm Lilith, aforementioned evil stepsister.
14: Film animasi terbaru Steps, produksi Netflix Animation Studios, menghadirkan kembali kisah klasik Cinderella dalam sudut pandang yang berbeda. Film karya sutradara Elie Zhu ini menyoroti para saudari tiri Cinderella yang selama ini kerap digambarkan sebagai tokoh antagonis. Dalam cerita ini, Lilith yang diperankan Ellie Wong dituduh menyebabkan kekacauan di Royal Ball setelah menggunakan tongkat sihir yang dicuri. Film Steps dijadwalkan tayang 20 November mendatang melalui platform streaming berbayar. Proyek ini diharapkan menjadi reinterpretasi modern dari kisah klasik Cinderella yang lebih segar dan bermakna.

0: wait, this isn't a home invasion.
1: Rumah produksi Warner Bros. Indonesia resmi merilis trailer film animasi The Cat in the Hat. Film ini merupakan adaptasi dari buku anak legendaris karya Dr. Seuss dengan judul yang sama. The Cat in the Hat menghadirkan sentuhan yang unik di mana kenakalan, keajaiban, dan kekacauan berkuasa. Kucing tersebut menyebarkan kegembiraan kepada anak-anak dengan lucu, khas, dan tidak sopan yang akan membawa penontonnya ke perjalanan yang fantastis. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 November mendatang.
2: Making a big old mess is part of life. And you, Cat in the Hat, are the best at it.
3: Deretan film komedi siap meramaikan layar lebar di tanah air. Mengusung cerita segar dan aksi kocak para bintang, sejumlah film ini diharapkan mampu menghibur penonton dan menjadi pilihan hiburan di bioskop. Berikut informasinya.
4: Selangkah lagi nih, kita jadi damkar.
5: 8, Gen. Nggak mungkin cuma selangkah.
4: Iya, ini cuma kayak istilah doang, Po.
6: Trio komika Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hifsi Hoir kembali warnai layar lebar lewat film terbarunya bertajuk GJLS Berapi-Api. Film tersebut menjadi kelanjutan dari GJLS Ibuku Ibu-Ibu yang dirilis pada 2025.
7: Ngapain senyum-senyum?
6: Kali ini trio GJLS mendapat tanggung jawab baru yang tidak kalah berbahaya, yakni menjadi petugas pemadam kebakaran. Alih-alih tampil sebagai petugas yang tenang, ketiganya harus menghadapi kepanikan hingga konflik persahabatan. Bahkan perdebatan di tengah situasi darurat turut menjadi bagian dari kekacauan mereka. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 November mendatang.
8: Atau Muay Thai?
9: Wing Chun, Mas.
10: Itu percuma. Rakyat nggak butuh yang percuma. Mereka butuh yang cuma-cuma.
6: Menjadi calon gubernur tentu membutuhkan kemampuan menjaga citra di hadapan publik. Namun bagaimana jika seorang kandidat tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berbohong dan semua yang ada di pikirannya keluar begitu saja?
11: Bisa bikin kita kalah.
6: Situasi itulah yang dialami Jonas Prakoso, karakter yang diperankan Andovida Lopez dalam film Bapak Paling Jujur. Film komedi garapan sutradara Fajar Nugros ini resmi dirilis dan memperlihatkan berbagai kekacauan yang harus dihadapi Jonas setelah terkena kutukan dari neneknya.
12: Tidak.
13: Anda sepertinya sangat suka berjoget ya?
12: Tidak.
6: Bapak Paling Jujur merupakan adaptasi dari film Korea Selatan, Honest Candidate, yang kemudian dibuat sequelnya pada 2022. Film Korea sendiri tersebut merupakan adaptasi dari film Brazil, O Candidato Honesto. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Oktober mendatang.
12: Napas buatan, napas buatan!
14: Kalau jam segini, asma saya kambuh.
15: Pokoknya, begitu Bapak meninggal, seluruh uang manfaatnya akan diserahkan ke Bank Binsar.
6: Rumah produksi MD Picture resmi merilis film terbarunya bertajuk Nggak Ada Matinya. Film drama komedi garapan sutradara Etienne Sisser ini menampilkan Oki Rengga sebagai pemeran utama. Nggak Ada Matinya mengikuti perjalanan Binsar yang tengah diterpa masalah ekonomi. Di tengah tunggakan KPR yang menumpuk dan kehilangan pekerjaan, Binsar mendapati satu-satunya harapan untuk menyelamatkan hidupnya justru datang dari sang ayah yang selama ini ia benci. Film ini dijadwalkan tayang pada 5 November mendatang.
12: Tahan Tom, udah malam nih, ntar warga datang malah makin rame.
14: Ya namanya orang zina itu harus diramein.
3: Rose Blackpink kembali menyapa penggemar lewat single terbaru New Trick. Sementara itu, girl group asal Indonesia, Nona, juga kembali dengan single terbarunya, Star, yang menjadi single pembuka dalam album debut mereka, Island Girls. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan, pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Rose Blackpink kembali menyapa penggemarnya lewat New Trick. Proyek ini menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debut bertajuk Rosé yang dirilis pada Desember 2024 lalu. New Trick membawa energi garage punk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. Sementara itu, New Trick juga menjadi bagian dari perjalanan menuju era musik baru Rose yang tengah mempersiapkan album keduanya. Album tersebut direncanakan hadir pada 2027, namun detail lengkap mengenai judul dan tanggal perilisan belum diumumkan.

Girl group asal Indonesia, Nona, kembali merilis single terbaru Star. Star menjadi single pembuka dalam album debut Nona bertajuk Island Girl, yang juga resmi dirilis pada hari yang sama. Menghadapi nuansa pop dengan sentuhan budaya dan identitas Indonesia yang kuat, Star memiliki lirik yang menggambarkan kepercayaan diri, kebebasan, kesuksesan, serta kebanggaan terhadap identitas diri. Sejumlah referensi khas Indonesia turut hadir dalam lagu tersebut, diantaranya Jakarta, motor, terang bulan, hingga gamelan. Perpaduan tersebut memberikan warna lokal dalam balutan pop yang modern dan glamor.

Selamat sore pemirsa, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa akan menindak tegas para pelaku penjual beras fortifikasi yang tidak memenuhi kandungan dan juga mutu sesuai standar. Informasinya hadir sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Setelah beberapa kali absen dalam rapat Komisi 2 DPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid hadir dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah terkait dengan pengambilan keputusan RUU tentang pengaturan reforma agraria. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Prabowo juga mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas. Yang juga menghebohkan, harga berbagai jenis cabai merangkak naik di sejumlah daerah. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.

Kita awali newsroom dari informasi perpanjangan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari menjadi harapan baru bagi keluarga korban. Sementara itu tim penyelam Basarnas melakukan upaya evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 dengan menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui.
2: Belum ketemu. Itu kalau ngangkut sih saya kurang paham. Kalau nggak buah, ya kayak
1: telur.
2: Kalau nggak telur ya spare part apa gitu ya terus.
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar informasi itu dan sudah diberangkatkan tim. Saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlanjut pada hari ini. Bagaimana update dari lapangan? Kita langsung bergabung bersama rekan kami, jurnalis Transmedia M. Risanta di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Selamat sore Risanta, apakah ada perkembangan yang cukup signifikan setelah ada bantuan juga informasinya penyelam dari luar negeri yang datang ke lokasi? Risanta.
5: Ya, selamat sore Herano. Saya sekarang berada di instansi forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dan saat ini sedang berlangsung proses menunggu kedatangan satu jenazah yang berhasil barusan tadi siang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa terutama di kawasan

0: Tidak jauh dari badan kapal dan tim SAR tadi berhasil menemukan satu lagi jenazah. Jadi dalam satu hari ini ada 3 jenazah yang berhasil diketemukan tim SAR gabungan, terutama dari tim Basarnas Special Group yang melakukan penyelaman ke beberapa tempat di kawasan yang tidak jauh dari kapal Virgo 8. Dan ini prosesnya saat sekarang dari tim forensik sendiri masih menunggu kedatangan evakuasi langsung setelah tempat diterbangkan menggunakan helikopter menuju Pangkalan Udara Samsudinur Banjarmasin dan menggunakan ambulans sekarang menuju Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Diperkirakan nantinya sekitar ada 30 menit nanti akan tiba di sini. Dan ini merupakan jenazah penumpang kapal Virgo Transport 8 yang berhasil diketemukan pada hari ini oleh tim SAR gabungan. Sementara itu kami menginformasikan ada 2 jenazah lainnya yang merupakan ditemukan di kawasan pantai dari Sungai Perlu di Kecamatan Seruyan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Namun sejauh ini baru yang terkonfirmasi 1 dipastikan adalah korban dari kapal Virgo. Sementara satunya masih menunggu keterangan resmi dari Basarnas apakah itu merupakan korban dari tenggelamnya dan terbaliknya kapal Virgo 8. Sejauh ini masih kita menunggu konfirmasi resmi dari tim SAR gabungan. Jadi hari ini rencananya 5 jenazah akan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Sementara itu proses untuk identifikasi masih berlangsung. Di dalam ada 3 jenazah yang masih diidentifikasi karena pagi tadi dibawa ke sini oleh tim SAR gabungan. Sementara nanti sore satu lagi jenazah dari Bandara Samsudinur Banjarmasin tiba di sini. Sebenarnya untuk menunggu perjalanan 2 tim dari Basarnas Kalimantan dan tim gabungan pembawa jenazah dari Kalimantan Tengah diperkirakan akan tiba pada malam hari. Heranov.
1: Baik, bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini di sana untuk pencarian? Apakah kondusif? Singkat saja, Risanta.
2: Mohon diulang tadi.
1: Ya, bagaimana kondisi cuaca dan gelombang hari ini di sana di lokasi kejadian, Risanta?
0: Ya, untuk kondisi cuaca saya sendiri berdasarkan laporan yang kami terima dari tim SAR gabungan di Pos Penduk di Pelabuhan Trisakti tadi siang bahwa saat ini sedang cuacanya memang sedikit agak buruk dibandingkan hari biasa. Kondisi cuaca ini menjadi faktor yang sedikit menghambat tetapi tidak menghalangi para ini pencari dan penyelam melakukan pencarian hingga sore hari ini. Dan ini masih berlangsung. Cuaca yang tadi disebutkan bahwa kondisinya gelombangnya masih tinggi dan sedikit menghambat pergerakan dari tim penyelamat dan pencari dari penumpang kapal Virgo 8. Ya. Saat ini juga prosesnya masih berlangsung sampai sore hari ini, proses evakuasi, proses penyelaman, dan lain sebagainya. Tapi mereka berharap dengan suasana arus di bawah yang cukup tenang, kemudian juga kondisi cuaca, diharapkan nantinya mereka dapat lagi mengangkat para korban yang kemungkinan besar itu masih terjebak di dalam badan kapal Virgo Transport 8 ini, Heranov.
1: Baik, kita doakan yang terbaik untuk pencarian. Terima kasih, Emri Santa. Selamat sore. Kita ke informasi lain, setelah beberapa kali absen dalam rapat Komisi 2 DPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid hadir dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah terkait dengan pengambilan keputusan RUU tentang pengaturan reforma agraria. Nusron tiba di gedung DPR Senayan Jakarta sekitar pukul 11.23 menit dan langsung memasuki ruang rapat. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad. Dan selain Nusron, dalam raker ini juga hadir Wakil Menteri Hukum Edi Hiraj, Wamen Sesnek Bambang Eko Soeharyanto, dan juga Mendagri Bima Arya. Nah, sebelumnya Nusron beberapa kali absen dalam rapat dengan DPR dan selalu diwakilkan oleh Wamen Osi Darmawan. Kementerian ATR BPN saat ini menjadi sorotan setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB lahan PT Sumarekon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana KPK menyebut di antara para tersangka adalah orang terdekat Nusron. Menanggapi hal itu, Nusron menyatakan menghormati proses hukum yang ada.
3: Kan udah tak sampaikan kalau soal itu, kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada. Kalau soal itu, kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu. Jadi selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku Ketua Umum. Kami sudah pernah diskusi masalah itu lama.
1: Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih menyelidiki keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait dengan kasus suap hak guna bangunan PT Sumarekon Agung TBK di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut saat ini KPK masih fokus untuk mengumpulkan barang bukti dan juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.
4: Wah. Hari ini penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan, di mana penggeledahan dilakukan di kantor Sumarekon wilayah Bogor. Tentunya kegiatan penggeledahan ini untuk mencari alat bukti tambahan guna melengkapi pada proses penyidikan perkara ini. Dari temuan-temuan kegiatan penggeledahan, penyidik nantinya juga akan melakukan konfirmasi, akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan barang bukti yang diamankan dalam maraton kegiatan penggeledahan, kaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sehingga nanti bangunan dari perkara ini juga menjadi utuh, termasuk apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan terkait dengan konstruksi perkara ini di luar 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
1: Selanjutnya KPK juga membuka opsi perluasan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Penyidikan tidak hanya terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan, tetapi juga mengarah kepada penerimaan uang dalam proses mutasi dan promosi jabatan. KPK juga menyatakan ada kemungkinan aset lebih dari 100 miliar rupiah yang disita dari tersangka Rif Sugianto bersumber dari praktik korupsi promosi dan mutasi jabatan tersebut. Praktik ini juga mencakup pengumpulan uang atau pengutan dari 57 jenis layanan publik. KPK juga menerima laporan ada pihak swasta lain selain PT Sumarekon Agung yang diduga memberikan uang suap serupa. Penerimaan uang dalam jumlah besar ini diduga dikelola oleh 4 orang kepercayaan Menteri ATR BPN yang kini telah berstatus sebagai tersangka, yakni Fat Arafik, Arif Sugianto, Erwin, serta Muhammad Fahri.
4: Kluster kedua ini ada dugaan penerimaan uang-uang lainnya, ya, baik yang diduga berkaitan dengan layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR BPN ataupun yang diduga ini terkait dengan proses mutasi, rotasi ataupun promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sehingga dari dua klaster besar itu, penyidik tentu nanti akan melakukan pendalaman dan penelusuran baik alur perintahnya, aliran uangnya, dan sebagainya.
1: Lalu bagaimana perkembangan penyidikan korupsi di Kementerian ATR BPN? Kita langsung tergabung bersama rekan kami Mihaira Amar, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore, Mihaira. Bisa Anda gambarkan kalau tadi kita simak pernyataan dari KPK, ini juga membuka peluang ya pihak swasta lain yang juga ikut dalam kasus ini. Apakah Anda bisa elaborasi soal ini, Mihaira?
5: Selamat sore Hararov dan juga pemirsa. Hingga saat sekarang ini proses penyidikan terhadap dugaan kasus suap kepengurusan hak guna bangunan yang menyeret PT Sumarekon Agung TBK masih bergulir hingga saat sekarang. Namun jika ditanya bagaimana keterlibatan dan juga dugaan keterkaitan dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hingga saat sekarang ini, dari juru bicara KPK belum menyampaikan apakah akan adanya pemanggilan ataupun sudah dijadwalkan. Namun jika kita lihat kemungkinannya akan tetap ada jika nanti dibutuhkan statement atau pemeriksaan untuk proses penyidikan. Pastinya ini juga menimbulkan tanda tanya publik, karena bagaimana tidak, setelah pemeriksaan dan juga penyidikan yang telah dilakukan total dari 8 orang tersangka, 4 diantaranya merupakan orang-orang dari lingkaran kepercayaan Nusron Wahid sendiri. Kalau boleh saya rincikan, hingga saat sekarang ini total 8 orang yang sudah ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka. 2 diantaranya merupakan pejabat tinggi dari lingkungan Kementerian ATR BPN, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan juga Penertiban Tanah dan juga Ruang Kementerian ATR BPN Lamri, dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yakni Sontang Cepadoro. Nah, juga dari pihak swasta, dan yang 4 orang ini merupakan dipercaya sebagai orang-orang kepercayaan dari Nusron Wahid, yakni Arif Sugianto yang merupakan mantan Bupati Kebumen yang juga berperan sebagai pengumpul dana suap utama. Dan juga ada Fahad Elfaus alias Fahad Ar-Rafiq yang merupakan politikus dari Partai Golkar, dan juga 2 orang lainnya dari pihak swasta yakni Erwin dan juga Muhammad Fahri, dan juga dari pihak PT Sumarekon Agung TBK yang diduga sebagai pelaku dari penyuapan, yakni adanya Adrianto Pitojo Adi selaku prestir dari PT Sumarekon Agung TBK, dan juga Rizal Pahlevi selaku pihak swasta yang diduga bertindak sebagai perantara antara PT Sumarekon Agung TBK ke pihak Kementerian ATR BPN. Dan hingga saat sekarang ini 8 tersangka yang ditetapkan tersebut sudah ditahan di rutan Merah Putih KPK. Jika kita lihat dari proses penggeledahan yang sudah dilakukan, total barang bukti yang sudah ditemukan yakni diantaranya uang tunai sebesar 106,3 miliar dalam berbagai valuta asing, mulai dari ringgit Malaysia, dolar Amerika, dan juga Singapura, real Arab Saudi, dan juga pastinya dari rupiah sendiri. Tidak hanya itu, dokumen fisik juga diamankan yakni berupa dokumen fisik pertanahan dan juga korporasi yakni sertifikat hak guna bangunan atau SHGB objek sengketa pertanahan di wilayah Kabupaten Bogor, dan juga adanya barang bukti elektronik berupa percakapan via chat maupun data aliran dari transaksi-transaksi yang ada. Hingga saat sekarang ini proses pendalaman penyidikan masih terus dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penyidikan terhadap beberapa saksi, baik itu yang berasal dari lingkungan Kementerian ATR BPN ataupun jajaran maupun staf dari PT Sumarekon Agung TBK sendiri. Namun yang terungkap ketika sudah dilakukan penyidikan, adanya terjadi perluasan klaster kasus dari sebelumnya kasus utamanya, yakni hanya berupa kasus kepengurusan hak guna bangunan, menjadi beberapa kasus terungkap, diantaranya adanya dugaan kasus penerimaan uang-uang lainnya terkait layanan di lingkungan Kementerian ATR BTN terkait proses mutasi, rotasi, hingga promosi jabatan. Namun hingga saat sekarang ini belum ada statement resmi apakah nantinya akan dijadwalkan pemanggilan lagi terhadap beberapa saksi dan juga penetapan tersangka baru ataupun penemuan barang bukti baru. Hingga saat sekarang ini kami masih terus memantau di lokasi dan juga akan mengupdate informasi terbaru terkait kasus ini. Kembali ke studio, Herodov.
1: Mihaira Amar, terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Informasi hadir dengan pembahasan, tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri. Prabowo juga mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan bahwa pendidikan dasar dan juga negeri dapat diakses secara gratis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mewacanakan program pendidikan gratis di tanah air. Hal ini disampaikannya pada hari Jumat 18 September 2026 di JCC Jakarta pada malam puncak HUT Partai Amanat Nasional ke-28 tahun. Prabowo berjanji akan menaikkan gaji guru dan akan membuat program pendidikan gratis mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri. Prabowo ingin memajukan pendidikan Indonesia. Prabowo menilai nantinya secara pembiayaan akan diambil dari hasil sitaan korupsi yang ada.
4: Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis.
3: Rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi ini dinilai perlu disertai penataan ulang anggaran. Pasalnya, pemerintah juga masih menjalankan program makan bergizi gratis MBG yang membutuhkan alokasi anggaran secara berkelanjutan. Mengutip dari pernyataan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Eko Listianto, yang menilai bahwa pembiayaan sekolah gratis dapat lebih masuk akal apabila pelaksanaan MBG difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Dengan begitu, sebagian anggaran dapat dialihkan untuk mendukung program pendidikan gratis. Menurut Eko, persoalan utama juga terletak pada rencana penggunaan hasil pengembalian aset atau uang hasil korupsi untuk membiayai pendidikan gratis. Penerimaan dari aset recovery tidak dapat dipastikan jumlah maupun waktunya, sementara biaya operasional sekolah bersifat rutin dan harus tersedia setiap hari. Menurut Eko, mengandalkan dana hasil sitaan atau pemulihan aset korupsi untuk membiayai kebutuhan pendidikan secara rutin tidak realistis karena penerimaannya tidak kontinu setiap tahun. Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan, Eko menyebut salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan realokasi anggaran MBG dengan mempertimbangkan kembali sasaran program tersebut. Menurut Eko, penataan ulang alokasi anggaran itu dapat menjadi salah satu opsi untuk membuka ruang fiskal bagi program pendidikan gratis, terutama jika pemerintah ingin menjalankan kedua program secara bersamaan. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi kembali menjadi perhatian. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong agar pendidikan sekolah negeri hingga universitas negeri dapat dinikmati masyarakat tanpa biaya. Seberapa realistis pendidikan gratis hingga perguruan tinggi jika hanya mengandalkan anggaran pendidikan yang saat ini dialokasikan? Dan bagaimana skema pembiayaannya, siapa yang akan menjadi penerima manfaat? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Abdul Fikri Faqih, anggota Komisi 10 DPR fraksi PKS, dan juga Abdul Manap Pulungan, peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF. Selamat sore Bapak-Bapak, Mas Pulungan dan juga Pak Fikri, apa kabar keduanya?
5: Selamat sore, alhamdulillah. Baik.
2: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau dulu ke PKS, sikap atau standing point PKS dengan wacana ini seperti apa, Pak Fikri?
5: Ya, kita di Komisi 10 sesungguhnya sedang berusaha keras untuk merealisasikan paling tidak putusan MK nomor 3 Romawi 22 tahun 2024 tentang pendidikan SD SMP gratis, karena ini final and binding.
2: Yeah.
5: Tetapi kemudian ada berita Pak Presiden menyampaikan bahwa gratis SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi tapi negeri.
2: Oke.
5: Okay. Ini memang kalau secara umum sih saya kira masyarakat umum saja menerima atau menyambut dengan baik. Nah, apalagi kita yang memang secara teknokratik dan politik juga di DPR sedang berusaha untuk membuat skema realisasi paling tidak putusan MK nomor 3 itu.
2: Oke.
5: Okay. Begitu, Mas.
2: Kalau kita ambil data anggaran pendidikan tahun 2026 ini berjumlah 769 triliun rupiah, Pak Fikri. Apakah anggaran ini cukup untuk membiayai sampai ke PTN? Gratisannya.
5: Ya ini 769 ini berarti 2026 ya, Mas?
2: Ya.
5: Kalau 2027 bisa sampai 820.
2: Oke.
5: Lebih dari 820. Makanya sekarang ini saja mestinya mampu ya. Tapi karena di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya 56 triliun. Kemudian di pendidikan tinggi Saintek 61 triliun, sehingga itu berarti berapa? 117 ya, 61 ditambah 56, baru 117 triliun dari 757 atau 769 triliun. Ini kan
2: baik
5: tanda bahwa sesungguhnya 2026 pun mampu, masih longgar. Cuman kan di kementerian dan lembaga lain itu masih dominan dan banyak rupanya transfer daerah.
2: Okay.
5: Nah, transfer daerah kemarin masih masih tertekan, masih malah turun dan seterusnya. Maka mestinya semakin longgar. Sekali lagi, memang ini penataan dan kita perlu terima kasih juga karena tidak hanya lewat DPR, okay, tapi
2: Pak
5: juga
2: Fikri.
5: Putusan MK itu juga memberikan guidance juga.
2: Maaf saya potong, saya harus jelaskan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ini JPPI mengalokasikan, Pak, kalau untuk sekolah gratis dari SD sampai PTN itu berkisar 569 triliun rupiah. Kita punya anggaran sejauh itu untuk membiayainya? Pak Fikri?
5: Ya, saya kira ada banyak skema ya. Jadi skema minimal, kemudian skema moderat, dan skema ideal. Itu memang kalau tadi dari apa namanya sudah menghitung 569 triliun itu SD sampai perguruan
2: sekolah
5: tinggi
2: atau sampai mana? Sekolah dari SD sampai kuliah, Pak, gratis 569T. Kita punya dana 769
5: negeri
2: triliun.
5: Saja atau negeri saja atau sampai swasta?
2: Kalau swasta mungkin tidak cukup saja biayanya itu, Pak.
5: Ya, kalau sampai swasta saya kira tidak cukup. Nah, bisa ini plus minus mana yang akan di ini? Karena kalau standarnya pendidikan kedinasan atau pendidikan apa PTKL, pendidikan perguruan tinggi yang Kementerian Lembaga, ini mungkin sangat tinggi.
2: Okay.
5: Tetapi kalau acuannya seperti KIP kuliah yang tarifnya UKT plus living cost mungkin masih bisa apa

0: nanti yang dialokasikan dari PKS, apakah benar 20% APBN cukup untuk menggratiskan sekolah sampai ke PTN?
1: Kalau pilihannya hanya perguruan tinggi negeri, saya kira bisa ya.
0: Ya.
1: Jadi kita juga sudah menghitung, sudah mensimulasikan. Tetapi yang serius kita dan bersama dengan Kemendikdasmen itu baru mau merealisasikan putusan MK nomor 3 2024 itu. Jadi kalau itu oleh Kemendikdasmen juga sudah ngitung, sekarang baru direalisasikan cuma 5 triliun, tapi kalau bisa ini cuma 97 kabupaten kota. Kemudian kalau 200 kabupaten kota lebih, itu sekitar 157 triliun. Dan kalau semua 514 kabupaten kota, 306 triliun, itu hitungan Kemendikdasmen. Nah, saya atau kami dari fraksi juga sudah menghitung tadi, ada minimum, moderat, dan ada yang ideal. Nah, yang ideal itu juga sampai kalau sampai perguruan tinggi, ya memang di angka sampai 700 triliun ya. Itu yang mungkin, kalau 700 triliun, 2026 kan juga masih bisa. Dan masih ada longgar, tapi kementerian dan lembaga lain, ini kan juga harus didiskusikan, karena sudah terlanjur sekolah-sekolah kedinasan kan menyedot anggaran yang juga cukup besar.
0: Baik, saya langsung kembali ke Mas Pulungan. Realistiskah dengan hitung-hitungan tadi oleh Pak Fikri?
2: Saya melihat memang persoalan di sini kan bukan lagi pada bagaimana program ini cepat apa tidak, tetapi apakah memang program ini akan mampu menjaga fiskal kita ke depan gitu ya. Meskipun sebetulnya persoalan yang kita hadapi bukan malah ke kita memproduksi lulusan yang banyak ya, tetapi bagaimana kualitas dari lulusan itu kita perbaiki gitu ya. Karena kalau kita lihat dari realisasi dari lulusan kita itu justru yang menganggur sekarang cukup besar di lulusan berpendidikan tinggi gitu ya. Misalnya diploma 1 itu 4,75% menganggur gitu ya. Terus diploma 4 sampai S3 itu 6,09% adalah pengangguran gitu. Artinya kan sebetulnya kita boleh berwacana seperti itu, tapi yang perlu kita perhatikan bagaimana nanti itu bisa menjadi beban bagi pembangunan gitu ya. Dalam hal upaya untuk memberikan peluang kuliah bagi seluruh masyarakat, terutama yang di negeri, saya melihatnya tidak perlu semua diberikan gitu ya kan, karena sebagian besar memang orang mampu ya, orang-orang kaya, yang saya pikir tidak perlu dilakukan setara ya, karena memang yang perlu adalah bagaimana kita prioritas kita ke keluarga yang tidak mampu atau prasejahtera, agar kita juga bisa menghemat anggaran ini, begitu Mas.
0: Mas Pulungan, teman-teman INEF melihatnya bagaimana ya dengan POV Pak Presiden, pembiayaannya itu bisa mengandalkan dana hasil sitaan atau pemulihan aset korupsi. Ini seberapa realistis
2: itu juga? Saya melihatnya memang agak tantangan ya, tantangan ke depan, karena kan kita juga melihat ini menjadi salah satu gambaran bagaimana nanti arah ke depan. Bagus sebenarnya jika memang arahnya untuk menargetkan penggelapan dari aset-aset korupsi. Akan tetapi kalau nanti misalnya ke depan tidak tercapai, nanti seperti apa penganggaran dari penggunaan anggaran yang akan digunakan di program ini gitu. Apalagi pada satu sisi dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi gitu ya, nanti juga akan mendorong inflasi di sektor pendidikan ini yang pada akhirnya memerlukan tambahan dana untuk men-top up dari kebutuhan anggaran yang direncanakan sebelumnya, karena inflasi kita ini sangat tinggi. Tentu inflasi pendidikan juga akan ikut bergerak, bukan hanya disebabkan oleh inflasi domestik saja gitu, tapi karena berbagai faktor tersebut.
0: Baik, kembali ke Pak Fikri, seberapa realistis Pak dana dimanfaatkan dari hasil sitaan korupsi untuk pendidikan gratis ini?
1: Kalau kita sebetulnya ini kan diskusinya di belanja ya. Bukan pendapatan.
0: Baik.
1: Jadi asal usulnya dari mana dan sebagainya. Ini tentu diskusi tentang pendapatan. Dan ini kita nggak tahu apakah itu dari sita korupsi atau tidak dan sebagainya. Jadi kalau pendapatan, maka regulasinya atau amanat konstitusinya 20% itu selama

0: ini misalnya 769 triliun, kemudian nanti 820 triliun.
1: Oke.
0: Okay. Ini selama ini dialokasikan untuk apa? Mm-hmm. Sudah langsung ke okay. kegiatan belajar mengajar atau tidak? Langsung di dunia pendidikan?
1: Baik.
0: Atau bahkan di ke tempat lain porsinya? Nah, ini yang kan masih ada nomenklatur yang berbunyi DTU yang diperkirakan untuk pendidikan. Ini kan perlu dibedah ini.
1: Okay.
0: Dana transfer umum yang diperkirakan untuk pendidikan dan angkanya cukup besar, 166 triliun
1: baik.
0: Sampai 180 triliun. Nah, itulah maka kemudian kenapa sekarang ada tuntutan untuk jangan digunakan untuk ini, jangan digunakan untuk itu, dan bahkan putusan MK membatasi nanti semua pergerakan atau dinamika
1: baik.
0: Itu harus dibahas dan disetujui oleh DPR. Jangan kemudian hanya pergeseran dari BABUN langsung masuk ke situ dan seterusnya. Nggak bisa, akhirnya tidak jelas amanat konstitusi itu.
1: Okay.
0: Kemudian berkali-kali kemudian dituntut oleh masyarakat, dan yang menang masyarakat loh.
1: Ya. Ini juga ada statement dari Eko Listianto ya, temannya Mas Pulungan selaku wakil direktur Indef ya, yang menyebut bisa saja mendorong realokasi anggaran MBG untuk pendidikan gratis ini. Apakah Pak Presiden dan juga kabinetnya menyetujui, termasuk PKS?
0: Kalau putusan MK final and binding ya, tidak bisa kemudian dan tapi putusan MK membatasinya mulai 2028.
1: Baik.
0: Sehingga sekarang kita tuntutannya adalah roadmap-nya untuk menuju sepenuhnya tidak menggunakan anggaran pendidikan itu seperti apa.
1: Okay.
0: Sehingga itu yang kita minta, supaya turunnya seberapa, kemudian dialokasikan untuk apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan alhamdulillah ini signifikan ya, dari sebelum putusan MK, pagu anggaran Kemendikdasmen saja hanya 56 menjadi 66, sekarang tambah 28 menjadi 89 triliun.
1: Baik.
0: Ini baru saja, ini sudah didok tadi, dan nanti akan diserahkan ke Banggar untuk kemudian diputuskan di paripurna. Kemudian ini juga sama. Jadi ini sudah merambat semua dan ini semakin naik dan konsentrasinya untuk pendidikan.
1: Baik.
0: Artinya pendidikan di Dasman sama perguruan tinggi begitu.
1: Baik, singkat saja untuk closing statement Anda Mas Pulungan, bisa Anda breakdown kembali nih statement teman Anda Eko Listianto, bagaimana kemudian membreakdown ini realokasi anggaran MBG untuk pendidikan gratis sampai PTN?
2: Ya, agak berat ya, karena memang sekarang MBG menjadi janji politiknya pemerintah ya, jadi agak susah untuk mengurangi itu. Terlepas dari itu, Mas, satu yang ingin saya sampaikan bahwa ini kan anggaran pendidikan sebenarnya udah sejak lama 20% dari APBN, tapi yang perlu kita lihat kenapa kualitas pendidikan kita belum membaik, bahkan peringkat-peringkat pendidikan kita pun masih jauh di bawah di negara-negara sekawasan. Artinya perlu perbaikan yang lebih fundamental sebelum melaju ke program-program yang lainnya gitu ya.
1: Okay.
2: Ini kan program yang tiba-tiba muncul, tapi kita belum mengevaluasi secara keseluruhan apakah anggaran 20% itu memang berkontribusi signifikan terhadap perbaikan kualitas pendidikan apa tidak. Itu yang belum kita lakukan, yang pada akhirnya takutnya nanti setelah program dilaksanakan justru malah hanya menjadi cost center aja, tidak berpengaruh signifikan terhadap bagaimana kualitas dari sumber daya manusia kita itu bisa meningkat. Padahal di RPJPN kita menjadikan modal sosial ini menjadi salah satu syarat untuk mencapai Indonesia Maju 2045 gitu Mas. Poinnya di situ sih.
1: Kita kawal, kita selalu dukung tentunya apa yang diinginkan oleh Pak Presiden begitu ya, menginginkan pendidikan gratis. Apakah memang ratas ini akan segera dilakukan? Untuk membahas ini kita akan tunggu babak barunya. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua, Pak Abdul Fikri Faqih, anggota Komisi 10 DPR, fraksi PKS, dan juga Bang Abdul Manap Pulungan, peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa akan menindak tegas para pelaku penjual beras fortifikasi yang tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai standar informasi. Selengkapnya hadir usai jeda.

0: Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa akan menindak tegas para pelaku penjual beras fortifikasi yang tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai standar. Mentan optimistis harga beras di pasaran akan segera turun setelah sebelumnya sempat menjadi salah satu penyumbang inflasi. Untuk menstabilkan harga beras di pasaran, pemerintah telah menelusuri dan juga menempuh sejumlah langkah strategis. Mulai dari menggelar operasi pasar hingga mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Terkait dengan kenaikan harga beras yang sempat terjadi, Amran menegaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh praktik mafia pangan. Padahal, stok beras nasional saat ini dipastikan dalam kondisi melimpah. Pemerintah pun tidak segan menindak oknum yang bermain dengan kualitas beras fortifikasi demi jaminan pasokan dan harga pangan yang stabil untuk masyarakat. Nah,
1: mana-mana yang tadi sudah kami kirim kemarin ada, kalau tidak salah ya, 25 perusahaan. Dulu, ingat ada yang netizen cari mana tersangkanya. Tersangka ada 102 tersangka sampai detik ini untuk beras. Izinnya dicabut, kemudian pelakunya diproses. Iya mas, baru kemarin langsung tersangka gimana? Gak boleh semena-mena. Kalau dia benar-benar, tapi yang melanggar izinnya saya cabut. Dan kami berhak perintahkan untuk cabut, karena kami sebagai Kepala Bappenas.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan RI Suhasil Nazara melantik sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan RI pada Senin pagi. Pelantikan ini dilakukan sebagai langkah penyempurnaan atas perombakan pejabat yang sebelumnya telah dilakukan oleh Menteri Keuangan era Purbaya Yudi Sadewa. Langkah penyempurnaan pejabat ini dilakukan setelah Suhasil menerima laporan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Keuangan, di mana Baper Jakat telah berdiskusi dengan pimpinan eselon 1 Kementerian Keuangan mengenai kebutuhan organisasi, kapasitas individu, hingga parameter promosi dan mutasi. Menkyu meminta seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk segera bekerja menuntaskan tugas mereka, baik dari sisi penerimaan, pengawasan, belanja, hingga pembiayaan.
2: Enggak, ini yang kemarin sudah ikut pelantikan ya sudah sah. Ini adalah penyempurnaan setelah itu. Jadi yang kemarin telah ikut pelantikan, yang teman-teman juga cover kan ya, itu sudah menjalankan tugas. Oke.
3: Okay. Artinya ada tambahan ya, Pak?
2: Kenapa?
3: Artinya ada tambahan.
2: Ini penyempurnaannya. Ya, supaya tambah, ada yang mutasi, ada yang promosi, SK-nya sudah cukup, dan kemudian kita lantik pada hari ini, yang untuk pejabat eselon 3 dan yang lainnya, eselon 4 dan yang lainnya, dilantik di unit eselon 1-nya masing-masing, juga sudah selesai.
0: Pemirsa, penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN oleh BPS merupakan lompatan besar dalam perumusan kebijakan bantuan sosial berbasis data. Pemutakhiran data yang terus dilakukan bahkan berhasil mengidentifikasi sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Salah satunya keluarga buruh pengikat bawang merah di wilayah Nganjuk, Jawa Timur.
4: Menyusun untaian bawang merah dalam ikatan atau ombyo menjadi aktivitas harian Lasemi. Dengan telaten, ibu empat orang anak ini mengikat bawang demi upah Rp1.000 per kilogram. Saat musim panen, buruh ombyo Brambang seperti Lasemi boleh berharap penghasilan antara Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. Tapi lain ceritanya di luar musim panen seperti saat ini. Warga dusun Manyung Rejo, Desa Bagor, Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ini hanya kebagian bawang sisa musim panen dengan upah tak sampai Rp20.000. Untungnya, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi atau DTSN oleh BPS membuat Lasemi kini masuk dalam daftar 4,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM baru. Sebelumnya, meski secara taraf kesejahteraan layak menerima, Lasemi justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
5: Itu udah 5 tahun, itu udah nggak dapat bantuan apapun. Sekarang alhamdulillah saya udah dapat bantuan lagi walaupun dana desa itu. Sama beras, minyak gitu aja. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali dapat bantuan lagi. Senang sekali. Buat sehari-hari aja, suami aku itu cari kayu bakar. Saya kerja embyok brambang, pidil brambang. Di tetangga-tetangga juga bersih-bersih di rumah orang. Buat kebutuhan sehari-hari, buat bantu suami.
4: Wajar jika warga seperti Lasemi berharap banyak pada skema bantuan sosial. Sugianto, sang suami, hanya buruh serabutan. Hasil dari pekerjaan utamanya sebagai pencari kayu bakar kerap kali tak cukup untuk membiayai keluarga dengan 4 anak. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk sendiri mencatat perapihan dan pemutakhiran DTSN hingga kuartal 3 tahun 2026 telah menemukan 2.694 desil baru keluarga penerima manfaat dari total 389.351 keluarga yang disurvei, termasuk pula di dalamnya adalah keluarga Lasemi.
6: Lasemi itu salah satu dari rumah tangga yang sebelumnya tidak terpapar oleh beberapa berbagai bantuan pemerintah karena ternyata informasi kependudukannya itu tidak padan dengan Dukcapil. Sehingga pada saat pemadanan data DTSN kemudian ditemukan, diusulkan dan diverifikasi oleh pendamping, ternyata memang keberadaannya ada di lapangan dan kesejahteraannya juga di bawah, sehingga masuk ke dalam desil yang di bawah, sebelumnya tidak ada gitu.
4: Aktivitas sosial ekonomi yang dinamis membuat data taraf kesejahteraan penduduk juga terus berubah. Karena itu pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi per 3 bulan diharapkan bisa memberikan gambaran real sebagai dasar perumusan kebijakan bantuan sosial berbasis data.
7: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN adalah basis data terpadu yang digunakan pemerintah untuk mengintegrasikan informasi sosial ekonomi kependudukan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Selain mencegah salah sasaran, survei DTSN ini juga membantu menjangkau jutaan keluarga seperti keluarga Ibu Lasemi dan Sugianto di Manyung Rejo, Nganjuk yang bertahun-tahun terabaikan dan tidak tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial. Selain itu, pembaruan berkelanjutan lewat mekanisme sanggahan dan pemutakhiran data memastikan bahwa data sosial ekonomi penduduk bisa terupdate secara akurat. Alan Maulana, Aga Dipa, Nganjuk, Jawa Timur.
8: Bu, matur nuwun sangat, Bapak, sehat-sehat nggih.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani bertukar pengalaman dan juga solusi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York pada hari Minggu. Bertempat di Civic Hall, New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menghadiri sidang pleno U20 Mayoral Plenary di New York pada hari Minggu. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan seperti transportasi publik, banjir hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Nah, sementara itu Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Pertemuan ini juga membahas rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah atau Jakarta Bond untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Rencana tersebut disambut baik Mamdani yang menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta.
9: Hari ini saya di U20 ada 3 acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, Mamdani. Kemudian bilateral dengan Wali Kota Amsterdam dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi dan sebagainya. Itulah acara utama pada hari ini dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
0: Kita bergeser ke Timur Tengah, kekerasan kembali pecah di wilayah Tepi Barat. Ada seorang warga Israel dan seorang pengendara Palestina tewas dalam dua insiden terpisah pada Minggu waktu setempat. Petugas keamanan dan para medis Israel mendatangi lokasi penembakan di dekat permukiman Nizaf Ramallah. Menurut polisi Israel, seorang pria Palestina melepaskan tembakan ke arah warga Israel yang tengah berkumpul di dekat mata air. Seorang warga pria Israel yang terluka kritis kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit. Dalam insiden terpisah, tentara Israel menembak mati seorang pengendara Palestina yang dituding mencoba menabrak prajurit di dekat permukiman Ganim. Reuters belum dapat memverifikasi klaim itu secara independen dan juga belum diketahui pasti apakah kedua insiden itu saling berkaitan. Usai penembakan, Israel memperketat pemeriksaan dan memblokade sejumlah jalan di sekitar Ramallah. Pemirsa, 3 tahun tak masuk sekolah, anak-anak Gaza kembali ke sekolah. Namun karena bangunan sekolah sudah tidak layak, anak-anak ini terpaksa belajar di tenda beralaskan tikar. Nah, sementara itu lebih dari 8.000 jasad masih terbaring di bawah ratusan bangunan yang runtuh di wilayah Gaza.
10: Sudah 3 tahun anak-anak di Gaza tidak bersekolah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena mereka akan kembali belajar di sekolah. Namun tidak ada meja dan kursi untuk belajar, apalagi bangunan sekolah. Mereka harus belajar di tenda beralaskan tikar. Keterbatasan itu tak menghilangkan keinginan anak-anak untuk belajar. Seperti yang dialami oleh Muayyad Abu Mustafa.
11: Akhir fatra marakt fiha bil madrasa mund 3 sanawat. Wa la bada al 'am al darasi al jadid, 'am al farah. عام من السرور عام من النجاح رغم ما احنا نقرا في خيام ولا تهوية ولا اي شيء ولا مقاعد على الفرشة بنقعد.
10: Menurut Kementerian Pendidikan Palestina, sekitar 541.000 pelajar di Gaza kembali mengikuti kegiatan sekolah. Namun lebih dari 85% gedung sekolah pemerintah disebut tidak dapat digunakan. Sebagian hancur, sebagian lain berada di wilayah yang tak dapat diakses untuk kegiatan belajar. Buku, alat tulis, meja dan kursi pun menjadi barang langka.
12: Aubat kathira lista'adat al-amaliyah ta'limiyah, fakama ta'lamun anna tulab yudawumun fi khiyam ta'limiyah, famu'azam mabani al-unurwa qad tamma tadmiraha. أو ما تبقى منها يقتنه النازحون ونحن نتفهم ذلك إلا أننا خطوة بعد خطوة سنقوم بإذن الله.
10: Pasca perang, Gaza masih bergulat dengan sisa-sisa kerusakan. Puing-puing bangunan masih menyimpan ribuan tubuh jenazah warga Gaza. Petugas pertahanan sipil Gaza menyebut sekitar 8.000 jenazah masih tertimbun di bawah reruntuhan lebih dari 300 bangunan.
13: الجهد المبذول من قبل فرق الدفاع المدني في قطاع غزة حول الجثامين التي بقيت تحت الأنقاض هو جهد كبير جدا. يعني الآن نتحدث على 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشرق.
10: Tim penyelamat bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah untuk mencari para korban. Namun keterbatasan sumber daya dan peralatan membuat upaya pencarian tidak mudah. Di tengah reruntuhan, kehilangan, dan masa depan yang belum pasti.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Tamir, terima kasih tetap bersama kami.
14: Viral di media sosial, kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan di perairan Kepulauan Riau. Kecelakaan diduga terjadi karena salah satu kapal tidak melihat ada kapal lain yang melintas. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom.

0: Meski sempat diguyur hujan, kabut asap di Palembang pada Senin pagi terpantau masih tebal. Sementara di Palangkaraya, asap pekat melumpuhkan penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Jarak pandang yang terbatas memaksa maskapai menunda hingga membatalkan sejumlah jadwal terbang.
1: Di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Senin pagi kabut asap tebal masih menyelimuti kota dengan jarak pandang terbatas hanya 100 meter. Kondisi ini tetap bertahan meski sejumlah wilayah sempat diguyur hujan ringan yang tidak merata. Pekatnya asap disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Sumatera Selatan.
2: Masih tebal sebenarnya.
3: Masih tebal.
2: Kurang sehat untuk kesehatan. Iya, sempat hujan memang kemarin itu waktu siang di beberapa wilayah di Kota Palembang ini. Cuma masih banyak juga yang tidak rata hujannya.
1: Warga dihimbau untuk tetap waspada dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengantisipasi gangguan pernapasan. Sementara kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan kembali melumpuhkan aktivitas di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Senin pagi. Jarak pandang yang hanya berkisar 750 meter memaksa sejumlah maskapai seperti Lion Air hingga Garuda Indonesia menunda dan membatalkan penerbangan. Ratusan calon penumpang kini terjebak dalam ketidakpastian. Bahkan beberapa di antaranya mengaku sudah 3 hari bermalam di bandara.
4: Mau ke Jakarta.
5: Lantaran nih.
4: Sudah 3 hari.
5: 3 hari. Gak bisa terbang-terbang?
4: Gak bisa terbang. Di bandara?
5: Bandara?
4: Ya, di sekitar bandara.
5: Dikasih apa aja mas oleh pihak?
4: Dikasih apa?
5: Nihil?
4: Nihil.
6: Tiket saya tanggal 19, jadi sampai hari ini 3 hari. Udah bermalam 2 malam di bandara Cilik Riwut.
5: Berapa kerugian yang diderita bu kira-kira?
6: Ya, di sini sekali makan 50 ribuan lah pak. Ya kalau 3 kali makan, dikali aja 50 ribuan.
1: Dari data BMKG Palangkaraya, terdapat 1.310 titik panas yang tersebar di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Situasi ini menambah panjang daftar dampak karhutla yang terus menghantui warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu bagaimana kondisi karhutla di Sumatera Selatan? Kita sudah tergabung dengan Hanif Khairandi, jurnalis Transmedia di Palembang. Selamat sore Hanif. Saya melihat Anda masih menggunakan masker dan nampaknya di belakang Anda juga masih terlihat kabut asap. Bagaimana Anda melihat kondisi sore hari di Kota Palembang? Apakah kabut asap masih cukup tebal dan juga jarak pandang masih cukup terbatas? Hanif, silakan.
7: Ya, terima kasih Mas Ruli. Mm-hmm. Saat ini kami kembali melaporkan situasi kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Mm-hmm. Dan saat ini saya sedang berada di Taman Purbakala, Kerajaan Sriwijaya. Mm-hmm. Dan memang kondisi kabut asap di Kota Palembang saat ini masih terbilang sangat tebal. Mm-hmm. Terlebih pada saat pagi tadi, kabut asap cukup mengganggu pengendara karena jarak pandangnya sekitar 100 meter cukup tidak terlihat. Memang kemarin pada Sabtu dan Minggu itu terjadi hujan di beberapa wilayah termasuk di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan ini. Mm-hmm. Memang terjadinya hujan itu memang tidak merata. Mm-hmm. Untuk di Palembang itu hanya beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Kalidoni dan Pelaju. Mm-hmm. Nah, karena ini tidak merata, kabut asap kembali terjadi. Sejumlah wilayah pun mengalami hujan, tapi juga sama, tidak merata. Yang hujan diantaranya Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Lahat, dan beberapa kabupaten lainnya. Namun ada juga yang tidak hujan sama sekali, termasuk Ogan Ilir, Kayu Agung. Sebegitu itu, Ruli.
0: Baik, Bang Hanif, kalau Anda bisa mendapatkan informasi berapa banyak hotspot yang masih terdeteksi di Sumatera Selatan hingga saat ini dan apakah memang terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang tadi Anda sebutkan, misalnya di Langkat ataupun juga di Muara Enim. Bagaimana Anda melihat kondisi tersebut, Bang Hanif? Silakan.
7: Ya, kalau untuk hotspot titik panas yang terjadi di sejumlah wilayah termasuk yang ada di Kota Palembang, titik panas hotspot yang banyak terjadi ini antara lain di itu organ ilir atau indralaya. Karena kemarin juga kami sempat memberitakan hotspot panas terjadi yang di sana itu cukup luas, cukup banyak. Termasuk juga di Kayu Agung.
0: Baik.
7: Dan beberapa kabupaten lainnya pun juga mengalami panasnya. Termasuk juga yang ada di sekitar Muara ini, Prabumuli juga masih ada titik panas. Nah, makanya dari itu tadi saya sudah jelaskan bahwasannya meskipun hujan, kabut asap masih tetap terjadi.
0: Yeah.
7: Meskipun hujannya hanya gerimis dan sedang gitu.
0: Baik. Sejumlah hotspot masih terdeteksi di Sumatera Selatan, terutama juga di sekitar di Kota Palembang. Kalau Anda melihat bagaimana sebenarnya antisipasi dan mitigasi di pemerintah Kota Palembang sendiri dalam upaya mungkin menurunkan dampak ataupun akibat dari kabut asap ini buat masyarakat di sana? Apakah ada pembagian masker ataukah ada himbauan tertentu? Bagaimana Bang Hanif?
7: Ya, kalau antisipasi dari masyarakat, tentu dari sejak kemarin, satu bulan kemarin, memang sudah ada.
0: Baik.
7: Baik itu pembagian masker, bahwasanya juga himbauan. Namun pemerintah ini memang sudah menunjukkan beberapa timnya untuk melakukan pemadaman. Terlebih pemerintah ini sudah mendapat bantuan pemerintah daerah.
0: Okay.
7: Sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Seharusnya lebih efisiensi lagi, lebih efektif lagi dalam memadamkan ini gitu. Jangan hanya sekedar sembarangan menyiram gitu. Jadi memang pemerintah harus lebih intens lagi dalam penanganan kehalusan yang terjadi di Sumatera Selatan gitu.
0: Baik, diharapkan ada usaha lebih agresif di pemerintah untuk mengantisipasi melebarnya dampak dari kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap juga yang semakin nampak tebal di Kota Palembang. Saya berharap yang terbaik, kemudian ada antisipasi lebih tepat lagi dari pemerintah sekitar juga untuk masyarakat di sekitar Kota Palembang. Terima kasih Bang Hanif sudah melaporkan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali Bang. Dan harga berbagai jenis cabai merangkak naik seperti yang terjadi di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang kenaikannya mencapai 100%. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.
3: Sejumlah warga yang berbelanja di pasar bersehati Kota Manado saling berebut untuk mendapatkan cabai rawit merah asal Probolinggo pada Senin pagi. Puluhan orang langsung merangsek ke salah satu lapak yang menjual beberapa karung cabai. Sebagian warga bahkan harus menunggu lama demi mendapatkan 1 kilogram cabai yang dijual Rp57.000 per kilogram.
8: Terus sobrang? Belum apa?
9: Belum.
8: Karena?
3: Warga hanya bisa membeli maksimal 1 kg cabai dari 1,2 ton yang dialokasikan di pasar Bersehati.
8: Oh, cuma satu. Berapa? Berapa harga? 57. Oke.
3: Sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah kembali didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara seperti pasar di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menstabilkan harga. Saat ini, produksi cabai rawit lokal Gorontalo mengalami penurunan produksi akibat gagal panen yang disebabkan musim kemarau. Cabai rawit Probolinggo dipilih karena rasanya cocok dengan selera orang Manado yang menjadikan cabai makanan pokok kedua setelah beras. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai di pasar tradisional Singaparna merangkak naik hingga 100% pada Senin pagi. Harga cabai rawit merah tembus sampai Rp70.000 per kilogram dari Rp35.000. Sementara cabai rawit domba naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Konsumen terpaksa mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan lainnya tertutupi.
8: Pengennya gimana teh harganya teh?
9: diturunin atau diturunin harganya?
2: Pengen turun.

0: kayaknya berapa teh harganya normalnya
1: kayaknya? Biasa. Gimana
0: kemampuan dia? Ya? Oke, siap.
2: Menurut salah satu pedagang, harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama saat musim kemarau. Imbasnya, banyak petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Harga cabai kembali memanas, di mana cabai rawit merah kini nyaris menyentuh 100.000 per kilogram. Bahkan di sejumlah daerah sudah menembus angka tersebut. Pedas di mulut, tapi kali ini juga pedas di dompet ibu-ibu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan pasokan cabai kita dan sejauh mana pemerintah bisa mengendalikan harga tanpa merugikan petani? Untuk membahasnya, bergabung dari luar studio dengan Bang Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR di fraksi PKB. Selamat sore Bang Daniel.
4: Selamat sore Bang Ruli.
3: Baik, dan juga sudah ada juga Bang Abdul Hamid, Ketua Umum Asosiasi Agrobisnis Cabai Indonesia. Selamat sore, Pak Abdul.
5: Selamat sore, Mas Ruli, Pak Johan. Jumpa lagi.
4: Pak Hamid. Johan,
3: ya. Baik, ini nampaknya sering berkomunikasi nih antara Bang Daniel dengan Pak Abdul nih. Saya mungkin langsung ke Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Abdul, yang banyak turun ke lapangan, kalau saya boleh mengatakan seperti itu, harga Rp100.000 per kilogram, apakah merata di seluruh daerah, Pak Abdul? Kalau tinggal sama-sama dalam materi sebelumnya, liputan di mana warga berebut mendapatkan cabai rawit dari luar daerah mereka. Gimana Pak Abdul?
5: Enggak, jadi gini, kalau harga cabai rawit sekarang di tingkat petani Rp65.000, ya, Rp65.000. Di pasar, tadi saya cek juga di info pangan hanya Rp80.000. Jadi saya juga bingung yang dari 100 ribu itu di mana ya? Ya. Mungkin dari luar, mungkin iya ya, karena makan pasokannya dari Jawa. Mungkin gitu Mas Ruli.
3: Baik. Mungkin bisa dikatakan hampir banyak merata ya dengan harga yang nyaris naik hingga 100% di sejumlah daerah. Saya langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, harga cabai dengan ya semakin pedas terutama di dompet ibu-ibu ini, Bang Daniel, ini alarm serius bagi pemerintah atau hanya dinilai sebagai gejolak musiman saja sebenarnya Bang Daniel?
4: Ya, alarm tegas meskipun terjadi ini sebagai gejolak sebenarnya setiap tahun berulang ya. Terutama kan biasanya sih berulang di musim kalau lagi ada hari raya. Tapi ini kan karena di luar hari raya, tetapi karena ada El Nino ya. Kalau dari data BPS itu harga nasional rata-rata sudah nembus 94 ribuan. Ya. Bahkan dia naik hampir menyentuh 30%, 29,85%. Yang tertinggi sejauh ini pantauan diduga, meskipun memang jauh, itu bisa sampai 200 ribu. Dan di Halmahera Timur, di Halmahera Timur 180 ribu. Ya. Jadi ini dikarenakan El Nino. El Nino itu menyebabkan banyak hal. Yang pertama mundurnya musim hujan, sehingga itu berpotensi menghambat masa tanam. Hingga 3 bulan bagi petani ini akan mengalami kekosongan. Jadi bukan hanya saat ini, tetapi ke depan pun harus diantisipasi nih. Ya. Yang kedua adalah biasanya di musim kering itu, efek dari musim kering pasti banyak hamanya. Gitu. Nah, hama itu membuat ya gagal panen jadinya. Jadi seperti puso ya. Dan selain hama, tetapi juga memang seperti di data saya di Kalimantan Barat, semua petani sayur, cabai itu berteriak karena tidak ada air. Jangankan air untuk tanaman, air untuk mandi pun minum saat ini menjadi sulit gitu. Yeah. Sehingga memang inilah kondisi, bukan hanya pedas tapi bikin mules para ibu.
3: Bikin mules. Nampaknya semakin mules nih kalau tidak ada antisipasi lebih jitu lagi, lebih tepat lagi dari pemerintah dan juga sebuah stakeholder. Saya langsung ke Pak Abdul. Pak Abdul, 100 ribu, 200 ribu, bahkan 250 ribu di Indonesia bagian timur, harga cabai rawit semakin bikin mules. Pak Abdul, kalau dilihat gitu ya, kenapa bisa muncul harga sedemikian fantastisnya Pak Abdul gitu? Dan kalau melihat ada permasalahan harga di mana gitu? Apakah lebih di rantainya atau memang dari harga petaninya? Apa sebenarnya menyebabkan akhirnya harga menjadi semakin mules kalau tadi kata Bang Daniel, Pak Abdul?
5: Jadi gini, kalau daerah terluar memang ya daerah luar mungkin agak seperti itu. Kita ngomong di Jawa ya, di Jawa sekarang ini pasar Jakarta, pasar Jakarta barometer dari Jawa ya, Jawa itu 80. Sekarang harga di petani itu 60-63. Nah sekarang kita lihat apakah itu tinggi atau enggak untuk cabai sekarang. Baik. Saya membuat komponen harga di tahun 2018. Lantas saya buat 2022, sekarang 2026.

0: cabai itu di tingkat petani sekarang ini mestinya sudah sekitar 36.000 mestinya. 36.000. Artinya 36.000 sampai ke 63 atau 60 itu dengan rantai yang ada itu hampir match. Artinya kalau kita lihat rantai dari petani sampai pada pasar end user itu sekitar 7 rantai. 7 rantai itu ada loading unloading. Saya kira masih oke. Jadi kita kalau lihat berpikir pada petani, ini adalah saya kira memang petani nggak bakal untung-untung banyak. Nah, kembali ke permasalahan seperti Pak Daniel, ini masalah berulang. Yep. Kita itu semuanya pada musim kemarau nggak bisa tanam, musim hujan banyak penyakitnya. Nah, ini yang harus kita lihat. Contoh, Wong Serjo tanam bulan Juni. Nah, mestinya dia udah panen sekarang, tapi sekarang nggak sampai. Mestinya sampai sekarang nih. Nggak. Nah, lantas kita, Wong Serjo itu sekitar 5.000 hektar ya, Banyuwangi. Lantas Tuban akan tanam 5.000 hektar pada bulan Oktober.
1: Baik.
0: Nggak bisa tanam sekarang. Nggak bisa, dia nunggu Oktober. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, itu bisa ditanam bulan Oktober. Kalau nggak bisa ditanam bulan Oktober, beberapa daerah, apalagi Sumedang ya, Sumedang nggak bisa, dia memang pertanian cabai kita ini mengandalkan tanda hujan. Kalau seandainya kita nggak bisa tanam bulan Oktober, mudah-mudahan ada mujizat lain pada bulan Natal dan Tahun Baru, harganya nggak terlalu tinggi. Gitu, Mas Ruli.
1: Saya langsung ke Bang Daniel. Pak Daniel, ini apa yang disampaikan oleh Pak Abdul kan cukup membuat kita khawatir gitu sebagai penikmat cabai gitu ya. Kalau apabila di bulan Oktober, November ternyata kondisi masih seperti ini, Bang. Bagaimana pemerintah berusaha untuk menjaga harga cabai biar tidak semakin liar nanti di pasaran, Bang? Gitu. Kalau kondisi dari Pak Abdul, sebagian besar adalah petani tanda hujan, dengan kondisi seperti ini ada masalah juga. Bagaimana pemerintah menjaga tersebut, Bang Daniel, kira-kira?
2: Ya, sulit kalau bicara jaganya itu sekarang. Semua itu harus dilakukan dengan perencanaan yang canggih ya, sesuai dengan
1: mitigasi. Berarti selama ini belum ya, Pak Daniel ya?
2: Iya, selalu berulang masalahnya. Padahal masalahnya mereka selama bisa memakai teknologi ya, kan ada BMKG, mitigasi itu yang lebih penting. Jadi perencanaan sekarang ini di tengah perubahan iklim yang begitu dahsyat, seluruh perencanaan pemerintah itu harus melibatkan BMKG ya, apalagi di bidang pangan. Sehingga mereka ngerti kalau misalkan memang pada saat musim kering atau musim banjir, mereka kan harus nanam di luar musim itu. Nah, untuk menanam di luar musim itu sehingga masa tanam itu harus pas, harus cocok ya, dukungan terhadap bibit. Nah, kalaupun ada musim kering, hama harus diantisipasi. Jadi program pemerintah itu harus memastikan petani tidak kesulitan, tidak kekurangan bagaimana mengatasi hama. Jangan dibiarkan gitu. Apalagi kalau misalkan obat hama begitu tinggi, akhirnya mereka mau beli juga jadi
1: khawatir,
2: kesulitan, dan akhirnya tidak untung, akhirnya mereka jadi pasrah. Jadi semuanya itu harus mengandalkan mitigasi dan perencanaan. Ya kalau sekarang klasiknya yang nggak ada lain harus operasi pasar. Tapi operasi pasar kalau nggak ada barangnya pakai apa?
1: Mau
2: import. Padahal pada saat yang sama pemerintah sudah mendeklarasi kita sudah bersuasembada, sudah berdaulat termasuk cabai.
1: Baik. Berarti belum ya kira-kira sekarang dengan kondisi saat ini, kita bisa katakan turun lagi di tensinya untuk download sebenarnya. Dan Bang Daniel, mungkin terakhir.
2: Hamid yang jawab lah.
1: Bang Daniel, mungkin terakhir dari sisi legislatif. Bagaimana kalau bisa dikatakan harga tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul, bahwa harga di petani itu di angka kisaran 30 ribuan gitu. Bagaimana sebenarnya kenaikan harga ini benar-benar bisa membawa manfaat, bisa dikatakan itu pada petani, tidak hanya dalam rantai pasokannya saja sebenarnya. Gimana Pak?
2: Itu peran ini siapa nih, saya atau Pak Hamid? Pak Hamid silakan.
0: Ya jadi kalau harga 30 saya kira nggak mungkin lagi kalau untuk cabai rawit merah ya. Jadi jadi ada kenaikannya memang sudah cukup tinggi. Artinya memang harus kita pikirkan juga HET petani, HET cabai itu harus kita hitung kembali. Nah, sekarang udah berubah. Cuma memang penerimaan petani market pasar itu 60.000 atau 90.000 itu tinggi. Tapi kalau kita lihat sekarang harga memproduksinya enggak semudah dulu. Pas semua harga sudah naik semua. Nah, ini yang harus kita

0: adjust lagi. Yeah. Nah ini memang saya setuju dengan Pak Daniel, permasalahan kita ini berulang. Sepertinya nggak ada yang ngurusin gitu.
1: Yes.
0: Sebenarnya nggak ada yang ngurusin. Nah jadi memang kita dari asosiasi ini memberikan satu sharing lah ya, bukan kita sok tahu, tapi kita pengen apa namanya, cobalah kita bersama-sama. Permasalahan jelas kok. Baik. Pada musim kemarau nggak bisa tanam, pada musim hujan kebanyakan air, penyakit. Nah itu aja. Nah bagaimana sekarang untuk itu?
1: Baik. Kita perlu ada mitigasi yang lebih sistematis. Nampaknya disampaikan oleh Bang Daniel juga gitu tadi, semua stakeholder, pemerintah, asosiasi, petani, rantai pasok, bagaimana menjaga harga cabai tidak semakin bikin mules di kemudian hari. Mitigasi menjadi kunci di sana. Sekali terima kasih Bang Daniel, terima kasih Pak Abdul sudah bergabung dengan kami di Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Kita berharap terbaik dengan harga cabai ke depannya di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih Bang.
0: Sampai jumpa lagi ya.
2: Ya, jumpa. Sukses.
1: Dan informasi terkini lainnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Dalam rangka memperingati HUT TNI Angkatan Laut ke-81, CT Arsa Foundation berkolaborasi bersama TNI Angkatan Laut menggelar berbagai kegiatan bakti sosial. Salah satu kegiatannya yaitu pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat pesisir dan perbatasan yang ada di Kepulauan Riau.
5: Sejumlah tenaga kesehatan melayani warga pesisir melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di halaman gedung Dekranasda Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sabtu pagi. Pemeriksaan kesehatan gratis seperti pemeriksaan gigi, gula darah, kolesterol, dan lainnya sebagai bentuk untuk melakukan deteksi dini risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, dan penyakit serius agar dapat ditangani dengan cepat sebelum berkembang menjadi kronis. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, ada juga pembagian sembako, perlengkapan sekolah, dan menghibur anak-anak pesisir di Pulau Ngenang di Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan bakti sosial bersama TNI AL kepada warga pesisir di Kepulauan Riau ini merupakan kolaborasi CT Arsa Foundation bersama TNI Angkatan Laut dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun TNI AL ke-81. Kegiatan ini sudah dilakukan CT Arsa Foundation bersama TNI AL sejak 15 September lalu. General Manager CT Arsa Foundation, Hairina Akbar, menyebut lebih dari 300 warga pesisir antusias mengikuti bakti sosial kali ini. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, menerima bantuan sembako, hingga pembagian perlengkapan sekolah untuk anak-anak.
6: Terima kasih sahabat Arsa untuk pemeriksaan kesehatan dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut ke-81, kita lakukan di beberapa wilayah, diantaranya di Pulau Bintan dan di tepatnya di Tanjung Pinang. Ada beberapa wilayah yang sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga pembagian sembako dan alat-alat tulis untuk masyarakat dan anak-anak di sekitar.
5: Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pelayanan kesehatan gratis dan bakti sosial yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pesisir dan perbatasan. Ia berharap semoga sinergi dan kebersamaan yang telah terbangun tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berkembang menjadi kekuatan bersama dalam membangun wilayah pesisir dan perbatasan yang maju, sejahtera, aman, dan berkelanjutan.
7: dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan bakti sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan perbatasan. Demikian pula melalui program karya bakti TNI Angkatan Laut, kita juga membantu perbaikan fasilitas umum sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat. Semoga sinergi dan kebersamaan yang telah terbangun ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berkembang menjadi kekuatan bersama dalam membangun wilayah pesisir dan perbatasan yang maju, sejahtera, aman, serta berkelanjutan.
5: Pada hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81, tema yang diangkat yakni semangat Jaya Veva Jaya Mahe TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
1: Dua pameran industri terbesar digelar secara bersamaan di Surabaya. Kolaborasi antara Indo Build Tech Expo dan Nusantara Food and Hotel ini menyuguhkan integrasi teknologi arsitektur serta efisiensi dapur modern bagi masyarakat dan para pelaku usaha.
8: Minggu siang, suasana pameran Indo Build Tech Expo dan Nusantara Food and Hotel tampak dipadati pengunjung. Dua pameran raksasa yang berlangsung di lokasi yang sama ini menjadi pusat perhatian masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif, konstruksi, dan kuliner. Pada ajang ini, pengunjung diajak melihat langsung aneka kebutuhan bangunan dengan desain menarik hingga menggunakan teknologi canggih. Sementara pada pameran Nusantara Food and Hotel, berbagai brand, produk, serta aktivitas yang berkaitan dengan industri food and beverage and hospitality. Bagi para peserta, pameran event ini menjadi ajang edukasi dan pengenalan brand mereka kepada pasar yang lebih luas.
9: Jadi memang kebetulan produk kita memang dari Prancis dan memang untuk beberapa market yang sudah bergelut di bidang F&B, biasanya mereka sudah mengetahui lah produk kita, untuk brand kita juga sudah sebagai market leader. Cuman mungkin untuk home industry yang memang mereka yang belum tahu untuk produk-produk kita, ini adalah memang ajang yang bagus untuk memperkenalkan brand dan juga solusi untuk mereka di kitchen supaya dapat mempermudah, mempercepat, dan menseragamkan hasil ya untuk higienis juga ya.
10: Ramai sekali ya, bagus banget sih acaranya, besar, terus tempatnya juga nyaman, dan customer, klien bisa datang ke sini melihat-lihat dan coba kowe, terus bisa mengenal kowe itu apa.
8: Kesempatan melihat kualitas dan desain barang secara langsung menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung. Bahkan banyak dari mereka yang rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan referensi terbaik.
11: Saya jauh-jauh dari Malang ke Surabaya untuk melihat dan mengetahui produk-produk di sini. Wow, memudahkan banget. Dengan satu tempat di waktu yang tepat seperti ini, kita sudah dapat berbagai macam produk knowledge di sini langsung. Kita lihat, kita pegang produknya, kita lihat warnanya, desainnya, kualitasnya, udah punya top deh.
12: Ya, jadi kalau dari sisi saya ya, dari sisi masyarakat, ini sangat membantu sekali sih. Terutama saya kan bagian procurement di suatu perusahaan, ada hospitality dan developer. Dengan dua ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi dengan adanya pameran ini juga banyak sekali impact-nya ke kita. Jadi ada kayak promo-promo, harganya jadi lebih murah gitu kan. Kemudian barang-barang yang ditawarkan tuh kadang-kadang beda gitu dengan sales yang biasanya datang ke kantor, itu sih.
8: Gelaran yang berlangsung sejak 16 hingga 20 September ini menjadi bukti bahwa Surabaya dan Jawa Timur memiliki ekosistem industri yang beragam dan terus berkembang. Lewat kedua pameran ini diharapkan dapat terus menjadi ruang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Tia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Sebuah masjid di Berlin, Jerman untuk pertama kalinya digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Imam masjid menilai langkah ini menjadi tanda semakin diakuinya umat muslim dalam kehidupan demokrasi Jerman. Masjid Khadijah di kawasan Pankow, Berlin membuka pintunya bagi para pemilih pada minggu waktu setempat. Warga terlihat memasuki ruang komunitas masjid, mengisi surat suara di balik bilik, kemudian memasukkannya ke kotak suara. Bendera Jerman, Berlin, dan Uni Eropa dipasang berdampingan dengan buku-buku Islam. Masjid ini menjadi salah satu dari 2.542 tempat pemungutan suara dalam pemilihan parlemen dan majelis distrik Berlin. Imam Masjid Syahril Khalid menyebut penggunaan masjid sebagai lokasi pemungutan suara sebagai tanda normalitas demokrasi. Tiga tahun tak masuk sekolah, anak-anak Gaza kembali ke sekolah. Namun karena bangunan sekolah sudah tidak ada, anak-anak terpaksa belajar di tenda beralaskan tikar. Sementara itu lebih dari 8.000 jasad masih terbaring di bawah ratusan bangunan yang runtuh di Gaza.
1: Sudah tiga tahun anak-anak di Gaza tidak bersekolah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena mereka akan kembali belajar di sekolah. Namun tidak ada meja dan kursi untuk belajar, apalagi bangunan sekolah. Mereka harus belajar di tenda beralaskan tikar. Keterbatasan itu tak menghilangkan keinginan anak-anak untuk belajar. Seperti yang dialami oleh Muayyad Abu Mustafa.
2: Akhir fatra marakt fiha bil madrasa mund 3 sanawat. Wa lan bada al 'am al darasi al jadid, 'am al farah. عام من السرور عام من النجاح رغم ما احنا نقرا في خيام ولا تهوية ولا اي شيء ولا مقاعد على الفرشة بنقعد.
1: Menurut Kementerian Pendidikan Palestina, sekitar 541.000 pelajar di Gaza kembali mengikuti kegiatan sekolah. Namun lebih dari 85% gedung sekolah pemerintah disebut tidak dapat digunakan. Sebagian hancur, sebagian lain berada di wilayah yang tak dapat diakses untuk kegiatan belajar. Buku, alat tulis, meja dan kursi pun menjadi barang langka.
3: Awbat kathira lis'adat al-amaliyah ta'limiyah, fa kama ta'lamun anna at-tullab yudawmun fi khiyam ta'limiyah, fa mu'azzam mabani al-UNRWA qad tamma tadmiraha. أو ما تبقى منها يقتنه النازحون ونحن نتفهم ذلك إلا أننا خطوة بعد خطوة سنقوم بإذن الله.
1: Pasca perang, Gaza masih bergulat dengan sisa-sisa kerusakan. Puing-puing bangunan masih menyimpan ribuan tubuh jenazah warga Gaza. Petugas pertahanan sipil Gaza menyebut sekitar 8.000 jenazah masih tertimbun di bawah reruntuhan lebih dari 300 bangunan.
4: الجهد المبذول من قبل فرق الدفاع المدني في قطاع غزة حول الجثامين التي بقيت تحت الأنقاض هو جهد كبير جدا. يعني الآن نتحدث على 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشرق.
1: Tim penyelamat bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah untuk mencari para korban. Namun keterbatasan sumber daya dan peralatan membuat upaya pencarian tidak mudah. Di tengah reruntuhan, kehilangan, dan masa depan yang belum pasti.
0: Demam Asian Games 2026 tidak hanya terasa di arena pertandingan. Di Nagoya, suasana perhelatan olahraga terbesar di Asia ini juga meriah di tengah masyarakat. Sebuah festival digelar untuk mengajak warga lebih dekat dengan Asian Games, mulai dari berfoto bersama maskot hingga mencoba berbagai aktivitas olahraga. Namun di balik kemeriahan tersebut, akomodasi atlet juga menjadi perhatian.
1: Demam Asian Games 2026 tak hanya terasa di arena pertandingan. Di Nagoya, warga dan pengunjung turut merayakannya melalui festival One Asia World. Sejumlah keluarga dan penggemar olahraga memadati area festival, berfoto bersama maskot, berburu souvenir, hingga mencoba berbagai aktivitas bertema olahraga. Namun, salah satu yang menarik perhatian adalah model akomodasi atlet berbentuk kontainer. Ukurannya yang relatif kecil menuai sorotan, terutama bagi atlet bertubuh tinggi.
5: Ya, kecil. 空間としてはあってもベッドが来たら狭く感じるのと、やっぱり大きい人が使うと。
1: Meski sempat menuai kontroversi soal akomodasi, perhatian kini diarahkan pada para atlet dan persaingan di arena.
6: Face some logistic problems, I mean as soon as they arrived, some of them they could

0: Kota Pula di Kroasia menyuguhkan perpaduan antara sejarah dan teknologi. Bangunan-bangunan kuno yang telah berusia hingga 2000 tahun disulap menjadi kanvas cahaya dalam festival Visualia. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Bangunan bersejarah berusia 2000 tahun di kota Pula, Kroasia berubah menjadi kanvas raksasa bagi pertunjukan seni cahaya. Festival Cahaya Visualia menerangi 16 lokasi di kota pesisir laut Adriatik ini dengan memadukan arsitektur kuno dan teknologi visual modern. Tahun ini, Visualia mengangkat tema ruang angkasa dan alam semesta. Sejumlah seniman internasional menghadirkan karya proyeksi dan instalasi.
2: The thing is, when we started the festival in 2013, when I saw this city, I was really amazed, and it really looked like a blank canvas that just needed some new technologies to add to it. So when we started playing with the projections and with light installations, it really changed the color of the whole city, and you can see it in different way. So for us, this was really something amazing, and definitely the historical part helps a lot.
1: Salah satu karya yang ditampilkan adalah Voice of Ukraine, karya seniman Ukraina Julia Shamsheva. Karya ini diproyeksikan ke dinding Museum Arkeologi Istria dan menjadi bagian dari Imagine Peace Project yang mengangkat pesan perdamaian di tengah konflik yang masih berlangsung di Ukraina. Sementara itu, alun-alun Romawi di pusat kota Pula menjadi latar karya seniman Jerman Claudia Reh berjuluk Fractions. Ada pula karya A Butterfly Flapping Its Wings dari kelompok seni Thailand Beside Kid. Secara keseluruhan, festival tahun ini menampilkan 23 karya di 16 lokasi dengan melibatkan seniman dari Kroasia, Jerman, Ukraina, Norwegia, hingga Hong Kong. Festival Visualia berlangsung hingga Sabtu 19 September. Perhelatan serupa dijadwalkan kembali digelar pada September 2027.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Freddy Cahya, di CNN Indonesia News Update. Harga berbagai jenis cabai merangkak naik seperti yang terjadi di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang kenaikannya mencapai 100%. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.
1: Sejumlah warga yang berbelanja di pasar Bersehati Kota Manado saling berebut untuk mendapatkan cabai rawit merah asal Probolinggo pada Senin pagi. Puluhan orang langsung merangsek ke salah satu lapak yang menjual beberapa karung cabai. Sebagian warga bahkan harus menunggu lama demi mendapatkan 1 kilogram cabai yang dijual Rp57.000 per kilogram.
2: Terus, sobrang? Belum apa?
3: Belum.
2: Karena?
1: Warga hanya bisa membeli maksimal 1 kg cabai dari 1,2 ton yang dialokasikan di pasar Bersehati.
2: Oh, cuma satu. Berapa? Berapa harga?
3: 57.
2: Oke.
1: Sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah kembali didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara seperti pasar di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menstabilkan harga. Saat ini, produksi cabai rawit lokal Gorontalo mengalami penurunan produksi akibat gagal panen yang disebabkan musim kemarau.

0: Cabai rawit Probolinggo dipilih karena rasanya cocok dengan selera orang Manado yang menjadikan cabai makanan pokok kedua setelah beras. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai di pasar tradisional Singaparna merangkak naik hingga 100% pada Senin pagi. Harga cabai rawit merah tembus sampai Rp70.000 per kilogram dari Rp35.000. Sementara cabai rawit domba naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Konsumen terpaksa mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan lainnya tertutupi.
1: Pengennya gimana teh harganya teh?
2: Turunin atau diturunin harganya?
1: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya? Pengen.
2: Ya, gimana
1: waktu? Kemampuan dia.
2: Kemampuan anak.
1: Oke, siap.
0: Menurut salah satu pedagang, harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama saat musim kemarau. Imbasnya, banyak petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Perpanjangan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari menjadi harapan baru bagi keluarga korban. Sementara tim penyelam Basarnas melakukan upaya evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 dengan menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui.
2: Belum ketemu. Itu kalau ngangkut sih saya kurang paham. Kalau enggak gua, kayak
1: telur.
2: Kalau enggak telur ya spare part apa gitu ya terus.
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda, Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar ada informasi itu dan sudah diberangkatkan tim. Saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada informasi viral pulang tahlilan bawa souvenir kipas angin. Ya, momen tak biasa terjadi saat warga di Kabupaten Lamongan berbondong-bondong pulang membawa bungkusan nasi berkat hingga kipas angin pada acara tahlilan. Para jemaah dengan sumringah memanggul satu unit kipas berukuran besar yang masih terbungkus plastik rapi. Sepanjang jalan warga terlihat berjalan kaki hingga berboncengan sambil memeluk kipas angin. Acara doa bersama yang digelar di kediaman Hajah Norwati atau yang akrab disapa Umi dihadiri lebih dari 500 jemaah. Selanjutnya ada informasi viral di media sosial, maksud kami detik-detik kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut dan telah mendapatkan penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini.

0: penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura.
1: Kapal kita kena tabrak ini. Tuh, kapal kita udah miring.
0: Selanjutnya ada informasi heboh air kolam berubah warna merah. Rekaman amatir warga memperlihatkan saat sebuah kolam di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Melihat peristiwa ini, warga beramai-ramai mengambil air itu dengan memasukkan ke dalam galon hingga berendam dan juga berdoa. Kepala Desa Cibadung, Badri, pada Detikkom membenarkan informasi tersebut. Pihaknya lalu mengambil air kolam untuk dicek ke laboratorium. Hingga kini penyebab pasti perubahan warna air yang berkisar selama 1 jam itu masih belum diketahui. Polisi telah menetapkan RS, pelaku kekerasan di food court salah satu mal di bilangan Senayan, Jakarta Pusat sebagai tersangka. Pria tersebut mengaku menendang wanita muda karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
2: Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan pria berinisial RS sebagai tersangka. Pria ini viral karena menendang seorang wanita di salah satu food court mall di bilangan Senayan, Jakarta Pusat.
3: Kok jauh amat? Iya, saya tahu, tapi saya nggak tinggal di sini.
2: Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap RS di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pria pengangguran itu ditangkap pada Jumat dini hari di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut polisi, pria itu menendang wanita muda saat mengantre bakso karena merasa terganggu dengan keberadaan korban.
4: Namun, kita dari penyidik tidak menutup peluang melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari pelaku untuk lebih memastikan seperti apa tindakan impulsif yang dilakukan oleh pelaku sehingga melakukan kekerasan di publik dan terhadap seorang wanita.
2: Korban yang mengalami luka di pinggang dan lutut kini diberikan pendampingan selama proses pemulihan trauma akibat peristiwa tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, Mario, seorang lulusan perguruan tinggi di Beijing, China, tak ragu untuk merintis usaha sendiri. Simak selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, seorang lulusan perguruan tinggi di Cina tak ragu dan gengsi untuk merintis usahanya sendiri. Penasaran kira-kira berapa omsetnya dalam sebulan? Berikut informasinya untuk Anda.
1: Masih muda, lulusan kampus luar negeri tapi nggak gengsi untuk membuka usaha sendiri. Setiap hari Mario dibantu 9 karyawannya untuk bersiap membuka warung beroda miliknya dari jam 5 sore dan siap melayani pelanggan mulai jam 6 sore. Nama warung beroda tentunya karena etalase menu makanannya disambungkan dengan sepeda motor. Lalu di depannya didirikan tenda besar seperti warung pecel lele pada umumnya. Kecintaan Mario terhadap makanan khas kaki lima menjadi salah satu alasan Mario menawarkan berbagai menu yang akrab di lidah masyarakat Indonesia, yaitu pecel lele. Di warung beroda, berbagai menu utama seperti ikan lele dan ayam digoreng hingga matang dan disajikan bersama nasi dan 3 jenis sambal. Sambal hijau rampai, terasi, dan sambal bawang. Di sini, pelanggan boleh menambah sambal sepuasnya. Dan yang menarik adalah semua lalapan boleh diambil sendiri, tapi secukupnya saja ya, biar tidak ada yang mubazir.
2: Pesanan telur crispy-nya ya, Kak. Pesanannya sudah semua ya, Kak.
3: Oke, terima kasih.
2: Siap, sama-sama, Kak.
3: Nah, di sini ada lele crispy. Saya mau makan pakai sambal hijau rampai yang tadi diulek dadakan di sini. Lelenya gurih, crispy banget. Dari ketiga sambal yang ada di sini, favorit saya adalah sambal hijau rampai. Karena seger, ada asamnya sedikit, tapi tetap gurih. Pedesnya nampol. Jadi untuk Anda yang suka pedas, pasti suka sama sambal hijau rampainya.
1: Sebagai lulusan jurusan e-commerce di salah satu kampus di Beijing, tentunya Mario juga memanfaatkan media sosial agar bisa dikenal

0: dan dijangkau lebih luas oleh masyarakat melalui platform online.
1: Per bulan ya?
2: Yes.
1: Kalau per bulan aku bisa bilang sih hampir 3 digit.
2: 3 digit?
1: Hampir 3 digit. Kalau lagi peak seasonnya bisa 3 digit lebih.
0: Bermodalkan uang tabungannya sejak sekolah dan kuliah, Mario hingga kini masih bertahan menjalankan warung beroda yang berlokasi di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dan berkat viralnya usaha Mario di media sosial, ia bisa mendapatkan omset hingga 100 juta rupiah per bulannya. Paramita Cahya, Warsa, Jakarta.
3: Nah, kalau yang tadi berhasil cuan, pemirsa, informasi satu ini justru sebaliknya. Sebuah video curhatan seorang pengusaha kuliner yang akan mengikuti armada food truck di halaman Sasono Hinggil Dwi Abad, Alun-Alun Kidul, Yogyakarta, viral di media sosial. Ia tak nyaman karena diminta pungli sebesar 1 juta rupiah per harinya, padahal ia merasa sudah mengantongi izin dari pihak keraton.
4: Baru satu hari, food truck-nya berjualan di Alun-Alun Kidul, dengan berat hati aku harus umumkan ke kalian, kita sudah tidak mangkal lagi di sana.
5: Video yang diunggah akun TikTok Mbak DY Owner @DiahFardisa mengisahkan dirinya yang sedianya akan menggelar armada food truck-nya selama 5 hari di Sasono Hinggil Dwi Abad Alkit Yogyakarta. Namun, hal itu terpaksa berakhir dalam 1 hari saja. Ia merasa tidak sanggup membayar pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari dan harus menyediakan jatah makan 10 porsi untuk preman dan 3 porsi untuk polisi setiap harinya.
4: Makan ke 10 preman apa tukang parkir mbuh nyebute apa gitu. 10 guys, ya Allah.
5: Namun ketika dihubungi awak media untuk dikonfirmasi, ia tidak merespons. Pihak Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat dalam rilis tertulis menyatakan bahwa pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk kegiatan food truck tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan permintaan pembayaran parkir dan hal lain dipastikan bukan merupakan pungutan resmi yang ditetapkan Keraton Yogyakarta. Mereka pun mendorong pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini agar kelak tidak terulang kembali. Sementara itu, pihak pengelola parkir ketika dikonfirmasi di Polsek Keraton menyatakan bahwa nominal tersebut sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas, sehingga pengelola parkir akan kehilangan pendapatan setiap harinya.
6: Terkait dengan konsumsi atau uang makan itu dari pihak kru itu yang menawarkan, jadi bukan kita yang meminta.
5: Kapolresta Yogyakarta telah memberi instruksi langsung untuk mengusut kejadian ini, baik terkait pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan.
7: Saat ini, unit Reskrim dan fungsi Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan.
5: Dalam unggahan terbarunya, Badai Owner Diah Fardisa merasa bahwa masalah ini telah selesai dan tidak perlu proses mediasi atau apapun. Ia berharap dari konten yang diunggah menjadikan Jogja semakin aman, nyaman, dan tak ada pungli lagi. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
3: Usai jeda, kami punya sajian sop ayam kampung dengan topping gak nanggung-nanggung. Ada apa saja ya toppingnya, informasinya. Usai jeda, tetaplah di News Update.
8: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Sore menjelang malam seperti ini, paling cocok makan sajian berkuah yang hangat. Kami punya sajian sop istimewa dengan ayam kampung dan topping yang melimpah. Mulai dari telur puyuh, ati ampela, hingga ceker ayam, semuanya ada. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.

0: Kota Bandung selalu hadir dengan inovasi kuliner unik namun tetap lezat. Salah satunya, santapan hangat dengan cita rasa comfort food yang nyaman di perut yang hadir di resto yang ada di Jalan Sumbawa 28 Bandung ini. Sop ala rumahan yang dimodifikasi dengan berbagai kondimen dan rempah menjadi pilihan nyaman untuk mengisi perut. Meski dengan sentuhan kreatif, sop ini tetap mampu membuat perut kenyang dan puas. Tak tanggung-tanggung, sajian ini disajikan dengan mengkombinasikan berbagai kondimen yang jarang ditemui. Kita ikutin yuk proses pembuatannya.
1: Apa dulu nih, Chef?
2: Bihun dulu.
0: Kita masukin bihun, tomat, 3 potongan ayam kampung, dan tentunya kuahnya ya. Lanjut kita ke topping. Ada telur puyuh dan 3 potong ceker ayam.
1: Mantap banget nih, melimpah banget. Nah, Chef, apa yang ditonjolkan dari menu sop ayam kampung ini, Chef?
2: Yang kita tonjolin dari sop ayam kampung ini, kita ada ati ampela, ada telur puyuh sama ceker. Plus kita tambahan ada rempah-rempah isinya.
1: Oke.
2: Nanti ada sambalnya juga, kita kasih banyak toppingnya juga.
0: Jangan lupa masukkan sambal, seledri, dan chili oil.
1: Sudah selesai, Chef?
2: Sudah selesai.
1: Tinggal dimakan ya?
2: Tinggal dimakan.
1: Siap.
0: Semangkuk sop ayam kampung ini sangat menggugah selera berkat perpaduan kuah kaldu hangat dengan aneka rempah. Menggunakan ayam kampung sebagai sajian utama, cita rasa gurihnya sangat terasa. Aneka pilihan sambal pun tersedia. Yuk, mari kita coba.
1: Ini tuh definisi comfort food banget, karena itu sopnya sop rumahan yang dimodifikasi. Kuahnya ini light, nggak terlalu kental. Cuma banyak rasa rempah-rempah di dalamnya, ada kapulaga dan juga ada cengkeh yang kuat ya. Dan ini bagian si ayamnya, ini ayam kampung, tapi dia tidak alot, empuk ketika kita potong pakai sendok pun ini udah lepas gitu, mantep banget. Dan ini benar-benar melimpah deh, lihat menunya. Wah, segala macam ada di dalamnya, ada telur dan juga ada cekernya juga. Lanjut makan lagi ya, ini enak banget loh.
0: Perpaduan rasa kaldu yang pas di lidah, juga aneka kondimen ini menjadikannya diburu para penikmat sajian berkuah.
3: Dari dapurnya, cuma emang ada rasa yang jadi bikin khas beda sama yang lain, karena ada satu rempah yang emang menonjol banget gitu. Dan juga dibikin anget sama ayamnya juga empuk.
0: Santapan sop rumahan ini sangat cocok ditemani aneka makanan pendamping seperti risoles jumbo dengan isian padat, serta sate kulit dan sate usus jumbo yang gurih. Aneka sajian ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk seporsi sop ayam kampung komplit dibanderol dengan harga Rp48.000 saja. Yogi Prayoga Sutanto, Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: Yang sempat viral, pria penendangan perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat ditetapkan jadi tersangka. Hati-hati penipuan berkedok promosi menjual regulator tabung gas. Pelaku berkelompok dan nekatnya justru mencatut nama salah satu perusahaan migas.
1: Yang meledak-meledak itu Pak karena dioplos. Bausnya sudah dibuka.
2: Ini dadang di etalase 570.
0: Sisi Kota menghadirkan potret kerja keras buruh tempa tembaga di Boyolali, Jawa Tengah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Polisi menetapkan pelaku penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat sebagai tersangka. Terduga pelaku disebut-sebut sengaja menendang korban lantaran merasa terganggu dan juga terhalang oleh korban.
3: Penyidikan kasus penendangan terhadap seorang perempuan di salah satu mal di Jakarta Pusat terus bergulir. Terduga pelaku penendangan yang ditangkap pada Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Idewa Putu Gede Anum Danujaya dalam dialog di program CNN Indonesia Newsroom minggu kemarin menyebut, terduga pelaku terganggu karena merasa dihalangi korban.
4: Keterangan-keterangan dari saksi dan dari terduga pelaku juga kita sudah laksanakan pemeriksaan. Motif sementara yang dapat disimpulkan oleh penyidik adalah pelaku merasa terganggu terhadap keberadaan dari korban sehingga melakukan tindakan eksplosif dengan cara menendang korban yang lagi sedang mengantre di areal food court tersebut.
3: Dari hasil penyidikan, polisi juga menegaskan jika isu yang beredar bahwa korban merupakan seorang pencopet adalah tidak benar. Terduga pelaku dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi juga meminta keterangan korban terkait kejadian penendangan tersebut. Polisi menyebut jika korban masih mengalami shock. Polisi menambahkan korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat tendangan tersebut.
0: Informasi berikut ini bisa menjadi perhatian bagi ibu-ibu rumah tangga. Di Jakarta Barat, ada 3 pria yang ditangkap warga karena melakukan penipuan promosi menjual regulator tabung gas. Para pelaku ini bahkan nekat mencatut nama salah satu perusahaan migas. Sementara itu pencurian toren air menggunakan mobil terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Warga menyebut pencurian di wilayah ini sudah berulang kali terjadi.
5: 3 orang pria ditangkap warga di Jalan Guzi Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Mereka diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga Rp150 hingga Rp200.000 dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar, namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku.
6: Diiming-iming gratis di LPG, 3 blok. Setelah itu suruh beli regulator. Harga Rp150 dapat 1 tungku kompor sama gas LPG-nya. Terus yang 200 bilangnya dapat tungku yang 2, tapi malah kagak ada juga.
5: Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban. Kamera CCTV merekam saat mobil pick-up melintas dari arah timur Purwokerto menuju barat Aji Barang. Mobil pick-up ini diduga digunakan untuk mengangkut toren air yang dicuri dari seorang warga di Desa Pacu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah membawa toren, pick-up kemudian bergerak menjauh dan melintas hingga pertigaan Pacu Rendang. Peristiwa ini dibenarkan Suryono, warga setempat, saat dikonfirmasi Minggu siang. Warga menyebut aksi pencurian bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sejumlah barang milik warga juga dilaporkan hilang. Kasus ini disebut sudah dilaporkan kepada polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya viral di media sosial, ada video yang memperlihatkan detik-detik kapal kargo berbendera Panama yang menabrak kapal penangkapan ikan di perairan Kepulauan Riau. Kecelakaan ini diduga terjadi karena salah satu kapal tidak melihat ada kapal lain yang melintas. Sementara itu di Wakatobi, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan desa Matahora di kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
3: Viral di media sosial video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan kapal kargo berbendera Panama menabrak kapal penangkap ikan pada Kamis 17 September 2026. Kapal kargo yang melaju diduga tidak melihat ada kapal penangkap ikan yang berada di depannya. Akibat tabrakan, kondisi kapal penangkap ikan miring hingga masuk ke laut. Kepala Kantor Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau Fazli Senin pagi mengatakan, tabrakan kapal bukan terjadi di perairan Batam Kepulauan Riau, namun terjadi di perairan Singapura.
7: Perlu kami sampaikan dari Kantor Sar Tanjung Pinang bahwa kejadian tersebut berada di perairan Singapura yang melibatkan dua kapal, yaitu kapal nelayan atau fishing vessel Luking Yuan Yu 108 yang berbendera Cina, kemudian kapal First Mangrove tipe bulk carrier. Insiden itu terjadi di perairan Singapura pada tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 08.00 waktu setempat.
3: Kapal penangkap ikan mendapat penanganan perbaikan dari otoritas setempat di Singapura. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Penyebab tabrakan dilakukan penyelidikan oleh otoritas berwenang Singapura. Sementara itu, viral di media sosial, seekor hiu paus dengan panjang 9,17 meter ditemukan mati terdampar di perairan Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Satpola Riut Polres Wakatobi, Ibtu Jufri, Sabtu malam mengatakan, bangkai hiu paus seberat kurang lebih 5 ton pertama kali ditemukan warga pukul 6 WITA sekitar 700 meter dari garis pantai. Petugas bersama komunitas diving dan warga mengevakuasi bangkai hiu paus namun terkendala kondisi perairan yang dangkal. Evakuasi harus segera dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan perairan.
0: Berikutnya kita ke sejumlah informasi di daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada ratusan warga di Bali yang tertipu dalam jual beli emas pada Sabtu siang melapor ke Satuan Reserse dan Kriminal Polda Bali. Kerugian akibat penipuan ini mencapai miliaran rupiah. Ya, ada ratusan warga dari berbagai kabupaten di Bali yang memberikan kuasa kepada lembaga bantuan hukum guna melapor ke Polda Bali. Sebelumnya mereka telah melapor ke polisi secara mandiri. Korban membawa invoice, transaksi penjualan maupun pembelian. Mereka tergiur harga emas yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per gram. Pelaku juga menawarkan bonus 1 gram emas untuk pembelian 5 gram. Namun setelah membayar lunas, emas yang dijanjikan tidak kunjung bisa diambil. Kerugian korban rata-rata 10 hingga 50 gram emas. Kuasa hukum mengatakan dari 92 korban yang terdata, kerugian tercatat 7 miliar rupiah. Polisi menyita mobil mewah milik pemilik toko emas. Pemilik toko yang berkebangsaan asing ini kabur ke India. Selain di Bali, toko emas ini punya cabang di Jakarta dan juga Surabaya. Selanjutnya kita ke Jakarta terkait carut marutnya proses penentuan desil oleh Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Sosial, ada ratusan warga berbagai daerah di DKI Jakarta yang mendatangi pos pengaduan desil. Dan kebanyakan warga ini mengadu kepada posko pengaduan desil untuk mengubah status desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka. Akibat kesalahan desil, warga dirugikan sehingga tidak bisa memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar. Posko ini sebagai tempat pengaduan warga untuk menyampaikan keberatan sekaligus melaporkan data yang perlu diverifikasi ulang. Nantinya data desil diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan. Dan bergeser ke Jawa Timur, ada ribuan porsi nasi pecel tumpang gratis di Kabupaten Kediri yang ludes diserbu warga. Kuliner khas yang telah terdaftar HAKI ini dibagikan kepada warga di kawasan Simpang 5 Gumul. Ribuan warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Minggu pagi antri mendapatkan nasi pecel tumpang pincuk gratis di kawasan Simpang 5 Gumul. 5.000 porsi nasi pecel disiapkan untuk warga oleh panitia dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau APETNAS Kediri. Meski berdesakan, warga antusias untuk mendapatkan pecel tumpang gratis. Pembagian nasi pecel. Allah.

Ditunggu warga. Nasi pecel, sambal tumpang terdaftar dalam HAKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar tidak diklaim daerah lain. 5.000 porsi pecel tumpang pincuk ludes di serbu warga dalam tempo 2 jam. Warga menikmati sarapan gratis di sepanjang jalur hijau Simpang 5 Gumul.

0: Berikutnya, harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kian mahal. Harga cabai rawit merah naik 100% lebih dan nyaris menembus Rp90.000 per kilogram. Sedangkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarau panjang membuat pasokan sayuran ke pasar tradisional tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi.
1: Harga cabai di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat merangkak naik Senin pagi. Kenaikan bahkan mencapai 100% dari harga normal. Harga cabai rawit merah tembus Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Asalnya cabai rawit dijual Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit domba dari Rp30.000 menjadi Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp24.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama dan akibat kemarau. Pedagang mengeluh sementara konsumen terpaksa mengurangi pembelian.
2: Cabai ori Rp18.000 seperempat.
3: Sekilo berarti berapa kalau sekilo? Hampir 100.
2: Betul. Enggak. 75-nya.
3: 75.000. Kalau cabai itu?
2: Ini 13.000 sampai rapat. Sekilona 48. Rawit merah seon 7.000. Sekilo 65.
3: Teteh suka beli? Melonjak. Melonjak. Kalau buat pembeli seperti Teteh gimana Teh? Kalau melonjak gini Teh?
2: Sudah.
3: Berat?
2: Berat.
3: Pengennya gimana Teh harganya Teh?
2: Turunin atau diturunin harganya?
3: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya?
2: Ya, gimana waktu?
3: Mampuan gitu ya?
2: Mampuan.
3: Oke, siap.
1: Minggu sore, sejumlah pedagang sayur di Pasar Induk, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berebut sayuran yang dibawa oleh petani. Sudah sepekan terakhir, para pedagang kesulitan pasokan sayuran untuk dijual. Alasannya satu, kemarau panjang. Banyak petani mengalami gagal panen sehingga membuat pasokan sayuran ke pasar tersendat. Akibatnya harga sayuran melambung tinggi. Seperti harga sayur bayam yang sebelumnya dijual Rp7.000 per ikat, kini naik menjadi Rp15.000 per ikat.
4: Ini tidak ada turun hujan, jadi tidak bisa semi hidupnya barang.
5: Oh gitu, ya. Gara-gara kemarau.
4: Kemarau.
5: Jadi banyak yang mati.
4: Ya banyak mati, tidak bisa semi anunya hidupnya tanaman.
5: Jadi kurang juga yang bawa ya, ke pasar.
4: Kurang. Datangnya kurang di sini dia biasanya anu buahnya. Sekarang sedikit sekali.
5: Berarti berebut ki ini.
4: Iya. Kalau tidak ada langganan tidak dikasih loh Pak.
1: Hal yang sama juga terjadi pada kangkung. Yang semula dijual Rp7.000 per ikat kini menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga juga terjadi pada kacang panjang, sawi, bahkan terong. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan yang terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga yang juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mulai mengatur ulang prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: kita nyari susah nyari uang.
1: Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
2: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
3: Kilo aja deh.
2: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
3: Ya, makasih ya, Mbak. Ya, makanya saya dengan berdagang ini, saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan. Entah di pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya, maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau dapat, gimana mau jualannya ya kan. Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
2: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
0: Aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
2: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
4: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga. Kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah gitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita itu tetap harus ada, walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
2: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Memetakan mana yang bisa diatur ulang bisa jadi langkah pertama sebelum mencari sumber pemasukan tambahan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Tia Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
5: Selanjutnya ada cerita tangan-tangan terampil buruh tempa tembaga dari Boyolali, Jawa Tengah. Kisahnya hadir dalam Sisi Kota usai jeda komersial berikut.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Ya, di kawasan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah dikenal dengan kerajinan berbahan tembaga. Di balik karya yang terjual puluhan juta rupiah, ada para buruh yang menjadikan kerajinan ini sebagai tumpuan hidup. Kisah selengkapnya kami hadirkan dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Jauh dari hiruk pikuk perkotaan, di antara rimbunnya ladang di kawasan perbukitan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ada satu kampung yang riuh dengan suara palu dan mesin gerinda. Inilah Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, yang berada di kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Di kawasan ini, kerajinan berbahan tembaga, kuningan hingga aluminium lahir dari tangan-tangan terampil. Ada lampu gantung, hiasan dinding, hingga peralatan rumah tangga. Sentra kerajinan tembaga di sini disebut-sebut sudah ada sejak abad ke-16 dan berkembang sebagai industri rumah tangga sejak 1930-an di era Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-10.
1: Di balik megahnya, indah dan mewahnya lampu tembaga ini, terdapat tangan-tangan terampil yang setiap harinya berhadapan dengan palu, api, dan kerasnya logam. Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Boyolali, pekerjaan ini dilakukan secara turun-temurun. Lalu seperti apa kerasnya para pekerja ini yang setiap harinya berhadapan dengan tembaga ini? Mari kita lihat lebih dekat.
0: Setiap bengkel atau workshop memiliki spesialisasinya masing-masing. Seperti Galeri Restu Art, yang dalam 10 tahun terakhir lebih banyak membuat beragam jenis lampu gantung. Sedikitnya ada 15 pekerja di tempat ini. Bagas Setiawan salah satunya. Sudah lebih dari satu dekade, Bagas telah menjajal hampir semua tahapan membuat kerajinan. Mulai dari memotong lembaran tembaga sesuai pola, membentuk hingga tahap finishing produk.
1: Oke, jadi setelah proses tadi plat-plat ini sudah dipotong, kemudian dibentuk, sekarang adalah proses semi finishing. Ini namanya proses apa nih, Mas?
2: Ini pembentukan.
1: Pembentukan
2: untuk tingnya, ting lampunya.
1: Terus apa, Mas? Mungkin suka dukanya apa ya, Mas? Selama 10 tahun kerja di sini, Mas.
2: Untuk suka dukanya ya, kalau misal kerjaan lagi sepi, jadi mengurangi pendapatan lah.
0: Per hari, Bagas bisa mendapatkan upah sekitar Rp100.000 dari pekerjaan ini. Bagi Bagas, hasil karya tangannya tidak bisa sekadar diukur dengan uang. Ada kebanggaan tersendiri saat ia bisa menghasilkan sebuah barang kerajinan. Kebanggaan ini pula lah yang membuat para pekerja di sini tetap setia dan menekuni keahliannya. Ketika pesanan sedang sepi, sebagian pekerja bercocok tanam, bahkan peternak. Sementara bagi pemilik usaha, mempertahankan pekerja terampil juga bukan perkara mudah. Biasanya mereka memberdayakan warga sekitar.
3: Kita mengutamakan warga sekitar biar kita bisa apa ya membantu ekonomi warga sekitar lah. Kita menggunakan tenaga sekitar sini, memberdayakan warga sini agar supaya mengurangi pengangguran.
0: Cerita tentang buruh tembaga di Cepogo tidak hanya milik para pekerja muda. Di workshop lainnya, seorang perempuan berusia 57 tahun masih setia bekerja dengan palu dan tatahnya. Namanya adalah Sukamti. Setiap hari, Sukamti berjalan ke tempat kerja sambil membawa peralatan. 41 tahun sudah, Sukamti menekuni seni memahat tembaga. Keterampilannya diajarkan oleh orang tuanya. Di tangan Sukamti, lembaran tembaga ini berubah menjadi kerajinan dengan pola yang rapi sekaligus detail.
1: Memang sehari bisa menyelesaikan berapa tahapan?
4: Satu bentuk, Mas.
1: Satu bentuk
4: ya,
1: aja?
4: Ya tinggal apa polanya, kalau besar ya 3-2 hari atau 1 minggu.
1: Sampai apa itu?
4: Kalau cuma gini kan 1 hari cukup gitu.
1: Apa itu ya, yang membuat bertahan sampai usia segini, Bu?
4: Kan saya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk biaya anak sekolah, ya apa keperluan di rumah gitu, Mas.
0: Bagi Sukamti, pekerjaan ini bukan sekadar tentang keterampilan. Ini adalah cara untuk menjaga kompor di dapurnya tetap nyala, dan anak-anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan. Bagi pemilik galeri, Sukamti adalah salah satu pekerja yang sulit digantikan. Kualitas pahatan Sukamti menjadi alasan perempuan ini tetap dipercaya. Pemilik galeri mengakui hasil karya dari tangan para pemahat ini sebenarnya masih bisa lebih tinggi.
5: Sebenarnya kalau sebanding sih belum sih, jadi karena kita itu baru kita produksi ya, jadi kita bahan baku segini untuk biaya produksi ini baru kita jual. Tetapi kalau sudah dinilai dari seninya, itu sebenarnya belum sebanding dengan harga yang kita jual sekarang. Karena apa, nilai kita itu seperti handmade ya, kita karya tangan, karya yang diciptakan dengan memahat itu sebenarnya kita bisa menjual lebih gitu dengan apa yang kita produksi seperti ini sekarang ini. Tapi memang kalau pasar ini kita belum bisa seperti mungkin kayak seniman, kita belum punya branding yang kayak mungkin seniman-seniman itu terkenal. Dia bisa menjual karya seninya itu dengan memang hasil karya seni, bukan kerjanya gitu loh.
0: Bagi masyarakat di luar Cepogo, kerajinan berbahan tembaga adalah mahakarya yang klasik, elegan, bahkan mewah.
6: Kalau lampu gantung itu kan kental sama nuansa heritage-nya ya, klasik, mewahnya dapet, terus kita kayak teringat kayak kejayaan di masa lalu gitu.
7: Kalau menurut saya sih wajar ya, harganya mahal, karena kan prosesnya handmade, diukir, terus panjang juga agak rumit.
8: Lain itu juga kelihatan lebih mewah, itu kan karena tekstur alamiah yang dipahat, itu kan menimbulkan, apa ya mas ya, kayak nilai-nilai artistik gitu loh. Nilai-nilai seninya itu loh.
0: Di mata konsumen, tembaga telah berubah menjadi karya seni. Di tangan Bagas dan Sukamti, tembaga menjadi sumber penghasilan yang menopang kehidupan mereka. Bagi para pekerja, selama masih ada palu yang bisa diayunkan dan tembaga yang bisa ditempa, keahlian dan keterampilan mereka akan tetap digunakan untuk terus berkarya. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
9: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Wali Kota New York Zohran Mamdani. Tetaplah di redaksi.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai.

0: Ya, sebagai penutup di redaksi kali ini, kami hadirkan informasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menggelar pertemuan bilateral dalam sidang pleno U20 Mayoral dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani. Saya Rizky Arisnanda pamit, sampai jumpa.
1: Ketegangan kembali terjadi di Laut Cina Selatan. Kapal penjaga pantai Cina dan kapal perikanan pemerintah Filipina bertabrakan di perairan sengketa. Cina merilis rekaman tabrakan pada hari Jumat. Kapal Filipina bergerak berdekatan dengan kapal penjaga pantai Cina sebelum keduanya bertabrakan. Beijing menuduh kapal Filipina mengabaikan peringatan mengubah arah secara tiba-tiba dan mempercepat laju melintasi haluan kapal. Sementara Filipina menuduh kapal Cina berulang kali memotong jalur pelayaran. Kapal Filipina disebut membawa bantuan bahan bakar untuk nelayan Filipina. Tabrakan menyebabkan bagian kanan kapal Filipina rusak. Tidak ada korban luka dalam insiden ini. Serangan udara yang diduga dilakukan Israel memakan korban jiwa. Serangan menghantam mobil jenis SUV di kawasan Sheikh Radwan, barat laut kota Gaza. Warga sekitar berupaya memadamkan kobaran api, usai ledakan satu jenazah dievakuasi. Dua anak perempuan turut menjadi korban dan dievakuasi ke rumah sakit. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat setidaknya 4 orang tewas dan belasan lainnya terluka dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dalam sidang pleno U20 Mayoral dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani di Civic Hall New York Minggu waktu setempat. Kedua pemimpin bertukar pengalaman dan solusi dalam hal transportasi publik, banjir, hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Sementara Pramono menjelaskan pengembangan Trans Jabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fahy Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kiai hari
1: Alhamdulillah,
0: ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Eva.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insya Allah kita akan menimba ilmu ya Kiai ya, mendengarkan ilmu yang akan disampaikan Kiai pada pagi hari ini. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Bahasan pertama kita kali ini adalah terkait tradisi masyarakat yang bisa menjadi dalil dalam agama. Nah Kiai, ya, sering kita mendengar begitu ya, ulama itu menjadikan adat atau kebiasaan ya dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi dalil dalam agama. Ya. Nah sebetulnya seperti apa dan bagaimana aturannya dalam fikih Kiai?
1: Jadi para pemirsa sekalian, di dalam fikih itu ada satu kaidah. Dia termasuk kaidah besar yang bisa dijadikan payung dalil. Itu namanya al-qawaid al-fiqhi.

0: Iya, jadi orang itu berdalil dari agama itu Mbak Eva, ada yang bisa melihat satuan ayat Quran, bisa melihat satuan hadis. Tetapi nanti ada jasa besar para ulama. Ketika membaca sekian banyak ayat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian membaca sekian banyak hadis Rasulullah, itu disimpulkan nih. Jadi satu kesatuan kemudian dibunyikan sebagai kaidah. Misalnya, agama mengajarkan satu kaidah al-yakinu la yazulu bisyaki atau al-yakin la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu tidak bisa hilang, gugur hanya karena ada yang namanya asyak, keragu-raguan. Okay. Itu dibaca dari sekian banyak tuntunan hadis atau ayat Al-Quran. Misalnya apa? Ini sering terjadi, Mbak Eva sholat nih maghrib. Ya, karena waktu itu pikirannya sedang tidak khusyuk. Ya, itu ragu. Saya ini sudah rokaat ketiga atau saya rokaat kedua. Maka kata ulama, berdasarkan hadis Nabi harus diambil bilangan yang kecil. Okay. Karena itu yang diyakini. Saya sudah yakin sholat dua rokaat, tapi saya ragu apa ini sudah masuk ketiga atau masih kedua. Berarti yang dua ini kan tidak diragukan. Maka saya membangun sholat itu pada dua rokaat. Nah, dari keterangan hadis seperti ini yang banyak dan ayat Quran, lalu ulama bikin kaidah namanya al-yakin la yuzalu bisyaki. Kalau saya tadi ingat jam 10 saya wudu. Saya yakin betul jam 10 tadi saya wudu. Teman saya tanya, "Iya, Pak Faiz wudu kok tadi jam 10?" Tapi ketika sholat duhur tadi saya ragu. Wudu saya ini masih ada atau enggak? Batal atau enggak? Nah, kalau saya tidak yakin batal, maka keyakinan yang saya sudah berwudu itu harus menjadi pedoman. Itu namanya kaidah fikih. Okay. Jadi bukan karangan ulama. Dia lahir dari bangunan sekian banyak ayat dan hadis. Dari situ, ulama kemudian juga menuliskan kaidah. Disepakati oleh semua ulama yang ngaji ya. Itu ada kaidah namanya al-adatu muhakkamah. Segala yang disebut dengan adat, kebiasaan, itu muhakkamah bisa jadi hakim. Lihat nih, ada banyak persoalan di dalam syariat itu yang menentukan sejatinya adalah adat dan kebiasaan. Misalnya Mbak Eva, adat itu harus kita definisikan dulu kan. Apa yang disebut dengan adat? Adat itu adalah kebiasaan yang dikerjakan oleh banyak orang. Karena kalau satu orang, dua orang, tiga orang itu kan tidak kita katakan kebiasaan semua orang. Kebiasaan itu dilakukan oleh semua orang. Seperti misalnya tradisi, budaya, orang kalau nikah di Betawi itu pasti bawa roti buaya itu ya. Itu namanya adat kebiasaan. Di Jawa Timur itu kalau kita masuk ke warung itu biasanya tehnya manis, Mbak Eva. Di Sunda ada sebagian warung kalau ngambil lalapan itu enggak bayar. Nah, ini ketika dikerjakan oleh semua orang, kemudian tidak bertentangan dengan norma kemanusiaan yang disepakati banyak orang. Misal, pakaian. Pakaian kan ada satu pakaian yang disepakati oleh semua orang. Tapi ada pakaian yang hanya dikerjakan orang lokal di sana, tidak mau dikerjakan oleh orang sekitarnya bahkan. Nah, yang seperti inilah yang kemudian kita definisikan sebagai adat. Adat itu dikerjakan oleh banyak orang secara turun-temurun dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian dia tidak bertentangan dengan norma kemanusiaan, tidak bertentangan dengan akhlak luhur. Ini lintas agama, lintas etnis, dan buat kaum muslimin tentu tidak boleh bertentangan dengan syariat agamanya. Nah, kalau ada seperti ini, maka kebiasaan ini Mbak Eva di dalam agama itu yang akan menjadi payung hukum. Misalnya, dalam akad pernikahan. Jadi para pemirsa, itu ada buku karangan Imam As-Suyuti namanya Al-Asbah wan Nadha'ir. Di dalam kitab Al-Asbah wan Nadha'ir, Imam Suyuti itu jelas sekali itu menggambarkan mana-mana yang agama ini sebenarnya berdasarkan ukurannya, parameternya itu budaya. Contoh misalnya ketika saya mengerjakan sholat, perintah agama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau ke masjid atau mau sujud kepada Allah, pakai pakaian yang baik. Pakaian yang baik itu Mbak Eva, itu berbeda kan. nilai dan ukurannya. Kita lihat misalnya tahun 90-an saya ada di Arab Saudi dulu itu, di Masjid Nabawi itu semuanya putih. Kutrohnya itu kalau enggak merah, ya putih. Hari ini di Masjid Nabawi berwarna-warni. Okay. Orang Indonesia banyak yang umroh. Ada yang modelnya kayak saya pakai sarung, ada yang pakai celana, ada yang pakai batik. Nah, ini semua masuk dari koridor agama. Bahwa ketika saya sholat di masjid itu, saya pakai batik lengan panjang, saya pakai baju seperti ini. Mbak Eva pakai mukena yang warna putih, orang Arab pakai abaya yang warna hitam, orang Mesir misalnya pakai warna lain, bentuknya lain, tapi memenuhi kriteria menutup aurat, dan itu pakaian yang terbaik menurut adat mereka. Itu yang kita katakan bahwa saat saya memakai baju seperti ini, karena saya berlatar belakang santri, pesantren, kata orang tua orang NU, ya sarungan. Maka saat saya memakai sarungan, saya sedang menerjemahkan firman Allah, kalau mau sholat, mau ibadah, mau ke masjid, pakai baju yang bagus. Okay. Agama enggak nasi kriteria tuh Mbak Eva. Baju yang bagus tuh apa?
1: Yeah.
0: Nah itu diserahkan kepada yang namanya budaya. Itu dalam ibadah. Ya. Dalam aspek muamalah jual beli nih. Kayak saya misalnya membeli alat-alat rumah tangga seperti kasur, dipan, lemari. Kemudian saya bayar tuh. Begitu saya bayar, saya pulang. Saya tunggu-tunggu kok gak datang-datang barangnya ini. Saya telepon toko mebelnya. Kok barang saya gak dikirim? Loh, bapak sih gak bayar ongkosnya. Lihat ini. Ini nanti dikembalikan kepada kebiasaan Mbak Eva. Apakah semua orang yang membeli furniture di toko mebel itu harganya termasuk ongkos kirim atau tidak? Itu akan kembali kepada adat kebiasaan.
1: Kan nah, sebagai masyarakat bagaimana kemudian menyikapi adat kebiasaan yang kemudian suka dijadikan dalil Kiai?
0: Yeah.
1: Nah, supaya kemudian tidak berbenturan gitu, yeah, karena ini tidak, yeah, berdasar Quran dan hadis.
0: Pakemnya adalah dia tidak bertentangan dengan nilai luhur kemanusiaan.
1: Oke. Okay.
0: Dia tidak bertentangan dengan syariat agama. Seperti misalnya kasus jual beli tadi, itu kan tidak ada pertentangan dalam syariat. Kalau memang dari dulu kebiasaan orang, harga itu sudah termasuk ongkos kirim, ya maka itu yang diikuti. Kalau industri bilang harga itu tidak termasuk ongkos kirim, maka ketika ada dispute di pengadilan, itu mengikuti kebiasaan itu. Okay. Ada yang berkaitan juga dengan aspek, ada aspek ibadahnya, ada aspek muamalahnya. Contohnya apa? Nikah nih Mbak Eva. Mas kawin perempuan dalam Islam, itu ada yang namanya al-mahrul musamma, ada yang namanya mahrul mithri. Al-mahrul musamma itu adalah mas kawin yang disebut di dalam akad. Jadi kalau suami menjanjikan kepada istrinya, nanti kalau kamu nikah, saya kasih mas kawin ya, berupa perhiasan emas 24 karat, ya beratnya 100 gram. Ini namanya al-mahrul musamma. Dia harus ditepati oleh suami sesuai dengan kadar ukuran speks yang dijanjikan.
1: Okay.
0: Nah, ada yang tidak disebutkan nih. Dia ngomong nih Mbak Eva di belakang layar nih, sebelum akad nikah, misalnya pengantin laki bilang sama calon mertuanya atau sama istrinya, nanti kalau nikah saya akan ngasih kamu mas kawin berupa uang tunai 20 juta. Tapi gak usah disebut ya, iya sudah kata mertuanya. Nanti waktu akad nikah, saya nikahkan kamu dengan anak saya, dengan mas kawin yang sudah kita sepakati.
1: Okay.
0: Misalnya. Nah setelah akad nikah ada yang ingkar janji nih Mbak Eva. Atau ada yang terlalu serakah.
1: Yeah.
0: Nah mantu laki-laki ngomong, saya dulu janjinya uang 5 juta loh. Kata perempuannya, enggak. Kemarin kan 20 begini-begini.
1: Nah, itu bagaimana?
0: Nanti ketika terjadi perselisihan, itu hakim bisa menilai dari mahrul misri. Kalau enggak ada saksi, mahrul misri apa itu? Mahar yang sesuai dengan kebiasaan. Rata-rata orang di situ, kalau perempuan kayak begini, itu mas kawinnya berapa sih? Bisa dilihat dari kakaknya dulu waktu nikah, atau bibinya, atau tetangganya, yang satu circle lah di situ. Nah, itu juga dikatakan bagian dari budaya menjadi sesuatu yang ada kaitannya dengan agama.
1: Okay. Baiklah, baiklah. Nah Kiai, kita akan break dulu Kiai.
0: Baik.
1: Kita setelah jeda berikut ini kita akan bahas soal kebiasaan juga Kiai.
0: Ya,
1: kebiasaan sekarang itu di zaman digital saat ini adalah mencari penghasilan lewat aplikasi lewat media sosial. Nah itu bagaimana tuh dalam agamanya. Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Tetap

siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, di era digital saat ini banyak aplikasi yang memungkinkan kita itu untuk melakukan live streaming gitu ya, Kiai. Yeah. Nah, biasanya live streaming ini juga dijadikan ladang penghasilan bagi sebagian orang. Bagaimana sebetulnya dalam Islam, Kiai? Islam bagaimana memandangnya apabila kita mendapatkan penghasilan dari gift atau apa tuh mungkin jempol gitu ya, Kiai dari live streaming ini.
1: Jadi yang pertama kita harus melihat bahwa apa yang kita dapatkan dan apa yang kita berikan itu dalam satu konteks yang namanya rezeki. Nah, rezeki yang mau kita makan atau yang mau kita berikan kepada orang lain, itu kan koridor yang pertama harus halalan, yang kedua adalah tayyiban, baik. Nah, oleh karena itu, ketika ada orang melakukan live streaming misalnya, melewati platform digital apapun, kemudian dia berharap untuk mendapatkan sesuatu, Mbak Eva. Itu secara agama sah.
0: Boleh ya, Kiai?
1: Boleh, karena itu dia mencari rezeki. Rezeki dia. Dia misalnya dia menghibur, dia bikin stand up komedi sendiri ya di depan platform yang dia miliki, itu boleh. Tapi tentu nanti halal dan thayyibnya itu kan bergantung kontennya. Misalnya saya kemudian menyampaikan kuliah agama nih, biasanya di masjid, sekarang di kamar saya aja, modalnya handphone. Nah, kemudian saya sesuai dengan apa yang berlaku, kalau ada orang ngisi jempol atau ngasih tanda suka, itu nanti dikonversi menjadi nilai tertentu. Boleh atau tidak? Ya boleh. Karena itu dalam Islam bisa dikasih baju akad hibah, saya menghibahkan jempol saya yang bisa dikonversi menjadi harta, bisa juga dalam konteks namanya hadiah. Nah, ini semua para pemirsa itu berlaku kaidah umum. Saya boleh nggak memberi hadiah kepada orang? Ya boleh, selama hadiah itu dalam koridor hadiah yang benar. Saya bukan pejabat publik yang hadiah itu bisa mempengaruhi kebijakan saya, ya itu kan nggak boleh. Tapi kalau sekedar ada orang live streaming, kemudian saya merasa mendapatkan manfaat, saya kirim kata suka atau apa dalam bentuk apapun yang nanti dikonversi menjadi uang, itu hukumnya halal.
0: Nah, kalau misalkan nih sebelum kita berlanjut begitu ya ke yang live streaming tadi, misalkan kita ini sebagai penonton begitu ya, memberikan sesuatu atau gift itu kepada tontonan yang mungkin kurang baik begitu ya, Kiai. Nah, itu juga kita bisa mendapatkan dosa juga atau bagaimana, Kiai?
1: Iya, itu dalam konsep ayat yang sudah dipahami, konsep hadis yang sering kita dengar, ya. Kata Al-Qur'an kan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Kita saling mendorong, saling memberi support itu pada sesuatu yang bermuara kepada kebaikan. Tentu puncak kebaikan itu adalah takwa, iman dan Islam. Nah, kalau nanti ternyata kita ikut mendukung dan mengapresiasi sesuatu yang isinya tidak dibenarkan, baik menurut agama atau budaya, nilai luhur kemanusiaan, gara-gara saya sering ngirim jempol, maka platform ini menjadi eksis, maka saya menaruh saham kan. Ya, seagama itu kan lurus, Mbak Eva ya. Kata Nabi bahwa orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang saya berikan petunjuk. Gara-gara saya sering likes ya, misalnya, maka dia naik lagi tuh. Yang sudah tenggelam, tiba-tiba saya bilang sama anak saya, istri saya semua, ini bagus loh, coba kamu suka, akhirnya yang sudah lama tenggelam itu muncul lagi kan. Nah, mungkin ada orang yang ketiga itu sedang trending, dia gak sempat nonton tuh. Tiba-tiba muncul lagi tuh, gara-gara saya memberikan support seperti itu. Maka ketiga orang itu misalnya jadi sholat, jadi sedekah, jadi baik, jadi ramah sama istrinya, jadi mengayomi keluarganya, maka saya kan juga dapat pahala. Nah, konsep itu. Nah, sebaliknya nih.
0: Sebaliknya juga.
1: Ya, kalau ada orang bahkan nih, mohon maaf Mbak Eva ya, ada misalnya saya melihat juga di medsos, ada pelaku seni yang dahulu misalnya mengumbar auratnya. Hari ini mendapatkan hidayah dan tuntunan. Dia melepaskan itu semua. Maka ketika saya menghidupkan, ya, platform dia lagi yang ketiga itu, dia sudah masih membuka auratnya, gara-gara saya naik itu naik lagi. Yeah. Maka orangnya tidak terkena dosa itu, Mbak Eva.
0: Oh, justru
1: yang... Karena dia sudah bertaubat. Kan oh. untuk menghapus itu di luar kemampuan dia. Yeah. Tapi yang mengupload kembali, yang menaikkan itu lagi, itu yang nanti akan mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah. Karena dia menyebarkan konten yang orang itu sudah menyatakan, saya tidak lagi dengan hal-hal yang seperti itu.
0: Oke, nah makanya kalau begitu kita harus berhati-hati, karena tidak hanya pembuat konten, tapi juga kita yang menyebarkan juga bisa kena dampaknya ya, Kiai. Nah, kalau kemudian tadi kita kembali ke live streaming, ada iklan yang masuk, Kiai, gitu ya. Nah, sejauh mana kemudian kita bisa menilai ini halalan toiban kalau kita mendapat komisi dari iklan tersebut, Kiai?
1: Sederhana, Mbak Eva. Katakanlah saya lah ya. Saya juga setiap hari kan ada orang ngasih uang sama saya, Mbak Eva. Ya, saya kemarin diadain di masjid subuh-subuh, ya. Tahu-tahu ada orang ketemu sama saya, Pak Fai, saya ngaji sama Bapak dulu, atau anak saya dulu belajar sama Bapak. Oh iya, iya, iya. Begitu selesai, biasalah tradisi santri kepada gurunya, itu salaman, Mbak Eva, ada uangnya. Ya, ada uangnya
0: salam
1: gitu.
0: Tempel,
1: salam tempel. Itu adalah budaya penghormatan kepada guru. Saya juga seperti itu kepada guru-guru saya. Nah, tentu penghasilan kan tugas saya yang memilah dan memilihkan, Mbak Eva. Kalau saya misalnya ragu dengan misalnya uang yang diberikan untuk saya, kan saya juga gak bisa, Mbak Eva, dalam agama, saya kan cuma dikasih. Gak bisa begitu. Saya juga punya kewajiban untuk memilah dan memilih rezeki yang akan saya berikan kepada anak istri saya. Maka sama dengan yang ada di kasus platform digital itu. Saya mungkin punya TikTok, saya mungkin punya YouTube, kalau saya boleh sebut nama-nama yang saya bisa punya channel di WhatsApp ya, misalnya. Ya. Yang tiba-tiba iklan itu kan bukan atas kehendak saya. Ya. Tapi sudah kebijakan di platform ini. Dia muncul tuh, Mbak Eva. Nah, ketika muncul misalnya iklan oli mobil misalnya. Oh, ini bagus nih untuk perawatan mobil. Saya ambil tuh penghasilan halal. Oh, sabun mandi. Ya. Sabunnya bagus. Ya. Tapi mempertontonkan aurat bintang iklannya. Itu saya rasakan ini gak sesuai lah dengan norma saya. Maka ketika saya mendapatkan penghasilan dari iklan, saya punya kewajiban untuk memilah dan memilih.
0: Okay.
1: Mana yang halalan saya akui sebagai pendapatan, mana yang haram saya lepaskan dari kepemilikan saya.
0: Okay.
1: Misalnya saya sedekahkan, saya pakai bangun jalan, saya bikin untuk sarana umum. Itu sebetulnya kewajiban kita yang sudah ada guidance dalam agama. Adapun dalam bentuk iklan, dalam bentuk platform digital hari ini, itu konsepnya saja, terapannya. Tapi normanya ada dalam agama.
0: Oke, nah kita masih bicara digital, Kiai. Sekarang ini juga kan sedang tren game online begitu ya, Kiai. Nah, ini bagaimana hukumnya dalam agama kalau kemudian kita mendapatkan penghasilan dari game online. Ini kita tidak bicara judi online ya, Kiai. Kalau judi online pasti haram. Tapi ini game online, misalkan menjadi atlet e-sport, gitu,
1: Kiai. Apapun, nah,
0: apapun
1: Mbak Eva,
0: main game kemudian dapat penghasilan. Nah, itu bagaimana?
1: Yang pertama, main dan dengan tujuan hiburan itu tidak ada yang salah dalam agama. Jadi gak boleh juga orang ketika itu baca literatur agama, main catur itu hukumnya haram. Enggak. Saya suka main catur soalnya. Bahkan saya pernah jadi juara catur dulu di SD. Gitu loh. Tapi yang menjadi haram itu, Mbak Eva, saya masih ingat. Ketika saya dulu juara catur, pintar main catur, masih SD. Ibu saya itu kesel. Saya dicari kemana-mana. Karena setiap dicari saya main catur kan. Tidak belajar, lupa waktu. Bahkan dulu lupa pulang. Nah, ini yang kemudian dihukumi berbasis agama. Semakin jauh dari kebaikan dia bisa haram. Kalau masih tidak terlalu jauh mungkin dia bisa makruh. Gitu loh. Jadi kita para pemirsa dalam menentukan halal dan haram itu ada dua dalam agama. Ada haram lidzatihi, zatnya itu haram. Kayak kepercayaan muslim, makan daging babi itu haram. Babi itu biar disembelih, dibaca bismillah, dia tetap haram. Karena dia haram lidzatihi. Tapi ada namanya haram liawaridihi. Dia haram bukan dari dirinya, bukan dari internal, tapi dari eksternal. Misalnya sapi saya mencuri, makan daging sapinya itu halal. Tapi memperoleh sapinya itu yang haram. Nah, permainan sama, Mbak Eva, sebagai mainan, hiburan, ada batasnya. tidak mengakibatkan kemadaratan, kerusakan, tidak melupakan suami dengan tanggung jawab kepada keluarganya, tidak melupakan seorang anak dari kewajiban ibadah, belajar, itu halal. Tapi kalau nanti sudah menjadi lupa waktu, lupa tanggung jawab, dalam tanda kutip, kecanduan yang tidak bisa lepas dari itu, okay, maka dia bisa saja divonis hukumnya menjadi haram. Nah, turunannya sama, Mbak Eva. Kalau saya main misalnya, kemudian saya mendapatkan gift tadi. Nah, ketika permainan itu dalam koridor halal, maka hadiahnya juga halal. Ketika itu dalam koridor makruh, menerimanya juga makruh. Ketika itu dalam koridor haram, menerimanya juga haram. Okay. Kan ada permainan yang saya juga dilapori gitu ya. Berisikan tentang kekerasan seksual, mengajarkan narasi dan diksi yang tidak baik kepada generasi. Tentu ketika kita mendapatkan hadiah karena melibatkan diri dalam permainan itu, ya, itu yang pertama saya katakan pasti tidak tayyib, tidak baik. Nah, adapun halal dan haram itu akan melihat dimensi kerusakannya.
0: Oke, baiklah. Nah, Kiai, kita masih bicara soal digital, Kiai.
1: Iya.
0: Umat Islam itu wajib untuk menimba ilmu. Nah, sekarang ada cara baru menimba ilmu dengan digital. Salah satunya mencari ilmu itu lewat chat GPT, Kiai. Kita akan bahas, tapi kita akan jeda dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang ini kaum muslim itu sudah semakin maju begitu ya, Kiai ya. Mencari ilmu itu bisa kemana-mana, termasuk ke internet. Kalau dulu kita lewat Google begitu ya, sekarang sudah ada artificial intelligence. Kita bisa tanya ke chat GPT. Nah, ini bagaimana Kiai sebetulnya dalam fikih melihatnya?
1: Iya, akhirnya platform kayak gitu juga mengkhawatirkan saya nih. Nanti Mbak Eva nggak chat ke saya lagi kalau nanya. Langsung punya guru yang bisa menjawab dengan berbagai macam disiplin keilmuan, bahasa dan sebagainya. Para pemirsa, saya dulu ingat dengan pesan guru saya. Dulu di pesantren itu, saya lahir betul-betul dari tradisi pesantren, dari tradisi Islam tradisional. Itu kita diajarin begini, dalam hidup itu ada yang namanya tujuan dan ada namanya sarana atau jalan untuk mewujudkan tujuan itu. Bahasa pesantrennya, tujuan itu namanya al-ghoyah. Sementara jalan untuk mencapai tujuan itu namanya wasilah. Tujuan saya itu hidup saya sehat, kepala saya tidak pusing. Paracetamol dengan berbagai macam mereknya itu adalah sarana. Di pesantren dulu guru saya itu ngajarin yang namanya as-sabat. As-sabat itu keteguhan dalam memegang prinsip tujuan. Nih, as-sabat pada tujuan ghoyah. Sementara al-murunah. Murunah itu kita bisa saja dalam soal wasilah itu kita fleksibel. Ya, artinya apa? Kita harus tahu nih Mbak Eva, tujuan saya itu adalah ilmu. Sarananya bisa madrasah, sarananya bisa sekolah, bisa kursus, bisa pesantren, bisa kampus, bisa apa saja. Nah, hari ini sarana itu yang berubah kan. Nah, oleh karena itu dulu guru saya itu ngajarin, orang itu memahami sarana itu adalah penolong. Nanti dia tetap sebagai penolong itu kan butuh diverifikasi. Ya, perempuan Mbak Eva dideketin laki-laki, apa semua yakin nolong? Enggak, saya verifikasi dulu niatnya apa ini? Niat menolong apa mau niat mendapatkan saya? Kan gitu. Nah, sama. Semua yang dihasilkan oleh peradaban manusia itu kalau dibenar gunakan itu menjadi bagus. Saya menggunakan chat GPT misalnya atau Google pada masa kemarin-kemarin. Itu kan berbeda Mbak Eva. Kalau Google itu menunjukkan referensi. Sementara chat GPT dia yang menjadi referensi. Kedua-duanya itu sama. Saya harus melakukan yang namanya verifikasi ulang. Sama toh. Para pemirsa bisa menonton CNN ketemu saya. Mungkin menonton televisi lain ketemu dengan orang lain. Boleh jadi dalam satu kasus yang sama, sudut pandangnya berbeda, fatwanya berbeda. Pemirsa mendengar dari saya di CNN halal. Tapi pendengar mendapatkan dari tokoh yang lain di televisi yang berbeda haram. Maka tidak kemudian serta-merta boleh memilih seenak-enaknya. Oh, saya milih Pak Faisah, kenapa? Sama-sama sarungan. Enggak boleh, agama itu enggak boleh ngikuti karena sama-sama sarungan. Gitu loh, tetapi dia harus melakukan verifikasi. Apa yang diucapkan oleh Muhammad Faiz dalam Islam itu Mbak Eva ya, kiai sehebat apapun, itu hanya memindahkan kan apa yang dia pahami dari Quran dan hadis. Gitu loh. Jadi ketiga bapak misalnya saya katakan, nanya Pak Faiz, apa hukumnya makan anjing laut misalnya. Saya misalnya berpendapat hukumnya haram. Haram itu sebenarnya bukan hukum Allah loh. Haram itu hukum Faiz. Karena itu berdasarkan tafsir saya terhadap Quran dan hadis. Orang lain juga begitu. Nah, kewajiban teman-teman sekarang nih, terutama generasi muda nih Mbak Eva, generasi instan. Kalau dulu kita dapat tugas itu ke perpustakaan, beli buku atau tanya sama guru. Sekarang nggak usah, tinggal chat itu. Boleh nggak? Prinsip dasarnya boleh sebagai penunjang. Ya, saya misalnya disuruh ngisi seminar, temanya apa? Saya masukkannya itu ke chat GPT. Maka dia jadi itu paper satu nih. Kewajiban saya kemudian melakukan verifikasi. Nah, verifikasi itu tingkat kebenaran. Sumber yang jelas. Dulu saya waktu ngaji itu, guru saya bilang gini, kamu harus niru kayak Imam Abu Hanifah. Karena guru saya dulu ada satu orang hebat, itu berkebangsaan Irak dan bermazhab Hanafi. Dia bilang gini, Imam Abu Hanifah itu hidup di Irak yang pada masa itu menjadi pusat peradaban Islam. ilmu ada di sana, riwayat ada di sana, tapi orang alim juga ada banyak. Tapi Imam Abu Hanifah sangat fanatik dengan gurunya yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Itu ketika ditanya, Imam Abu Hanifah, kenapa kamu berguru kepada si A, tidak berguru kepada si B? Itu unik loh jawabannya. Saya bertemu dengan orang, kalau sholat saya ikut dia. Tapi kalau ilmu saya gak ikut. Kenapa? Orang ini soleh, tapi gak punya kemampuan fikih yang bagus.
0: Okay.
1: Gitu loh. Orang ini punya kemampuan fikih yang bagus, dengan literatur yang baik, dengan standar akhlak yang memadai, dengan ibadah yang pantas, maka saya ambil yang ini. Lah, artinya apa? Masing-masing dari kita itu kan harus melihat, Mbak Eva.
0: Okay.
1: Air yang mau saya ambil ini sumber airnya dari mana?
0: Yeah.
1: Gitu loh. Kita kadang-kadang makanan kita pilih-pilih, dokter kita milih-milih, rumah sakit kita milih-milih. Nah, guru juga kita harus pilih-pilih. Ketika ChatGPT itu, prinsipnya itu hanya penunjang dan membantu. Bukan kemudian kita serahkan itu. Karena nanti pertanggungjawabannya itu mata rantainya kan jadi putus, Mbak Eva.
0: Yeah.
1: Kalau saya misalnya melakukan verifikasi ChatGPT misalnya, saya punya kebiasaan sholat subuh kunutan. ChatGPT bilang memang sholat subuh kunutan. Saya ikut. Saya verifikasi dulu nih. Ketika saya verifikasi, oh iya ternyata sanad keilmuannya jelas. Yang mengatakan kunut subuh itu bermula dari Imam Syafi'i, nyambung ke Imam Malik, ke Imam Kanafi, ke Ibnu Umar, ke Rasulullah. Nanti ada orang ChatGPT, kunut subuh itu gak ada. Nyambungnya ke Imam Abu Hanifah, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah. Kan enak tuh. Yeah. Walaupun kita berbeda hukum, tapi salurannya, mata rantainya tuh nyambung. Karena verifikasinya jelas. Jangan sampai nanti di akhirat ditanya sama malaikat, kamu ibadah kayak gini dari mana, Faiz? Dari ChatGPT. Wah, itu rasanya bukan seorang muslim yang bermartabat.
0: Iya, baiklah. Jadi sebaik-baiknya ciptaan manusia itu tidak akan lebih baik tentunya dari ciptaan Allah, ya Kiai. Iya,
1: ChatGPT kan gak punya perasaan, gak punya pertimbangan.
0: Maka
1: dari situ pesan saya itu hanya sebagai sarana penunjang, bukan sebagai tujuan. Tujuannya adalah mencari ilmu, melihat keragaman literasi yang ada, membuka perpustakaan dan bertanya kepada guru-guru yang ada di alam nyata.
0: Oke, termasuk juga kepada gurunda kita Kiai Faiz. Baiklah Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Tidak terasa waktu kita sudah berakhir pada saat ini, dan pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tentunya kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Eva Yudizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di dalam mobil ini, ada orang di dalam.
1: Ya, aku akan dia di bawah ini.
2: Warga di kawasan Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, pada Senin sore ramai-ramai mengevakuasi pengemudi dan penumpang truk dari dalam truk di bawah jembatan sedalam 10 meter. Truk ini bertabrakan dengan sebuah mobil pickup. Kerasnya benturan membuat pickup terguling dan truk terjun ke bawah jembatan. Tiga penumpang mobil pickup yang terluka parah dilarikan ke Rumah Sakit Haji Andi DP Polewali. Adapun seorang penumpang truk sempat dirawat ke di puskesmas tempat, namun ia tidak tertolong. Setelah konfirmasi jurnalis Transmedia, Kapolsek Mambi Ibda Riswandi menuturkan, sebelum insiden terjadi, mobil pickup melintas dari arah Mamuju menuju Mamasa. Saat mobil pickup mendekati pertigaan, muncul truk diduga mengebut. Sopir pickup diduga tidak sempat menghindar hingga tabrakan terjadi. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Mamasa. Polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di perempatan Kalasan, Kecamatan Pacar, Keling, Surabaya, Jawa Timur, Senin dini hari. Truk menabrak tiga rambu lalu lintas dan memicu tabrakan kerambol terhadap dua minibus di belakangnya. Dua orang mengalami luka-luka, satu di antaranya luka di kepala. Kecelakaan beruntun ini bermula saat sopir truk tangki mencoba menghindari seseorang yang hendak menyeberang. Sopir truk membanting setir dan menabrak tiga rambu lalu lintas. Tak sempat mengerem, minibus yang datang dari arah belakang akhirnya menabrak bagian belakang truk. Tabrakan kemudian disusul mobil lainnya. Kasus kecelakaan ini ditangani Unit Lantas Polrestabes Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
4: Mendalam terpercaya, kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
3: Dan saya, Bin Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
4: Kebakaran hebat menghanguskan gudang plastik bekas di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Senin sore. Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang ditinggal.
3: Sementara di Jakarta Pusat, sejumlah kios aksesoris di pasar mobil Kemayoran ludes terbakar Senin malam.
2: Kamera amatir merekam saat api membesar dan kepulan asap membumbung tinggi membakar tumpukan karung plastik bekas. Kebakaran ini terjadi di Desa Winong, Kecamatan Boyolali Kota, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Senin sore. Kebakaran diduga bermula dari bakar sampah yang ditinggal. Api merambat ke gudang dan sempat membuat warga panik karena berada di permukiman padat penduduk. Tidak ada korban jiwa karena dua karyawan berhasil menyelamatkan diri. Pemadaman dibantu pemadam kebakaran Kabupaten Semarang, Water Gun TNI AD, Water Cannon Polres Boyolali, serta truk pemadam TNI AD. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Kobaran api dengan cepat melahap sejumlah kios di kompleks pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat pada Senin malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat kios lain yang menjual berbagai aksesoris mobil. Sejumlah pekerja yang panik melihat api berkobar langsung berupaya mengevakuasi barang-barang mereka dari dalam kios. Saksi mata menyebut, sebelum api membesar, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari salah satu kios. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian, setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Kemayoran. Rekaman video udara memperlihatkan saat gudang mebel berbahan kayu di Desa Ngaru-Aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali terbakar pada Senin siang. Material kayu yang mudah terbakar dan angin yang kencang membuat api cepat membesar, diperparah sulitnya sumber air. Tiga mobil pemadam kebakaran Boyolali dan tiga truk tangki BPBD dibantu relawan dikerahkan untuk pemadaman termasuk menjebol tembok samping. Sekitar 90% bangunan gudang hancur dan ini merupakan kebakaran kedua setelah sebelumnya terbakar pada Rabu pekan lalu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga berbagai jenis cabai merangkak naik, seperti yang terjadi di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang kenaikannya mencapai 100%.
4: Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.
5: Sejumlah warga yang berbelanja di pasar Bersehati Kota Manado saling berebut untuk mendapatkan cabai rawit merah asal Probolinggo pada Senin pagi. Puluhan orang langsung merangsek ke salah satu lapak yang menjual beberapa karung cabai. Sebagian warga bahkan harus menunggu lama demi mendapatkan 1 kilogram cabai yang dijual Rp57.000 per kilogram.
6: Terus sobra? Belum apa?
7: Belum.
6: Karena?
5: Warga hanya bisa membeli maksimal 1 kg cabai dari 1,2 ton yang dialokasikan di pasar Bersehati.
6: Oh, cuma satu. Berapa? Berapa harga? 57. Oke.
5: Sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah kembali didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara seperti pasar di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menstabilkan harga. Saat ini, produksi cabai rawit lokal Gorontalo mengalami penurunan produksi akibat gagal panen yang disebabkan musim kemarau. Cabai rawit Probolinggo dipilih karena rasanya cocok dengan selera orang Manado yang menjadikan cabai makanan pokok kedua setelah beras. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai di pasar tradisional Singaparna merangkak naik hingga 100% pada Senin pagi. Harga cabai rawit merah tembus sampai Rp70.000 per kilogram dari Rp35.000. Sementara cabai rawit domba naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Konsumen terpaksa mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan lainnya tertutupi.
6: Pengennya gimana teh harganya teh?
8: Turunin atau diturunin harganya?
6: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya? Pengen.
8: Ya, gimana
6: waktu? Kemampuan dia?
8: Kemampuan anak.
6: Oke, siap.
5: Menurut salah satu pedagang, harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama saat musim kemarau. Imbasnya, banyak petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kembali ke ibu kota, polisi menetapkan seorang pria yang viral ya karena menendang seorang perempuan di food court sebuah mall di Jakarta Pusat sebagai tersangka kasus penganiayaan.
3: Di Jakarta Timur, ratusan warga berbagai daerah di DKI Jakarta mendatangi pos pengaduan Desil memprotes carut-marutnya proses penentuan Desil oleh BPS dan Kementerian Sosial. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
9: Ratusan warga dari berbagai daerah di Jakarta Minggu siang mendatangi posko pengaduan Desil yang dibuka oleh Pospera di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Kebanyakan warga ini mengadu kepada posko pengaduan Desil untuk mengubah status Desil mereka karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka. Akibat kesalahan Desil, warga dirugikan sehingga tidak bisa memperpanjang program Kartu Jakarta Pintar. Posko ini sebagai tempat pengaduan warga untuk menyampaikan keberatan, sekaligus melaporkan data yang perlu diverifikasi ulang. Nantinya data Desil diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan. Polisi menetapkan RS, pelaku kekerasan di food court salah satu mall di bilangan Senayan, Jakarta Pusat sebagai tersangka. Tersangka mengaku menendang wanita muda karena merasa terganggu dengan keberadaan korban yang saat kejadian sedang antri di gerai bakso. RS ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat dini hari di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Tersangka ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Polisi juga menegaskan jika isu yang beredar bahwa korban merupakan seorang pencopet adalah tidak benar.
10: Namun, kita dari penyidik tidak menutup peluang melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari pelaku untuk lebih memastikan seperti apa tindakan impulsif yang dilakukan oleh pelaku sehingga melakukan kekerasan di publik dan terhadap seorang wanita.
9: Tersangka dijerat pasal penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan korban yang menderita luka di pinggang dan lutut kini diberikan pendampingan selama proses pemulihan trauma akibat peristiwa ini. Upaya menjaga ekosistem pesisir ibu kota terus dilakukan lewat aksi penanaman ratusan terumbu karang dan ribuan bibit mangrove serta pelepasan ikan di Pulau Tidung Kecil Kepulauan Seribu. Aksi konservasi lingkungan yang melibatkan relawan gabungan dan komunitas mangrove Jakarta ini difokuskan untuk memperkuat benteng alami kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan gelombang tinggi.
7: Program berikutnya adalah kita akan melakukan planting monitoring itu penting buat kami karena kita harus mengetahui menjaga yang kita udah tanam itu tumbuh dan kita harus make sure atau menjaga supaya tanaman itu tetap tumbuh dan tentunya kita akan menambahkan volume baik itu dari mangrove pohon mangrove-nya, coral planting dan berapa kilo untuk beach clean up itu sendiri.
9: Kegiatan ini juga dirampungkan dengan aksi bersih pantai dan berhasil mengumpulkan sebanyak 300 kg sampah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pria dibekuk petugas setelah menanam puluhan pohon ganja di dalam rumahnya sendiri.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan

0: dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Iya, kalau begini
4: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio.
6: Ya, kalau kita lihat
7: data dari, Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Komplotan pencuri sepeda motor beraksi di Masjid Al-Huda, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku memanfaatkan kelalaian saat jemaah sedang sholat zuhur untuk menggasak motor milik takmir masjid.
1: Sementara di Johar Baru, Jakarta Pusat, pasangan suami istri lansia menjadi korban penjambretan di depan kios fotokopi.
2: Pencurian sepeda motor terjadi di Masjid Al-Huda, Desa Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam. Dalam rekaman CCTV, komplotan pencuri ini terlihat berbagi tugas, dua orang masuk area parkir masjid, sedangkan satu orang lainnya menunggu di luar area masjid. Saat situasi dirasa aman, salah satu dari mereka langsung menggasak motor milik pengurus masjid. Takmir Masjid Al-Huda menyebut pencurian itu terjadi saat jemaah sedang melaksanakan sholat zuhur. Di lokasi ini, pencurian sepeda motor memang kerap terjadi dan belum satu pun terungkap. Warga berharap polisi segera bertindak. Kamera CCTV merekam detik-detik penjambretan yang dialami pasangan suami istri lansia di Jalan Mardani Raya Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban dan sang istri yang akan menaiki sepeda motor di depan kios fotokopi tiba-tiba dipepet pelaku dan dalam sekejap ponsel yang tersimpan di saku kemeja korban raib dirampas pelaku. Kedua korban hanya bisa panik terdiam tanpa berusaha mengejar pelaku. Saksi mata di lokasi kejadian menyebut pelaku beraksi seorang diri mengendarai sepeda motor metik. Pencurian motor di gang sempit di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Senin subuh. Pelaku yang menggunakan masker memanfaatkan situasi sepi untuk menggasak motor metik korban yang terparkir di depan kontrakan. Pelaku beraksi dengan cepat sebelum kabur membawa motor curian. Korban baru menyadari motor hilang saat suaminya hendak berangkat kerja dan sholat subuh. Korban telah melaporkan kejadian ini ke kepolisian sekaligus memviralkan video serta menempel selebaran di lingkungan sekitar. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan motor yang digunakan anaknya untuk bekerja dapat kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat berebut lahan mengamen, seorang pengamen dianiaya sesama pengamen lain di tengah jalan di jalur lingkar utara Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
0: Sementara di Surabaya, seorang DPO kasus pil koplo tidak berkutik saat ditangkap belasan warga dan polisi di kawasan Taman Apsari. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Seorang pengamen terkapar usai dianiaya pengamen lainnya di persimpangan traffic light pintu keluar jalan lingkar utara Desa Ploso Wahyu, Lamongan, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi di tengah jalan dan disaksikan para pengguna jalan lainnya. Beruntung, polisi segera tiba di lokasi dan langsung meringkus terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, asal Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Polisi juga berhasil mengamankan pisau yang digunakan pelaku. Peristiwa ini dipicu masalah perebutan area mengamen. Dimulai dari cekcok mulut antar korban dan pelaku, berujung pada penganiayaan. Sementara korban hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Lamongan. Viral di media sosial, seorang pemuda berinisial AS tak berkutik saat ditangkap ramai-ramai oleh belasan warga dan sejumlah polisi di kawasan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, pelaku sempat melarikan diri sejauh 300 meter saat polisi membunuh dirinya yang menjadi target operasi pada 17 Agustus 2026 lalu. AS mengaku memperoleh pil koplo tersebut dengan cara membeli dari seorang berinisial DY yang kini menjadi DPO Polrestabes Surabaya. Pria berinisial AS berusia 49 tahun ini tidak berdaya saat petugas reserse narkoba Polrestabes Bandung menemukan puluhan batang pohon ganja yang sebelumnya sengaja ditanam di belakang rumahnya di sebuah komplek perumahan di kawasan Cileunyi, Bandung. Di kediaman AS, petugas mendapati 8 batang pohon ganja berusia 4,5 bulan serta 28 batang pohon ganja berusia 2 minggu. Dari keterangan pelaku, ganja tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi dan dibagikan kepada rekan-rekan. Akibat perbuatan tersebut, AS terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dengan Undang-Undang Narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Acara tahlilan di Lamongan, Jawa Timur menjadi viral karena para jemaah pulang membawa satu unit kipas angin.
0: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: menyajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan membuat kualitas udara di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah masuk level berbahaya. Jarak pandang terganggu hingga sisa 200 meter sehingga Pemkab menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa.
1: Sementara di Kota Jambi, kebakaran lahan di Kelurahan Tanjung Johor membuat panik warga lantaran kobaran api mengancam area permukiman.
2: Kabut asap pekat mengapung di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Jarak pandang pun menurun drastis hingga 200 meter akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan. BPBD Barito Utara mencatat ada 244 kejadian karhutla dengan total lahan terbakar mencapai 171 hektar lebih. Petugas gabungan kesulitan memadamkan api lantaran sulitnya sumber air di lokasi kebakaran. Dampak kebakaran membuat kualitas udara di Muara Teweh masuk level berbahaya. Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah serta mengimbau warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebakaran lahan di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi membuat panik warga sekitar. Kobaran api diprediksi mengancam area permukiman dengan vegetasi ilalang tinggi. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi mengerahkan 8 armada untuk membasahi areal terbakar. Petugas kesulitan mencapai titik api akibat akses jalan yang sulit dan terbatasnya jangkauan selang. Dari data Pemadam Kebakaran Kota Jambi, tercatat ada 83 kejadian kebakaran lahan akibat musim kemarau sepanjang tahun 2026. Warga diimbau tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan pencarian korban kapal Virgo Transport 8. Basarnas resmi memperpanjang masa pencarian korban selama 7 hari ke depan.
0: Petugas juga menemukan 2 jenazah diduga korban KM Virgo Transport 8 terdampar di pantai Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tidak hanya jenazah, petugas juga menemukan 1 buah skoci berwarna oranye terapung di perairan sekitar lokasi penemuan.
3: Dua jenazah diduga korban kapal motor Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tak hanya jenazah, petugas juga menemukan sebuah skoci berwarna oranye terapung di perairan sekitar lokasi penemuan. Lokasi penemuan jenazah berada tak jauh dari titik ditemukannya 5 skoci milik kapal motor Virgo Transport 8 pada akhir pekan lalu. Jenazah pertama ditemukan pada Minggu sore, 20 September. Sementara jenazah kedua ditemukan pada Senin, 21 September 2026. Kapolsek Seruya Ilir Ibda Eko Andrianto menyebutkan, kedua jenazah segera dikirimkan ke Banjarmasin untuk proses identifikasi lebih lanjut. Perpanjangan operasi pencarian kapal motor Virgo Transport 8 selama 7 hari memberikan harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris, sang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
4: Sampai saat ini belum diketahui.
5: Belum ketemu. Itu kalau kanker sih saya kurang paham. Kalau nggak gua, ya kayak
4: telur.
5: Telur, kalau nggak telur ya spare part apa gitu ya terus.
3: Sementara itu, proses pengumpulan data antemortem di pos terpadu pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus berjalan. Data antemortem ini menjadi bagian dari proses identifikasi untuk membantu tim DVI mencari kepastian identitas korban yang ditemukan dalam operasi pencarian. Hingga saat ini, sebanyak 82 data antemortem telah diterima. Sementara, 46 sampel DNA dari metode baku swab telah diambil dari keluarga korban. Baku swab merupakan sampel sel yang diambil dari bagian dalam mulut. Petugas mengambil sampel tersebut dari keluarga yang memiliki hubungan darah dengan korban.
6: Untuk yang kami ambil baku swabnya itu kami ambil dari satu garis keturunan ya. Dari kalau yang korbannya misalnya anak, berarti yang kami ambil bapak atau ibu. Itu ambil lendir yang ada dalam mulut.
3: Data yang dikumpulkan di pos antemortem Polda Jatim selanjutnya diintegrasikan dengan data dari wilayah lain, termasuk data yang berada di Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. Integrasi data ini dilakukan untuk menunjang proses identifikasi, sehingga data keluarga dan sampel pembanding dapat digunakan oleh tim DVI dalam mengidentifikasi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, kita ke informasi lainnya. Tahlilan biasanya identik dengan doa bersama dan hidangan untuk jemaah. Namun, acara tahlilan di Lamongan, Jawa Timur ini menjadi viral karena para jemaah pulang tidak hanya membawa nasi, tetapi juga satu unit kipas angin.
0: Ya, sementara itu rekaman amatir warga memperlihatkan sebuah kolam di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Warga pun ramai-ramai mengambil air ini hingga berendam dan berdoa bersama.
2: Momen tak biasa terjadi saat warga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berbondong-bondong pulang dari acara tahlilan tak hanya membawa bungkusan nasi berkat, namun juga ada kipas angin. Ratusan jemaah dengan sumringah memanggul satu unit kipas berukuran besar yang masih terbungkus plastik rapi. Ada warga yang terlihat berjalan kaki hingga berboncengan sambil memeluk kipas angin.
7: Boleh, menang aja.
8: Sallallahu alaihi wasallam.
2: Sumber mata air kolam di area makam keramat Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak berwarna merah hingga videonya viral di media sosial. Akibatnya banyak warga berebut ambil air lantaran dipercaya berkhasiat obat. Ada juga sebagian warga lain yang memilih berendam. Kondisi mata air kolam keramat ini kembali berubah warna normal 2 jam kemudian.
9: Begini ya Pak, di saat malam minggunya, saya itu mimpi dengan mimpi air ini penuh sampai ke kali-kali ini. Nah setelah itu datanglah 3 orang sosok seperti orang soleh gitu ya Pak. Tiba-tiba dia datang ke sini, terus turun mandi. Nah, saya kan itu mimpi, ya udah selesailah. Nah, pagi di saat jam 11 siang, saya datang ke sini, ada orang sedang berziarah Pak di sana. Nah, saya dipanggil, saya ikutin. Nah, setelah saya ikutin, dia turun dan mandi, saya pun turun mandi, langsung air merah berubah.
2: Warna merah delima ini akan dibuktikan secara ilmiah melalui hasil uji Dinas Lingkungan Hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Banjir bandang menerjang kawasan sekitar kantor Bupati Solok di Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Akibatnya akses lalu lintas Padang menuju Solok terputus karena jalan tertutup material banjir bandang.
1: Sementara itu, sejumlah pilot para layang di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mendarat darurat saat event para layang. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Panikan terjadi sesaat setelah banjir bandang melanda kawasan Arusoka di depan kantor Bupati Solok di Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin malam. Warga ramai-ramai berusaha menghindar agar tidak menjadi korban. Banjir bandang dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 malam. Material banjir berupa batu, lumpur, dan kayu terbawa arus hingga menutupi kawasan terdampak. Kasat Lantas Polres Solok, Ibnu Akbar Karisma Tanjung mengatakan, banjir bandang menyebabkan jalur Padang Solok dan sebaliknya tertutup dan tidak bisa dilewati. Belum ada laporan korban akibat musibah ini. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari lokasi rawan. Insiden sejumlah pilot mendarat darurat mewarnai berlangsungnya event para layang tingkat internasional West Java Paragliding Championship 2026 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah pilot menabrak bangunan saung di area sawah hingga tersangkut di atas pohon setinggi 25 meter di kawasan hutan Bukit Batu 2, Kecamatan Cisitu. Proses evakuasi para pilot sempat terkendala banyaknya pohon yang berduri. Dan dikonfirmasi petugas pada Senin siang, tidak ada pilot yang mengalami luka selama perhelatan berlangsung.
10: Alunnya terlalu besar.
3: Gelombang tinggi disertai angin kencang membuat kapal pembawa bantuan untuk korban gempa Flores tidak bisa bersandar di pelabuhan Karija, Pulau Palue, Kabupaten Sika Minggu sore. Kapal sempat berusaha merapat namun gelombang tinggi terus menerjang. Kapal akhirnya kembali ke pelabuhan Kewapante Maumere dan baru kembali ke Palue setelah cuaca membaik pada Senin pagi. bantuan kemudian diturunkan dan dibawa ke kantor Kecamatan Palue untuk didistribusikan ke warga. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Di tengah gempuran jajanan kekinian, masih ada kudapan tradisional yang tetap digemari dan membuat pelanggan antri, namanya Lopis.
0: Salah satu tempat di Jagakarsa, Jakarta Selatan, usaha Lopis keluarga turun-temurun pun mampu mempertahankan cita rasa. Dan seperti apa Lopisnya? Kita simak liputannya berikut ini.
11: Bisa dilihat lah ya, ini hasil saya. Dan ini hasil kakaknya. Yang punya saya ini kelihatan kayak pocong kali ya.
12: Bicara soal Betawi, ada banyak hal yang bisa diceritakan lewat sepiring makanan. Ada rasa yang terus dijaga, ada kebiasaan yang masih dilakukan, dan ada resep yang tetap dipertahankan meski zaman terus berubah. Dari sinilah makanan bukan sekedar urusan perut, tapi juga jadi bagian dari cerita dan identitas masyarakatnya.
11: Kak, lupisnya masih ada nggak ya?
13: Habis, lupisnya.
11: Udah habis, perasaan masih pagi dah.
13: Iya. Tapi di belakang lagi buat, kalau mau ikut buat, boleh.
11: Boleh ikut?
13: Iya.
11: Oke, saya ikut ya. Oke, nah apa yang terlintas di pikiran Anda kalau ngomongin soal lupis? Mungkin jajanan tradisional yang penampilan dan juga penyajiannya sederhana. Tapi kalau sampai habis ratusan pieces per hari, ludes dalam waktu nggak sampai 3 jam, itu beda cerita.
12: Jejak lupis sudah dikenal sejak zaman kolonial dan terus berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Di kalangan masyarakat Jawa, kata lupis berarti diikat. Lebih dari sekedar makanan, jajanan ini memiliki makna filosofis tersendiri. Tekstur yang lengket merupakan simbol eratnya persaudaraan di tengah masyarakat. Bahan dasar pembuatan lupis sebenarnya beragam, namun di tempat ini menggunakan beras ketan tanpa campuran yang lain. Hal ini bukan tanpa tujuan loh. Setelah pengalaman bertahun-tahun, ternyata cara ini yang paling nampol supaya lupisnya lebih kenyal dan tahan lama. Biur, biur, biur. Beras ketan harus dicuci bersih sebanyak 1 kali dengan air yang mengalir. Selain sebagai bentuk menjaga kebersihan, cara ini juga bertujuan untuk memisahkan partikel-partikel yang tidak diinginkan supaya lupis sampai ke pelanggan dalam keadaan terbaik. 1, 2, 3, angkat! Ternyata mengeluarkan hasil kukusan beras ketan ini bukan perkara gampang. Beratnya ya sudah pasti, panasnya pun juga langsung nembak nih ke muka. Tapi hitung-hitung jadi sauna gratis kan? Beras ketan setengah matang dipindahkan ke panci-panci yang sudah tersedia. Ketika dalam kondisi masih panas, garam harus segera ditaburkan supaya dapat tercampur merata dan menambahkan cita rasa legit yang menggigit. Cilu! Bah, kelihatan deh kan, ketannya sudah mengembang. Kalau penampilannya sudah pulen begini, waktunya dibungkus. Di beberapa tempat, lupis memiliki beragam bentuk dan cara penyajian. Namun yang khas di tempat ini, lupis dibalut dengan daun pisang menyerupai lontong.
11: Yeay, jadi ya tapi bisa dilihat lah ya, ini hasil saya. Dan ini hasil kakaknya. Hasilnya sangat berbeda jauh sekali. Kakaknya mungkin terlihat sempurna lonjong ya. Mungkin kalau yang punya saya ini kelihatan kayak pocong kali ya kayaknya.
12: Penantian berjam-jam saya akhirnya membuahkan hasil nih. Perjuangan membuat lupis sudah hampir tiba di titik akhir. Voila.
11: Wah, ngumpul ini lupisnya yang setelah direbus selama 3 jam penampakannya seperti ini. Nah, kita angkat. Nah, kelihatannya udah padat banget ya dan juga daunnya udah berubah warna. Kita taruh sini sambil kita tirisin.
12: Setiap hari, para pelanggan ataupun mereka yang penasaran siap memburu jajanan legit yang satu ini. Selain rasa dan harga yang bersahabat, lupis juga membawa kembali memori tersendiri bagi para penikmatnya.
14: Murah, enak gitu deh. Murah dari dulu masih harganya belum segini tuh, kita udah ini. Di mana-mana kan beda, jauh gitu. Jadi kita biar jauh di sini.
12: Lelah dan kesabaran saya benar-benar terbayarkan saat suapan demi suapan lupis ini masuk ke mulut. Setiap kondimen yang ada di piring tidak ada yang lebih mendominasi, tapi mereka saling menyatu dan melengkapi satu sama lain. Proses pembuatan yang memakan waktu, tapi sebanding dengan sensasi dan pengalaman yang saya dapatkan. Ini definisi dari kudapan yang murah, tapi nggak murahan.
15: Kenikmatan yang sulit ditolak, apalagi dilewatkan ya kalau lupis ini. Karena dari lupisnya yang polos ini aja udah enak banget dengan tekstur yang kenyal, legit, dan juga menul-menul. Apalagi ditambah dengan kelapa ini ya, yang memberikan sensasi dan juga memperkaya tekstur. Dipadukan dengan gula merah yang memperlezat semua kondiman-kondiman yang ada di piringnya. Jangan lupa kopinya yang kawin banget dengan semua isi menu kita hari ini. Saya kayaknya mau ngabisin ini dulu. Gak boleh minta ya. Mikir Almar, Si Agung, Jakarta.
1: Iga menjadi salah satu bagian sapi yang bisa diolah menjadi beragam hidangan dan menjadi favorit banyak orang.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
16: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
17: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
16: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
16: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
19: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
16: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
18: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
16: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
20: Halo, good morning.
16: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
21: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
16: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Iga menjadi salah satu bagian sapi yang paling menarik untuk diolah. Dalam satu potong iga, kita sudah bisa merasakan beragam bagian, mulai dari daging, tulang, urat, otot, hingga lemak. Berbagai tekstur dan sensasi pun bisa dinikmati dalam satu suapan.
6: Ya, bagian yang satu ini juga bisa diolah menjadi beragam hidangan dengan karakter rempah dan cita rasa khas Nusantara. Dan informasi ragam kuliner ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: iga sapi menjadi salah satu bagian daging yang banyak diolah dalam masakan Indonesia. Dalam sepotong iga, kombinasi berbagai tekstur yang kaya bisa dirasakan mulai dari daging, tulang, urat, sampai lemak. Dulunya, iga dianggap sebagai potongan sisa, namun bagian ini justru bisa diolah menjadi hidangan yang kaya rasa. Nah, kali ini saya mengajak Anda untuk mengeksplorasi ragam kuliner iga yang ada di Nusantara. Tempat pertama yakni sop iga sapi Minarwati Tebet. Jadi, resep keluarga di Yogyakarta yang diteruskan turun-temurun, sop ini awalnya dijual di pasar Kranggan, sebelum kemudian diboyong ke Jakarta. Sop iga di sini menggunakan kuah kaldu dengan sentuhan rempah seperti pala, cengkeh, dan merica yang diberikan aroma hangat pada kuah. Pelengkap seperti kentang, wortel, tomat, serta taburan bawang putih goreng, ditambahkan agar semakin membuat sajian sop semakin menggugah. Yang menarik, sop iga Minarwati punya sentuhan khas saat disajikan, yakni kuah yang ditambahkan susu dan minyak samin yang membuat rasanya menjadi lebih gurih.
1: Jadi, tadi sebelum saya makan itu kan diaduk dulu ya. Karena di dalam sini tuh tadi dikasih minyak samin sama susu, karena itu yang bikin beda iga Minarwati sama yang lain. Karena biasanya sop iga kan cuma bening doang nih. Nah, jadi karena ada susu sama minyak saminnya itu, dia yang bikin kaldunya tuh makin berasa, terus wanginya itu makin enak lagi, terus makin gurih lagi. Nah, tadi waktu saya makan, ini kuahnya tuh juga ada aroma cengkehnya, jadi makin mantap lagi si sop iga ini.
0: Di sini, iga juga diolah menjadi sajian sop iga bakar. Dengan baluran saus yang terbuat dari cabai dan berbagai bumbu yang sudah dihaluskan, daging dibakar sambil sesekali dibalik dan kembali dioleskan saus secara berulang. Cukup dengan Rp45.000 untuk semangkuk sop iga dan Rp60.000 untuk sop iga bakar, Anda sudah bisa menikmati dua menu andalan di tempat ini. Selesai menjajal sop iga dari Yogyakarta, saya akan mengajak Anda mencicipi sajian khas tanah Sulawesi, yakni konro. Untuk yang sudah akrab dengan masakan khas Makassar, sajian iga yang satu ini tentu sudah nggak asing lagi. Dalam pembuatan konro, warna kuah yang gelap pekat dihasilkan dari campuran bumbu seperti kemiri, ketumbar, jintan, dan serai yang ditumis hingga matang. Dalam kuliner Makassar, konro juga diolah dalam versi bakar. Berbeda dengan sop konro yang mengandalkan kuah rempah, konro bakar menonjolkan bumbu kacang.
1: Nah, kalau konro karakteristiknya itu adalah iganya besar karena pakai iga tulang rusuk yang nih panjang dan besar kayak gini nih. Terus masaknya adalah dia dipresto dulu, jadi kalau digigit pasti lembut. Saya mau coba gigit deh. Benar lembut. Terus waktu dimakan, bumbu-bumbu yang tadi disebutin kayak serep, ketumbar, itu juga langsung berasa di lidah gitu.
0: Nah, kalau konro bakarnya sendiri, begitu digigit, rasa gurih dari kacangnya langsung keluar, bertemu dengan rasa manis dari bumbu yang menempel di daging.
1: Ini lihat bumbunya, mantep banget, banyak banget. Manis, pecah di mulut.
0: Terkenal dengan perpaduan manis dan gurih, pembeli yang datang menuturkan cita rasa khas perpaduan daging yang empuk dan bumbu yang merempah menjadi alasan mereka untuk berkunjung kembali.
2: Kalau iga yang lain tuh rasanya manis, nggak rasa gurih. Kalau ini kan terasa gurihnya. Menunya manisnya apa pas.
1: Kedepannya mau ngajak keluarga kesini lagi nggak?
2: Insya Allah sih kalau hari ini nanti pengen ngajak keluarga.
0: Cukup rogoh kocek seharga Rp70.000, Anda sudah bisa menikmati sajian seporsi konro khas tanah Bugis. Belum selesai berkelana, jelajah iga saya hari ini diakhiri dengan menikmati Soto Tangkar Bang Edi di kawasan Jakarta Pusat. Sudah berdiri sejak 1994, Soto Tangkar merupakan hidangan khas Betawi yang lekat dengan penggunaan iga sapi dan rempah yang kuat. Konon, hidangan ini lahir dari kebiasaan masyarakat Betawi yang mengolah bagian iga dan jeroan yang dulunya tidak menjadi pilihan utama di masa kolonial. Soto Tangkar sendiri ternyata berbeda loh dari soto Betawi.
1: Mas, aku mau tanya, sebetulnya apa sih bedanya soto Tangkar dan soto Betawi itu?
3: Kalau soto Tangkar itu, kita ada sate kuah, ada satenya, tapi kalau masih yang lainnya sama, cuman sama dari kuahnya juga atau kemerahan.
0: Saat dicoba, kuahnya yang berempah langsung memenuhi mulut dengan rasa gurih pekat. Ada sedikit hint smoky yang muncul di antara gurihnya. Daging iganya juga empuk, sementara tetelannya yang lembut dan berlemak bikin setiap suapan terasa makin kaya. Dijual dengan harga yang cukup terjangkau, seporsi soto tangkar bisa dinikmati dengan harga antara Rp25 hingga Rp35.000. Menurut pakar kuliner, rempah yang bervariasi dari masing-masing daerah ini menjadikan sajian iga memiliki ciri khas yang membedakan satu sama lain.
4: Ada pengaruh dari rempah dan jajahan Belanda lagi. Karena titik-titik dari, contoh kontrol kan dari Makassar ya, di situ ada pelabuhan internasional yang cukup besar. Di situ ada di Maluku, ada juga di Makassar, ada di Pulau Banda. Itu titik-titik pelabuhan yang dulu dipakai untuk VOC. Dan juga ada pelabuhan internasional juga yang sangat besar kan di Sunda Kelapa, di Banten. Jadi apa yang di trading, apa yang ditukar jual belikan itu di situ mempengaruhi rempah yang tersedia dari hasil bumi. Itu yang mempengaruhi hasil masakan-masakan yang terjadi di situ.
0: Pakar kuliner Michael menambahkan, perkembangan zaman juga membuka lebih banyak cara untuk mengolah iga. Hasilnya lahir beragam hidangan dengan rasa, tekstur, dan karakter yang bervariasi seperti iga penyet, iga asam garam pedas, iga bakar lada hitam, dan masih banyak ragam hidangan lainnya. Dea Kirana, Evan Askam, Jakarta.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 22 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Banjir bandang menerjang kawasan sekitar kantor Bupati Solok di Nagari, Batang Baru, Sumatera Barat. Warga panik berusaha menghindari agar tidak menjadi korban. Harga berbagai jenis cabai terus merangkak naik. Sejumlah warga pun harus berebut mendapatkan cabai rawit. Kasus influenza tipe A kian meningkat. Gejala penyakit ini menyerupai virus flu pada umumnya, namun penularannya lebih cepat.

0: Video tabrakan kargo dengan kapal penangkapan ikan viral di media sosial. Kepala Basarnas Tanjung Pinang memastikan tabrakan kapal itu terjadi di perairan Singapura dan bukan perairan Batam Kepulauan Riau.
1: Inilah detik-detik kapal kargo menabrak kapal penangkap ikan yang viral di media sosial. Kapal kargo yang terlihat melaju diduga tidak melihat di depannya ada kapal penangkap ikan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Ketika kapal penangkap ikan ditabrak, ABK kapal terlihat panik dan menjerit. Kapal penangkap ikan miring dan masuk air laut lantaran ditabrak di sisi badan kapal. Usai insiden, kapal kargo melanjutkan perjalanan, sementara kapal penangkap ikan terlihat miring dan ABK emosi.
2: Kita udah miring tuh sama tanker ini nih, aduh. Parah.
1: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Fazli, Senin pagi menyebut kejadian tabrakan kapal bukan terjadi di perairan Batam Kepulauan Riau, namun di perairan Singapura 17 September lalu. Kapal yang ditabrak adalah kapal penangkap ikan berbendera Cina. Sementara kapal yang menabrak adalah kapal curah jenis kapal dagang khusus mengangkut muatan padat dengan jumlah besar dengan nama lambung First Margox berbendera Panama. Kapal penangkap ikan sudah mendapatkan penanganan perbaikan dari otoritas tempat di salah satu pelabuhan di Singapura. Sementara kapal kargo sudah berada di perairan Banda Aceh dan melanjutkan perjalanan ke Kolombo, kota terbesar di Sri Lanka. Berdasarkan laporan yang diterima, tidak terdapat korban cedera dalam kejadian ini.
3: Kejadian itu terjadi di perairan Singapura pada tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Dan dari informasi yang kami terima dari Maritime and Port Authority of Singapore bahwa insiden ini tidak mengalami korban jiwa, baik kerugian material maupun manusianya.
1: Proses penyidikan atas tabrakan dua kapal dilakukan otoritas berwenang di Singapura. Arpandi, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
0: Banjir bandang menerjang kawasan sekitar kantor Bupati Solok di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin malam. Kepanikan terjadi sesaat setelah banjir bandang melanda kawasan Arasuka di depan kantor Bupati Solok. Warga pun berusaha menghindar agar tidak menjadi korban. Banjir bandang dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 malam WIB. Material banjir berupa batu, lumpur, dan kayu yang terbawa arus menutupi kawasan itu. Kasat Lantas Polres Solok Ibtu Akbar Karisma Tanjung mengatakan banjir bandang menyebabkan jalur pandang Solok dan sebaliknya tidak bisa dilewati. Belum ada laporan korban akibat musibah ini. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari lokasi rawan.
4: Warga diminta meningkat.
5: Hari ini tanggal 21 September 2026 telah terjadi air bah. Sekira pukul 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia bagian barat, sehingga pada pukul 20.30 ini menutupi jalur atau jalan yang menghubungkan kota Solo dengan Padang atau sebaliknya. Jadi kami himbau kepada masyarakat sementara menggunakan jalur Padang Panjang karena jalur kita tertutup dengan material longsor. Demikian info dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ke informasi selanjutnya, perpanjangan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari menjadi harapan baru bagi keluarga korban. Sementara tim penyelam Basarnas melakukan upaya evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 dengan menerobos badan kapal. Petugas memecahkan kaca kapal untuk membuka akses pencarian.

0: Perpanjangan operasi pencarian KMP Virgo Transport 8 selama 7 hari memberi harapan bagi keluarga demi satu kabar yang mereka nantikan. Di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga korban terus berdatangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya Arifin, warga Kediri, Jawa Timur, yang mencari sang kakak Aris. Seorang sopir truk yang hingga kini belum ditemukan.
1: Ya. Sampai saat ini belum diketahui.
2: Belum ketemu. Itu kalau ngangkut sih saya kurang tahan. Kalau nggak buah, ya kayak
1: telur.
2: Kalau nggak telur, ya spare part apa gitu ya terus.
1: Iya.
0: Di sisi lain, tim penyelam khusus Basarnas terus berupaya mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 8. Penyelam memecahkan kaca badan kapal untuk membuka akses proses pencarian. Kondisi kapal yang berada di bawah permukaan air membuat proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian. Basarnas memastikan setiap bagian kapal disisir untuk mencari korban yang masih dapat dievakuasi. Sementara Basarnas mengirimkan tim untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu sore. Jenazah selanjutnya dibawa ke Banjarmasin dan diserahkan ke tim DVI Polda, Kalimantan Selatan. Penemuan ini menjadi perhatian karena lokasi masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8.
3: Saya sudah koordinasikan bahwa memang benar informasi itu dan sudah diberangkatkan tim. Saya perintahkan untuk bawa ke Banjarmasin.
0: Saat ditemukan, korban mengenakan jaket pelampung. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian yang telah berlangsung 8 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua jenazah yang diduga kuat merupakan korban KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gatingan, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tak hanya jenazah, petugas juga menemukan satu buah skoci berwarna oranye terapung di perairan sekitar lokasi penemuan. Warga Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, dihebohkan dengan penemuan dua jenazah yang terdampar di pasir Pantai Gatingan. Lokasi penemuan jenazah berada tak jauh dari titik ditemukannya lima skoci milik KM Virgo Transport 8 pada akhir pekan lalu. Jenazah pertama ditemukan pada Minggu sore 20 September, sementara jenazah kedua ditemukan pada Senin 21 September 2026. Untuk penemuan dua jenazah, diduga penumpang KM Virgo Transport dibenarkan oleh Kapolres Seruyan AKBP Bedi Suwendi melalui Kapolsek Seruyan Ilir Ibda Eko Adrianto melalui pesan WhatsApp. Kapolsek menyebut kedua jenazah rencananya segera dikirim ke Banjarmasin. Pengiriman dilakukan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi jasad yang ditemukan di kawasan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada Minggu yang diduga salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam. Sementara itu, di tengah penantian keluarga korban KM Virgo Transport 8, proses pengumpulan data antemortem di pos terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus berjalan.
5: Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad yang diduga korban tenggelamnya KM Virgo 8. Ini dilakukan setelah mendapat laporan dari warga Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang menemukan mayat di kawasan pantai pada Minggu. Saat pertama kali ditemukan, identitas jasad belum diketahui. Warga tidak berani melakukan evakuasi dan menunggu petugas berwenang datang ke lokasi. Dari lokasi penemuan, selanjutnya jasad korban dibawa ke Banjarmasin. Kepala Basarnas Banjarmasin, Iputu Sudayana, membenarkan adanya informasi penemuan jasad tersebut. Penemuan ini langsung menjadi perhatian karena lokasinya berada di wilayah pesisir yang masih berkaitan dengan operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Setelah dilakukan pengecekan, Basarnas memastikan jasad tersebut merupakan korban penumpang kapal Virgo Transport 8. Salah satu petunjuk yang menguatkan adalah korban masih mengenakan life jacket atau jaket pelampung.
3: Nah, nanti setelah di Banjarmasin, silakanlah nanti tim dari teman-teman di PAE ya, sangat luar biasa membantu kita. Ya, nanti setelah di rumah sakit akan diidentifikasi apakah itu memang identitasnya ada terbuat atau sesuai dengan jumlah manifest yang ada atau seperti apa, nanti kita lihat besok. Dan itu sudah kita bina lanjuti.
5: Proses identifikasi akan dilakukan lebih lanjut untuk memastikan identitas korban. Penemuan ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang telah berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, di tengah penantian keluarga korban KM Virgo Transport 8, proses pengumpulan data antemortem di pos terbaru Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus berjalan. Data antemortem ini menjadi bagian dari proses identifikasi untuk membantu tim DVI mencari kepastian identitas korban yang ditemukan dalam operasi pencarian. Hingga saat ini, sebanyak 82 data antemortem telah diterima. Sementara 46 sampel DNA dari metode bukal swab telah diambil dari keluarga korban. Bukal swab merupakan sampel sel yang diambil dari bagian dalam mulut. Petugas mengambil sampel tersebut dari keluarga yang memiliki hubungan darah dengan korban.
6: Untuk yang kami ambil bukal swabnya itu kami ambil dari satu garis keturunan ya. Dari kalau yang korbannya misalnya anak, berarti yang kami ambil bapak atau ibu. Itu ambil lendir yang ada dalam mulut.
5: Data yang dikumpulkan di pos antemortem Polda Jatim selanjutnya terintegrasi dengan data dari wilayah lain, termasuk data yang berada di Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. Integrasi data ini dilakukan untuk menunjang proses identifikasi sehingga data keluarga dan sampel pembanding dapat digunakan oleh tim DVI dalam mengidentifikasi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Asap pekat melubukan penerbangan di Bandara Cilikriwut, akibatnya maskapai membatalkan sejumlah jadwal terbang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Meski sempat diguyur hujan, kabut asap di Palembang pada Senin pagi terpantau masih tebal. Sementara di Palangkaraya, asap pekat melumpuhkan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Jarak pandang yang terbatas memaksa maskapai menunda hingga membatalkan sejumlah jadwal terbang.
1: Di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Senin pagi kabut asap tebal masih menyelimuti kota dengan jarak pandang terbatas hanya 100 meter. Kondisi ini tetap bertahan meski sejumlah wilayah sempat diguyur hujan ringan yang tidak merata. Pekatnya asap disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Sumatera Selatan.
2: Masih tebal sebenarnya.
3: Masih tebal.
2: Kurang sehat untuk kesehatan. Iya, sempat hujan memang kemarin itu sewaktu siang di beberapa wilayah di Kota Palembang ini. Cuma masih banyak juga yang tidak rata hujannya.
1: Warga dihimbau untuk tetap waspada dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengantisipasi gangguan pernapasan. Sementara kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan kembali melumpuhkan aktivitas di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Senin pagi. Jarak pandang yang hanya berkisar 750 meter memaksa sejumlah maskapai seperti Lion Air hingga Garuda Indonesia menunda dan membatalkan penerbangan. Ratusan calon penumpang kini terjebak dalam ketidakpastian. Bahkan beberapa di antaranya mengaku sudah 3 hari bermalam di bandara.
4: Mau ke Jakarta.
5: Lantar nih.
4: Sudah 3 hari.
5: 3 hari. Gak bisa terbang-terbang?
4: Gak bisa terbang. Di bandara?
5: Bandara?
4: Ya, di sekitar bandara.
5: Dikasih apa aja, Mas? Oleh pihak
4: dikasih apa?
5: Nihil?
4: Nihil.
6: Tiket saya tanggal 19. Jadi sampai hari ini 3 hari. Udah bermalam 2 malam di bandara Cilikriwut.
5: Berapa kerugian yang diderita, Bu?
6: Ya, di sini sekali makan 50 ribuan lah, Pak. Ya, kalau 3 kali makan...
1: Dari data BMKG Palangkaraya, terdapat 1.310 titik panas yang tersebar di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Situasi ini menambah panjang daftar dampak karhutla yang terus menghantui warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah wilayah di Jawa Timur menetapkan status tanggap dan siaga darurat kekeringan. Selain itu, ancaman gelombang tinggi dan banjir rob juga berpotensi terjadi di beberapa perairan di wilayah pesisir.
1: Dua 24 wilayah di Jawa Timur menetapkan status tanggap dan siaga darurat kekeringan dengan masa berlaku hingga September bahkan Desember 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim bersama sejumlah lembaga menyalurkan air bersih, tempat penyimpanan, serta penampungan air. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah daerah akan memasang pipa untuk menyalurkan air dari sumber air yang berlokasi jauh. Untuk mengurangi risiko kekeringan, BPBD juga berencana melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah.
7: Selama musim kering ini, dropping air bersih yang kami siapkan ada sebanyak 13.835 rit. Air per tankinya itu 5.000 liter. Lalu kami juga membagi 1.400 tandon. Dan kami juga menyiapkan 5.000 jerigen untuk tempat menyimpan air. Ini kita bagi ke seluruh wilayah, baik yang mengeluarkan siaga darurat maupun tanggap darurat di 24 kabupaten tersebut. Selain jerigen, kami juga menyiapkan 500 tandon lipat. Arahan Ibu Gubernur kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya untuk melakukan survei dan pemasangan pipa guna mendukung kegiatan penyaluran air bersih tersebut.
1: Selain kekeringan, gelombang tinggi juga berpeluang terjadi di sejumlah perairan hingga 2

0: 25 September dengan tinggi gelombang 1,4 hingga 4 meter. Secara umum di wilayah perairan Jatim, angin dominan berhembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 sampai 27 knot. Sementara pasang air laut maksimum berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir hingga 30 September. Fase bulan purnama mempengaruhi kondisi pasang surut di bulan September, berpotensi menyebabkan pasang maksimum dengan ketinggian 130 sampai 150 cm mulai jam 9 sampai 11 malam.
1: Ini gelombang pasang dan gelombang air laut ini sebenarnya disebabkan oleh dua faktor yang berbeda. Namun efeknya dia akan bisa bersifat superposisi, yang mana ketika gelombang tinggi terjadi, gelombang akibat angin itu terjadi ditambah dengan gelombang pasangnya juga terjadi, dua hal ini jika terjadi bersama maka efeknya dia akan menjadi lebih ekstrim terutama di wilayah pesisir. Nah, untuk wilayah pesisir yang kami prediksi ini yang dampaknya akan cukup tinggi itu adalah di wilayah selatan Banyuwangi karena memang gelombangnya cukup tinggi ditambah dengan efek banjir rob yang terjadi di wilayah itu.
0: Gelombang tinggi akibat angin berisiko terhadap keselamatan perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Sementara pasang air laut maksimum yang menimbulkan genangan dapat mengganggu transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kanza Tamarindora, Surabaya, Jawa Timur.
2: Ke informasi selanjutnya, setelah beberapa kali absen dalam rapat Komisi 2 DPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, hadir dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah terkait pengambilan keputusan RUU tentang pengaturan reforma agraria. Nusron tiba di gedung DPR RI sekitar pukul 11.23 dan langsung memasuki ruang rapat. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad, dan selain Nusron, dalam rakor tersebut juga hadir Wakil Menteri Hukum Edi Hiaric, Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto, dan Wamen Dagri Bima Arya. Sebelumnya Nusron beberapa kali absen dalam rapat dengan DPR dan selalu diwakilkan oleh Wamen Osi Dirmawan. Kementerian ATR BPN saat ini menjadi sorotan setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan lahan PT Sumerekon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana KPK menyebut di antara para tersangka adalah orang terdekat Nusron. Menanggapi hal itu, Nusron menyatakan menghormati proses hukum yang ada.
3: Kan udah tak sampaikan kalau soal itu, kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada. Kalau soal itu, kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu. Jadi selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku Ketua Umum. Kami sudah pernah diskusi masalah itu lama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, terkait kasus suap hak guna bangunan PT Sumerekon Agung TBK di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut saat ini KPK masih fokus mengumpulkan barang bukti dan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.
4: Bahwa hari ini penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan, di mana penggeledahan dilakukan di kantor Sumerekon wilayah Bogor. Tentunya kegiatan penggeledahan ini untuk mencari alat bukti tambahan guna melengkapi pada proses penyidikan perkara ini. Dari temuan-temuan kegiatan penggeledahan, penyidik nantinya juga akan melakukan konfirmasi, akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan barang bukti yang diamankan dalam maraton kegiatan penggeledahan, kaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sehingga nanti bangunan dari perkara ini juga menjadi utuh, termasuk apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan terkait dengan konstruksi perkara ini di luar 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Selanjutnya KPK membuka opsi perluasan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Penyidikan tidak hanya terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan, tetapi juga mengarah kepada penerimaan uang

0: lainnya, ya, baik yang diduga berkaitan dengan layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR BPN ataupun yang diduga ini terkait dengan proses mutasi, rotasi ataupun promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sehingga dari dua klaster besar itu, penyidik tentu nanti akan melakukan pendalaman dan penelusuran, baik alur perintahnya, aliran uangnya, dan sebagainya.
1: Kita beralih ke informasi lain, harga berbagai jenis cabai merangkak naik, seperti terjadi di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang kenaikannya mencapai 100%. Pasokan cabai yang berkurang imbas kemarau juga membuat warga di Manado, Sulawesi Utara, berebut mendapatkan cabai rawit asal Probolinggo.
2: Sejumlah warga yang berbelanja di pasar Bersehati Kota Manado saling berebut untuk mendapatkan cabai rawit merah asal Probolinggo pada Senin pagi. Puluhan orang langsung merangsek ke salah satu lapak yang menjual beberapa karung cabai. Sebagian warga bahkan harus menunggu lama demi mendapatkan 1 kilogram cabai yang dijual Rp57.000 per kilogram.
3: Terus sobrang? Belum apa?
4: Belum.
3: Karena?
4: Biasanya
2: warga hanya bisa membeli maksimal 1 kg cabai dari 1,2 ton yang dialokasikan di pasar Bersehati.
3: Oh, cuma satu. Berapa? Berapa harga?
4: 57.
3: Oke.
2: Sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah kembali didistribusikan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara seperti pasar di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, dan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menstabilkan harga. Saat ini, produksi cabai rawit lokal Gorontalo mengalami penurunan produksi akibat gagal panen yang disebabkan musim kemarau. Cabai rawit Probolinggo dipilih karena rasanya cocok dengan selera orang Manado yang menjadikan cabai makanan pokok kedua setelah beras. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, harga cabai di pasar tradisional Singaparna merangkak naik hingga 100% pada Senin pagi. Harga cabai rawit merah tembus sampai Rp70.000 per kilogram dari Rp35.000. Sementara cabai rawit domba naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Konsumen terpaksa mengurangi pembelian cabai agar kebutuhan lainnya tertutupi.
3: Pengennya gimana teh harganya teh?
5: Turunin atau diturunin harganya?
3: Pengen turun. Pengennya berapa teh harganya normalnya?
5: Pengen. Ya,
3: kemampuan dia.
5: Ya.
3: Oke, siap.
2: Menurut salah satu pedagang, harga cabai mulai naik akibat pasokan dari petani berkurang. Tanaman cabai diserang hama saat musim kemarau. Imbasnya, banyak petani cabai yang gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kasus influenza tipe A kian meningkat, gejala penyakit ini menyerupai virus flu pada umumnya, namun penularannya lebih cepat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan.